0: jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus tas jinjing. Pelaku dan barang bukti pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidempuan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku diperintahkan oleh seorang tak dikenal untuk mengambil narkotika jenis sabu ke kota Padang Sidempuan untuk dibawa ke Tapanuli Selatan. Inilah rekaman CCTV saat terduga pelaku penyelundupan narkoba berinisial SA, warga Sumenep, Madura, memasuki area rutan Mandaeng, Sidoarjo pada 7 September. Gerak-gerik SA yang gelisah saat memasuki area layanan kunjungan dan berinteraksi dengan seorang warga binaan memancing curigaan petugas. Petugas lalu mengamankan SA beserta warga binaan tersebut ke pos regu pengamanan guna interogasi dan pembongkaran bekal makanan. Saat petugas membongkar olahan masakan bumbu Bali, petugas menemukan 5 poket sedang dan 1 poket kecil kristal putih diduga sabu yang disisipkan di dalam daging ikan tongkol. Guna proses hukum lebih lanjut, pihak rutan Mandaeng melimpahkan kasus ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pencarian seorang gadis bernama Moza Axilia akhirnya berakhir. Setelah lebih dari setahun menghilang, gadis berusia 17 tahun ini ditemukan tragis tinggal kerangka. Moza dibunuh oleh kekasihnya lantaran cemburu buta. Jasad Moza dibuang di pinggir jalan tol di tebing tol Jangli, Candi Golf, Semarang.

0: Pencarian seorang gadis bernama Moza Axelia Gunarsa akhirnya berakhir sudah. Setelah lebih setahun lamanya berjuang mencari putri tercintanya, orang tua gadis berusia 17 tahun ini harus menelan kenyataan pahit karena sang putri ditemukan tragis tinggal kerangka. Warga desa Gebugan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini dinyatakan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Ia berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan singkat pada pukul 10 pagi untuk pergi mengantar laptop milik rekannya di kawasan Makodam Semarang menggunakan sepeda motor. Singgi, ayah korban, tidak pernah menyangka pesan singkat ini menjadi yang terakhir dikirimkan putrinya sebelum hilang tanpa kabar. Orang tua Moza tidak berhenti berjuang mencari putrinya ke berbagai kota hingga tidak terhitung meminta bantuan ke pihak-pihak berwenang. Moza diketahui dinyatakan diterima di Universitas Diponegoro setelah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Namun kabar bahagia ini tidak sempat diketahui Moza karena ia telah lebih dahulu menghilang Juni 2025. Pencarian Moza pun akhirnya menemukan titik terang. 3 September, polisi menangkap seorang pria yang diduga teman dekat Moza bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara, seorang pemuda berusia 22 tahun. Informasi mengenai Mahendra terungkap usai orang tua Moza dapat mengakses akun sosial media milik putrinya. Orang tua Moza juga menemukan sosok terakhir yang ditemui sang putri sebelum hilang tanpa jejak. Kepada polisi, Mahendra mengaku telah membunuh Moza 25 Juni 2025 atau 3 hari sebelum korban resmi dilaporkan hilang pada 28 Juni 2025. Pelaku membuang jasad korban di pinggir jalan tol Jangli.
1: Pemirsa, disinilah tepatnya di kawasan lereng tol Jangli Kota Semarang, di mana kerangka manusia milik korban bernama Moza Axelia Gunarsa akhirnya ditemukan. Penemuan ini mengakhiri pencarian panjang seorang gadis berusia 17 tahun yang dikabarkan hilang secara misterius pada tanggal 25 Juni 2025 tahun lalu. Inilah potret dari lereng tol Jangli yang mana memiliki ketinggian setinggi 50 meter.
0: Tiga September, polisi menangkap Mahendra di kawasan Blora, Jawa Tengah. Pelaku membunuh korban 25 Juni 2025 di tempat kos pelaku di Gang Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas akhirnya meninggal dunia. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli, Candi Golf Semarang seorang diri menggunakan motor korban. Sementara itu, tetangga kos menyebut Mahendra dikenal sebagai sosok tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga kos. Salah satu tetangga kos pelaku berinisial A mengaku tidak mengenal pelaku. Namun ia menyebut sempat mendengar suara gaduh sebelum pelaku akhirnya menghilang dari tempat kos.
2: Pada tanggal 25 Juni, tepatnya di siang hari, saya sempat mendengar suara keributan di kamar lokasi tersebut. Terus setelah kemudian, tanggal 26 Juni, saya terakhir melihat tetangga kos saya berada di sekitar lokasi tersebut.
3: Itu pas melihat ada suara gaduh itu, ya lagi apa?
2: Lagi habis dari kamar mandi, Pak.
3: Gimana, seperti apa?
2: Saya kamar mandi, saya lewat depan kamar, tidak ada suara ributan.
3: Teriak atau apa?
2: Hanya suara berantem aja.
0: Minggu 6 September, didampingi Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendatangi rumah duka korban. Selain menyampaikan bela sungkawa, Ahmad Lutfi memastikan penanganan kasus yang menimpa Moza akan dikawal aparat penegak hukum. Lutfi mengimbau kasus yang menimpa Moza harus menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bersama. Tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan serta perlindungan terhadap putra-putri.
4: Kemudian terkait posisi kasusnya agar segera ditangani secara tuntas.
5: Untuk orang tua,
4: yang pertama ya, untuk kita berikan suatu motivasi bahwa ini adalah merupakan hikmah yang baik untuk keluarga-keluarga yang lain. Terus betul-betul menjaga situasi tetap kondusif, segera kita berikan.
0: Jasad Moza dimakamkan Jumat malam 4 September di pemakaman setempat di Desa Gebukan, Kabupaten Semarang. Tetangga korban mengenang Moza sebagai sosok putri yang baik dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Warga tidak menyangka sosok anak priang yang dikenalnya harus berakhir tragis di tangan pemuda kekasihnya.
6: Ya. Sama warga tapi baik ya Pak ya, santun ya Pak ya.
7: Kegiatan-kegiatan
0: di atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Warga Pasuruan Jawa Timur dihebohkan dengan keberadaan gua alami di samping rumah warga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
1: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
0: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi.

0: ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Warga desa Andonosari Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dihebohkan dengan keberadaan gua di samping salah satu rumah warganya. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter, sementara di bagian dalam lebar gua sekitar 3 meter. Selain gua ini juga ditemukan dua gua lain di sekitar lokasi. Hasil peninjauan dinas terkait memastikan gua ini merupakan gua alami.
2: Inilah penampakan gua yang berada tepat di sisi kanan rumah Ngatimin, warga desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter tepat di samping pintu belakang rumah. Meski terlihat kecil, orang dewasa masih bisa masuk ke dalam. Di bagian dalam, terlihat rongga alami dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter dan lebar sekitar 2,5 hingga 3 meter. Ngatimin mengaku keberadaan gua diketahui sejak tahun 1994 saat ia sedang menambang batu di lokasi yang kini menjadi rumahnya. Alat yang digunakannya jatuh ke dalam lubang. Setelah batu-batu di sekitarnya dibongkar, terlihatlah rongga gua.
3: Ini saya menemukan, saya bongkar ya. Saya mengambil betel. Gaman saya bekerja itu loh.
4: Oh, untuk cari
3: ya,
4: batu.
3: Cari batu itu. Lalu saya bongkar ya sekian ini. Lalu saya senter itu di dalam tidak mempan, tidak murup senter itu.
2: Pemerintah Desa Andonosari telah melaporkan keberadaan gua tersebut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.
5: Kita sudah melaporkan ke dinas terkait, terutama di ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait adanya penemuan gua oleh warga Desa Andonosari ini. Harapan kita segera ada upaya dari dinas terkait untuk segera melakukan tindakan di gua tersebut.
2: Dari hasil peninjauan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diketahui di lokasi terdapat 3 gua. Satu gua berada tepat di samping rumah warga, sedangkan 2 gua lainnya berada tidak jauh dari lokasi gua pertama. Namun, belum diketahui apakah ketiga gua saling terhubung. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
1: Rekomendasi kuliner kali ini datang dari Batam. Di sana Anda bisa bersantai di tepi laut sambil menikmati aneka seafood. Salah satu kuliner yang rekomendasi adalah sajian cumi hitam. Nah, kalau dari Surabaya, Jawa Timur, ada sajian nasi goreng nikmat. Namun yang membedakannya adalah tambahan kulit ikan salmon yang renyah. Langsung saja kita lihat seperti apa penyajiannya.
6: Nasi goreng tentu sudah tidak asing lagi bagi jutaan warga plus 62. Comfort food yang satu ini seringkali jadi andalan bagi Anda yang bingung mau makan apa. Nah, kalau di Surabaya, Jawa Timur, seorang juru masak sebuah hotel di Jalan Bintoro membuat menu sederhana ini jadi kreasi mewah dengan menambahkan ikan salmon. Cara membuatnya pun cukup mudah, tumis bahan-bahan seperti bawang putih, telur hingga sayur-sayuran. Setelah itu, campurkan nasi putih dan sejumlah bumbu penyedap lainnya, lalu aduk hingga merata. Sajikan nasi goreng dalam mangkuk dengan irisan kulit salmon kriuk di atasnya.
7: Rasanya nggak kayak nasi goreng Indonesia ya, dia itu gurihnya itu mild,
4: soft karena dia tadi aku lihat chefnya itu masaknya pakai butter, bawang putih sama soyu, jadi dia nggak pakai garam.
6: Untuk menikmati seporsi nasi goreng salmon ini, Anda cukup rogoh kocek sebesar Rp85.000.

0: kondisi yang panas dan terik saat ini, memang paling enak bersantai di tepi laut menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyantap hidangan laut. Pengalaman ini bisa Anda nikmati di bawah jembatan 1 Parelang Kota Batam, Kepulauan Riau. Aneka seafood seperti lobster, udang, kepiting, kerang, cumi hingga ikan kerapu segar bisa Anda cicipi di kelong ini. Pilihan pengunjung akan dimasak langsung dalam kondisi fresh. Pilihan menu masakan seafood di sini bervariasi sesuai selera, seperti cumi masak hitam atau digoreng tepung, ada juga kerapu batu steam Hong Kong, udang mala, ikan bakar, rajungan masak pedas, ikan asam pedas, dan pelengkap aneka sayuran.
1: Semuanya enak sih, cuma kalau kita ke sini pasti kita tak pernah lupa coba cumi hitamnya. Kalau cumi hitamnya itu juara. Jadi kalau misalnya makan di sini pengen cumi, wajib cobain cumi hitam.
2: Sama kepiting ya?
1: Sama rajungan.
0: Untuk aneka minuman dihargai mulai dari belasan ribu rupiah. Sementara untuk sajian seafood dihargai per ons mulai dari 50 ribu rupiah. Kedai ini menggunakan bahan-bahan dari nelayan lokal, sehingga harganya menyesuaikan dengan jumlah penangkapan harian para nelayan ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Di Shenzhen, China, pengusaha...
4: Ada bisnis unik, jasa garuk badan, menggaruk punggung kaki hingga telapak tangan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. 5 orang dinyatakan tewas dalam insiden ini. Kebakaran juga terjadi di Ceuta, Spanyol. Beberapa mobil yang terparkir di luar sekolah terbakar. Insiden terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat.
1: Kapal feri MS June Aster terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina pada Rabu malam waktu setempat. Tim penyelamat mencoba mendekati kapal yang terbakar di tengah laut untuk mengevakuasi korban ke perahu yang lebih kecil. Gelombang dan arus laut yang kuat sempat menghambat operasi penyelamatan. Beruntung, 42 orang berhasil diselamatkan. Atas insiden ini, 5 orang tewas sementara 87 lainnya masih dinyatakan hilang. Hingga Kamis, asap masih mengepul dari kapal yang hangus terbakar. Dari daftar manifest kapal, kapal ini mengangkut sebanyak 117 penumpang dan 17 awak kapal. Kapal ini berangkat dari Besco di Manila dan sedang menuju Coron ketika kebakaran terjadi sekitar pukul 18.45 waktu setempat. Penyebab dari kebakaran masih diselidiki, sementara tim penyelamat masih terus mencari korban yang hilang. Namun media lokal setempat melaporkan bahwa ada dugaan kebakaran bermula dari ruang kargo. Kobaran api melahap beberapa kendaraan yang terparkir di luar sekolah Reina Sofia di Ceuta, Spanyol pada Rabu malam. Pihak kepolisian serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ceuta dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api. Insiden kebakaran terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat di kota Ceuta. Melalui insiden ini, petugas kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan serangkaian kebakaran yang melanda kota tersebut. Sampai saat ini, pihak berwenang belum dapat secara terbuka mengidentifikasi pelaku dan mengkonfirmasi apakah insiden-insiden terpisah ini saling berkaitan.
0: Siapa menyangka garuk-garuk badan kini bisa jadi peluang bisnis? Di Cina ada layanan garuk badan menggunakan kuku buatan. Dan selanjutnya di Meksiko ada perayaan barter di Cholula. Para pedagang dan peserta bertukar barang menggunakan sistem barter. Transaksi dilakukan tanpa menggunakan uang dan bermodal kesepakatan.
2: Siapa yang sangka garuk-garuk badan kini bisa jadi peluang bisnis? Di Shenzhen, China, pengusaha 32 tahun bernama Zhang Xiaoqiao membuka layanan garuk badan untuk membantu pelanggan rileks, meredakan stres, dan membuat tidur lebih nyenyak. Di tokonya, pelanggan cukup berbaring santai, lalu terapis terlatih memberikan layanan garuk di berbagai bagian tubuh, mulai dari punggung, kaki, hingga telapak tangan. Uniknya, para terapis menggunakan kuku buatan yang dibentuk khusus agar garukan terasa lembut dan nyaman. Ide ini muncul setelah Zhang melihat video di Douyin yang menampilkan orang saling menggaruk punggung. Melihat antusiasme warganet, Zhang pun menjadikannya peluang bisnis. Paket terpopuler dibanderol 289 yuan atau sekitar 760 ribu rupiah untuk layanan selama 80 menit. Berbagai kalangan ikut serta dalam perayaan barter tradisional di Plaza de la Concordia Cholula, Puebla, Meksiko. Dalam perayaan ini, para pedagang dan peserta bertukar barang dan makanan layaknya seperti di pasar, namun tidak menggunakan uang, melainkan dengan menggunakan sistem barter.
3: Hasta esta fecha, una práctica milenaria ancestral que lo hacían nuestras abuelas y abuelos aquí en toda la región de México, en toda la Náhuac se practicaba el trueque, es decir, el intercambio con equivalencias justas.
2: Perayaan ini menjadi agenda yang diadakan setiap tahun di Cholula. Selain melakukan barter, beberapa pengunjung juga datang karena suasana yang menarik dalam perayaan ini. Perayaan ini memperlihatkan dunia bahwa bentuk perdagangan yang diwariskan leluhur dapat bertahan sebagai ruang di mana pertukaran terjadi tanpa uang sebagai alat tukar.
0: Karya seni bertema bunga hadir dalam dua bentuk unik di Belanda dan Cina. Di Zundert, Belanda, ribuan bunga dahlia menghiasi karnaval terbesar di dunia. Sementara di Zhipo, Cina, bunga-bunga dibuat dari kaca dengan teknik kerajinan tradisional. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Bing Dermawan, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Karnaval bunga terbesar di dunia digelar di desa Zundert, Belanda. Desa ini sebelumnya juga sudah terkenal sebagai tempat kelahiran pelukis legendaris dunia Vincent van Gogh. Karnaval yang berlangsung di dekat perbatasan Belgia itu memasuki penyelenggaraan ke-80, di mana 20 dusun berkompetisi menampilkan kereta hias raksasa yang dilapisi bunga dahlia. Setiap kereta hias menggunakan sekitar 500 ribu bunga dahlia dengan beragam tema. Mulai dari bajak laut, pemandangan alam, hingga desain bercorak abad pertengahan dan Asia. Karnaval ini juga menjadi ajang sosial bagi warga dan para pembangun kereta hias. Karnaval Bunga Zundert pertama kali digelar pada 1936 sebagai perayaan untuk Ratu Wilhelmina. Sempat terhenti selama Perang Dunia Kedua, karnaval ini kembali digelar pada 1945 dan terus berkembang hingga kini. Selanjutnya, kita terbang ke kota Zibo di Provinsi Shantung, China, di mana kita bisa melihat bunga-bunga yang tidak pernah bisa layu di Museum Keramik dan Kaca Zibo. Ya, karena semua bunga-bunga itu terbuat dari kaca. Tentu saja, pembuatannya sangat sulit. Butuh keterampilan khusus dan ketelitian yang sangat tinggi. Perajinnya harus memanaskan kaca dengan suhu lebih dari 1400 derajat Celcius dan membentuknya hanya dalam hitungan detik sebelum kembali mengeras. Jika terlambat, kaca harus dipanaskan kembali dan sewaktu-waktu dapat retak. Kerajinan kaca berwarna di Zibo telah ada sejak dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dalam paruh pertama tahun ini, pendapatan industri seni di China mendekati 100 juta yuan atau sekitar 262.691 juta rupiah. Dan angka itu cenderung meningkat setiap tahunnya.

0: Mamak di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis sore menggeruduk sebuah rumah indekos yang diduga dijadikan sarang narkoba dan prostitusi. Saat demo berlangsung, cucu pemilik indekos yang kesal sempat mendorong ibu RT yang memimpin aksi penutupan rumah indekos. Sementara itu, Lurah Cibubur yang datang ke lokasi mengakui aksi demo merupakan kelanjutan dari rapat warga 2 hari lalu yang mendesak pengosongan rumah indekos.
1: 2 hari yang lalu, kita bersepakat bahwa kosan ini harus dikosongkan. Masyarakat mendapatkan informasi dan mengindikasikan bahwa kontrakan ini menggunakan untuk kegiatan perusahaan.
0: Pasca demo, Polsek Ciracas, Jakarta Timur masih mencari kepastian adanya unsur pidana dari barang bukti obat keras dan alat kontrasepsi yang ditemukan di area rumah indekos. Sejumlah orang yang mengaku menjadi korban investasi properti bodong Jumat petang menggeruduk rumah terduga pelaku di Jalan Raya Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kota Bogor, Jawa Barat. Dengan membawa sertifikat bodong, belasan orang ini berteriak di depan rumah meminta pertanggungjawaban dan memasang foto wajah terduga pelaku di area sekitar rumah.
2: Saya minta pengadilan, saya pengen tanggung jawab.
3: Itu ada sertifikat gimana, Bo? Asli atau enggak, Bu?
2: Asli.
3: Ibu korban juga?
2: Betul.
3: Kerugiannya berapa, Bu?
2: 80 juta, saya pribadi.
0: Total ada 46 korban dengan kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Dugaan praktik investasi properti bodong ini dikelola oleh satu keluarga dan telah berjalan sejak 2 tahun lalu. Kesalahan pemakaman warga tercemar air sampah dari tempat pembuangan akhir, belasan warga menutup akses truk sampah ke tempat pembuangan sampah akhir di Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Belasan warga ini pun langsung mengadang truk yang akan menuju ke TPA Cikundul. Warga mengaku sudah 10 tahun menanti penggantian lahan pemakaman yang kondisinya tercemar air sampah dari gunungan sampah di TPA Cikundul. Sementara itu, Bobby Maulana, Wakil Wali Kota Sukabumi yang tiba di lokasi menyebut pemerintah akan melakukan pengerukan air limbah dari sampah dan akan mengeruk setinggi 2 meter untuk menjadi lahan pemakaman warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Halo, good morning. Tak terasa sudah akhir pekan lagi, Dea. Kita ijo-ijo kayak gini,
5: nih,
4: semangat
5: seger ya.
4: Bukan kayak lalapan, tapi iya, karena kita iya, seger semangatnya. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik dengan semangat segar kami. Dan bersama saya, Freddy Cahya.
5: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: Wali murid di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah panik ketika ratusan murid diduga mengalami keracunan akibat mengonsumsi makan bergizi gratis.
1: Ya, Satgas Program MBG Wilayah Lombok Tengah akan mengevaluasi SPPG penyedia makanan. Pengawasan dan penangguhan operasi SPPG akan diterapkan sesuai dengan hasil evaluasi.
2: Busuk semua, ulat semua itu kan.
3: Sebanyak 352 orang murid dari berbagai sekolah di Kecamatan Batu Gliang Utara dilarikan ke sejumlah puskesmas pada Jumat siang karena diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Murid-murid tersebut mengalami gejala pusing, mual, muntah, diare hingga sesak nafas usai menyantap MBG di sekolah mereka. Orang tua pun terlihat panik membawa anak-anak menuju puskesmas terdekat agar segera mendapatkan perawatan medis.
4: Bagaimana tadi?
5: Kita akan lihat teman-teman lari ke sekolah. Langsung saya ikut ke sekolah. Sudah masuk ke sekolah, ternyata racun MBG.
6: Ada ini termasuk kena enggak?
5: Termasuk kena.
3: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, sebanyak 144 murid dilarikan ke Puskesmas Pringgarata, 124 dilarikan ke Puskesmas Aik Darek, 67 orang ke Puskesmas Mantang, dan 17 lainnya dilarikan ke Puskesmas Bagu. Para murid diketahui berasal dari Sekolah Negeri Beber, SDN Repok Payung, SDN 2 Lendang Tampel, MTS Kutwatun Hasanah, dan SDN Mertak Kesambik.
7: Tadi jam 11 lebih 5 menit itu, siswa yang dibawa ke sini dengan keluhan mual, muntah, sakit perut sama pusing. Itu informasinya setelah ada makanan dari MBG sekolahnya.
6: Apakah mereka keracunan MBG?
7: Itu masih dalam proses investigasi. Nanti selebihnya kami kirim laporannya ke Dinas Kesehatan dan mungkin nanti informasinya akan dikeluarkan dari Dinas.
8: Ini rata-rata di
3: Ketua Yayasan Budi Sain Mangkling selaku SPPG penyedia MBG di sekolah terkait menduga keracunan disebabkan karena keterlambatan pemberian MBG oleh pihak sekolah ke para siswa.
9: Keracunan yang diberikan pada hari ini jamnya sudah ditentukan di bawah jam 9 harus dimakan. Namun ada sebagian sekolah yang terlambat memberikan sehingga terjadilah kalau kita bahasa sadar pasar nasi. Sehingga kita sarankan kepada saudara-saudara kita di bawah di tempat penyedot BM itu, kalau sejenis makanan yang basah itu karena di situ karena sudah ada label ini kadaluarsanya, jadi kadaluarsanya kita sedikit tidak memahami harus memberikan sesuai dengan SOP yang ada di dapur atau makan gizi gratis yang ada di masing-masing SPPG.
3: Sementara itu, Satgas Program MBG Lombok Tengah akan mengevaluasi dapur SPPG Gunung Kendul di Desa Mekar Bersatu yang berada di bawah Yayasan Budi Sain Mangkling.
10: Nanti akan ada laporan dari Korcam ke kurir ke BGN. Ini biaya ke Deputi Pemantauan dan Pengawasan terkait ini. Ya, kalau memang dirasa ini sudah cukup fatal, berat, itu kemungkinan akan disuspend.
6: Selain suspend, ada tidak sanksi pidana?
10: Nah, itu belum kita tahu. Kita Satgas hanya untuk memfasilitasi. Ya, tetapi nanti mungkin dari BGN kalau memang ditemukan hal-hal yang lain, unsur kesengajaan misalnya, ya kita serahkan kepada BGN.
3: Kasus dugaan keracunan dan pemeriksaan dapur SPPG juga akan dilakukan oleh Polres Lombok Tengah. Menjelang Jumat malam, sejumlah siswa yang kondisinya membaik sudah diperbolehkan untuk pulang. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok Tengah, NTB.
0: Puluhan warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mendatangi kantor Bupati Pekalongan menuntut Pemkab Pekalongan memberikan sanksi tegas terhadap dua tenaga pendidik yang diduga terlibat perbuatan asusila di lingkungan sekolah. Aksi keduanya bahkan viral di media sosial.
1: Sementara itu, seorang oknum guru di Kabupaten Subang, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap sejumlah siswinya. Kasus tersebut juga viral setelah ratusan siswa melakukan unjuk rasa di sekolah.
0: Serem.
3: Viral aksi tak senonoh dilakukan oleh kepala sekolah dan guru di salah satu sekolah di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Merespon hal tersebut, puluhan warga langsung mendatangi kantor Pemkab Pekalongan untuk meminta Pemkab menindak tegas kepala sekolah dan guru yang melakukan aksi tak senonoh di sekolah. Warga meminta keduanya dipecat dari ASN. Perwakilan warga pun diterima untuk melakukan audiensi dengan Pemkab Pekalongan.
4: Menindak tegas dengan pelaku asusila, mendesak untuk pecat dengan hormat atau pecat dari ASN.
8: Dan kami mempunyai target satu minggu untuk menyelesaikan persoalan ini, tentu sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kami sampaikan ada PP terkait dengan disiplin PNS dan juga peraturan-peraturan lain.
3: Setelah sebelumnya sempat ramai aksi unjuk rasa ratusan siswa terkait dugaan pencabulan yang dilakukan oleh salah seorang guru di Kabupaten Subang, Jawa Barat, akhirnya sang guru ditetapkan polisi sebagai tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara polisi, tersangka melakukan tindak pencabulan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Siswi yang menjadi korban pencabulan oknum guru itu diperkirakan lebih dari 10 orang.
11: Ya, terkait tenaga pendidik, korban dengan modus memegang raba-raba area badan, ada korban.
3: Sebelumnya sempat terjadi kericuhan saat ratusan siswa menggelar unjuk rasa di sekolah untuk meminta klarifikasi pada sang guru. Namun pelaku justru berusaha kabur hingga dikejar para siswa. Tersangka dijerat dengan pasal 418 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun ditambah sepertiga masa hukumannya karena status pelaku sebagai tenaga pendidik. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata.
1: Ya, salah satu pelaku penembakan bahkan sempat mengambil handphone milik salah satu korban tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban.
2: Anak saya masalah apa kau bunuh, kau tembak?
3: Potongan video yang viral ini menunjukkan percakapan diduga terjadi antara keluarga korban penembakan dengan penembak tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Papua. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faisal Ramadhani menyebut para pelaku penembakan mengambil handphone korban bernama Willy Buik. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacungkan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
2: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
3: Willy Buik merupakan salah satu di antara tiga korban meninggal dunia yang diduga ditembak oleh kelompok bersenjata. Tragedi ini terasa begitu menyayat hati karena terjadi belum genap 2 bulan setelah mendiang Willy melakukan video call dengan sang ayah untuk mengabarkan kelulusannya. Pilu juga dirasakan oleh keluarga almarhum Alfonsius Albinus Mehan. Tangis Maria Sukartiam pecah mengetahui putranya menjadi korban penembakan kelompok bersenjata. Alfonsius tewas saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama 9 tahun.
12: Bilang, bapak mana, mama mana, ya ada, mana, netus di mana, anak yang sulung itu. Tanya lagi anak yang satu lagi, Juven mana ada. Dia lama saya bilang, dia teriak, saya tidak sangka, saya bilang, mama saya tidak mau, saya punya anak-anak semua begitu, saya tidak mau teriak.
3: Sebelumnya penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyamah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, diantaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, Dokter Hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan Willy Buik, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Saat ini polisi masih memburu 8 orang terduga pelaku penembakan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Memasuki hari keempat pencarian speedboat yang ditumpangi 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di perairan Selat Sunda belum membuahkan hasil.
0: Sementara itu, doa dan harapan terus dipanjatkan untuk 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Di Tangerang Selatan, rekan seprofesi bersama pemerintah daerah menggelar doa bersama di tengah upaya pencarian yang masih terus dilakukan.
3: Tim SAR gabungan kembali melakukan penyisiran di perairan Selat Sunda memasuki hari keempat operasi pencarian. 8 penumpang speedboat yang dilaporkan hilang termasuk 5 jurnalis hingga kini masih belum ditemukan. Pencarian awal dipusatkan di sekitar lokasi kejadian termasuk perairan di sekitar Gunung Anak Krakatau. Namun belum ditemukannya petunjuk mengenai keberadaan speedboat membuat petugas memperluas area operasi. Penyisiran kini dilakukan hingga mengarah ke Samudra Hindia untuk mengantisipasi speedboat terbawa arus dan gelombang laut. Selain pencarian di laut, petugas di posko juga terus memantau perkembangan operasi dan informasi yang masuk. Rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sempat memesan kamar untuk 2 malam di Hotel Pada Suka di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, tidak jauh dari posko tim SAR gabungan. Kamar hotel dipesan sebelum rombongan berangkat untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah barang milik 5 jurnalis masih tertinggal di hotel pada Kamis 10 September. Barang-barang tersebut antara lain 1 unit mobil, 2 buah tas ransel, serta sejumlah barang lain di dalam kamar. Barang-barang tersebut ditinggalkan rombongan jurnalis karena mereka berencana kembali ke hotel setelah menyelesaikan peliputan. Menurut Maman, penjaga hotel, rombongan tersebut datang ke hotel pada Minggu malam menggunakan 2 kendaraan terpisah. Setelah menginap 1 hari, mereka berpamitan untuk pergi meliput di kawasan Gunung Anak Krakatau.
13: Oh, itu datangnya kan kurang lebih jam 10 malam pas hari Minggu ya, malam Senin. Itu pertama datang itu 4 orang. Itu datangnya itu agak pagi itu jam 9.
3: Kusyuk berdoa, istri Donald Husni turut hadir dalam doa bersama di Masjid Islamic Center Serpong, Tangerang Selatan, Jumat siang. Donald Husni merupakan satu dari 5 pewarta foto yang hilang kontak bersama 3 awak kapal saat menjalankan tugas meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sejumlah rekan seprofesi turut hadir memberikan dukungan, di antaranya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, serta Pewarta Foto Indonesia atau PFI. PFI memastikan sejak hari pertama pihaknya terus mendampingi keluarga, serta berkoordinasi dengan tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri untuk memantau perkembangan pencarian. Hingga kini keberadaan 5 jurnalis dan 3 awak kapal masih belum diketahui. PFI juga mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial dan menunggu informasi resmi dari pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ribuan warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten rela antri berjam-jam di tengah terik matahari demi mendapatkan bantuan beras gratis dari pemerintah.
1: Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
4: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
3: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 10:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Jadi di Bukit Pengol, Desa Ngadisari, Probolinggo, pemadaman dilakukan secara manual dengan cara gepyok dan penyemprotan air. Petugas juga mengerahkan helikopter waterbombing milik BPBD Jawa Timur. Helikopter mengambil air hingga 17 kali dari ranupani untuk kemudian dijatuhkan ke titik kebakaran. Namun, pemadaman dari udara terkendala kabut tebal serta tiupan angin yang membuat jarak pandang tidak maksimal.
1: Menjadi kendala adalah ketinggian tebing yang sulit untuk didaki dan juga angin yang kencang, sehingga untuk hingga saat ini kami melakukan penyekatan-penyekatan supaya api tidak mengalir atau api tidak menjalar ke bawah.
0: Titik kebakaran terdeteksi di antaranya Bukit Pengol di belakang Kawah Bromo serta bagian atas Bukit Teletabis. Meski kebakaran masih terjadi, pintu masuk Bromo dari wilayah Probolinggo masih dibuka bagi wisatawan. Gunung Uli lewat Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur melontarkan material lava pijar pada Jumat malam. Aliran lava pijar Gunung Uli lewat Tolok teramati menuju ke arah tenggara sekitar 500 meter dari bibir kawah. Petugas pos pengamatan Gunung Uli lewat Tolok melaporkan, lontaran lava pijar masih terus terjadi saat erupsi pada kisaran area kawah. Sesekali terjadi lontaran ke arah barat daya sekitar 200 meter dari pusat erupsi.
2: Terkait lontaran lava pijar masih terjadi di kisaran area kawah, sesekali terjadi lontaran ke arah barat daya kisaran 200 meter dari pusat erupsi. Untuk bahaya terkini, yaitu aliran lava yang berada di sektor selatan tenggara kisaran 1,8 meter dari bibir kawah dan sektor timur laut kisaran 1,1 kilometer dari bibir kawah.
0: Hingga kini aktivitas vulkanik Gunung Uli lewat Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan meski berada pada level 2 atau waspada. Peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Uli lewat Tolok ditandai dengan erupsi yang terus-menerus terjadi. Tim liputan CNN Indonesia.
3: Stok beras jenis medium dan premium di sejumlah pasar tradisional Kota Pasuruan, Jawa Timur susah didapatkan. Bahkan stok di pasar mulai menipis.
4: Sementara di Surabaya, harga sejumlah jenis sayuran melonjak dan di Parepare, Sulawesi Selatan, harga ayam potong ikut merangkak naik. Kenaikan harga ini mulai berdampak pada daya beli masyarakat dan omset pedagang.
5: Di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, Jawa Timur, stok beras medium dan premium mulai sulit didapat dalam sepekan terakhir. Sejumlah lapak pedagang bahkan hampir kehabisan stok. Beras yang masih tersedia pun hanya beberapa merek. Harga beras medium kini sekitar Rp14.000 per kilogram, sedangkan beras premium dijual sekitar Rp15.500 per kilogram. Pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan karena sejumlah penggilingan beras mengalami kendala akibat harga gabah yang tinggi.
6: Beras medium ataupun premium seletnya tutup, tapi puji Tuhan beras SPHP-nya mulai lancar pendistribusiannya.
5: Di pasar tradisional Dukuh Kupang, harga sejumlah komoditas sayur melonjak. Sawi putih misalnya kini dijual Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp6.000. Wortel naik menjadi Rp16 hingga Rp18.000 dari harga normal sekitar Rp10.000. Kenaikan harga juga terjadi pada kentang, buncis, dan gambas. Pedagang menyebut terganggunya pasokan dari wilayah penghasil sayur termasuk dampak erupsi gunung di sejumlah daerah memengaruhi harga di pasar. Harga ayam potong di pasar Lakesi naik dari sekitar Rp18.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga sejak sepekan terakhir ini membuat lapak pedagang lebih sepi pembeli dan konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian. Pedagang dan masyarakat berharap pasokan segera kembali lancar agar harga bahan pangan kembali stabil. Tim liputan CNN Indonesia.
4: Ribuan warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten rela antri berdesakan di tengah terik matahari. Mereka menunggu berjam-jam demi mendapatkan bantuan beras gratis dari pemerintah.
3: Sementara lebih dari 2.000 warga di Banyumas memadati halaman kelenteng Buntek Bio. Mereka rela menunggu selama berjam-jam dan berdesakan di bawah terik matahari demi mendapatkan paket sembako gratis.
7: Sejak Jumat pagi, ribuan warga yang didominasi ibu-ibu memadati kantor desa Cikande, Kabupaten Serang, Banten hingga sore hari. Mereka rela antri dan berdesakan di bawah terik matahari untuk mengambil bantuan beras. Bantuan beras diberikan kepada warga penerima manfaat

0: yang sebelumnya telah didata oleh pihak desa. Sebanyak 4.038 karung beras disalurkan dalam program ini.
1: Udah 2 jaman lah, Pak.
2: Nunggu?
1: Iya.
2: Ini dapat apa?
3: Dapat
2: apa?
1: Dapat beras.
2: Berapa?
1: 3 kilo, 30 kilo.
2: Gimana, Bu, perasaan Bu mendapat beras?
1: Senang, senang. Terus ya panas juga kan, udah. Gimana kalau nggak diambil kan sayang, Pak, udah dapat. Ya kan, Pak?
2: Rela panas-panasan antri?
1: Iya, benar, rela panas-panasan demi dapat beras 30 kilo.
0: Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 3 karung beras, masing-masing berisi 10 kg. Total bantuan disalurkan kepada 1.346 keluarga penerima manfaat.
4: Yang diterima itu satu KPM-nya itu 3 karung, Pak. Satu karungnya 10 kilo.
5: Bantuan ini dari Kemensos.
2: Kemensos Pusat, ya? Kalau untuk totalnya berapa sih, Pak?
5: Totalnya semua 1.346 KPM.
0: Bagi warga, bantuan beras cukup membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka di tengah harga beras yang masih terasa mahal. Halaman Kelenteng Buntek Bio Banyumas, Jawa Tengah, sejak Jumat pagi dipadati ribuan warga yang datang dengan membawa kupon untuk mendapatkan paket sembako gratis. Meski baru dimulai pada siang hari, warga rela memilih datang lebih awal serta berdesakan di tengah cuaca terik untuk mendapatkan paket sembako. Warga mengaku terbantu dengan adanya bantuan ini di tengah harga sejumlah kebutuhan pokok yang tinggi.
6: Ngantri juga tadi?
7: Iya, ngantri. Tapi ya alhamdulillah udah dapat. Soalnya kan sekarang lagi pada naik semua, harga-harga, iya.
0: Lebih dari 2.000 paket sembako dibagikan secara gratis kepada warga yang telah terdata. Setiap paket berisi beras seberat 5 kg, minyak goreng, mie instan, serta tepung.
8: Ya, untuk pembagian sembako ini ada 2.100 paket, diantaranya ada beras, ada minyak, mie. Jadi intinya yang tepat sasaran bagi masyarakat. Masyarakat yang mungkin secara ekonomi masih kurang.
0: Kegiatan bakti sosial ini digelar atas kerjasama TNI dengan pengurus Kelenteng Buntek Bio Banyumas sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, ada bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berdiri di dekat rongga gua batuan stalagmit.
10: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ada bangunan Kopdes yang difungsikan sebagai ruang kelas sementara untuk puluhan siswa SD.
11: Sekilas bangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Candi Pacitan, Jawa Timur ini tidak berbeda dengan bangunan KDMP lainnya yang berada di tepi jalan raya. Namun setelah didekati, bangunan KDMP ini berdiri dekat dengan rongga gua. Gua ini memiliki struktur batuan berupa stalagmit dengan kedalaman 8 meter dan panjang mencapai 10 meter. Menurut Sekretaris Desa Candi, lokasi KDMP ini dipilih karena luasan lahannya memenuhi kriteria.
12: Lewat Zoom segala macam untuk awal KDMP itu, saya mengikuti bisa tanah kas daerah ataupun tanah negara seperti itu. Ya, kami ingat di situ ada tanah kas daerah yang khusus gak jadi, kami coba mengajukan.
11: Selain unik, keberadaan KDMP yang berdekatan dengan rongga gua ini diharapkan menjadi daya tarik pembeli maupun masyarakat. Wilayah Desa Candi sendiri memang memiliki kondisi geografis dengan banyak lorong dan gua bawah tanah. Di Klaten, Jawa Tengah, sebuah bangunan KDMP menjadi kelas sementara bagi puluhan siswa SD Negeri 2 Taskombang. Bagian gudang dari bangunan KDMP difungsikan sebagai 2 ruang kelas untuk 11 siswa kelas 3 dan 15 siswa kelas 4. Menurut pihak sekolah, kegiatan belajar dilakukan di gedung KDMP karena bangunan sekolah sedang direnovasi. Selain itu, gedung KDMP ini merupakan satu-satunya lokasi yang terdekat dengan sekolah.
13: Awalnya kita sudah survei ke rumah-rumah warga yang sekiranya punya halaman atau ruang tamu yang luas. Ternyata di sekitar SD Negeri 2 Taskombang belum ada. Nah, kebetulan posisi Koperasi Merah Putih ini berada dekat dengan sekolah, hanya sampingan ya. Terus.
11: Pembelajaran dilakukan di KDMP ini dimulai sejak 2 minggu lalu dan rencananya akan berlangsung sampai Desember mendatang. Pihak sekolah telah mendapat izin dari pihak Agrinas dan TNI. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Kawasan Gempol Kota Bandung dikenal sebagai salah satu sentra kuliner legendaris. Sejumlah kuliner bertahan selama puluhan tahun, dari roti gempol hingga kupat tahu selalu jadi buruan pecinta kuliner.
9: Nah, ini pas banget ya untuk rekomendasi kuliner weekend. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
2: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
1: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
4: Okay, thanks Dian.
5: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
6: Your heart is strong, madam. Very strong.
5: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Anda masih di Good Morning Weekend. Kawasan Gempol di Kota Bandung, Jawa Barat dikenal sebagai salah satu sentra kuliner legendaris dengan sejumlah pilihan makanan yang bertahan selama puluhan tahun.
8: Cita rasa yang tidak lekang oleh waktu menjadi daya tarik utama sehingga membuat kawasan ini selalu ramai dikunjungi para pencinta kuliner.

0: Terletak di pusat kota Bandung, sekitar 700 meter dari Gedung Sate. Kawasan Gempol masyhur sebagai salah satu pusat wisata kuliner di Kota Kembang. Berbagai kedai makanan buka sejak pagi, membuat jalan Gempol selalu ramai dipadati warga sepanjang hari.
1: Kali ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan sekaligus kulineran di kawasan Gempol yang sejak dulu dikenal sebagai primadona wisata kuliner di Kota Kembang. Ada apa saja di sini? Mari kita explore.
0: Daya tarik kawasan Gempol berada pada sejumlah kuliner yang telah bertahan selama puluhan tahun lamanya. Salah satunya adalah kedai Kupat Tahu ini yang berdiri sejak tahun 1965. Kupat Tahu Gempol merupakan menu legendaris yang jadi favorit warga untuk sarapan. Sejak buka pada pukul 6:30 pagi, antrian pelanggannya sudah terlihat. Menu sederhana ini memadukan kupat atau ketupat yang disajikan dengan potongan tahu kuning dan rebusan tauge. Kemudian ditambahkan bumbu kacang, taburan bawang goreng, serta kerupuk. Tahu yang digunakan merupakan tahu cibuntu yang dibuat dengan resep khusus untuk menambah cita rasa. Sementara lontong atau kupat dibuat sendiri selama kurang lebih 8 jam. Begitupun dengan bumbu kacang yang dibuat dengan resep turun-temurun sehingga rasanya tidak berubah selama lebih dari 60 tahun.
1: Nah, kalau yang jadi uniknya kupat tahu Gempol dibanding kupat tahu lainnya tuh apa sih Pak biasanya?
2: Sebetulnya yang membedakannya bumbu dengan kerupuk ya. Nah kerupuk itu jarang ada yang pakai. Namanya itu kerupuk kemplang atau beras lah itu. Beda rasanya.
1: Yang merah itu?
2: Yang merah itu betul.
1: Oh jarang ya Pak berarti
2: jarang, yang merah? Jadi kupat tahu kebanyakan yang putih atau apa, ini kita pakai yang merah.
1: Oh itu bikin gimana? Teksturnya atau rasanya lebih enak?
2: Rasanya lebih gurih, lebih ini, lebih nggak cepat layu juga.
0: Meski tampilannya sederhana, namun cita rasa kupat tahu legendaris ini sungguh menggoda. Tekstur kupat dan tahu yang lembut berpadu sempurna bersama kuah kacang halus dengan kekentalan yang pas, serta renyahnya kerupuk merah yang jadi andalan.
1: Yang menjadi keunikan dari kupat tahu Gempol ini adalah salah satunya ini nih, tahunya. Ini dibuat dengan menggunakan resep sendiri sehingga rasanya jauh lebih gurih dibandingkan tahu pada umumnya. Selain itu juga ada si bumbu kacangnya, bisa dilihat ini teksturnya lebih halus tapi juga lebih berasa, cenderung lebih manis, tapi sebenarnya jika ingin ditambahkan pedas juga bisa biar semakin menambah kenikmatan ketika Anda menikmati kupat tahu ini.
0: Dengan cita rasa otentik selama puluhan tahun, kupat tahu Gempol tetap bertahan dan tak pernah kehilangan pelanggan. Dalam satu hari, setidaknya 500 porsi kupat tahu bisa terjual habis, bahkan bisa mencapai 2 kali lipat saat akhir pekan atau musim liburan. Seiring perkembangan usaha, saat ini menu yang ditawarkan tidak hanya sebatas kupat tahu. Tersedia juga menu lain seperti lontong kari, yakni sajian lontong lembut dengan potongan daging sapi, serta siraman kuah kari yang gurih yang tak kalah populer. Beragam sajian ini ditawarkan dengan harga Rp22.000 per porsi. Kuliner legendaris lain di kawasan ini adalah roti Gempol yang juga telah berdiri selama puluhan tahun. Di kedai yang saat ini dikelola oleh generasi ketiga, beragam roti tersedia mulai dari roti tawar, roti manis, donat, hingga menu andalannya berupa roti bakar. Roti yang dijual merupakan buatan sendiri atau homemade yang dibuat tanpa bahan pengawet. Ada beberapa varian roti yang bisa dipilih, yakni roti putih, gandum, atau super yang lebih lembut. Roti-roti ini menjadi bahan dasar pembuatan roti bakar yang disukai oleh banyak pelanggan. Roti bakarnya sendiri memiliki banyak pilihan rasa. Untuk varian manis, ada rasa coklat, stroberi, kacang hingga serikaya. Sementara untuk varian gurih atau asinnya, bisa pilih isian keju, telur, ataupun daging. Sebelum disajikan, roti dan isian biasanya akan dipanggang selama beberapa menit. Dengan konsep open kitchen, pembeli bisa melihat secara langsung proses pembuatan roti bakar yang dipesan. Roti bakar pun bisa dibuat dalam porsi perorangan atau porsi ririungan untuk 2-4 orang. Roti bakar ini juga bisa dinikmati dalam keadaan panas di area tempat duduk bernuansa klasik yang tersedia di kedai ini.
1: Kalau buat saya, ini yang dari dulu tetap menjadi favorit adalah varian roti asin komplit ini. Kenapa? Karena ini isinya sesuai namanya komplit ya, semuanya ada mulai dari telur, daging, dan juga keju. Porsinya juga cukup mengenyangkan sehingga cocok dimakan terutama saat sarapan pagi.
0: Setiap harinya, roti Gempol bisa memproduksi lebih dari 150 bungkus roti tawar yang hampir selalu habis terjual. Selain roti, menu donat juga sedang banyak disukai. Donat di sini terbuat dari kentang dan disajikan dengan topping pilihan seperti gula putih atau gula aren. Kalau untuk minuman, tersedia susu murni segar serta teh dan minuman rempah sebagai pilihan Anda. Kualitas dan rasa yang terjaga sejak dulu menjadi senjata utama kedai roti ini dalam mempertahankan pelanggan. Pilihan rasa yang klasik dan sederhana juga jadi nilai jual, sehingga membuat roti gempol selalu diburu oleh para pecinta kuliner.
3: Sebenarnya mungkin dari roti bakar, kan ada yang manis, ada yang asin, itu favoritnya suka yang nyari gitu maksudnya. Dari yang manisan coklat, susu kacang, ada lagi yang sari kaya. Tambah yang komplitnya daging, telur, keju itu paling banyak dicari. Iya, betul.
1: Kalau rotinya tuh bikin sendiri setiap hari gimana?
3: Tiap hari bikin. Jadi selalu fresh dari oven.
0: Cita rasa roti gempol yang legendaris membuat banyak pelanggan tidak ragu untuk kembali. Apalagi harga yang ditawarkan juga terjangkau. Mulai dari Rp8.000 untuk donat, sementara roti bakar dibanderol mulai dari harga Rp18.000 sampai Rp68.000.
4: Itu yang pasti rasanya enak, terus bahan-bahannya higienis lah. Terus nggak bikin di lambung itu nggak bikin kembung. Kan kalau yang sensi kan, kalau ada roti kan suka ada pengembangnya ya. Kalau yang nggak kuat biasanya suka bermasalah, kalau di sini alhamdulillah.
0: Kupat tahu dan roti di Jalan Gempol tidak hanya jadi ikon kuliner legendaris di Kota Kembang, namun juga mewakili ragam kekayaan kuliner khas Indonesia yang tidak lekang ditelan zaman. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Jadi Dea dan pemirsa sudah kenyang ya?
1: Kenyang banget.
5: Habis makan-makan saatnya kita cari cuan ini ya.
1: Kasian banget ya. Sih, habis makan disuruh cari
5: langsung
1: uang ya.
5: Kerja-kerja. Nah, di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Dea dan juga pemirsa, budidaya melon hidroponik tak hanya menjadi salah satu lahan usaha, namun juga dikemas menjadi wisata edukasi.
1: Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang pemuda sukses menekuni budidaya buah semangka dengan omset puluhan juta rupiah sekali panen.
6: Para pecinta buah melon, ayo merapat. Mata Anda dijamin langsung hijau kalau main ke tempat ini. Deretan melon yang matang pohon ini ditanam di sebuah greenhouse di Kota Probolinggo, Jawa Timur dengan cara hidroponik. Yang menarik, para pengunjung bisa memetik langsung buah melon untuk dibawa pulang. Selain melon asal Thailand yang manis dan renyah, ada pula melon dari Tiongkok yang tak kalah manis dan diklaim memiliki kandungan air yang lebih banyak. Melon dengan kualitas premium ini dibanderol Rp30.000 per kilogram. Pengunjung juga mendapatkan edukasi budidaya melon.
7: Bersama ini, anak-anak sama cucu.
8: Kenapa kok diajak ke greenhouse ini?
7: Jalan-jalan mas, mumpung ini pembukaan. Jalan edukasi untuk cucu sama ini anak saya lagi baru pulang dari pondok.
9: Selamat tiba, bantu ya.
6: Selama 2 tahun terakhir, Muhammad Sidik, warga Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar ini menekuni budidaya semangka di lahan seluas 30 hektar. Pria 24 tahun ini mengeklaim kebun miliknya mampu memanen hingga 8 ton semangka dengan harga Rp8.000 per kilogram meski di tengah musim kemarau. Sidik pun memanfaatkan media sosial untuk memasarkan hasil panennya secara langsung ke konsumen.
10: Saya memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran juga ya.
11: Lebih efektif begitu?
10: Lebih efektif begitu. Saya lempar langsung ke konsumen akhir. Nah, begitu.
11: Jadi mereka kadang yang langsung datang ke kebun atau ke rumah?
10: Ke rumah, langsung datang ke rumah.
6: Sidik pun mengeklaim buah semangka hasil budidayanya selalu laris diburu pembeli karena rasanya yang manis serta bobot buah yang cukup berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Mantap. Jari seorang bocah berusia 6 tahun terjepit grendel jendela di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Petugas harus ekstra hati-hati melepaskan grendel lantaran sang bocah yang terus menangis.
1: Informasi lengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning Weekend.

0: Abu vulkanik dan asap karhutlah tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
1: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
0: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Jari seorang bocah berusia 6 tahun di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terjepit grendel jendela aluminium. Petugas harus ekstra hati-hati melepaskan grendel lantaran sang bocah yang terus menangis.
4: Sementara di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, jari kelingking seorang siswi sekolah menengah pertama terjepit saat iseng memasukkannya ke dalam lubang spion motor.
5: Nasib sial menimpa seorang bocah 6 tahun warga Peru Made Grade, Kelurahan Made, Kecamatan Lamongan Kota, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Jari manis tangannya terjepit grendel jendela aluminium saat bermain di rumah pada Kamis lalu. Karena upaya pelepasan mandiri oleh keluarga tidak membuahkan hasil, orang tua sang anak langsung membawa ke kantor damkar Lamongan. Petugas kemudian merespon cepat dengan melibatkan 6 personel rescuer. Proses pelepasan dilakukan dengan memotong bagian logam grendel menggunakan gergaji mesin mini. Petugas harus ekstra hati-hati agar jari korban tidak terluka.
6: Dilakukan oleh petugas damkar Lamongan dengan menggunakan melepasnya dengan menggunakan mesin ini, Mas, gerinda kecil untuk melepas grendel slot yang tersangkut di jari.
7: Berapa lama itu?
6: Lumayan waktunya sekitar hampir 30 menitan.
5: Masih soal jari yang terjepit, kali ini menimpa seorang bocah SMP berusia 14 tahun di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Jari Raisa Sabila Putri terjepit di lubang spion motor karena iseng memasukkan jarinya ke dalam lubang spion. Karena panik, jarinya tidak bisa dilepas, Raisa pun mendatangi pos pemadam kebakaran terdekat untuk meminta bantuan. Berkat kesiapsiagaan 4 petugas, dalam waktu 20 menit, jari siswi SMP itu berhasil dilepaskan dari lubang spion. Kedua peristiwa ini pun menjadi pengingat bagi orang tua agar terus mengawasi anak-anaknya saat tengah bermain dan tidak sembarangan memasukkan jari ke celah-celah benda karena dapat berakibat fatal dan memerlukan penanganan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tawuran dengan senjata tajam menewaskan seorang pelajar di Demak terekam video amatir.
3: Sementara di Garut, bapak dan anak menjadi otak dan anggota komplotan pembobol 19 minimarket.
8: Inilah video pelajar saling serang dengan senjata tajam di jalan Desa Pulosari Grogol Demak, Rabu sore. Tawuran melibatkan pelajar dari 3 sekolah berbeda di Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Guntur. Sebelumnya mereka saling tantang dan janjian via media sosial. Aska pelajar usia 15 tahun tewas setelah mengalami luka sabetan tajam di bagian dada di tawuran ini. Jatan Ras Polda Jateng dan Resmo Polres Demak lalu bergerak menangkap pelajar yang diduga terlibat di rumahnya masing-masing. Polisi juga mengamankan senjata dan motor yang digunakan saat tawuran. Hingga Kamis petang, 10 pelajar dari 3 sekolah berbeda masih dalam pemeriksaan intensif Satreskrim Polres Demak. CCTV merekam aksi pencurian minimarket oleh 3 pelaku di Garut. Mereka menggasak laci uang serta barang dagangan di etalase. 2 pelaku juga terekam bekerja sama merusak CCTV, namun gagal. Dari rekaman CCTV, polisi mengungkap komplotan ini pada Jumat. FM, AR, dan MS diringkus di lokasi berbeda. Mirisnya 2 pelaku merupakan anak dan ayah. Polisi menyebut AR yang merupakan otak pelaku melibatkan anaknya MS yang masih sekolah. AR dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan aparat. Tak tanggung-tanggung, 19 minimarket digasak dalam kurun waktu beberapa pekan dengan cara membobol atapnya oleh mereka. Barang bukti yang diamankan polisi, mayoritas rokok dan barang untuk perawatan tubuh. CCTV merekam aksi perampasan sepeda motor di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Selasa 3 September lalu. 3 pelaku mendatangi dan pergi berboncengan dengan motor korban. Usai menerima laporan, polisi lalu meringkus satu persatu pelaku, yakni RR, A, dan W, di rumahnya di Kota Makassar pada Rabu malam. Dari penyelidikan, kasus bermula saat korban hendak menjual HP dan bersepakat bertemu pembeli di lokasi yang ditentukan. Korban lalu didatangi 3 pria tak dikenal yang naik ke motor, membawanya pergi berkeliling, lalu merampas HP dan motornya. Untuk penyelidikan, para pelaku dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Selain pelaku, polisi turut menyita barang bukti sepeda motor milik korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya, seorang pengendara motor kritis setelah terperosok ke proyek perbaikan jalan di Kudus, Jawa Tengah. Diduga korban tidak melihat adanya proyek perbaikan lantaran minimnya rambu peringatan.
3: Sementara itu, satu unit truk box menabrak truk tanah yang tengah berhenti di bahu jalan Tol Jagorawi, Jakarta Timur. Akibatnya, sopir dan kernet truk box terhimpit di kabin kendaraan.
7: Seorang pengendara motor terjungkal ke proyek perbaikan jalan di Undaan Kudus, Jawa Tengah pada 9 September. Kondisi jalan yang gelap diduga menjadi penyebab utama korban tidak melihat adanya pekerjaan di jalan penghubung antar Kabupaten Kudus Purwodadi Grobogan. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari hasil olah TKP, Polsek Undaan menyoroti minimnya sarana warning light atau lampu kelap-kelip yang berfungsi sebagai penanda saat malam hari bagi pengendara di lokasi proyek. Kecelakaan maut terjadi di simpang 3 Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Mondokan, Kabupaten Tuban pada Kamis petang. Sebuah minibus menabrak 3 kendaraan sekaligus hingga melaju keluar jalur. Akibat kejadian, 1 pemotor tewas dan 2 pemotor lainnya terluka. Kecelakaan terjadi diduga akibat pengemudi mobil yang berusaha menerobos lampu merah lalu menabrak para pemotor. Pengemudi minibus telah diamankan di Satlantas Polresta Tuban untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah truk box menghantam truk bermuatan tanah di Jalan Tol Jagorawi, Jakarta Timur pada Jumat siang. Peristiwa terjadi saat truk muatan tanah menepi ke bahu jalan akibat mengalami ban kempes dan sedang menanti mekanik. Beberapa saat kemudian truk box menabrak bagian belakang truk muatan tanah. Akibat kejadian, sopir dan kernet mengalami luka parah karena terhimpit di kabin truk. Kedua korban luka pun dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapatkan pertolongan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang anak laki-laki 7 tahun di Kolombia kehilangan tangan kanannya setelah menerobos kembali ke dalam rumah yang roboh akibat gempa untuk menyelamatkan sang adik.
4: Informasi dari mancanegara lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Good Morning Weekend.

0: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Abu vulkanik dan asap karhutla tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
2: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
1: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Sebuah kapal kargo terbakar di galangan kapal Qingdao Beihai, China. 12 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit.
6: Sementara pencarian korban dari kebakaran kapal feri MV June Aster di perairan Palawa, Filipina masih terus berlanjut.
7: 25 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran kapal kargo Ocean Melody di Qingdao, China pada Kamis. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.15 siang waktu setempat. Kapal tersebut berada di galangan kapal Qingdao Beihai untuk pekerjaan perbaikan dan inspeksi. Dari 42 orang yang berada di atas kapal, selain 25 orang tewas, 12 orang di antaranya berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Atas insiden ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan peningkatan upaya penyelamatan dan penyelidikan. Tim penyelamat Filipina berhasil menemukan tambahan 30 jenazah korban kebakaran kapal feri MV June Aster pada Jumat. Atas temuan ini, jumlah korban tewas akibat kebakaran tersebut meningkat menjadi 35 orang setelah upaya penyelamatan yang dilakukan sejak Rabu malam. Dari gambar yang dirilis, menunjukkan beberapa kerusakan pada kapal. Asap tebal dan suhu panas ekstrim sempat menghalangi tim penyelamat untuk memasuki feri yang membawa lebih dari 130 orang ini saat dilalap api.
6: Seorang bocah 7 tahun di Kolombia kehilangan tangan kanannya setelah menerobos kembali ke dalam rumah yang roboh akibat gempa.
5: Meski harus menanggung cedera berat, aksi beraninya berhasil menyelamatkan sang adik yang baru berusia 4 bulan.
8: Eliezer Martinez kini menjalani hari-harinya dengan kondisi yang berbeda. Bocah 7 tahun ini kehilangan tangan kanan setelah menyelamatkan adik perempuannya dari rumah yang roboh diguncang gempa. Saat gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia Barat, Eliezer dan saudara laki-lakinya sempat keluar dari rumah. Namun keduanya kembali masuk setelah sang ibu menanyakan adik mereka yang masih berada di dalam.
9: Cuando iba saliendo, se cayó la casa.
8: Rumah itu roboh tepat saat keduanya berusaha membawa sang bayi keluar. Eliezer tertimbun puing dan mengalami cedera parah pada lengan hingga tangan kanannya harus diamputasi.
9: Gracias a ellos su hermanita está con vida. Desde la casa de donde ellos la sacaron no se recuperó absolutamente nada. Pues esos son mis héroes y aparte de eso, pues son unos niños muy alegres que a pesar de la tragedia que vivieron, porque no me la imagino, pues obviamente uno desde afuera no se la imagina, pues yo creo que yo no hubiese sido capaz. Yo como persona, no estoy hablando como mamá, sino que yo como persona no hubiese sido capaz de volver a entrar a una parte que se está cayendo. Y sin embargo ellos lo hicieron. Pues ya ellos, cuando ellos salieron de la casa ya se estaba cayendo y ellos aún así regresaron por su hermana. Pues sí, son unos héroes, son mis héroes.
8: Kepolisian Risaralda kini membantu keluarga Eliezer dengan menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tidur. Mereka juga membantu Eliezer dan saudara-saudaranya agar dapat kembali bersekolah. Di tengah proses pemulihan, Eliezer harus belajar beradaptasi tanpa tangan kanannya. Keluarga berharap bocah pemberani ini segera mendapatkan tangan prostetik agar dapat kembali menjalani aktivitasnya secara mandiri.
6: Kita ke informasi lain, pemirsa, dua desa di Cina dan Oman menawarkan pesona wisata yang berakar pada tradisi dan warisan budaya. Di Huangling, Cina, warga menjemur hasil panen musim gugur di atap rumah.
5: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
6: Dan saya Freddy Cahya. Have a great

0: weekend. Stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
2: Atap dan balkon rumah di desa Huangling, Wuyuan, Provinsi Jiangxi, China berubah warna menjadi merah, kuning, dan oranye yang menarik. Bukan karena kebetulan, kebiasaan menjemur berbagai hasil pertanian seperti cabai, jagung, dan labu di atas tampah bambu ini ternyata adalah tradisi turun-temurun yang disebut Saikui. Tradisi ini berkaitan dengan kondisi desa yang berada di lereng pegunungan dan memiliki lahan datar terbatas. Karena itu, warga memanfaatkan atap rumah dan rak kayu sebagai tempat menjemur hasil panen. Pemandangan warna-warni Saikui ini menjadi daya tarik wisata, terutama pada musim gugur. Meski demikian, warga setempat tetap mengeringkan berbagai hasil pertanian sepanjang tahun sesuai musimnya.

0: Tempat pembuangan akhir sampah TPA Galuga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar lagi pada Jumat sore. Kebakaran terjadi justru pada saat proses pendinginan di hari kelima pasca kebakaran pertama yang terjadi pada Senin lalu. Kebakaran pada Jumat sore semakin meluas dan merambat ke seluruh lahan TPA. Petugas akhirnya harus berjibaku untuk memadamkan api. Kebakaran TPA ini sangat dirasakan oleh warga sekitar. Warga khawatir dengan dampak kesehatan akibat kebakaran.
1: Yang lain mah katanya batuk, pilek, sesek katanya. Ya sama mata gatal.
2: Bu, kalau asap sendiri dari kapan sih, Bu? Masuk dari, ke rumah-rumah?
1: Asap? Dari pas kemarin kebakaran setengah lima tuh.
2: Dari sore ya berarti?
1: Iya, setengah lima.
0: Menyikapi kesehatan warga, Pemkab Bogor mendirikan posko kesehatan di tiga wilayah terdampak kebakaran TPA.
3: Ijen mangin pokoknya, jaya 65 nih.
0: Ya, tadi saya... Sementara itu kebakaran hebat melanda sebuah tempat usaha bengkel furnitur di Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur pada Jumat siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran yang terjadi membuat warga sekitar panik dan berusaha membantu pemadaman dengan alat seadanya. Kebakaran akhirnya dapat cepat tertangani setelah petugas damkar Jakarta Timur turun ke lokasi dengan 32 personil. Tidak sampai 30 menit, akhirnya api berhasil dipadamkan. Belum dapat diketahui secara pasti penyebab kebakaran dan kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan Polsek Durensawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Akhir Pekan Mendalam Terpercaya.
5: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
4: Dan saya Bini Dermawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
5: Detik-detik kecelakaan maut di sejumlah daerah terekam CCTV. Seperti di Kudus, Jawa Tengah, seorang pemotor kritis setelah terperosok ke proyek perbaikan jalan.
4: Sementara itu sebuah truk box mengalami kecelakaan menghantam truk tanah di jalan tol Jagorawi. Akibat kecelakaan ini, sopir dan kernet truk box terhimpit di kabin.
6: Seorang pengendara motor terjungkal ke proyek perbaikan jalan di Undaan Kudus, Jawa Tengah pada 9 September. Kondisi jalan yang gelap diduga menjadi penyebab utama korban tidak melihat adanya pekerjaan di jalan penghubung antar Kabupaten Kudus Purwodadi Grobogan. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari hasil olah TKP, Polsek Undaan menyoroti minimnya sarana warning light atau lampu kelap-kelip yang berfungsi sebagai penanda saat malam hari bagi pengendara di lokasi proyek. Kecelakaan maut terjadi di simpang 3 Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Mondokan, Kabupaten Tuban pada Kamis petang. Sebuah minibus menabrak 3 kendaraan sekaligus hingga melaju keluar jalur. Akibat kejadian, satu pemotor tewas dan 2 pemotor lainnya terluka. Kecelakaan terjadi diduga akibat pengemudi mobil yang berusaha menerobos lampu merah lalu menabrak para pemotor. Pengemudi minibus telah diamankan di Satlantas Polresta Tuban untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah truk box menghantam truk bermuatan tanah di jalan tol Jagorawi, Jakarta Timur pada Jumat siang. Peristiwa terjadi saat truk muatan tanah menepi ke bahu jalan akibat mengalami ban kempes dan sedang menanti mekanik. Beberapa saat kemudian truk box menabrak bagian belakang truk muatan tanah. Akibat kejadian, sopir dan kernet mengalami luka parah karena terhimpit di kabin truk. Kedua korban luka pun dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapatkan pertolongan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang pelajar di Durensawit mengalami luka akibat sabetan senjata tajam saat terjadi penyerangan oleh pelajar lain.
4: Sementara itu di Menteng, Jakarta Pusat, razia parkir liar yang digelar petugas Dishub membuat pengemudi ojol tunggang langgang.
6: Petugas Dishub Pemprov Jakarta melakukan razia ketertiban umum pelanggar trotoar di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat. Petugas Dishub melakukan razia sebagai bentuk penegakan perda untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pengemudi ojol yang kendaraannya menutup jalan diusir dari lokasi. Pengemudi ojol pun tunggang langgang menyelamatkan motor mereka agar tidak diangkut petugas. Meski sempat diwarnai protes, petugas tetap menindak pemilik kendaraan yang parkir sembarangan. Tidak hanya kendaraan roda 2, 2 mobil mewah yang parkir di atas trotoar juga diangkut dan diderek petugas, walaupun pemilik mobil mencoba merayu petugas agar mobilnya tidak diderek. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi penyerangan sekelompok pelajar terhadap pelajar lain di Jalan Masjid Al-Wusto, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis sore. Sekelompok pelajar yang menggunakan sepeda motor terlihat mengejar seorang pelajar yang berlari menyelamatkan diri. Korban kemudian masuk ke dalam kios warga dan bersembunyi di balik etalase. Akibat penyerangan ini, satu pelajar mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan etalase kios milik warga rusak. Kepolisian sektor Duren Sawit kini melakukan penyelidikan termasuk olah TKP, meminta keterangan saksi dan memeriksa rekaman CCTV. CCTV merekam aksi penjambretan yang menimpa seorang wanita di sebuah bengkel motor Jalan Mardani Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban yang sedang menunggu antrian tambal ban dipepet pengendara motor dan dirampas ponselnya. Korban sempat berlari mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri. Korban kemudian berkeliling kawasan Johar Baru dengan bantuan pengemudi ojek online, namun pelaku tak ditemukan. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Johar Baru. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian Rp6,5 juta. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah korban penembakan KKB Papua di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin.
4: Informasinya akan hadir di redaksi Pagi Air Pekan sesaat lagi.

0: Petugas gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo menggunakan waterbombing.
1: Kebakaran hutan juga terjadi di lahan Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Sumatera Selatan. Petugas gabungan melakukan pemadaman di sekitar 90 hektar lahan yang terbakar.
2: Tim gabungan TNI Polri, BPBD Jawa Timur, dan Kabupaten Probolinggo TNPTS dan relawan terus berjibaku memadamkan api yang membakar kawasan Bromo. Kebakaran terjadi di Bukit Pengol, Desa Ngadisari, Probolinggo. Pemadaman dilakukan secara manual dengan cara gepiok dan penyemprotan air. Petugas juga mengerahkan helikopter waterbombing milik BPBD Jawa Timur. Helikopter mengambil air hingga 17 kali dari ranupani untuk kemudian dijatuhkan ke titik kebakaran. Namun pemadaman dari udara terkendala kabut tebal serta tiupan angin yang membuat jarak pandang tidak maksimal. Kebakaran hutan juga terjadi di Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebakaran terdeteksi sejak 26 Agustus silam. Dari data Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 2.300 hektar berdasarkan citra satelit per 6 September. Luas tersebut setara 2,6% dari total kawasan yang mencapai 88.000 hektar. Karhutla juga berdampak terhadap sejumlah satwa, di antaranya 3 ekor terenggiling, terdiri dari 2 terenggiling dewasa dan 1 anakan. Petugas juga menemukan seekor ular yang tewas terpanggang dari lokasi kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gunung Ili Lewotolok di Lembata, NTT kembali melontarkan material pijar hingga lava pada Jumat malam. Aliran lava baru bahkan terdeteksi sejauh 1,1 km dari bibir kawah.
1: Sementara itu di Nrekang, Sulawesi Selatan, kawasan objek wisata Butumaca terbakar.

0: terbakar 35 hektare lahan hangus. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
1: Gunung Ililewatolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali melontarkan material pijar dan aliran lava pada Jumat malam. Meski masih berada pada level 2 atau waspada, aktivitas vulkanik gunung terus mengalami peningkatan. Lontaran lava pijar teramati terjadi ke arah barat daya sejauh 200 meter dari pusat erupsi. Selain itu, terdeteksi pula aliran lava baru di sektor selatan tenggara serta sektor timur laut hingga sejauh 1,1 km dari bibir kawah. Petugas pos pengamatan meminta warga untuk tetap waspada dan menghindari zona bahaya tersebut. Kawasan objek wisata Butuh Maka di Nrekang, Sulawesi Selatan hangus dilalap si jago merah pada Jumat. 35 hektar lahan dan hutan ludes terbakar. Vegetasi kering akibat kemarau panjang serta angin kencang membuat api cepat membesar dan memaksa petugas berjibaku di jalur yang terjal. Tak hanya medan ekstrim, minimnya pasokan air juga menjadi kendala utama. Hingga seorang petugas nyaris celaka saat memadamkan api dengan pompa punggung. Hingga Jumat malam, kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan oleh tim relawan. Warga diimbau untuk tidak membakar lahan sembarangan mengingat kondisi cuaca kering sangat rentan memicu kebakaran. Geram karena lahan makam tercemar air limbah, warga Kampung Santiong Kota Sukabumi memblokade akses truk ke TPA Cikundul pada Jumat pagi. Aksi ini membuat belasan truk sampah tertahan hingga 5 jam. Warga menuntut janji pemerintah daerah yang tak kunjung mengganti lahan makam dengan lahan baru yang layak. Lahan pengganti yang diterima masyarakat justru tercemar air lindi atau cairan beracun dan berbau yang dihasilkan oleh tumpukan sampah. Respon aksi tersebut, pemerintah Kota Sukabumi berjanji segera menguruk dan memperbaiki lahan makam secara bertahap. Akses jalan pun kini sudah kembali dibuka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian kendaraan bermotor di permukiman padat penduduk di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan terekam CCTV.
2: Sementara itu, belasan korban investasi bodong menggeruduk dua rumah terduga sindikat di Bogor, Jawa Barat. Modus penipuan berupa investasi properti dengan jaminan sertifikat palsu.
1: Seorang pria nekat mencuri sepeda motor di permukiman padat penduduk di Gang Langgar, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 31 Agustus lalu. Aksi yang dilancarkan pada waktu subuh ini pun terekam CCTV. Situasi yang sepi dimanfaatkan untuk menggasak motor yang terparkir. Meski sempat gagal pada percobaan pertama karena berpapasan dengan warga yang berjalan menuju masjid, pelaku berhasil menggasak satu motor warga di percobaan selanjutnya. Dikonfirmasi pada Jumat, Ketua RW setempat menyebut satu motor curian berhasil ditemukan, sementara satu motor lainnya belum ditemukan.
3: Boleh dikatakan bulan sekali ada itu sih, terus kejadian di sini. Udah ada 6 bulanan lah, baru ada lagi wilayah sini.
4: Ke
3: Polsek sudah.
4: Pasar Minggu?
3: Iya, Pasar Minggu.
1: Warga berharap kepolisian dapat segera mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Belasan korban investasi bodong menggeruduk dua rumah terduga sindikat penipuan di Kelurahan Pasir Kuda, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat. Diketahui ada 46 korban penipuan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Investasi sudah berjalan selama 2 tahun dan dijalankan oleh satu keluarga. Penipuan diduga menggunakan modus investasi properti dengan jaminan sertifikat palsu. Selanjutnya, para korban dijanjikan mendapat keuntungan namun tak kunjung dibayarkan. Saat digeruduk, para terduga pelaku tidak ada di tempat. Para korban berharap kasus bisa diselesaikan dan kerugian bisa dibayarkan. Rekan seprofesi jurnalis dan pemerintah daerah menggelar doa bersama di Masjid Islamic Center Serpong, Tangerang Selatan pada Jumat siang untuk pencarian para korban yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah organisasi wartawan turut hadir, diantaranya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, serta Pewarta Foto Indonesia atau PFI.
5: Bahkan sampai dari hari pertama, kita sudah mendampingi keluarga. Ada beberapa permintaan keluarga yang nggak bisa diekspos, mohon maaf. Karena bagaimanapun juga, semua keluarga punya hak untuk segala hal, semua privasi.
1: Doa bersama ini menjadi bentuk solidaritas sekaligus dukungan moral bagi keluarga 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang masih menunggu kabar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Para wali murid di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah NTB panik ketika sebanyak 350 orang lebih murid diduga mengalami keracunan akibat mengonsumsi makan bergizi gratis.
0: Satgas program MBG wilayah Lombok Tengah pun akan mengevaluasi SPPG penyedia makanan. Pengawasan dan penangguhan operasi SPPG akan diterapkan sesuai dengan temuan evaluasi.
6: Busuk semua, ulat semua itu kan.
1: Sebanyak 352 orang murid dari berbagai sekolah di Kecamatan Batu Gliang Utara dilarikan ke sejumlah puskesmas pada Jumat siang karena diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Murid-murid tersebut mengalami gejala pusing, mual, muntah, diare hingga sesak nafas usai menyantap MBG di sekolah mereka. Orang tua pun terlihat panik membawa anak-anak menuju puskesmas terdekat agar segera mendapatkan perawatan medis.
7: Bagaimana tadi? Ya,
8: kita akan lihat teman-teman lari ke sekolah. Langsung saya ikut ke sekolah. Sudah masuk ke sekolah, ternyata racun MBG.
9: Ada ini termasuk kena enggak?
8: Termasuk kena.
1: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, sebanyak 144 murid dilarikan ke Puskesmas Pringgarata, 124 dilarikan ke Puskesmas Aik Darek, 67 orang ke Puskesmas Mantang, dan 17 lainnya dilarikan ke Puskesmas Bagu. Para murid diketahui berasal dari Sekolah Negeri Beber, SDN Repok Payung, SDN 2 Lendang Tampel, MTS Kutwatun Hasanah, dan SDN Mertak Kesambik.
10: Tadi jam 11 lebih 5 menit itu, ada siswa yang dibawa ke sini dengan keluhan mual, muntah, sakit perut, sama pusing. Itu informasinya setelah ada makanan dari MBG sekolahnya.
9: Apakah mereka keracunan MBG?
10: Itu masih dalam proses investigasi. Nanti selebihnya kami kirim laporannya ke Dinas Kesehatan dan mungkin nanti informasinya akan dikeluarkan dari Dinas.
9: Ini rata-rata di...
1: Ketua Yayasan Budi Sain Mangkling selaku SPPG penyedia MBG di sekolah terkait menduga keracunan disebabkan karena keterlambatan pemberian MBG oleh pihak sekolah ke para siswa.
11: Kebetulan yang diberikan pada hari ini jamnya sudah ditentukan di bawah jam 9 harus dimakan. Namun ada sebagian sekolah yang terlambat memberikan, sehingga terjadilah kalau kita bahasa kasar nasi. Sehingga kita sarankan kepada saudara-saudara kita di bawah di tempat PPM itu, kalau sejenis makanan yang basah itu karena di situ karena sudah ada label ini, kadaluarsanya. Jadi kadaluarsanya kita sedikit tidak memahami harus memberikan sesuai dengan SOP yang ada di dapur atau makan gizi gratis yang ada di masing-masing SPPG.
1: Sementara itu, Satgas Program MBG Lombok Tengah akan mengevaluasi dapur SPPG Gunung Kendul di Desa Mekar Bersatu yang berada di bawah Yayasan Budi Sain Mangkling.
12: Nanti akan ada laporan dari Korcam ke kurir ke BGN. Ini biaya ke Deputi Pemantauan dan Pengawasan terkait ini. Ya kalau memang dirasa ini sudah cukup fatal berat itu kemungkinan akan disuspend.
13: Selain suspend ada tidak sanksi pidana?
12: Nah itu kita tahu. Kita Satgas hanya untuk memfasilitasi. Ya, tetapi nanti mungkin dari BGN kalau memang ditemukan hal-hal yang lain, unsur kesengajaan misalnya, ya kita serahkan kepada BGN.
1: Kasus dugaan keracunan dan pemeriksaan dapur SPPG juga akan dilakukan oleh Polres Lombok Tengah. Menjelang Jumat malam, sejumlah siswa yang kondisinya membaik sudah diperbolehkan untuk pulang. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok Tengah, NTB.
2: Tidak perlu khawatir mencari spot sarapan di kota Bandung, Jawa Barat. Hampir setiap sudut menawarkan beragam hidangan dengan harga yang bervariasi.
0: Ya, kali ini Kiki Haryadi mengajak Anda berburu sarapan di salah satu kawasan dengan budget Rp50.000 saja. Berikut liputannya.
14: Nah, sekarang
7: sekarang saya sudah berada di kawasan Ternate, Kota Bandung, Jawa Barat. Mau ngapain sih di sini? Tentu saja mau ngajak Anda sarapan. Tapi sekarang sarapannya jangan boros-boros ya. Indeks ekonomi kita harus hemat-hemat. Saya punya uang berapa ini ya? Nah, ini dia. Kita punya uang Rp50.000. Kira-kira cukup nggak ya buat sarapan? Tapi ini bukan untuk satu tempat ya, tapi untuk dua tempat. Nah, saya mau challenge diri saya sendiri. Kira-kira cukup apa ya? Dua tempat di kawasan Ternate cari sarapan. Yuk, udah rame tuh. Kita kesana yuk. Let's go!

0: jadi kunci kenikmatan di setiap sajiannya. Satu porsi hidangan di kedai ini dijual mulai 30 ribuan saja.
1: Pagi-pagi di Bandung udah paling pas memang menikmati sarapan dengan yang berkuah-kuah seperti ini karena cuaca sedang tidak menentu, kadang-kadang Bandung dingin ya, jadi udah paling pas banget makan dengan yang berkuah-kuah seperti ini ya. Jadi ada pilihan, ada yang setengah porsi, ada yang satu porsi, tergantung dengan kebutuhan Anda. Tapi percayalah, setengah porsi aja udah banyak banget dengan harga 30 ribuan. Jadi ini bisa jadi pilihan bagi Anda yang lagi cari untuk sarapan yang berkuah-kuah seperti ini.
0: Meski berjualan di pinggir jalan, kedai mie kocok ini tak pernah sepi. Dalam sehari, lebih dari 400 porsi terjual habis, baik untuk sarapan maupun makan siang.
2: Kalau memang mau makan mie kocok, selalu di sini. Kesatu bersih, enak. Ya, udah enak, bersih, harga juga ya, bakal jangkau. Amangnya juga bagus. Kalau kita minta jangan banyak lemak, ya dia udah kasih lemak gitu. Bagus. Saya tiap tahun makan pasti kesini.
3: Pertama kali tahun berapa kalau ingat dulu?
2: Udah berapa ya? Udah 7 tahunan kali ya.
0: Kedai mie kocok ini dapat dikatakan legendaris sebab sudah mulai berjualan sejak 1993 yang kini dikelola oleh generasi kedua. Artinya sudah eksis lebih dari 30 tahun.
4: Pindah-pindah, awalnya didorong pindah-pindah lah. Dari di awal di sini 2005 kalau nggak salah. Kalau porsi, kalau hari biasa 300-400. Kalau weekend bisa 700, bisa 600.
3: Sehari? Apa, dagingnya atau kikilnya berapa kilo sehari?
4: Kalau kikil, kalau hari biasa sekintal setengah paling banyak. Satu kintal setengah. Ya, kalau weekend bisa 2 kintal, bisa lebih.
0: Berjalan sedikit mengarah ke Jalan Riau, Kota Bandung, saya melihat antrean di sebuah gerobak sederhana. Ternyata kedai ini menjual siomay alias bakso tahu. Tak perlu banyak pertimbangan, saya juga memesan satu porsi siomay ini yang dicampur dengan tahu goreng. Satu buah bakso tahu dibanderol Rp3.500. Bakso tahu ini dibuat secara homemade setiap harinya yang terbuat dari ikan tenggiri asli dan campuran resep rahasia keluarga. Bakso tahu identik dengan bumbu kacang. Di sini bumbunya cukup khas dengan kekentalannya. Semua resep ini terus dijaga, sebab kedai bakso tahu ini sudah eksis sejak tahun 80-an.
5: Kalau dulu mah Bapak dari tahun 80 memang jualan, cuman jualnya kan di sini masih keliling di rumah, nyampe-nyampe ke sini. Di sini kalau nggak salah tuh kita tahun 90 di sini, 80-nya di sana dekat teman Maluku ya. Iya betul, nggak berubah. Orangnya masih yang sama yang buatnya, meskipun Bapak udah nggak terjun produksi, masih kakak saudara sama-sama.
0: Tampilannya cukup menggugah selera. Benar saja, bumbu kacang bakso tahu ini cukup menarik dan berlimpah di setiap porsinya. Paling mantap menikmati siomay atau bakso tahu ini dengan kerupuk. Lembut dari setiap gigitan siomay, kriuk dari setiap gigitan kerupuk.
1: Buat saya ini porsinya pas banget ya. Nggak kebanyakan, nggak juga kesedikitan. Jadi pas aja gitu. Nah ini banyak banget pilihannya. Anda mau pilih siomay atau telur, atau bahkan tadi ada telur rebus, dan juga ada tahu gorengnya juga gitu. Dan ini bisa disesuaikan. Mau 3, mau 5 bisa banget. Nah ini 5 piece tadi kurang lebih harganya 17 ribuan. Jadi buat sarapan masih kurang dari 20 ribu. Cocok banget.
0: Sudah eksis sejak tahun 80-an, pengunjung yang datang juga berasal dari lintas generasi.
6: Pertama di sini itu tahun 2000 waktu kuliah di A2B. Terus kita kalau nongkrong di sini, tapi sama mang adeknya gitu. Jadi belum sama yang apa, ini mah udah yang anaknya gitu. Dari rasa nggak ada rubah, masih tetap rasa enak.
1: Dulu kayak gini ya?
6: Iya, sama. Masih tetap.
0: Lebih dari 1.000 buah bakso tahu diproduksi dengan rata-rata lebih dari 100 porsi terjual setiap harinya.
1: Waduh, hari ini ada 2 tempat yang kemudian saya sambangi untuk berburu kuliner atau sarapan pada pagi hari di kawasan Jalan Ternate, Kota Bandung. Pertanyaannya, apakah 50 ribunya cukup? Cukup banget. Karena tadi kita makan siomay hanya sekitar 17 ribuan, dan tadi mie kocok ya sekitar 20 ribu sampai 30 ribuan saja. Jadi ada sedikit sisa, jadi saya beli cendol seperti ini. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kalau Anda misalkan mau cari sarapan di kawasan Ternate, Kota Bandung. Kiki Aryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa.
7: Berikutnya, keberadaan street feeder, pencinta hewan terlantar.

0: semua hewan beruntung mempunyai pemilik atau pemelihara yang baik. Di jalanan, seringkali kita melihat kucing-kucing liar berkeliaran.
1: Ya, keberadaan para pecinta hewan yang mau memberikan perhatian dan kasih sayangnya jadi salah satu solusi untuk menangani persoalan hewan terlantar.
0: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jakarta tak hanya menjadi rumah bagi jutaan manusia. Di sela kesibukan warga dan padatnya kendaraan, ada pula penghuni lain yang setiap hari hidup dan berkeliaran. Mereka adalah kucing-kucing liar yang kerap muncul di sudut-sudut kota. Keberadaan mereka menarik perhatian dari sejumlah warga, terutama para pecinta kucing dengan memberi makan.
1: Di tengah kesibukan aktivitas kota Jakarta, mungkin Anda sering melihat orang-orang yang secara sukarela memberi makan kucing-kucing liar yang mereka temui di jalanan. Kegiatan itu biasa dikenal dengan istilah street feeding. Nah, hari ini saya mau ketemu dengan salah satu pecinta kucing yang rutin melakukan street feeding di beberapa titik di wilayah Jakarta. Siapa dia? Langsung aja kita ketemu dan ikutin kegiatannya.
0: Ananda Arif adalah salah satu warga yang rutin melakukan street feeding sejak 2 tahun lalu. Setiap hari, Nanda mendatangi tempat-tempat publik yang menyediakan area untuk memberi makan hewan. Nanda datang membawa makanan sekaligus tempat-tempat sederhana untuk meletakkan santapan para kucing tersebut. Kedatangannya pun langsung antusias disambut oleh kucing-kucing yang sudah menunggunya. Selain mengisi ulang makanan, Nanda juga rutin mengganti cat feeder agar lebih bersih dan tetap berfungsi dengan baik.
2: Setiap bulannya, setiap 2 minggu nih aku rutin ganti. Okay. Supaya barang ini bisa bermanfaat. Jadi kalau misalnya rusak, aku ganti. Jadi masih berguna terus supaya mereka nih makanannya bisa
1: lebih
2: selalu.
1: Ya,
2: betul.
1: Kalau dispenser ini Mas Nanda yang buat sendiri?
2: Ya, buat sendiri.
1: Oh gitu. Bahan-bahannya Mas kalau boleh diceritain?
2: Dari paralon, terus juga ini dari tatakan kandang. Jadi semua bahan-bahannya juga aku pilih yang bagus supaya barang ini bisa berguna dalam jangka waktu yang panjang. Okay. Seperti itu.
0: Nanda menyebut ada sekitar 17 titik di Jakarta yang tersedia cat feeder. Cat feeder yang disediakan Nanda bisa dimanfaatkan oleh siapapun, khususnya para pecinta anabul, untuk ikut mengisi ulang makanan kucing. Aktivitas memberi makan kucing-kucing pun mendapat sambutan positif dari masyarakat.
3: Senang sih Kak, soalnya banyak orang yang ternyata peduli sama hewan liar, juga menurut saya bagus sih.
4: Ya, itu bagus sih, maksudnya kita juga bantu jaga meskipun kita nggak tahu ya, kalau misalnya kucingnya itu nanti nasibnya gimana, cuman kita bantu jaga hewan itu sendiri sih.
0: Fenomena street feeding bukan hanya menjadi gaya hidup bagi kaum urban di ibu kota, tetapi juga menjadi bukti jika kesadaran masyarakat tentang hidup berdampingan dengan hewan. Tak hanya street feeder atau pecinta kucing yang peduli pada anabul, yang satu ini bahkan menyediakan shelter alias rumah bagi anjing-anjing terlantar.
5: Tempat ini ada ratusan kucing dan anjing terlantar yang akhirnya bisa terselamatkan, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makan yang layak, dan tentunya dirawat. Namanya Shelter Greenhouse.
0: Riuh gonggongan dari ratusan anjing di greenhouse terdengar dari greenhouse ini. Ada lebih dari 300 ekor anjing dan 100 ekor kucing yang berada di area seluas 1000 meter persegi milik Hesti Yusuf yang berada di Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anjing dan kucing ditempatkan di area yang berbeda. Setiap hari, Hesti harus menyediakan sekitar 60 kg kepala ayam dan 5 kg beras untuk diolah menjadi makanan anjing. Meski terlihat sederhana, memberi makan anjing-anjing ini juga butuh tenaga ekstra serta ketelitian. Hari ini, hidangan yang tersedia terbuat dari daging ayam giling dan nasi putih. Semua makanan yang telah tercampur dibagi ke beberapa tempat. Hesti pun harus memastikan setiap anjing yang ada di greenhouse mendapatkan makanan bagian mereka.
6: Mereka biasanya makan berapa kali sehari sih?
7: Sehari 2 kali.
6: Biasanya ada vitamin-vitamin?
7: Ada, dikasih vitamin.
6: Ada?
7: Iya.
6: Khusus untuk yang sakit aja?
7: Iya. Untuk yang sehat dikasih vitaminnya, tapi sebulan sekali. Kalau untuk yang sakit itu seminggu sekali kasih vitaminnya.
0: Mendirikan shelter untuk hewan-hewan terlantar bukan sekadar memberi makanan atau hunian. Ada pekerjaan rutin lain yang juga harus dikerjakan Hesti bersama 3 anaknya, serta 9 karyawannya. Yakni membersihkan area shelter, termasuk kandang anjing.
6: Gimana sih Mbak rasanya tinggal sama anjing sebanyak ini?
7: Aman aja.
6: Aman aja ya, karena emang udah cinta
7: iya.
6: Ya.
7: biasa aja sih, nggak. Justru kalau tidur nggak ada mereka tuh nggak enak aja. Ada yang kurang ya. Jadi kayak ada yang jagain gitu loh.
0: Membangun shelter bagi hewan-hewan terlantar tak hanya butuh biaya ekstra, tenaga dan waktu. Komitmen dan ketulusan untuk mengurus hewan-hewan ini juga menjadi sangat penting demi kesejahteraan hewan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial video keributan hingga baku hantam antara dua pengendara mobil listrik di SPKLU Sama Nea Suvarna Sutra di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Keributan yang terjadi Minggu 6 September lalu dan dilerai petugas keamanan setempat itu kini berbuntut panjang. Salah satu pengemudi mobil listrik melayangkan laporan ke Polresta Tangerang. Menurut pelapor, MRA kejadian bermula saat ia hendak mengisi daya listrik mobilnya dan dihampiri terlapor yang mengaku sudah mengantri lebih dulu dan memintanya mencabut charger yang sedang digunakan. Disitulah mulai terjadi cekcok mulut dan kontak fisik antar keduanya. Terlapor juga disebut sempat mencoba menampar istri pelapor. Polisi kini sedang mengumpulkan barang bukti dan memeriksa ke sejumlah saksi. Video aksi maling membobol kotak infak di Masjid Nurul Salam, Desa Kotesan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah terekam CCTV dan viral di media sosial. Setelah berhasil membuka kotak infak, pelaku mengambil uang dari dalamnya lalu menyembunyikannya di dalam baju lalu kabur. Akibat aksi maling pada Rabu 9 September itu, masjid kehilangan uang infak sekitar 2 juta rupiah. Aksi pencurian di sebuah kios laundry di Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Pelaku datang berpura-pura sebagai konsumen. Setelah memastikan situasi sepi tak berpenjaga, pria itu langsung mengambil 2 ponsel dan dompet di laci meja kasir. Ia juga membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan kios. Menurut salah satu pegawai kios, pencurian itu terjadi saat pegawai tengah beristirahat. Kasusnya sudah dilaporkan ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Clarissa Aradia.

0: Tepergok mencuri motor di rumah warga di wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat. Dua pelaku ditangkap warga dan diamankan di kantor polisi. Warga yang geram dengan aksi pelaku sempat ingin menghakimi pelaku di kantor polisi. Di Surabaya, Jawa Timur, dua pelaku pencurian ditangkap warga saat mendorong motor curian yang mogok.
1: Geram dengan aksi pencurian motor yang kerap terjadi di wilayahnya, puluhan warga ingin menghakimi dua pelaku pencurian motor yang diamankan di Mapolsek Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua pelaku yang berinisial TW dan BS terpergok warga saat hendak mendorong motor yang parkir di teras rumahnya di wilayah Putat Nutuk, Parung. Korban lalu berteriak dan membuat para pelaku panik. Kedua pelaku lalu berusaha kabur hingga dikepung massa dan berhasil diringkus. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Modus mereka biasa beraksi menyasari rumah dan parkiran motor yang sepi dari kerumunan. Polisi kini masih memburu jaringan pelaku ranmor yang diduga masih berkeliaran.
2: Korban langsung berteriak maling dan meminta pertolongan. Mendengar teriakan tersebut, warga sekitar kemudian membantu melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Korban setelah dilakukan pengejaran kurang lebih sejauh 500 meter, dua orang yang diduga sebagai pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat. Pada saat diamankan, situasi di lokasi sempat ramai untuk mencegah terjadinya tindakan penakut diri dan menjaga keamanan masyarakat. Personel Polsek Parung segera datang dan melakukan pengamanan terhadap kedua pelaku.
1: Satreskrim Polsek Semampir menangkap dua pelaku curanmor masing-masing berinisial MW dan RWS. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor milik warga Jalan Merutu Kali Anyar, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya. Namun aksi tersebut kepergok korban. Ketika itu pelaku mendorong motor curian yang mogok. Warga yang mengetahui dugaan pencurian langsung melakukan pengejaran dan menangkapnya. Dari tangan pelaku, petugas menyita kunci letter T, dokumen motor, dan satu unit motor curian.
3: Pelaku menemukan kendaraan sedang terparkir di luar rumah. Jadi kendaraan akhirnya dibawa pergi. Waktu dibawa, kendaraan mogok, tapi tidak ditinggal, tapi dituntun sama kedua pelaku. Sehingga diketahui oleh bapak dari pemilik sepeda motor dan diteriaki maling, akhirnya datanglah massa melakukan pengeroyokan.
1: Polisi masih mendalami kasus curanmor ini, termasuk mendalami kronologi dan peran masing-masing terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga tidak terima ditegur karena knalpot bising, sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam di Jalan Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Akibatnya dua orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Masih dari Jakarta, ditegur saat berburu biawak di Kali Anak Ciliwung sambil membawa senjata, tiga pemuda tak dikenal justru nekat menantang warga sekitar hingga terlibat aksi baku hantam.
4: Aksi penyerangan yang terekam kamera CCTV dan beredar di media sosial ini memperlihatkan empat orang terduga pelaku menghampiri dua pria yang tengah duduk di pinggir Jalan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Keduanya sempat terlibat cekcok mulut hingga situasi kemudian memanas dan berujung penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya dua orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis. Belum diketahui pasti motif penyerangan tersebut, namun diduga dipicu karena teguran knalpot bising.
5: Awal itu korban lagi duduk aja gitu.
6: Iya, lagi pada nongkrong.
5: Terus disamperin.
6: Gak lama dilempar rokok. Terus yang kedua langsung dibacok banget tanpa apapun.
5: Antara korban dengan pelaku itu saling kenal?
6: Tidak.
4: Hingga kini kasus penyerangan tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Koja. Puluhan warga berupaya merangsek masuk pos RW yang berada di Jalan Kenari 2, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Mereka yang tersulut emosi berupaya untuk menghakimi seorang pemuda tak dikenal yang sebelumnya terlibat keributan disertai penembakan. Keributan bermula saat tiga pemuda tak dikenal tengah berburu biawak di aliran anak Kali Ciliwung, Kuitang. Mereka ditegur warga sekitar agar tidak memburu biawak. Tak terima aksinya dilarang, ketiga pemuda tersebut justru nekat menantang sambil mengokang senapan angin yang dibawanya ke arah warga. Saat keributan terjadi, salah satu pelaku langsung mengokang senjata dan melepaskan peluru ke arah warga bernama Ismail. Akibatnya korban mengalami luka sobek di kepala dan harus menjalani pengobatan medis. Mendengar suara letusan senapan angin, warga pun berdatangan dan langsung menghajar ketiga pelaku. Dua pelaku kabur dengan meninggalkan rekannya bersama senjata yang diduga senapan angin tersebut.
7: Ya lo apa namanya, gak usah kayak jagoan. Saya juga sulut emosi juga bang, karena nadanya dia, nada bicaranya dia ngomongnya tinggi juga sembari ngokang senjata. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, lo gak usah pakai senjata, kenapa lo mau berantem? Dia bilang gitu, kenapa ya gini-gini? Yang satu kesulut emosi juga. Akhirnya cekcok lah, baru kontak fisik. Dari situ barulah pas udah kontak fisik, dia langsung ngeluarin tembakan. Ngeluarin tembakan, terus habis itu saya langsung ditembak pala saya nih.
4: Kasus keributan disertai penembakan ini ditangani aparat Unit Reskrim Polsek Senen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang satpam salah satu bank plat merah di Kabupaten Tapanuli Selatan ditangkap Polres Padang Sidimpuan lantaran menjadi kurir narkotika jenis sabu seberat 400 gram. Di lokasi lain, seorang wanita ditangkap petugas Rutan Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur karena kedapatan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas lewat olahan makanan ikan tongkol.
4: Tim Opsional Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang satpam salah satu bank plat merah berinisial RHL di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pada saat hendak ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya diringkus oleh petugas. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 4 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus tas jinjing. Pelaku dan barang bukti pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimpuan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Kota Padang Sidimpuan untuk dibawa ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada penyidik, pelaku mengatakan tidak mengenali seseorang yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan belum diberitahu berapa upah yang ia terima apabila lolos membawa barang haram tersebut ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
8: Penangkapan terhadap yang bersangkutan berhasil kita sita barang bukti narkoba jenis sabu itu seberat 401 gram bruto. Jadi sementara informasi yang kita dapat, yang bersangkutan ini inisial dari RHL, merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengambil ataupun menjemput narkoba atas suruhan seseorang yang saat ini pelakunya sedang kita kejar juga.
4: Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, sedangkan calon penerima barang haram tersebut masih dilakukan pengejaran oleh petugas. Petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Petugas menangkap dua pria berinisial RAH dan NAS depan sebuah minimarket. Saat digeledah, petugas menemukan sabu seberat 7,32 gram serta senjata dan amunisi. Di lokasi kedua, petugas mengamankan MF bersama AN dan RM. Dari penggeledahan, polisi kembali menemukan sabu seberat 15,19 gram, 7 butir ekstasi, 1 cartridge vape yang diduga mengandung etomidit, serta 1 pucuk senjata api dan 1 airsoft gun beserta pelurunya.
9: Pertama, kami berhasil mengamankan 2 orang pria berinisial RAH dan NAS, serta mengamankan barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu seberat 7,32 gram. Selain narkotika, dalam proses pengamanan tersebut kami juga mengamankan senjata api dan airsoft gun beserta amunisinya.
4: Polisi masih mendalami asal-usul dan fungsi 4 pucuk senjata tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas peredaran narkotika, perlindungan jaringan, atau tindak pidana lainnya. Inilah rekaman CCTV saat terduga pelaku penyelundupan narkoba berinisial SA, warga Sumenep, Madura, memasuki area Rutan Medaeng, Sidoarjo pada 7 September 2026. Gerak-gerik SA yang gelisah saat memasuki area layanan kunjungan langsung memancing kecurigaan petugas. Kecurigaan kian menguat usai petugas mengamati interaksi dan gerak-gerik SA saat menemui salah seorang warga binaan permasyarakatan. Tak ingin kecolongan, petugas langsung mengamankan SA beserta warga binaan tersebut ke pos regu pengamanan guna interogasi dan pembongkaran bekal makanan. Saat petugas membongkar olahan masakan bumbu Bali berisi telur, tahu, dan ikan tongkol, petugas menemukan 5 poket sedang dan 1 poket kecil kristal putih, diduga sabu yang disisipkan di dalam daging ikan tongkol.
10: Yang diduga narkoba oleh pengunjung perempuan yang berinisial SA yang mengunjungi suaminya berinisial RF. Menurut pengakuan bahwa barang makanan itu sebetulnya titipan teman satu kamar, apa, teman satu kamarnya suaminya itu yang berinisial MS. Bentuk makanan sayuran yang barang yang diduga narkoba itu ditaruh di dalam tongkol.
4: Guna proses hukum lebih lanjut, pihak Rutan Medaeng melimpahkan kasus ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Hewan dan 2 orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia akibat penyerangan oleh kelompok bersenjata. Aparat berhasil mengevakuasi para korban meninggal maupun selamat dan melakukan pendalaman atas kasus ini.
12: Polisi melakukan evakuasi terhadap 3 korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Jayawijaya. Korban adalah M, seorang dokter hewan, AR, perempuan kepala bidang peternakan Dinas Pertanian, dan WM, perempuan pegawai Dinas Pertanian. Mereka meninggal dunia akibat diserang KKB di Kabupaten Jayawijaya. Korban bersama rombongan sebelumnya hendak melaksanakan pendistribusian bibit ternak sebanyak 2 kandang dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menuju Kampung Kimbim, Distrik Asologamia. Sementara itu 8 orang berhasil selamat dari penyerangan. Mereka melarikan diri dari serangan dan setiba di wilayah Mulyama bertemu rombongan Kapolres Lanijaya, Kompol Hendrik Seru yang baru kembali dari pertemuan Sambang Kamtipmas Presisi dengan masyarakat Kabupaten Lanijaya dalam rangka penyelesaian permasalahan adat. Untuk memastikan keamanan di sekitar lokasi, personel kemudian melakukan sterilisasi sebelum proses evakuasi untuk mengantisipasi potensi ancaman lanjutan. Kapolres bersama personel kemudian tiba di RSUD Wamena dan menyerahkan 3 korban kepada tim medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Polda Papua masih melakukan pendalaman terkait aksi penembakan tersebut.
11: Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Jayawijaya terus mendalami kasus penembakan terhadap 3 ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan barang bukti berupa 3 selongsong peluru dari senjata api laras panjang dan laras pendek, termasuk jejak darah yang tertinggal di lokasi kejadian. Tim penyidik juga telah memeriksa saksi korban selamat dan mengantongi ciri-ciri 8 terduga pelaku. Terkait pemulangan para korban, 1 jenazah telah diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kupang. Sementara itu, 2 jenazah korban lainnya masih berada di Jayawijaya dan direncanakan akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing, yakni Maumere dan Toraja. Guna mendukung pengungkapan kasus dan mengejar para pelaku, Satgas Operasi Damai Kartens mengerahkan penambahan pasukan sebanyak 50 personil yang mendorong dan didorong dari Timika menuju Kabupaten Jayawijaya. Gara-gara selisih paham, seorang tukang gigi di Kabupaten Pelalawan Riau tewas setelah diduga dikeroyok 4 orang tetangganya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
13: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
13: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
11: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar mengamankan 355 unit sepeda motor dalam operasi penindakan geng motor selama 2 pekan terakhir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, setahun lamanya diburu, pencuri sepeda motor berhasil ditangkap di sebuah kedai yang berada di kawasan Pampangan, Lubuk, Pegalung, Kota Padang.
1: Polrestabes Makassar membubarkan konvoi ratusan anggota geng motor yang tengah mencari arena balap liar di Jalan Gunung Latimojong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang kocar-kacir langsung berusaha kabur menghindari petugas. Beberapa di antara para pelaku yang panik saling tabrak hingga beberapa di antaranya terjatuh. Polisi mengamankan beberapa motor yang diduga hendak digunakan balap liar ini. Diketahui sebanyak 355 motor dari para anggota geng motor ini berhasil dijaring oleh petugas selama 2 pekan terakhir. Polisi kemudian memusnahkan knalpot brong yang dipasang di kendaraan motor dan meminta pemiliknya untuk mengganti dengan knalpot yang asli serta melengkapi surat kendaraannya sebelum melakukan proses sidang penilangan.
15: Tapi ya, kita data itu 355 kendaraan dan total jumlah barang bukti yang diamankan juga kendaraannya ada 355 unit. Artinya kalau di situ ada knalpot brong, plat nomor tidak sesuai, yang bersangkutan tidak punya SIM, ya STNK tidak bawa, atau mungkin STNK-nya mati dan sebagainya, ini semua dilakukan penindakan. Nah, jenis-jenis penindakannya ada knalpot brong, ini yang rekan-rekan lihat di depan ini ada 174 unit, ya, yang knalpot brongnya kita amankan, kita lepas dari motornya, dan harapannya yang mempunyai knalpot brong ini datang kembali dengan membawa knalpot aslinya, sehingga bunyinya juga menjadi normal kembali.
1: Pencuri sepeda motor terekam CCTV saat menggasak satu unit sepeda motor milik warga yang berada di kawasan Aur Duri 3, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada Agustus 2025 lalu. Pelaku yang datang seorang diri mengintai satu unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Tak butuh waktu lama setelah melihat kondisi sepi, pelaku berinisial H berusia 19 tahun langsung menggasak sepeda motor dan kabur. Usai melakukan penyelidikan, petugas Satreskrim Polresta Padang akhirnya mengetahui identitas dan keberadaan pelaku. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah kedai yang berada di kawasan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang pada Senin 7 September dini hari. Hasil penyidikan, sepeda motor curian telah dijual seharga 7 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya.
16: Perkejadian di Aur Duri 3, Kecamatan Padang Timur, dan pelaku sendiri kita amankan di daerah Pampangan, Kecamatan Lubek. Untuk pelaku melancarkan aksinya dengan melihat kendaraan tersebut, adanya kunci yang tertinggal di motor tersebut. Untuk pelaku setelah mengambil kendaraan bermotor disembunyikan dan lebih kurang 1 atau 2 bulan dijual kembali oleh si pelaku.
1: Polisi kini masih melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mencari sepeda motor yang dicuri. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 2 kali dibobol maling. Pemilik toko kehilangan uang tunai hingga minuman kemasan yang disimpan di dalam lemari pendingin. Adapun di Kota Sukabumi, Jawa Barat, 2 orang pencuri ponsel saat acara konser musik ditangkap saat beraksi. Saat konser berlangsung, 35 orang melapor telah kehilangan ponsel.
4: Sejumlah warga menangkap 2 orang terduga pencuri telepon seluler saat acara konser musik di Stadion Surya Kencana Kota Sukabumi pada Sabtu malam 5 September lalu. Kedua pelaku bisa ditangkap setelah salah satu korban dibantu teman-temannya melacak ponselnya yang hilang. Ponsel tersebut ternyata sedang diisi daya oleh kedua pelaku di salah satu warung. Saat tas pelaku digeledah, warga menemukan 8 unit ponsel dari berbagai merek. Keduanya selanjutnya diserahkan oleh warga kepada personel Polsek Warudoyong untuk diproses hukum lebih lanjut. Hingga Senin pagi, 35 orang telah melapor kehilangan ponsel saat menonton konser musik. Kedua pelaku disinyalir merupakan anggota komplotan maling ponsel yang menyasar penonton konser musik. Kasus pencurian ponsel ini masih diselidiki polisi, salah satunya untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya.
17: Total kerugian dari 8 handphone ini 22 juta. Dari 2 pelaku ini kita temukan 8 handphone. Dari 8 handphone ini baru diketahui pemilik handphone ini 7. Jadi tinggal satu lagi yang belum diketahui pemiliknya. Dan ini para korban ini sudah membuat laporan dan menjadi saksi korban.
4: Di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di sebuah toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari 6 September. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol dinding yang hanya dilapisi baliho bekas. Dari dalam toko, pelaku mengambil sejumlah uang yang disimpan

0: disimpan di dalam laci, beberapa bungkus rokok, hingga beraneka minuman kemasan di lemari pendingin. Usai mendapatkan barang incarannya, pelaku lalu kabur melalui dinding yang sebelumnya ia jebol. Ditemui pada Selasa pagi 8 September, pemilik baru sadar menjadi korban pencurian pada Minggu pagi saat hendak membuka toko.
1: Manjat, turun ke bawah langsung mencar laci yang ada di bawah.
2: Ya. Terus gimana lagi, Pak?
1: Terus dia mulai mengambil rokok sebagian, tidak banyak.
2: Oh, tidak semua diambil, tidak ya? Semua.
0: Akibat pencurian ini, pemilik toko menderita kerugian sebesar 2 juta rupiah. Korban yang telah dua kali menjadi korban pencurian sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Korban pun berharap pelaku lekas ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Ditegur karena mabuk, seorang pria di Garut, Jawa Barat menghabisi pria lanjut usia dengan batu. Tersangka sebelumnya mengkonsumsi minuman keras serta puluhan butir obat terlarang.
1: Turun, ku itu kunaon.
2: Ditegur karena mabuk, seorang pria di Garut, Jawa Barat menghabisi pria lanjut usia dengan batu. Korban dihantam batu besar hingga kepalanya hancur. Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku hingga ke sungai. Masa yang emosi sempat menghakimi pelaku. Dalam rilis di Mapolres Garut, tersangka berbuat sadis karena kesal ditegur saat sedang mabuk oleh korban. Polda Jambi menindak 6 perkara penyalahgunaan BBM ilegal dalam kurun waktu 2 pekan. Dari penindakan tersebut, polisi menyita 22.800 liter minyak dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Para tersangka ditangkap dari sejumlah lokasi di antaranya Sungai Bahar, Jaluko, Alam Barajo, Kota Jambi, dan Mestong. Petugas juga menyita 6 kendaraan serta barang bukti minyak mentah, bensin olahan, dan BBM solar. Dua terduga penadah sepeda motor model klasik curian seharga 45 juta rupiah diringkus tim Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Keduanya dibekuk saat tengah menunggu para penjual barang hasil kejahatan. Tersangka berinisial T dan KS merupakan komplotan penadah yang membeli sepeda motor model klasik hasil curian dari tersangka Teddy. Motor seharga 45 juta rupiah sebelumnya dicuri Teddy dari dalam rumah warga di kawasan Galur, Johar Baru. Motor kemudian dijual kepada penadah seharga 5 juta rupiah. Aksi tersangka terungkap berkat rekaman CCTV. Dari rekaman terlihat aksi pelaku membobol rumah tetangganya dan membawa kabur sepeda motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berusaha kabur setelah terlibat tabrakan, sopir Alphard di Surabaya justru menabrak belasan kendaraan hingga membuat sejumlah pengendara terluka parah. Sopir mobil mewah itu mengaku sempat mengonsumsi obat sebelum mengemudi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, sampai jumpa.
3: Seorang sopir mobil Alphard menjadi sasaran amuk massa setelah diduga melakukan tabrak lari di jalan Menur Pumpungan, Surabaya Rabu sore. Sebelumnya, sopir bernama Yusuf ini terlibat tabrakan dengan dua mobil. Warga dan pengendara yang melihat kejadian itu mengejar mobil Alphard hingga akhirnya kehilangan kendali dan menabrak belasan sepeda motor serta dua mobil yang sedang terparkir. 4 pesepeda motor mengalami luka parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di hadapan warga, Yusuf, sang sopir Alphard, mengaku sebelum kejadian dirinya sempat mengonsumsi obat dan dalam kondisi mengantuk.
4: Saya itu berhenti ngantuk mungkin mas ketiduran gitu ya. Soalnya di contoh gini, di contoh
5: lampu merah,
4: jangan keliru itu.
5: Lampu merah, itu kecepatan tinggi kamu.
3: Dari rekaman CCTV terungkap, sopir Alphard memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hingga kini, polisi masih mendalami jenis obat yang dikonsumsi.
6: Ini, Pak, untuk karena mungkin sakit atau seperti apa?
7: Obat sakit. Pengakuannya kurang enak badan, disampaikan demikian.
8: Masih habis minum obat.
7: Habis minum obat.
3: Kasus ini kini ditangani Satlantas Polresta Surabaya. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita buka informasi dari memasuki hari keempat pencarian speedboat yang ditumpangi 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di perairan Selat Sunda belum juga membuahkan hasil. Di Tangerang Selatan, rekan seprofesi bersama pemerintah daerah menggelar doa bersama di tengah upaya pencarian yang masih terus dilakukan.
1: Tim SAR gabungan kembali melakukan penyisiran di perairan Selat Sunda memasuki hari keempat operasi pencarian. 8 penumpang speedboat yang dilaporkan hilang termasuk 5 jurnalis hingga kini masih belum ditemukan. Pencarian awal dipusatkan di sekitar lokasi kejadian termasuk perairan di sekitar Gunung Anak Krakatau. Namun belum ditemukannya petunjuk mengenai keberadaan speedboat membuat petugas memperluas area operasi. Penyisiran kini dilakukan hingga mengarah ke Samudra Hindia untuk mengantisipasi speedboat terbawa arus dan gelombang laut. Selain pencarian di laut, petugas di posko juga terus memantau perkembangan operasi dan informasi yang masuk. Rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sempat memesan kamar untuk 2 malam di Hotel Pada Suka di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, tidak jauh dari posko tim SAR gabungan. Kamar hotel dipesan sebelum rombongan berangkat untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah barang milik 5 jurnalis masih tertinggal di hotel pada Kamis 10 September. Barang-barang tersebut antara lain 1 unit mobil, 2 buah tas ransel, serta sejumlah barang lain di dalam kamar. Barang-barang tersebut ditinggalkan rombongan jurnalis karena mereka berencana kembali ke hotel setelah menyelesaikan peliputan. Menurut Maman, penjaga hotel, rombongan tersebut datang ke hotel pada Minggu malam menggunakan 2 kendaraan terpisah. Setelah menginap 1 hari, mereka berpamitan untuk pergi meliput di kawasan Gunung Anak Krakatau.
2: Itu datangnya kan kurang lebih jam 10 malam pas hari Minggu ya, malam Senin. Itu pertama datang itu 4 orang. Itu datangnya itu agak pagi itu jam 9. Besoknya baru datang itu satu lagi.
1: Kusyuk berdoa, istri Donald Husni turut hadir dalam doa bersama di Masjid Islamic Center Serpong, Tangerang Selatan, Jumat siang. Donald Husni merupakan satu dari 5 pewarta foto yang hilang kontak bersama 3 awak kapal saat menjalankan tugas meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sejumlah rekan seprofesi turut hadir memberikan dukungan, di antaranya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, serta Pewarta Foto Indonesia atau PFI. PFI memastikan sejak hari pertama pihaknya terus mendampingi keluarga serta berkoordinasi dengan tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri untuk memantau perkembangan pencarian. Hingga kini keberadaan 5 jurnalis dan 3 awak kapal masih belum diketahui. PFI juga mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial dan menunggu informasi resmi dari pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Life jacket atau jaket pelampung dan pelampung botol yang ditemukan mengapung di lautan ketika proses pencarian kapal yang hilang di Selat Sunda bukanlah milik dari kapal Arupadatu 1. Kepastian itu dijelaskan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, dalam keterangan persnya pada Jumat sore 11 September lalu setelah polisi melakukan interogasi kepada Sandi, pemilik kapal Arupadatu 1. Berdasarkan keterangan saat interogasi, kapal Arupadatu 1 dan 2 tidak menggunakan jaket pelampung dan pelampung botol seperti yang ditemukan. Barang-barang yang ditemukan tidaklah sama dengan barang yang selama ini digunakan di kapal Arupadatu 1 maupun Arupadatu 2.
3: Satu buah life jacket warna oranye dan satu buah pelampung warna putih, sebagaimana kita saksikan di depan tadi, bahwa hasil pemeriksaan maupun interogasi kepada Bapak Sandi selaku pemilik kapal, karena pemilik kapal ada 2 kapal, Arupadatu 1 maupun Arupadatu 2, tidak menggunakan life jacket seperti yang ditemukan. Jadi bukan merupakan milik kapal Arupadatu 1 yang sampai sekarang belum ditemukan.
0: Wali murid di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah panik setelah ratusan murid diduga mengalami keracunan akibat mengonsumsi makan bergizi gratis. Satgas program MBG wilayah Lombok Tengah akan mengevaluasi SPPG penyedia makanan.
4: busuk semua ulat semua itu kan.
1: Sebanyak 352 orang murid dari berbagai sekolah di Kecamatan Batu Gliang Utara dilarikan ke sejumlah puskesmas pada Jumat siang karena diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Murid-murid tersebut mengalami gejala pusing, mual, muntah, diare hingga sesak nafas usai menyantap MBG di sekolah mereka. Orang tua pun terlihat panik membawa anak-anak menuju puskesmas terdekat agar segera mendapatkan perawatan medis.
5: Atau bagaimana tadi? Ya,
6: kita akan lihat teman-teman lari ke sekolah. Langsung saya ikut ke sekolah. Sudah masuk ke sekolah, ternyata racun MBG. Racun MBG
7: kena. Adik ini termasuk kena enggak?
6: Termasuk kena.
1: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, sebanyak 144 murid dilarikan ke Puskesmas Pringgarata, 124 dilarikan ke Puskesmas Aikdare, 67 orang ke Puskesmas Mantang, dan 17 lainnya dilarikan ke Puskesmas Bagu. Para murid diketahui berasal dari Sekolah Negeri Beber, SDN Repok Payung, SDN 2 Lendang Tampel, MTS Kutwatun Hasanah, dan SDN Mertak Kesambik.
8: Tadi jam 11 lebih 5 menit itu, siswa yang dibawa ke sini dengan keluhan mual, muntah, sakit perut sama pusing. Itu informasinya setelah ada makanan dari MBG sekolahnya.
7: Apakah mereka keracunan MBG?
8: Itu masih dalam proses investigasi. Nanti selebihnya kami kirim laporannya ke Dinas Kesehatan dan mungkin nanti informasinya akan dikeluarkan dari Dinas.
9: Ini rata-rata di
1: Ketua Yayasan Budi Sain Mangkling selaku SPPG penyedia MBG di sekolah terkait menduga keracunan disebabkan karena keterlambatan pemberian MBG oleh pihak sekolah ke para siswa.
10: Kebetulan yang diberikan pada hari ini jamnya sudah ditentukan di bawah jam 9 harus dimakan. Namun ada sebagian sekolah yang terlambat memberikan sehingga terjadilah kalau kita bahasa kasar nasi. Sehingga kita sarankan kepada saudara-saudara kita di bawah di tempat penyedot BM itu, kalau sejenis makanan yang basah itu karena di situ karena sudah ada label ini kadaluarsanya, jadi kadaluarsanya kita sedikit tidak memahami harus memberikan sesuai dengan SOP yang ada di dapur atau makan gizi gratis yang ada di masing-masing SPPG.
1: Sementara itu, Satgas Program MBG Lombok Tengah akan mengevaluasi dapur SPPG Gunung Kendul di Desa Mekar Bersatu yang berada di bawah Yayasan Budi Sain Mangkling.
11: Nanti akan ada laporan dari Korcam ke kurir ke BGN. Ini biaya ke Deputi Pemantauan dan Pengawasan terkait ini. Ya, kalau memang dirasa ini sudah cukup fatal, berat, itu kemungkinan akan disuspend.
7: Selain suspend, ada nggak sanksi pidana?
11: Nah, itu belum kita tahu. Kita Satgas hanya untuk memfasilitasi. Ya, tetapi nanti mungkin dari BGN kalau memang ditemukan hal-hal yang lain, unsur kesengajaan misalnya, ya kita serahkan kepada BGN.
1: Kasus dugaan keracunan dan pemeriksaan dapur SPPG juga akan dilakukan oleh Polres Lombok Tengah. Menjelang Jumat malam, sejumlah siswa yang kondisinya membaik sudah diperbolehkan untuk pulang. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok Tengah, NTB.
0: Tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata. Salah satu pelaku penembakan bahkan sempat mengambil handphone milik salah satu korban tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban.
12: Masalah apa kau bunuh, kau tembak?
1: Potongan video yang viral ini menunjukkan percakapan diduga terjadi antara keluarga korban penembakan dengan penembak 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Papua. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faisal Ramadhani menyebut para pelaku penembakan mengambil handphone korban bernama Willy Buik. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacungkan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
12: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
1: Willy Buick merupakan salah satu di antara 3 korban meninggal dunia yang diduga ditembak oleh kelompok bersenjata. Tragedi ini terasa begitu menyayat hati karena terjadi belum genap 2 bulan setelah mendiang Willy melakukan video call dengan sang ayah untuk mengabarkan kelulusannya. Pilu juga dirasakan oleh keluarga almarhum Alfonsius Albinus Mehan. Tangis Maria Sukartiam pecah mengetahui putranya menjadi korban penembakan kelompok bersenjata. Alfonsius tewas saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama 9 tahun.
5: Bilang, "Bapak mana? Mama mana? Ya ada. Mana Netus di mana? Anak yang sulung itu. Tanya lagi anak yang satu lagi Juven mana ada?" Dia lama saya bilang, dia teriak. Saya tidak sangka, saya bilang, "Mama, saya tidak mau sampai anak-anak semua begitu. Saya tidak mau sampai."
1: Sebelumnya penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyamah, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, diantaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, Dokter Hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan Willy Buick, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Saat ini polisi masih memburu 8 orang terduga pelaku penembakan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gunung Ililewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur melontarkan material pijar dan aliran lava pada Jumat malam. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Abu vulkanik dan asap karhutlah tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
1: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
0: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Abu vulkanik dan asap karhutlah tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
1: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
0: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Petugas gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur dengan waterbombing. Sementara pada Jumat malam, Gunung Ililewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur melontarkan material pijar dan aliran lava.
1: Tim gabungan TNI Polri, BPBD Jawa Timur, dan Kabupaten Probolinggo, TNBTS, dan relawan terus berjibaku memadamkan api yang membakar kawasan Bromo. Kebakaran terjadi di Bukit Pengol, Desa Ngadisari, Probolinggo. Pemadaman dilakukan secara manual dengan cara gepiok dan penyemprotan air. Petugas juga mengerahkan helikopter waterbombing milik BPBD Jawa Timur. Helikopter mengambil air hingga 17 kali dari ranupani untuk kemudian dijatuhkan ke titik kebakaran. Namun, pemadaman dari udara terkendala kabut tebal serta tiupan angin yang membuat jarak pandang tidak maksimal.
2: Menjadi kendala adalah ketinggian tebing yang sulit untuk didaki dan juga angin yang kencang. Sehingga untuk hingga saat ini kami melakukan penyekatan-penyekatan supaya api tidak mengalir atau api tidak menjalar ke bawah.
1: Titik kebakaran terdeteksi di antaranya Bukit Pengol di belakang Kawah Bromo serta bagian atas Bukit Teletabis. Meski kebakaran masih terjadi, pintu masuk Bromo dari wilayah Probolinggo masih dibuka bagi wisatawan. Gunung Ililewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur melontarkan material lava pijar pada Jumat malam. Aliran lava pijar Gunung Ililewotolog teramati menuju ke arah tenggara sekitar 500 meter dari bibir kawah. Petugas pos pengamatan Gunung Ililewotolog melaporkan, lontaran lava pijar masih terus terjadi saat erupsi pada kisaran area kawah. Sesekali terjadi lontaran ke arah barat daya sekitar 200 meter dari pusat erupsi.
3: Terkait lontaran lava pijar masih terjadi di kisaran area kawah, sesekali terjadi lontaran ke arah barat daya kisaran 200 meter dari pusat erupsi. Untuk terkait untuk bahaya terkini, yaitu aliran lava yang berada di sektor selatan tenggara kisaran 1,8 meter dari bibir kawah dan sektor timur laut kisaran 1,1 km dari bibir kawah.
1: Hingga kini aktivitas vulkanik Gunung Ililewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan meski berada pada level 2 atau waspada. Peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Ililewotolog ditandai dengan erupsi yang terus-menerus terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: CT Arsa Foundation turut ambil bagian dalam upaya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Berkolaborasi dengan Kodam 22 Tambun Bungai, CT Arsa membagikan ribuan masker dan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para relawan dari Satgas Karhutla.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut Kalimantan Tengah menjadi tantangan bagi para petugas pemadam. Di tengah risiko serta kondisi medan yang sulit dan kepungan asap, ratusan personil TNI berjibaku memadamkan api secara bergantian selama 24 jam.
4: Ini kan masih terlihat banyak sekali asap, padahal tim dari sini sudah berusaha untuk memadamkan. Apinya malah tidak terlihat lagi di sini.
5: Ya, benar di sini memang tidak ada apinya, tapi kita lihat bersama-sama seperti yang di sini. Ini tadi malam sudah kita coba padamkan semua, tapi kalau sudah habis airnya atau mengering seperti ini, dia nyala lagi dari bawah itu.
1: CT Arsa Foundation bersama Kodam 22 Tambun Bungai melakukan pemeriksaan kesehatan bagi anggota Satgas Karhutla.

0: dan juga pemerintah kota Palangkaraya dan juga dari rekan kami, saudara kami CT Arsa Foundation yang telah bisa hadir di sini dan juga memberikan bantuan dan dukungan yang nyata kami rasakan di lapangan ini, pemeriksaan kesehatan dan dukungan lainnya untuk pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
1: CT Arsa Foundation bersinergi dengan berbagai pihak dalam menghadapi karhutla dengan dukungan penyediaan perlengkapan untuk para petugas yang berada di garda terdepan agar Kalimantan sebagai paru-paru dunia kembali pulih. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Sebuah kapal kargo terbakar di galangan kapal Qingdao Beihai, China. Akibat kebakaran ini, 25 orang dilaporkan tewas. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Abu vulkanik dan asap karhutlah tak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa mengancam kesehatan paru-paru.
1: Nah, kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan menjadi fibrosis.
0: Seberapa berbahayakah partikel yang masuk ke dalam tubuh? Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 12 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Sebuah kapal kargo terbakar di galangan kapal Qingdao Beihai, China. Akibat kebakaran ini, 25 orang dilaporkan tewas. Sementara pencarian korban dari kebakaran kapal feri MV June Aster di perairan Palawa, Filipina masih terus berlanjut.
6: 25 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran kapal kargo Ocean Melody di Qingdao, China pada Kamis. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.15 siang waktu setempat. Kapal tersebut berada di galangan kapal Qingdao Beihai untuk pekerjaan perbaikan dan inspeksi. Dari 42 orang yang berada di atas kapal, selain 25 orang tewas, 12 orang di antaranya berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Atas insiden ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan peningkatan upaya penyelamatan dan penyelidikan. Tim penyelamat Filipina berhasil menemukan tambahan 30 jenazah korban kebakaran kapal feri MV June Aster pada Jumat. Atas temuan ini, jumlah korban tewas akibat kebakaran tersebut meningkat menjadi 35 orang setelah upaya penyelamatan yang dilakukan sejak Rabu malam. Dari gambar yang dirilis, menunjukkan beberapa kerusakan pada kapal. Asap tebal dan suhu panas ekstrim sempat menghalangi tim penyelamat untuk memasuki feri yang membawa

0: lebih dari 130 orang ini saat dilalap api.
1: Dua desa di Cina dan Oman menawarkan pesona wisata yang berakar pada tradisi dan warisan budaya. Di Huangling, Cina, warga menjemur hasil panen musim gugur di atap rumah. Sementara di Miswat Al-Abrian, Oman, rumah tanah liat dan sistem irigasi kuno menjadi daya tarik wisatawan.
2: Atap dan balkon rumah di desa Huangling, Wuyuan, Provinsi Jiangxi, China berubah warna menjadi merah, kuning, dan oranye yang menarik. Bukan karena kebetulan, kebiasaan menjemur berbagai hasil pertanian seperti cabai, jagung, dan labu di atas tampah bambu ini ternyata adalah tradisi turun-temurun yang disebut Sai Kui. Tradisi ini berkaitan dengan kondisi desa yang berada di lereng pegunungan dan memiliki lahan datar terbatas. Karena itu, warga memanfaatkan atap rumah dan rak kayu sebagai tempat menjemur hasil panen. Pemandangan warna-warni Sai Kui ini menjadi daya tarik wisata, terutama pada musim gugur. Meski demikian, warga setempat tetap mengeringkan berbagai hasil pertanian sepanjang tahun sesuai musimnya.
3: 来，因为黄岭一直很出名嘛，所以说想来看一下，感受一下，然后看着这个红红的辣椒和金黄的玉米的颜色很鲜艳，同时来感受一下黄岭的这个赛秋文化。Beralih
2: ke Oman, desa pegunungan Miswat Al-Abrian di Gubernurat Al-Dakiliyah juga menjadi tujuan wisata berbasis warisan budaya. Rumah-rumah dari tanah liat, jalur batu, perkebunan kurma, dan sistem irigasi falats yang telah berusia berabad-abad menjadi ciri khas desa yang terletak di lereng wilayah Alhamra. Sistem falats menyalurkan air pegunungan ke desa dan lahan pertanian, sekaligus menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dipertahankan.
4: أكثر شيء لفتني بمصفات العبريين طبعاً هو المحافظة على هوية المكان وتفاصيله القديمة من البيوت الطينية والأفلاج الممرات بين النخيل وبنفس الوقت صار اهتمام بالسياحة وتجربة الزائر.
2: Miswat Al-Abrian diakui secara internasional pada 2021 ketika masuk dalam daftar pertama desa wisata terbaik oleh Organisasi Wisata Dunia PBB. Pengembangan desa terus dilakukan dengan proyek senilai 810.000 real Oman atau hampir 40 miliar rupiah. Hingga akhir Juli, proyek tersebut telah mencapai 39%. Pembangunan mencakup jalur pejalan kaki, penerangan bergaya tradisional, papan petunjuk, fasilitas parkir, serta jembatan kaca yang menghubungkan pintu masuk desa dengan area lembah. Pemerintah setempat menyebut pengembangan ini bertujuan memperkuat posisi Miswat Al-Abrian sebagai destinasi wisata warisan budaya sekaligus meningkatkan wisata domestik dan manfaat ekonomi bagi masyarakatnya.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Jakarta dengan segala kepadatan mobilitasnya yang sangat tinggi, itu ibaratkan udah bawaan lahir, alias nggak bisa dipisahin lagi, mendarah daging lah pokoknya. Lihat tuh, di kiri jalanan ramai banget kan kendaraan. Selain kepadatan ataupun ramainya kendaraan yang ada, cara berkendara ataupun habit para pengendara di jalan raya ketika melintas, itu juga jadi faktor penunjang kenapa Jakarta terkesan semrawut lalu lintasnya. Mulai dari lawan arah, terus juga manuver-manuver berbahaya. Belum lagi kesadaran berlalu lintas masyarakat yang dinilai masih sangat kurang. Kadang nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan, mereka bebas bawa kendaraan khususnya motor. Nah, angka ini juga menyumbang fatalitas kecelakaan yang cukup tinggi. Eits, ini nggak sembarangan, karena ada datanya loh. Nggak percaya, bentar nih, diambilin.
1: Data dari TomTom Traffic Index 2025 menunjukkan tingkat kemacetan rata-rata di Jakarta itu mencapai 59,8%. Pada jam sibuk sore, tingkat kemacetannya mencapai 120,5% dengan kecepatan rata-rata cuma sekitar 15,5 km per jam aja. Dan data Korlantas Polri juga mencatat, sepanjang 2025 terdapat 158.508 kecelakaan lalu lintas dengan 24.296 korban meninggal dunia. Dan mayoritas adalah pengendara sepeda motor. Nah, ketika motor listrik mulai hadir dan sekarang semakin banyak digunakan, apakah prinsip safety ridingnya berbeda dengan motor konvensional? Instruktur keselamatan berkendara sekaligus founder dari Jakarta Defensive Driving Consulting, GDDC, Jusri Pulubuhu, menyatakan, pada prinsipnya, berkendara roda 2 apakah itu kendaraan konvensional ataukah elektrifikasi, semuanya tetap punya tata cara yang sama, meski ada sejumlah adaptasi yang perlu dilakukan.
2: Yes, safety ridingnya sama ya, cuman karakter resikonya beda. Kita tahu bahwasannya motor listrik itu akselerasi dia sangat spontan yang bisa menjambak seseorang dan bisa mengalahi motor-motor bensin atau konvensional. Baterainya yang dibawa sedemikian besar itu juga akan mempengaruhi faktor balancing atau aspek balancing di dalam pengendalian motor.
1: Motor listrik memang diciptakan sebagai bentuk inovasi dari mobilitas kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Karena biaya listrik yang murah. Tapi, bercermin dari yang disampaikan oleh instruktur keselamatan berkendara, memang tetap perlu ada hal-hal yang diperhatikan untuk dilakukan.
0: Nah, mungkin kalau dijelasin gitu doang, agak susah buat dibayangin gimana caranya bawa motor listrik buat seorang pemula ataupun yang belum pernah bawa motor listrik sama sekali. So, kalau gitu sekarang kita langsung aja praktekin gimana sih tata cara dan hal apa aja yang harus disiapin sebelum kita naik motor listrik satu ini.
1: Nah, sebelum berkendara, kondisi motor perlu diperiksa. Mulai dari ban, rem, lampu, daya baterai, sampai panel dan fitur kendaraan juga harus dicek. Pastiin juga kondisi pengendara fit dan konsentrasinya terjaga. Yang paling penting lagi, jangan lupa pakai helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu tertutup.
0: Tapi sebelum jalan ada yang harus diperhatiin. Namanya motor listrik itu akselerasinya agak sedikit beda sama motor konvensional. Walaupun sama-sama digas kayak gini, tapi karena motor ini nggak ada suaranya, nggak ada suara deru mesin kayak motor konvensional, jadi kita kadang nggak tahu motor ini udah nyala atau masih mati. Tapi tenang, biar kita nggak kaget begitu melintir putaran gas, motor ini udah punya fitur safety. Jadi kalau kita baru nyalain motor atau nurunin standar samping sebelah kiri, ada indikator P yang nyala yang bikin pedal ataupun tuas akselerasinya kita putar sementok apapun nggak bakal jalan gitu. Jadi ada tombol di sebelah kanan di tempat starter motor konvensional yang bisa kita pencet. Dari situ kita bisa langsung jalan pelan-pelan. Oke, kalau gitu kita jalan-jalan ya. Let's go!
1: Dan saat mulai berkendara, posisi tubuh juga menjadi bagian penting. Badan tetap rileks, tangannya nggak terlalu kaku megang stang, kaki berada pada posisi yang benar, dan pandangan diarahkan jauh ke depan. Visibilitas, positioning, dan kemampuan ngebaca pergerakan pengguna jalan lain juga semakin penting. Di tengah lalu lintas yang padat, jaga jarak dengan kendaraan di depan. Perhatikan blind spot, dan pastikan ada ruang buat bermanuver saat bereaksi dari situasi lalu lintas yang ada. Jusri Pulubuhu juga menambahkan bahwa dengan karakter motor listrik yang senyap dan tenaganya instan, perlu ada kesadaran dari pengendara buat bisa memposisikan diri di posisi yang aman. Dan sebisa mungkin buat kasih awareness sama para pengendara lainnya soal keberadaan pengendara motor listrik di jalanan yang sama.
2: Perlu jadi fokus bagi para produsen agar para pengguna kendaraan ini aman, maka perlu membuat satu sistem alert sehingga orang itu akan tahu, orang-orang di sekitarnya khususnya pejalan kaki atau kendaraan-kendaraan besar itu tahu bahwasanya ada motor listrik di sekitarnya.
1: Di luar aspek keselamatan, motor listrik seperti yang sedang kita gunakan saat ini juga mulai menjadi pilihan mobilitas yang menawarkan efisiensi dan potensi total cost of ownership yang menarik. VinFast e-motorcycle ini juga menempatkan motor listrik roda 2 sebagai langkah berikutnya dalam misinya untuk membuat mobilitas listrik lebih mudah diakses dan digunakan. Hal ini juga didukung dengan kebijakan dari VinFast e-motorcycle soal kepemilikan, garansi, serta program charging dan battery swapping yang ditempatkan di sekitar 2.000 titik area Jabodetabek. Nah, pada intinya naik motor listrik ataupun motor konvensional hampir nggak ada bedanya. Yang jelas-jelas ada bedanya adalah kita turut mengurangi polusi udara, mengurangi polusi suara, dan juga efisiensi tingkat tinggi karena hemat banget biaya energinya. Memang di awal tuh ada adaptasi yang perlu dilakukan, tapi kalau udah terbiasa mobilitas kita bakalan kayak sehari-hari naik motor konvensional lah. Dan motor listrik VinFast yang lagi kita pakai ini juga udah dilengkapi sejumlah fitur seperti fitur keselamatan dan juga keamanan. Supaya saat mobilitas kita sehari-hari kita udah bisa ngerasa aman, nyaman, dan bisa selamat sampai ke tujuan. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta. Kita lanjut perjalanannya lagi.

Selamat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Bini Dermawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day 12 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ibu korban serangan kelompok bersenjata Papua tidak kuasa menahan tangis menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti Alok Barat, Sika. Razia parkir liar dilakukan petugas Dinas Perhubungan di Menteng, Jakarta Pusat. Para pengemudi ojek online berusaha kabur menyelamatkan kendaraan yang menutup akses jalan. Surutnya air bendungan Karian di Lebak, Banten membuat sisa-sisa kampung lama yang tenggelam kembali muncul ke permukaan.

0: Ibunda Alphonsius Albinus Mehan yang menjadi korban serangan kelompok bersenjata Papua tidak kuasa menahan tangis menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti Alok Barat Sika. Sementara itu, pemerintah setempat meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan kasus ini.
1: Dia hanya 10 orang di jalan, saya punya anak itu.
2: Maria Sukartiam, ibu korban Alphonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alphonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alphonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai anak yang baik dan rajin bekerja, serta selalu berkomunikasi dengan keluarga meski berada di Papua. Alphonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
1: Pada saya punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ, baik pokoknya dia itu. Orang sudah tahu, sudah mau 9 tahun, mau menjelang 9 tahun sudah, mau ya, 2017 dia selesai di Jogja, 2018 saya sudah menyarankan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya pertama memang saya berat.
2: Bupati Sika mengecam keras aksi penembakan tersebut dan meminta negara mengambil

0: langkah tegas untuk mengusut serta menyelesaikan kasus kekerasan bersenjata di Papua.
1: Dan negara tidak boleh takut. Kami minta Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, kami minta penanganan secara terbuka, transparan, penyelesaian secara transparan. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok teroris, kelompok separatis atau apapun itu. Negara tidak boleh kalah. Sampai kapan lagi banyak nyawa berjatuhan?
0: Jenazah Alfonsius Albinus Mehan rencananya dipulangkan ke kampung halamannya di Maumere melalui Makassar dan Labuan Bajo. Arnold Welianto, Sika, NTT.
2: Kita ke informasi berikutnya, 3 ASN di Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata. Salah satu pelaku penembakan bahkan sempat mengambil handphone milik salah satu korban tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban.
3: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga. Anak saya masalah apa kau bunuh, kau tembak?
4: Potongan video yang viral ini menunjukkan percakapan yang diduga terjadi antara keluarga korban penembakan dengan penembak 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faizal Ramadhani menyebut para pelaku penembakan mengambil handphone korban bernama William Buik. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacukan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
3: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
4: William Buik merupakan satu di antara 3 korban meninggal dunia yang diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Tragedi ini terasa begitu menyayat hati karena terjadi belum genap 2 bulan setelah mendiang Willy melakukan video call dengan sang ayah untuk mengabarkan kelulusannya. Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara di antaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan Dokter Hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan William Buik seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Saat ini polisi masih memburu 8 orang terduga pelaku penembakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Life jacket atau jaket pelampung dan pelampung botol yang ditemukan mengapung di lautan ketika proses pencarian kapal yang hilang di Selat Sunda bukanlah milik kapal Arupa Datu 1. Kepastian ini dijelaskan Kapolda Banten Irjen Pol Hengki dalam keterangan persnya Jumat sore 11 September setelah polisi melakukan interogasi kepada Sandi, pemilik kapal Arupa Datu 1. Berdasarkan keterangan saat diinterogasi, kapal Arupa Datu 1 dan 2 tidak menggunakan jaket pelampung dan pelampung botol seperti yang ditemukan. Barang-barang yang ditemukan tidak sama dengan barang-barang yang selama ini digunakan di kapal Arupa Datu 1 maupun Arupa Datu 2.
5: Satu buah life jacket warna oranye dan satu buah pelampung warna putih, sebagaimana kita saksikan di depan tadi, bahwa hasil pemeriksaan maupun interogasi kepada Bapak Sandi selaku pemilik kapal, karena pemilik kapal ada 2 kapal, Arupa Datu 1 maupun Arupa Datu 2, tidak menggunakan life jacket seperti yang ditemukan. Jadi bukan merupakan milik kapal Arupa Datu 1 yang sampai sekarang belum ditemukan.
2: Presiden International Civil Aviation Organization Toshiyuki Onuma berkunjung ke kantor pusat Airnav Indonesia di kota Tangerang, Banten, Jumat sore. Agenda kunjungan untuk memantau sejumlah fasilitas baru yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan lalu lintas udara secara terintegrasi.
6: Indonesia berpotensi menjadi anggota Dewan International Civil Aviation Organization ICAO di kategori 3 keterwakilan geografis. Potensi tersebut semakin menguat dengan kunjungan kerja Presiden ICAO Toshiyuki Onuma ke kantor pusat Airnav Indonesia di kota Tangerang, Banten pada Jumat

0: sore. Pemantauan dilakukan terhadap sejumlah fasilitas seperti New GATSC yang menggambarkan kapabilitas Airnav Indonesia mengelola ruang udara Indonesia. Airnav Indonesia mengelola pelayanan navigasi penerbangan di Jakarta dan ujung pandang yang membentang 5.100 km dari barat ke timur, mencakup lebih dari 17.000 pulau. Setiap harinya Airnav Indonesia menangani sekitar 5.000 penerbangan dan berkoordinasi dengan 10 fir negara lain.
1: Mereka happy aja dan interesting ya, Indonesia sudah menggunakan alat-alat yang lebih modern dan mungkin ini menjadi acuan dia juga untuk bagaimana Indonesia bisa mendukung negara-negara yang tertinggal seperti Afrika, terus di Asia Pasifik juga masih banyak. Nah, kita juga supporting mereka, salah satu syarat bagaimana kita untuk menjadi anggota IQ Council.
0: Airnav Indonesia juga melakukan banyak pengembangan modern di antaranya fasilitas TBO, AI drone untuk inspeksi runway hingga implementasi satelit navigasi.
2: Kita punya banyak mengembangkan aplikasi-aplikasi yang negara-negara lain biasanya pakai industri, kita kembangkan in-house. Seperti misalnya SWIM, kemudian TBO, Trajectory Based Operation, kemudian AI, kita sudah menggunakan AI juga untuk drone dalam hal inspeksi runway.
0: ICAO telah membuka 4 kursi tambahan bagi negara-negara yang ingin bergabung menjadi anggota dewan. Penambahan akan dilakukan pada sidang luar biasa ICAO ke-43 pada 19 hingga 20 November di Montreal, Kanada. Asyabul Kafi, Tangerang, Banten.
3: Razia parkir liar di Menteng, Jakarta Pusat diwarnai protes para pengemudi ojek online. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Warga Desa Andonosari Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dihebohkan dengan keberadaan gua di samping salah satu rumah warganya. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter, sementara di bagian dalam lebar gua sekitar 3 meter. Selain gua ini juga ditemukan dua gua lain di sekitar lokasi. Hasil peninjauan dinas terkait memastikan gua ini merupakan gua alami.
1: Inilah penampakan gua yang berada tepat di sisi kanan rumah Ngatimin, warga desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter tepat di samping pintu belakang rumah. Meski terlihat kecil, orang dewasa masih bisa masuk ke dalam. Di bagian dalam, terlihat rongga alami dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter dan lebar sekitar 2,5 hingga 3 meter. Ngatimin mengaku keberadaan gua diketahui sejak tahun 1994 saat ia sedang menambang batu di lokasi yang kini menjadi rumahnya. Alat yang digunakannya jatuh ke dalam lubang. Setelah batu-batu di sekitarnya dibongkar, terlihatlah rongga gua.
2: Kini saya menemukan saya bongkar ya. Saya mengambil betel. Gaman saya bekerja itu loh.
3: Oh, untuk cari
2: ya,
3: batu.
2: Cari batu itu. Lalu saya bongkar ya sekian ini. Lalu saya senter itu di dalamnya tidak mempan, tidak murup senter itu.
1: Pemerintah Desa Andonosari telah melaporkan keberadaan gua tersebut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.
4: Kita sudah melaporkan ke dinas terkait, terutama di ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait adanya penemuan gua oleh warga Desa Andonosari ini. Harapan kita segera ada upaya dari dinas terkait untuk segera melakukan tindakan di gua tersebut.
1: Dari hasil peninjauan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diketahui di lokasi terdapat 3 gua. Satu gua berada tepat di samping rumah warga, sedangkan 2 gua lainnya berada tidak jauh dari lokasi gua pertama. Namun, belum diketahui apakah ketiga gua saling terhubung. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: Rekomendasi kuliner kali ini datang dari Batam. Di sana Anda bisa bersantai di tepi laut sambil menikmati aneka

0: seafood. Salah satu kuliner yang rekomendasi adalah sajian cumi hitam. Nah, kalau dari Surabaya, Jawa Timur, ada sajian nasi goreng nikmat. Namun yang membedakannya adalah tambahan kulit ikan salmon yang renyah. Langsung saja kita lihat seperti apa penyajiannya.
1: Nasi goreng tentu sudah tidak asing lagi bagi jutaan warga plus 62. Comfort food yang satu ini seringkali jadi andalan bagi Anda yang bingung mau makan apa. Nah, kalau di Surabaya, Jawa Timur, seorang juru masak sebuah hotel di Jalan Bintoro membuat menu sederhana ini jadi kreasi mewah dengan menambahkan ikan salmon. Cara membuatnya pun cukup mudah, tumis bahan-bahan seperti bawang putih, telur hingga sayur-sayuran. Setelah itu, campurkan nasi putih dan sejumlah bumbu penyedap lainnya, lalu aduk hingga merata. Sajikan nasi goreng dalam mangkuk dengan irisan kulit salmon kriuk di atasnya.
2: Rasanya nggak kayak nasi goreng Indonesia ya, dia itu gurihnya itu mild, soft, karena dia, tadi aku lihat chefnya itu masaknya pakai butter, bawang putih sama soyu, jadi dia nggak pakai garam.
1: Untuk menikmati seporsi nasi goreng salmon ini, Anda cukup rogoh kocek sebesar Rp85.000.

0: tengah kondisi yang panas dan terik saat ini, memang paling enak bersantai di tepi laut menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyantap hidangan laut. Pengalaman ini bisa Anda nikmati di bawah jembatan 1 Barelang Kota Batam, Kepulauan Riau. Aneka seafood seperti lobster, udang, kepiting, kerang, cumi hingga ikan kerapu segar bisa Anda cicipi di kalong ini. Pilihan pengunjung akan dimasak langsung dalam kondisi fresh. Pilihan menu masakan seafood di sini bervariasi sesuai selera, seperti cumi masak hitam atau digoreng tepung, ada juga kerapu batu steam Hong Kong, udang mala, ikan bakar, rajungan masak pedas, ikan asam pedas, dan pelengkap aneka sayuran.
1: Semuanya enak sih, cuma kalau kita kesini pasti kita tak pernah lupa coba cumi hitamnya. Kalau cumi hitamnya itu juara. Jadi kalau misalnya makan di sini pengen cumi, wajib cobain cumi hitam.
2: Sama kepiting ya?
1: Sama rajungan.
0: Untuk aneka minuman dihargai mulai dari belasan ribu rupiah. Sementara untuk sajian seafood dihargai per ons mulai dari 50 ribu rupiah. Kedai ini menggunakan bahan-bahan dari nelayan lokal, sehingga harganya menyesuaikan dengan jumlah penangkapan harian para nelayan ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Di Shenzhen, China, pengusaha...
4: Ada bisnis unik, jasa garuk badan, menggaruk punggung kaki hingga telapak tangan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. 5 orang dinyatakan tewas dalam insiden ini. Kebakaran juga terjadi di Ceuta, Spanyol. Beberapa mobil yang terparkir di luar sekolah terbakar. Insiden terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat.
1: Kapal feri MX June Aster terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina pada Rabu malam waktu setempat. Tim penyelamat mencoba mendekati kapal yang terbakar di tengah laut untuk mengevakuasi korban ke perahu yang lebih kecil. Gelombang dan arus laut yang kuat sempat menghambat operasi penyelamatan. Beruntung, 42 orang berhasil diselamatkan. Atas insiden ini, 5 orang tewas sementara 87 lainnya masih dinyatakan hilang. Hingga Kamis, asap masih mengepul dari kapal yang hangus terbakar. Dari daftar manifest kapal, kapal ini mengangkut sebanyak 117 penumpang dan 17 awak kapal. Kapal ini berangkat dari Besco di Manila dan sedang menuju Coron ketika kebakaran terjadi sekitar pukul 18.45 waktu setempat. Penyebab dari kebakaran masih diselidiki, sementara tim penyelamat masih terus mencari korban yang hilang. Namun media lokal setempat melaporkan bahwa ada dugaan kebakaran bermula dari ruang kargo. Kobaran api melahap beberapa kendaraan yang terparkir di luar sekolah Reina Sofia di Ceuta, Spanyol pada Rabu malam. Pihak kepolisian serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ceuta dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api. Insiden kebakaran terjadi tepat 3 hari setelah gelombang kebakaran disengaja yang melanda beberapa tempat di kota Ceuta. Melalui insiden ini, petugas kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan serangkaian kebakaran yang melanda kota tersebut. Sampai saat ini, pihak berwenang belum dapat secara terbuka mengidentifikasi pelaku dan mengkonfirmasi apakah insiden-insiden terpisah ini saling berkaitan.
0: Siapa menyangka garuk-garuk badan kini bisa jadi peluang bisnis? Di Cina ada layanan garuk badan menggunakan kuku buatan. Dan selanjutnya di Meksiko ada perayaan barter di Cholula. Para pedagang dan peserta bertukar barang menggunakan sistem barter. Transaksi dilakukan tanpa menggunakan uang dan bermodal kesepakatan.
2: Siapa yang sangka garuk-garuk badan kini bisa jadi peluang bisnis? Di Shenzhen, China, pengusaha 32 tahun bernama Zhang Xiaoqiao membuka layanan garuk badan untuk membantu pelanggan rileks, meredakan stres, dan membuat tidur lebih nyenyak. Di tokonya, pelanggan cukup berbaring santai, lalu terapis terlatih memberikan layanan garuk di berbagai bagian tubuh, mulai dari punggung, kaki, hingga telapak tangan. Uniknya, para terapis menggunakan kuku buatan yang dibentuk khusus agar garukan terasa lembut dan nyaman. Ide ini muncul setelah Zhang melihat video di Douyin yang menampilkan orang saling menggaruk punggung. Melihat antusiasme warganet, Zhang pun menjadikannya peluang bisnis. Paket terpopuler dibanderol 289 yuan atau sekitar 760 ribu rupiah untuk layanan selama 80 menit. Berbagai kalangan ikut serta dalam perayaan barter tradisional di Plaza de la Concordia Cholula, Puebla, Meksiko. Dalam perayaan ini, para pedagang dan peserta bertukar barang dan makanan layaknya seperti di pasar, namun tidak menggunakan uang, melainkan dengan menggunakan sistem barter.
3: Hasta esta fecha, una práctica milenaria ancestral que lo hacían nuestras abuelas y abuelos aquí en toda la región de México, en toda la Anáhuac se practicaba el trueque, es decir, el intercambio con equivalencias justas.
2: Perayaan ini menjadi agenda yang diadakan setiap tahun di Cholula. Selain melakukan barter, beberapa pengunjung juga datang karena suasana yang menarik dalam perayaan ini. Perayaan ini memperlihatkan dunia bahwa bentuk perdagangan yang diwariskan leluhur dapat bertahan sebagai ruang di mana pertukaran terjadi tanpa uang sebagai alat tukar.
0: Karya seni bertema bunga hadir dalam dua bentuk unik di Belanda dan Cina. Di Zundert, Belanda, ribuan bunga dahlia menghiasi karnaval terbesar di dunia. Sementara di Zhepo, Cina, bunga-bunga dibuat dari kaca dengan teknik kerajinan tradisional. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Bing Dermawan, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Karnaval bunga terbesar di dunia digelar di desa Zundert, Belanda. Desa ini sebelumnya juga sudah terkenal sebagai tempat kelahiran pelukis legendaris dunia Vincent van Gogh. Karnaval yang berlangsung di dekat perbatasan Belgia itu memasuki penyelenggaraan ke-80, di mana 20 dusun berkompetisi menampilkan kereta hias raksasa yang dilapisi bunga dahlia. Setiap kereta hias menggunakan sekitar 500 ribu bunga dahlia dengan beragam tema, mulai dari bajak laut, pemandangan alam, hingga desain bercorak abad pertengahan dan Asia. Karnaval ini juga menjadi ajang sosial bagi warga dan para pembangun kereta hias. Karnaval Bunga Zundert pertama kali digelar pada 1936 sebagai perayaan untuk Ratu Wilhelmina. Sempat terhenti selama Perang Dunia Kedua, karnaval ini kembali digelar pada 1945 dan terus berkembang hingga kini. Selanjutnya, kita terbang ke kota Zibo di Provinsi Shantung, China, di mana kita bisa melihat bunga-bunga yang tidak pernah bisa layu di Museum Keramik dan Kaca Zibo. Ya, karena semua bunga-bunga itu terbuat dari kaca. Tentu saja pembuatannya sangat sulit, butuh keterampilan khusus dan ketelitian yang sangat tinggi. Perajinnya harus memanaskan kaca dengan suhu lebih dari 1400 derajat Celcius dan membentuknya hanya dalam hitungan detik sebelum kembali mengeras. Jika terlambat, kaca harus dipanaskan kembali dan sewaktu-waktu dapat retak. Kerajinan kaca berwarna di Zibo telah ada sejak dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dalam baru pertama tahun ini, pendapatan industri seni di China mendekati 100 juta yuan atau sekitar 262,691 juta rupiah. Dan angka itu cenderung meningkat setiap tahunnya.

0: Abu vulkanik Anak Krakatau menjadi perhatian utama sejak erupsi pada 4 September 2026 lalu. Material erupsi seperti abu vulkanik terbawa angin hingga ribuan kilometer jauhnya dan mendarat di Jakarta, Banten, Lampung hingga Bengkulu. Meski terlihat seperti serbuk halus, namun abu vulkanik bukanlah debu biasa. Abu vulkanik berasal dari material batuan dan mineral yang terpecah saat erupsi. Ketika terhirup, abu vulkanik dapat mengiritasi hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Terlebih jika partikelnya sangat halus, sehingga dapat masuk lebih dalam ke paru-paru. Di saat yang sama, asap kebakaran hutan dan lahan juga melanda di sejumlah provinsi di Indonesia. Asap karhutla membawa campuran partikel halus dan zat hasil pembakaran yang dapat terhirup bersama udara. Paparannya dapat memicu batuk, iritasi mata, sesak napas, dan memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Artinya, meski berasal dari sumber yang berbeda, abu vulkanik dan asap karhutla sama-sama perlu diwaspadai karena berdampak buruk bagi kesehatan.
1: Halo LTP People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Saat ini masyarakat Indonesia menghadapi berbagai ancaman bagi kesehatan paru dan juga pernafasan. Mulai dari polusi udara, asap pembakaran sampah, kebakaran hutan dan lahan, hingga adanya abu vulkanik. Nah, lantas seberapa aman paru-paru kita dan bagaimana melindunginya dari gangguan pernafasan? Untuk membahasnya saya telah bersama dengan Dr. Erlang Samudro, spesialis paru dan pernafasan, konsultan yang memiliki keahlian khusus di bidang onkologi toraks serta paru kerja dan lingkungan. Dr. Erlang, apa kabar?
2: Baik.
1: Terima kasih ya sudah bergabung di CNN Indonesia Health. Sekarang lagi heboh banyak sekali yang berhubungan dengan paru-paru nih dok, kerja paru-paru kita. Belum lagi asap karhutla, kemarin juga ada paparan abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau yang sudah sampai ke Jakarta juga. Sebenarnya kalau kita berbicara soal abu vulkanik dok, ini apa yang sebenarnya terkandung di dalam abu vulkanik ini dan bedanya sama abu-abu biasa itu gimana dok? Yeah. Dan pengaruhnya terhadap paru kita?
2: Kalau kita ketahui abu dari asap vulkanik itu berbeda dengan abu yang dari pembakaran. Kalau pembakaran kan biasanya dari gas kayu atau sampah yang lain-lain dan itu biasanya organik. Organik karena terdiri dari rantai karbon manusia, jadi itu biasanya mengandung debunya mengandung karbon. Sedangkan kalau abu dari gunung berapi, karena yang keluar dari gunung berapi kan batu, batu yang panas kemudian jadi debu, berarti mengandung silika. Itu yang perbedaannya di situ. Nah, silika ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan abu dari pembakaran yang lain.
1: Dampaknya terhadap pernafasan kita seperti apa, dok?
2: Bisa ada dua. Yang pertama jangka pendek dan jangka panjang.

0: Kalau yang jangka pendek tergantung dari dosis paparannya, jadi konsentrasi debu di udara, kemudian lamanya, dan berapa banyak yang terhirup. Mm-hmm. Tergantung dari situ. Untuk yang akutnya biasanya sakit tenggorokan. Okay. Sakit tenggorokan, kemudian karena sifatnya itu silika dan dia ada mengandung sulfur kan kalau dari asap abu gunung berapi. Mm-hmm. Sehingga dia punya sifat yang asam dan kemudian karena dia bentuknya seperti batu dan tajam. Salah satunya dia mengiritasi di saluran napas.
1: Okay.
0: Saluran napasnya teriritasi, jadi dia batuk-batuk, kemudian sakit tenggorokan. Nah, dia merusak dari sistem pertahanan dari bulu getar di saluran napas.
1: Hmm.
0: Nah, itu yang membuat orang jadi gampang terserang penyakit. Misalnya, jadi peradangan dulu ya, peradangan. Itunya rusak, saluran-saluran rusak, kemudian masuklah bakteri, jadi ini jadi pneumonia, batuk pilek, kemudian jadi ada virus bisa masuk juga.
1: Awalnya terjadi karena terganggu dari saluran pernapasan awalnya dan juga jadi daya tahan tubuh jadi nurun gitu ya dok ya?
0: Daya tahan tubuh sih nggak nurun, tapi pertahanan barrier dari saluran napas itu yang rusak.
1: Memacu dari penyakit yang lainnya.
0: Memicu gitu. Masuknya organisme dari luar.
1: Okay.
0: Kayak bakteri, virus bisa masuk. Nah itu jadi karena sebenarnya kita punya pertahanan tubuh, bariernya ada di saluran nafas. Tapi itu rusak oleh abu tadi.
1: Abu tadi. Kalau misalnya yang sedang kita hadapi sekarang ya dok ya, yang sedang mungkin yang banyak dibicarakan. Ada asap karhut lah, kemudian juga polusi setiap hari. Dan yang terakhir ini abu vulkanik. Kalau misalnya abu vulkanik yang kemarin dialami warga di Jakarta ini dengan yang kemarin kita alami banyaknya sebegitu gitu, itu dibilang banyak enggak, dibilang sedikit juga enggak. Cukup tebal ya dok ya, iya. Kita menempel di mobil terlihat berterbangan gitu. Kalau kadarnya seperti itu sudah bisa berdampak belum dok?
0: Itu tergantung dari, tadi kan kalau kita lihat PM-nya sih, ini ada PM 2,5 sama PM 10 ya. Uh-huh. Jadi abunya ada yang kecil sekali, karena kalau kecil sekali itu sampai ke alveol atau di parunya. Uh-huh. Sedangkan kalau yang agak lebih besar dia nyangkutnya di saluran napas.
1: Yeah.
0: Nah ketika dia nyangkut saluran napas tadi merusak epitelnya, kemudian silia jadi bisa penyakit yang lain. Dan dia bisa memicu penyakit-penyakit yang sudah ada. Misalnya dia punya asma, punya PPOK, itu bisa kambuh.
1: Hmm.
0: Nah kalau yang sampai di saluran napas yang paling ujung atau di alveol, itu bisa menimbulkan peradangan dan jadi fibrosis. Fibrosis itu artinya dia sudah peradangan, dia menyembuh, sembuhnya ada luka parut. Kayak kita bekas jatuh, luka.
1: Tajamnya itu
0: tajamnya. Okay. Jadi kayak kita jatuh, kita ada bekas luka. Nah itu seperti itu yang ada di paru. Nah itu mengurangi disosiasi dari oksigen dan CO2, pertukaran udara di alveol itu. Itu merusak itu. Jadi fungsi parunya jadi terganggu.
1: Kalau misalnya dibandingkan dengan pencemaran yang lainnya, misalnya kalau misalnya kita ada polusi udara, kemudian juga ada asap dari karhut lah, ini berarti yang lebih berbahaya gitu?
0: Ya, dia lebih berbahaya karena mengandung silika. Silika kalau jangka panjang, paparan yang terus menerus jangka panjang, itu membuat penyakit namanya silikosis.
1: Mm-hmm.
0: Nah, silikosis ini biasanya sih terjadi ada yang paling cepatnya itu sekitar 10-20 tahun paparan terus-menerus. Okay. Itu bisa menimbulkan tadi fibrosis tadi. Fibrosis di paru. Okay. Atau jaringan parut di paru.
1: Makanya kemarin juga sempat ada imbauan untuk tidak keluar rumah dulu gitu ya, dok ya. Kalau misalnya untuk yang rentan itu siapa saja yang patut banget untuk waspada sama bencana atau bahaya seperti ini? Lansia kah, anak-anak atau misalnya tadi asma gitu, penderita asma gitu dok?
0: Jadi beberapa populasi rentan ya. Jadi itu anak-anak atau bayi atau balita. Itu karena sistem pertahanan tubuhnya belum belum berkembang, sehingga tadi dan dia sangat rentan terhadap polusi atau apapun yang dari udara luar. Yang kedua, yang punya penyakit komorbid misalnya asma, PPOK, jantung, diabetes, itu semua berpengaruh. Dia bisa terjadi kekambuhan atau eksaserbasi dari penyakitnya. Yang ketiga, orang tua. Itu karena daya tahan tubuhnya sudah mulai menurun, itu bisa terganggu juga.

0: jadi kalau
1: terdampak.
0: Oke, kan banyak kemarin tuh heboh ketika ada paparan abu vulkanik ini disarankan tidak keluar rumah kalau misalnya tidak keluar rumah, kalaupun keluar rumah menggunakan masker. Masker ini sudah cukup tidak dok untuk melindungi diri kita dari paparannya?
1: Ya, masker itu kan perlindungan. Yang pertama sih harusnya menjauhi ya, jauhi tidak terpapar, itu lebih baik daripada ketika kita harus terpapar, ya gunakan barrier, barriernya adalah masker. Masker yang paling baik, yang bisa memfiltrasi yang paling baik.
0: Ada kategorinya dok, masker yang lebih baik digunakan untuk, terutama untuk paparan abu ya, seperti apa?
1: Ya, masker yang filtrasi bisa di atas 95%, seperti KF94, terus kemudian KN95. N95, nah itu semua yang bisa berarti hampir di atas 95%.
0: Oke, jadi kalau misalnya kita tutup dengan tangan gitu, atau misalnya dengan baju gitu, tidak efektif ya dok ya?
1: Efektivitas tergantung dari masker yang digunakan kan. Kalau cuma baju aja, filtrasinya mungkin sekitar 30-40%.
0: Tapi banyak orang yang kemarin juga mengeluhkan mereka harus terus-menerus membersihkan rumahnya dari paparan abu nih dok. Ya, itu kalau misalnya kita nyapu itu resikonya juga tinggi ya?
1: Iya, betul. Jadi ketika kita akan menyapu ya mungkin bisa dibasahi dulu supaya tidak menyebar ke, dan gunakan masker.
0: Oke. Nah, dan juga nih dok, kira-kira benar nggak sih kalau misalnya kita ada di rumah kita udah pasti aman dari abu vulkanik? Jawabannya tunggu dulu, kita akan bahas usai jeda berikut. CNN Indonesia Health masih akan segera kembali.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Erlang Samudro. Kita masih bahas soal gangguan pernafasan yang bisa terjadi akibat dengan paparan abu vulkanik yang sempat kita alami kemarin. Dok, kita sebelum lanjut bahas ini, banyak sekali mitos dan fakta yang beredar. Karena kemarin cukup heboh ya kejadian tiba-tiba kita bangun tidur sampai di wilayah Jakarta, kemudian juga Jawa Barat. Banyak sekali yang mengeluhkan rumahnya terpapar, kemudian di wilayah Lampung juga seperti itu. Banyak mitos dan fakta kemudian yang beredar. Kita bahas satu persatu ya dok ya. Nah kira-kira kalau misalnya batuk setelah menghirup abu vulkanik, ini sudah pasti akan ISPA. Ini mitos atau fakta dok?
4: Mitos. Kalau ISPA itu kan infeksi, berarti ada mikroorganisme yang masuk. Sedangkan kalau pada kita yang menghirup udara yang berabu tadi ada abunya, nah itu adalah refleks dari saluran napas untuk mengeluarkannya. Jadi refleks batuk itu karena ada benda asing yang masuk ke dalam saluran napas kita. Jadi kita batuk-batuk. Salah satunya tadi abu tadi.
3: Jadi belum tentu akan ISPA. Tapi kalau misalnya kerasanya udah gatal-gatal karena menghirup itu, penjelasannya karena apa itu dok?
4: Kalau gatal dia ada peradangan tidak di saluran napas. Nah abu itu membuat peradangan di saluran napas.
3: Jadi lebih ke peradangannya ya, belum ISPA-nya.
4: Ketika peradangan itu belum tentu terjadi infeksi. Okay. Kalau ISPA kan infeksi.
3: Oke, itu penjelasannya ya. Kemudian ini yang selanjutnya, kira-kira ini mitos atau fakta berada di dalam rumah pasti aman dari abu vulkanik. Gimana nih dok? Kan anjurannya juga kan stay at home aja sebelum paparan ini selesai. Bahkan anak-anak disuruh untuk PJJ begitu dok.
4: Iya betul. Kalau di rumah, paparannya akan lebih sedikit dibandingkan di luar rumah.
3: Karena ini aman fakta?
4: Aman, tapi tidak sepenuhnya aman karena tergantung dari ventilasi. Ventilasi udara di dalam ruangan itu ada sebagian dari udara luar yang masuk. Karena nggak mungkin ketutup semua kedap udara kan nggak mungkin juga. Pasti ada udara dari luar yang masuk ke dalam ruangan udara di rumah, di dalam rumah.
3: Oke, jadi karena rumah itu punya ventilasi, jadi berada dalam rumah belum tentu 100% aman ya, karena masih ada paparan udara luar yang harus kita jaga. Jadi kalau di rumah sebaiknya seperti apa tuh dok?
4: Ya, di dalam rumah sebaiknya ada air purifier.
3: Oke.
4: Untuk bisa memfiltrasi udara di dalam ruangan.
3: Oke, jadi artinya tetap ada juga upaya untuk menghindari kita dari paparan abu walaupun kita dalam rumah aja gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya ini mitos atau fakta dok, minum air kelapa katanya bisa membersihkan abu dan polusi yang masuk ke paru-paru kita. Gimana tuh dok?
4: Ya, gak ada hubungannya sih sebenarnya mitos.
3: Mitos ini ya. Gak ada hubungannya, harusnya seperti apa?
4: Kalau air kelapa kan masuk ke dalam saluran cerna dan kemudian memang dia mempunyai antioksidan. Tetapi peradangan akibat abu tadi tetap akan terjadi kan ketika dia masuk ke dalam saluran napas.
3: Nah ini artinya kalau misalnya kita pengen menetralisir paru-paru kita ini gimana? Ada caranya gak sih dok?
4: Gak
3: ada ya. Kalau misalnya udah terpapar ya kita harus seperti apa?
4: Ya kalau kita sudah terpapar ya pertahanan tubuh kita kan tetap ada. Ya kan tadi mengeliminasi dari bahaya-bahaya tadi. Salah satunya ya bisa kita, yang penting adalah nutrisi yang cukup, banyak minum air putih, kemudian antioksidan apa aja, vitamin C, vitamin D, vitamin E.
3: Oke, ada suplemen juga ya untuk membantu kerja dari paru-paru begitu ya.
4: Untuk membersihkan.
3: Membersihkan paru-paru. Oke, baik, selanjutnya ini dok, mitos atau fakta, batuk berkelanjutan dapat diobati dengan minum antibiotik.
4: Perlu diluruskan, kalau antibiotik itu berarti kan kita mencegah apa, mengobati penyebabnya. Penyebabnya adalah kuman atau bakteri yang masuk dalam saluran napas kita. Nah, kalau abu itu kan hanya menimbulkan peradangannya saja dan belum tentu terjadi infeksi.
3: Okay.
4: Belum tentu terjadi infeksi dari bakterinya. Sedangkan kalau kita minum antibiotik itu untuk menghilangkan bakterinya.
3: Bakterinya ya. Nah, ini berarti mitos juga. Oke. Okay. Nah, ini yang terakhir, mungkin sempat tanya juga tadi dok ya, mungkin kita perjelas lagi. Pakai masker kain yang dibasahi akan efektif melindungi diri dari bahaya abu vulkanik dan ISPA. Mitos atau fakta dok?
4: Mitos, karena paparan air justru membuat benang-benang di dalam masker itu jadi melebar sehingga menyulitkan kita untuk bernafas.
3: Oh, jadi kalau misalnya pakai maskernya masker kain terus dibasahi, itu jadi susah nafas?
4: Jadi susah nafas.
3: Oke.
4: Okay. Dan kedua, kalau maskernya itu kalau dibasahi itu menghilangkan elektrostatik di dalam masker. Sehingga filtrasi dari debunya jadi lebih berkurang.
3: Oke, berarti mungkin ini kalau pakai masker kain, mungkin ini ke orang-orang yang kehabisan masker medis mungkin ya, dok ya. Justru tapi itu tidak disarankan ya. Tidak, tetap ada upaya untuk stok masker gitu ya, apalagi dalam kondisi-kondisi darurat. Baik, tadi kita masih bahas terkait dengan paparan abu vulkanik gitu ya. Kalau misalnya ini terjadi dalam sekian waktu gitu ya, apa tanda-tanda bahwa gangguan pernafasan akibat abu vulkanik ini harus mendapatkan penanganan dokter dok?
4: Ya, ketika dia terjadi infeksi tadi. Jadi infeksi, kapan terjadi infeksi? Ketika sputumnya berubah, batuknya bertambah lama, sesak nafas, yang itu yang mempunyai gejala-gejala itu cepat untuk mendapatkan pertolongan dari petugas kesehatan.
3: Untuk kondisi kemarin, apa yang banyak keluhan yang dokter alami di lapangan dok?
4: Rata-rata sih batuk sama, kalau sesak nafas biasanya dia kekambuhan, misalnya asma itu kambuh ya.
3: Ada pengaruhnya dari abu vulkanik
4: ya,
3: itu?
4: Dia jadi kambuh asmanya. Asma kan dia penyempitan saluran nafas, jadi dia akan sesak.
3: Oke, jadi ada ya kasus-kasus itu yang dokter tangani ya dalam beberapa waktu ini. Lalu pertolongan pertama apa yang harus dilakukan ketika kita udah terlanjur nih kena abu vulkanik terus tenggorokannya udah mulai gatel atau perih gitu seperti yang dokter tadi bilang kena di saluran ini. Ya. Apa pertolongan pertamanya dok?
4: Ya kita yang penting kan dia kan membutuhkan debu. Jadi kalau yang saluran napas ya

0: ini sebisa mungkin AC-nya sirkulasinya hanya di dalam aja, di dalam ruangan aja. Tidak ngambil yang dari udara dari luar. Terus kemudian ventilasinya tutup semua.
1: Jadi kalau misalnya penggunaan air conditioner itu juga berbahaya ya? Seperti apa, Dok?
0: Kalau kita ambil udara dari luar kan ada yang sirkulasinya dari udara luar masuk ke dalam. Ini tidak disarankan. Yang disarankan ada sirkulasi dari udara di dalam ruangan saja.
1: Oke.
0: Dan kemudian beberapa fitur dari AC sudah ada air purifiernya biasanya. Itu bisa digunakan.
1: Oke. Jadi selain air conditioner, dia juga lengkapi dengan air purifier ya. Karena takutnya ada yang bandel-bandel masuk, kita masih bisa melindungi diri begitu ya. Dan tentunya masih banyak pembahasan terkait potensi bahaya dari polusi udara sehari-hari bagi kesehatan paru yang kita akan ulas usai jeda. Tetaplah di CNN Indonesia Health.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: datanya sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Elang. Kita masih bahas soal paparan dari polusi, tadi kita bahas soal abu vulkanik juga. Tapi keseharian kita nih, Dok, di lingkungan selain erupsi yang terjadi beberapa hari kemarin, faktanya kita juga diharapkan dengan kondisi yang setiap hari mungkin tinggal bertetangga gitu. Lingkungan ada polusi kendaraan, ada juga tetangganya yang suka rutin bakar sampah mungkin ya, Dok, ya. Masih ada di beberapa daerah. Ini yang kejadian-kejadian seperti ini bahayanya apa sih, Dok, buat paru?
8: Ya tadi saya sampaikan bahwa ada bahayanya yang pertama yang akut ya. Yang akut tadi sakit tenggorokan, kemudian batuk, kemudian penyakit-penyakit yang punya penyakit paru akan kambuh. Nah, itu dampak jangka panjangnya kalau paparan terus-menerus tadi bisa terjadi fibrosis paru. Fibrosis paru, jadi parunya ada jadi bekas luka, jadi kayak parut, jaringan parut. Itu akan mengganggu fungsinya, fungsi parunya.
7: Termasuk kayak tetangga yang suka bakar sampah juga ya?
8: Iya, sama.
7: Ya? Oke, kalau misalnya paparan dari polusi udara ini, dari berbagai polusi udara gitu, lebih bahaya, Bang? Lebih bahaya mana yang paparannya sangat tinggi sekali tapi hanya beberapa hari, atau misalnya paparannya rendah tapi jangkanya lebih panjang gitu, Dok?
8: Dua-duanya berbahaya.
7: Oh, dua-duanya
8: berbahaya. Ya. Yang jangka pendek tadi, kalau paparannya dalam dosis yang tinggi, itu bisa langsung merusak parunya.
7: Okay.
8: Bisa jadi parut langsung dan merusak. Dan kemudian tadinya kalau dia paparannya tinggi sekali, ketika dia sembuh, dia jadi gangguan di saluran napasnya. Jadi saluran napasnya jadi lebih sensitif, jadi seperti pasien asma.
7: Mm-hmm.
8: Itu yang pasien yang dosis paparan tinggi dan waktu yang singkat.
7: Oke, jadi paparan yang tinggi.

0: di sesaat dan juga yang paparan rendah tapi terus-menerus sama-sama berbahaya. Yeah. Nah ini mungkin juga satu edukasi ya untuk orang yang masih suka membakar sampah sembarangan gitu ya. Itu kira-kira ketika kita bakar sampah atau tetangga bakar sampah, misalnya sampah plastik, nah asapnya masuk ke rumah. Ini sebenarnya apa yang sedang kita hirup dan apa yang sedang paru-paru kita alami gitu dok?
1: Ya, kalau plastik sampah itu lain lagi tuh isinya. Biasanya itu kan benzen dan karbon. Jadi benzen itu suatu zat karsinogenik. Jadi bisa terjadi kalau paparan plastik tadi ya, bisa terjadi ujungnya kanker paru.
0: Oke.
1: Kalau paparan terus menerus.
0: Oke, jadi ini lebih berbahaya lagi ya dok ya untuk paparan sampah plastik ini ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk sampah plastik tidak disarankan untuk dibakar, apalagi membuat polusi terhadap lingkungan gitu ya dok ya. Pada kondisi apa kira-kira infeksi saluran nafas berulang bisa meninggalkan komplikasi atau tadi mengganggu fungsi paru atau bahkan kanker tadi dok?
1: Ya, paparan yang terus-menerus, terus kemudian sakit tadi, infeksi yang terus-menerus bolak-balik bisa terjadi. Ketika jadi penyembuhan ada luka parut yang namanya ya, jadi bekas dari penyembuhan itu jadi luka parut yang ada di paru. Nah itu mengganggu fungsinya, fungsi paru itu sendiri. Jadi fibrosisnya itu akan mengganggu pertukaran udara di dalam paru.
0: Aduh ini bahaya sekali ya dok. Jadi sebenarnya dok ini kira-kira kebiasaan apa yang harus kita lakukan atau masyarakat Indonesia lakukan untuk bisa melindungi paru-parunya dari semua paparan, mulai dari mungkin karhutlah, kemudian juga asap dari kendaraan, asap dari membakar sampahnya tetangga. Apa yang kebiasaan yang harus kita lakukan? Mungkin juga saran dari dokter.
1: Ya, yang pertama kita harus kenali dulu lingkungan udara yang ada di sekitar kita. Gimana kita tahunya? Kan kita bisa lihat di AQI atau yang untuk lihat polusi udara yang ada di luar. Yang pertama, kalau lagi tinggi sebaiknya hindari, tetap stay di rumah. Atau ketika kita akan melakukan aktivitas di luar, ketika kita tahu di luar lagi banyak polusinya, gunakan masker untuk menghindari supaya tidak masuk ke dalam saluran tubuh kita. Ketika kita sudah terlanjur untuk menghirupnya, ya tadi hidrasi dengan air putih yang banyak, kemudian diet yang seimbang, kemudian kalau perlu digunakan roboransi atau vitamin tadi yang bisa untuk antioksidan.
0: Oke, baik ini mungkin yang terakhir dok, saran dari dokter apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru begitu ya. Mungkin untuk suplemennya atau makanannya, untuk olahraga juga seperti apa supaya paru-paru kita ini lebih sehat menghadapi lingkungan yang mungkin sekarang agak susah dihindari gitu dok.
1: Ya tadi olahraga juga hati-hati karena ketika berolahraga kita menghirup udara yang lebih banyak.
0: Betul.
1: Ketika kapan kita akan melakukan olahraga, sebaiknya kita tahu juga kondisi udara di luar kapan yang paling sedikitnya. Ketika kita mau olahraga di luar, kemudian cuaca apa lingkungannya lagi jelek, gunakan masker ketika berolahraga nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Terus kemudian roboransia atau vitamin atau yang antioksidan itu juga bisa untuk.
0: Yang seperti apa dok?
1: Vitamin C, vitamin D, vitamin E.
0: Oke, jadi rutin ya dikonsumsi untuk hal seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Elang atas bincang-bincangnya. Semoga ini berguna ya untuk masyarakat yang saat ini juga memang menghadapi cuaca, maksud kami udara yang memang saat ini masih kurang baik begitu. Dan demikian CNN Indonesia Health kali ini. Saya Liani Taruhyat, Healthy People, Healthy Life. Sampai jumpa.

0: Pupuk solidaritas dan kerjasama antar negara, 3 unit helikopter milik pemerintah Jepang tiba di Pelabuhan Internasional Kijing untuk bantu padamkan karhutla. Memasuki hari kelima, kebakaran di tempat pembuangan akhir Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali membesar pada Jumat sore. Api yang sebelumnya sempat dipadamkan kembali menyala dan merambat ke area depan TPA. Surabaya menjadi tuan rumah pameran yang menampilkan kekayaan hasil hutan Nusantara dan membuka mata publik akan potensi besar ekosistem hutan Indonesia. Selamat siang, selain 3 topik utama tadi, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Clarissa Aradia, berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. 2 kebakaran melanda Purworejo, Jawa Tengah dan Jakarta Timur. Rumah sekaligus warung sop legendaris hangus diduga akibat tungku kayu yang ditinggalkan menyala. Sementara di Jakarta, api melahap bengkel furnitur yang dipenuhi material mudah terbakar.
1: Kobaran api melahap rumah sekaligus warung sop ayam milik Supriyanti di Balidono, Purworejo, Jawa Tengah, Jumat malam. Api diduga berasal dari tungku kayu yang masih menyala saat pemilik rumah meninggalkan dapur untuk makan bersama orang tuanya. Ketika terdengar suara letupan, api telah membesar dan merambat hingga ke atap rumah. Warga dan petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api, namun akses jalan yang sempit membuat petugas hanya dapat melakukan penyemprotan dari satu sisi.
2: Jadi terjadi kebakaran di wilayah Balitono, di daerah belakang pasar Balitono, namanya Pak Slamet Lami. Dia pengusaha atau punya warung sop yang terkenal legendaris. Jadi yang bersangkutan memang setiap harinya itu melakukan aktivitas memasak karena untuk besok harinya untuk berjualan sop di rumahnya gitu. Jadi ketika dia menyalakan api kemudian memasak, kebetulan ditinggal untuk makan.
1: Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
3: Pokoknya ya 65 nih. Ya tadi saya.
1: Kebakaran juga melanda bengkel furnitur di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur pada Jumat siang. Warga sempat panik dan berusaha memadamkan api menggunakan selang air rumah tangga. Namun banyaknya material kayu membuat api cepat merambat ke dalam bangunan. Sebanyak 32 petugas dengan 8 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi.
4: Nah, informasi yang kami terima yang terbakar adalah tempat usaha furnitur, Pak. Ya. Untuk penyebab sampai sekarang belum bisa diketahui, nanti menunggu pihak yang punya usaha, Pak. Untuk yang diluncurkan sebanyak 8 unit. Untuk kesulitan tidak ada kendala. Untuk korban nihil.
1: Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 15 menit. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Memasuki hari kelima, kebakaran di tempat pembuangan akhir Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali membesar pada Jumat sore. Api yang sebelumnya sempat dipadamkan kembali menyala dan merambat ke area depan TPA. Pemerintah telah membagikan masker dan mendirikan posko kesehatan di 3 desa terdampak.
1: Kobaran api kembali terlihat di area depan tempat pembuangan akhir Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jumat sore. Api muncul kembali saat petugas masih melakukan proses pendinginan setelah kebakaran yang terjadi sejak Senin petang. Tiupan angin dan banyaknya material sampah yang mudah terbakar membuat api cepat merambat di area TPA seluas 53 hektar yang digunakan pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Petugas pemadam gabungan kembali berjibaku menjinakkan api agar tidak menjalar ke area lain.
5: Dari pagi menangannya di bawah, tahu-tahu juga muncul di belakang. Saat ini kita lagi dalam penanganan dan alhamdulillah sudah terisolir lah.
1: Hingga hari kelima, proses pemadaman masih mengandalkan peralatan milik pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Belum ada bantuan alat khusus maupun operasi hujan buatan dari pemerintah provinsi dan pusat. Asap kebakaran juga mulai mengganggu aktivitas warga di sekitar TPA. Sejumlah warga mengeluhkan udara panas dan terasa pengap.
6: Terus?
7: Yang lain mah katanya batuk, pilek, sesak katanya. Biasa mata gatal.
8: Dari pas kemarin kebakaran setengah lima tuh.
9: Dari sore berarti?
8: Iya, setengah lima.
9: Itu sampai ke malam juga sama buat?
8: Sama, sampai sekarang tuh.
9: Pas semalam untuk ibu sendiri sama keluarga bertahan di rumah atau mengungsi nih, Bu?
8: Bertahan di rumah, A.
1: Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan, pemerintah Kabupaten Bogor membagikan masker dan mendirikan posko kesehatan di 3 desa terdampak. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap warga yang mengalami sesak napas, batuk, dan gatal-gatal. Hingga Jumat petang, petugas gabungan masih berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api kembali meluas. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Detik-detik kecelakaan maut di sejumlah daerah terekam CCTV. Seperti di Kudus, Jawa Tengah, seorang pemotor kritis setelah terprosok ke proyek perbaikan jalan. Sementara itu, sebuah truk box alami kecelakaan menghantam truk tanah di Jalan Tol Jagorawi. Akibat kecelakaan, supir dan kernet truk box terhimpit di kabin.
1: Seorang pengendara motor terjungkal ke proyek perbaikan jalan di Undaan Kudus, Jawa Tengah pada 9 September. Kondisi jalan yang gelap diduga menjadi penyebab utama korban tidak melihat adanya pekerjaan di jalan penghubung antar Kabupaten Kudus Purwodadi grobogan. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari hasil olah TKP, Polsek Undaan menyoroti minimnya sarana warning light atau lampu kelap-kelip yang berfungsi sebagai penanda saat malam hari bagi pengendara di lokasi proyek. Kecelakaan maut terjadi di simpang 3 Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Mondokan, Kabupaten Tuban pada Kamis petang. Sebuah minibus menabrak 3 kendaraan sekaligus hingga melaju keluar jalur. Akibat kejadian, satu pemotor tewas dan 2 pemotor lainnya terluka. Kecelakaan terjadi diduga akibat pengemudi mobil yang berusaha menerobos lampu merah lalu menabrak para pemotor. Pengemudi minibus telah diamankan di Satlantas Polresta Tuban untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah truk box menghantam truk bermuatan tanah di Jalan Tol Jagorawi, Jakarta Timur pada Jumat siang. Peristiwa terjadi saat truk muatan tanah menepi ke bahu jalan akibat mengalami ban kempes dan sedang menanti mekanik. Beberapa saat kemudian truk box menabrak bagian belakang truk muatan tanah. Akibat kejadian, sopir dan kernet mengalami luka parah karena terhimpit di kabin truk. Kedua korban luka pun dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapatkan pertolongan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pelajar di Duren Sawit mengalami luka akibat sabetan senjata tajam saat terjadi penyerangan oleh pelajar lain. Sementara itu di Menteng, Jakarta Pusat, razia parkir liar yang digelar petugas Dishub membuat pengemudi ojol tunggang langgang.
1: Petugas Dishub Pemprov Jakarta melakukan razia ketertiban umum pelanggar trotoar di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat. Petugas Dishub melakukan razia sebagai bentuk penegakan perda untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pengemudi ojol yang kendaraannya menutup jalan diusir dari lokasi. Pengemudi ojol pun tunggang langgang menyelamatkan motor mereka agar tidak diangkut petugas. Meski sempat diwarnai protes, petugas tetap menindak pemilik kendaraan yang parkir sembarangan. Tidak hanya kendaraan roda 2, 2 mobil mewah yang parkir di atas trotoar juga diangkut dan diderek petugas, walaupun pemilik mobil mencoba merayu petugas agar mobilnya tidak diderek. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi penyerangan sekelompok pelajar terhadap pelajar lain di Jalan Masjid Al-Wusto, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis sore. Sekelompok pelajar yang menggunakan sepeda motor terlihat mengejar seorang pelajar yang berlari menyelamatkan diri. Korban kemudian masuk ke dalam kios warga dan bersembunyi di balik etalase. Akibat penyerangan ini, satu pelajar mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan etalase kios milik warga rusak. Kepolisian sektor Duren Sawit kini melakukan penyelidikan termasuk olah TKP, meminta keterangan saksi dan memeriksa rekaman CCTV. CCTV merekam aksi penjambretan yang menimpa seorang wanita di sebuah bengkel motor Jalan Mardani Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban yang sedang menunggu antrian tambal ban dipepet pengendara motor dan dirampas ponselnya. Korban sempat berlari mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri. Korban kemudian berkeliling kawasan Johar Baru dengan bantuan pengemudi ojek online, namun pelaku tak ditemukan. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Johar Baru. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 6,5 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Aprida Rapi, salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Peti jenazah Aprida Rapi tiba setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam dari Papua Pegunungan. Aprida merupakan satu dari tiga aparatur sipil negara yang tewas ditembak di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Rabu lalu. Korban yang menjabat Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya itu diserang saat bersama dua stafnya dalam perjalanan dinas untuk menyalurkan bantuan kepada warga di daerah pedalaman. Saat peti jenazah dipindahkan ke dalam ambulans, keluarga tidak dapat menahan tangis. Setelah diserahkan kepada keluarga, jenazah dibawa menuju Makale, Tanah Toraja untuk disemayamkan.
6: Ini salah satu korban penembakan dari tiga korban. Dia kepala bidang peternakan, sementara yang dua staf. Lebih 24 tahun. Jadi korban. Kronologisnya, pada saat kejadian mereka mengantarkan bantuan ke masyarakat di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat yang terpencil. Kemudian selesai pembagian bantuan, kemudian dia ada di jalan.
0: Tiga ASN di Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata. Salah satu pelaku penembakan bahkan sempat mengambil handphone milik salah satu korban tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban.
10: Anak saya masalah apa kau bunuh, kau tembak? Yo!

0: kau bunuh, kau tembak.
1: Potongan video yang viral ini menunjukkan percakapan yang diduga terjadi antara keluarga korban penembakan dengan penembak 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faizal Ramadhani menyebut para pelaku penembakan mengambil handphone korban bernama Willim Buik. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacukan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
0: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
1: Willim Buik merupakan satu di antara 3 korban meninggal dunia yang diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Tragedi ini terasa begitu menyayat hati karena terjadi belum genap 2 bulan setelah mendiang Willy melakukan video call dengan sang ayah untuk mengabarkan kelulusannya. Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, di antaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, Dokter Hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan Willim Buik, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Saat ini polisi masih memburu 8 orang terduga pelaku penembakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ibunda Alfonsius Albinus Mehan yang menjadi korban serangan kelompok bersenjata Papua tak kuasa menahan tangis menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Alok Barat, Sika. Sementara itu, pemerintah setempat meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan kasus ini.
3: Dia ada 10 orang di jalan, saya punya anak.
4: Maria Sukartiam, ibu korban Alfonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alfonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai anak yang baik dan rajin bekerja, serta selalu berkomunikasi dengan keluarga meski berada di Papua. Alfonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
3: Pada saya punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ baik, pokoknya dia itu. Orang sudah tahu, sudah mau 9 tahun, mau menjelang 9 tahun sudah. Mau, iya, 2017 dia selesai di Jogja. 2018 saya sudah mengharapkan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya. Saya pertama memang saya berat.
4: Bupati Sika mengecam keras aksi penembakan tersebut dan meminta negara mengambil langkah tegas untuk mengusut serta menyelesaikan kasus kekerasan bersenjata di Papua.
5: Dan negara tidak boleh takut. Kami minta Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, kami minta penanganan secara terbuka, transparan, penyelesaian secara transparan. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok teroris, kelompok separatis atau apapun itu. Negara tidak boleh kalah. Sampai kapan lagi banyak nyawa berjatuhan?
4: Jenazah Alfonsius Albinus Mehan rencananya dipulangkan ke kampung halamannya di Maumere melalui Makassar dan Labuan Bajo. Arnold Welianto, Sika, NTT.
2: Lima jurnalis, 2 kru kapal, dan seorang pemandu yang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau belum kembali. Pencarian terus dilakukan di perairan Selat Sunda hingga mengarah ke Samudra Hindia. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
4: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Kalau begini.
4: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
4: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: data sudah ada Bang dari BPS, spillover effect-nya jelas.
8: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu.
4: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Doa dan dukungan terus mengalir bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Di Jakarta dan Yogyakarta, sesama pekerja media menyalakan lilin serta memanjatkan doa agar ke-8 rekan mereka segera ditemukan dalam kondisi selamat.
1: Ratusan pewarta berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat malam. Dalam suasana haru, mereka bersama-sama memanjatkan doa bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Kegiatan yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia atau PFI ini juga dihadiri perwakilan keluarga jurnalis yang hilang kontak. PFI mengapresiasi tim SAR gabungan yang terus memperluas area pencarian untuk menemukan titik terang.
2: Pada malam ini doa bersama dari Pewarta Foto Indonesia untuk kawan-kawan kami yang meliput di Krakatau, harapannya semoga kawan-kawan kami selamat, sehat, dan kembali ke keluarga.
1: Solidaritas serupa terlihat di Yogyakarta. Para pewarta foto dan jurnalis lintas media mengawali kegiatan dengan sholat maghrib berjamaah dan sholat hajat sebelum menggelar doa bersama. Puluhan lilin kemudian dinyalakan dan disusun membentuk tulisan SOS di Namburan Lor, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta. Pewarta foto senior Yogyakarta, Dwi Oblo Prasetyo, masih berharap Ari Basuki dan rekan-rekannya dapat ditemukan di salah satu pulau di sekitar Krakatau.
3: Harapannya ya, semoga tim SAR bisa menemukan. Paling tidak kan mungkin dia terdampar di sebuah pulau tertentu, karena di sekitar Krakatau itu kan ada pulau-pulau ya. Harapannya segitu, jadi bisa ditemukan di salah satu pulau di mana dia bisa terdampar atau kayak gitu sih. Harapan kita semua mungkin ya.
1: Para jurnalis berharap pencarian terus dilakukan hingga seluruh rekan mereka ditemukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Komandan Lanal Banten, Letkol Wawan Subagio mengatakan telah ditemukan lagi satu life jacket dalam operasi pencarian kapal hilang di Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Posko SAR. Hal tersebut diungkapkan dalam jumpa pers di Posko SAR gabungan yang digelar di Pantai Carita Pandeglang Banten Jumat malam. Komandan Lanal Banten, Letkol Wawan Subagio menjelaskan penemuan life jacket itu terjadi pada Jumat pukul 14.45 siang oleh kapal Kal Anyer. Life jacket yang ditemukan segera diserahkan pada pos Basarnas di Dermaga Ciwandan Banten untuk kemudian diteliti oleh Kepolisian Banten.
4: Mengenai penemuan life jacket yang tadi telah disampaikan pada pukul 14.45 Kal Anyer itu menemukan satu buah life jacket yang saat ini sudah proses diserahkan kepada tim Basarnas di Posko Aju yang berada di Pelabuhan Ciwandan. Selanjutnya untuk posisi penemuan tersebut berada di sebelah timur dari Gunung Anak Krakatau.
0: Kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana, yang saat ini tengah berada di Posko SAR Marina Pandeglang, Banten, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pencarian. Selamat siang, Dea. Sejauh ini bagaimana progres pencariannya dan apakah pihak dari SAR dan Basarnas ini sudah memperluas pemetaan pencariannya?
5: Baik, selamat pagi Ara. Saat ini saya berada di Dermaga Marina Carita, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, di mana lokasi titik saya berdiri ini juga menjadi tempat posko SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, kemudian tentara dan juga nelayan dan juga beberapa instansi lainnya. Selain itu, keluarga juga banyak sekali yang datang ke sini dari hari pertama hingga saat ini untuk melihat bagaimana perkembangan dari pencarian ini tersendiri. Kemudian juga tadi pada jam 9 pagi sudah dilaksanakan konferensi pers yang diadakan oleh Ketua Basarnas Banten, yakni Al Amrat, pada pagi jam 9. Kemudian tercatat dari konferensi pers yang sudah disampaikan bahwa total area pencarian yang dilakukan pada hari ini yaitu di angka sekitar 4.520 nautical mile, dan ini memang sudah berbeda dari hari sebelumnya karena tadi disebutkan hari ini pencarian akan dilakukan ke arah barat. Dan dari total 4.500 tadi akan dibagi menjadi 6 titik atau 6 sektor, yakni pertama ada sektor T yang memiliki luas pencarian itu di angka sekitar 348 nautical mile persegi, dan di area ini ada 3 alut atau 3 armada kapal yang dikerahkan, yakni ada KRI Kerambit, kemudian KP Sanjaya, dan juga Kalpahawang. Selain itu, pada titik kedua disebutnya adalah sektor U. Pada sektor U menggunakan 3 alut yakni KRI Leuser, kemudian KAL Anyer, dan juga KN SAR Antasena, dan kemudian ada juga sektor Z. Pada sektor Z, ini area pencariannya tercatat sekitar 473 nautical mile persegi, dan adapun alut yang dikerahkan pada area ini yakni adalah KN SAR Base 2 dan juga TB Gunung Santri. Selain itu masih ada 3 titik lain, titik selanjutnya adalah sektor W, di mana sektor W ini memiliki luas sekitar 497 nautical mile persegi, dan untuk tempat ini fokus pencariannya lebih dekat ke wilayah pesisir, maka dari itu alut yang dikerahkan itu banyak menggunakan kapal kecil supaya lebih fokus dan bisa mengakses pesisir kecil yang ada di pinggir laut. Kemudian ini juga akan dekat di Taman Nasional Ujung Kulon. Selain itu, 2 titik terakhir adalah sektor X dan sektor Y, di mana sektor X memiliki jumlah titik 380 nautical mile, dan titik terakhir adalah sektor Y, yakni pencarian dari sisi di dekat Lampung, dan ini areanya sejumlah 345 nautical mile sendiri. Jadi tercatat dari total armada yang saya sebutkan tadi adalah 13 armada laut. Namun selain itu, hari ini juga dikerahkan kembali rescue heli, yang mana tercatat adalah heli rescue 3604. Tadi pada saat saya berdiri di sini sebelum melaksanakan live, heli ini sudah mondar-mandir di atas kami, di atas posko, untuk melakukan pencarian. Dan helikopter ini memang akan bergerak dari Carita kemudian menuju ke area-area yang ditentukan, dengan area sekitar ditentukan tadi adalah 2063 nautical mile. Nah, memang pencarian udara ini tidak memang cukup terbatas, karena dari kemarin juga sudah disampaikan bahwa ini tergantung dari situasi udara yang ada di sini, karena juga nanti akan dilakukan diturunkan juga drone thermal untuk melihat apakah ada mungkin kapal ataupun misalnya objek-objek yang bisa terlihat dari 8 korban yang memang sedang dicari saat ini. Kemudian untuk dari segi cuaca dan juga tantangan pada pencarian hari ini, dari aspek cuaca memang sebetulnya pagi ini cukup cerah, disampaikan dari BMKG tadi kami melihat datanya pada jam 9 area Pandeglang memang cukup cerah, kemudian di atas saya ini tidak ada awan, jadi langitnya memang betul biru, tapi ketika dilihat di belakang saya sebetulnya ini cukup berkabut. Jadi memang ini menjadi kemudian menjadi pertimbangan lagi bagi tim SAR. Jadi meskipun cuaca aman dan juga tadi disebutkan bahwa gelombang itu tidak besar, relatif aman, yakni di kisaran 0,5 hingga 0,6 meter, dan juga tadi hembusan angin itu di angka 29 km per jam. Tapi memang karena saat ini masih berkabut dan juga masih terjadi erupsi Krakatau beberapa kali, sehingga ini menjadi pertimbangan. Bahwa untuk tadi tercatat Krakatau sendiri, memang saat ini masih tercatat bahwa aktivitasnya masih berada di level 3 atau siaga, yang mana berdasarkan badan geologi ini disampaikan bahwa sebaiknya masyarakat dan juga tim yang sedang melakukan pencarian ini tidak mendekat ke area ini mungkin sejauh 3 km. Jadi batasnya hanya di 3 km tersebut. Begitu. Kemudian mungkin dari situasi yang ada di sini, yang lainnya adalah keluarga, bahwa keluarga dari 3 awak kapal dan juga 8 jurnalis ini masih datang setiap pagi. Tadi kami berada di titik ini dari sekitar pukul 8:30, keluarga sudah datang, kemudian berbincang dengan staf Basarnas yang ada untuk mencari apakah akan ada update terbaru atau bagaimana metode pencarian yang akan dilaksanakan hari ini, dengan harapan mendapatkan informasi terbaru. Begitu, Ara, kembali ke studio.
0: Baik Dea, sebelumnya pada kemarin sore tim SAR gabungan ini sempat berhasil untuk menemukan satu life jacket lagi. Apakah sudah ada update terbaru terkait temuan ini?
5: Baik, terkait pelampung tadi kami sempat berbincang pula dengan tim Basarnas yang ada di sini bahwa sebetulnya ini bukan merupakan sejauh ini beritanya adalah bukan merupakan dari kapal yang ada karena ini cukup berbeda. Namun apabila ada informasi lebih lanjutan akan disampaikan kembali secara resmi dari Basarnas dan memang jika nanti akan ada update terbaru akan kami sampaikan kembali.
0: Terima kasih banyak Dea Kirana dan juga ada fotojurnalis Lastonga Pebro di sana. Tetap jaga keselamatan dan tentunya kita sama-sama berharap akan ada titik terang dan juga kabar baik di hari ini. Terima kasih banyak Dea. 3 unit helikopter milik pemerintah Jepang tiba di Pelabuhan Internasional Kijing untuk membantu memadamkan kebakaran lahan di Kalimantan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
4: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
5: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahannya itu untuk mencari materinya, itu jokes-nya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Petugas gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo menggunakan waterbombing. Kebakaran hutan juga terjadi di lahan suaka Marga Satwa Padang Sugihan, Sumatera Selatan. Petugas gabungan melakukan pemadaman di sekitar 90 hektar lahan yang terbakar.
7: Tim gabungan TNI Polri, BPBD Jawa Timur, dan Kabupaten Probolinggo TNPTS dan relawan terus berjibaku memadamkan api yang membakar kawasan Bromo. Kebakaran terjadi di Bukit Pengol, Desa Ngadisari, Probolinggo. Pemadaman dilakukan secara manual dengan cara gepyok dan penyemprotan air. Petugas juga mengerahkan helikopter waterbombing milik BPBD Jawa Timur. Helikopter mengambil air hingga 17 kali dari ranupani untuk kemudian dijatuhkan ke titik kebakaran. Namun pemadaman dari udara terkendala kabut tebal serta tiupan angin yang membuat jarak pandang tidak maksimal. Kebakaran hutan juga terjadi di suaka Marga Satwa Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebakaran terdeteksi sejak 26 Agustus silam. Dari data Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 2.300 hektar berdasarkan citra satelit per 6 September. Luas tersebut setara 2,6% dari total kawasan yang mencapai 88.000 hektar. Karhutlah juga berdampak terhadap sejumlah satwa, di antaranya 3 ekor terenggiling, terdiri dari 2 terenggiling dewasa dan 1 anakan. Petugas juga menemukan seekor ular yang tewas terpanggang dari lokasi kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pupuk solidaritas dan kerjasama antar negara, 3 unit helikopter milik pemerintah Jepang tiba di Pelabuhan Internasional Kijing. Armada ini disiapkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melalui operasi pemadaman waterbombing. Kapal perang Jepang JS Kunisaki berlabuh di Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat. Kapal ini mengangkut 3 unit helikopter angkut Chinook yang dikirim pemerintah Jepang untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sebelum diterjunkan ke lokasi karhutla, helikopter ini akan jalani uji terbang dan persiapan operasional. Kedatangan armada bantuan ini disambut oleh pejabat militer Indonesia dan Jepang dalam upacara penyambutan resmi. Operasi pemadaman darat maupun udara sangat dibutuhkan mengingat ancaman karhutla dengan cuaca kering sejak Juni lalu kian meningkat di sejumlah wilayah Indonesia. Dengan tambahan 3 helikopter dari Jepang, operasi waterbombing diharapkan mampu menekan titik api dan mengurangi dampak kabut asap.
8: Ini adalah bentuk kerjasama sebenarnya dari pemerintah, kepedulian antar negara. Mereka sudah hadir dengan membawa dukungan satu kapal yang berisi 3 pesawat Chinook. Ya, ini pun nanti mungkin akan ada prosedur dan ketentuannya kapan mereka akan terbang, kapan mereka akan memberikan bantuan waterbombing. Tentunya itu hasil koordinasi pertimbangan kondisi yang akan dilakukan oleh Satgas.
6: Hampir satu bulan pasca gempa, warga Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur belum kembali memiliki bangunan permanen rumah sakit umum daerah. Jika memerlukan pertolongan medis serius seperti operasi, cuci darah, hingga persalinan, mau tak mau masyarakat Ruteng harus melakukannya di dalam tenda-tenda yang terdapat di rumah sakit lapangan.
9: Sejak pagi hari, masyarakat Ruteng yang membutuhkan pelayanan kesehatan sudah mulai memadati rumah sakit lapangan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun berdiri di atas tenda-tenda darurat, rumah sakit ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap layaknya rumah sakit pada umumnya. Berbagai fasilitas seperti ruang rawat inap, ruang operasi, ruang ICU, ruang NICU, hingga hemodialisa terdapat di rumah sakit yang belum genap berusia 1 bulan ini. Meskipun merasa tidak terlalu nyaman berada di tenda untuk menemani perawatan keluarganya, para pendamping pasien mengaku pelayanan medis di rumah sakit lapangan ini tidak ada bedanya dengan rumah sakit bangunan permanen pada umumnya. Para tenaga kesehatan yang bertugas pun dirasa sudah sangat baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.
10: Perawatannya bagus, baik, habis itu untuk pasiennya lumayan baik juga, penanganannya cepat. Harapannya ke depan rumah sakitnya bisa segera dibangun kembali.
11: Kesan yang kami alami selama ini memang ada cukup trauma begitu. Tapi dengan adanya pelayanan-pelayanan seperti ini di sini, dari petugasnya sungguh sangat luar biasa, kami menikmati begitu. Kemudian meskipun dengan keadaan-keadaan seperti ini, di tenda-tenda seperti ini, tapi pelayanan cukup luar biasa sekali untuk kami.
9: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, Octavianus Januarius Ampur, sejak pasca bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 lalu, rumah sakit lapangan ini sudah merawat 890 pasien rawat inap, 1.158 pasien rawat jalan, dan 165 tindakan operasi. Pelayanan kesehatan lain seperti cuci darah pun sudah dapat dilakukan di rumah sakit lapangan Ruteng ini.
12: Masalah-masalah seperti MCK, kelistrikan, kemudian cuaca juga. Cuaca di sini kan untuk di Ruteng saat ini siang hari itu cukup panas dia, panas sekali dia. Kondisi yang panas kan pasti akan berpengaruh terhadap pelayanan pasien-pasien yang ada di tenda-tenda ya. Notabene pasti terpapar juga ada sinar-sinar yang bisa masuk ke dalam sehingga mungkin banyak yang gerah dengan cuaca yang cukup panas. Kemudian peralatan kami juga sewaktu-waktu bisa error dia. Seperti peralatan HD, peralatan untuk ventilator itu dengan cuaca yang panas itu akan mengganggu dia punya pekerjaan daripada alat-alat kesehatan yang dimiliki di rumah sakit. Kemudian malam harinya cuacanya cukup ekstrim, dingin sekali. Bisa mendekati angka 12 derajat setiap malam dan itu sangat berpengaruh terhadap terutama untuk bayi-bayi yang masih berat badannya masih rendah sekali, kemudian bayi-bayi yang berat badannya rendah dan bayi juga sangat rentan sekali dengan hipotermi dia.
9: Octavianus juga menambahkan, saat ini rumah sakit lapangan Ruteng masih kekurangan penghangat suhu khusus bayi yang baru lahir di ruang ICU. Menurut Kementerian Kesehatan, rencananya rumah sakit lapangan ini akan beroperasi selama 6 bulan sambil menunggu dibangunnya rumah sakit baru nanti di saat kondisi gempa di Nusa Tenggara Timur sudah kondusif.
13: Meskipun penuh dengan keterbatasan dan jauh dari kata nyaman, seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Lapangan Ruteng tetap memberikan layanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya, masyarakat Ruteng berharap pemerintah dapat segera membangun rumah sakit existing atau rumah sakit permanen di Ruteng. Indra Raharja, Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
6: Beralih ke informasi lainnya, para wali murid di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah, NTB panik ketika sebanyak 350 orang lebih murid diduga mengalami keracunan akibat konsumsi makan bergizi gratis. Satgas program MBG wilayah Lombok Tengah pun akan mengevaluasi SPPG penyedia makanan. Pengawasan dan penangguhan operasi SPPG akan diterapkan sesuai dengan temuan evaluasi.
14: busuk semua, ulat semua itu kan.
15: Tenang, tenang. Ini datang.
16: Sebanyak 352 orang murid dari berbagai sekolah di Kecamatan Batu Gliang Utara dilarikan ke sejumlah puskesmas pada Jumat siang karena diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Murid-murid tersebut mengalami gejala pusing, mual, muntah, diare hingga sesak nafas usai menyantap MBG di sekolah mereka. Orang tua pun terlihat panik membawa anak-anak menuju puskesmas terdekat agar segera mendapatkan perawatan medis.
17: Tahu bagaimana tadi? Ya,
18: kita akan lihat teman-teman lari ke sekolah. Langsung saya ikut ke sekolah. Kalau sudah masuk ke sekolah, ternyata racun MBG. Racun MBG
19: kan. Adik ini termasuk kena enggak?
18: Termasuk kena.
16: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, sebanyak 144 murid dilarikan ke puskesmas Pringgarata, 120

0: 24 dilarikan ke Puskesmas Aik Darek, 67 orang ke Puskesmas Mantang, dan 17 lainnya dilarikan ke Puskesmas Bagu. Para murid diketahui berasal dari Sekolah Negeri Beber, SDN Repok Payung, SDN 2 Lendang Tampel, MTS Kutwatun Hasanah, dan SDN Mertak Kesambik.
1: Tadi jam 11 lebih 5 menit itu ada siswa yang dibawa ke sini dengan keluhan mual, muntah, sakit perut, sama pusing. Itu informasinya setelah ada makanan dari MDG sekolahnya.
2: Apakah mereka keracunan MDG?
1: Itu masih dalam proses investigasi, nanti selebihnya kami kirim laporannya ke Dinas Kesehatan dan mungkin nanti informasinya akan dikeluarkan dari Dinas.
3: Ini rata-rata di...
0: Ketua Yayasan Budi Sain Mangkling selaku SPPG penyedia MBG di sekolah terkait menduga keracunan disebabkan karena keterlambatan pemberian MBG oleh pihak sekolah ke para siswa.
4: Keterangan yang diberikan pada hari ini jamnya sudah ditentukan di bawah jam 9 harus dimakan. Namun ada sebagian sekolah yang terlambat memberikan sehingga terjadilah kalau kita bahasa kasarnya. Sehingga kita sarankan kepada saudara-saudara kita di bawah di tempat PM itu kalau sejenis makanan yang basah itu karena di situ karena sudah ada label ini kadaluarsanya. Jadi kadaluarsanya kita sedikit tidak memahami harus memberikan sesuai dengan SOP yang ada di dapur atau makan gizi gratis yang ada di masing-masing SPPG.
0: Sementara itu, Satgas Program MBG Lombok Tengah akan mengevaluasi dapur SPPG Gunung Kendul di Desa Mekar Bersatu yang berada di bawah Yayasan Budi Sain Mangkling.
5: Nanti akan ada laporan dari Korcam ke kurir ke BGN. Ini biaya ke Deputi Pemantauan dan Pengawasan terkait ini. Ya kalau memang dirasa ini sudah cukup fatal berat itu kemungkinan akan disuspend.
2: Selain suspend ada tidak sanksi pidana?
5: Nah itu belum kita tahu. Kita Satgas hanya untuk memfasilitasi. Ya, tetapi nanti mungkin dari BGN kalau memang ditemukan hal-hal yang lain, unsur kesengajaan misalnya, ya kita serahkan kepada BGN.
0: Kasus dugaan keracunan dan pemeriksaan dapur SPPG juga akan dilakukan oleh Polres Lombok Tengah. Menjelang Jumat malam, sejumlah siswa yang kondisinya membaik sudah diperbolehkan untuk pulang. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok Tengah, NTB.
6: Presiden Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-18 BRICS yang akan berlangsung pada 12 hingga 13 September 2026. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review

0: kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-18 BRICS yang akan berlangsung pada 12 hingga 13 September 2026. Indonesia hadir dalam KTT ke-18 BRICS sebagai anggota penuh untuk memperkuat peran aktif dalam kerjasama multilateral. Dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, Prabowo dan rombongan tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, India pada Jumat pukul 22 waktu setempat. Di bandara, Prabowo disambut oleh Menteri Negara Urusan Batubara dan Pertambangan India, Sri Satish Chandra Dubey, KUAI KBRI New Delhi, Yudo Sasongko, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri India lainnya. Dalam KTT ke-18 BRICS yang diselenggarakan di India, para pemimpin negara anggota akan membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan kerjasama antar negara berkembang. Pertemuan juga diharapkan akan mendorong langkah-langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi di bidang pangan, energi, pembiayaan pembangunan, serta perdagangan. Sebuah kapal kargo terbakar di galangan kapal Qingdao Peihai, China. 12 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Sementara pencarian korban dari kebakaran kapal feri MV Jun Aster di perairan Palawa, Filipina masih terus berlanjut.
3: 25 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran kapal kargo Ocean Melody di Qingdao, China pada Kamis. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.15 siang waktu setempat. Kapal tersebut berada di galangan kapal Qingdao Beihai untuk pekerjaan perbaikan dan inspeksi. Dari 42 orang yang berada di atas kapal, selain 25 orang tewas, 12 orang di antaranya berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Atas insiden ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan peningkatan upaya penyelamatan dan penyelidikan. Tim penyelamat Filipina berhasil menemukan tambahan 30 jenazah korban kebakaran kapal feri MV Jun Aster pada Jumat. Atas temuan ini, jumlah korban tewas akibat kebakaran tersebut meningkat menjadi 35 orang setelah upaya penyelamatan yang dilakukan sejak Rabu malam. Dari gambar yang dirilis, menunjukkan beberapa kerusakan pada kapal. Asap tebal dan suhu panas ekstrim sempat menghalangi tim penyelamat untuk memasuki feri yang membawa lebih dari 130 orang ini saat dilalap api.
2: Persaingan ponsel lipat kian memanas. Apple memasuki pasar dengan iPhone Duo, sementara Huawei dan Xiaomi menawarkan desain serta harga yang lebih beragam. Simak perang ponsel lipat dari Amerika Serikat hingga China dalam wrap-up berikut ini.
4: Era baru ponsel lipat kini resmi dimulai Apple. Di Cupertino, California, Amerika Serikat, Apple memperkenalkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya yang dibanderol $1.999 Amerika Serikat atau setara dengan 35 juta rupiah lebih. Berbentuk seperti paspor saat ditutup, iPhone Duo dapat dibuka menjadi layar horizontal berukuran 7,6 inci. Apple membekalinya dengan chip A20 Pro, modem C2, serta baterai yang diklaim mampu bertahan selama 24 jam untuk penggunaan dua layar. Tak mau kehilangan momentum, Huawei meluncurkan Mate XT2 di Beijing. Ponsel ini dapat dilipat di dua bagian, lalu dibentangkan menjadi layar seukuran tablet. Mate XT2 ditenagai chip Kirin 9050 Pro dengan harga mulai dari 19.999 yuan atau sekitar 49 juta rupiah. Versi termahalnya mencapai 24.999 yuan atau sekitar 61 juta rupiah. Sengitnya persaingan juga diramaikan Xiaomi 18 Fold yang mulai dijual di seluruh China pada Jumat. Ponsel ini tetap seukuran paspor saat dilipat, namun dapat menampilkan 3 aplikasi secara bersamaan ketika dibuka. Xiaomi membekalinya dengan prosesor kecerdasan buatan X-Ring O3 yang diklaim lebih responsif daripada chip A19 Pro milik Apple. Harganya mulai dari 10.999 yuan atau sekitar 27 juta rupiah, hampir setengah dari harga termurah Huawei Mate X2. Kehadiran Apple diperkirakan akan memperluas

0: yang berlangsung di dekat perbatasan Belgia itu memasuki penyelenggaraan ke-80, di mana 20 dusun berkompetisi menampilkan kereta hias raksasa yang dilapisi bunga dahlia. Setiap kereta hias menggunakan sekitar 500 ribu bunga dahlia dengan beragam tema. Mulai dari bajak laut, pemandangan alam, hingga desain bercorak abad pertengahan dan Asia. Karnaval ini juga menjadi ajang sosial bagi warga dan para pembangun kereta hias. Karnaval Bunga Zunder pertama kali digelar pada 1936 sebagai perayaan untuk Ratu Wilhelmina. Sempat terhenti selama Perang Dunia Kedua, karnaval ini kembali digelar pada 1945 dan terus berkembang hingga kini. Selanjutnya, kita terbang ke kota Zibo di Provinsi Shantung, China, di mana kita bisa melihat bunga-bunga yang tidak pernah bisa layu di Museum Keramik dan Kaca Zibo. Ya, karena semua bunga-bunga itu terbuat dari kaca. Tentu saja, pembuatannya sangat sulit. Butuh keterampilan khusus dan ketelitian yang sangat tinggi. Perajinnya harus memanaskan kaca dengan suhu lebih dari 1400 derajat Celcius dan membentuknya hanya dalam hitungan detik sebelum kembali mengeras. Jika terlambat, kaca harus dipanaskan kembali dan sewaktu-waktu dapat retak. Kerajinan kaca berwarna di Zibo telah ada sejak dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dalam baru pertama tahun ini, pendapatan industri seni di China mendekati 100 juta yuan atau sekitar 262,691 juta rupiah. Dan angka itu cenderung meningkat setiap tahunnya.
1: Dua desa di China dan Oman menawarkan pesona wisata yang berakar pada tradisi dan warisan budaya. Di Huangling, China, warga menjemur hasil panen musim gugur di atap rumah. Sementara di Misfat Al-Abriyin, Oman, rumah tanah liat dan sistem irigasi kuno menjadi daya tarik wisatawan.
0: Atap dan balkon rumah di desa Huangling, Wuyuan, Provinsi Jiangxi, China, berubah warna menjadi merah, kuning, dan oranye yang menarik. Bukan karena kebetulan, kebiasaan menjemur berbagai hasil pertanian seperti cabai, jagung, dan labu di atas tampah bambu ini ternyata adalah tradisi turun-temurun yang disebut Saikui. Tradisi ini berkaitan dengan kondisi desa yang berada di lereng pegunungan dan memiliki lahan datar terbatas. Karena itu, warga memanfaatkan atap rumah dan rak kayu sebagai tempat menjemur hasil panen. Pemandangan warna-warni Saikui ini menjadi daya tarik wisata, terutama pada musim gugur. Meski demikian, warga setempat tetap mengeringkan berbagai hasil pertanian sepanjang tahun sesuai musimnya.
2: 来，因为黄岭一直很出名嘛，所以说想来看一下，感受一下，然后看着这个红红的辣椒和金黄的玉米的颜色很鲜艳，同时来感受一下黄岭的这个赛秋文化。Beralih
0: ke Oman, desa pegunungan Misfat Al-Abriyin di Gubernurat Al-Dakiliyah juga menjadi tujuan wisata berbasis warisan budaya. Rumah-rumah dari tanah liat, jalur batu, perkebunan kurma, dan sistem irigasi falat yang telah berusia berabad-abad menjadi ciri khas desa yang terletak di lereng wilayah Alhamra. Sistem falat menyalurkan air pegunungan ke desa dan lahan pertanian, sekaligus menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dipertahankan.
3: أكثر شيء لفتني بمصفات العبريين طبعاً هو المحافظة على هوية المكان وتفاصيله القديمة من البيوت الطينية والأفلاج الممرات بين النخيل وبنفس الوقت صار اهتمام بالسياحة وتجربة الزائر.
0: Misfat Al-Abriyin diakui secara internasional pada 2021 ketika masuk dalam daftar pertama desa wisata terbaik oleh Organisasi Wisata Dunia PBB. Pengembangan desa terus dilakukan dengan proyek senilai 810 ribu real Oman atau hampir 40 miliar rupiah. Hingga akhir Juli, proyek tersebut telah mencapai 39%. Pembangunan mencakup jalur pejalan kaki, penerangan bergaya tradisional, papan petunjuk, fasilitas parkir, serta jembatan kaca yang menghubungkan pintu masuk desa dengan area lembah. Pemerintah setempat

0: 4 menyebut pengembangan ini bertujuan memperkuat posisi Misfat Al-Abrien sebagai destinasi wisata warisan budaya sekaligus meningkatkan wisata domestik dan manfaat ekonomi bagi masyarakatnya.
1: Tradisi Chong Yen Pudu dalam perayaan Festival Hungry Ghost di Taiwan kini tidak hanya ditujukan bagi arwah manusia. Sebuah kuil di Taipei juga menggelar ritual untuk mengenang hewan peliharaan yang telah mati.
2: Di Kuil Xiahai City God Temple, Taipei, makanan hewan, camilan, serta papan nama untuk hewan peliharaan diletakkan bersama persembahan bagi para leluhur. Ritual ini merupakan bagian dari Chongquan Pudu, yakni ritual Taoist dan Buddhis untuk memberi persembahan kepada roh-roh selama Festival Hantu Lapar. Festival ini berlangsung pada bulan ke-7 dalam kalender lunar yang dikenal sebagai Bulan Hantu. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, roh orang yang telah meninggal di bulan itu dipercaya akan kembali ke dunia. Sebelumnya, ritual pudu untuk hewan ternak sudah digelar sejak puluhan tahun. Namun, ritual untuk hewan peliharaan baru dimulai dalam satu dekade terakhir. Dan tahun ini, lebih dari 400 hewan didaftarkan untuk mengikuti ritual pudu.
3: 基本上就是他在世的时候， 就比如说吃的什么饲料啦，或者是罐头啦、玩具啦，哦，那其实大概就是这些，哦，那当然是希望也给他们可以，到，那就是一样嘛，他透过这些仪式，那在那个世界也可以吃饱喝足嘛。
2: Perubahan cara masyarakat memandang hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga juga meningkatkan permintaan persembahan khusus hewan. Di Tainan, pesanan replika rumah, tempat tidur, dan makanan hewan untuk persembahan dilaporkan meningkat 2 kali lipat menjelang Festival Hungry Ghost.
4: 我当然希望我的宠物们以后可以，如果真的走了之后，可以拥有什么样的房子，或者是他们喜欢吃的饲料啊、零食，我都会觉得这个应该是一个商机。一定也有人跟我一样是一样的想法。
2: Tradisi ini menunjukkan bagaimana hewan peliharaan kini dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bahkan setelah meninggal, para pemilik tetap ingin memberikan penghormatan dan memastikan hewan kesayangan mereka digambarkan memiliki kehidupan yang layak di alam baka.
1: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Tiffany Raitama. Saya Clarissa Radia pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.
5: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
5: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Ya benerin dong, cek hujan gini mulu sih.
8: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
7: Pakai ini.

0: Di tangan Endang Mintarja, Kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
1: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Aksi kelompok pemuda yang berkeliling sambil mengacungkan senjata tajam meresahkan warga Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, seorang pengendara menyerang petugas SPBU setelah ditegur karena menyerobot antrean.
4: Kelompok pemuda terlihat berkonvoi di sejumlah wilayah kota Mataram sambil mengacungkan senjata tajam jenis samurai dan celurit. Dalam video yang viral di media sosial, mereka juga melontarkan ucapan kasar dan menantang warga. Polisi kemudian memburu para terduga pelaku di sejumlah lokasi di kota Mataram dan Lombok Barat. Hingga Sabtu pagi, sekitar 24 orang diamankan dan dibawa ke Mapolresta Mataram untuk diperiksa. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam.
5: Dalam hal ini, kita telah berhasil mengamankan sementara 5 anak-anak muda yang membawa sajam yang terlihat di video yang viral.
4: Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, seorang pria terlibat perkelahian dengan petugas SPBU di Jalan Poros Berambang, Kecamatan Mandai pada Jumat malam. Peristiwa bermula ketika seorang perempuan menyerobot antrean dan meminta petugas mengisi Pertalite ke dalam galon. Petugas menolak dan menegur perempuan tersebut. Namun anaknya tidak terima dan menyerang petugas hingga keduanya terlibat adu jotos.
6: Selain terjadilah miskomunikasi, kesalahpahaman antara si ibu dengan petugas operator. Nah, entah apa yang menyebabkan sehingga ketika terjadi perdebatan, sang anak dari ibu itu langsung pergi menyerang operator.
4: Polisi datang mengamankan situasi, namun pria tersebut telah kabur usai kejadian. Peristiwa terjadi di tengah antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan akibat terbatasnya pasokan bensin dan solar subsidi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gunung Ili Lewotolok di Lembata NTT kembali melontarkan material pijar hingga lava pada hari Jumat malam. Aliran lava baru bahkan terdeteksi sejauh 1,1 km dari bibir kawah. Sementara di Entrekang, Sulawesi Selatan, kawasan objek wisata Butumaka terbakar. 35 hektar lahan hangus, bahkan seorang pemadam nyaris terluka saat proses pemadaman.
7: Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali melontarkan material pijar dan aliran lava pada Jumat malam. Meski masih berada pada level 2 atau waspada, aktivitas vulkanik gunung terus mengalami peningkatan. Lontaran lava pijar teramati terjadi ke arah barat daya sejauh 200 meter dari pusat erupsi. Selain itu, terdeteksi pula aliran lava baru di sektor selatan tenggara serta sektor timur laut hingga sejauh 1,1 km dari bibir kawah. Petugas pos pengamatan meminta warga untuk tetap waspada dan menghindari zona bahaya tersebut. Kawasan objek wisata Butumaka di Entrekang, Sulawesi Selatan hangus dilalap si jago merah pada Jumat. 35 hektar lahan dan hutan ludes terbakar. Vegetasi kering akibat kemarau panjang serta angin kencang membuat api cepat membesar dan memaksa petugas berjibaku di jalur yang terjal. Tak hanya medan ekstrim, minimnya pasokan air juga menjadi kendala utama. Hingga seorang petugas nyaris celaka saat memadamkan api dengan pompa punggung. Hingga Jumat malam, kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan oleh tim relawan. Warga diimbau untuk tidak membakar lahan sembarangan mengingat kondisi cuaca kering sangat rentan memicu kebakaran. Geram karena lahan makam tercemar air limbah, warga Kampung Santiong Kota Sukabumi memblokade akses truk ke TPA Cikundul pada Jumat pagi. Aksi ini membuat belasan truk sampah tertahan hingga 5 jam. Warga menuntut janji pemerintah daerah yang tak kunjung mengganti lahan makam dengan lahan baru yang layak. Lahan pengganti yang diterima masyarakat justru tercemar air lindi atau cairan beracun dan berbau yang dihasilkan oleh tumpukan sampah. Respon aksi tersebut, pemerintah Kota Sukabumi berjanji segera menguruk dan memperbaiki lahan makam secara bertahap. Akses jalan pun kini sudah kembali dibuka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya, puluhan emak-emak di Ciracas, Jakarta Timur menggeruduk rumah indekos yang diduga dijadikan sarang narkoba dan prostitusi. Sementara itu sejumlah orang diduga menjadi korban investasi properti bodong Jumat petang menggeruduk rumah terduga pelaku di Jalan Raya Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kota Bogor, Jawa Barat.
7: Puluhan emak-emak di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis sore menggeruduk sebuah rumah indekos yang diduga dijadikan sarang narkoba dan prostitusi. Saat demo berlangsung, cucu pemilik indekos yang kesal sempat mendorong ibu RT yang memimpin aksi penutupan rumah indekos. Sementara itu, Lurah Cibubur yang datang ke lokasi mengakui aksi demo merupakan kelanjutan dari rapat warga 2 hari lalu yang mendesak pengosongan rumah indekos.
8: 2 hari yang lalu, kita bersepakat bahwa kosan ini harus dikosongkan. Masyarakat mendapatkan informasi dan mengindikasikan bahwa kontrakan ini digunakan untuk kegiatan prostitusi.
7: Pasca demo, Polsek Ciracas, Jakarta Timur masih mencari kepastian adanya unsur pidana dari barang bukti obat keras dan alat kontrasepsi yang ditemukan di area rumah indekos.
9: Gampang kalau RSUD makan.
7: Sejumlah orang yang mengaku menjadi korban investasi properti bodong Jumat petang menggeruduk rumah terduga pelaku di Jalan Raya Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kota Bogor, Jawa Barat. Dengan membawa sertifikat bodong, belasan orang ini berteriak di depan rumah meminta pertanggungjawaban dan memasang foto wajah terduga pelaku di area sekitar rumah.
10: Itu ada sertifikat gimana, Bu? Asli atau enggak, Bu?
9: Asli.
10: Ibu korban juga?
9: Betul.
10: Kerugiannya berapa, Bu?
9: 80 juta, saya pribadi.
7: Total ada 46 korban dengan kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Dugaan praktik investasi properti bodong ini dikelola oleh satu keluarga dan telah berjalan sejak 2 tahun lalu. Kesalahan pemakaman warga tercemar air sampah dari tempat pembuangan akhir, belasan warga menutup akses truk sampah ke tempat pembuangan sampah akhir di Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Belasan warga ini pun langsung mengadang truk yang akan menuju ke TPA Cikundul. Warga mengaku sudah 10 tahun menanti penggantian lahan pemakaman yang kondisinya tercemar air sampah dari gunungan sampah di TPA Cikundul. Sementara itu, Bobby Maulana, wakil wali kota Sukabumi yang tiba di lokasi menyebut pemerintah akan melakukan pengerukan air limbah dari sampah dan akan mengeruk setinggi 2 meter untuk menjadi lahan pemakaman warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ribuan warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten rela antri berdesakan di tengah terik matahari demi mendapatkan bantuan beras gratis dari pemerintah. Sementara itu lebih dari 2.000 warga di Banyumas menunggu berjam-jam demi mendapatkan paket sembako gratis.
7: Sejak Jumat pagi, ribuan warga yang didominasi ibu-ibu memadati kantor desa Cikande, Kabupaten Serang, Banten hingga sore hari. Mereka rela antri dan berdesakan di bawah terik matahari untuk mengambil bantuan beras. Bantuan beras diberikan kepada warga penerima manfaat yang sebelumnya telah didata oleh pihak desa. Sebanyak 4.038 karung beras disalurkan dalam program ini.
11: Udah 2 jaman lah, Pak.
12: Nunggu?
11: Iya.
12: Ini dapat apa?
11: Dapat
12: apa?
11: Dapat beras.
12: Berapa? 30 kilo.
11: Hmm.
12: Gimana, Bu, perasaan Bu mendapat beras?
11: Senang, terus ya panas juga kan udah. Gimana kalau enggak diambil kan sayang, Pak, udah dapat. Ya kan, Pak?
12: Rela panas-panasan antri.
11: Iya, benar, rela panas-panasan demi dapat beras 30 kilo.
7: Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 3 karung beras, masing-masing berisi 10 kg. Total bantuan disalurkan kepada 1.346 keluarga penerima manfaat.
13: Yang diterima itu satu KPM-nya itu 3 karung, Pak. Satu karungnya 10 kilo.
14: Bantuan ini dari Kemensos.
15: Kemensos pusat ya.
16: Kementerian Kemenhan.
15: Kalau untuk totalnya berapa semua?
13: Totalnya semua 1.346 KPM.
7: Bagi warga, bantuan beras cukup membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka di tengah harga beras yang masih terasa mahal. Halaman Klenteng Bun Tekpio Banyumas, Jawa Tengah, sejak Jumat pagi dipadati ribuan warga yang datang dengan membawa kupon untuk mendapatkan paket sembako gratis. Meski baru dimulai pada siang hari, warga rela memilih datang lebih awal serta berdesakan di tengah cuaca terik untuk mendapatkan paket sembako. Warga mengaku terbantu dengan adanya bantuan ini di tengah harga sejumlah kebutuhan pokok yang tinggi.
17: Ngantri juga tadi?
18: Iya, ngantri. Tapi ya alhamdulillah udah dapat. Soalnya kan sekarang lagi pada naik semua harga-harga, iya.
7: Lebih dari 2.000 paket sembako dibagikan secara gratis kepada warga yang telah terdata. Setiap paket berisi beras seberat 5 kg, minyak goreng, mie instan, serta tepung.
18: Ya, untuk pembagian sembako ini ada 2.100 paket, diantaranya ada beras, ada minyak, mie. Jadi intinya yang tepat sasaran.

0: peran bagi masyarakat. Masyarakat yang mungkin secara ekonomi masih kurang.
1: Kegiatan bakti sosial ini digelar atas kerjasama TNI dengan pengurus kelenteng Buntek Pio Banyumas sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Stok beras jenis medium dan premium di sejumlah pasar tradisional kota Pasuruan susah didapatkan. Bahkan stok di pasar mulai menipis. Di Surabaya harga sejumlah jenis sayuran melonjak dan di Pare-Pare Sulawesi Selatan harga ayam potong ikut merangkak naik. Kenaikan harga ini mulai berdampak pada daya beli masyarakat serta omset pedagang.
3: Di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan Jawa Timur, stok beras medium dan premium mulai sulit didapat dalam sepekan terakhir. Sejumlah lapak pedagang bahkan hampir kehabisan stok. Beras yang masih tersedia pun hanya beberapa merek. Harga beras medium kini sekitar Rp14.000 per kilogram, sedangkan beras premium dijual sekitar Rp15.500 per kilogram. Pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan karena sejumlah penggilingan beras mengalami kendala akibat harga gabah yang tinggi.
4: Beras medium ataupun premium seletnya tutup, tapi puji Tuhan. Beras SPHP-nya mulai lancar pendistribusiannya.
3: Di pasar tradisional Dukuh Kupang, harga sejumlah komoditas sayur melonjak. Sawi putih misalnya kini dijual Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp6.000. Wortel naik menjadi Rp16 hingga Rp18.000 dari harga normal sekitar Rp10.000. Kenaikan harga juga terjadi pada kentang, buncis, dan gambas. Pedagang menyebut terganggunya pasokan dari wilayah penghasil sayur termasuk dampak erupsi gunung di sejumlah daerah memengaruhi harga di pasar. Harga ayam potong di pasar Lakesi naik dari sekitar Rp18.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga sejak sepekan terakhir ini membuat lapak pedagang lebih sepi pembeli dan konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian. Pedagang dan masyarakat berharap pasokan segera kembali lancar agar harga bahan pangan kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Surabaya menjadi tuan rumah gelaran hutan.id Fest 2026 yang menampilkan kekayaan hasil hutan Nusantara. Informasi selengkapnya kami akan hadirkan di News Hour sesaat lagi.

0: dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Kembali bersama News Hour, tidak semua hewan beruntung mempunyai pemilik atau pemelihara yang baik. Di jalanan seringkali kita melihat kucing-kucing liar berkeliaran. Keberadaan para pecinta hewan yang mau memberikan perhatian serta kasih sayangnya menjadi salah satu solusi untuk menangani persoalan hewan telantar.

0: Jakarta tak hanya menjadi rumah bagi jutaan manusia. Di sela kesibukan warga dan padatnya kendaraan, ada pula penghuni lain yang setiap hari hidup dan berkeliaran. Mereka adalah kucing-kucing liar yang kerap muncul di sudut-sudut kota. Keberadaan mereka menarik perhatian dari sejumlah warga, terutama para pecinta kucing dengan memberi makan.
1: Di tengah kesibukan aktivitas kota Jakarta, mungkin Anda sering melihat orang-orang yang secara sukarela memberi makan kucing-kucing liar yang mereka temui di jalanan. Kegiatan itu biasa dikenal dengan istilah street feeding. Nah, hari ini saya mau ketemu dengan salah satu pecinta kucing yang rutin melakukan street feeding di beberapa titik di wilayah Jakarta. Siapa dia? Langsung aja kita ketemu dan ikutin kegiatannya.
0: Ananda Arif adalah salah satu warga yang rutin melakukan street feeding sejak 2 tahun lalu. Setiap hari, Nanda mendatangi tempat-tempat publik yang menyediakan area untuk memberi makan hewan. Nanda datang membawa makanan sekaligus tempat-tempat sederhana untuk meletakkan santapan para kucing tersebut. Kedatangannya pun langsung antusias disambut oleh kucing-kucing yang sudah menunggunya. Selain mengisi ulang makanan, Nanda juga rutin mengganti cat feeder agar lebih bersih dan tetap berfungsi dengan baik.
2: Setiap bulannya, setiap 2 minggu nih aku rutin ganti. Okay. Supaya barang ini bisa bermanfaat. Jadi kalau misalnya rusak, aku ganti. Jadi masih berguna terus supaya mereka nih makanannya bisa
1: lebih
2: selalu.
1: Ya,
2: betul.
1: Kalau dispenser ini Mas Nanda yang buat sendiri?
2: Ya, buat sendiri.
1: Oh gitu. Bahan-bahannya Mas kalau boleh diceritain?
2: Dari paralon, terus juga ini dari tatakan kandang. Jadi semua bahan-bahannya juga aku pilih yang bagus supaya barang ini bisa berguna dalam jangka waktu yang panjang. Okay. Seperti itu.
0: Nanda menyebut ada sekitar 17 titik di Jakarta yang tersedia cat feeder. Cat feeder yang disediakan Nanda bisa dimanfaatkan oleh siapapun, khususnya para pecinta anabul, untuk ikut mengisi ulang makanan kucing. Aktivitas memberi makan kucing-kucing pun mendapat sambutan positif dari masyarakat.
3: Senang sih Kak, soalnya banyak orang yang ternyata peduli sama hewan liar, juga menurut saya bagus sih.
4: Ya, itu bagus sih, maksudnya kita juga bantu jaga meskipun kita nggak tahu ya, kalau misalnya kucingnya itu nanti nasibnya gimana, cuman kita bantu jaga hewan itu sendiri sih kayak gitu.
0: Fenomena street feeding bukan hanya menjadi gaya hidup bagi kaum urban di ibu kota, tetapi juga menjadi bukti jika kesadaran masyarakat tentang hidup berdampingan dengan hewan. Tak hanya street feeder atau pecinta kucing yang peduli pada anabul, yang satu ini bahkan menyediakan shelter alias rumah bagi anjing-anjing terlantar.
5: Tempat ini ada ratusan kucing dan anjing terlantar yang akhirnya bisa terselamatkan, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makan yang layak, dan tentunya dirawat. Namanya Shelter Greenhouse.
0: Riuh gonggongan dari ratusan anjing di greenhouse terdengar dari greenhouse ini. Ada lebih dari 300 ekor anjing dan 100 ekor kucing yang berada di area seluas 1000 meter persegi milik Hesti Yusuf yang berada di Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anjing dan kucing ditempatkan di area yang berbeda. Setiap hari Hesti harus menyediakan sekitar 60 kg kepala ayam dan 5 kg beras untuk diolah menjadi makanan anjing. Meski terlihat sederhana, memberi makan anjing-anjing ini juga butuh tenaga ekstra serta ketelitian. Hari ini, hidangan yang tersedia terbuat dari daging ayam giling dan nasi putih. Semua makanan yang telah tercampur dibagi ke beberapa tempat. Hesti pun harus memastikan setiap anjing yang ada di greenhouse mendapatkan makanan bagian mereka.
6: Mereka biasanya makan berapa kali sehari sih?
7: Sehari 2 kali.
6: Biasanya ada vitamin-vitamin?
7: Ada, dikasih vitamin.
6: Ada?
7: Iya.
6: Iya.
7: Untuk yang sehat dikasih vitaminnya, tapi sebulan sekali. Kalau untuk yang sakit itu seminggu sekali kasih vitaminnya.
0: Mendirikan shelter untuk hewan-hewan terlantar bukan sekadar memberi makanan atau hunian. Ada pekerjaan rutin lain yang juga harus dikerjakan Hesti bersama 3 anaknya, serta 9 karyawannya. Yakni membersihkan area shelter, termasuk kandang anjing.
6: Gimana sih Mbak rasanya tinggal sama anjing sebanyak ini?
7: Aman aja.
6: Aman aja ya, karena emang udah cinta
7: iya.
6: Ya.
7: biasa aja sih, nggak. Justru kalau tidur nggak ada mereka tuh nggak enak aja.
6: Ada yang kurang ya.
7: Jadi kayak ada yang jagain gitu loh.
0: Membangun shelter bagi hewan-hewan terlantar tak hanya butuh biaya ekstra, tenaga dan waktu. Komitmen dan ketulusan untuk mengurus hewan-hewan ini juga menjadi sangat penting demi kesejahteraan hewan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Kota Probolinggo, Jawa Timur, budidaya melon hidroponik tidak hanya menjadi lahan usaha, namun juga dikemas menjadi wisata edukasi. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang pemuda sukses menekuni budidaya buah semangka dengan omset puluhan juta rupiah dalam satu kali panen.

0: Para pecinta buah melon, ayo merapat. Mata Anda dijamin langsung hijau kalau main ke tempat ini. Deretan melon yang matang pohon ini ditanam di sebuah greenhouse di kota Probolinggo, Jawa Timur dengan cara hidroponik. Yang menarik, para pengunjung bisa memetik langsung buah melon untuk dibawa pulang. Selain melon asal Thailand yang manis dan renyah, ada pula melon dari Tiongkok yang tak kalah manis dan diklaim memiliki kandungan air yang lebih banyak. Melon dengan kualitas premium ini dibanderol Rp30.000 per kilogram. Pengunjung juga mendapatkan edukasi budidaya melon.
1: Bersama ini, anak-anak sama cucu.
2: Kenapa kok diajak ke greenhouse ini?
1: Jalan-jalan mas, mumpung ini pembukaan. Sedalam edukasi untuk cucu sama ini anak saya lagi baru pulang dari pondok.
3: Selamat tiba, bantu lah.
0: Selama 2 tahun terakhir, Muhammad Sidik, warga Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar ini menekuni budidaya semangka di lahan seluas 30 hektar. Pria 24 tahun ini mengeklaim kebun miliknya mampu memanen hingga 8 ton semangka dengan harga Rp8.000 per kilogram meski di tengah musim kemarau. Sidik pun memanfaatkan media sosial untuk memasarkan hasil panennya secara langsung ke konsumen.
4: Saya memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran juga ya.
5: Lebih efektif begitu?
4: Lebih efektif begitu. Saya lempar langsung ke konsumen akhir. Begitu.
5: Jadi mereka kadang yang langsung datang ke kebun atau ke rumah?
4: Ke rumah, langsung datang ke rumah.
0: Sidik pun mengeklaim buah semangka hasil budidayanya selalu laris diburu pembeli karena rasanya yang manis serta bobot buah yang cukup berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Mantap. Surabaya menjadi tuan rumah gelaran hutan.id Fest 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan. Pameran ini tidak hanya menampilkan kekayaan hasil hutan Nusantara, namun juga membuka mata publik akan potensi besar ekosistem hutan.
7: Hutan bukan hanya soal kumpulan pohon rindang, melainkan rumah bagi kehidupan, sumber pangan, dan ruang penghidupan bagi banyak makhluk hidup. Perspektif inilah yang hendak diangkat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui gelaran hutan.id Fest 2026. Digelar di Surabaya, pameran aneka produk dan potensi hutan ini dipamerkan melalui booth yang tersedia. Harapannya tidak sekedar mendekatkan masyarakat perkotaan dengan hutan, namun juga sebagai pengingat bagi semua masyarakat pentingnya menjaga kelestarian hutan di tengah isu deforestasi yang kian meningkat.
8: Orang memahami, sekarang kan ada berbagai, nanti mungkin dari standnya BKPH ya, bahwa kita punya definisi hutan, punya definisi deforestasi yang masih berbeda dengan FAO seperti itu. Jadi kita sebenarnya ingin menunjukkan bahwa upaya kita selama ini termasuk nanti dari pollinating dan lainnya untuk mengatasi deforestasi.
7: Bagi para peserta pameran, menjaga masa depan hutan tak hanya soal menanam kembali, tapi juga memastikan setiap hasil alam diambil secara bijak dan spesies langka tetap terjaga.
9: Semua produk yang dihasilkan oleh perhutani itu dikelola secara sustainable management forest. Sehingga kita jamin aspek keberlanjutannya.
10: Yang mana deforestasi ini bukan hanya hilangnya tutupan hutan saja, namun semakin tahun akan menghilangnya juga pohon spesies pohon langka ini. Nah, harapannya yang mana FPL ini mengajak kepada masyarakat untuk ikut serta menanam dan melestarikan pohon-pohon langka yang ada di Indonesia.
7: Di tengah isu deforestasi hutan Indonesia, hadirnya hutan.id Fest 2026 di Surabaya ini diapresiasi oleh masyarakat. Ajang ini sekaligus menjadi pengingat kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian bumi, salah satunya merawat hutan.
11: Aware gitu terhadap lingkungan sekitar dan bisa menghargai gitu dan berpikir bagaimana kalau misal fauna atau flora di Indonesia itu nggak ada, kalau misal pohonnya itu nggak ada tuh bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, nah seperti itu. Jadi harapan saya untuk diadakannya pameran ini itu bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat sekitar.
7: Hutan.id Fest mungkin hanya gelaran beberapa hari di Surabaya, namun pesan kelestariannya harus terus abadi. Menjaga hutan bukan hanya tugas mereka yang tinggal di dalamnya, namun tanggung jawab semua demi bumi yang lestari. Kia Clarissa, Anda Sucaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Film Laut Bercerita mengangkat kisah perjuangan para mahasiswa. Sementara Putri Marino kembali pulang ke tanah air setelah 20 tahun dalam film Empat Musim Pertiwi. Sesaat lagi di News Hour.

0: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini. Si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
1: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
2: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Anda masih bersama News Hour. Kami punya rekomendasi kuliner kali ini yang datang dari Batam. Di sana Anda bisa bersantai di tepi laut sambil menikmati aneka seafood. Nah, salah satu kuliner yang direkomendasikan adalah sajian cumi hitam. Kalau dari Surabaya, Jawa Timur, ada juga sajian nasi goreng nikmat. Namun yang membedakannya adalah tambahan kulit ikan salmon yang renyah. Kita akan lihat seperti apa sajiannya berikut ini.

nasi goreng tentu sudah tidak asing lagi bagi jutaan warga plus 62. Comfort food yang satu ini seringkali jadi andalan bagi Anda yang bingung mau makan apa. Nah, kalau di Surabaya, Jawa Timur, seorang juru masak sebuah hotel di Jalan Bintoro membuat menu sederhana ini jadi kreasi mewah dengan menambahkan ikan salmon. Cara membuatnya pun cukup mudah, tumis bahan-bahan seperti bawang putih, telur,

0: hingga sayur-sayuran. Setelah itu, campurkan nasi putih dan sejumlah bumbu penyedap lainnya, lalu aduk hingga merata. Sajikan nasi goreng dalam mangkuk dengan irisan kulit salmon kriuk di atasnya.
1: Rasanya nggak kayak nasi goreng Indonesia ya, dia itu gurihnya itu mild, soft, karena dia, tadi aku lihat chefnya itu masaknya pakai butter, bawang putih, sama soyu, jadi dia nggak pakai garam.
0: Untuk menikmati seporsi nasi goreng salmon ini, Anda cukup rogoh kocek sebesar Rp85.000.

0: kondisi yang panas dan terik saat ini, memang paling enak bersantai di tepi laut menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyantap hidangan laut. Pengalaman ini bisa Anda nikmati di bawah jembatan 1 Parelang Kota Batam, Kepulauan Riau. Aneka seafood seperti lobster, udang, kepiting, kerang, cumi, hingga ikan kerapu segar bisa Anda cicipi di kelong ini. Pilihan pengunjung akan dimasak langsung dalam kondisi fresh. Pilihan menu masakan seafood di sini bervariasi sesuai selera, seperti cumi masak hitam atau digoreng tepung, ada juga kerapu batu steam Hong Kong, udang mala, ikan bakar, rajungan masak pedas, ikan asam pedas, dan pelengkap aneka sayuran.
1: Semuanya enak sih, cuma kalau kita kesini pasti kita tak pernah lupa coba cumi hitamnya. Kalau cumi hitamnya itu juara. Jadi kalau misalnya makan di sini pengen cumi, wajib cobain cumi hitam.
2: Sama kepiting ya?
1: Sama rajungan.
0: Untuk aneka minuman dihargai mulai dari belasan ribu rupiah. Sementara untuk sajian seafood dihargai per ons mulai dari 50 ribu rupiah. Kedai ini menggunakan bahan-bahan dari nelayan lokal, sehingga harganya menyesuaikan dengan jumlah penangkapan harian para nelayan ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Selanjutnya ada kuliner udang kipas yang diolah dengan kuah santan khas Bangka yang patut Anda coba jika Anda sedang berada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Masih dari Bangka Belitung juga, bagi Anda pecinta bakso, ada bakso keju serta sop kaki sapi yang ramai diburu warga.

0: Inilah udang kipas yang diolah dengan racikan bumbu khas Bangka di Pangkal Pinang, Bangka, Belitung. Ukurannya yang besar dengan daging yang tebal dan padat menjadi daya tarik utama kuliner ini. Ditambah guyuran kuah santan yang kental serta rempah-rempah melimpah membuat aromanya semakin menggoda. Proses memasak dimulai dari menyiapkan kuah santan yang dicampur rempah seperti kunyit, cabai rawit, terasi, asam jawa, dan garam. Selanjutnya, ketika kuah sudah mendidih, udang kipas yang sudah dibersihkan dimasukkan dan dimasak hingga matang. Udang kipas kuah santan khas Lempah Kuning Muara semakin nikmat disajikan dengan nasi putih hangat.
1: Dipadu dengan masakan santan kelapa kayak gini nih, udah komplit rasanya. Rasa kita rasa udangnya, terus deliciousnya, lezat, nikmatnya, dan lemak dari dagingnya itu, wah, istimewa lah.
0: Sajian ini pun dihargai Rp40.000 per ons udang kipas.

0: Kalau biasanya bakso berbentuk bulat, yang ini berbeda karena bentuknya kerucut. Tak cuma unik, begitu dibelah, keju leleh di dalam bakso makin menggoda selera. Perpaduan daging bakso yang gurih dengan lelehan keju yang lembut menciptakan sensasi rasa yang berbeda.
1: Bakso keju, karena anak-anak saya suka makan keju, akhirnya saya berpikir itu bagaimana saya mengeluarkan lagi bakso keju dengan cita rasa khusus-khusus untuk Gen Z yang lebih suka makan bakso keju.
0: Selain bakso kerucut isi keju, di warung yang berada di persimpangan 3 Kaya Agung Jalan Kampung Melayu Kota Pangkal Pinang, ada juga menu lain yang tak boleh terlewat. Ada sop kaki sapi dengan kuah yang gurih. Untuk seporsi sop kaki ini dibanderol Rp65.000 per porsinya.
2: Jadi mengenai rasa sendiri, ini karena menu best seller menurut saya sangat luar biasa. Jadi saya sempat mencoba beberapa bagian-bagian dari

0: daging sop ini, kaki sapi ini ada beberapa bagian urat, ada beberapa bagian daging, dan yang terpenting bagian bawah pun masih ada beberapa kikil. Dan harganya satu porsi Rp65.000, ini sangat cukup terbilang murah. Karena porsi pasar kita di Bangka sendiri, ini Rp65.000 sangat worth.
1: Kaki sapi yang dimasak hingga empuk memiliki tekstur kenyal dan lembut serta kaya akan rasa. Tak heran para konsumen ketagihan menikmati seporsi sop kaki sapi ini. Bagi Anda yang ingin berkunjung, warung ini buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dari dunia perfilman tanah air, sejumlah kisah menarik hadir di layar lebar. Ada film Laut Bercerita yang mengangkat kisah perjuangan para mahasiswa. Sementara Putri Marino kembali pulang ke tanah air setelah 20 tahun dalam film 4 Musim Pertiwi.
3: Dia diculik.
4: Diculik.
5: Rumah produksi Pal 8 Pictures merilis trailer dan poster resmi film Laut Bercerita karya sutradara Yosep Anggi Noen.
3: Yang membedakan senjata kita.
5: Film ini diadaptasi dari novel bestseller Leila S. Hudori yang memperlihatkan perjuangan aktivis muda hingga hilangnya biru laut.
6: Dan menulis adalah bentuk perlawanan.
5: Trailer memperkenalkan biru laut yang diperankan Reza Rahadian bersama kelompok mahasiswa Winatra. Mereka bergerak memperjuangkan cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. Namun, perjuangan tersebut berubah menjadi kisah kehilangan.
6: Berjudul Rizky Belum Pulang. Bacalah, karena kalian akan menemukan.
5: Biru laut dan sejumlah anggota Winatra menghilang satu persatu hingga tidak diketahui keberadaannya. Film Laut Bercerita dijadwalkan tayang di bioskop pada 29 Oktober mendatang.
7: Siapapun yang ambil emas laut itu, pasti maunya.
8: Rata benar kata orang-orangnya. Pertiwi mulih.
5: Sineas ternama tanah air Kamila Andini kembali memikat panggung perfilman lewat karya terbarunya bertajuk 4 Musim Pertiwi.
9: Orang-orang yang masih di luar jam.
5: Film ini menghadirkan kisah tentang kepulangan, trauma masa lalu, keluarga, serta misteri yang perlahan terungkap.
10: Nah, Pertiwi sih, si Marek ke penjara itu.
5: Tanya itu, film ini juga mengikuti perjalanan Pertiwi, seorang perempuan yang kembali ke kampung halamannya di kawasan Bromo setelah 20 tahun meninggalkan desa tersebut.
11: Kembali ke sini.
5: Diproduseri Iva Isfansyah, film ini dijadwalkan tampil di jajaran Festival Film Internasional Bergengsi mulai dari Toronto International Film Festival bersaing dengan 203 film dari seluruh dunia hingga Busan dan Tokyo. Sementara film ini dijadwalkan tayang di bioskop tanah air pada 8 Oktober mendatang.
12: Saya ingin kembali tinggal di sini.
11: Oh ya, saya bisa bantu seperti ini. Tapi gimana kalau enggak di sini?
2: Dua kabar menarik hadir untuk para penikmat musik. Ada penyanyi Ibrahim Imran yang kembali menghidupkan nostalgia era 90-an lewat lagu Seharusnya. Hit legendaris milik Ada Band ini dihadirkan dengan sentuhan musik yang lebih segar. Sementara itu, JKT48 Trainee turut merilis video musik terbaru bertajuk Bagai Cinta Pertama. Penyanyi Ibrahim Imran atau yang dikenal Baim kembali menyapa pendengar lewat karya yang penuh nostalgia. Kali ini ia merilis ulang salah satu lagu hit legendaris milik Ada Band bertajuk Seharusnya yang pertama kali dirilis pada tahun 1997.
13: Kini hanya jadi teman mimpiku.
2: Dalam liriknya, lagu ini menceritakan tentang perasaan rindu yang terpendam serta seseorang dari masa lalu yang masih tersimpan kuat dan tertinggal di dalam hati. Lagu yang lekat dengan generasi 90-an ini kembali dihadirkan dengan sentuhan musik yang lebih segar, namun tetap mempertahankan nuansa yang menjadi ciri khas karya aslinya.

grup JKT48 Trainee resmi merilis video musik terbaru bertajuk Bagai Cinta Pertama. MV ini menjadi rilisan terbaru yang dibawakan anggota JKT48 Trainee generasi 13 dan 14. Bagai Cinta Pertama merupakan karya yang disusun kembali dari lagu grup idola Jepang AKB48 bertajuk Atsukoi ni Niteru. Lagu tersebut menjadi lagu pendamping dari single ke-67 AKB48 Nagori Sakura. Sementara lagu ini menjadi bagian dari aktivitas terbaru JKT48 setelah sebelumnya menghadirkan MV Trainee. Kehadiran lagu ini sekaligus memperkenalkan Ekin sebagai sentara dalam karya yang melibatkan generasi baru JKT48.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Clarissa Aradia, inilah CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya. Kita awali CNN Indonesia Sports Weekend hari ini dari hasil pertandingan sepak bola Eropa. Hat-trick pemain pinjaman Real Madrid, Franco Mastantuono ke gawang Venezia membawa Fiorentina meraih kemenangan pertama di musim ini. Sementara gol tunggal Juan Ignesias memastikan Sevilla merebut kemenangan atas Valencia pada Jornada 5 La Liga Spanyol.
1: Fiorentina bertanding ke markas Venezia pada Giornata 4 Serie A Italia Sabtu dini hari waktu Indonesia. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit 22 lewat gol yang dicetak Akor Adams. Namun keunggulan Venezia hanya bertahan 7 menit setelah pemain pinjaman Real Madrid, Franco Mastantuono, mencetak gol penyeimbang. Penyerang asal Argentina itu bahkan tak butuh waktu lama untuk kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol kedua Mastantuono pada menit 30 membawa La Viola unggul 2-1 di babak pertama. Memasuki paruh kedua laga, Fiorentina kembali menambah keunggulan. Berawal dari sebuah serangan balik, Matteo Pellegrino mencetak gol ketiga bagi Fiorentina. 6 menit jelang waktu normal berakhir, Mastantuono sukses mencetak hat-trick di laga ini. Tim tamu pun unggul 1-4. Dan gol Antoni Heina pada menit 86 tak mampu menyelamatkan Venezia dari kekalahan. Fiorentina menutup laga dengan kemenangan 2-4. Dari La Liga Spanyol, Sevilla sukses mengalahkan Valencia pada Jornada 5 yang berlangsung Sabtu dini hari waktu Indonesia. Bermain di Stadion Raymond Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla menang tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Sevilla dicetak Juan Iglesias pada menit 81. Kemenangan atas Valencia ini mengantarkan tim asuhan Luis Gracia Plaza kini bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin dari 5 pertandingan.
0: Menjelang laga El Clasico antara Persija Jakarta versus Persib Bandung, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin apel jaga Jakarta bersama puluhan perwakilan supporter Persija The Jackmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Jumat sore. Dalam apel tersebut, Pramono meminta masyarakat, khususnya Jackmania, untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian pertandingan.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang didampingi Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Dekananto Eko Purwono memimpin apel jaga Jakarta bersama puluhan perwakilan supporter Persija The Jackmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Jumat sore. Laga Persija versus Persib Bandung merupakan momentum yang sudah lama dinantikan karena sudah lebih dari 7 tahun laga El Clasico itu tak berlangsung di Jakarta. Untuk itu, Pramono meminta masyarakat, khususnya Jackmania, untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian pertandingan. Serta tak membawa rivalitas antara Persija Jakarta dan Persib Bandung keluar lapangan termasuk melalui media sosial.
2: Dan ini adalah pertandingan setelah 7 tahun tidak bisa berlangsung di Jakarta. Akhirnya bisa berlangsung di Jakarta, mudah-mudahan ini menjadi pertandingan yang penuh sportivitas. Dan tadi dalam apel jaga Jakarta saya menegaskan bahwa rivalitas antara Persija dan Persib Bandung adalah rivalitas di pertandingan sepak bola. Setelah selesai pertandingan harus tetap menjadi saudara, sahabat, dan untuk itu kita akan memulai membangun kebersamaan bahwa masyarakat kita, baik masyarakat Jakarta, masyarakat Bandung, masyarakat Jawa Barat bisa bersama-sama untuk menjaga ini.
1: Untuk memastikan keamanan selama rangkaian pertandingan, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 17.800 personil gabungan, baik dari unsur kepolisian, TNI, serta Pemprov DKI.
3: Kemudian, untuk pengamanan, kita juga bekerjasama dengan Polda Jabar dan juga Polda Banten untuk melakukan kegiatan penyekatan sebagai bentuk preventif atau antisipasi. Kami yakin dengan komitmen yang sudah dibuat oleh teman-teman Jackmania, bahwa teman-teman Jackmania berjanji akan tertib dalam pelaksanaan pertandingan itu, baik sebelum pertandingan, kemudian pada saat pertandingan, termasuk setelah selesai dari pertandingan.
1: Sesuai dengan regulasi FIFA, dalam laga Persija kontra Persib Bandung, supporter Persib Bandung dilarang untuk hadir di Stadion GBK. Aturan ini berlaku adil dan menganut asas timbal balik, di mana saat Persija bertanding ke markas Persib di Bandung pada putaran lainnya, hal serupa bakal diterapkan kepada pendukung Macan Kemayoran. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Menjelang pertandingan klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung Sabtu sore, personil keamanan yang merupakan gabungan antara pihak kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI bersiaga di lokasi kegiatan. Pihak keamanan terlihat sudah memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno sejak Sabtu siang. Dalam pengamanan laga antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung, sebanyak 70.800 personil gabungan dikerahkan agar pertandingan berjalan aman dan kondusif. Untuk mengetahui kondisi terkini jelang laga derby Persija Persib di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Mikhaira Hamar. Khaira, halo, selamat siang. Apakah supporter Persija sudah berdatangan dan bagaimana pengamanan di Stadion GBK?

0: DKI Jakarta. Pengamanan pada pertandingan kali ini memang lebih sekarang sama-sama kita ketahui. Juga Persija Jakarta. Oleh karena itu, untuk menghindari dan juga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan berupa kericuhan ataupun yang lainnya, personil keamanan yang diterjunkan pada hari ini berkisar lebih dari 17.800 personil yang tidak hanya bersiaga di lokasi ini ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, namun juga ditempatkan di beberapa titik-titik krusial di Jakarta hingga Banten dan juga beberapa wilayah di Jawa Barat begitu ya. Karena pada aturan dalam pertandingan kali ini, baik itu dari PSSI maupun Gubernur Jawa Barat itu ya, Bapak KDM juga menegaskan dan juga merekomendasikan kepada para pendukung dari Persib sendiri agar tidak datang ke lokasi pertandingan hari ini di Gelora Bung Karno dan juga menyaksikan pertandingan dari balik layar kaca saja begitu ya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Dan juga sebelum hari ini juga kemarin Bapak Pramono Anung juga telah menggelar apel jaga Jakarta bersama dengan perwakilan Dejek ya, di mana Bapak Pramono Anung juga menegaskan bahwasanya sebisa mungkin pertandingan yang terlaksana hari ini rivalitasnya sebisa mungkin hanya di dalam pertandingan saja, dalam artian ketika pertandingan sudah selesai, pertemanan dan juga solidaritas sesama pendukung sepak bola di Indonesia dapat kembali diperketat begitu ya, dijalin kembali antar sesama para pendukung supporter sepak bola. Dan juga pada hari ini, pada pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib hari ini juga akan dihadiri langsung oleh Bapak Pramono Anung, di mana dijadwalkan Bapak Pramono Anung akan hadir di lokasi kurang lebih sekitar jam 3 sore ini. Dan juga dari panitia pelaksana sendiri juga menegaskan bahwasanya untuk setiap supporter yang hadir pada hari ini, khususnya adalah supporter dari Persija Jakarta atau akrab disebut dengan Dejek ya, wajib hukumnya untuk memakai jersey dari Persija Jakarta, baik itu edisi tahun lalu maupun edisi terbaru begitu. Tentunya pertandingan ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh supporter bola, baik itu dari pendukung Persija maupun pendukung Persib. Dan juga kami tentunya akan mengabarkan kepada para pemirsa di rumah ataupun juga mengupdate informasi kepada Anda Era bagaimana hasil pertandingan yang akan berlangsung dari pertandingan hari ini. Kembali ke studio Era.
1: Terima kasih Haira, tentunya sangat diharapkan bahwa laga ini bisa berlangsung secara kondusif dan sangat kita nantikan bagaimana hasil pertandingan sore hari nanti. Terima kasih banyak Haira. Selanjutnya, pemirsa, meski tanpa didukung langsung oleh Bobotoh yang dilarang hadir di Stadion GBK, Persib Bandung menyatakan akan tetap tampil maksimal saat melakoni derby El Clasico melawan Persija Jakarta sore ini. Laga derby Persija Persib ini terakhir kalinya berlangsung di Jakarta 7 tahun yang lalu.
2: Jelang derby El Clasico di kandang Persija Jakarta pada Sabtu sore, Persib Bandung menjalani latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api di kawasan Gede Bage, Kota Bandung. Dua pemain yang sebelumnya absen dalam laga kontra PSM Makassar, Sandy Walsh dan Eliano Reyners, nampak hadir dalam latihan yang dipimpin pelatih Igor Tolikhodak tersebut. Meski dipastikan tanpa Bobotoh yang dilarang mendukung langsung Persib di GBK, namun pemain Persib Beckham Putra Nugraha menilai tim Maung Bandung tetap tidak mengalami tekanan menjelang laga tandang kontra Persija. Kondisi Persija yang akan bermain di bawah dukungan supporter di kandang serta ambisi kuat untuk memenangkan laga dinilai Beckham akan menjadi tekanan berat bagi Persija yang sebelumnya gagal meraih kemenangan atas Persib di 5 laga terakhir.
3: Persiapannya sangat bagus, apa yang di planning oleh pelatih kita akan terapkan planning nanti, karena ini jadi pertarungan bukan hanya skill atau taktik di lapangan, yang terpenting mentality kita untuk bisa bermain baik dan tetap kita pressure dari mereka juga pastinya akan lebih berbeda karena bermain di rumah sendiri di Stadion GBK, tapi yang terpenting kita fokus kepada tim kita sendiri bagaimana kita bisa mengalahkan mereka di kandang mereka.
2: Jelang pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta, Bobotoh Maung Bandung Bersatu atau Bomber bersama anggota Satlantas Polres Cimahi membagikan nasi box kepada pengendara, baik plat D maupun plat B. Bomber mengajak Bobotoh untuk menjaga persaudaraan dan kondusivitas antar supporter jelang laga tersebut.
4: Menjaga kondusivitas keamanan

0: biar tertib, aman, terkendali. Jangan sampai kita sebagai warga Jawa Barat, khususnya Kota Cimahi, apapun yang terjadi, mau kalah, mau menang, kita tetap mendukung Persib Bandung. Dan aman kondisivitasnya terkendali.
1: Selain berbagi nasi dus, Bomber Cimahi juga menyiapkan nobar di Gor Sangkuriang. Melalui aksi ini, Bomber berharap semangat pendukung Persib tetap berjalan seiring dengan semangat berbagi dan menjaga perdamaian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pertandingan penuh gengsi antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu sore. Pada laga pekan kedua Super League ini, Bobotoh dipastikan tidak bisa mendukung langsung sang Pangeran Biru. Persib Bandung akan bertemu kembali dengan rival abadinya Persija Jakarta pada duel El Clasico Super League 2026-2027. Pertemuan dua tim besar ini selalu menghadirkan atmosfer berbeda. Pada laga kali ini, skuad asuhan Igor Tolik harus berlaga tanpa dukungan langsung Bobotoh di stadion. Meski demikian, sejumlah Bobotoh di Kota Bandung, Jawa Barat tetap mendukung keputusan untuk tidak hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dukungan terhadap tim tetap diberikan, salah satunya melalui nobar atau nonton bareng yang disediakan di sejumlah lokasi di wilayah Bandung.
3: Jadi mungkin langkah manajemen Persib untuk melarang para bobotohnya untuk pergi ke Jakarta terutama ke BK itu hal yang bagus sih untuk keselamatan nyawa bobotoh sendiri kepada manajemen Persib juga itu sangat baik, sangat bagus ya. Ada instruksi untuk tidak ke GBK atau ke Jakarta.
4: Untuk bobotoh sendiri sih ya, untuk away sangat sangat dikhawatirkan ya kalau ada yang datang ke sana. Satu, beberapa potensi, contohnya takutnya ada korban seperti yang sebelum-sebelumnya juga sih ya. Alangkah baiknya lebih baik jangan away ke sana. Kita di Bandung pun kan di area Jawa Barat banyak juga ya untuk nobar-nobar. Lebih baik yaudahlah nobar di area sekitaran yang dekat-dekat rumah aja sih, seperti itu aja. Lalu sih.
5: Tetap mendukung ya?
4: Tetap mendukung, selalu mendukung.
6: Ya lebih baik sih jangan ke Jakarta sih, demi keselamatan. Ya. Gimana ya?
5: Lebih baik nobar di sini atau gimana?
6: Iya, lebih baik nobar di sini aja. Demi ketertiban, keselamatan bobotoh bersama gitu.
5: Tetap mendukung ya, Kang ya?
6: Tetap dukung, dukung dari jauh aja gitu.
5: Prediksi skor?
6: Prediksi skor saya sih 1-2 buat Persib. Biasa comeback lah.
2: Atlet panjat tebing Indonesia, Anta Syafirobi Al-Hilmi menjadi juara dalam ajang World Climbing Series Kueyang China 2026. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports Weekend.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
4: Atlet panjat tebing Indonesia, Anta Syafirobi Al-Hilmi menjadi juara dalam ajang World Climbing Series Kueyang China 2026. Robi yang turun di nomor speed perorangan putra meraih medali emas usai menjadi yang tercepat. Robi melangkah ke final untuk bertemu tiga pesaingnya dari Jepang dan dua atlet tuan rumah. Di final, Robi sukses menjadi yang tercepat dengan menorehkan waktu 4,65 detik. Adapun dua atlet Cina, Yong Qiling dan Shou Hongchu, harus puas berada di tempat kedua dan ketiga. Yong Qiling mencatatkan waktu 4,75 detik, sementara Shou Hongchu terpaut 0,15 detik dari Robi. Dengan kemenangan ini, Robi kokoh bertengger di peringkat 1 dunia speed perorangan putra seri 2026 dengan skor 2864.
5: Saya sudah kalah 3 kali di gold race dan saya ingin memberikan yang terbaik buat Indonesia, khususnya medali emas, dan saya ingin mengibarkan bendera merah putih di tingkat tertinggi. Banyak hal yang harus saya improve, khususnya di teknik drill, karena banyak kekurangan saya di sana, dan saya masih harus improve langkah saya untuk ke depan.
6: Yang pasti akan ada beberapa PR, dari apa untuk speed reaction time, sama konsistensi ya, jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
4: Jepang memastikan tempat di semifinal AVC Men's Volleyball Continental 2026 usai membungkam India dengan skor 3-0. Sementara Iran juga melangkah ke babak empat besar dengan menyingkirkan China Taipei di perempat final.
7: Perempat final AVC Men's Volleyball Continental 2026 mempertemukan tuan rumah Jepang dengan India. Jepang yang turun dengan skor terbaiknya langsung tampil agresif sejak awal set. Hasilnya, tanpa kehilangan set, Jepang sukses menang straight set 25-17, 25-15, dan 25-19. Trio hitter Yuki Ishikawa, Yuji Nishida, dan Ran Takahashi menjadi penyumbang poin terbanyak bagi tim Samurai. Ishikawa dan Nishida masing-masing mencetak 12 poin, sementara Ran Takahashi mencetak poin terbanyak dengan 14 poin. Jepang pun lolos ke semifinal untuk bertemu dengan Korea Selatan. Di pertandingan lainnya, Iran juga memastikan tempat di babak semifinal setelah sukses menumbangkan China Taipei dengan skor 3-1. Setelah sempat unggul di dua set pertama, 25-19 dan 25-19, Iran kehilangan set ketiga dengan skor 21-25. Beruntung Amin Esmail Nezat dan kawan-kawan kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya di set keempat. Iran akhirnya memastikan kemenangan di laga ini dengan merebut set keempat 25-18. Iran pun sudah ditunggu Australia di babak empat besar.
4: Final tunggal putri Grand Slam US Open 2026 akan menjadi final ideal. Final kali ini mempertemukan unggulan pertama Arina Sabalenka versus unggulan kedua Elena Rybakina. Di babak semifinal, Sabalenka dan Rybakina sama-sama berhasil mengalahkan wakil tuan rumah. Sementara unggulan pertama sektor tunggal putra Alexander Zverev melaju ke final setelah melalui pertarungan sengit melawan Karen Khachanov.
8: Bermain di Stadion Arthur Ashe, New York pada Jumat waktu setempat, juara bertahan Arina Sabalenka kembali berhasil melaju ke babak final Grand Slam US Open 2026 untuk ketiga kalinya secara beruntun. Bertemu dengan petenis tuan rumah Jessica Pegula, Sabalenka berhasil mengendalikan permainan dengan pukulan-pukulan kerasnya. Sempat bermain ketat di set pertama, Sabalenka langsung menyerang di set kedua. Dalam waktu 1 jam 20 menit, Sabalenka menyingkirkan mimpi Pegula untuk menginjakkan kaki di final US Open dengan skor 7-5, 6-2. Kemenangan juga diraih petenis yang baru saja naik ke peringkat 1 dunia, Elena Rybakina. Melawan petenis tuan rumah, Coco Gauff, Rybakina harus bermain 3 set. Sempat tertinggal di set pertama, Rybakina bangkit di 2 set berikutnya. Tenis asal Kazakhstan itu akhirnya keluar sebagai juara dengan skor akhir 3-6, 6-4, dan 6-4. Di final, Rybakina akan ditantang unggulan pertama sekaligus juara bertahan, Arina Sabalenka. Sementara di sektor tunggal putra, unggulan pertama Alexander Zverev melaju ke final US Open 2026 setelah mengalahkan Karen Khachanov. Zverev menang melalui pertandingan sengit dalam 3 set, 6-3, 7-6 tiebreak 7, dan 7-6 tiebreak 6. Kemenangan ini membawa petenis Jerman itu selangkah menuju gelar Grand Slam keduanya tahun ini, sekaligus mengantarkan Zverev ke final turnamen Grand Slam untuk ketiga kalinya secara beruntun.
4: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports Weekend akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Di tangan Endang Mintarja, Kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
2: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Mental dan psikologis anak menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audisi umum bulu tangkis PB Jarum yang digelar di Kudus, Jawa Tengah. Untuk mengetahui pentingnya memahami kondisi mental dan psikologis anak, edukasi pun diberikan pada para pelatih dan orang tua peserta audisi tahun ini. Informasi ini juga sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend hari ini. Saya Clarissa Radia pamit, salam sehat, sampai jumpa.
1: Dari ribuan anak-anak peserta audisi PB Jarum di Kota Kudus ini, nantinya hanya segelintir yang bisa lolos ke fase akhir dan diterima menjadi atlet binaan klub. Dengan tingkat persaingan dan kompetisi yang sangat tinggi, faktor mental dan psikologis anak menjadi hal penting yang kadang terlupakan. Untuk itu, pada audisi umum PB Jarum tahun ini, digelar sesi diskusi dan edukasi membahas soal mental dan psikologi anak yang diikuti oleh para pelatih dan orang tua peserta.
2: Karena memang tidak hanya kemampuan saja yang dibutuhkan, tetapi mental juga sangat berpengaruh dalam permainan anak di lapangan. Jadi seharusnya memang bukan hanya orang tua dan pelatih, tetapi juga anak juga perlu memberikan pendampingan, didapat pendampingan psikologinya juga.
3: Semenjak jadi pelatih ini ya mau nggak mau ya belajar sedikit-sedikit tentang mental anak untuk mengatasi ya itu tadi, untuk biar anak nggak jenuh ketika latihan, ketika turnamen, gimana mengatasinya, dan ya banyak hal yang dilakuin lah.
1: Orang tua dan pelatih juga harus memberikan pemahaman pada anak apa alasan serta tujuan mereka berlatih dan berkompetisi. Dan yang terpenting, orang tua juga harus tahu apa yang sebenarnya menjadi keinginan sang anak.
4: Orang tua harus memahami juga kondisi psikis anaknya. Apakah ini kemauan anak atau karena memang ekspektasi orang tua. Sekiranya memang ini memang cita-cita anaknya, ya orang tua didorong dengan maksimal. Lingkungannya mendorong, orang tuanya mendorong, coachnya ikut mendorong ya. Tapi kalau itu tadi kembali ke ekspektasi orang tua, nah ini barangkali nanti akan tidak menjadi maksimal untuk atlet tadi ketika mengikuti kompetisi yang diikuti.
1: Pentingnya memahami mental dan psikologi anak juga disadari betul oleh mantan pebulu tangkis nasional peraih emas Olimpiade 2016 Tontowi Ahmad. Apalagi putra dari Owi, Arsya Alvarezel Ahmad yang baru berusia 8 tahun juga menjadi peserta audisi umum PB Jarum tahun ini.
5: Kadang-kadang kita sebagai orang tua ke anak kita ekspektasi berlebihan yang jatuhnya malah menekan si anak ini gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya masih anak-anak ya di maintenance dengan baik lah. Kita sesuai porsinya. Jangan sampai kita sebagai orang tua egois sendiri menekan anak yang akhirnya anaknya malah jadi stres sendiri.
1: Perjalanan dari anak-anak ini masih sangat panjang. Pendampingan serta dukungan dari orang tua dan pelatih menjadi hal yang sangat penting bagi mereka. Karena gagal di audisi ini bukan menjadi akhir dari segalanya. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Kudus.

Gempa bumi di NTT baru-baru ini mengingatkan kita kembali bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik, di mana di kawasan ini terdiri dari begitu banyak gunung api yang masih aktif dan juga lempengan tektonik. Sehingga gempa bumi itu menjadi sesuatu yang harus kita terus antisipasi. Nah, apalagi di Indonesia ini di mana kita memiliki lumayan ya jumlah gunung apinya yang masih aktif, tapi juga daerah-daerah di mana gempa bumi itu sebenarnya bisa diprediksi. Mungkin bukan kapan akan terjadi, tapi kemungkinan terjadinya itu pasti ada. Salah satunya adalah saya berada di Sesar Lembang, ini di utara Bandung, di mana kalau ada gempa bumi di sini, tentu dampaknya akan sangat-sangat dramatis ya. Akan begitu menimbulkan kerusakan yang sangat berat karena daerah ini berada di kawasan yang cukup padat. Sehingga harus dipikirkan bagaimana mengantisipasi dan apa yang harus kita ketahui mengenai aktivitas sesar Lembang ini yang ternyata merupakan sesar yang masih aktif. Insight with Desi Anwar akan membahasnya. Mari kita ikuti.

Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik, tempat pertemuan sejumlah lempeng tektonik yang membuat negeri ini memiliki aktivitas kegempaan tinggi. Di balik lanskap pegunungan dan padatnya permukiman Bandung Raya, membentang salah satu sesar aktif yang menjadi salah satu potensi risiko dan terus menjadi perhatian para ahli. Sesar Lembang. Sesar ini membentang sekitar 29 km memanjang dari barat ke timur di bagian utara kawasan Bandung Raya. Sesar Lembang bukan sekadar patahan geologi masa lalu. Sejumlah penelitian menunjukkan sesar ini masih aktif dan terus mengalami pergerakan. Penelitian menemukan jejak beberapa gempa besar yang pernah terjadi di masa lalu,

Jakarta di Jawa Barat. Jika gempa besar terjadi, dampaknya tidak hanya berupa guncangan dan kerusakan bangunan. Jalan dan jembatan dapat terganggu. Fasilitas kesehatan dan layanan publik mengalami gangguan. Aliran listrik dan jaringan komunikasi pun dapat terputus. Dalam kondisi seperti ini, dampak gempa bisa meluas menimbulkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat, layanan dasar, hingga aktivitas ekonomi di Bandung Raya. Gempa bumi tidak dapat dihentikan dan hingga saat ini, ilmu pengetahuan belum mampu menentukan secara pasti kapan gempa akan terjadi. Karena itu, yang bisa kita lakukan adalah memahami risikonya, mengurangi kerentanan, dan membangun kesiapan sejak dini. Sebab, ketika gempa tidak bisa dicegah, kesiapan menjadi pertahanan pertama untuk meminimalisir dampaknya.

0: Halo Bro.
1: Hey Mbak Desi, apa kabar?
0: Apa kabar? Baik. Ya, kita sudah bersama Profesor Dani Hilman Atawijaya, Profesor Riset Geologi. Prof, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Sekarang orang Bandung ya?
1: Sekarang saya selalu di Bandung.
0: Selalu di Bandung. Ya. Oke, saya juga SMP. Orang Bandung sih sebenarnya. Lahir juga di Bandung. Gitu. Nah, kita ingin mengetahui khususnya mengenai sesar Lembang ini. Nah, sebenarnya ini kan kalau saya lihat ini luar biasa ya, tapi mungkin orang itu nggak tahu bahwa ini kita nanti Gunung Batu ya namanya ya.
1: Ini Gunung Batu ya.
0: Gunung Batu. Mungkin Prof bisa dijelaskan ya, kenapa penting untuk kita edukasi informasi dan kita angkat mengenai Gunung Batu ini yang merupakan bagian dari sesar Lembang. Apa sih keunikannya?
1: Ya, jadi itu barangkali bedanya antara ahli geologi dengan masyarakat. Jadi kalau masyarakat melihat Gunung Batu ini salah satu landscape di Lembang yang cukup dominan ya, dan Gunung Batu ini kan bagian dari rangkaian perbukitan yang membentuk satu perbukitan yang lurus barat timur gitu ya. Nah, kita
0: lurus barat timur.
1: Jadi
0: ini
1: mulai dari Batu Lonceng, Gunung Palasari itu ke Maribaya, kemudian ke sini ke Gunung Batu, terus ke timur melewati apa tuh, di sana ada Bosa juga kan, ada stasiun Bosa, terus ke Cisarua sampai ke Padalarang gitu. Jadi makin ke arah timur bukitnya makin
0: landai.
1: Itu itu kan satu landscape yang indah ya. Tapi kita
0: kalau dihitung berapa kilo itu totalnya?
1: Sekitar 29 kilometer. Jadi kalau kita memandang tidak hanya landscape-nya indah, tapi itu sebetulnya menyimpan cerita geologi. Jadi landscape itu merupakan arsip proses geologi begitu ya. Jadi di balik keindahan landscape bukit yang memanjang ini ada bahayanya. Jadi beautiful but dangerous. Kita harus mengapresiasi keindahannya, tapi juga mengantisipasi bahaya alamnya.
0: Ya, oke. Kita sebelum masuk ke bahayanya dulu, tapi lebih mengetahui asal muasal dari fenomena geologi ini. Kira-kira sudah berapa, ini pasti lebih tua dari keberadaan kota Bandung ini. Bagaimana formasinya itu berlangsung, berapa lama, dan sebenarnya apa sih yang kita namakan sebagai sesar, dan apalagi sesar aktif katanya ini.
1: Benar, jadi perbukitan ini adalah merupakan apa ya, pengejawantahan atau apa ya, ekspresi dari zona sesar itu tadi. Jadi kenapa ada bukit? Karena ada pergerakan sesar itu yang perlahan-lahan sekali begitu ya. Pergerakan sesar itu hanya milimeter per tahun. Jadi untuk sesar Lembang ini hanya dari 2 sampai 5 milimeter per tahun. Sedangkan kita lihat kan bukit ini sudah berapa puluhan meter ya. Jadi intinya untuk membuat landscape yang indah ini diperlukan waktu yang bukan ribuan, malah puluhan, ratusan ribu, bahkan mungkin lebih dari 1 juta tahun. Jadi intinya sesar Lembang ini terjadi karena bumi kita tuh kan dinamis ya. Jadi selalu kerak bumi ini bergerak secara relatif satu sama lain. Nah, untuk Pulau Jawa ini secara regional gitu Mbak, dia itu didesak oleh lempeng Australia yang menunjam di bawah Pulau Jawa. Nah, si gayanya itu dia tidak persis tegak lurus ke Jawa, tapi dia agak miring.

0: sedikit, miring sedikit ke arah timur. Nah, karena miring sedikit, maka si gaya itu dibagi menjadi dua. Yang satu adalah gaya yang vertikal, itu diakomodasi oleh zona subduksi yang kita namakan gempanya gempa megatrust gitu ya. Nah, yang miring sedikit itu, yang vektor yang miring ke arah timur, itu diakomodasi oleh sesar-sesar mendatar namanya atau sesar geser di Jawa ini. Nah, di antara sesar-sesar geser itu, salah satunya itu sesar Lembang ini gitu ya. Jadi kalau kita sekarang, kita ini sekarang berada di persis di atas sesar. Nah, sesarnya nggak persis di sini, tapi dia agak ke utara sedikit. Jadi di lembah, di utaranya si perbukitan ini tadi. Jadi kita ini sekarang berada di selatannya jalur sesar gitu ya. Nah, pergerakannya yang kita sekarang bergerak ke arah kemana ke sana? Ke barat ya?
1: Ke barat. Kalau utara sana, sana itu timur.
0: Ya, jadi ini ke sana. Yang di utara kita bergerak ke arah timur, ya, namanya sinistral, pergerakannya mengiri gitu ya. Pergerakannya nggak banyak, hanya berapa 2-4 mm
1: per tahun ya.
0: Per tahun, nah. Wow. Dan
1: sekarang
0: ini juga
1: ketinggiannya sudah berapa ya?
0: Benar, nah itu juga karena pergerakannya juga nggak persis mendatar, dia ada yang miring sedikit sehingga si blok yang di mana ini selatan ya, dia terangkat sedikit-sedikit, mungkin 1 mm per tahun. Nah sekarang bukit ini sudah ada puluhan meter. Berarti ini sudah terjadi ratusan ribu, bahkan mungkin lebih dari 1 juta tahun.
1: Dan ini prosesnya. Kalau ini kan Prof ini Profesor Riset Geologi. Jadi sudah ada penelitian ya terhadap sesar Lembang ini, Prof. Mungkin bisa cerita sedikit dan bagaimana kesimpulannya mengenai sejarah geologi dari sesar Lembang ini.
0: Nah kalau sesar Lembang itu kebetulan memang sudah diketahui cukup lama ya. Jadi peneliti Belanda pun seperti Van Bemelen sudah memetakan ini sebagai satu sesar. Cuma waktu itu sebelum kita teliti, orang masih ragu sesar ini sudah mati atau masih bergerak.
1: Masih.
0: Jadi waktu itu kita mulai meneliti sesar Lembang sejak 2000-an lah, 2007. Yang sangat-sangat efisien lah begitu ya. Tapi tujuan utamanya adalah memetakan dengan sangat detail, kemudian juga ingin mengetahui apakah sesar Lembang ini masih bergerak aktif atau sudah mati.
1: Dan untuk menyatakan aktif atau tidak aktifnya itu pergerakan itu.
0: Betul apa masih bergerak atau sudah mati ya.
1: Itu diukur dengan bagaimana caranya, Prof?
0: Ada tiga cara ya. Yang pertama adalah cara geologi. Nah, dari cara geologi yang namanya sesar aktif berarti pergerakannya itu akan mempengaruhi landscape atau unsur-unsur geologi, unsur-unsur morfologi yang muda gitu ya. Nah, yang kita lihat kenapa kita bilang sesar Lembang ini masih aktif karena si pergerakan sesar ini dia menggeser sungai-sungai. Kita bisa melihat sepanjang tebing-tebing ini ada sungai yang tergeser. Ada yang tergeser hanya 10 meter, ada yang tergeser sampai puluhan meter, bahkan maksimal ada yang tergeser sampai 500 meter.
1: Wow.
0: Sungainya, sungai besar, tergeser 500 meter. Itu maksimal pergerakan yang masih direkam oleh landscape yang di sini. Jadi artinya, kalau kita tahu adalah pergerakan sesar itu sekitar 2 mm per tahun lah begitu ya, sudah ada pergeseran sepanjang 500 meter, berarti kan tinggal dibagi aja.
1: Maksimalnya berapa?
0: Dibagi slip rate-nya. Jadi keluarnya sudah ratusan ribu tahun minimal. Sesar Lembang ini panjangnya sampai 29 km. Nah, dia kalau bergerak sekaligus 1 sampai 2 meter, maka magnitudonya sampai 6,5 sampai 7 bisa. Sampai magnitudo 7 bisa.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ini mungkin saya ingin bertanya mengenai formasi geologisnya. Ini seperti ada orang yang menumpuk dengan, karena ini sangat-sangat ini ya, sangat
1: ya, banyak rekahan-rekahan ya.
0: Tapi regular gitu ya.
1: Regular ya, ya di sini pun
0: rapi gitu, seolah-olah ini ada tangan manusia yang memotong gitu. Ini bisa dijelaskan, Prof?
1: Ini batuan gunung api ya, batuan lava ini. Jadi rekahan ini terjadi ada dua sebab sebetulnya. Jadi ada sebab vulkanik, artinya jadi waktu pembekuan dari batu ini, dia juga membentuk, bisa membentuk rekahan-rekahan. Nah yang kedua adalah proses tektonik atau deformasi yang berhubungan dengan sesar Lembang itu, gitu ya. Tapi kita dari geologi umumnya menganggap rekahan ini terjadi sebagai kekar-kekar tektonik. Jadi ini adalah bagian deformasi dari sesar Lembang itu tadi.
0: Jadi seperti dia terlipat gitu ya, naik.
1: Karena si batuan ini kan ditekan terus,
0: ditekan
1: sangat kuat, lama sekali sehingga dia batuannya pecah kan. Jadi ada yang menjadi sesar, rekahan yang besarnya bergerak, tapi juga dia menyebabkan rekahan-rekahan yang rekah ya, kecil-kecil lebih ini. Tapi makanya ini kan
0: seperti
1: terlihatnya
0: potongan-potongan
1: teratur
0: gitu.
1: Kan,
0: teratur sekali seperti potongan roti ini.
1: Nah, ini juga kelihatan ini kalau kita lihat nih ya. Ini ada garisan ini kan?
0: Oh iya, mungkin
1: ada
0: bisa lebih
1: ya,
0: dekat.
1: Kalau bisa ngelihat. Nah, ini yang kita interpretasikan sebagai hasil dari pergerakan sesar itu tadi. Jadi di sini tadinya ada batu, batunya menggeser ke sini satu, yang satu ke sana menghasilkan goresan ini. Nah, ini juga menjadi satu bukti dari pergerakan sesar Lembang ini.
0: Yuk, Prof, mana lagi kita bisa lihat? Ya, kita lanjutkan Insight Desi Anwar. Kali ini kita di atas sesar Lembang. Ini merupakan fenomena geologi yang sangat-sangat menarik ya. Mungkin tadi Profesor Dani Hilman sudah bercerita sedikit mengenai asal-usul dari formasi ini. Ini orang mungkin melihatnya sebagai tumpukan batu atau gunung batu, tapi ternyata di sini terpendam sejarah yang luar biasa, tapi beautiful but dangerous. Mungkin bisa dilanjutkan, Prof, apa-apa saja yang perlu kita ketahui mengenai fenomena sesar Lembang ini, yang masih aktif katanya.
1: Masih aktif,
0: tadi kita bicara sedikit mengenai aspek geologinya.
1: Betul, jadi kenapa kita bilang aktif, karena dia menggeser unsur-unsur yang muda, termasuk sungai-sungai. Tapi ada juga data dari geodesi, karena kita juga pasang banyak stasiun GPS. Nah, dari stasiun GPS pun kita tahu bahwa si sesar Lembang itu bergerak dia. Setiap tahunnya kita bisa lihat. Nah, yang menarik memang yang selatan sama yang utara kan bergerak relatif beberapa milimeter per tahun. Tapi di si sesar Lembangnya sendiri dia tidak bergerak. Namanya terkunci dia. Terkunci nanti sampai satu saat si batuan ini dia sudah tidak bisa lagi menahan tekanan itu tadi. Jadi seperti istilahnya seperti ketepel. Kita tarik terus sampai kita nggak kuat lagi nahan kan.
0: Akhirnya nanti
1: dilepaskan.
0: Bisa.
1: Wow. Nah, itulah yang disebut kita namakan gempa. Jadi pergerakannya milimeter per tahun, tapi sekali gempa maka si jalur sesar Lembang ini dia bergerak sampai 1 meter, bahkan bisa lebih dari 1 meter, mungkin bisa sampai 2-3 meter sekaligus.
0: Jadi intinya sesar Lembang ini bisa ya ada potensi menimbulkan gempa.
1: Benar.
0: Ini kalau ketepelnya ini kan pasti tekanannya atau pressure-nya kan
1: sangat tinggi.
0: Bisa magnitudo berapa paling tinggi, Prof?
1: Nah, karena sesar Lembang ini panjangnya sampai 29 km. Nah, dia kalau bergerak sekaligus 1 sampai 2 meter, maka magnitudonya sampai 6,5 sampai 7 bisa, sampai magnitudo 7 bisa menghasilkan.
0: Wow, dan magnitudo 7 itu luar biasa besar.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Apalagi kita lihat nih kalau di belakang ini kita sebenarnya kan di
1: sudah
0: daerah
1: sangat
0: yang padat,
1: sangat
0: ya,
1: padat
0: ya,
1: padat
0: penuh dengan
1: padat.
0: Ya, dan semakin padat nih kota Bandung ini kelihatan dari sini. Nah, di sini yang beautiful tapi dangerous-nya itu. Prof, tapi secara sejarah ini pernah terakhir terjadi fenomena gerakan gempa bumi atau sesuatu yang mengubah gitu landscape ini itu tercatat nggak kapan dan sudah berapa kali dalam sejarahnya?
1: Ya, itu penting sekali ya, karena pergerakan gempa yang besar Sarlembang itu 7 ini di Sarlembang yang pergerakannya sangat pelan itu sangat jarang, Mbak Desi. Jadi kita bisa bilang mungkin satu kali dalam ratusan ribu tahun gitu ya. Dan karena sejarah kita kan sangat pendek ya, paling sampai 100 maksimal 200 tahun ke belakang lah. Nah, kebetulan untuk sesar Lembang ini tidak tercatat dalam sejarah.
0: Tidak.
1: Tapi barangkali dalam legenda ada disinggung ada kejadian besar yang membuat menggambarkan ada kerusakan atau ada apa namanya perubahan landscape gitu ya. Paling legenda. Tapi untungnya kita dari geologi ada yang namanya ilmu paleoseismologi, kita bisa gali tanah, kita bisa melihat kapan terakhir sesar itu bergerak. Nah, dari hasil penelitian kita ya kita tahu bahwa apa namanya sesar Lembang ini pernah bergerak terakhir yang jelas itu 600 tahun yang lalu.
0: 600
1: pernah,
0: tahun yang
1: ya,
0: lalu.
1: Ya, itu pernah bergerak. Jadi ada lapisan tanah yang usianya sekitar 600 tahun dia tergeser oleh pergerakan sesar Lembang ini.
0: Nah, kalau dari segi magnitude pergerakannya itu kira-kira bisa dilihat nggak dengan ini paleoseismologi ini?
1: Bisa. Meskipun tentunya harus lebih banyak datanya ya. Yeah. Jadi apa namanya kita harus bisa melakukan penggalian yang cukup sehingga kita bisa melihat pergerakannya berapa meter begitu ya.
0: Nah, bisa, kalau misalnya bisa. Ini kan 600 tahun yang lalu misalnya. Yeah. Terjadi, ya, itu saat itu kira-kira kerusakan kepada daerah sekitarnya itu seperti apa ya?
1: Ya, data yang kita punya yang 600 tahun yang lalu itu pun tidak banyak ya. Yang kita lihat dalam singkapannya hanya pergerakan vertikal beberapa puluhan senti ya. Jadi kita juga tidak tahu bergerak berapa, tapi kita menduga itu pergerakannya sampai magnitude lebih dari 6,5 yang besar gitu ya. Dan perlu juga kita katakan bahwa itu tidak berarti yang terakhir 600 tahun. Karena kita tahu yang lapisan mudanya kan banyak yang hilang.
0: Yeah.
1: Erosi sudah pelapukan sehingga kita tidak bisa lihat. Jadi masih tetap terbuka kemungkinan bahwa gempa yang besar bisa lebih muda dari itu. Saya sendiri berharap bisa lebih muda dari itu. Soalnya kalau memang benar gempa besarnya itu 600 tahun yang lalu, berarti kan sekarang akumulasi energinya sudah besar sekali gitu ya.
0: Wow. Iya. Iya, luar biasa.
1: Sekarang ini untuk sesar Lembang kita sudah cukup banyak paham lah begitu ya. Tentang jalur gempanya, jalur sesarnya, kemudian tentang keaktifannya. Nah itu kan masih di kalangan akademis, di publikasi, di seminar. Tapi kelihatannya pengetahuan itu juga belum sampai dengan baik ke pemerintah, ke masyarakat. Jadi intinya kita bisa bilang kita baru sampai mengetahui, tapi belum melakukan.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Di sini kan nggak jauh dari Tangkuban Perahu ya?
1: Nggak, ya. Nah, kita bisa lihat di Tangkuban Perahu itu.
0: Bisa ada kaitannya nggak dengan ini, dengan daerah sini kan daerah yang istilahnya sangat aktif ya?
1: Ya, itu juga satu apa ya, keistimewaan daerah sini. Jadi selain ada jalur sesar gempa tektonik, kita juga mempunyai Gunung Tangkuban Perahu merupakan gunung api aktif ya. Itu sebetulnya gunung api dengan sesar itu satu dua sistem yang terpisah, tapi dia memang berinteraksi gitu ya. Bahkan dulu interpretasinya sesar Lembang ini terjadi karena gunung api, kegiatan gunung api itu tadi gitu ya. Jadi gunung api itu kan mengeluarkan magmanya, kalau dia meledak Tangkuban Perahu itu karena magmanya dikeluarkan sehingga ada di bawahnya itu ada rongga yang kosong. Nah, itu bisa menyebabkan kolaps dari apa namanya, satu blok dari atas ke bawah kolaps karena ada rongga yang kosong sehingga menghasilkan sesar Lembang. Itu hipotesa dulu. Jadi hipotesa gunung api lah. Tapi ternyata tidak juga. Jadi sesar Lembang ini tektonik, tapi memang kelihatannya ada interaksi dengan proses gunung api itu tadi.
0: Oke, kalau saya ingat tuh tahun 80-an Gunung Galunggung ya, meletus. Jadi memang kita kan daerah ini cukup rawan dengan segala macam fenomena gempa vulkanik dan activity dan juga ini daerahnya sekitarnya juga semakin lama kan semakin padat ya. Jadi dari informasi data ini, seberapa besar ini sudah dipahami khususnya oleh pemerintah daerah di sini, Prof? Apa kira-kira ilmu yang harus dipahami mengenai keberadaan sesar ini yang bisa dijadikan pedoman untuk membangun kota ini?
1: Ya, itu satu pertanyaan yang sangat-sangat penting dan akan membuat saya juga tertegun juga gitu ya. Karena intinya Mbak Desi katakan itu adalah apa namanya, apa yang kita tahu dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu ya. Karena mengetahui belum tentu sudah melakukan, tapi yang kita inginkan kan mengetahui proses dan bahayanya dan melakukan mitigasinya itu begitu ya. Sekarang ini untuk sesar Lembang kita sudah cukup banyak paham lah begitu ya, tentang jalur gempanya, jalur sesarnya, kemudian tentang keaktifannya, tentang sejarahnya kita juga paham sedikit-sedikit, meskipun masih banyak yang belum kita paham ya. Kemudian juga kita sudah simulasi juga bahaya goncangannya, bahaya deformasinya, begitu ya, apa yang terjadi kalau ada gempa di sini, begitu. Nah, itu kan masih di kalangan akademis, di kalangan di publikasi, di seminar, tapi kelihatannya pengetahuan itu juga belum sampai dengan baik ke pemerintah, ke masyarakat. Jadi intinya kita bisa bilang kita baru sampai mengetahui tapi belum melakukan, begitu ya. Jadi itu satu effort yang tidak gampang juga untuk mentransformasikan dari pengetahuan menjadi melakukan mitigasi bahaya, bencana maksudnya.
0: Tapi selama ini jadi, ini kan riset ini masih terus-menerus
1: masih
0: dilakukan
1: terus,
0: ya?
1: Iya.
0: Itu effort untuk melakukan riset ini, dan ini kan pasti memerlukan ya para pakar, para akademisi, para ilmuwan, geologis, tapi juga harus ada dana risetnya. Dan ini bagaimana, Prof, seberapa penting kepedulian kita dan juga fokus untuk terus-menerus melakukan diseminasi terhadap informasi ini, apa kendalanya sekarang?
1: Ya, tentunya penting sekali ya, Mbak Desi. Dengan negara kita ini kan negara gunung api dan negara gempa ya, sehingga ya kita harus apa, accepted lah bahwa negara kita tuh selain kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan sumber mineral, tapi juga kita kaya dengan bencana alamnya. Jadi kita harus bisa mengambil hikmah rizkinya, rahmat alam, tapi juga bisa menghindari bahayanya itu. Jadi saya pikir penelitian gempa, gunung api itu harus terus dilakukan semakin intensif begitu ya. Di sesar Lembang pun masih belum selesai sebetulnya. Kita mengharapkan rekan-rekan peneliti gempa itu melakukan terus. Kita ingin mengetahui lebih jelas sejarah gempanya, terus kita ingin memetakan jalur sesarnya itu lebih detail, karena Kalau untuk pengetahuan mungkin jalur sesarnya itu sudah cukup detail. Hmm. Kita sudah memakai data lidar, memakai data lapangan, memakai data geofisika. Hmm. Tapi untuk diterapkan ke tata ruang, itu kan skalanya juga harus sesuai dengan skala yang bisa dipakai oleh tata ruang. 1.5 ribu, 1.10 ribu. Hmm. Sehingga pemetaan sesarnya pun harus lebih detail lagi, begitu ya. Hmm. Kemudian juga dari aktivitas, kita sudah punya beberapa peralatan tadi, itu tadi geodesi, GPS. Kemudian juga ada peralatan seismologi, seismograf untuk untuk memantau aktivitasnya, begitu ya.
0: Dan itu akurat ya? Sampai
1: cukup sekarang. Akurat tapi belum detail. Ya, kalau secara regional okelah, tapi kalau untuk mempertajakan misalnya apakah ada perubahan aktivitas signifikan, nah itu perlu yang lebih detail lagi, apa namanya,
0: ya harus ada investasi untuk teknologi yang jauh lebih
1: juga,
0: akurat ya, gitu
1: jadi harus
0: ya.
1: Ada investasi untuk pemasangan jaringan, apa namanya, pemantauan yang lebih intensif. Iya. Dan juga harus ada penelitinya yang terus-menerus meneliti.
0: Penelitinya selain Prof, banyak nggak di Indonesia ini?
1: Tidak
0: minat
1: banyak.
0: Minat untuk meneliti geologi yang bukan. Biasanya kalau penelitinya, geologinya untuk melihat nih ada mineral di mana yang bisa ditambang gitu kan ya.
1: Yang ada
0: tapi
1: nilai ekonominya.
0: Yang ada nilai ekonominya, tapi ada nilai ininya lah, fenomena alamnya itu banyak nggak ya?
1: Ya itulah satu ironisnya ya. Kita Indonesia negeri gempa, ada gunung api, tapi ahlinya sangat sedikit. Hmm. Saya bisa bilang ahli geologi gempa bumi hanya beberapa orang. Ahli seismik gempa bumi juga tidak banyak, beberapa orang. Ahli geodesi gempa bumi juga tidak banyak. Ahli engineering gempa bumi juga bisa dihitung ya. Ahli gunung api lebih menyedihkan lagi, Mbak Desi. Sekarang ini
0: dianggap mungkin kenapa? Dianggap nggak penting gitu ya?
1: Satu dua orang barangkali dokter gunung api. Ya. Jadi itu sangat menyedihkan.
0: Jadi saya juga apresiasi nih kalau ada seorang profesor yang memang fokusnya terhadap ya fenomena alam yang memang sangat-sangat penting. Tapi kita lihat lagi di posisi lain karena secara ini keindahannya harus kita perlihatkan. Yeah. Tapi nanti ya bila suatu hari terjadi gempa akibat pergerakan ini, itu magnitudonya tadi bisa sampai 7. Wow, bisa dibayangkan ini kalau magnitudo 7 dengan kepadatan penduduk yang ada di sini. Kita istirahat sebentar, masih bersama Insight with Desi Anwar.
1: Sekarang sudah sangat menurun aktivitas penerangan ke masyarakat tuh kelihatannya menurun, barangkali hanya dijalankan secara sporadis saja begitu ya. Jadi itu yang
0: biasanya kalau ada bencana dulu baru.
1: Persis, ada bencana rame terus
0: kemudian
1: lagi,
0: hilang lagi.
1: Jadi kelihatannya tidak hanya pendidikan yang sporadis, tapi kelihatannya harus masuk kurikulum sekolah mulai dari SD, SMP, SMA.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Insight Business Januar kembali bersama Profesor Dani Hilman di puncak Sesar Lembang. Ini sebenarnya di belakang kita ini Bandung ya?
1: Itu Bandung, ya betul. Wow. Lembah Bandung. Danau Bandung. Bandung.
0: Kalau di depan kita ini Lembang. Jadi bayangkan sesar ini tadi dengan ini
1: 29 km
0: ini kepanjangannya dan
1: sampai pada larang,
0: tadi ada hal yang menarik ke Profesor dan dikatakan ya. Terakhir terekam secara geologis itu 600 tahun
1: 600
0: ya, ada terjadi
1: ada pergerakan,
0: pergerakan besar. Ya. Nah ini kalau terjadi lagi nah 600 tahun itu udah lumayan cukup lama, jadi walaupun kita kan tidak bisa prediksi kapan akan terjadi pergerakan lagi. Itu bukan when, bukan if, tapi when ya. Kapannya itu pasti ada. Karena ini terus menerus dalam tekanan. Jadi itu bisa tadi menimbulkan gempa sampai magnitudo 7. Dengan adanya kota Bandung yang padat, ada Lembang di sini. Coba ceritakan dampak dengan magnitudo 7 itu seperti apa. Kerusakan yang bisa dialami daerah ini bila sesar ini akhirnya bergeser.
1: Ya, jadi yang namanya peristiwa gempa itu ya, waktu gempa terjadi itu menimbulkan ada kita bilang ada tiga dampak bencana yang bisa menyebabkan bencana. Yang pertama, sesar ini bergerak sampai beberapa meter, ada banyak deformasi tanah di sepanjang sesar Lembang. Artinya yang pertama ada pergeseran sesar sehingga berbagai infrastruktur, rumah-rumah, sekolah, rumah sakit kalau dibangun persis di atas jalur sesar walaupun barangkali dibangun sudah sesuai dengan tahan gempa tapi biasanya sih tidak tahan juga kalau si tanahnya bergerak dan merekah, ambruk. Begitu. Kemudian sewaktu pergerakan itu juga dia bisa memicu karena getarannya kan sangat kuat, terutama yang sepanjang jalur ini, maka dia juga menyebabkan

0: diri di tanah yang lunak ya. Itu kan dulunya bekas danau, ada banyak sungai sehingga tanahnya lunak. Sehingga kalau ada getaran gelombang gempa yang lewat ke dasar Danau Bandung ini, dia bisa diamplifikasi begitu ya. Jadi yang tadinya gelombangnya hanya segini sampai ke Danau Lemang jadi begini, ada amplifikasi karena tanahnya lunak gitu. Jadi walaupun Kota Bandung itu bisa dibilang cukup jauh dari Lemang, tapi dampak dari goncangannya pun akan sangat kuat. Jadi intinya gempa dengan magnitudo 7 di Sesar Lemang ini efek bencananya luar biasa ya. Jadi di sepanjang Sesar Lemang, bangunan-bangunan yang ada di Kota Lemang yang persis di bawah Sesar, dan juga sampai ke Bandung, Bandung, Cimahi, dan banyak tempat.
1: Jadi Lembang ini kita lihat juga sangat padat ya.
0: Sangat
1: jadi
0: padat
1: yang,
0: juga.
1: Yang jelas ini pasti semua akan terdampak bila terjadi gempa bumi di Sesar ini. Nah, sudah pernah dibuat penelitian secara ilmiah mengenai dampaknya dan juga kira-kira worst case scenario-nya?
0: Yeah.
1: Prof,
0: ya, dan sudah ada juga.
1: Sudah dipublikasikan di mana dan kapan?
0: Ya, jadi saya pun ada mahasiswa S2 yang mengerjakan khusus efek dari gempa magnitudo 7 di Lembang. Dalam artian kalau ada gempa terjadi, seberapa besar kerusakan infrastrukturnya, bangunan-bangunan, di mana saja yang rusak, kemudian seberapa besar korban jiwanya. Intinya besar sekali. Kemudian itu juga sudah di follow up oleh teman-teman di ITB. Kemudian mereka juga membuat lebih detail lagi tentang efek dari kerusakan itu. Cuma barangkali masalahnya apakah pengetahuan yang kita sudah dapat itu sudah diterjemahkan, sudah dimengerti oleh pemerintah dan masyarakat dan diterjemahkan menjadi usaha untuk mitigasinya.
1: Nah, ini mungkin pertanyaan ya, karena seperti tadi kita ketahui ya, gempa ini kan menjadi istilahnya langganan ya di Nusantara ini ya. Tapi kalau untuk pengetahuannya itu masuk ke masyarakatnya itu dari jalur akademisi itu bagaimana? Sering nggak disosialisasikan kepada masyarakat? Kalau kita ini pemerintah kan tiap 5 tahun berubah ya, mungkin mereka prioritasnya kan lain gitu. Tapi khusus bagi warga atau masyarakat yang tinggal di sekitarnya dan mereka menjadi selainnya stakeholder dari daerahnya ini seharusnya tuh bagaimana dimasukkan ke dalam DNA tata kelola maupun gaya hidup mereka di sini.
0: Jadi dalam mengantisipasi mitigasi bencana itu kan ada tiga hal begitu ya. Yang pertama dari segi bahayanya itu tadi, pemerian dari jalur-jalur sesar gempa, kemudian efeknya itu lebih detail lagi begitu ya. Barangkali sekarang kebanyakan masih regional, tapi kan kita harus punya yang lebih detail lagi untuk lokal, sehingga kita bisa terjemahkan ke, yaitu tadi yang kedua adalah ke tata ruang. Jadi kita mitigasi bencana tata ruang, supaya bisa lebih tidak rentan bencana. Kemudian juga harus menerapkan peraturan tahan gempa untuk konstruksi bangunan dan sebagainya, harus memenuhi standar sesuai dengan zonasinya. Dan yang tidak lebih tidak penting begitu ya adalah pendidikan masyarakat. Jadi masyarakat harus paham dan juga harus siaga, harus siap kalau ada gempa, harus tampil. Harus bagaimana?
1: Jadi SOP-nya bagaimana untuk memitigasi kemungkinan itu yang tidak akan terjadi besok, tapi pasti ke depan itu akan terjadi. Kapannya kita tidak tahu.
0: Jadi tadi Mbak Desi bertanya bagaimana tentang pendidikan. Nah, dari segi pendidikan pun ini masih sangat kurang ya. Jadi saya lihat malah sekarang sudah sangat menurun aktivitas. Penerangan ke masyarakat tuh kelihatannya menurun, barangkali hanya dijalankan secara sporadis saja begitu ya. Jadi itu yang
1: biasanya kalau ada bencana dulu baru.
0: Persis, ada bencana rame terus
1: kemudian
0: lagi,
1: hilang lagi.
0: Jadi kelihatannya tidak hanya pendidikan yang sporadis, tapi kelihatannya harus masuk kurikulum sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA ya harus begitu kalau di kita begitu.
1: Nah, Prof, sepengetahuan Prof Dani sendiri, ini sudah masuk nggak ke dalam tata ruang perencanaan pembangunan baik Kota Bandung maupun Lembang selama ini? Ini diperhitungkan nggak keberadaan fenomena

0: Ya, sepemahaman
1: baik dari
0: saya,
1: kemungkinan untuk gempa maupun benar, gunung berapi.
0: Untuk wilayah yang kita anggap pusat dari pembangunan ya, Bandung, Jakarta, itu kelihatannya juga masih sedikit diterapkan di tata ruang ya. Belum lagi di apa namanya spek atau peraturan konstruksi tahan gempa itu juga masih sangat sedikit. Karena
1: mungkin bangunan ini mungkin tidak akan tahan gempa ya kalau
0: iya kebanyakan sih tidak. Mungkin rumah saya juga tidak sepenuhnya ya. Begitulah masalahnya. Dan ya rumah-rumah lebih apa problematik lagi karena memang enggak ada peraturan bikin rumah harus tahan gempa kan. Dan kebanyakan orang juga tidak bangun sendiri, dia dibangunkan oleh developer atau oleh pihak lain yang juga tidak mengetahui bahwa kewajiban mereka, bahwa mereka tuh harus kalau membuat rumah, membuat gedung itu ya harus tahan gempa, begitu ya. Jadi standar itu di Indonesia masih sangat lemah, apalagi di luar daerah, di Sumatera, di Sulawesi, ya itu masih sedikit diterapkan di tata ruang dan tata apa namanya pembangunannya.
1: Iya, dan bahkan Sesari ini menjadi salah satu tujuan destinasi wisata juga di sini, banyak sekali kegiatan aktivitas yang masyarakat bisa inilah gunakan untuk rekreasi. Mindsetnya harusnya diubah. Sudah tahu ada bahaya, kita harus memikirkan bagaimana supaya kita tetap selamat dan bisa aman gitu.
0: Jadi orang harus bisa membedakan antara takdir alam dengan takdir
1: yang sudah memang
0: yang bisa
1: sudah
0: diusahakan.
1: Bukan takdir sebenarnya.
0: Bukan takdir ya namanya. Jadi kalau yang namanya sesar lemang itu sudah takdir itu, takdir alam.
1: Iya, dan kita harus justru menyesuaikan.
0: Tapi kalau bencana, bukan takdir, itu tergantung dari keputusan kita sekarang.

0: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini. Si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
1: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
2: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan? Memang tadi Prof mengatakan jumlah penelitinya saja kurang terhadap ya ahli gempa, ahli gunung api, vulkanologi dan lain sebagainya itu. Apa sih seharusnya mindset yang diubah mengingat bahwa yang namanya Nusantara ini memang langganan bencana alam, tapi kita seolah-olah tuh tidak
5: memang
4: akan pernah terjadi dan tidak pernah terlalu melakukan mitigasi yang
5: betul
4: gitu.
5: Jadi memang apa namanya banyak stakeholder barangkali ya. Jadi pemerintah juga harus mensupport berupa misalnya ada banyak beasiswa supaya para mahasiswa itu tertarik untuk apa namanya melakukan penelitian di bidang kebencanaan, gempa, gunung api begitu ya. Karena kalau banyak meneliti kan paling tidak mereka juga menjadi apa ya, mau tidak mau kan harus ngomong juga, mempublikasikan penelitiannya ke masyarakat begitu. Kemudian juga dari pihak pemerintah juga harus secara benar-benar memang ada timnya khusus, ada yang selalu mengedukasi masyarakat itu begitu ya. Misalnya salah satunya kita sudah membuat peta sesar Lembang ini sudah diplot ke Google Map, Mbak.
4: Sudah ada.
5: Kita lihat yang view-nya sudah lebih dari 1 juta. Jadi kita senang juga. Jadi berarti kan orang aware begitu ya keberadaan sesar Lembang ini. Nah itu harus lebih digalakkan begitu ya. Jadi intinya begini, paling tidak pengetahuan gempa ini termasuk jalur-jalur sesar aktifnya itu sampai ke masyarakat gitu ya. Sampai ke masyarakat. Jadi paling tidak mereka tahu, kalau misalnya mereka mau bikin rumah atau bikin restoran, mereka kalau dia tahu jalurnya begitu ya, biar mereka juga mikir sendiri begitu ya, mau nggak mereka membuat rumah atau restoran persis di jalurnya begitu. Jangan sampai mereka membuat rumah, kalau misalnya mereka nggak apa-apa, saya berani, ya tidak apa-apa. Tapi mereka kan tahu risikonya kan, gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka tahu, barangkali sebagian dari mereka ya udahlah, kita tidak akan membuat rumah di sini karena jalur sesarnya persis di sini. Udah saya geser aja 20 meter. Kan bisa begitu. Dan saya sudah pernah melihat begitu, begitu ya. Saya waktu ada kejadian gempa di Sumatera, waktu di Sumatera Barat, ada gempa sesar Sumatera, kemudian kita petakan jalurnya, kemudian kita berbicara ke salah seorang penduduk yang rumahnya hancur begitu. Kemudian dia bertanya kepada saya, "Ini Prof, gimana? Apakah saya harus mendirikan rumah di tempat yang sama?" Saya tanya kepada dia, "Bapak, tanahnya di sini aja atau ada memanjang?" "Oh, ada, Pak. Tanah saya ke sana memanjang." Dia sebutkan ada kebunnya. "Oh, kalau begitu Bapak pindah aja ke kebun itu supaya nggak kena jalur gempa," gitu. Dan dia memang menuruti begitu ya, karena dia juga takut. Jadi pengetahuan itu paling tidak sampai ke masyarakat begitu ya. Selain tentunya juga pemerintah harus ada menerapkan peraturan yang lebih ketat lagi untuk bangun rumah misalnya harus tahan gempa, apalagi untuk membuat infrastruktur yang kritis, sekolah-sekolah, rumah sakit, kan sekolah-sekolah, rumah sakit kan harusnya menjadi tempat yang paling aman gitu ya. Jadi
4: nah, kalau di sini bagaimana? Apakah sesuai dengan keberadaan potensi gempa itu? Pengetahuan Prof. Karena kalau kalau tidak, ini berarti informasi dan segala begitu banyak effort untuk melakukan riset, untuk melakukan penyuluhan, mengambil data dan lain sebagainya itu tidak ada gunanya kalau akhirnya hanya ditaruh di laci saja, sementara peraturannya tidak melakukan sesuai rekomendasi.
5: Iya, jadi saya pikir kondisinya sekarang sebagian besar bangunan masih belum memenuhi syarat tahan gempa, Mbak. Itu satu kenyataan. Dan kita tahu juga bahwa apa namanya banyak bangunan yang sudah dibangun yang tua ya. Iya. Jadi intinya kalau bangunan itu ingin aman ya kita harus melakukan namanya apa penguatan struktur ya.
4: Mungkin kita appetite kita untuk ngambil resikonya cukup tinggi. Yang penting kita hidup senang sekarang. Kalau nanti terjadi gempa, banyak fatalitas ya istilahnya sudah takdir lah. Itu seharusnya itu mindset-nya
5: harus diubah.
4: Jadi sudah tahu ada bahaya. Benar. Kita harus memikirkan bagaimana supaya kita tetap selamat dan bisa aman gitu.
5: Jadi orang harus bisa membedakan antara takdir alam dengan takdir
4: yang sudah memang
5: yang bisa diusahakan, bukan takdir ya namanya. Jadi kalau yang namanya sesar Lembang itu sudah takdir itu, takdir alam.
4: Dan kita harus justru menyesuaikan.
5: Tapi kalau bencana bukan takdir, itu tergantung dari keputusan kita sekarang, usaha kita sekarang.
4: Nah sekarang ini mungkin pesan ya, tadi salah satu cara untuk melakukan sosialisasi edukasi mungkin seperti kita melakukan insight ini dan juga menyebarluaskan. Kira-kira pesan paling penting mengenai keberadaan sesar Lembang ini apa Prof yang bisa kita pelajari? Supaya nanti kalau ada yang terjadi, ya nggak apa-apa pasti fenomenanya aja, cuman fatalitas dan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup manusia itu bisa terkendali.
5: Jadi kita harapkan masyarakat lebih paham lagi ya tentang keberadaan sesar Lembang ini. Ini salah satu loh ya di sekian banyak sekali sesar-sesar aktif di Pulau Jawa ini dan seluruh Indonesia. Tapi ini salah satu yang terkenal. Jadi kita
4: dan terpadat lah di sini.
5: Yang sangat padat begitu ya. Jadi kita harapkan orang lebih mengerti lagi keberadaan dari sesar ini. Bahkan kalau bisa lebih detail lagi sehingga setiap orang, setiap rumah yang ada di sekitar sesar Lembang ini bisa bilang rumah

0: ini ada sekitar 20 meter dari sesar Lembang tuh sesarnya begitu ya. Jadi harus sedetil itu sadar begitu ya, sehingga dari kesadaran itu pun nantinya kan akan apa, akan membuat satu kesadaran untuk mitigasi juga. Jadi bagi orang yang tahu bahwa wah rumah saya hanya 5 meter nih dari sesar, berarti kan dia harus siap siaganya lebih, misalnya dengan memperkuat rumahnya atau sudah berjaga-jaga begitu ya, tidak mendapatkan sesuatu yang berbahaya di rumahnya, misalnya seperti benda-benda berat di atas demikian. Tapi intinya semua apa namanya, usaha supaya nanti kalau ada gempa tidak menimbulkan bencana yang terlalu besar atau bisa diminimalisir gitu ya bencananya. Tapi dan selanjutnya juga kita mengharapkan pemerintah juga lebih aware juga, lebih care juga dengan masalah ini, sehingga ada program khusus untuk mitigasi bencana. Jadi intinya ada apa ya, ada aturan supaya orang tidak sembarangan membangun apa namanya infrastruktur, khususnya infrastruktur yang penting ya, seperti sekolah, rumah sakit, yang bangunan pemerintah ya harus aman. Salah satu amannya yang nggak boleh di jalur gempa begitu ya. Kalau misalnya ada infrastruktur penting yang kebetulan ya apa boleh buat sudah di jalur gempa atau dekat dengan jalur gempa, ya harus diadakan retrofit begitu ya, penguatan kalau untuk struktur yang penting, yang vital begitu ya, nggak boleh rusak. Selain itu juga harus ada persiapan untuk jaringan infrastruktur juga, seperti jaringan listrik, jaringan air dan sebagainya. Karena kalau ada gempa itu kan kerusakannya dia apa namanya, dia bersambung ya, bertali-tali temali begitu ya. Jadi ada kerusakan langsung bangunan runtuh, tapi ada juga karena kerusakan jembatan, apa namanya, jaringan air terganggu, jadi itu bencana berantai namanya, itu yang menjadi yang besar. Jadi semua unsur yang ada sekarang harus dimitigasi supaya nanti kalau ada gempa itu kerusakannya minimal begitu ya.
1: Bagaimana untuk membuat misalnya ilmu ini, vulkanologi, seismologi, geologi ini menjadi justru prioritas lah dari ilmu-ilmu anak bangsa yang harus miliki, karena kita memang berada di cincin api yang sangat rentan terhadap fenomena geologi seperti ini gitu. Sehingga inilah harusnya menjadi fokus pemerintah dan juga fokus dari pendidikan kita
0: dan penelitian,
1: gitu.
0: Betul,
1: ini peneliti ini kita, selama ini apa yang harus
0: diubah? Kita punya 160 gunung api aktif, Mbak Desi.
1: Tapi tadi vulkanolognya hanya berapa orang?
0: Hanya beberapa orang, hampir punah ini.
1: Ya, hampir punah. Jadi, ini menurut saya itu sama sekali tidak masuk akal gitu.
0: Benar.
1: Bagaimana mengubah mindset ini supaya ini menjadi prioritas?
0: Ya, salah satunya harus ada usaha aktif dari pemerintah. Ya, salah satunya membuat beasiswa-beasiswa begitu ya, beasiswa untuk S1, S2, S3 begitu, harus didorong. Dan kemudian juga apa namanya ya, menciptakan juga sarananya nanti kalau adik-adik kita nanti lulus sebagai ahli-ahli gempa dan gunung api, juga ada tampungannya, dimanfaatkan juga begitu oleh pemerintah. Nah, sehingga ya itu yang bisa menimbulkan minat dari adik-adik kita, dari generasi muda kita untuk mempelajari gempa dan gunung api begitu ya. Dengan nanti lebih banyak penelitinya, lebih banyak hasil-hasil penelitiannya, itu kan secara langsung tidak langsung juga ya tentunya ada diseminasi ke masyarakatnya, sehingga masyarakatnya juga nanti akan lebih berpengetahuan begitu ya. Ya tentunya beda, ada 10 ahli gempa di Indonesia dengan 1000 ahli gempa di Indonesia, ya efeknya ke masyarakat juga akan lain begitu.
1: Iya, dan kalau menurut saya ini bentuk cinta terhadap tanah air itu ini, mengetahui, mengenali, dan juga menyesuaikan kehidupan kita itu dengan alam yang sekitarnya. Nah, kalau kita melakukan penelitian ini kan banyak sekali sumber-sumber penelitiannya kan. Ini salah satu adalah Gunung Batu ini bisa dijadikan objek penelitian kan. Betul. Ya.
0: Jadi kita mengharapkan, misalnya kan ada gempa magnitude 7 di Hollywood dulu pernah di Los Angeles, dengan ada gempa magnitude 6,4 di Jogja waktu itu, tahun 2004 gitu ya. Korbannya yang di Los Angeles itu yang magnitude 7 hanya 60 orang. Di Jogja, itu magnitude 7 di sana di Los Angeles. Di Jogja magnitude-nya aja 6,3, korbannya 5.000 orang. Itu bedanya antara yang...
1: Dan itu perbedaan yang sangat fatal ya. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan dengan alam, memitigasi, tapi sebelumnya harus lebih kenal dan ya, mengenali alam itu kita sendiri. Jadi justru kalau orang Indonesia itu harusnya jadi ahli geologi semua, ahli vulkanologi, dan ahli gempa, ahli gempa ya. Bukan ahli yang lain-lain gitu ya.
0: Resource-nya juga harus resource-nya punya juga, juga
1: dan, ya, dan resource-nya itu penelitiannya ya, itu juga kepada teknologi yang paling ya, canggih ya, gitu. Ya. Sehingga kita lebih mengenal tanah air kita, Prof. Dani, terima kasih banyak sama-sama atas insight-nya. Dan kita ya, juga tunggu publikasinya untuk disebarluaskan. Ya, dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa acara ini dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Di Cikande Serang, ratusan warga rela antri di bawah terik matahari demi mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Meski harus antri berjam-jam, warga mengaku senang mendapat beras gratis. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah ASN korban kekejian kelompok kriminal bersenjata di Papua. Keluarga tidak menyangka ada korban yang berniat mengirim bantuan pangan yang justru dihabisi. Di tengah pesatnya perkembangan kota Bogor, masih ada usaha pangan yang produksinya mempertahankan teknik tradisional yakni tepung sagu. Dan sehari menjadi akan mengajak kita melihat dari dekat pembuatan tepung sagu, mulai dari batang aren hingga mengolahnya menjadi sagu. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi Akhir Pekan, Mendalam Terpercaya. Seorang ayah di Garut, Jawa Barat mengajak anaknya yang masih sekolah untuk membobol belasan minimarket. Adapun di kota Tangerang, Banten, aksi nyeleneh dipertontonkan komplotan maling sepeda motor. Sebelum membawa kabur sepeda motor incarannya, pelaku berjoget untuk mengalihkan perhatian korban.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di salah satu kafetaria di Jalan Cirarap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dua orang pelaku saling berbagi peran saat menjalankan aksi kriminalnya. Seorang pelaku bersiaga di atas sepeda motor sembari mengamati situasi, sementara seorang lainnya menjadi eksekutor pencurian. Sebelum beraksi, seorang pelaku sempat berjoget. Aksi ini pun diduga agar pengunjung kafe tidak curiga dan untuk mengalihkan perhatian. Dalam hitungan detik, pelaku bisa membawa kabur satu unit sepeda motor milik pengunjung kafe. Mengetahui sepeda motornya dicuri, pemilik dibantu sejumlah pengunjung kafe berusaha mengejar namun gagal. Menurut warga di wilayahnya memang kerap terjadi kasus pencurian kendaraan. Maling menyasar sepeda motor yang terparkir di depan kafe maupun rumah. Warga pun meminta pihak Polsek Karawaci bisa menangkap para pelaku.
2: Awalnya motor itu terparkir di depan kafe. Dan si yang pemiliknya itu di dalam kafe, dia baru ngeh saat si motor itu mau dicuri. Pas sudah mau kabur itu si pencurinya, baru ngeh mereka baru keluar pemiliknya.
1: Sementara di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kamera pengawas merekam peristiwa pencurian di salah satu minimarket. Komplotan kriminal yang terdiri dari 3 orang mencuri uang di laci serta sejumlah barang dagangan di etalase minimarket. Mereka juga berusaha merusak kamera pengawas namun gagal lantaran posisi kamera tidak dapat dijangkau. Kawanan penjahat ini leluasa beraksi di tengah gelapnya malam. Bermodalkan rekaman kamera pengawas, polisi bisa menangkap komplotan maling tersebut pada Jumat 11 September. Mirisnya, 2 orang pelaku ternyata merupakan bapak dan anaknya yang masih berstatus pelajar. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 19 minimarket telah dibobol kelompok kriminal ini dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman bui di atas 7 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, di Cikande Serang ada ratusan warga yang rela antri di bawah terik matahari demi mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Meskipun harus antri berjam-jam, warga mengaku senang mendapat beras gratis. Kepanasan dan berkeringat serta antri berjam-jam dilakoni ratusan emak-emak demi mendapatkan bantuan beras gratis di kantor desa Cikande, Kabupaten Serang pada Jumat siang. Bantuan beras ini diberikan kepada warga kurang mampu, penerima manfaat, dan sebelumnya telah didata oleh pihak desa. Total sebanyak 4.038 karung beras disalurkan dalam program ini. Dan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 3 karung beras, masing-masing berisikan 10 kg. Meskipun harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari, warga mengaku tetap senang karena mendapatkan bantuan beras secara gratis.
3: Jam berapa nunggu?
4: Udah 2 jaman lah, Pak.
3: Nunggu?
4: Iya.
3: Ini dapat apa?
4: Dapat
3: apa?
4: Dapat beras.
3: Berapa?
4: 3 kilo. 30 kilo.
3: Gimana, Bu? Perasaan, Bu? Dapat beras?
4: Senang.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan awali dari Jakarta Timur. Ini ada sebuah rumah indekos di Ciracas yang digeruduk puluhan emak-emak. Mereka menuntut rumah indekos ini ditutup karena dituding menjadi tempat peredaran narkoba dan juga sarang prostitusi. Membawa aneka poster dan juga pengeras suara, puluhan emak-emak mendatangi sebuah rumah indekos di Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas. Rumah indekos tersebut dituding menjadi sarang prostitusi dan juga peredaran narkoba. Aksi tersebut sempat memanas ketika kerabat pemilik indekos tiba di lokasi. Perempuan tersebut sempat meminta massa untuk membubarkan diri, namun ditolak. Ia juga sempat mendorong massa pendemo. Lurah Cibubur yang tiba di lokasi menyebut, unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari rapat warga 2 hari lalu. Salah satu keputusannya mendesak pengosongan rumah indekos. Saat ini personil Polsek Ciracas masih mendalami adanya unsur pidana dari temuan obat keras dan alat kontrasepsi di area rumah indekos. Selanjutnya kita bergeser ke Jawa Barat, warga di kota Sukabumi menutup akses jalan menuju ke tempat pembuangan sampah akhir Cikundul. Aksi ini dilatar belakangi rasa kecewa lantaran tanah pemakaman wakaf milik warga terendam air limbah dan juga tertimbun sampah. Kecewa lahan makam tercemar air limbah dan sampah, warga kampung Santiong, Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, memblokade akses truk ke tempat pembuangan akhir Cikundul pada Jumat pagi. Aksi warga ini membuat belasan truk sampah tertahan hingga 5 jam. Lahan pemakaman lama milik warga kini sudah tidak bisa digunakan karena tertimbun sampah dan juga tercemar limbah. Sementara area pengganti yang disediakan Pemda berubah menjadi rawa yang dipenuhi air limbah. Warga juga mengaku sudah lebih dari 10 tahun menanti kepastian perbaikan atas area pemakaman. Merespons tuntutan tersebut, Pemkot Sukabumi berjanji segera menggeruduk dan memperbaiki lahan makam secara bertahap. Akses jalan pun kini sudah kembali dibuka. Dari Jawa Barat kita akan terbang menuju ke Jawa Timur. Hutan dan juga lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo terbakar. Upaya pemadaman menggunakan teknik waterbombing terkendala dengan kabut tebal dan juga angin. Personil gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI Polri dan juga relawan pada Jumat siang terus berjibaku memadamkan api yang membakar Bukit Pengol di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo di kawasan Gunung Bromo. Sedikitnya ada 10 titik api terpantau oleh petugas gabungan. Pemadaman dilakukan secara manual dengan cara gepyok dan juga penyemprotan air. Selain itu,

0: Helikopter waterbombing juga dikerahkan untuk memadamkan kebakaran. Meski demikian, pemadaman dari udara ini terkendala dengan kabut tebal serta tiupan angin yang membuat jarak pandang terbatas. Meski kebakaran masih berlangsung, pintu masuk Bromo dari wilayah Probolinggo masih dibuka untuk wisatawan. Doa dan juga dukungan terus mengalir bagi 5 jurnalis dan juga 3 kru kapal yang hilang kontak saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Di Jakarta dan Yogyakarta, sesama pekerja media menyalakan lilin serta memanjatkan doa agar ke-8 rekan mereka segera ditemukan dalam kondisi selamat.
1: Ratusan pewarta berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat malam. Dalam suasana haru, mereka bersama-sama memanjatkan doa bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Kegiatan yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia atau PFI ini juga dihadiri perwakilan keluarga jurnalis yang hilang kontak. PFI mengapresiasi tim SAR gabungan yang terus memperluas area pencarian untuk menemukan titik terang.
2: Pada malam ini doa bersama dari Pewarta Foto Indonesia untuk kawan-kawan kami yang meliput di Krakatau, harapannya semoga kawan-kawan kami selamat, sehat, dan kembali ke keluarga.
1: Solidaritas serupa terlihat di Yogyakarta. Para pewarta foto dan jurnalis lintas media mengawali kegiatan dengan sholat maghrib berjamaah dan sholat hajat sebelum menggelar doa bersama. Puluhan lilin kemudian dinyalakan dan disusun membentuk tulisan SOS di Namburan Lor, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta. Pewarta foto senior Yogyakarta, Dwi Oblo Prasetyo, masih berharap Ari Basuki dan rekan-rekannya dapat ditemukan di salah satu pulau di sekitar Krakatau.
3: Harapannya ya, semoga tim SAR bisa menemukan. Paling tidak kan mungkin dia terdampar di sebuah pulau tertentu, karena di sekitar Krakatau itu kan ada pulau-pulau ya. Harapannya segitu, jadi bisa ditemukan di salah satu pulau di mana dia bisa terdampar atau kayak gitu sih. Harapan kita semua mungkin ya.
1: Para jurnalis berharap pencarian terus dilakukan hingga seluruh rekan mereka ditemukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi, Mikhaira Amar mengajak kita melihat keseruan pembuatan tepung sagu dari pohon aren dengan cara tradisional. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
8: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
9: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
10: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Di tengah pesatnya perkembangan kota Bogor, masih ada usaha pangan yang produksinya mempertahankan teknik tradisional. Berawal dari batang aren yang diolah menjadi tepung sagu untuk bahan baku beragam hidangan. Di Sehari Menjadi hari ini, Mikhaira Amar mengajak kita mencoba langsung pembuatan sagu aren. Seperti apa tantangannya? Ini dia informasinya.

0: Udara sejuk dan suasana hijau, tetapi juga menyimpan beragam cerita di balik makanan yang kita nikmati sehari-hari. Contohnya sagu, bahan baku yang bisa diolah menjadi bermacam hidangan dengan cita rasa dan tekstur yang khas. Satu di antaranya adalah papeda, makanan bertekstur elastis yang lekat dengan kuliner Indonesia Timur. Namun, pernahkah terpikir dari mana bahan dasar papeda ini berasal dan seperti apa perjalanannya sebelum akhirnya tersaji di atas meja?
1: Makanan kenyal satu ini kelihatannya mungkin sederhana dan juga nggak sampai 30 detik biasanya udah gol masuk lambung. Tapi siapa sangka, di balik pembuatan bahan bakunya tersimpan proses yang sangat panjang. Kira-kira gimana proses pembuatannya?
0: Salah satu sentra produksi tepung sagu ada di Kampung Selaawi, Tanah Baru, Bogor Utara. Di tempat ini, batang pohon sagu aren masih diolah secara tradisional untuk menghasilkan tepung sagu, sebuah proses yang jadi bagian dari denyut nadi masyarakat.
1: Oh, ini mau ngambil sagu buat dijemur ya, Pak ya? Oke, saya ikut ya. Oke, di tengah sudut kota Bogor yang masih asri ini, di tengah gempuran pabrik modern, masih ada pabrik sagu rumahan yang bahkan sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Dan saat sekarang ini diteruskan oleh generasi ketiga dan masih melakukan aktivitas produksi hingga hari ini.
0: Di balik bangunan sederhana ini terdapat sebuah ruang produksi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan warga setempat selama lebih dari seabad. Pabrik ini dirintis oleh kakek dari sang pemilik, yakni Matropi, pada awal 1900-an dan mampu bertahan hingga kini. Meski zaman terus berubah, suasana di dalamnya masih mempertahankan nuansa produksi konvensional. Peralatan sederhana, tenaga manusia, dan aktivitas yang berlangsung dari pagi hingga siang menjadi pemandangan sehari-hari di tempat ini. Sebagai Gen Z yang serba ingin tahu, rasanya tidak cukup kalau cuma melihat dari jauh. Jadi saya akan terjun langsung mengikuti setiap tahapan dalam proses pembuatannya. Perjalanan ini dimulai dari bahan utamanya, yaitu batang pohon sagu aren. Bahan inilah yang nantinya akan diolah untuk menghasilkan pati yang kemudian jadi tepung sagu. Dalam sekali produksi, sagu yang digunakan bisa menyentuh angka 5 hingga 10 ton. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, batang aren didatangkan dari sejumlah wilayah di Bogor hingga Serang, Banten.
1: Tepung sagu aren yang biasanya di stok sama ibu-ibu di dapur yang teksturnya lembut, halus, berasal nih dari batang aren yang materialnya cukup keras, jadi harus banget nih dipotong kecil-kecil pakai kapak.
0: Ternyata membelah batang sagu aren tidaklah mudah. Diameter batangnya saja bisa lebih dari 30 cm, jadi jangan bayangkan saya bisa langsung membelahnya sekali ayun ya. Baru beberapa saat mencoba, tenaga sudah mulai terkuras, sementara batangnya masih kelihatan santai nih di tempat. Meskipun batangnya sudah terbelah jadi beberapa bagian, bukan berarti otot tangan saya bisa istirahat. Potongan yang berukuran besar ini kembali harus dipecah jadi bagian yang lebih kecil dengan menggunakan parang. Tujuannya supaya batang lebih mudah masuk ke tahap penggilingan, sekaligus tahapan ini membersihkan bagian-bagian material sagu yang kotor. Masuk ke mesin, pecahan sagu aren tadi dihancurkan hingga menghasilkan sari halus. Material ini kemudian bercampur dengan aliran air jernih yang membantu membawa pati menuju tahap berikutnya. Dari sini nih, bentuknya sudah mulai berubah dari potongan batang menjadi butiran halus yang mengandung pati. Menariknya, mesin ini sudah dilengkapi alat tapis berukuran besar yang bekerja secara otomatis. Bulir yang masih kasar akan tertahan, sementara bagian yang lebih halus dapat terus mengalir. Cairan yang membawa pati kemudian dialirkan ke bak-bak penampungan. Di sinilah material halus tadi mulai dipisahkan dengan memanfaatkan proses pengendapan secara alami. Tahap pertama membutuhkan waktu 1 malam. Selama proses ini, bak penampungan dibiarkan tanpa gangguan supaya pati perlahan turun dan terkumpul di bagian dasar.
1: Nah, pati-pati yang udah diendapkan semalaman, ini bentuknya seperti ini ya. Ini masih basah dan juga warnanya cenderung abu-abu. Tapi prosesnya tidak berhenti di sini. Karena habis ini, pati-pati ini bakal dicuci lagi dan juga direndam lagi.

0: Pengendapan pertama selesai, pati yang sudah terkumpul kemudian diambil untuk dipersiapkan ke tahap berikutnya. Beberapa bagiannya masih terlihat kasar dan menggumpal sehingga perlu dihaluskan kembali secara manual menggunakan alat konvensional. Langkah ini dilakukan agar pati jadi lebih terurai sebelum masuk ke pengendapan kedua. Dengan begitu, partikel yang tidak dibutuhkan dapat dipisahkan dan endapan berikutnya bisa menghasilkan pati dengan kualitas yang lebih baik. Pati yang sudah dihaluskan kemudian kembali dicampur dengan air bersih, lalu didiamkan selama 2 hari untuk pengendapan kedua. Waktu yang lebih lama ini membuat pati semakin terpisah dari kotoran dan material yang masih terbawa dari proses sebelumnya. Setelah 2 hari, hasilnya mulai menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pati terlihat lebih shining, shimmering, splendid. Pastinya sih lebih glowing ya daripada saya. Pati sagu kemudian terbagi menjadi 2 pilihan untuk dipasarkan, yaitu dalam kondisi basah atau sudah dikeringkan. Keduanya tetap memiliki nilai jual, namun tepung sagu kering menjadi produk yang paling banyak didistribusikan ke pasaran.
1: Untuk menghasilkan tepung sagu yang bisa dipasarkan, pati yang sudah mengendap ini wajib hukumnya untuk dijemur sehingga menghasilkan bulir-bulir yang halus dan juga putih seperti ini dan kadar airnya berkurang hampir 99%.
0: Tepung sagu yang sudah kering ini punya keunggulan dari sisi daya simpan. Kadar air yang jauh lebih rendah membuatnya lebih awet. Kondisi inilah yang membuat tepung sagu kering jadi pilihan utama untuk memenuhi permintaan pasar. Produk ini bisa menempuh perjalanan lebih panjang hingga sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang tetap layak digunakan. Penjemuran di sini masih dilakukan secara konvensional menggunakan cahaya matahari. Walau kondisi sedang terik, prosesnya bisa selesai dalam waktu 1 hari. Namun, jika suasana sedang kurang bersahabat, waktunya bisa sampai 2 hari. Sekilas, tepung sagu memang sering dianggap sama dengan tepung tapioka atau yang lebih akrab disapa dengan tepung aci. Mulai dari segi warnanya sampai tekstur. Padahal, keduanya berasal dari tanaman yang berbeda loh.
1: Ini bedanya sama tepung aci apa ya, Pak ya? Karena secara look ya kelihatannya emang mirip-mirip ya, sama-sama mirip-mirip. Putih, halus ya. Gitu. Bedanya apa, Pak?
2: Bedanya kan ini dari pohon ini mah. Kalau sagu aci tapioka itu dari
1: singkong. Singkong gitu. Oh.
0: Setelah dijemur, tepung sagu masih harus melewati 1 tahap lagi. Tepung yang sudah kering ini kemudian diayak untuk memisahkan bagian yang tidak diperlukan dari hasil pengolahan sebelumnya. Tahap ini jadi salah satu penentu agar tepung sagu yang sampai ke pembeli dalam kondisi terbaik.
1: Jadi tepung-tepung yang sudah kering ini harus diayak ya. Kenapa sih harus diayak, Kak?
3: Karena mau membuang sampahnya, kalau banyak sampahnya. Ntar yang pelanggannya komplain, kok ada sampahnya gitu apa enggak?
0: Dalam sekali produksi, pabrik rumahan ini bisa menghasilkan hingga 1,5 ton tepung sagu. Angka yang cukup besar ya, mengingat setiap butirnya harus melewati rangkaian proses yang panjang dan kompleks. Harga pasarannya pun terjangkau, per kilogramnya dihargai mulai dari Rp10.000 saja. Namun, menjaga hasil produksi sebesar itu tentu bukan perkara yang mudah. Dari masa ke masa, 3 generasi usaha ini mengalami pasang surut.
4: Ya, bahan bakunya agak mengurang gitu kan. Nggak kayak dulu gitu kan. Nggak kayak istilahnya singkong ditanamkan ini mah nggak. Pohon sagu mah istilahnya. Tumbuhnya kan istilahnya pinggir-pinggir kali gitu kan.
0: Setelah seluruh prosesnya rampung, tepung sagu kemudian berlanjut ke tahap pemasaran. Produk ini menjadi bagian dasar untuk berbagai kreasi kuliner. Mulai dari makanan tradisional hingga yang lebih modern. Perjalanannya pun kini berpindah dari ruang produksi menuju dapur tempat tepung sagu diubah jadi hidangan.
1: Nantinya tepung-tepung sagu ini akan didistribusikan seantero Jabodetabek. Kira-kira bisa diolah jadi apa aja ya? Nah, salah satu makanan olahan dari sagu adalah papeda ya Bu ya, makan khas dari Indonesia Timur. Nah, sekarang kita mau bikin papeda dari awal. Oke, yuk langsung Bu. Oh, ini harus terus diaduk ya Bu ya. Wah, jadi tiba-tiba langsung mengental ya ketika dikasih air mendidih ke adonan sagunya. Betul nggak kayak gini? Waduh.

0: Seda adalah olahan yang membuktikan sagu bisa menjelma jadi hidangan yang lekat dengan selera banyak orang. Meski identik dengan kuliner Indonesia Timur, hidangan ini kini tidak sulit ditemukan di kawasan Jabodetabek. Apalagi ketika disandingkan dengan ikan kuah kuning, perpaduan rasa dan teksturnya punya daya tarik tersendiri.
1: Rian, sagu ini rasanya kenyal, pas masuk ke mulut langsung glop masuk ke tenggorokan, dipadukan dengan ikan kuah kuning yang gurih berempah. Ini rasanya benar-benar kawin dan juga balance banget. Yuk makan lagi.
0: Kehadiran olahan sagu di Jabodetabek bukan hanya sekedar menambah pilihan kuliner. Bagi perantau dari Indonesia Timur yang tinggal jauh dari daerah asalnya, hidangan ini sepertinya bisa jadi pengobat rindu akan cita rasa kampung halaman.
2: Karena kalau makan papeda ini, dua balik, istilahnya dua balik, dua gulungan aja, udah perutnya udah kenyang. Dan ini kan sagu, jadi istilahnya tahan perut gitu ya.
0: Meski sehari-hari lebih akrab dengan nasi, ternyata sagu juga bisa jadi pilihan sumber karbohidrat yang ciamik. Teksturnya yang khas, mudah dicerna dan bisa memberikan rasa kenyang lebih lama, membuat makan siang saya hari ini jadi semakin lengkap. Dari sebatang sagu aren, tangan-tangan terampil mengubahnya jadi sesuatu yang bernilai. Perjalanan panjang yang ditempuh bukan sekedar melahirkan sebungkus tepung, tetapi juga menjaga sebuah cerita agar tetap hidup. Sebab di balik setiap butir sagu, ada tradisi yang terus berjalan. Ada generasi yang memilih bertahan dan ada asa yang tetap diteruskan. Fikaira Amar, Dwi Agung, Bogor, Jawa Barat.
3: Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah ASN korban kekejian kelompok kriminal bersenjata di Papua. Keluarga tidak menyangka ada korban yang berniat mengirim bantuan pangan justru dihabisi. Informasinya di redaksi akhir pekan sesaat lagi.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
1: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
2: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
8: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
9: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
10: Iya.
9: Dia selalu high call.
10: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
8: kalau begini
10: ya. Iya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
11: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
12: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
13: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
14: Kita bisa buka data, Astrio.
15: Ya, kalau kita lihat
16: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
14: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
16: tadi. Memang tidak hanya
14: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
15: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Ya, kita ke informasi selanjutnya. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Aprida Rapi, salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Peti jenazah Aprida Rapi tiba setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam dari Papua Pegunungan. Aprida merupakan satu dari tiga aparatur sipil negara yang tewas ditembak di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu lalu. Korban yang menjabat Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya itu diserang saat bersama dua stafnya dalam perjalanan dinas untuk menyalurkan bantuan kepada warga di daerah pedalaman. Saat peti jenazah dipindahkan ke dalam ambulans, keluarga tidak dapat menahan tangis. Setelah diserahkan kepada keluarga, jenazah dibawa menuju Makale, Tanah Toraja untuk disemayamkan.
1: Salah satu korban penembakan dari tiga korban. Dia kepala bidang peternakan, sementara yang dua staf. Yang lebih 24 tahun.
2: Jadi korban?
1: Kronologisnya pada saat kejadian mereka mengantarkan bantuan ke masyarakat di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat yang terpencil. Kemudian selesai pembagian bantuan, kemudian dihadang di jalan.

0: Maria Sukartiam, ibu korban Alfonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alfonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Alfonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
1: Ada saya punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ baik, pokoknya dia itu. Orang sudah tahu, sudah mau 9 tahun, mau menjelang 9 tahun sudah. Mau, ya, 2017 dia selesai di Jogja. 2018 saya sudah menyarankan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya. Saya pertama memang saya berat.
0: Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, diantaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Aprida Rapi. Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan Willy Mbui, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Kekejian KKB tidak berhenti. Usai menghabisi ketiga ASN, mereka merampas ponsel lalu dengan tega melakukan video call terhadap keluarga korban. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacungkan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
2: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
0: Aksi keji KKB bukan baru kali ini saja. Sederet aksi keji KKB berulang kali terjadi. Pada akhir Juli tahun 2026, beredar video di media sosial. Kelompok kriminal bersenjata Papua mengeksekusi pasangan suami istri di Yahukimo. Pasutri itu bahkan sempat memohon ampun dan meminta maaf, namun tetap ditembak mati. Satu bulan berselang, yakni pada awal September, personel gabungan Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo melakukan penggerebekan terhadap kelompok bersenjata yang diduga merupakan pasukan KKB Kodab 16 Yahukimo Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyon Habis Nare di kawasan kantor KPU Lama Jalan Miaro, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo pada Selasa. 4 orang anggota KKB berhasil ditembak mati yang diduga merupakan bagian dari pasukan KKB Eden Sawi. Sebelumnya, kelompok ini diduga yang melakukan penembakan hingga tewas terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada 21 hingga 22 Maret 2025.
3: Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyonnya ini si Habis Nare, itu akan melakukan rapat terkait dengan kegiatan aksi mereka yang ada di kota DKI maupun Kabupaten Yahukimo.
0: Dari data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, hanya dalam waktu 6 bulan, yakni dari Januari hingga Juni 2026, sebanyak 59 orang tewas akibat konflik di Papua. 43 diantaranya adalah warga sipil. Data Komnas HAM juga menyebut sebanyak 42 konflik terjadi di berbagai wilayah Papua dan 21 diantaranya merupakan serangan kelompok kriminal bersenjata. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selanjutnya kita ke informasi lain, warga desa Andonosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dihebohkan dengan keberadaan gua di samping salah satu rumah warganya. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter, sementara di bagian dalam, lebar gua sekitar 3 meter. Selain gua tersebut juga ditemukan 2 gua lain yang ada di sekitar lokasi.
5: Inilah penampakan gua yang berada tepat di sisi kanan rumah Ngatimin, warga desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter tepat di samping pintu belakang rumah. Meski terlihat kecil, orang dewasa masih bisa masuk ke dalam. Di bagian dalam, terlihat rongga alami dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter dan lebar sekitar 2,5 hingga 3 meter. Ngatimin mengaku keberadaan gua diketahui sejak tahun

0: 1994 saat ia sedang menambang batu di lokasi yang kini menjadi rumahnya. Alat yang digunakannya jatuh ke dalam lubang. Setelah batu-batu di sekitarnya dibongkar, terlihatlah rongga gua.
1: Ini saya menemukan ya, saya bongkar ya. Saya mengambil betel. Betel itu gaman saya bekerja itu loh.
2: Oh, untuk cari ya, batu.
1: Cari batu itu. Lalu saya bongkar ya sekian ini. Lalu saya senter itu di dalamnya tidak mempan, tidak murup senter itu.
0: Pemerintah Desa Andonosari telah melaporkan keberadaan gua tersebut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.
3: Kita sudah melaporkan ke dinas terkait, terutama di ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait adanya penemuan gua oleh warga Desa Andonosari ini. Harapan kita segera ada upaya dari dinas terkait untuk segera melakukan tindakan di gua tersebut.
0: Dari hasil peninjauan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diketahui di lokasi terdapat 3 gua. Satu gua berada tepat di samping rumah warga, sedangkan 2 gua lainnya berada tidak jauh dari lokasi gua pertama. Namun, belum diketahui apakah ketiga gua saling terhubung. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
4: Sudah akhir pekan, kami punya rekomendasi kuliner seafood yang bisa Anda nikmati bersama dengan keluarga. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ada kuliner udang kipas yang diolah dengan kuah santan khas Bangka. Dan bergeser ke Batam, di sana Anda bisa bersantai di tepi laut sambil menikmati sajian cumi hitam.
5: Udang kipas yang diolah dengan racikan bumbu khas Bangka di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ukurannya yang besar dengan daging yang tebal dan padat menjadi daya tarik utama kuliner ini. Ditambah guyuran kuah santan yang kental serta rempah-rempah melimpah membuat aromanya semakin menggoda. Proses memasak dimulai dari menyiapkan kuah santan yang dicampur rempah seperti kunyit, cabai rawit, terasi, asam jawa, dan garam. Selanjutnya, ketika kuah sudah mendidih, udang kipas yang sudah dibersihkan dimasukkan dan dimasak hingga matang. Udang kipas kuah santan khas Lempah Kuning Muara semakin nikmat disajikan dengan nasi putih hangat.
6: Kan dipadu dengan masakan santan kelapa kayak gini nih, udah komplit rasanya. Rasa cita rasa udangnya, terus deliciousnya, lezat, nikmatnya, dan lemak dari dagingnya itu, wah istimewa lah.
5: Sajian udang kipas kuah santan ini dibanderol dengan harga Rp40.000 per ons. Di tengah cuaca panas terik, memang paling enak bersantai di tepi laut menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyantap hidangan laut. Pengalaman ini bisa Anda nikmati di bawah jembatan Satu Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Beragam hidangan laut seperti lobster, udang, kepiting, kerang, cumi hingga ikan kerapu segar tersedia di kedai ini. Pilihan menu masakan seafood juga bervariasi sesuai selera, seperti cumi masak hitam atau digoreng tepung. Ada juga kerapu batu steam Hong Kong, udang mala, ikan bakar, ranjungan masak pedas, ikan asam pedas dengan pelengkap aneka sayuran.
7: Semuanya enak sih, cuma kalau kita kesini pasti kita tak pernah lupa coba cumi hitamnya. Kalau cumi hitamnya itu juara. Jadi kalau misalnya makan di sini pengen cumi, wajib cobain cumi hitam.
8: Sama kepiting ya?
7: Sama ranjungan.
5: Aneka sajian hidangan laut ini dibanderol dengan harga per ons mulai Rp50.000. Kedai ini menggunakan bahan-bahan dari nelayan lokal sehingga harganya menyesuaikan dengan jumlah tangkapan harian para nelayan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sesaat lagi kami ajak Anda melihat ritual unik untuk mengenang hewan peliharaan yang telah mati dalam tradisi Chongyuan Pudu. Redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
8: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Informasi mancanegara, tradisi Zongyuan Pudu dalam perayaan festival Hungry Ghost di Taiwan kini tidak hanya ditujukan bagi arwah manusia. Sebuah kuil di Taipei juga menggelar ritual untuk mengenang hewan peliharaan yang telah mati.
3: Di kuil Xiahai City God Temple, Taipei, makanan hewan, camilan, serta papan nama untuk hewan peliharaan diletakkan bersama persembahan bagi para leluhur. Ritual ini merupakan bagian dari Zongyuan Pudu, yakni ritual Taois dan Buddhis untuk memberi persembahan kepada roh-roh selama festival hantu lapar. Festival ini berlangsung pada bulan ke-7 dalam kalender lunar yang dikenal sebagai bulan hantu. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, roh orang yang telah meninggal di bulan itu dipercaya akan kembali ke dunia. Sebelumnya, ritual pudu untuk hewan ternak sudah digelar sejak puluhan tahun. Namun, ritual untuk hewan peliharaan baru dimulai dalam satu dekade terakhir. Dan tahun ini, lebih dari 400 hewan didaftarkan untuk mengikuti ritual pudu.
4: 基本上就是他在世的时候, 比如说吃的什么饲料啦，或者是罐头啦、玩具啦，哦，那其实大概就是这些哦。那当然是希望也给他们可以到，那就是一样嘛。他透过这些仪式，那在那个世界也可以吃饱喝足嘛。
3: Perubahan cara masyarakat memandang hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga juga meningkatkan permintaan persembahan khusus hewan. Di Tainan, pesanan replika rumah, tempat tidur, dan makanan hewan untuk persembahan dilaporkan meningkat 2 kali lipat menjelang festival Hungry Ghost.
5: 我当然希望我的宠物们以后可以，如果真的走了之后，可以拥有什么样的房子，或者是他们喜欢吃的饲料啊、零食，我都会觉得这个应该是一个商机。一定也有人跟我一样是一样的想法。
3: Tradisi ini menunjukkan bagaimana hewan peliharaan kini dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bahkan setelah meninggal, para pemilik tetap ingin memberikan penghormatan dan memastikan hewan kesayangan mereka digambarkan memiliki kehidupan yang layak di alam baka.
1: Dan sebagai informasi penutup, saya ajak Anda melihat persaingan ponsel lipat yang kian memanas. Apple memasuki pasar dengan iPhone Duo, sementara Huawei dan Xiaomi menawarkan desain serta harga yang lebih beragam. Saya Rizky Harisnanda undur diri, selalu jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan.
6: Era baru ponsel lipat kini resmi dimulai Apple. Di Cupertino, California, Amerika Serikat, Apple memperkenalkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya yang dibanderol $1.999 Amerika Serikat atau setara dengan 35 juta rupiah lebih. Berbentuk seperti paspor saat ditutup, iPhone Duo dapat dibuka menjadi layar horizontal berukuran 7,6 inci. Apple membekalinya dengan chip A20 Pro, modem C2, serta baterai yang diklaim mampu bertahan selama 24 jam untuk penggunaan dua layar. Tak mau kehilangan momentum, Huawei meluncurkan Mate XT2 di Beijing. Ponsel ini dapat dilipat di dua bagian, lalu dibentangkan menjadi layar seukuran tablet. Mate XT2 ditenagai chip Kirin 9050 Pro dengan harga mulai dari 19.999 yuan atau sekitar 49 juta rupiah. Versi termahalnya mencapai 24.999 yuan atau sekitar 61 juta rupiah. Sengitnya persaingan juga diramaikan Xiaomi 18 Fold yang mulai dijual di seluruh China pada Jumat. Ponsel ini tetap seukuran paspor saat dilipat, namun dapat menampilkan 3 aplikasi secara bersamaan ketika dibuka. Xiaomi membekalinya dengan prosesor kecerdasan buatan X-Ring O3 yang diklaim lebih responsif daripada chip A19 Pro milik Apple. Harganya mulai dari 10.999 yuan atau sekitar 27 juta rupiah, hampir setengah dari harga termurah Huawei Mate XT2. Kehadiran Apple diperkirakan akan memperluas pasar ponsel lipat yang selama ini dikuasai Samsung dan produsen Cina. Namun dengan harga yang masih tinggi, ponsel lipat diprediksi belum akan segera menjadi perangkat arus utama.

0: Seorang pria nekat mencuri sepeda motor di permukiman padat penduduk di Gang Langgar, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 31 Agustus lalu. Aksi yang dilancarkan pada waktu subuh ini pun terekam CCTV. Situasi yang sepi dimanfaatkan untuk menggasak motor yang terparkir. Meski sempat gagal pada percobaan pertama karena berpapasan dengan warga yang berjalan menuju masjid, pelaku berhasil menggasak satu motor warga di percobaan selanjutnya. Dikonfirmasi pada Jumat, Ketua RW setempat menyebut satu motor curian berhasil ditemukan, sementara satu motor lainnya belum ditemukan.
1: Boleh dikatakan 6 bulan sekali ada itu sih, terus kejadian di sini. Udah ada 6 bulanan lah kalau ada lagi wilayah sini.
2: Kelaporin ke?
1: Ke Polsek sudah.
2: Pasar Minggu?
1: Iya, Pasar Minggu.
0: Warga berharap kepolisian dapat segera mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Belasan korban investasi bodong menggeruduk dua rumah terduga sindikat penipuan di Kelurahan Pasir Kuda, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat. Diketahui ada 46 korban penipuan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Investasi sudah berjalan selama 2 tahun dan dijalankan oleh satu keluarga. Penipuan diduga menggunakan modus investasi properti dengan jaminan sertifikat palsu. Selanjutnya, para korban dijanjikan mendapat keuntungan namun tak kunjung dibayarkan. Saat digeruduk, para terduga pelaku tidak ada di tempat. Para korban berharap kasus bisa diselesaikan dan kerugian bisa dibayarkan.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia, hukum, dan kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hugh.

0: Kita awali dengan informasi pertama, tak terima lantaran ditegur saat menyerobot antrian. Seorang pria menyerang petugas SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Pelaku pemukulan juga memaksa petugas untuk mengisi BBM ke dalam sebuah galon. Sementara itu di Garut, Jawa Barat beredar sebuah video berisi rekaman seorang pria yang menghentikan truk dan mengacungkan senjata tajam serta meminta uang. Kurang dari 24 jam video beredar, polisi mengamankan pria tersebut.
1: Sebuah video merekam aksi seorang pria yang menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang, Kecamatan Mandai, Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan ini dipicu oleh ibu pelaku pemukulan yang nekat menyerobot antrian pengisian Pertalite. Ia juga memaksa petugas untuk mengisikan BBM ke dalam sebuah galon. Petugas SPBU pun menegur pria tersebut. Tak terima ditegur, pria tersebut melayangkan bogem mentah petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi segera turun tangan, namun pelaku kabur usai kejadian.
2: Komunikasi antara pengendara yang ingin dilayani pihak SPBU diawali dengan penyerobotan seorang ibu-ibu rumah tangga.
3: Antrian ya.
2: Terus ibu itu mau dilayani pengisian berupa galon dengan isi Pertalite. Nah, terjadilah miskomunikasi, kesalahpahaman antara si ibu dengan
3: petugas
2: operator. Nah, entah apa yang menyebabkan sehingga

0: ketika terjadi perdebatan, sang anak dari ibu itu langsung pergi menyerang operator. Makanya iya, terjadilah benturan sedikit itu.
1: Setelah polisi datang, situasi di SPBU membaik dan proses pengisian BBM konsumen kembali kondusif. Kalau yang ini, video seorang pria yang nekat menghentikan truk pengangkut kayu di jalur lintas selatan Cibolang, Garut, Jawa Barat. Sambil mengacungkan senjata tajam, pria ini diduga meminta sejumlah uang kepada sang sopir. Kurang dari 24 jam setelah videonya beredar di media sosial, polisi mengamankan seorang warga Karyasari, Cibolang, Garut, yang diduga sebagai pria dalam video tersebut. Dari pemeriksaan petugas, pria tersebut mengaku melakukan aksi itu untuk konten media sosial.
2: Pelaku mengacung-acungkan senjata jenis celurit di dalam media sosial tersebut dan berupaya untuk menantang setiap yang viewer yang melihat, sehingga menimbulkan aksi reaksi daripada beberapa kejadian lain. Dan dalam kurun waktu 1x24 jam, Satreskrim Polres Garut bersama dengan jajaran Reskrim Polsek Cibalong berhasil mengamankan yang bersangkutan sebelum terjadi keributan, sebelum terjadi ancaman-ancaman yang ingin dimunculkan oleh si pelaku, sehingga pelaku saat ini sudah diproses dan diamankan. Yang mana dari perbuatan tersebut, pelaku dikenakan pasal terkait dengan pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan menggunakan senjata tajam kepemilikan, yang mana hukuman ancamannya adalah pidana penjara selama-lamanya 7 tahun.
1: Polisi juga meminta sebuah senjata tajam jenis celurit yang diduga digunakan dalam aksi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi membubarkan konvoi geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku berpencar dan terlibat bentrok dengan warga menggunakan petasan hingga senjata tajam. Sementara itu, aksi penyerangan pelajar terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibatnya satu pelajar mengalami luka terkena sabetan senjata tajam.
4: Video sekelompok pemuda berkeliling kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sambil membawa sejumlah senjata tajam viral di media sosial. Mereka juga mengeluarkan kata-kata kasar dan menantang warga. Menindaklanjuti video yang beredar, polisi melakukan penelusuran dan mengamankan sejumlah terduga pelaku konvoi di beberapa lokasi di Mataram dan Lombok Barat. Dari penindakan tersebut, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam. Hingga Sabtu pagi, polisi menyebut telah mengamankan sekitar 24 orang terduga pelaku. Seluruhnya dibawa ke Mapolresta Mataram untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Kita telah berhasil mengamankan sementara 5 anak-anak muda yang membawa sajam yang terlihat di video yang viral tersebut. Dan saat ini kami masih bersama tim melakukan pengejaran kepada beberapa rekan-rekan anak-anak muda yang telah kami amankan karena masih dilakukan proses penangkapan kepada anak-anak muda yang sedang diambil oleh tim URC bersama tim URC Jatanras Polda NTB. Sampai saat ini kepada 5 anak muda tersebut, kami masih melakukan pemeriksaan secara intensif berkaitan dengan resahnya masyarakat dengan anak-anak muda yang membawa sajam yang terjadi di wilayah Kota Mataram.
4: Kamera pengawas merekam aksi penyerangan pelajar oleh rombongan pelajar lain di Jalan Masjid Al-Wusto, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis petang lalu. Sekelompok pelajar yang mengendarai sepeda motor mengejar pelajar yang berlari dan berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke kios warga di pinggir jalan. Pelajar yang mengejar ikut masuk dan memukuli korban yang bersembunyi di balik etalase, akibatnya etalase kios warga pecah dan rusak. Warga menyebut sebelumnya sempat terjadi tawuran di lokasi lain. Salah satu rombongan yang terlibat tawuran mengejar satu sepeda motor yang dikendarai 2 orang. Satu pelajar terkena sabetan senjata tajam, lainnya turun dari sepeda motor.

0: dan berlari.
1: Ada tawuran dari arah Gereja Santana, motor, rombongan, ngejar satu motor. Sampai di Kinderfield, itu motor kena tuh. Informasinya, yang bawa motor kena saja. Nah, yang dibonceng, lari lah, ketakutan masuk ke sini. Karena di sini ada etalase yang ada selah untuk orang bisa masuk. Nah, begitu. Sembunyi, tapi kan dikejar, akhirnya dipukulin juga karena nah, mungkin atau tempatnya sempit gimana, mobilnya orang dorong itu hancur ya. Nah setelah hancur karena mungkin kaget juga gitu ya, pada bubar.
0: Petugas dari Reskrim Polsek Duren Sawit langsung ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi serta memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Para pelaku konvoi geng motor ini langsung berpencar saat berpapasan dengan patroli aparat Jatantras dan Intel Opsional Polrestabes Makassar pada Jumat dini hari. Para pelaku ini sempat terlibat bentrok dengan warga di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, dan Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Makassar. Para pengguna jalan panik lantaran kedua kubu saling serang menggunakan petasan hingga anak panah.
2: Pengumpulan kendaraan bermotor dengan melibatkan anak-anak yang mungkin ada di bawah umur yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat dan keselamatan pengendara itu sendiri. Putaran jalan arah Tanjung Bunga, Metro Tanjung Bunga, ada sekelompok masyarakat terlibat sedikit perselisihan dengan sekelompok bermotor. Nah, hal itu kita tindak lanjuti dengan membubarkan dan meminta untuk warga di sekitar situ untuk membubarkan diri.
0: Sejumlah personel yang tiba di lokasi langsung membubarkan massa. Sejumlah personel kemudian memperketat patroli di beberapa permukiman untuk mencegah aksi serupa kembali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berdalih untuk biaya pernikahan, seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara nekat mengedarkan sabu-sabu. Keluarga sempat berusaha menghalangi dengan memprovokasi warga saat petugas hendak memboyong pelaku ke kantor polisi. Sementara di Klaten, Jawa Tengah mengaku sebagai pemilik mesin pemecah batu dan menjualnya seharga 22 juta rupiah. Seorang pria ditangkap polisi usai dilaporkan oleh pemilik asli dari mesin tersebut.
0: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pengedar sabu berinisial MF saat sedang menunggu calon pembeli di lahan kosong di Desa Bandar Setia, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis sore. Sejumlah barang bukti diantaranya 2 paket sabu dan 53 butir pil ekstasi siap edar ditemukan petugas di saku celana pelaku. Sempat terjadi penghadangan yang dilakukan keluarga dan warga saat pelaku akan diboyong ke Polrestabes Medan. Kepada petugas, pelaku mengaku menjual sabu dan ekstasi untuk biaya pernikahannya dan menjalankan bisnis haramnya lebih kurang sebulan.
4: MF, menurut pengakuan, sudah melakukan praktik haram ini kurun waktu 1 bulan kebelakang. Yang bersangkutan mencari modal untuk nikah yang dalam waktu dekat ini yang bersangkutan akan melaksanakan resepsi pernikahan. Oleh karena itu mencari jalan nekat untuk memperjualbelikan barang haram ini.
0: Saat ini petugas masih memburu pemasok narkotika kepada pelaku yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Polisi mengungkap kasus dugaan pencurian dan pengrusakan mesin stone crusher atau penghancur batu di Klaten, Jawa Tengah. Kasus terungkap setelah pemilik mesin melaporkan stone crusher miliknya dirusak dan dicuri. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan seorang pria berinisial RP di Bantul, Yogyakarta. Polisi menyebut pelaku mengaku sebagai pemilik mesin yang sebenarnya bukan miliknya. Kemudian menjual mesin tersebut kepada seorang pembeli bernama Wendra. Dalam transaksi tersebut, pelaku menerima pembayaran secara bertahap dengan total 22 juta rupiah melalui pembayaran tunai dan transfer.
5: Mereka itu membeli secara sah total 22 juta terhadap seseorang pelaku inisial RP. Nah, RP ini sedang kita proses dan tersangka. Baik, kita masuk ke case di mana yaitu stun crusher yang sudah dicuri dan dipreteli dengan modusnya mereka. Si pelaku ini mengakui itu miliknya, kemudian menjualkan kepada seseorang yang bernama Wendra. Nah, uang itu digunakan untuk pribadi dan mungkin untuk penggunaan yang pelaku itu digunakan pada saat itu, yaitu obat. Kemungkinan ya, kita belum dalam kami itu.
0: Polisi menyebut Wendra membeli mesin tersebut secara sah dengan dilengkapi kuitansi dan bukti transfer. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dan menetapkan RP sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang bapak mengajak anaknya yang masih sekolah untuk membobol minimarket di 19 TKP di Garut, Jawa Barat. Keduanya pun akhirnya ditangkap polisi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
6: Mereka-mereka yang londo-londo itu.
7: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
8: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
9: Ya.
8: Dia selalu high call.
9: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
10: kalau begini.
7: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
11: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
7: Agar publik mendapat kejelasan.
12: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
13: Betul Bang Nursing, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
14: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
15: data sudah ada Bang dari BPS. Spillover effect-nya
14: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
15: memang tidak
14: tadi.
15: Tidak hanya
14: kan begitu. MBG,
7: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
16: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
7: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
17: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Masih bersama kami di Laca Kriminal. Pemirsa, tawuran dengan senjata tajam menewaskan seorang pelajar di Demak, Jawa Tengah, terekam video amatir. Sementara di Garut, Jawa Barat, bapak dan anak menjadi otak dan anggota komplotan pembobol 19 minimarket.
18: Inilah video pelajar saling serang dengan senjata tajam di jalan Desa Pulosari Grogol Demak, Rabu sore. Tawuran melibatkan pelajar dari tiga sekolah berbeda di Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Guntur. Sebelumnya mereka saling tantang dan janjian via media sosial. Aska pelajar usia 15 tahun tewas setelah mengalami luka sabetan tajam di bagian dada di tawuran ini. Jatanras Polda Jateng dan Resmo Polres Demak lalu bergerak menangkap pelajar yang diduga terlibat di rumahnya masing-masing. Polisi juga mengamankan senjata dan motor yang digunakan saat tawuran. Hingga Kamis petang, 10 pelajar dari 3 sekolah berbeda masih dalam pemeriksaan intensif Satreskrim Polres Demak. CCTV merekam aksi pencurian minimarket oleh 3 pelaku di Garut. Mereka menggasak laci uang serta barang dagangan di etalase. 2 pelaku juga terekam bekerja sama merusak CCTV, namun gagal. Dari rekaman CCTV, polisi mengungkap komplotan ini pada Jumat. FM, AR, dan MS diringkus di lokasi berbeda. Mirisnya dua pelaku merupakan anak dan ayah. Polisi menyebut AR yang merupakan otak pelaku melibatkan anaknya MS yang masih sekolah. AR dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan aparat. Tak tanggung-tanggung, 19 minimarket digasak dalam kurun waktu beberapa pekan dengan cara membobol atapnya oleh mereka. Barang bukti yang diamankan polisi, mayoritas rokok dan barang untuk perawatan tubuh. CCTV merekam aksi perampasan sepeda motor di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Selasa 3 September lalu. Tiga pelaku mendatangi dan pergi berboncengan dengan motor korban. Usai menerima laporan, polisi lalu meringkus satu persatu pelaku, yakni RR, A, dan W, di rumahnya di Kota Makassar pada Rabu malam. Dari penyelidikan, kasus bermula saat korban hendak menjual HP dan bersepakat bertemu pembeli di lokasi yang ditentukan. Korban lalu didatangi tiga pria tak dikenal yang naik ke motor, membawanya pergi berkeliling, lalu merampas HP dan motornya. Untuk penyelidikan, para pelaku dibawa ke Mapol Restabes Makassar. Selain pelaku, polisi turut menyita barang bukti sepeda motor milik korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Isak tangis mengiringi kedatangan jenazah korban penembakan KKB Papua, Apriyadi Rapi, di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin. Di lokasi lain, Ibunda Alfonsius Albinus Mehan yang juga menjadi korban serangan KKB Papua tak kuasa menahan tangis menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Alok Barat, Sika.
0: Maria Sukartiam, ibu korban Alfonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Kelurahan Wolobarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alfonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak pada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Di mata keluarga, korban dikenal dengan anak yang baik dan rajin bekerja, dan selalu berkomunikasi dengan keluarga meski berada di Papua. Alfonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
10: Pada saya punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ baik, pokoknya dia itu. Orang sudah tahu, sudah mau 9 tahun, mau 9 tahun sudah. Mau, ya, 2017 dia selesai di Jogja. 2018 saya sudah menyaratkan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya. Saya pertama memang saya berat.
0: Bupati Sika mengecam keras aksi penembakan tersebut dan meminta negara mengambil langkah tegas untuk mengusut serta menyelesaikan kasus kekerasan bersenjata di Papua.
19: Dan negara tidak boleh takut. Kami minta Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, kami minta penanganan secara terbuka, transparan, penyelesaian secara transparan. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok teroris, kelompok separatis atau apapun itu. Negara tidak boleh kalah. Sampai kapan lagi banyak nyawa berjatuhan?
0: Di lokasi terpisah setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam dari Papua Pegunungan, jenazah Apriyadi Rapi tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Jumat malam. Aprinda merupakan satu dari tiga korban penembakan yang terjadi di Distrik Mulyama, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September lalu. Korban yang menjabat Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya tewas saat melakukan perjalanan dinas mengantar bantuan bagi warga di pedalaman. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah dimasukkan ke dalam ambulans.
20: Pada saat kejadian mereka mengantarkan bantuan ke masyarakat di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat yang terpencil. Kemudian selesai pembagian bantuan, kemudian dihadang di jalan.
21: Langsung ditembak seperti itu?
20: Jadi dipisahkan antara, karena di stafnya yang dia bawa 8 orang itu, 5 diantaranya OAP, dipisahkan dulu OAP, baru pendatang. Kemudian OAP disuruh minggir.
0: Setelah diserahkan kepada keluarga, jenazah Apriyadi Rapi diberangkatkan ke Makale, Tanah Toraja, untuk disemayamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Tiga ASN di Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata. Salah satu pelaku penembakan bahkan sempat mengambil handphone milik salah satu korban tewas dan melakukan video call dengan keluarga korban.
1: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga. Anak saya masalah apa kau bunuh, kau tembak?
2: Potongan video yang viral ini menunjukkan percakapan yang diduga terjadi antara keluarga korban penembakan dengan penembak 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faizal Ramadhani menyebut para pelaku penembakan mengambil handphone korban bernama William Buik. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacukan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
1: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
2: William Buik merupakan satu di antara 3 korban meninggal dunia yang diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Tragedi ini terasa begitu menyayat hati karena terjadi belum genap 2 bulan setelah mendiang Willy melakukan video call dengan sang ayah untuk mengabarkan kelulusannya. Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, di antaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan William Buik, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Saat ini polisi masih memburu 8 orang terduga pelaku penembakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Misteri hilangnya 2 kakak adik perempuan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 5 tahun lalu akhirnya terungkap. Keduanya ditemukan oleh warga tinggal tulang belulang dan diduga menjadi korban pembunuhan. Adapun di Jakarta Timur, mayat seorang laki-laki ditemukan di pintu air Kebon Manggis. Penemuan mayat ini langsung dilaporkan oleh warga kepada polisi. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
22: Sejumlah pengendara dan warga Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Rabu pagi dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di pintu air Kebon Manggis. Warga melaporkan penemuan mayat ke personel Polsek Matraman dan tim rescue pemadam kebakaran sektor Matraman. Mayat dievakuasi petugas gabungan dari pintu air untuk keperluan identifikasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui bernama Supriyadi, warga Jalan Kesatrian 9, Kelurahan Kebon Manggis. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka di bagian tangan dan kepala. Terkait penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan polisi. Jasad korban sudah dibawa ke instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
23: Ya ternyata warga sini RT 017, ya kan, komplek PM situ, nama Supriyadi. Itu pun belum tahu gejalanya bagaimana.
24: Pertama kali ditemukan?
23: Ya tadi jam 6 pagi sama ibu pada belanja.
24: Tapi benar warga sini?
23: Ya warga sini betul.
24: Dari mana ketemuannya?
23: Ya dari KTP setelah terlihat.
24: Warga mana, Pak?
23: RT 17.
22: Di lokasi terpisah, misteri hilangnya 2 kakak adik perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 5 tahun lalu akhirnya terungkap. Korban ditemukan warga tinggal tulang belulang di sebuah rumah kosong di kawasan Perumahan Amanah, Kelurahan Kramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Minggu 6 September. Penemuan tulang manusia ini selanjutnya dilaporkan warga ke kepolisian. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, 2 korban diketahui adalah kakak beradik berinisial RN dan AY. Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan. Kurang dari 12 jam setelah olah TKP, polisi menangkap 2 orang pria berinisial RS dan AD yang merupakan tersangka pembunuhan. Tersangka RS nekat membunuh karena sakit hati keinginannya untuk menikahi RN tidak mendapatkan restu dari keluarga korban.
25: Di tahun 2021 itu, saudara RN ini mencoba untuk mengajak nikah saudari Rani. Namun karena tidak disetujui, kemudian karena pada saat itu saudari Rani juga masih sekolah, sehingga terjadi percekcokan antara keluarga dan saudara Rani. sehingga menimbulkan rasa sakit hati dari seorang Andi dan ingin balas dendam dengan keluarganya, terutama kepada bapak dan ibarat keluarganya dari saudari Rahim.
22: Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Rabu 27 Oktober 2021. Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka dalam kasus pembunuhan sadis ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Seorang pria terekam CCTV saat menggasak helm milik jemaah yang sedang sholat di masjid di wilayah Cipinang Elok, Jakarta Timur. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.
16: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
4: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
16: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
5: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, itu jokesnya itu.
16: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
16: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
16: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Masih dilacak kriminal, pemirsa, seorang pria terekam CCTV saat menggasak helm milik jemaah masjid di Cipinang Elok, Jakarta Timur. Adapun di Probolinggo, Jawa Timur, terekam kamera mencuri 50 kg pakan ternak. Seorang residivis kembali ditangkap polisi.
1: Aksi pencurian helm jemaah masjid terekam CCTV di kawasan Cipinang Elok, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam rekaman, pelaku sempat menyapa korban yang baru tiba dan memarkirkan motornya. Naas saat korban masuk ke masjid untuk sholat zuhur, pelaku langsung beraksi. Helm korban yang ditinggal di motor diambil dan pelaku pun tancap gas kabur. Namun wajah pelaku dan nomor polisinya sudah terekam jelas. Aksi ini pun viral dan membuat pengelola masjid meningkatkan keamanan. Aksi penjamretan menimpa seorang anak saat sedang berjalan kaki di gang sempit di kawasan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat. Melihat adanya kesempatan, pelaku memutar balik dan langsung merampas gawai yang sedang dipegang korban. Menurut keterangan ketua RT setempat, korban yang dalam perjalanan pulang sekolah bersama temannya diduga sudah diincar pelaku. Orang tua korban memviralkan kejadian berharap pelaku bisa ditangkap. Sebuah gudang pakan ternak di Desa Sumberjo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dibobol pencuri. Pelaku yang berjumlah dua orang ini secara bergantian menggondol puluhan pakan ternak kemasan 50 kg dari dalam gudang. Para pelaku tidak sadar aksinya tertangkap kamera pengawas, sehingga identitasnya dapat diketahui. Meski sempat kesulitan, polisi berhasil menangkap seorang pelaku Nawi, yang diketahui sebagai residivis pencurian sapi beberapa tahun lalu. Nawi mengaku telah menjual 22 karung pakan seharga 4,5 juta rupiah. Kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara seorang pelaku lainnya, BH, masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berpura-pura berjoget di depan parkiran sebuah kafe di Karawaci, Tangerang, Banten. Dua orang pria terekam CCTV menggasak sepeda motor milik pengunjung kafe. Sementara di Magelang, seorang pemuda ditangkap polisi usai menggelapkan motor milik teman indekosnya dan digadaikan sebesar 1,5 juta rupiah untuk bermain judi kartu.
2: Kamera CCTV merekam saat dua pelaku pencurian yang berboncengan berhenti di parkiran sebuah kafe yang tengah ramai pengunjung di Jalan Cirarap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Untuk memastikan pengunjung tidak mencurigainya, salah seorang pelaku turun dan berlagak aneh dengan berjoget di depan kafe. Setelah memastikan aman, dalam hitungan detik pelaku membawa kabur sepeda motor milik pengunjung. Mengetahui ada aksi pencurian, pengunjung yang mayoritas ibu-ibu berusaha mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Warga berharap pihak kepolisian dari Polsek Karawaci untuk dapat segera bertindak dengan menangkap pelaku dengan identifikasi melalui rekaman CCTV.
3: Awalnya motor itu terparkir di depan kafe dan si yang pemiliknya itu di dalam kafe, dia baru ngeh saat si motor itu mau dicuri. Pas sudah mau kabur itu si pencurinya baru ngeh, mereka baru keluar pemiliknya. Sudah beberapa kali terjadi sih di sini gitu.
2: Tim unit reaksi cepat Polres Magelang Kota membekuk MRR, tersangka kasus penggelapan sepeda motor milik teman kos di rumahnya di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 30 Agustus 2026. Kasus penggelapan sepeda motor tersebut terjadi di sebuah geria kos Tidar Campur, Kota Magelang pada 26 Agustus 2026 lalu. Awalnya pelaku meminjam sepeda motor milik korban berinisial AL untuk mengantarkan temannya. Namun hingga 4 hari sepeda motor korban tidak kunjung dikembalikan dan pelaku tidak bisa dihubungi. Korban akhirnya melapor ke Mapolres Magelang Kota. Dari hasil penyidikan sementara, pelaku ternyata menggadaikan sepeda motor korban sebesar 1,5 juta rupiah untuk modal judi kartu.
4: Di mana yang bersangkutan berdasarkan keterangannya mengakui bahwa sepeda motor yang milik korban tersebut telah digadaikan pada N yang mana dengan digadaikan 1,5 juta. Kemudian uang tersebut digunakan untuk judi. Setelah judi, kemudian dia mendapatkan uang 2.150.000.
2: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota dan bakal dijerat dengan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Video amatir merekam saat tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota membekuk RA tersangka dugaan pengeroyokan. RA ditangkap di rumah temannya di Mertoyudan, Kabupaten Magelang setelah polisi menganalisis rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan kasus pengeroyokan yang menimpa kakak pemilik burung cucak rowo. Kasus ini diduga dipicu masalah jual-beli burung cucak rowo. Polisi menyebut aksi tersebut dilakukan 3 orang. RA kini ditahan, sementara 2 pelaku lain C dan J masih dalam pencarian polisi. Tersangka dijerat pasal kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom.

0: Pemirsa, razia parkir liar dilakukan petugas dinas perhubungan di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Para pengemudi ojek online berusaha kabur menyelamatkan kendaraan yang menutup akses jalan. Razia ini sempat diprotes, namun petugas tetap melakukan pengangkutan dan penderekan.
1: Pengusiran dilakukan terhadap para pengemudi ojol yang parkir di atas dan di bahu Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Petugas Dishub melakukan razia ini sesuai perintah Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pengemudi ojol yang kendaraannya menutup jalan diusir dari lokasi. Para pengemudi ojol yang takut diangkut motornya panik dan berusaha menjauh dari lokasi. Bila motornya ditinggal pemiliknya, petugas Dishub tak segan mengangkut motor ke atas truk walaupun sempat diwarnai protes. Tidak hanya kendaraan roda 2, dua mobil mewah yang parkir di atas trotoar juga diangkut dan diderek petugas, walau pemilik mobil mencoba merayu petugas agar mobilnya tidak diderek. Apapun alasannya, bila ada kendaraan baik roda 2 maupun 4 yang parkir di lokasi ini, harus ditindak, diangkut maupun diderek demi kenyamanan untuk pejalan kaki.
2: Ini kan dibangun untuk pejalan kaki ya, jadi jalan ini dibangun untuk menuju kereta, untuk naik kereta. Jadi banyak ojol, teman-teman ojol yang pada parkir menghalangi jalan kaki. Begitu juga dengan roda 4, ada juga yang parkir di jalan tunanetra.
1: Pasca razia, Jalan Blora Menteng akan dijaga ketat petugas agar tidak ada lagi pengemudi ojol dan mobil yang seenaknya parkir di lokasi ini. Galih Putra, Jakarta.
0: Tempat produksi tembakau sintetis di sebuah rumah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat digerebek polisi. Dari lokasi penggerebekan, polisi menangkap dua orang pelaku dan menyita 150 kg tembakau sintetis siap edar. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Roslyn Hugh, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah rumah di perumahan Sulih Asih, Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan lokasi produksi tembakau sintetis atau sinte. Dalam penggerebekan yang berlangsung pada Selasa 1 September, polisi menangkap dua pelaku dan menyita barang bukti tembakau sintetis seberat 150,848 kg. Tembakau sintetis yang disita sebagian besar dalam kondisi siap edar. Polisi mengejar bandar berinisial NM yang memerintahkan sekaligus membiayai kedua pelaku untuk memproduksi tembakau sintetis jenis ini.
4: Untuk modus operandinya, kedua orang yang bersangkutan ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang nantinya kedua tersangka ini akan mengedarkan atau disuruh oleh seseorang dengan inisial pemilik Instagram NN.
3: Pasca penggerebekan, warga mengaku kaget salah satu rumah di lingkungannya dijadikan lokasi produksi tembakau sintetis. Sehari-hari rumah sering terlihat kosong tanpa aktivitas. Hanya sesekali terlihat dua orang keluar masuk rumah.
5: Tahu, orang itu kan warga baru ya katanya. Jadi warga terdekat juga belum tahu kalau itu ada yang tinggal di situ. Malahan belum, biasanya kan kalau ada warga baru lapor dulu ya ke RT. Memang nggak ada, katanya memang baru dua malam gitu, dua hari gitu.

0: Tapi emang sebenarnya rumahnya rumah kosong atau gimana?
1: Rumah kosong, udah lama kosong.
0: Udah lama kosong.
2: Penggerebekan ini merupakan pengembangan informasi terkait adanya aktivitas produksi tembakau sintetis. Atas perbuatannya, dua pelaku terancam hukuman pidana 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

Doa dan dukungan terus mengalir bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan di Jakarta dan Yogyakarta, sesama pekerja media juga menyalakan lilin serta memanjatkan doa agar ke-8 rekan mereka segera ditemukan dalam kondisi selamat. Bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Inilah 3 topik utama di hari ini. Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di perairan Selat Sunda memasuki hari ke-5. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue dikerahkan, serta disebar dalam 7 sektor. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Prida Rapi, salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Jayawijaya. Peti jenazah Prida tiba di Makassar setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam. Setelah 7 tahun, laga klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung kembali digelar di Jakarta. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu sore.

0: Doa dan dukungan terus mengalir bagi 5 jurnalis dan 3 kru ABK yang hilang kontak saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Di Jakarta dan Yogyakarta, sesama pekerja media juga menyalakan lilin serta memanjatkan doa agar ke-8 rekan mereka bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
1: Ratusan pewarta berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat malam. Dalam suasana haru, mereka bersama-sama memanjatkan doa bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Kegiatan yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia atau PFI ini juga dihadiri perwakilan keluarga jurnalis yang hilang kontak. PFI mengapresiasi tim SAR gabungan yang terus memperluas area pencarian untuk menemukan titik terang.
2: Pada malam ini doa bersama dari Pewarta Foto Indonesia untuk kawan-kawan kami yang meliput di Krakatau, harapannya semoga kawan-kawan kami selamat, sehat, dan kembali ke keluarga.
1: Solidaritas serupa terlihat di Yogyakarta. Para pewarta foto dan jurnalis lintas media mengawali kegiatan dengan sholat maghrib berjamaah dan sholat hajat sebelum menggelar doa bersama. Puluhan lilin kemudian dinyalakan dan disusun membentuk tulisan SOS di Namburan Lor, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta. Pewarta foto senior Yogyakarta, Dwi Oblo Prasetyo, masih berharap Ari Basuki dan rekan-rekannya dapat ditemukan di salah satu pulau di sekitar Krakatau.
3: Harapannya ya, semoga tim SAR bisa menemukan. Paling tidak kan mungkin dia terdampar di sebuah pulau tertentu, karena di sekitar Krakatau itu kan ada pulau-pulau ya. Harapannya segitu, jadi bisa ditemukan di salah satu pulau di mana dia bisa terdampar atau kayak gitu sih. Harapan kita semua mungkin ya.
1: Para jurnalis berharap pencarian terus dilakukan hingga seluruh rekan mereka ditemukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di perairan Selat Sunda memasuki hari kelima. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue dikerahkan dan disebar dalam 7 sektor.
1: Sabtu pagi, tim gabungan kembali menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue 3604 diterjunkan dalam operasi ini dan disebar ke 7 sektor pencarian. Area pencarian mencakup perairan di sekitar pesisir Banten dan Lampung hingga perairan yang mengarah ke Samudra Hindia. Petugas juga meminta masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di perairan Banten, untuk segera melaporkan jika menemukan tanda atau informasi yang berkaitan dengan keberadaan para korban. Sementara itu, keluarga korban juga masih berada di posko dan mengikuti perkembangan operasi pencarian. Mansur Suryana salah satunya. Ayah dari jurnalis Antara, Bagus Khairunas, ini berharap putranya dan semua korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Mansur juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan instruksi terkait operasi pencarian ini.
4: Kalau misalnya saya juga terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang baik hati menuliskan saya hidup ibu dan anak saya betul-betul sebagai orang pewarta foto ini membuktikan ini pada negara melalui lewat pemberitaan gambar.
1: Sebelumnya, 5 jurnalis dan 3 kru kapal dinyatakan hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau pada Senin 7 September lalu. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler yang terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan. Informasi ini pun digunakan tim SAR untuk kembali melakukan pencarian. Sinyal ini tertangkap sekitar 200 meter dari bibir pantai, di mana informasi ini kemudian dicek oleh warga dan petugas setempat, namun tidak ditemukan rombongan, ponsel maupun barang yang berkaitan. Hingga kini belum diketahui secara pasti sinyal tersebut berasal dari ponsel milik siapa. Namun karena informasi sinyal masih menjadi salah satu petunjuk dalam pencarian ini, maka pemantauan akan kembali dilakukan pada 12 September. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerjasama dengan operator seluler serta Balai Monitoring Frekuensi di Banten dan Lampung untuk memantau sinyal yang tertangkap dari sejumlah BTS di sekitar Selat Sunda. Hasil pemantauan tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk ditindaklanjuti di lapangan.
5: Untuk melakukan pencarian saat ini.
6: Dan dari Komdigi sendiri, kami sejak awal setelah menerima informasi ini mengajak semua opsel dan infrastruktur yang dibawa Kementerian Komdigi untuk memantau sinyal-sinyal ataupun tanda-tanda ya dari penggunaan smartphone misalnya di area yang diduga insiden kehilangan kontak ini terjadi. Nah, seperti kita ketahui, terakhir data yang kita terima adalah kontak terakhir pada tanggal 7 September berada di Pulau Sebesi. Nah, dengan demikian kita terus memantau, terus mencari, dan sama-sama kita berdoa, rekan-rekan sekalian, dan juga kami minta seluruh rakyat Indonesia juga mendoakan.
0: Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini pencarian 5 jurnalis serta 3 kru kapal, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana, yang saat ini berada di posko SAR Marina Pandeglang, Banten. Selamat sore, Dea. Dea, bagaimana perkembangan terbaru dari pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal ini? Silakan dengan laporan Anda, Dea.
7: Selamat sore Mayfri, saat ini waktu menunjukkan pukul 4 lebih 8 waktu Indonesia Barat dan kami akan memberikan informasi terbaru bagaimana kondisi di dermaga Carita saat ini. Jadi tadi pagi memang sudah dikerahkan sejumlah 13 armada kapal, kemudian juga satu helikopter rescue yang sudah berangkat mungkin sejak 7 pagi dan juga helikopter itu sudah terbang bolak-balik di atas kami. Dan mungkin saya akan tunjukkan jurnal komunikasi yang ditulis oleh tim Basarnas dari pagi hingga siang ini. Jadi ini seperti log update bagaimana kegiatan ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh kapal-kapal yang dikerahkan untuk melakukan penyisiran. Jadi seperti yang dapat dilihat di sini bahwa ini adalah kapal RIB 02 Lampung, tercatat di jam 7 pagi mereka mulai berangkat dan melakukan penyisiran di sekitar Pulau Sebesi. Kemudian di jam 9 itu kemudian ada update terbaru. Jadi memang tadi diinformasikan oleh Wamen Komdigi bahwa sebelumnya ditemukan sinyal dari salah satu penumpang yang ada di kapal 5 jurnalis dan 3 awak kapal tersebut. Masih belum diketahui sinyal ini milik siapa ataupun sinyal ini ditemukan sejak kapan, karena saat ini Basarnas masih membutuhkan waktu untuk memberikan

0: konfirmasi apakah ini milik salah satu jurnalis ataupun awak kapal, begitu juga dan dengan tanggal pasti kapan ini ditemukan. Namun yang jelas memang sebelumnya Komdigi dan juga instansi terkait sudah mengumpulkan nomor-nomor rombongan yang ada di kapal tersebut, kemudian mereka melakukan analisa dan juga mencari kira-kira nomor-nomor ini berada di mana, dan kemudian ditemukan di sekitar Pulau Sebesi, Lampung, itu ada satu sinyal yang terdeteksi. Kemudian juga tadi Wamen Komdigi pada saat konversi beliau menyebutkan bahwa Komdigi saat ini sudah bekerja sama dengan 3 provider yang terkait dan juga berusaha menguatkan sinyal yang ada di pulau tersebut agar bisa segera menemukan informasi-informasi lain yang sekiranya akan dibutuhkan dalam proses pencarian ini. Kemudian Mevri, tidak hanya tadi ada log dan juga jurnal komunikasi, di titik ini sejak awal di posko ini selalu ada ambulans, ini mungkin tercatat lebih dari 5, dan ambulansnya tidak hanya dari satu instansi saja, itu sudah standby di sini untuk berjaga-jaga barangkali nanti akan dibutuhkan. Kemudian selain itu juga ada mobil polisi yang mana juga menyediakan kapal-kapal karet. Selain itu, tidak hanya ini, tapi juga menyediakan dapur. Jadi bagi keluarga yang selalu datang ke sini, kemudian mencoba yang selalu mencoba menunggu update dan informasi terbaru, biasanya mereka dari pagi hingga malam mereka akan disediakan makanan oleh tim SAR gabungan ini. Jadi seperti yang dilihat di belakang saya itu adalah dapur dan juga disediakan mobil toilet. Dan dapurnya ini Mayfri, itu tidak hanya satu dapur umum yang disediakan, ada lebih dari 3. Kemudian selain fasilitas-fasilitas yang ada di sini yang memang disediakan, ini mungkin bisa dilihat juga di samping saya ada tenda yang digunakan untuk tim menginap. Jadi memang mereka akan standby hingga malam, barangkali memang ada informasi terbaru di tengah malam hari ini mereka akan menginap di sini, begitu Mevri. Kemudian untuk update hari ini, memang tadi disebutkan bahwa cuaca itu cerah, namun pada saat sore hari ada beberapa informasi terbaru bahwa seperti kapal RIB KN CSIR Tetuka, tercatat bahwa di jam 10.05 itu visibility keadaan di daerah sana itu ada di sektor X, itu visibility keadaannya, pandangannya mulai menurun. Begitu juga dengan RIB 02 Banten yang tadi mencoba mencari sinyal yang ada di Pulau Sebesi. Kemudian selain itu ada RIB 02 yang lainnya, jadi ada RIB 02 Banten dan juga Lampung. Kedua kapal ini juga mengalami hal yang sama, yakni visibility mereka itu, visibility yang ada di sana itu mulai menurun karena kabut menebal. Jadi memang juga ini saya rasakan di sini, ketika pagi tadi memang ada kabut tapi tidak setebal sore ini. Jadi semakin sore itu semakin menebal dan itu langit terlihat semakin abu-abu. Kemudian ini memang sudah masuk hari kelima pencarian, dan sesuai dengan SOP atau pedoman, pencarian itu akan dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut, akan dioptimalisasi. Namun tadi setelah kami berbincang dengan Basarnas, setelah 7 hari apabila ada informasi lanjutan dan kemudian atensi dari instansi terkait, maka pencarian akan dilanjutkan hingga 3 hari kemudian, yakni akan jatuh di hari Kamis. Setelah itu apabila ada informasi lebih lanjut lagi, mereka akan mengevaluasi, mengadakan rapat, dan akan ditentukan apakah keadaan atau misalnya pencarian ini akan dilanjutkan lebih panjang lagi. Kembali ke Anda, Mayfri.
1: Baik, Dea, seperti yang kita ketahui bahwa aparat terkait ini menyatakan bahwa pencarian atau area pencarian juga semakin terus diperluas. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kemudian menjadi kendala dari proses pencarian ini, selain tadi visibility yang Anda sampaikan kemudian semakin rendah begitu, terutama di waktu-waktu tertentu.
0: Baik, jadi dari Basarnas sendiri memang sudah mengerahkan lebih dari 300 personel, bahkan informasi terbarunya adalah 400 personel. Namun memang saat ini selain kendala visibility, memang saat ini kan memang erupsi Krakatau itu terus terjadi. Bahkan tadi tercatat ada beberapa kali gempa terjadi, sehingga tercatat data dari Badan Geologi bahwa Krakatau ini memang masih dalam siaga 3. Begitu. Jadi memang masyarakat dan juga tim itu harus berhati-hati akan hal ini. Jadi memang dari Krakatau, dari anak Krakatau tidak hanya berbahaya akan asap yang ditimbulkan, tapi juga bahaya-bahaya lain mungkin seperti air laut yang mungkin gelombangnya bisa saja tinggi, kemudian tidak stabil, dan hal-hal seperti lainnya.
1: Baik, kita akan tunggu nanti update terbarunya seperti apa. Terima kasih banyak atas laporan.

0: pesan yang Anda sampaikan. Terus jaga keselamatan selama bertugas pula. Kepada produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana melaporkan langsung bersama dengan foto jurnalis Lastonga Pebroarta langsung dari Banten. Setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam, jenazah salah satu korban penembakan kelompok bersenjata tiba di Makassar. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya. Sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya, Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya, Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Aprida Rapi, salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Jayawijaya, Papua Pedegunungan. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Peti jenazah Aprida Rapi tiba setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam dari Papua Pegunungan. Aprida merupakan satu dari 3 aparatur sipil negara yang tewas ditembak di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu lalu. Korban yang menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya ini diserang saat bersama 2 stafnya dalam perjalanan dinas untuk menyalurkan bantuan kepada warga di daerah pedalaman. Saat peti jenazah dipindahkan ke dalam ambulans, keluarga tidak bisa menahan tangis. Setelah diserahkan kepada keluarga, jenazah pun dibawa menuju Makale, Tanah Toraja, untuk disemayamkan.
7: Ini salah satu korban penembakan dari 3 korban. Dia Kepala Bidang Peternakan, sementara yang 2 staf. Yang lebih 24 tahun.
8: Jadi korban.
7: Kronologisnya pada saat kejadian mereka mengantarkan bantuan ke masyarakat di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat yang terpencil. Kemudian selesai pembagian bantuan, kemudian dia ada di jalan.
0: Dan Komandan Kodim 1702 Jayawijaya mengatakan bahwa ada 3 pegawai pemerintah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan bernama Willy Mbuik, Aprida Rapi, dan Alfonsius Albinis Mehan yang ditembak oleh diduga kelompok kriminal bersenjata. Penembakan ini terjadi saat para korban mengantarkan bantuan pada masyarakat di Distrik Mulyama pada Rabu lalu. Dan dari luar studio kita sudah terhubung bersama dengan keluarga dari korban Bapak atau dari korban yakni Bapak Minto Mbuik yang merupakan kakak dari korban penembakan Willy Mbuik. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan tentunya pertama kami ucapkan turut berduka atas apa yang terjadi, dan kami berharap keluarga bisa terus mendapatkan kekuatan. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kondisi dari korban saat ini, apakah jenazah korban ini sudah sampai di NTT?
8: Baik, saat ini kami sudah menerima jenazah korban adik kami, sudah sampai di rumah, di Rabu.
0: Baik, artinya korban sudah berada di NTT, di rumah, dan kondisi apakah saat ini sudah disemayamkan atau dikebumikan, Bapak?
8: Belum, rencana dari kami keluarga besok, Minggu,
0: baik.
8: Jam 12.
0: Baik. Yang ingin juga kami tanyakan, sepengetahuan Anda, bagaimana kemudian kronologi kejadian yang Anda ketahui sebagai keluarga atas apa yang menimpa adik Anda, Pak Minto?
8: Ya, baik. Jadi kami keluarga, kronologi kejadiannya kami sebenarnya hanya melihat lewat media saja. Itu kami tidak mengetahui persis kejadiannya seperti apa, kami melihat di media. Mungkin seperti itu.
0: Baik, saat ini Pak Dinto Buik yang merupakan kakak korban ini bergabung bersama kita, CNN Indonesia, ini dari Kabupaten Rotendao di Nusa Tenggara Timur. Pak Ninto, yang kita ketahui adalah bagaimana adik Anda ini bekerja di Dinas Pertanian Jaya Wijaya. Boleh sedikit diceritakan bagaimana kemudian pekerjaan di sana dan sudah berapa lama ditugaskan di Jaya Wijaya?
8: Ya, baik, jadi adik saya sudah 3 tahun, lebih 3 tahun di Kabupaten Wijaya, dan dia bekerja mengabdi setelah lulus CPNS 2024. Dan dia kurang lebih 2 bulan menerima SK, kemudian dia mengabdi di bidang Dinas Pertanian Kabupaten Jaya Wijaya.
0: Baik, Pak Ninto, selama ini apakah sempat ada yang diceritakan tentang bagaimana keseharian pekerjaan yang dilakukan oleh mendiang Willy?
8: Baik, jadi terkait dengan pekerjaannya, sampai saat ini ternyata kami belum tahu persis. Kami belum tahu persis. Yang kami tahu dari keluarga, dia saat ini mengabdi di Kabupaten Jaya Wijaya sebagai calon ratu sipil negara di Kabupaten Jaya Wijaya.
0: Baik, apakah pernah ada cerita yang disampaikan terkait dengan keamanan mungkin selama bekerja di Jaya Wijaya?
8: Nah, sampai saat ini dia tidak pernah cerita. Tidak pernah cerita.
0: Baik.
8: Bekerja di Kabupaten Jaya Wijaya, pernah bercerita.
0: Baik, Pak Minto, dari informasi yang kami dapatkan sebelumnya, ternyata sempat ada interaksi atau komunikasi antara pihak keluarga Bapak dengan terduga pelaku, ya Pak ya? Sempat ditelepon katanya, Pak?
8: Ya, betul. Kami tidak pernah menelpon dia, tapi dia terduga pembunuh ini yang menelpon kami, pihak keluarga, melalui sambungan video call kemarin siang.
0: Oke, artinya pada hari Kamis ya Pak ya. Bapak, sekali lagi kami mohon maaf jika harus menanyakan hal ini dan kemudian membuat Bapak harus mengingat kejadian yang tidak terlalu mengenakan tentunya bagi keluarga. Boleh dijelaskan lebih rinci, saat itu berarti pada hari Jumat menerima telepon, lalu apa yang disampaikan saat itu Pak?
8: Jadi kami melihat bahwa pada saat kejadian telepon kami, dia langsung berbicara mengejekan keluarga, padahal saat ini kami keluarga masih sangat terpukul kejadian yang menimpa adik kami. Nah, dalam video kami, ada mengejek, mengolok kami, menertawakan kami. Keluar.
0: Apa kata-kata yang disampaikan, Pak, jika boleh diceritakan kepada kami?
8: Baik, jadi dia menertawakan kami keluarga, dia hanya menyampaikan apakah ingin menambah tumbal lagi, mungkin seperti itu. Dia mengajak dan mengacukan jempol kepada kami, keluarga korban, padahal kami masih dalam keadaan duka yang mendalam dengan tindakan pembunuh ini.
0: Baik. Apa yang kemudian disampaikan pihak keluarga kemudian untuk merespons telepon yang dilakukan pelaku dengan menggunakan ponsel milik adik Bapak?
8: Kami hanya berharap semoga dia mendapatkan balasan dari Tuhan saja. Dia bertanggung jawab apa yang perbuatan dia.
0: Baik. Pak Minto, apakah sempat disebut yang menjadi motif atau alasan terduga pelaku ini menyerang dari 3 ASN termasuk diantaranya adik Bapak?
8: Untuk motif sendiri, kami sebenarnya kami tidak mengerti apa motifnya, apakah menembak seorang perempuan ini tidak bersalah, dia tidak menggunakan senjata apapun, tapi begitu dia kami dan kemudian Papua Merdeka, kami pikir tidak juga itu tidak ada, kami pikir motif tidak ada sama sekali.
0: Saat melakukan bagaimana Pak, silakan.
8: Kami merasa adik kami ini seorang perempuan, dia tidak bersalah, dia tujuan dia ke Papua untuk masyarakat di sana. Jadi kami rasa terpukul dengan keadaan kejadian peristiwa ini yang sudah minta banyak perhatian banyak ini.
0: Baik. Ini dari informasi yang kami sampaikan, Pak Minto ini bahkan sempat bertanya ya Pak ya, saat ditelepon itu dengan terduga pelaku, kenapa sampai tega melakukan ini, begitu ya Pak ya? Bagaimana saat itu yang disampaikan Pak?
8: Ya betul, kami menanyakan mengapa membunuh adik kami salah apa sehingga engkau membunuh adik kami, seperti itu. Respon dia mengolok-olok kami, dia acukan jempol seperti ini, acukan jempol.
0: Saat menelpon itu, sepengetahuan Bapak ada berapa orang yang ada di lokasi itu, Pak?
8: Waktu dia menelpon itu ada dua orang sama temannya dalam keadaan memegang senjata lengkap.
0: Dan saat itu apakah kemudian jasad atau jenazah dari adik Pak Minto juga berada di lokasi?
8: Belum. Setelah kejadian satu hari dia menelpon kami, keluarga.
0: Baik, artinya saat menelpon itu, saat ditelpon atau saat menelpon, jenazah adik dari Pak Minto juga ada di tempat ia menelpon? Atau ditunjukkan mungkin Pak?
8: Tidak ada. Dia sudah sepertinya yang saya lihat dari layar HP itu seperti sudah di hutan. Dia berjalan di hutan. Online. Seperti kecil begitu.
0: Baik. Pak Minto sempat tanya tidak, mengapa harus mengambil HP atau telepon genggam dari adik saya dan menelpon saya?
8: Tidak, saya tidak sempat menanyakan hal itu karena menelpon itu sudah jelas bahwa itu HP adik saya. Nah, dia melalui dan messengernya menggunakan akun messenger dari adik saya.
0: Jadi apa-apa saja Pak yang ditanya saat itu atau disampaikan oleh mereka saat itu Pak kepada keluarga?
8: Ya, jadi mereka hanya menyampaikan bahwa

0: menambah tumbal lagi, biar mereka seperti kami ini orangnya presiden begitu.
1: Baik, baik. Kemudian apa respons dari keluarga? Apakah kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada aparat terkait atau petugas polisi atau tentara yang ada di sekitar NTT?
0: Ya, betul. Kami langsung mengirim dan memberitahukan tentang di sekitar kami di Roten, Kabupaten Rotendao.
1: Baik, baik. Artinya kejadian dilakukan pada hari Rabu, kemudian keluarga menerima telepon pada hari?
0: Pada hari Kamis.
1: Oh, hari Kamis ya. Baik, hari Kamis ya, bukan hari Jumat. Tadi saya salah berarti. Di hari Kamis, kemudian jenazah kemudian tiba di Rote. Dan saat ini sudah berada di Rote untuk besok rencananya disemayamkan ya. Ada yang disampaikan tidak Pak oleh aparat atau pihak pemerintah yang kemudian mengantarkan jenazah sampai ke rumah Bapak?
0: Sampai saat ini belum ada dari, baik itu dari pihak pemerintah dalam hal ini dinas pertanian Kabupaten Jayawijaya, tapi saat ini belum keterangan resmi yang kami keluarga dapatkan seperti apa kronologis kejadian, hingga kami juga belum tahu menahu adik kami itu dibunuh, kronologis belum disampaikan. Oleh baik itu Jayawijaya.
1: Baik, artinya Pak Minto juga memang mengetahui kondisi yang menimpa adik Bapak ini dari media ya. Dan apa yang diharapkan pihak keluarga? Apa yang menjadi harapan keluarga Pak?
0: Baik, jadi harapan kami keluarga, harapan besar kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk segera Polri untuk segera tuntaskan kasus ini, karena kasus ini bagi kami keluarga sangat terpukul atas kejadian ini. Ya, harapan kami semoga ke depan tidak ada lagi William Buick yang berikutnya lagi.
1: Baik. Tentunya sekali lagi kami ucapkan turut berduka atas apa yang menimpa keluarga Bapak, yakni saudari William Buick yang merupakan adik dari Bapak Minto Buick. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, tentunya berbagi cerita apa yang terjadi dan kita harapkan apa yang menjadi harapan Bapak ini bisa terpenuhi. Terima kasih banyak Pak Minto sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak.
0: Selamat sore, terima kasih.
1: Terima kasih. Sementara itu, ibunda dari Alfonsius Albinus Mehan yang juga menjadi korban serangan kelompok bersenjata Papua tak kuasa menahan tangis menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti Alok Barat Sika. Dan pemerintah setempat juga meminta pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan kasus ini.
2: Dia ada 10 orang di jalan, masa punya anak itu.
3: Maria Sukartiam, ibu korban Alfonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alfonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai anak yang baik dan rajin bekerja, serta selalu berkomunikasi dengan keluarga meski berada di Papua. Alfonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
2: pada saya punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ baik, pokoknya dia itu orang sudah tahu, sudah mau 9 tahun, mau jalan 9 tahun sudah, mau ya 2017 dia selesai di Jogja. 2018 saya sudah mengharapkan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya. Saya pertama memang saya berat.
3: Bupati Sika mengecam keras aksi penembakan tersebut dan meminta negara mengambil langkah tegas untuk mengusut serta menyelesaikan kasus kekerasan bersenjata di Papua.
4: Dan negara tidak boleh takut. Kami minta Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, kami minta penanganan secara terbuka, transparan, penyelesaian secara transparan. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok teroris, kelompok separatis atau apapun itu. Negara tidak boleh kalah. Sampai kapan lagi banyak nyawa berjatuhan?
3: Jenazah Alfonsius Albinus Mehan rencananya dipulangkan ke kampung halamannya di Maumere melalui Makassar dan Labuan Bajo. Arnold Welianto, Sika, NTT.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Di tangan Endang Mintarja, Kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
2: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ribuan warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten rela antre berdesakan di tengah terik matahari demi mendapatkan bantuan beras gratis dari pemerintah. Sementara ada lebih dari 2.000 warga di Banyumas menunggu berjam-jam demi mendapatkan paket sembako gratis.
2: Sejak Jumat pagi, ribuan warga yang didominasi ibu-ibu memadati kantor desa Cikande, Kabupaten Serang, Banten hingga sore hari. Mereka rela antri dan berdesakan di bawah terik matahari untuk mengambil bantuan beras. Bantuan beras diberikan kepada warga penerima manfaat yang sebelumnya telah didata oleh pihak desa. Sebanyak 4.038 karung beras disalurkan dalam program ini.
3: Udah 2 jaman lah, Pak.
4: Nunggu?
3: Iya.
4: Ini dapat apa?
5: Kasih jalan.
4: Dapat apa?
3: Dapat beras.
4: Berapa?
3: 30 kilo.
4: Gimana Bu, perasaan Bu mendapat beras?
3: Senang, terus ya panas juga kan udah. Gimana kalau nggak diambil kan sayang Pak, udah dapat, ya kan Pak?
4: Rela panas-panasan antri?
3: Iya benar, rela panas-panasan demi dapat beras 30 kilo.
2: Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 3 karung beras, masing-masing berisi 10 kilogram. Total bantuan disalurkan kepada 1.346 keluarga penerima manfaat.
6: Yang diterima itu satu KPM-nya itu 3 karung beras, satu karungnya 10 kilo.
7: Bantuan ini dari Kemensos.
8: Kemensos Kementerian Pusat.
4: Kemensos Pusat ya?
8: Kementerian Kemensos.
4: Kalau untuk totalnya berapa semua?
7: Totalnya semua 1.346 KPM.
2: Bagi warga, bantuan beras cukup membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka di tengah harga beras yang masih terasa mahal. Halaman Klenteng Buntek Bio Banyumas, Jawa Tengah, sejak Jumat pagi dipadati ribuan warga yang datang dengan membawa kupon untuk mendapatkan paket sembako gratis. Meski baru dimulai pada siang hari, warga rela memilih datang lebih awal serta berdesakan di tengah cuaca terik untuk mendapatkan paket sembako. Warga mengaku terbantu dengan adanya bantuan ini di tengah harga sejumlah kebutuhan pokok yang tinggi.
9: Ngantri juga tadi?
10: Iya, ngantri. Tapi ya alhamdulillah udah dapat. Soalnya kan sekarang lagi pada naik semua, harga-harga, iya.
2: Lebih dari 2.000 paket sembako dibagikan secara gratis kepada warga yang telah terdata. Setiap paket berisi beras seberat 5 kg, minyak goreng, mie instan, serta tepung.
11: Ya, untuk pembagian sembako ini ada 2.100 paket, diantaranya ada beras, ada minyak, mie. Jadi intinya yang tepat sasaran bagi masyarakat. Masyarakat yang mungkin secara ekonomi masih kurang.
2: Kegiatan bakti sosial ini digelar atas kerjasama TNI dengan pengurus Klenteng Buntek Bio Banyumas sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Stok beras jenis medium dan premium di sejumlah pasar tradisional kota Pasuruan susah didapat. Bahkan stok di pasar mulai menipis, sementara di Surabaya harga sejumlah jenis sayuran juga melonjak. Dan di Parepare, Sulawesi Selatan harga ayam potong ikut merangkak naik. Kenaikan harga ini mulai berdampak pada daya beli masyarakat serta omset dari pedagang.
12: Di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, Jawa Timur, stok beras medium dan premium mulai sulit didapat dalam sepekan terakhir. Sejumlah lapak pedagang bahkan hampir kehabisan stok. Beras yang masih tersedia pun hanya beberapa merek. Harga beras medium kini sekitar Rp14.000 per kilogram, sedangkan beras premium dijual sekitar Rp15.500 per kilogram. Pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan karena sejumlah penggilingan beras mengalami kendala akibat harga gabah yang tinggi.
13: Beras medium ataupun premium seletnya tutup, tapi puji Tuhan, beras SPHP-nya mulai lancar pendistribusiannya.
12: Di pasar tradisional Dukuh Kupang, harga sejumlah komoditas sayur melonjak. Sawi putih misalnya kini dijual Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp6.000. Wortel naik menjadi Rp16 hingga Rp18.000 dari harga normal sekitar Rp10.000. Kenaikan harga juga terjadi pada kentang, buncis, dan gambas. Pedagang menyebut terganggunya pasokan dari wilayah penghasil sayur termasuk dampak erupsi gunung di sejumlah daerah memengaruhi harga di pasar. Harga ayam potong di pasar Lakesi naik dari sekitar Rp18.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga sejak sepekan terakhir ini membuat lapak pedagang lebih sepi pembeli dan konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian. Pedagang dan masyarakat berharap pasokan segera kembali lancar agar harga bahan pangan kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan para wali murid di sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah NTB panik ketika sebanyak 350 orang lebih murid diduga mengalami keracunan akibat konsumsi makan bergizi gratis. Satgas program MBG wilayah Lombok Tengah pun ikut mengevaluasi SPPG penyedia makanan. Pengawasan dan penangguhan operasi SPPG akan diterapkan sesuai dengan temuan evaluasi.
5: Busuk semua, ulat semua itu kan.
2: Sebanyak 352 orang murid dari berbagai sekolah di Kecamatan Batu Gliang Utara dilarikan ke sejumlah puskesmas pada Jumat siang karena diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Murid-murid tersebut mengalami gejala pusing, mual, muntah, diare hingga sesak nafas usai menyantap MBG di sekolah mereka. Orang tua pun terlihat panik membawa anak-anak menuju puskesmas terdekat agar segera mendapatkan perawatan medis.
14: Ya, kita akan lihat teman-teman lari ke sekolah, langsung saya ikut ke sekolah. Sudah masuk ke sekolah, ternyata racun MBG.
4: Ada ini termasuk kena enggak?
14: Termasuk kena.
2: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, sebanyak 144 murid dilarikan ke Puskesmas Pringgarata, 124 dilarikan ke Puskesmas Aik Darek, 67 orang ke Puskesmas Mantang, dan 17 lainnya dilarikan ke Puskesmas Bagu. Para murid diketahui berasal dari Sekolah Negeri Beber, SDN Repok Payung, SDN 2 Lendang Tampel, MTS Kutwatun Hasanah, dan SDN Mertak Kesambik.
15: Tadi jam 11 lebih 5 menit itu, siswa yang dibawa ke sini dengan keluhan mual, muntah, sakit perut sama pusing. Itu informasinya setelah ada makanan dari MBG sekolahnya.
4: Apakah mereka keracunan MBG?
15: Itu masih dalam proses investigasi. Nanti selebihnya kami kirim laporannya ke Dinas Kesehatan dan mungkin nanti informasinya akan dikeluarkan dari Dinas.
16: Ini rata-rata di
2: Ketua Yayasan Budi Sain Mangkling selaku SPPG penyedia MBG di sekolah terkait menduga keracunan disebabkan karena keterlambatan pemberian MBG oleh pihak sekolah ke para siswa.
17: Keracunan yang diberikan pada hari ini jamnya sudah ditentukan di bawah jam 9 harus dimakan. Namun ada sebagian sekolah yang terlambat memberikan sehingga terjadilah kalau kita bahasa kasar ini nasi. Sehingga kita sarankan kepada saudara-saudara kita di bawah di tempat PPM itu kalau sejenis makanan yang basah itu karena di situ karena sudah ada label ini kadaluarsanya. Jadi kadaluarsanya kita sedikit tidak memahami harus memberikan sesuai dengan SOP yang ada di dapur atau makan gizi gratis yang ada di masing-masing SPPG.
2: Sementara itu, Satgas Program MBG Lombok Tengah akan mengevaluasi dapur SPPG Gunung Kedul di Desa Mekar Bersatu yang berada di bawah Yayasan Budi Sain Mangkling.
18: Nanti akan ada laporan dari Korcam ke kurir ke BGN. Ini biaya ke Deputi Pemantauan dan Pengawasan terkait ini. Ya kalau memang dirasa ini sudah cukup fatal berat itu kemungkinan akan disuspend.
19: Selain suspend ada tidak sanksi pidana?
18: Nah itu belum kita tahu. Kita satgas hanya untuk memfasilitasi. Ya, tetapi nanti mungkin dari BGN kalau memang ditemukan hal-hal yang lain, unsur kesengajaan misalnya, ya kita serahkan kepada BGN.
2: Kasus dugaan keracunan dan pemeriksaan dapur SPPG juga akan dilakukan oleh Polres Lombok Tengah. Menjelang Jumat malam, sejumlah siswa yang kondisinya membaik sudah diperbolehkan untuk pulang. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok Tengah, NTB.
1: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh keluhan terkait kondisi kesehatan para siswa yang dirawat akibat keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara segera dilaporkan kepada pemerintah daerah. Gibran menegaskan pemerintah akan mengawal penanganan hingga para siswa pulih dan dapat kembali beraktivitas secara normal.
16: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf pada sejumlah perwakilan orang tua murid di halaman rumah sakit Evarina Etaham, Karo, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Ia meminta orang tua, sekolah, serta masyarakat segera melaporkan jika masih terdapat keluhan melalui kepala sekolah, bupati maupun gubernur.
20: Sekali lagi Ibu, saya minta maaf dan kami akan kawal terus. Saya minta maaf. Gimana Bu? Enggak Bu, kami yang salah kan kami Bu. Ibu enggak salah, yang salah kami. Makanya mohon maaf, kami kan kemarin mengurusi kebakaran hutan di Kalimantan. Ada kejadian ini kami langsung terbang ke sini ya untuk memastikan semuanya lancar dan Bapak Ibu orang tua murid tidak terbebani.
21: Terima kasih
20: ya. Apapun itu keluhannya langsung sampaikan ke sini Pak ya. Kami bertanggung jawab.
16: Didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Wapres datang menyambangi para siswa yang dirawat di Rumah Sakit Evarina Etaham dan Rumah Sakit Amanda Brastagi. Di Rumah Sakit Evarina Etaham ada 21 siswa yang masih mendapat perawatan. 12 siswa dirawat di ruang perawatan, sementara 9 siswa lainnya masih berada di instalasi gawat darurat IGD. Kunjungan kemudian berlanjut ke Rumah Sakit Amanda Brastagi. Di rumah sakit itu, 3 siswi masih mendapat penanganan medis.
22: Kata Bapak, ya kalau mau dirujuk, boleh ke Medan, boleh ke Jakarta. Jadi kalau saya orang tua pribadi ya, Pak, saya ingin kesehatan yang pastilah untuk anak-anak saya supaya dia bisa belajar kembali seperti biasanya, Pak. Karena dia juga anaknya kreatif ya, Pak. Jadi kami tadi udah bicara sama ayahnya juga, sama anak juga. Kami ke Jakarta aja, Pak, biar lebih mendapatkan obat yang terbaik dan jaminan kesehatan yang terbaik juga, Pak, dan para dokter yang terbaik juga di sana, Pak.
23: Anak saya akan dibawa ke Jakarta untuk berobat ini, dan ini nanti malam biar dia istirahat dulu di Medan, jadi besok pagi berangkat ke Jakarta.
16: Kasus keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara terjadi pada Kamis 13 Agustus 2026 lalu. Teddy Zuhari, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
1: Kita ke informasi lain, hampir satu bulan pasca gempa, warga Rutang di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur belum kembali memiliki bangunan permanen rumah sakit umum daerah. Jika memerlukan pertolongan medis serius, seperti operasi, cuci darah hingga persalinan, masyarakat Rutang harus melakukannya di dalam tenda-tenda yang terdapat di rumah sakit lapangan.
24: Sejak pagi hari, masyarakat Ruteng yang membutuhkan pelayanan kesehatan sudah mulai memadati rumah sakit lapangan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun berdiri di atas tenda-tenda darurat, rumah sakit ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap layaknya rumah sakit pada umumnya. Berbagai fasilitas seperti ruang rawat inap, ruang operasi, ruang ICU, ruang NICU, hingga hemodialisa terdapat di rumah sakit yang belum genap berusia satu bulan ini. Meskipun merasa tidak terlalu nyaman berada di tenda untuk menemani perawatan keluarganya, para pendamping pasien mengaku pelayanan medis di rumah sakit lapangan ini tidak ada bedanya dengan rumah sakit bangunan permanen pada umumnya. Para tenaga kesehatan yang bertugas pun dirasa sudah sangat baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.
25: Perawatannya bagus, baik, habis itu untuk pasiennya lumayan baik juga, penanganannya cepat. Harapannya ke depan rumah sakitnya bisa segera dibangun kembali.
26: Kesan yang kami alami selama ini memang ada cukup trauma begitu. Tapi dengan adanya pelayanan-pelayanan seperti ini di sini, dari petugasnya sungguh sangat luar biasa, kami menikmati begitu. Kemudian meskipun dengan keadaan-keadaan seperti ini, di tenda-tenda seperti ini, tapi pelayanan cukup luar biasa sekali untuk kami.
24: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, Octavianus Januarius Ampur, sejak pasca bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 lalu, rumah sakit lapangan ini sudah merawat 890 pasien rawat inap, 1.158 pasien rawat jalan, dan 165 tindakan operasi. Pelayanan kesehatan lain seperti cuci darah pun sudah dapat dilakukan di Rumah Sakit Lapangan Ruteng ini.
0: Masalah-masalah seperti MCK, kelistrikan, kemudian cuaca juga. Cuaca di sini kan untuk di Ruteng saat ini siang hari itu cukup panas dia, panas sekali dia. Kondisi yang panas kan pasti akan berpengaruh terhadap pelayanan pasien-pasien yang ada di tenda-tenda ya. Notabene pasti terpapar juga ada sinar-sinar yang bisa masuk ke dalam sehingga mungkin banyak yang gerah dengan cuaca yang cukup panas. Kemudian peralatan kami juga sewaktu-waktu bisa error ya. Seperti peralatan HD, peralatan untuk ventilator itu dengan cuaca yang panas itu akan mengganggu dia punya pekerjaan daripada alat-alat kesehatan yang dimiliki di rumah sakit. Kemudian malam harinya cuacanya cukup ekstrim, dingin sekali. Bisa mendekati angka 12 derajat setiap malam dan itu sangat berpengaruh terhadap terutama untuk bayi-bayi yang masih berat badannya masih rendah sekali, kemudian bayi-bayi yang berat badannya rendah dan bayi juga yang sangat rentan sekali dengan hipotermi dia.
24: Octavianus juga menambahkan, saat ini Rumah Sakit Lapangan Ruteng masih kekurangan penghangat suhu khusus bayi yang baru lahir di ruang ICU. Menurut Kementerian Kesehatan, rencananya rumah sakit lapangan ini akan beroperasi selama 6 bulan sambil menunggu dibangunnya rumah sakit baru nanti di saat kondisi gempa di Nusa Tenggara Timur sudah kondusif.
3: Meskipun penuh dengan keterbatasan dan jauh dari kata nyaman, seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Lapangan Ruteng tetap memberikan layanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya, masyarakat Ruteng berharap pemerintah dapat segera membangun rumah sakit existing atau rumah sakit permanen di Ruteng. Indra Raharja, Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
1: Serangan rudal dan drone kelompok Houthi menghantam 4 kota di wilayah selatan Arab Saudi. Informasinya

0: hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
5: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
6: Your heart is strong, madam. Very strong.
5: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
7: Serangan rudal dan drone kelompok Houthi menghantam 4 kota di wilayah selatan Arab Saudi. Rekaman yang dirilis oleh stasiun televisi Al-Akhbariyah memperlihatkan sejumlah rumah rusak dengan dinding runtuh dan barang-barang terbakar. Terlihat pula kawah besar yang diduga akibat dari serangan. Di mana badan berita resmi Saudi juga melaporkan serangan di Abha pada Kamis Musa'id Jazan dan juga Najran ini melukai 73 warga sipil termasuk diantaranya perempuan dan anak-anak. Kementerian Energi Arab Saudi juga menyebutkan bahwa serangan menyasar ke sejumlah fasilitas energi dan utilitas serta memicu kebakaran di beberapa lokasi. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengonfirmasi serangan dan juga mengancam akan melancarkan serangan yang lebih luas lagi. Eskalasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Houthi dan Arab Saudi, serta memanasnya pertempuran di sejumlah front yang ada di Yaman. Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah, memberikan tanggapan mengenai serangan Houthi terhadap Arab Saudi pada Jumat siang. Faisal menilai bahwa kelompok Houthi lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat Yaman keseluruhan. Faisal juga menyebut kondisi di Yaman dan kawasan Timur Tengah menjadi perhatian dari Arab Saudi, mengingat pentingnya menjaga perdamaian dan kestabilan di wilayah itu. Sebuah kapal kargo terbakar di galangan kapal Qingdao Beihai di China. 12 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 5 orang lainnya terluka serta dirawat di rumah sakit. Sementara itu pencarian korban dari kebakaran kapal feri MV June Aster di perairan Palawa, Filipina masih terus berlanjut.
8: 25 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran kapal kargo Ocean Melody di Qingdao, China pada Kamis. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.15 siang waktu setempat. Kapal tersebut berada di galangan kapal Qingdao Beihai untuk pekerjaan perbaikan dan inspeksi. Dari 42 orang yang berada di atas kapal, selain 25 orang tewas, 12 orang diantaranya berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Atas insiden ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan peningkatan upaya penyelamatan dan penyelidikan. Tim penyelamat Filipina berhasil menemukan tambahan 30 jenazah korban kebakaran kapal feri MV June Aster pada Jumat. Atas temuan ini, jumlah korban tewas akibat kebakaran tersebut meningkat menjadi 35 orang setelah upaya penyelamatan yang dilakukan sejak Rabu malam. Dari gambar yang dirilis menunjukkan beberapa kerusakan pada kapal. Asap tebal dan suhu panas ekstrim sempat menghalangi tim penyelamat untuk memasuki feri yang membawa lebih dari 130

0: 30 orang ini saat dilalap api.
1: Dan CNN Indonesia Newsroom akan kembali bersama dengan rekan saya Victor Pangaribuan. Tetaplah bersama kami. Sekarang saatnya saya Mie Frisyari pamit undur diri. Terima kasih.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free, selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free, selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
0: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
2: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
3: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokes-nya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Tolong, kebakaran di desa Tieng, di kerajaan. Tolong. Tolong pemadam, tolong.
6: Kondisi terkini semakin...
7: Belasan bangunan di Wonosobo, Jawa Tengah ludes dilalap api pada Sabtu. Satu orang warga dilaporkan mengalami luka berat akibat insiden itu. Hingga Sabtu siang, warga mencari sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah berdampak pada kualitas udara di wilayah terdampak. Untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan akibat paparan asap, CT Arsa Foundation bersama pemerintah Kota Palangkaraya menggelar bakti sosial dengan membagikan ribuan masker dan melakukan pemeriksaan kesehatan warga.
8: Di tengah kondisi udara yang terdampak asap karhutlah, CT Arsa Foundation bersama pemerintah Kota Palangkaraya menggelar bakti sosial di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan yang berlangsung Jumat siang, 11 September 2026 ini, CT Arsa Foundation membagikan 8.000 masker kepada warga. Masker dibagikan untuk digunakan masyarakat saat beraktivitas di luar rumah. Selain pembagian masker, kegiatan ini juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan yang diikuti ratusan warga Kelurahan Palangka, mulai dari balita hingga lanjut usia. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan warga, termasuk keluhan yang berkaitan dengan saluran pernapasan.
9: Pemerintah Kota Palangkaraya telah membentuk tim melalui Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan mengaktifkan pustu-pustu dan puskesmas yang ada untuk memberikan layanan. Dari data yang ada, memang ada peningkatan masyarakat terlibat terkena gangguan pernapasan, ISPA. Kami ucapkan terima kasih semua lapisan masyarakat dan semua pemerhati yang ambil bagian dalam keprihatinan kepada bencana asap yang melanda Kota Palangkaraya, secara khusus kepada CT Arsa Foundation yang selama ini telah ambil bagian di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
8: Pembagian masker dan pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan di tengah dampak asap karhutla. Selain penanganan kebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penanganan dampak karhutla. Samsudi Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
7: Untuk mengetahui bagaimana penanganan dampak karhutla di Kalimantan, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Halo Irin. Irin, Pemkot Palangkaraya sudah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari ya, hingga 8 Oktober 2026. Sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman, artinya penanganan karhutla harus dilakukan lebih intensif dan terkoordinasi begitu. Apalagi dampak bencana karhutla ini tidak main-main, habitat fauna di hutan Kalimantan terusik sehingga banyak yang dievakuasi. Kasus ISPA meningkat seiring dengan asap kebakaran yang menyebar begitu masif begitu. Apakah sejauh ini pemerintah baik daerah maupun pusat sudah mulai fokus mempersiapkan berbagai skema dalam menangani dampak karhutla yang terjadi, Irin?
6: Ya, selamat sore Victor. Betul sekali, memang sudah diperpanjang sejak tanggal 9 September lalu hingga tanggal 8 Oktober darurat, status darurat kebakaran hutan dan lahan, dan yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih di taraf penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan juga tentu saja seperti yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah kota, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah terutama fokus untuk melakukan upaya-upaya kesehatan agar masyarakat yang mengalami ISPA atau terancam atau terindikasi menderita penyakit ISPA akibat asap itu juga bisa ditangani dengan cara melakukan pelarangan aktivitas di luar ruangan. Sayangnya itu tidak mungkin terjadi karena mobilitas masyarakat juga di Kota Palangkaraya cukup tinggi, kualitas udara namun semakin memburuk. Seperti di tempat yang saya datangi hari ini, baru saja ini tim selesai untuk melakukan pemadaman. Tapi ini bukan selesai, Victor, mereka sedang mengisi air. Di depan Anda itu masih ada asap-asap yang sangat tebal sekali karena proses pemadaman masih terus berlangsung. Victor, bisa saya jelaskan jika penanganan kebakaran di lahan gambut ini sangat menantang sekali, kalau bisa saya bilang bahkan sangat sulit sekali. Dia sangat berbeda treatmentnya atau perlakuannya dalam upaya melakukan pemadaman, karena sebenarnya Victor, pemadaman di lahan gambut ini kalau apinya sudah berada, sudah terlihat padam di atas, belum tentu di bagian bawah itu dia padam. Masih banyak titik-titik api yang terlihat atau yang terdeteksi oleh termal. Seperti yang bisa Anda lihat, asap-asap itu mengindikasikan titik-titik api yang kemungkinan besar masih membara di bawah lahan gambut ini. Seperti itu. Nah, ini adalah tim yang sedang mencoba menggali, membuat sumur bor seperti itu, karena untuk memadamkan dari bawah, tim tentu saja membutuhkan air yang banyak. Victor, karakter lahan gambut itu juga seperti spons, seperti itu, sehingga memang dibutuhkan air yang ada. Saya cara Pak Dandim yang mengalami tindak yang bekerja melakukan sumur Dandim Letkol Kurniawan sudah berapa lama mengawasi timnya ini, sepertinya timnya sudah tidak berhenti kerja ya.
10: Kalau untuk harinya Mbak, kita kesini sudah per satu bulan Mbak ya, untuk seluruh pelanggaran bertindakan upaya pemadam segala macamnya dari evaluasi. Kemudian intinya memang yang Mbak sampaikan tadi, air adalah bahan baku yang utama, sehingga selain kita menggunakan damkar di gambut ini alhamdulillah 20 meter sudah dapat kita ambil air, sehingga untuk memudahkan langsungnya pemadaman secara terus-menerus di selain yang ada damkar, bangun sumur bor, alhamdulillah juga daripada kemudian selain damkar kemarin banyak kita terima.
6: Jadi perlu masyarakat untuk dorongkan dari air supaya air atas dan bawah itu disalurkan,
10: kata ya. Ya nanti ini langsung dialirkan, mereka masih disedot langsung dengan solar maju ke depan sana. Di depan ini sudah ada 2 kilo setengah, ini ada sekitar 6, kita berapa titik lagi ini ada beberapa sumur bor yang kita bangun.
6: 6 sumur bor itu masih terus dibangun ya Pak?
10: Terus dibangun.
6: Oke, dan memang karakternya sekali lagi karakter lahan gambut sangat susah, sangat menantang untuk dipadamkan ya Pak ya.
10: Menantang, tapi harus ya, bisa kita berdampak.
6: Harus bisa. Oke, Pak Dandim, terima kasih banyak. Saya akan mencoba mendekat ke arah tim yang sedang bekerja. Saya akan, tadi saya sempat melihat ada satuan Pasgat seperti itu menyiapkan beberapa perlengkapan. Kalau ini tidak, ini adalah tim gabungan tentu saja. Tapi saya akan mencoba mewawancarai Kapten Hermanto Saputra dari Pasgat. Pak, tadi saya lihat ada perlengkapan-perlengkapan yang dibawa. Perlengkapan apa saja sih sebenarnya yang disiapkan untuk pemadaman seperti ini?
11: Baik, dari Saputra, khususnya dari tim Alfa yang gabungan dari tiga matra, saya perwakilan komandan maksudnya apa, kami dibekali beberapa peralatan yang paling utama yaitu drone thermal, mana drone itu sangat membantu di sini untuk memetakan titik api yang muncul, bara api yang muncul. Kita bisa menggunakan thermal untuk mengetahui lokasi api tersebut. Lalu juga dibekali dengan apar beserta fireball, di mana fireball dan apar ini kita gunakan pada saat kita menemukan medan yang sulit, Pak. Medan sulit dijangkau dari karena berbagai ribuan sumur yang sulit, mata dia tidak dapat. Itu selamnya kita terbatas pada sepanjangnya. Jadi di mana nanti posisi selam juga tidak bisa kita gunakan, kita menggunakan alat-alat yang kita bawa.
6: Oh, jadi memang sejauh ini memang alat-alat tersebut masih dinilai efektif untuk melakukan pemadaman.
11: Siap.
6: Nah, fireball itu kita tidak pernah tahu bentuknya seperti apa ya. Kandungan fireball itu apa sih?
11: Untuk kandungan kami juga sebenarnya kurang begitu paham, nanti kami coba tanyakan lagi, Pak.
6: Oke.
11: Okay. Memang itu suatu kayak seperti cairan, Pak. Cairan yang kami rasa itu bahan kimia yang bisa memadamkan api.
6: Jadi dia akan diserap, mal langsung matikan, tidak cuma api atas tapi api bawah juga. Betul. Ya.
11: Baranya juga.
6: Berat tidak, Mas? Itu
11: Pak. Berat tidak, Mas. Di tempat minum mana itu?
6: Oh, oke, okay. Karena bentuknya seperti tabung ya, justru ya. Oke. Okay. Seperti tabung. Oke, okay. Mas. Ini mau kembali bekerja lagi ya? Siap. Karena memang semakin kesini semakin perih, Mas, juga kesehatan. Timnya juga harus jaga kesehatan karena iya, benar. Kalau agak beda ya, memang kita nggak pakai peralatan. Tapi harusnya pakai peralatan ya, Victoria. Mau itu relawan, tentara, itu harus pakai peralatan. Karena saya di sini saja baru beberapa menit saja sudah merasakan perih dan sesak napas, masker saya dua, dan tapi ini tidak efektif sebenarnya. Dan tadi saya melihat bagaimana para tim, baik itu TNI AU, TNI AD itu bekerja keras, kalau dibilang ya. Ini sebenarnya kebakaran di lahan ini, tadi saya dapat informasi sudah 1 bulan, Victor, sudah terjadi. Namun sekali lagi, lahan gambut itu menyimpan titik-titik api di bagian dalamnya. Angin yang cukup kencang hari ini membatalkan hampir seluruh penerbangan dari dan keluar kota Palangkaraya, seperti itu. Seharusnya, Victor, menurut saya hari ini bergeser ke Pontianak. Namun tidak ada penerbangan sama sekali, bandara ditutup. Jarak pandang, saya tunjukkan lagi kepada jarak pandangnya seperti ini, Victor. Semoga bisa terlihat kabutnya seperti apa. Asap, kalau ini kita di darat atau maksudnya di bagian bawah ini asapnya setebal ini, apalagi di udara, sehingga memang jarak pandang, kalau tadi diinformasikan, jarak pandang di bandara hanya sekitar kurang dari 300 meter. Dan tentu saja tidak boleh ada penerbangan di jarak 300 meter. Kualitas udara di kota Palangkaraya sendiri hari ini mencapai angka lebih dari 340, Victor. Dan itu tentu saja sangat-sangat berbahaya bagi masyarakat, terutama masyarakat rentan, itu untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Tapi sekali lagi, masyarakat masih membutuhkan harus bekerja keluar, roda ekonomi harus berputar, sehingga memang ini jadi hal yang sangat menantang bagi pemerintah Kota Palangkaraya sendiri, bagaimana menjaga kesehatan masyarakat sekaligus berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang sudah 1 bulan ini. Victor.
7: Baik, kita harap asap kebakaran juga padam begitu seutuhnya. Terima kasih banyak, Irin, melaporkan langsung dari Palangkaraya. Tetap jaga kesehatan, selamat bertugas kembali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Sungai Malaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Kamis malam. Peninjauan dilakukan sebagai upaya memastikan penanganan tidak berhenti saat api di permukaan padam. Meski kobaran api di permukaan telah padam, asap yang masih bertahan bisa jadi tanda adanya bara di bawah tanah. Karena itu pemantauan dan pemadaman harus terus dilakukan hingga kondisi benar-benar aman. Forkopimda Kalbar melaporkan hingga 9 September 2026 tercatat sebaran hotspot atau titik api karhutla mencapai 1.539 titik. Lebih dari 14.000 personel Satgas dikerahkan untuk menangani dan mengantisipasi meluasnya kebakaran. Di lokasi, Gibran juga menyapa warga yang tinggal di sekitar titik kebakaran. Ia mengingatkan warga, terutama kelompok rentan, untuk melindungi diri dari paparan asap dan rutin memeriksakan kesehatan.
12: Saya setelah mengunjungi dua provinsi lain di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan

0: Selatan hingga Kamis malam atau malam Jumat, tepatnya masih di sekitar pukul 8.30 malam, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga datang mengunjungi Kecamatan Sungai Malaya, Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat. Wapres di sini meninjau langsung proses pemadaman lahan gambut yang ada di wilayah Kubu Barat ini, dan kalau saya perhatikan memang petugas gabungan baik dari BNPB, BPPD, juga pihak TNI Polri masih berjibaku untuk memadamkan lahan gambut yang ada di wilayah Kubu Raya ini.
1: Untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, pemerintah Jepang mengirimkan kapal perang dan helikopter. Meski demikian, operasional helikopter dan personel Jepang di bawah kendali TNI. Kapal perang Jepang JS Kunisaki telah merapat di Mempawah, Kalimantan Barat pada Jumat kemarin. Kapal tersebut mengangkut 3 buah helikopter Chinook, kendaraan amfibi, dan ratusan personel. Helikopter Chinook tersebut nantinya akan digunakan untuk waterbombing di pusat kebakaran hutan di kawasan Kalimantan Barat. Komando dan kendali operasinya nantinya akan dikoordinasikan oleh Lanud Supadio Pontianak, Kalimantan Barat.
2: Dan tentunya ini mudah-mudahan bisa segera menghilangkan asap di Pontianak, ya, di Kalimantan Barat, karena kemampuannya luar biasa Chinook ini. Kemudian tetap di bawah kendali Lanud Supadio, karena ini kan pesawat supaya satu komando kendali, jadi nanti home base-nya pesawat Chinook dari Jepang itu di Lanud Supadio Pontianak.
1: Kemarau panjang di sejumlah daerah di Indonesia membuat warga kekurangan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga mengandalkan bantuan dari pemerintah atau pihak swasta setempat.
3: Warga Dusun Kelisat, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur langsung menyerbu 2 truk tangki bantuan air bersih pada Sabtu siang. Air bersih disalurkan oleh Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 934 Satria Buana Yuda bersama UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tampera. Satu persatu wadah milik warga diisi air dari truk tangki. Warga juga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Saat musim kemarau saat ini dengan debit air yang kurang di wilayah Desa Tambakrejo, ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat perlu. Jadi alhamdulillahnya dengan bantuan air ini tadi dan antusiasme dari masyarakat menerima air tersebut, kita bisa melihat bahwa kebutuhan suplai air di sini menjadi hal yang sangat penting.
3: Wilayah Dusun Kelisat yang berada di perbukitan mengalami kesulitan air bersih setiap musim kemarau. Menurut warga, sumber mata air di wilayahnya berada cukup jauh dan sulit dijangkau. Warga yang tidak memiliki air terpaksa membeli air bersih. Untuk 3.000 liter air, warga harus membayar sekitar Rp225.000.
5: Mulai musim kemarau di sini sangat amat sulit mencari sumber air bersih. Kalau ada paling-paling cuma hanya dapat beberapa liter aja.
3: Dengan menggunakan mobil tangki milik Pom Tirta Karajai dan tandon yang diangkut dengan mobil taktis, personel Brimob Parepare mendatangi permukiman warga yang mengalami kesulitan air bersih pada Sabtu 12 September 2026. Warga langsung mengantre untuk mendapatkan pasokan air. Warga mengaku distribusi air ini membantu memenuhi kebutuhan di tengah terganggunya pasokan air.
6: Sangat bagus sekali responnya, karena kenapa? Pada saat kita butuh, dia siap untuk membantu seperti itu. Dia siap untuk memberikan bantuan.
3: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat pasokan air dari Pam Tirta Karajai tidak mengalir secara normal. Warga pun harus mencari sumber air alternatif. Namun, sumur yang menjadi salah satu sumber air warga berada cukup jauh dari permukiman. Penyaluran air bersih dilakukan di 3 lokasi yang masing-masing mendapatkan sebanyak 15.000 liter.
7: Ya, lagi membagi ke warga berupa air bersih yang sudah mulai terdampak kekeringan karena kemarau yang berkepanjangan.
3: Distribusi air bersih akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk membantu warga yang terdampak kesulitan air selama musim kemarau. Bantuan air bersih langsung diambil warga di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Air disalurkan ke bak penampungan umum untuk memenuhi kebutuhan warga. Menurut seorang warga, kesulitan air bersih telah dirasakan sekitar 2 bulan terakhir. Setiap hari, warga harus membawa hingga 3 jerigen air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Ya, susah air karena di sini kan mau cari air
9: susah
8: gitu loh.
3: Menghadapi kemarau yang masih berlangsung, warga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim hujan tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Belasan bangunan di Wonosobo, Jawa Tengah ludes terbakar pada Sabtu. Proses pemadaman terkendala padatnya ruas jalan yang menghambat kedatangan armada pemadam kebakaran.
10: Kebakaran di desa Tieng, di kerajaan, tolong pemadam, tolong.
11: Kondisi terkini semakin meluas.
1: Kobaran api melalap belasan bangunan di dusun Kerajang, desa Tieng, kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada Sabtu. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Kebakaran dipicu adanya aktivitas pembakaran sampah di sekitar lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, seorang warga mengalami luka bakar dan telah mendapatkan perawatan medis. Hingga Sabtu siang, sebagian warga masih mencari sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Sementara warga yang terdampak dievakuasi ke kantor balai Desa Tieng, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
12: Mula dari rumah sebelah, seperti orang bakar ban. Saya sempat dari ladang, saya sampai di tempat sudah nggak bisa menyelamatkan barang-barang.
13: Kerahkan 3 unit mobil damkar dan suplai air, tangki untuk suplai. Hari satu kan banyak kendaraan bis-bis wisata yang menuju ke Dieng, ya. Otomatis memperlambat proses kita untuk membantu pemadaman.
1: Pemprov DKI Jakarta menargetkan dalam 5 tahun mendatang kabel udara di Jakarta akan direlokasi ke bawah tanah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Merawat diri.

dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.

0: Pemprov DKI Jakarta menargetkan dalam 5 tahun mendatang kabel udara di Jakarta akan direlokasi ke bawah tanah. Sejauh ini pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu ini sudah mencapai 41 km.
1: Kabel udara yang melang-melintang di jalanan Jakarta membuat wajah ibu kota semakin terlihat semrawut. Bukan hanya itu, kabel udara juga telah beberapa kali memakan korban warga terjerat. Karena itulah, Pemprov DKI Jakarta berupaya menata kabel udara ini dengan merelokasinya ke bawah tanah. Menurut Dinas Bina Marga, pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT telah mencapai 41,7 km. Target utamanya, dalam 5 tahun mendatang, seluruh kabel udara di Jakarta telah tertata dan direlokasi ke bawah tanah.
2: Dan kalau waktu 5 tahun, saya yakin pasti bisa dilakukan. Karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga, tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
1: Namun demikian, masih ada kendala relokasi kabel udara jaringan listrik atau PLN. Pihak PLN harus memastikan keamanan jaringan bawah tanah dan penyalurannya ke pelanggan.
3: Pertama terkait aspek keselamatan tadi gitu kan. Karena untuk menurunkan ini, tidak hanya kita menggelar SKTR-nya, tetapi kita juga harus membuat panel-panel box untuk disalurkan ke pelanggan-pelanggannya. Ini kita lagi mendesain, kita lagi uji coba di beberapa tempat di Jakarta ini. Kalau itu sudah baik dan secara keselamatan itu bisa menjamin gitu, nanti kita akan terapkan.
1: Selama masa pembangunan jaringan utilitas akan terjadi hambatan akibat galian di jalan raya. Pihak Dinas Bina Marga dan Dishub DKI akan mensosialisasikan terkait rekayasa lalu lintas dan pengaturan jalan raya. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Kepercayaan publik menjadi salah satu modal utama media untuk bisa bertahan di tengah derasnya informasi dan maraknya hoax. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menyebut CNN Indonesia meraih indeks kualitas program tertinggi di antara televisi di Indonesia pada tahun 2025.
4: Dalam evaluasi tahunan KPI terhadap lembaga penyiaran swasta televisi berjaringan 2025, CNN Indonesia meraih nilai indeks 3,61. Angka ini menempatkan CNN Indonesia di posisi teratas, disusul TV One dengan nilai 3,51, serta TVRI dan Kompas dengan nilai 3,50. Menurut KPI, data ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi TV dan pengelola media untuk meningkatkan kualitas tayangan, memperkuat segmentasi audiens, dan merespon dinamika preferensi pemirsa secara lebih strategis.
5: Harapan tentu kami dari Komisi Penyiaran Indonesia, industri penyiaran tetap bisa bertahan, kemudian juga bertransformasi terkait dengan transformasi digital yang terjadi saat ini. Itu merupakan suatu keniscayaan. Jadi tentu industri penyiaran bisa terus tumbuh berkembang berdampingan dengan platform digital yang saat ini juga tidak bisa kita tinggalkan. Jadi tumbuh berkembang secara bersama-sama, itu harapan kami, tentu dengan didukung oleh regulasi yang adaptif. Nah, ini yang terus kita kawal. Kami sangat berharap teman-teman dari Trans juga mengawal revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sudah disahkan menjadi hak inisiatif dari Komisi 1 DPR RI.
4: Berdasarkan hasil survei dan pengukuran indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan KPI, penonton menyukai program berita CNN Indonesia, program religi, dan program talk show. Wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, menyebut, hasil ini tidak lepas dari komitmen redaksi menjaga kualitas tayangan mulai dari perencanaan, produksi, hingga pasca produksi. Di tengah maraknya hoax dan informasi viral, proses verifikasi disebut menjadi kunci. Setiap informasi yang masuk harus diuji dengan konfirmasi dan verifikasi langsung ke lapangan.
6: Kita punya beberapa pedoman-pedoman yang di internal pun kita memiliki pedoman, dan juga kita berusaha comply dengan pedoman itu, kemudian juga comply dengan etik yang ada gitu. Kemudian bagaimana kita mengedepankan empati kita dalam pemberitaan gitu ya. Jadi enggak hanya sekedar mengejar sensasional atau mengejar rating belaka, tapi juga kita ada sisi idealisme-idealisme yang berusaha kita kedepankan juga gitu.
4: Hasil ini juga sejalan dengan hasil survei Reuters Institute sebelumnya yang menempatkan CNN Indonesia di peringkat pertama untuk tingkat kepercayaan media digital mencapai 61%.
7: Menurut saya, CNN itu salah satu news yang bisa dibilang kredibel untuk saat ini. kredibel karena tuh dia tuh punya sumber yang bisa dipercaya. Dan ekspektasi aku tuh harapannya tuh semua

0: CNN bisa terus seperti itu ya, kredibel dalam penyampaian beritanya dan gak asal-asalan seperti itu.
1: Kalau untuk yang di TV sih saya menyukai ya, soalnya banyak berita tentang politiknya, terus kayak ada beberapa berita-berita makanan juga, terus ada beberapa berita populer yang terkini sih.
2: Kualitasnya so far aku lihatnya sih relate ya ke anak muda, karena memang kalau di Instagram kan topik-topik yang dibahasnya juga kayaknya yang up to date banget. Jadi so far so good sih yang aku lihat.
3: CNN Indonesia menyatakan akan terus menjaga independensi, mematuhi kode etik jurnalistik dan regulasi penyiaran, serta menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan idealisme jurnalistik. Komitmen tersebut diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan publik di tengah perubahan ekosistem media yang semakin dinamis. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebanyak 800 atlet menembak sipil dan militer mengikuti kejuaraan menembak Panglima TNI Cup di Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
0: Di tangan Endang Mintarja, Kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
2: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kita ke gelaran Super League 2026-2027. Pertandingan klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung digelar hari ini. Sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia, Mikhaira Amar, dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Halo Khaira, laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti di Super League 2026-2027 ya. Persija berusaha memanfaatkan status tuan rumah, sementara Persib datang dengan modal positif dari laga pembuka musim begitu. Khaira, bagaimana hasil pertandingan Persija lawan Persib sore ini dan bagaimana suasana usai laga di sana, Khaira?
1: Yap, selamat sore Victor. Suasana terkini dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Permainan pertandingan antara Persija dan juga Persib sudah membuahkan hasil, di mana Persija memastikan kemenangannya 2-1 atas Persib pada sore hari ini. Permainan yang sangat sengit mungkin bisa didengar juga riuh sorak-sorai penonton dari dalam stadion, karena memang pertandingan baru sangat selesai ya. Jadi penonton ataupun supporter Persija yang datang ke lokasi ini hari ini masih menyambut kemenangan di dalam bersama pemain-pemain Persijanya. Namun kalau bisa kita analisis permainan pada sore hari ini, di mana untuk babak pertama sendiri permainan didominasi oleh pemain Persija, di mana dari pengamatan kami strategi

0: strategi yang dipakai oleh Sinteyong pada sore hari ini, di mana lebih mengaktifkan ya back pemain belakang atau back ya untuk lebih aktif membantu dalam menyerang, sehingga dengan menggunakan strategi tersebut pada menit ke-41 akhirnya membuahkan gol oleh pemain dengan nomor punggung 9 yakni Alexander Jeremejeff gitu. Dan juga pada babak kedua, kalau kita lihat pada babak pertama Persib mungkin lebih terlihat defense atau mempertahankan dirinya, namun pada babak kedua Persib lebih aktif menyerang dibandingkan babak pertama, di mana kalau kita lihat pun Persija aktif membuka peluang, namun Persib tidak kalah juga banyak melawan dan juga melakukan serangan balik terhadap Persija. Pada menit ke-60 terdapat peluang gol yang sempat terbuka oleh Persib ya, namun berhasil ditangkis oleh kiper Persija yaitu melalui pertahanan dari Nadeo Argawinata. Dan juga tidak tinggal diam, Persib pada menit ke-74 ya membuka peluang gol lewat pemain Luka Menalo dengan nomor punggung 9, namun tidak berhasil begitu ya karena mengenai mistar gawang. Namun pada menit ke-81 Persib akhirnya berhasil mencetak gol melalui pemain dengan nomor punggung 99 lewat pemain Balsa Sekuling. Ini permainannya sangat sengit sekali ya, di mana kedua pemain ini saling jual beli serangan. Dan setelah waktu habis ya ditambah dengan extra time 4 menit ya, akhirnya Persija mulai melawan kembali dengan mendapatkan gol satu lagi ya, sehingga kedudukan berakhir dengan 2-1, sehingga berhasil memastikan menang pada Super League sore hari ini. Dan juga untuk melihat bagaimana antusiasme penonton yang langsung menonton dari dalam stadion, kita akan coba berbincang dengan salah satu supporter yang datang hari ini, yakni dari The Jack. Halo, selamat sore. Siapa namanya, Mas?
1: Alif Abidzar.
0: Oke, Mas Alif. Mbak, namanya siapa, Mbak?
2: Nindi.
0: Oke, ini kenapa nih memilih untuk datang ke pertandingan hari ini?
1: Karena saya cinta Persija aja, cinta tanah kelahiran gitu.
0: Sama. Oke, kalau boleh tahu ini sebagai pasangan teman atau apa ini?
1: Pasangan.
0: Oke, nonton bersama pasangan ya. Nah, boleh dong ceritakan bagaimana pengalamannya nonton pertandingan langsung nih Persija pada hari ini setelah 7 tahun bermain di kandang sendiri melawan Persib. Boleh diceritakan, Mas?
1: Menurut saya ini sebagai salah satu jawaban kenapa Persib Bandung takut buat main di Jakarta dengan Persija yang menang hari ini. Dan saya merasa cukup senang karena ini pertama kali saya juga nonton sama cewek saya di nonton lawan Persija. Udah sih, gitu aja, Kak.
0: Oke, tapi perkiraan nih sebelum tadi mulai permainan, kira-kira prediksi skornya berapa tadi?
1: Saya sih tadi prediksi skornya 3-1 menang Persija, cuman ya beda-beda dikit. Kenapa saya prediksi skor tersebut? Karena saya pede pemain Persija yang baru-baru sekarang, apalagi pelatihnya yang pernah melatih timnas sebelumnya itu Sinteyong. Udah gitu.
0: Oke, baik. Tadi mungkin boleh diceritakan bagaimana umpan-mengumpan gol tadi, boleh diceritakan bagaimana, apakah pemainnya sebaik itu tadi dalam mencetak gol atau sebagainya?
1: Babak pertama saya akuin Persija benar-benar penguasaan bolanya dipegang banget oleh Persija. Saya cukup suka sama permainannya, dari bermain 3 back terus Rizky Ridonya maju ke tengah, terus ya menciptakan gol di babak pertama dengan bagus dan camik. Saya juga kasih 2 jempol buat kiper Persija yaitu Nadeo Argawinata. Itu benar-benar keren banget, best banget kiper. Pokoknya kiper baik deh, kiper terbaik.
0: Oke, boleh dong kasih harapannya baik itu untuk Persija ataupun Persib kedepannya bagaimana?
1: Ya, harapan saya buat Persija sama Persib kedepannya ya damailah, jangan ada cekcok-cekcok kayak gitu, Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan semoga Persija juara Liga 1.
0: Baik, Alvin. Baik, terima kasih Mas dan Mbak Jaya. Silakan melaksanakan dan juga melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik, itu tadi bincang-bincang kita bersama salah satu supporter yang hadir di Stadion Utama GBK pada sore hari ini. Karena memang hari yang kita saksikan pertandingan sangat sengit sekali antara dua klub besar Indonesia ini, di mana mereka tidak hanya saling mempertahankan diri, tapi juga saling menyerang satu sama lain selama pertandingan. Dan pertandingan ini tadi juga dihadiri oleh Gubernur DKI DKI Jakarta Pramono Anung yang memang menonton pertandingan sampai selesai. Dan kita berharap ya rivalitas ini hanya terjadi ketika pertandingan saja, namun setelah pertandingan selesai, suportivitas dan juga persaudaraan tetap terjalin sesama supporter sepak bola di Indonesia. Kembali ke Anda, Victor.
2: Nadeo, pemain Persija ini memang nampak naik daun ya, berhasil berkontribusi besar membawa kemenangan Persija akhirnya juara di kandang begitu. Terima kasih banyak Haira atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sebanyak 800 atlet menembak sipil dan militer mengikuti kejuaraan menembak Panglima TNI Cup di Jakarta. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah.
3: Sekilas Zahra terlihat seperti wanita biasa. Namun Zahra sejatinya adalah atlet menembak dari Mariners Shooting Club. Zahra jatuh cinta pada olahraga menembak sejak remaja. Menurutnya, olahraga menembak melatih fokus dan kesabaran untuk mengambil keputusan yang tepat.
4: Sebenarnya aku baru mendapatkan esensinya waktu ikut lomba pertama kali. Kemudian aku lihat atlet menembak itu tidak seperti cabang olahraga lainnya yang tetap sportif tapi tidak saling menyikut lawan gitu, karena menembak itu lawannya adalah diri sendiri. Selain melatih fokus dalam kehidupan sehari-hari, juga jadi terbawa lebih tenang dan lebih tidak buru-buru dalam mengambil keputusan.
3: Zahra merupakan salah satu peserta wanita sipil yang mengikuti kejuaraan menembak Piala Panglima TNI di Jakarta pada Sabtu pagi. Total ada 800 peserta sipil dan militer yang mengikuti kejuaraan tembak ini. Nomor yang dipertandingkan meliputi menembak presisi, menembak cepat, dan senapan.
5: Pertama adalah tujuannya untuk menjaring atlet-atlet yang berprestasi, yang dapat menunjang pembinaan olahraga nasional. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kedua adalah ajang silaturahmi.
3: Selain untuk pembinaan atlet menembak nasional, Open Turnamen Panglima TNI Cup ini juga digelar dalam rangkaian Hari Jadi TNI ke-81. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Perairan dan lautan terbuka menawarkan tantangan sekaligus pengalaman yang berbeda dalam aktivitas olahraga berenang. Open water swimming atau renang di perairan terbuka kini semakin digemari. Selain melatih kebugaran dan daya tahan tubuh, aktivitas ini dinilai dapat membantu relaksasi dan menjaga kesehatan. Lalu, seperti apa sih rasanya berenang di perairan terbuka dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh perenang pemula? Berikut informasinya.
6: Kalau yang Anda tahu, berenang itu hanya di kolam, di mana kita hanya bolak-balik, paling jauh 50 meter. Kali ini saya mengajak Anda untuk berenang lebih jauh, tanpa jarak, dan terserah mau sampai kapan. Mau berenang apa? Open water swimming, atau berenang perairan terbuka. Ayo, kita coba.
7: Bagi sebagian orang, berenang di lautan terbuka bisa menjadi olahraga yang ekstrim. Berhadapan dengan ombak, arus, hewan laut, dan juga jarak yang jauh membuat open water swimming membutuhkan keberanian dan kemampuan untuk beradaptasi. Namun, bagi sebagian orang lainnya, berenang di lautan justru menjadi cara untuk sejenak menjauh dari kesibukan, menenangkan pikiran, atau yang kini banyak disebut bahasa kekinian sebagai healing. Nah, sebagai perenang rekreasional, saya pun tidak ragu untuk mencoba. Di laut, perenang tidak hanya melatih kekuatan dan daya tahan tubuh, tapi juga belajar mengatur napas, menjaga ritme, serta beradaptasi dengan kondisi alam. Gerakan yang berulang, napas yang teratur, dan keindahan bawah laut membuat ruang sejenak melepas penat. Bagi perenang pemula, perenang tidak harus langsung mencoba jarak jauh. Mulailah dari jarak yang pendek, pilih lokasi yang aman, periksa kondisi cuaca dan laut, serta pastikan ada pendamping atau orang yang berpengalaman. Seperti komunitas Jakarta Open Water Swimmer yang menemani saya dan para perenang di selat antara Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu.
8: Kita harus bisa menentukan arah di laut karena tidak semudah yang diucapkan. Karena di laut banyak sekali pernik-pernik, kita harus menentukan mana titik yang tujuan kita. Dan itu teknik. Perenangnya juga harus sering melihat arah, sighting. Mental kita harus siap menghadapi segala situasi dan kita harus tetap tenang dalam segala situasi.
7: Dari segi kesehatan, olahraga ini juga sangat bermanfaat karena dapat melatih seluruh otot tubuh untuk bergerak.
9: Ini olahraga yang betul-betul nggak ada bebannya, tapi seluruh otot bergerak, metabolismenya tinggi. Misalnya renang 5 kilo saja itu kan komparasinya kalau lari half marathon. Kalau renang 10 kilo komparasinya maraton, full marathon. Jadi berenang dengan mungkin jarak yang ya tidak sejauh lari mendapatkan manfaat yang cukup besar untuk kesehatan.
7: Selain efek kesehatan, berenang laut terbuka juga bisa melatih kemampuan bertahan hidup di lautan ataupun di perairan terbuka.
10: Manfaatnya, ya kita lebih bisa survive, melatih diri kita untuk survive, baik itu secara emosional, diri kita sendiri, ataupun kita mengendalikan diri kita di tengah alam yang sangat luar biasa ini, gitu.
7: Hampir sama seperti di kolam, renang perairan terbuka menggunakan perlengkapan seperti baju renang, kacamata renang, dan cap renang. Bedanya, biasanya perenang menggunakan pelampung keselamatan atau buoy yang membantu perenang lebih mudah terlihat di perairan terbuka.
11: Menggunakan buoy pelampung ini, yang fungsinya sebagai mandatory untuk keamanan, di mana kita di tengah laut agar terlihat oleh kapal ataupun orang-orang yang di darat, sehingga kalau butuh pertolongan gampang. Dan kemudian kalau kita lelah di tengah laut, kita bisa istirahat, ngasuh, santai. Dan kalau bagi saya yang suka ngopi, ini yang paling penting, bisa bawa kopi dan ngopi di tengah laut. Wah, asin!
7: Banyak perenang yang terbiasa di kolam pun langsung nyaman berenang di lautan terbuka, walaupun bagi mereka yang baru mencobanya pertama kali.
11: Saya bersama Davin. Davin ini first timer untuk di open water. Gimana rasanya, Vin?
12: Rasanya enak.
11: Gimana? Ceritain pengalamannya, bedanya antara di open water sama di kolam.
12: Di kolam rasanya nggak asin, itu pertama. Nah, terus ada ombak di sini, jadi ya kayak harus ngelawan gitu. Ya lumayan susah lah.
7: Oke.
12: Okay. Nah, terus, ini cantik sih, nggak kok.
9: Ada ikan nggak?
12: Ada.
9: Woi.
7: Jadi, buat Anda yang sudah terbiasa berenang di kolam, tidak ada salahnya sesekali mencoba berenang di lautan terbuka. Tak perlu buru-buru, tak harus pula mengejar waktu. Nikmati ombaknya, rasakan tenangnya, dan yang pasti tetap utamakan keselamatan dan keamanan. Angga Cita Kesuma, Kepulauan Seribu, Jakarta.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
13: Ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
14: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
15: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajurit tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
14: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
16: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
17: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
16: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
18: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
19: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Di Kota Probolinggo, Jawa Timur, budidaya melon hidroponik tak hanya menjadi lahan usaha, namun juga dikemas menjadi wisata edukasi. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang pemuda sukses menekuni budidaya buah semangka dengan omset puluhan juta rupiah.
1: Ini Pak, bantu ya.
2: Para pecinta buah melon, ayo merapat. Mata Anda dijamin langsung hijau kalau main ke tempat ini. Deretan melon yang matang pohon ini ditanam di sebuah greenhouse di Kota Probolinggo, Jawa Timur dengan cara hidroponik. Yang menarik, para pengunjung bisa memetik langsung buah melon untuk dibawa pulang. Selain melon asal Thailand yang manis dan renyah, ada pula melon dari Tiongkok yang tak kalah manis dan diklaim memiliki kandungan air yang lebih banyak. Melon dengan kualitas premium ini dibanderol Rp30.000 per kilogram. Pengunjung juga mendapatkan edukasi budidaya melon.
3: Bersama ini, anak-anak sama cucu.
4: Kenapa kok diajak ke greenhouse ini?
3: Jalan-jalan mas, mumpung ini pembukaan. Jalan edukasi untuk cucu sama ini anak saya lagi baru pulang dari pondok.
1: Selamat Pak, bantu Pak.
2: Selama 2 tahun terakhir, Muhammad Sidik, warga Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar ini menekuni budidaya semangka di lahan seluas 30 hektar. Pria 24 tahun ini mengeklaim kebun miliknya mampu memanen hingga 8 ton semangka dengan harga Rp8.000 per kilogram meski di tengah musim kemarau. Sidik pun memanfaatkan media sosial untuk memasarkan hasil panennya secara langsung ke konsumen.
5: Saya memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran juga ya.
6: Lebih efektif begitu?
5: Lebih efektif begitu. Saya lempar langsung ke konsumen akhir. Nah, begitu.
6: Jadi mereka kadang yang langsung datang ke kebun atau ke rumah?
5: Ke rumah, langsung datang ke rumah.
2: Sidik pun mengeklaim buah semangka hasil budidayanya selalu laris diburu pembeli karena rasanya yang manis serta bobot buah yang cukup berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mantap. Seorang ibu rumah tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan dari kue ulang tahun berbahan utama buah. Kue buatannya ini pun laris dan mampu menghasilkan cuan hingga 7 juta rupiah per bulan.
7: Ningsih, seorang ibu rumah tangga asal Banjarnegara, Jawa Tengah, memanfaatkan kemampuannya memasak untuk mengembangkan bisnis kue ulang tahun. Yang membedakan kue kreasi Citra dengan kue lainnya, ia menggunakan bahan dasar buah-buahan. Kreasi yang awalnya hanya dibuat untuk keluarga, kini justru menjadi cuan.
8: Jadi awal mula ide ini muncul itu ketika ulang tahun ibu. Kita tiap tahun biasa merayakan dengan hal yang sederhana dan suatu ketika udah bingung ide, udah semuanya mencoba, bingung mau apa ya, bikin apa.

0: bikin ngakak.
1: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
2: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahannya itu untuk mencari materinya, itu jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Mental dan psikologis anak menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audisi umum bulu tangkis PB Jarum yang digelar di Kudus, Jawa Tengah. Untuk mengetahui pentingnya memahami kondisi mental dan psikologis anak, edukasi pun diberikan pada para pelatih dan orang tua peserta audisi tahun ini.
1: Dari ribuan anak-anak peserta audisi PB Jarum di Kota Kudus ini, nantinya hanya segelintir yang bisa lolos ke fase akhir dan diterima menjadi atlet binaan klub. Dengan tingkat persaingan dan kompetisi yang sangat tinggi, faktor mental dan psikologis anak menjadi hal penting yang kadang terlupakan. Untuk itu, pada audisi umum PB Jarum tahun ini, digelar sesi diskusi dan edukasi membahas soal mental dan psikologi anak yang diikuti oleh para pelatih dan orang tua peserta.
2: Karena memang tidak hanya kemampuan saja yang dibutuhkan, tetapi mental juga sangat berpengaruh dalam permainan anak di lapangan. Jadi seharusnya memang bukan hanya orang tua dan pelatih, tetapi juga anak juga perlu memberikan pendampingan, didapat pendampingan psikologinya juga.
3: Semenjak jadi pelatih ini ya mau nggak mau ya belajar sedikit-sedikit tentang mental anak untuk mengatasi ya itu tadi, untuk biar anak nggak jenuh ketika latihan, ketika turnamen, gimana mengatasinya, dan ya banyak hal yang dilakuin lah.
1: Orang tua dan pelatih juga harus memberikan pemahaman pada anak apa alasan serta tujuan mereka berlatih dan berkompetisi. Dan yang terpenting, orang tua juga harus tahu apa yang sebenarnya menjadi keinginan sang anak.
4: Orang tua harus memahami juga kondisi psikis anaknya. Apakah ini kemauan anak atau karena memang ekspektasi orang tua. Sekiranya memang ini memang cita-cita anaknya, ya orang tua didorong dengan maksimal. Lingkungannya mendorong, orang tuanya mendorong, coachnya ikut mendorong ya. Tapi kalau itu tadi kembali ke ekspektasi orang tua, nah ini barangkali nanti akan tidak menjadi maksimal untuk atlet tadi ketika mengikuti kompetisi yang diikuti.
1: Pentingnya memahami mental dan psikologi anak juga disadari betul oleh mantan pebulu tangkis nasional peraih emas Olimpiade 2016 Tontowi Ahmad. Apalagi putra dari Owi, Arsya Alfarezel Ahmad yang baru berusia 8 tahun juga menjadi peserta audisi umum PB Jarum tahun ini.
5: Kadang-kadang kita sebagai orang tua ke anak kita ekspektasi berlebihan yang jatuhnya malah menekan si anak ini gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya masih anak-anak ya di maintenance dengan baik lah. Kita sesuai porsinya. Iya, sesuai porsinya. Jangan sampai kita sebagai orang tua egois sendiri menekan anak yang akhirnya anaknya malah jadi stres sendiri.
1: Perjalanan dari anak-anak ini masih sangat panjang. Pendampingan serta dukungan dari orang tua dan pelatih menjadi hal yang sangat penting bagi mereka. Karena gagal di audisi ini bukan menjadi akhir dari segalanya. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Kudus.
0: Jepang memastikan tempat di semifinal AVC Men's Volleyball Continental 2026 usai membungkam India dengan skor 3-0. Sementara Iran juga melangkah ke babak empat besar dengan menyingkirkan China Taipei di perempat final.
6: Perempat final AVC Men's Volleyball Continental 2026 mempertemukan tuan rumah Jepang dengan India. Jepang yang turun dengan skuad terbaiknya langsung tampil agresif sejak awal set. Hasilnya, tanpa kehilangan set, Jepang sukses menang straight set 25-17, 25-15, dan 25-19. Trio hitter Yuki Ishikawa, Yuji Nishida, dan Ran Takahashi menjadi penyumbang poin terbanyak bagi tim Samurai. Ishikawa dan Nishida masing-masing mencetak 12 poin, sementara Ran Takahashi mencetak poin terbanyak dengan 14 poin. Jepang pun lolos ke semifinal untuk bertemu dengan Korea Selatan. Di pertandingan lainnya, Iran juga memastikan tempat

0: di babak semifinal setelah sukses menumbangkan China Taipei dengan skor 3-1. Setelah sempat unggul di dua set pertama, 25-19 dan 25-19, Iran kehilangan set ketiga dengan skor 21-25. Beruntung Amin Ismail Nezat dan kawan-kawan kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya di set keempat. Iran akhirnya memastikan kemenangan di laga ini dengan merebut set keempat 25-18. Iran pun sudah ditunggu Australia di babak empat besar.
1: Final tunggal putri Grand Slam US Open 2026 akan menjadi final ideal. Final kali ini mempertemukan unggulan pertama Aryna Sabalenka versus unggulan kedua Elena Rybakina. Di babak semifinal, Sabalenka dan Rybakina sama-sama berhasil mengalahkan wakil tuan rumah. Sementara unggulan pertama sektor tunggal putra Alexander Zverev melaju ke final setelah melalui pertarungan sengit melawan Karen Khachanov.
2: Bermain di Stadion Arthur Ashe, New York pada Jumat waktu setempat, juara bertahan Aryna Sabalenka kembali berhasil melaju ke babak final Grand Slam US Open 2026 untuk ketiga kalinya secara beruntun. Bertemu dengan petenis tuan rumah Jessica Pegula, Sabalenka berhasil mengendalikan permainan dengan pukulan-pukulan kerasnya. Sempat bermain ketat di set pertama, Sabalenka langsung menyerang di set kedua. Dalam waktu 1 jam 20 menit, Sabalenka menyingkirkan mimpi Pegula untuk menginjakkan kaki di final US Open dengan skor 7-5, 6-2. Kemenangan juga diraih petenis yang baru saja naik ke peringkat 1 dunia, Elena Rybakina. Melawan petenis tuan rumah, Coco Gauff, Rybakina harus bermain 3 set. Sempat tertinggal di set pertama, Rybakina bangkit di 2 set berikutnya. Tenis asal Kazakhstan itu akhirnya keluar sebagai juara dengan skor akhir 3-6, 6-4, dan 6-4. Di final, Rybakina akan ditantang unggulan pertama sekaligus juara bertahan, Aryna Sabalenka. Sementara di sektor tunggal putra, unggulan pertama Alexander Zverev melaju ke final US Open 2026 setelah mengalahkan Karen Khachanov. Zverev menang melalui pertandingan sengit dalam 3 set, 6-3, 7-6 tiebreak 7, dan 7-6 tiebreak 6. Kemenangan ini membawa petenis Jerman itu selangkah menuju gelar Grand Slam keduanya tahun ini, sekaligus mengantarkan Zverev ke final turnamen Grand Slam untuk ketiga kalinya secara beruntun.
1: Kita ke hasil pertandingan sepak bola Eropa. Hat-trick pemain pinjaman Real Madrid Franco Mastantuono ke gawang Venezia membawa Fiorentina meraih kemenangan pertama di musim ini. Sementara gol tunggal Juan Ignatius memastikan Sevilla merebut kemenangan atas Valencia pada Jornada 5 La Liga Spanyol.
0: Fiorentina bertanding ke markas Venezia pada Giornata 4 Serie A Italia Sabtu dini hari waktu Indonesia. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit 22 lewat gol yang dicetak Akor Adams. Namun keunggulan Venezia hanya bertahan 7 menit setelah pemain pinjaman Real Madrid, Franco Mastantuono, mencetak gol penyeimbang. Penyerang asal Argentina itu bahkan tak butuh waktu lama untuk kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol kedua Mastantuono pada menit 30 membawa La Viola unggul 2-1 di babak pertama. Memasuki paruh kedua laga, Fiorentina kembali menambah keunggulan. Berawal dari sebuah serangan balik, Matteo Pellegrino mencetak gol ketiga bagi Fiorentina. 6 menit jelang waktu normal berakhir, Mastantuono sukses mencetak hat-trick di laga ini. Tim tamu pun unggul 1-4. Dan gol Antonio Heina pada menit 86 tak mampu menyelamatkan Venezia dari kekalahan. Fiorentina menutup laga dengan kemenangan 2-4. Dari La Liga Spanyol, Sevilla sukses mengalahkan Valencia pada Jornada 5 yang berlangsung Sabtu dini hari waktu Indonesia. Bermain di Stadion Raymond Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla menang tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Sevilla dicetak Juan Iglesias pada menit 81.

0: Kemenangan atas Valencia ini mengantarkan tim asuhan Luis Gracia Plaza kini bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin dari 5 pertandingan.
1: Pelatih tim nasional Brasil, Carlo Ancelotti resmi mengumumkan skuad pertamanya setelah Piala Dunia 2026. Terdapat 17 wajah baru dalam daftar 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi laga persahabatan melawan Australia dan India. Setelah mengalami kekecewaan, tim Samba hanya mampu melaju hingga babak 16 besar Piala Dunia 2026. Carlo Ancelotti melakukan perubahan besar dalam skuad asuhannya. Hanya tinggal 9 pemain Piala Dunia yang dipertahankan, sementara beberapa pemain senior dicoret, di antaranya Neymar, Casemiro, Danilo, Alexandro, dan Weverton. Don Carlo akan memberi kesempatan 8 pemain baru untuk menjalani debut bersama timnas Brasil, di antaranya Pedro Morisco, Otavio, Arthur Dias, dan Estevao. Tim ini dipersiapkan untuk menghadapi Piala Dunia di tahun 2030.
2: Verdade, é sim, sim, agora temos o tempo para fazer as coisas mais, com mais calma, com mais tranquilidade, avaliar bem todos. Como eu disse, a ideia é muito clara, mudar, meter uma nova geração de futebolista. Eu acho que sim, podemos fazer trabalho mais sem pressa. Sempre está tomando a decisão mais correta para o futuro.
1: Teknologi virtual reality atau VR kini mulai digunakan para pesepak bola profesional untuk mengasah kemampuan di lapangan, yaitu scanning. Scanning merupakan teknik melihat posisi rekan setim, lawan, dan bola dalam hitungan detik sebelum menerima umpan.
0: Salah satu taktik yang kini menjadi perhatian pesepak bola modern adalah scanning. Scanning merupakan kebiasaan melihat posisi rekan setim, lawan, dan bola dalam hitungan detik sebelum menerima umpan. Untuk meningkatkan teknik scanning, sebuah perusahaan teknologi dari Norwegia membuat aplikasi berbasis virtual reality atau VR. Sistem disebut menempatkan pemain ke dalam berbagai skenario pertandingan yang direka ulang berdasarkan situasi nyata dari laga sepak bola profesional. Adegan menggunakan kacamata VR, pemain dilatih untuk secara aktif mengamati posisi bola, rekan setim, dan pemain lawan. Pelatihan ini untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan lebih cepat setelah menerima bola. Kemampuan ini dinilai sangat penting dalam menciptakan peluang menghasilkan assist hingga mencetak lebih banyak gol.
3: So when you put on the headset, you feel like you are on the pitch, being one of the players on the pitch, you can decide exactly what position you want to play. And then you will experience scenarios, as we call them. So scenarios is essentially a football situation that it will last about 30 seconds. And in those 30 seconds, you're going to receive the ball at some point. And before you receive the ball, you have to look around, scan around and see where's the pressure going to come from, where are my teammates, what's the best passing options, so that when you get the ball, you make a much more data-driven decision. And the thing is that we are measuring everything that the player is doing.
0: Olsen menambahkan pemain yang memiliki tingkat scanning lebih tinggi memiliki peluang lebih dari 2 kali lipat untuk melakukan umpan progresif ke depan dengan sukses. Sejumlah pemain top disebut telah menggunakan sistem dalam latihan tersebut, di antaranya gelandang Real Madrid dan timnas Prancis Aurelien Tchouameni, gelandang Arsenal dan Norwegia Martin Ødegaard, serta gelandang Chelsea dan Belgia Romeo Lavia.
1: Kita ke informasi lain, persaingan ponsel lipat kian memanas. Apple memasuki pasar dengan iPhone Duo, sementara Huawei dan Xiaomi menawarkan desain serta harga yang lebih beragam.
0: Era baru ponsel lipat kini resmi dimulai Apple. Di Cupertino, California, Amerika Serikat, Apple memperkenalkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya yang dibanderol $1.999 Amerika Serikat atau setara dengan 35 juta rupiah lebih. Berbentuk seperti paspor saat ditutup, iPhone Duo dapat dibuka menjadi layar horizontal berukuran 7,6 inci. Apple membekalinya dengan chip A20 Pro, modem C2, serta baterai yang diklaim mampu bertahan selama 24 jam untuk penggunaan dua layar. mau kehilangan momentum, Huawei meluncurkan Mate X2 di Beijing. Ponsel ini dapat dilipat di dua bagian, lalu dibentangkan menjadi layar seukuran tablet. Mate X2 ditenagai chip Kirin 9050 Pro dengan harga mulai dari 19.999 yuan atau sekitar 49 juta rupiah. Versi termahalnya mencapai 24.999 yuan atau sekitar 61 juta rupiah. Sengitnya persaingan juga diramaikan Xiaomi 18 Fold yang mulai dijual di seluruh Cina pada Jumat. Ponsel ini tetap seukuran pasport saat dilipat, namun dapat menampilkan 3 aplikasi secara bersamaan ketika dibuka. Xiaomi membekalinya dengan prosesor kecerdasan buatan X-Ring O3 yang diklaim lebih responsif daripada chip A19 Pro milik Apple. Harganya mulai dari 10.999 yuan atau sekitar 27 juta rupiah, hampir setengah dari harga termurah Huawei Mate X2. Kehadiran Apple diperkirakan akan memperluas pasar ponsel lipat yang selama ini dikuasai Samsung dan produsen Cina. Namun dengan harga yang masih tinggi, ponsel lipat diprediksi belum akan segera menjadi perangkat arus utama.
1: Dari dunia perfilman tanah air, sejumlah kisah menarik hadir di layar lebar. Film Laut Bercerita mengangkat kisah perjuangan para mahasiswa. Sementara Putri Marino kembali pulang ke tanah air setelah 20 tahun dalam film Empat Musim Pertiwi. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
4: Diculik.
0: Rumah produksi Pal 8 Pictures meriris trailer dan poster resmi film Laut Bercerita karya sutradara Yosep Angginoen.
5: Membedakan senjata kita.
0: Film ini diadaptasi dari novel bestseller Leila S. Hudori yang memperlihatkan perjuangan aktivis muda hingga hilangnya biru laut.
6: Membaca dan menulis adalah bentuk perlawanan.
0: Trailer memperkenalkan biru laut yang diperankan Reza Rahadian bersama kelompok mahasiswa Winatra. Mereka bergerak memperjuangkan cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. Namun, perjuangan tersebut berubah menjadi kisah kehilangan.
6: Berjudul Rizky Belum Pulang. Bacalah, karena kalian akan
0: menemukan. Biru laut dan sejumlah anggota Winatra menghilang satu persatu hingga tidak diketahui keberadaannya. Film Laut Bercerita dijadwalkan tayang di bioskop pada 29 Oktober mendatang.
7: Siapapun yang ambil emas laut itu, pasti maunya.
8: Ternyata benar kata orang-orangnya. Pertiwi mulih.
0: Sineas ternama tanah air, Kamila Andini, kembali memikat panggung perfilman lewat karya terbarunya bertajuk Empat Musim Pertiwi.
9: Orang-orang yang masih di luar jam.
0: Film ini menghadirkan kisah tentang kepulangan, trauma masa lalu, keluarga, serta misteri yang perlahan terungkap.
10: Nah, Pertiwi sih, kemarin masuk ke penjara itu.
0: Tanya itu, film ini juga mengikuti perjalanan Pertiwi, seorang perempuan yang kembali ke kampung halamannya di kawasan Bromo setelah 20 tahun meninggalkan desa tersebut.
11: Kembali ke sini.
0: Diproduseri Iva Isfansyah, film ini dijadwalkan tampil di jajaran Festival Film Internasional Bergengsi mulai dari Toronto International Film Festival bersaing dengan 203 film dari seluruh dunia hingga Busan dan Tokyo. Sementara film ini dijadwalkan tayang di bioskop tanah air pada 8 Oktober mendatang.
12: Saya ingin kembali tinggal di sini.
11: Oh ya, saya bisa bantu seperti ini. Tapi gimana kalau enggak di sini?

0: Di Cikande Serang, ratusan warga rela antri di bawah terik matahari demi mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Meski harus antri berjam-jam, warga mengaku senang mendapat beras gratis. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah ASN korban kekejian kelompok kriminal bersenjata di Papua. Keluarga tidak menyangka ada korban yang berniat mengirim bantuan pangan yang justru dihabisi. Di tengah pesatnya perkembangan kota Bogor, masih ada usaha pangan yang produksinya mempertahankan teknik tradisional yakni tepung sagu. Dan sehari menjadi akan mengajak kita melihat dari dekat pembuatan tepung sagu, mulai dari batang aren hingga mengolahnya menjadi sagu. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi Akhir Pekan, Mendalam Terpercaya. Seorang ayah di Garut, Jawa Barat mengajak anaknya yang masih sekolah untuk membobol belasan minimarket. Adapun di kota Tangerang, Banten, aksi nyeleneh dipertontonkan komplotan maling sepeda motor. Sebelum membawa kabur sepeda motor incarannya, pelaku berjoget untuk mengalihkan perhatian korban.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di salah satu kafetaria di Jalan Cirarap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dua orang pelaku saling berbagi peran saat menjalankan aksi kriminalnya. Seorang pelaku bersiaga di atas sepeda motor sembari mengamati situasi, sementara seorang lainnya menjadi eksekutor pencurian. Sebelum beraksi, seorang pelaku sempat berjoget. Aksi ini pun diduga agar pengunjung kafe tidak curiga dan untuk mengalihkan perhatian. Dalam hitungan detik, pelaku bisa membawa kabur satu unit sepeda motor milik pengunjung kafe. Mengetahui sepeda motornya dicuri, pemilik dibantu sejumlah pengunjung kafe berusaha mengejar namun gagal. Menurut warga di wilayahnya memang kerap terjadi kasus pencurian kendaraan. Maling menyasar sepeda motor yang terparkir di depan kafe maupun rumah. Warga pun meminta pihak Polsek Karawaci bisa menangkap para pelaku.
2: Awalnya motor itu terparkir di depan kafe. Dan si yang pemiliknya itu di dalam kafe, dia baru ngeh saat si motor itu mau dicuri. Pas sudah mau kabur itu si pencurinya, baru ngeh, mereka baru keluar pemiliknya.
1: Sementara di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kamera pengawas merekam peristiwa pencurian di salah satu minimarket. Komplotan kriminal yang terdiri dari 3 orang mencuri uang di laci serta sejumlah barang dagangan di etalase minimarket. Mereka juga berusaha merusak kamera pengawas namun gagal lantaran posisi kamera tidak dapat dijangkau. Kawanan penjahat ini leluasa beraksi di tengah gelapnya malam. Bermodalkan rekaman kamera pengawas, polisi bisa menangkap komplotan maling tersebut pada Jumat 11 September. Mirisnya, 2 orang pelaku ternyata merupakan bapak dan anaknya yang masih berstatus pelajar. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 19 minimarket telah dibobol kelompok kriminal ini dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman bui di atas 7 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, di Cikande Serang ada ratusan warga yang rela antri di bawah terik matahari demi mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Meskipun harus antri berjam-jam, warga mengaku senang mendapat beras gratis. Kepanasan dan berkeringat serta antri berjam-jam dilakoni ratusan emak-emak demi mendapatkan bantuan beras gratis di kantor desa Cikande, Kabupaten Serang pada Jumat siang. Bantuan beras ini diberikan kepada warga kurang mampu, penerima manfaat, dan sebelumnya telah didata oleh pihak desa. Total sebanyak 4.038 karung beras disalurkan dalam program ini. Dan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 3 karung beras, masing-masing berisikan 10 kg. Meskipun harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari, warga mengaku tetap senang karena mendapatkan bantuan beras secara gratis.
3: Jam berapa nunggu?
4: Udah 2 jaman lah, Pak.
3: Nunggu?
4: Iya.
3: Ini dapat apa?
4: Dapat
3: apa?
4: Dapat beras.
3: Berapa?
4: 3 kilo.
3: Gimana, Bu? Perasaan, Bu? Dapat beras?
4: Senang.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan awali dari Jakarta Timur. Ini ada sebuah rumah indekos di Ciracas yang digeruduk puluhan emak-emak. Mereka menuntut rumah indekos ini ditutup karena dituding menjadi tempat peredaran narkoba dan juga sarang prostitusi. Membawa aneka poster dan juga pengeras suara, puluhan emak-emak mendatangi sebuah rumah indekos di Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas. Rumah indekos tersebut dituding menjadi sarang prostitusi dan juga peredaran narkoba. Aksi tersebut sempat memanas ketika kerabat pemilik indekos tiba di lokasi. Perempuan tersebut sempat meminta massa untuk membubarkan diri, namun ditolak. Ia juga sempat mendorong massa pendemo. Lurah Cibubur yang tiba di lokasi menyebut, unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari rapat warga 2 hari lalu. Salah satu keputusannya mendesak pengosongan rumah indekos. Saat ini personil Polsek Ciracas masih mendalami adanya unsur pidana dari temuan obat keras dan alat kontrasepsi di area rumah indekos. Selanjutnya kita bergeser ke Jawa Barat, warga di kota Sukabumi menutup akses jalan menuju ke tempat pembuangan sampah akhir Cikundul. Aksi ini dilatar belakangi rasa kecewa lantaran tanah pemakaman wakaf milik warga terendam air limbah dan juga tertimbun sampah. Kecewa lahan makam tercemar air limbah dan sampah, warga kampung Santiong, Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, memblokade akses truk ke tempat pembuangan akhir Cikundul pada Jumat pagi. Aksi warga ini membuat belasan truk sampah tertahan hingga 5 jam. Lahan pemakaman lama milik warga kini sudah tidak bisa digunakan karena tertimbun sampah dan juga tercemar limbah. Sementara area pengganti yang disediakan Pemda berubah menjadi rawa yang dipenuhi air limbah. Warga juga mengaku sudah lebih dari 10 tahun menanti kepastian perbaikan atas area pemakaman. Merespons tuntutan tersebut, Pemkot Sukabumi berjanji segera menggeruduk dan memperbaiki lahan makam secara bertahap. Akses jalan pun kini sudah kembali dibuka. Dari Jawa Barat kita akan terbang menuju ke Jawa Timur. Hutan dan juga lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo terbakar. Upaya pemadaman menggunakan teknik waterbombing terkendala dengan kabut tebal dan juga angin. Personil gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI Polri dan juga relawan pada Jumat siang terus berjibaku memadamkan api yang membakar Bukit Pengol di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo di kawasan Gunung Bromo. Sedikitnya ada 10 titik api terpantau oleh petugas gabungan. Pemadaman dilakukan secara manual dengan cara gepyok dan juga penyemprotan air. Selain itu helikopter waterbombing juga dikerahkan untuk memadamkan kebakaran. Meski demikian, pemadaman dari udara ini terkendala dengan kabut tebal serta tiupan angin yang membuat jarak pandang terbatas. Meski kebakaran masih berlangsung, pintu masuk Bromo dari wilayah Probolinggo masih dibuka untuk wisatawan. Doa dan juga dukungan terus mengalir bagi 5 jurnalis dan juga 3 kru kapal yang hilang kontak saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Di Jakarta dan Yogyakarta, sesama pekerja media menyalakan lilin serta memanjatkan doa agar ke-8 rekan mereka segera ditemukan dalam kondisi selamat.
5: Ratusan pewarta berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat malam. Dalam suasana haru, mereka bersama-sama memanjatkan doa bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Kegiatan yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia atau PFI ini juga dihadiri perwakilan keluarga jurnalis yang hilang kontak. PFI mengapresiasi tim SAR gabungan yang terus memperluas area pencarian untuk menemukan titik terang.
6: Pada malam ini doa bersama dari Pewarta Foto Indonesia untuk kawan-kawan kami yang meliput di Krakatau, harapannya semoga kawan-kawan kami selamat, sehat, dan kembali ke keluarga.
5: Solidaritas serupa terlihat di Yogyakarta. Para pewarta foto dan jurnalis lintas media mengawali kegiatan dengan sholat maghrib berjamaah dan sholat hajat sebelum menggelar doa bersama. Puluhan lilin kemudian dinyalakan dan disusun membentuk tulisan SOS di Namburan Lor, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta. Puarta Foto Senior Yogyakarta, Dwi Oblo Prasetyo, masih berharap Ari Basuki dan rekan-rekannya dapat ditemukan di salah satu pulau di sekitar Krakatau.
7: Harapannya ya, semoga tim SAR bisa menemukan. Paling tidak kan mungkin ya, mungkin dia terdampar di sebuah pulau tertentu. Karena di sekitar Krakatau itu kan ada pulau-pulau ya. Harapannya segitu, jadi bisa ditemukan di salah satu pulau di mana dia bisa terdampar atau kayak gitu sih. Harapan kita semua mungkin ya.
5: Para jurnalis berharap pencarian terus dilakukan hingga seluruh rekan mereka ditemukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi, Mikhaira Amar mengajak kita melihat keseruan pembuatan tepung sagu dari pohon aren dengan cara tradisional. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.
8: Di tangan Endang Mintarja, Kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
9: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
8: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Di tengah pesatnya perkembangan kota Bogor, masih ada usaha pangan yang produksinya mempertahankan teknik tradisional. Berawal dari batang aren yang diolah menjadi tepung sagu untuk bahan baku beragam hidangan. Di Sehari Menjadi hari ini, Mikhaira Amar mengajak kita mencoba langsung pembuatan sagu aren. Seperti apa tantangannya? Ini dia informasinya.

0: Bogor tak hanya menyuguhkan udara sejuk dan suasana hijau, tetapi juga menyimpan beragam cerita di balik makanan yang kita nikmati sehari-hari. Contohnya sagu, bahan baku yang bisa diolah menjadi bermacam hidangan dengan cita rasa dan tekstur yang khas. Satu di antaranya adalah papeda, makanan bertekstur elastis yang lekat dengan kuliner Indonesia Timur. Namun, pernahkah terpikir dari mana bahan dasar papeda ini berasal dan seperti apa perjalanannya sebelum akhirnya tersaji di atas meja?
1: Makanan kenyal satu ini kelihatannya mungkin sederhana dan juga nggak sampai 30 detik biasanya udah gol masuk lambung. Tapi siapa sangka di balik pembuatan bahan bakunya tersimpan proses yang sangat panjang. Kira-kira gimana proses pembuatannya?
0: Salah satu sentra produksi tepung sagu ada di Kampung Selaawi, Tanah Baru, Bogor Utara. Di tempat ini, batang pohon sagu aren masih diolah secara tradisional untuk menghasilkan tepung sagu, sebuah proses yang jadi bagian dari denyut nadi masyarakat.
1: Oh, ini mau ngambil sagu buat dijemur ya, Pak ya? Oke, saya ikut ya. Oke, di tengah sudut kota Bogor yang masih asri ini, di tengah gempuran pabrik modern, masih ada pabrik sagu rumahan yang bahkan sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Dan saat sekarang ini diteruskan oleh generasi ketiga dan masih melakukan aktivitas produksi hingga hari ini.
0: Di balik bangunan sederhana ini terdapat sebuah ruang produksi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan warga setempat selama lebih dari seabad. Pabrik ini dirintis oleh kakek dari sang pemilik, yakni Mat Ropi, pada awal 1900-an dan mampu bertahan hingga kini. Meski zaman terus berubah, suasana di dalamnya masih mempertahankan nuansa produksi konvensional. Peralatan sederhana, tenaga manusia, dan aktivitas yang berlangsung dari pagi hingga siang menjadi pemandangan sehari-hari di tempat ini. Sebagai Gen Z yang serba ingin tahu, rasanya tidak cukup kalau cuma melihat dari jauh. Jadi saya akan terjun langsung mengikuti setiap tahapan dalam proses pembuatannya. Perjalanan ini dimulai dari bahan utamanya, yaitu batang pohon sagu aren. Bahan inilah yang nantinya akan diolah untuk menghasilkan pati yang kemudian jadi tepung sagu. Dalam sekali produksi, sagu yang digunakan bisa menyentuh angka 5 hingga 10 ton. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, batang aren didatangkan dari sejumlah wilayah di Bogor hingga Serang, Banten.
1: Tepung sagu aren yang biasanya di stok sama ibu-ibu di dapur yang teksturnya lembut, halus, berasal nih dari batang aren yang materialnya cukup keras, jadi harus banget nih dipotong kecil-kecil pakai kapak.
0: Ternyata membelah batang sagu aren tidaklah mudah. Diameter batangnya saja bisa lebih dari 30 cm, jadi jangan bayangkan saya bisa langsung membelahnya sekali ayun ya. Baru beberapa saat mencoba, tenaga sudah mulai terkuras, sementara batangnya masih kelihatan santai nih di tempat. Meskipun batangnya sudah terbelah jadi beberapa bagian, bukan berarti otot tangan saya bisa istirahat. Potongan yang berukuran besar ini kembali harus dipecah jadi bagian yang lebih kecil dengan menggunakan parang. Tujuannya supaya batang lebih mudah masuk ke tahap penggilingan, sekaligus tahapan ini membersihkan bagian-bagian material sagu yang kotor.
1: Nah, sagu-sagu yang sudah dipecah menjadi material kecil ini siap untuk proses penggilingan menggunakan teknik yang lebih modern, yaitu menggunakan mesin. Nah, selain untuk mempermudah, cara ini juga untuk mengefisienkan waktu.
0: Setelah masuk ke mesin, pecahan sagu aren tadi dihancurkan hingga menghasilkan sari halus. Material ini kemudian bercampur dengan aliran air jernih yang membantu membawa pati menuju tahap berikutnya. Dari sini nih, bentuknya sudah mulai berubah dari potongan batang menjadi butiran halus yang mengandung pati. Menariknya, mesin ini sudah dilengkapi alat tapis berukuran besar yang bekerja secara otomatis. Bulir yang masih kasar akan tertahan, sementara bagian yang lebih halus dapat terus mengalir. Cairan yang membawa pati kemudian dialirkan ke bak-bak penampungan. Di sinilah material halus tadi mulai dipisahkan dengan memanfaatkan proses pengendapan secara alami. Tahap pertama membutuhkan waktu 1 malam. Selama proses ini, bak penampungan dibiarkan tanpa gangguan supaya pati perlahan turun dan terkumpul di bagian dasar.
1: Nah, pati-pati yang udah diendapkan semalaman ini bentuknya seperti ini ya. Ini masih basah dan juga warnanya cenderung abu-abu. Tapi prosesnya tidak berhenti di sini. Karena habis ini, pati-pati ini bakal dicuci lagi dan juga direndam lagi.
0: Pengendapan pertama selesai, pati yang sudah terkumpul kemudian diambil untuk dipersiapkan ke tahap berikutnya. Beberapa bagiannya masih terlihat kasar dan menggumpal sehingga perlu dihaluskan kembali secara manual menggunakan alat konvensional. Langkah ini dilakukan agar pati jadi lebih terurai sebelum masuk ke pengendapan kedua. Dengan begitu, partikel yang tidak dibutuhkan dapat dipisahkan dan endapan berikutnya bisa menghasilkan pati dengan kualitas yang lebih baik. Pati yang sudah dihaluskan kemudian kembali dicampur dengan air bersih, lalu didiamkan selama 2 hari untuk pengendapan kedua. Waktu yang lebih lama ini membuat pati semakin terpisah dari kotoran dan material yang masih terbawa dari proses sebelumnya. Setelah 2 hari, hasilnya mulai menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pati terlihat lebih shining, shimmering, splendid. Pastinya sih lebih glowing ya daripada saya. Pati sagu kemudian terbagi menjadi 2 pilihan untuk dipasarkan, yaitu dalam kondisi basah atau sudah dikeringkan. Keduanya tetap memiliki nilai jual, namun tepung sagu kering menjadi produk yang paling banyak didistribusikan ke pasaran.
1: Untuk menghasilkan tepung sagu yang bisa dipasarkan, pati yang sudah mengendap ini wajib hukumnya untuk dijemur sehingga menghasilkan bulir-bulir yang halus dan juga putih seperti ini, dan kadar airnya berkurang hampir 99%.
0: Tepung sagu yang sudah kering ini punya keunggulan dari sisi daya simpan. Kadar air yang jauh lebih rendah membuatnya lebih awet. Kondisi inilah yang membuat tepung sagu kering jadi pilihan utama untuk memenuhi permintaan pasar. Produk ini bisa menempuh perjalanan lebih panjang hingga sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang tetap layak digunakan. Penjemuran di sini masih dilakukan secara konvensional menggunakan cahaya matahari. Walau kondisi sedang terik, prosesnya bisa selesai dalam waktu 1 hari. Namun, jika suasana sedang kurang bersahabat, waktunya bisa sampai 2 hari. Sekilas, tepung sagu memang sering dianggap sama dengan tepung tapioka atau yang lebih akrab disapa dengan tepung aci. Mulai dari segi warnanya sampai tekstur. Padahal, keduanya berasal dari tanaman yang berbeda loh.
1: Ini bedanya sama tepung aci apa ya Pak ya? Karena secara look ya kelihatannya emang mirip-mirip ya, sama-sama mirip, putih, mirip. Halus ya. Gitu. Bedanya apa Pak?
2: Bedanya kan ini dari pohon, ini mah kalau sagu aci tapioka itu dari
1: singkong. Gitu. Oh.
0: Setelah dijemur, tepung sagu masih harus melewati 1 tahap lagi. Tepung yang sudah kering ini kemudian diayak untuk memisahkan bagian yang tidak diperlukan dari hasil pengolahan sebelumnya. Tahap ini jadi salah satu penentu agar tepung sagu yang sampai ke pembeli dalam kondisi terbaik.
1: Jadi tepung-tepung yang sudah kering ini harus diayak ya. Kenapa sih ya harus diayak, Kak?
3: Karena mau membuang sampahnya, kalau banyak sampahnya. Ntar yang pelanggannya komplain, kok ada sampahnya gitu apa enggak.
0: Dalam sekali produksi, pabrik rumahan ini bisa menghasilkan hingga 1,5 ton tepung sagu. Angka yang cukup besar ya, mengingat setiap butirnya harus melewati rangkaian proses yang panjang dan kompleks. Harga pasarannya pun terjangkau, per kilogramnya dihargai mulai dari Rp10.000 saja. Namun, menjaga hasil produksi sebesar itu tentu bukan perkara yang mudah. Dari masa ke masa, 3 generasi usaha ini mengalami pasang surut.
4: Ya, bahan bakunya agak mengurang gitu kan. Nggak kayak dulu gitu kan. Nggak kayak istilahnya singkong ditanamkan ini mah nggak. Pohon sagu mah istilahnya. Tumbuhnya kan istilahnya pinggir-pinggir kali gitu kan.
0: Setelah seluruh prosesnya rampung, tepung sagu kemudian berlanjut ke tahap pemasaran. Produk ini menjadi bagian dasar untuk berbagai kreasi kuliner. Mulai dari makanan tradisional hingga yang lebih modern. Perjalanannya pun kini berpindah dari ruang produksi menuju dapur tempat tepung sagu diubah jadi hidangan.
1: Nantinya, tepung-tepung sagu ini akan didistribusikan seantero Jabodetabek. Kira-kira bisa diolah jadi apa aja ya? Nah, salah satu makanan olahan dari sagu adalah papeda ya Bu ya, makan khas dari Indonesia Timur. Nah, sekarang kita mau bikin papeda dari awal. Oke, yuk langsung Bu. Oh, ini harus terus diaduk ya Bu ya. Wah, jadi tiba-tiba langsung mengental ya ketika dikasih air mendidih ke adonan sagunya. Betul gak kayak gini? Waduh.
0: Papeda adalah olahan yang membuktikan sagu bisa menjelma jadi hidangan yang lekat dengan selera banyak orang. Meski identik dengan kuliner Indonesia Timur, hidangan ini kini tidak sulit ditemukan di kawasan Jabodetabek. Apalagi ketika disandingkan dengan ikan kuah kuning, perpaduan rasa dan teksturnya pun melahirkan sebungkus tepung, tetapi juga menjaga sebuah cerita agar tetap hidup. Sebab di balik setiap butir sagu, ada tradisi yang terus berjalan. Ada generasi yang memilih bertahan dan ada asa yang tetap diteruskan. Fikaira Amar, Dwi Agung, Bogor, Jawa Barat.
5: Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah ASN korban kekejian kelompok kriminal bersenjata di Papua. Keluarga tidak menyangka ada korban yang berniat mengirim bantuan pangan justru dihabisi. Informasinya di redaksi akhir pekan sesaat lagi.
6: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
7: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
6: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Ya, kita ke informasi selanjutnya. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Aprida Rapi, salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Jenazah tiba di terminal kargo Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Peti jenazah Aprida Rapi tiba setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam dari Papua Pegunungan. Aprida merupakan satu dari 3 aparatur sipil negara yang tewas ditembak di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu lalu. Korban yang menjabat Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya itu diserang saat bersama 2 stafnya dalam perjalanan.

0: dan dinas untuk menyalurkan bantuan kepada warga di daerah pedalaman. Saat peti jenazah dipindahkan ke dalam ambulans, keluarga tidak dapat menahan tangis. Setelah diserahkan kepada keluarga, jenazah dibawa menuju Makale, Tanah Toraja untuk disemayamkan.
1: Salah satu korban penembakan dari tiga korban. Dia kepala bidang peternakan, sementara yang dua staf. Kurang lebih 24 tahun.
2: Jadi korban.
1: Kronologisnya pada saat kejadian mereka mengantarkan bantuan ke masyarakat di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat yang terpencil. Kemudian selesai pembagian bantuan, kemudian dihadang di jalan.
0: Aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua kembali terjadi dengan menembak mati 3 ASN yang ingin mengirimkan bantuan pangan di Jayawijaya, Papua. Dan sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata pada Juli lalu juga mengeksekusi pasangan suami istri dan menyerang sejumlah guru sekolah di Yahukimo, Papua. Deret kekejian kelompok kriminal bersenjata ini harus dihentikan. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
3: Pada saat punya anak itu benar sekali. Dengan itu kan, bro. Cari.
4: Yo. Kamu akan Tuhan jawab ya, tadi suku.
5: Maria Sukartiam, ibu korban Alfonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailite, Kelurahan Wolomarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alfonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Alfonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
3: Pada saat punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ, baik pokoknya dia itu. Orang sudah tahu, sudah mau 9 tahun, mau 9 tahun sudah. Mau, ya, 2017 dia selesai di Jogja. 2018 saya sudah mengharapkan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya. Saya pertama memang saya berat.
5: Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, diantaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Aprida Rapi. Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan Willim Bui, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Kekejian KKB tidak berhenti. Usai menghabisi 3 ASN, mereka merampas ponsel lalu dengan tega melakukan video call terhadap keluarga korban. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacungkan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
4: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
5: Aksi keji KKB bukan baru kali ini saja. Sederet aksi keji KKB berulang kali terjadi. Pada akhir Juli tahun 2026, beredar video di media sosial. Kelompok kriminal bersenjata Papua mengeksekusi pasangan suami istri di Yahukimo. Pasutri itu bahkan sempat memohon ampun dan meminta maaf, namun tetap ditembak mati. 1 bulan berselang, yakni pada awal September, personel gabungan Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo melakukan penggerebekan terhadap kelompok bersenjata yang diduga merupakan pasukan KKB Kodab 16 Yahukimo Batalion Edensawi, pimpinan Wadanyon Habis Nare di kawasan kantor KPU Lama Jalan Miaro, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo pada Selasa. 4 orang anggota KKB berhasil ditembak mati yang diduga merupakan bagian dari pasukan KKB Eden Sawi. Sebelumnya, kelompok ini diduga yang melakukan penembakan hingga tewas terhadap tenaga kesehatan dan guru di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada 21 hingga 22 Maret 2025.
6: Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyonnya ini si Habis Nare, itu akan melakukan rapat terkait dengan kegiatan aksi mereka yang ada di kota DKI maupun Kabupaten Yahukimo.
5: Dari data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, hanya dalam waktu 6 bulan, yakni dari Januari hingga Juni 2026, sebanyak 59 orang tewas akibat konflik di Papua. 43 diantaranya adalah warga sipil. Data Komnas HAM juga menyebut sebanyak 42 konflik terjadi di berbagai wilayah Papua dan 21 diantaranya merupakan serangan kelompok kriminal bersenjata. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke informasi lain, warga desa Andonosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dihebohkan dengan keberadaan gua di samping salah satu rumah warganya. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter, sementara di bagian dalam lebar gua sekitar 3 meter. Selain gua tersebut juga ditemukan dua gua lain yang ada di sekitar lokasi.
2: Inilah penampakan gua yang berada tepat di sisi kanan rumah Ngatimin, warga desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter tepat di samping pintu belakang rumah. Meski terlihat kecil, orang dewasa masih bisa masuk ke dalam. Di bagian dalam, terlihat rongga alami dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter dan lebar sekitar 2,5 hingga 3 meter. Ngatimin mengaku keberadaan gua diketahui sejak tahun 1994 saat ia sedang menambang batu di lokasi yang kini menjadi rumahnya. Alat yang digunakannya jatuh ke dalam lubang. Setelah batu-batu di sekitarnya dibongkar, terlihatlah rongga gua.
7: Kini saya menemukan ya, saya bongkar ya. Saya mengambil betel. Betel gaman saya bekerja itu loh.
8: Oh, untuk cari ya, batu.
7: Cari batu itu. Lalu saya bongkar ya sekian ini. Lalu saya senter itu di dalamnya tidak mempan, tidak murup senter itu.
2: Pemerintah Desa Andonosari telah melaporkan keberadaan gua tersebut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.
9: Kita sudah melaporkan ke dinas terkait, terutama di ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait adanya penemuan gua oleh warga Desa Andonosari ini. Harapan kita segera ada upaya dari dinas terkait untuk segera melakukan tindakan di gua tersebut.
2: Dari hasil peninjauan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diketahui di lokasi terdapat 3 gua. Satu gua berada tepat di samping rumah warga, sedangkan 2 gua lainnya berada tidak jauh dari lokasi gua pertama. Namun, belum diketahui apakah ketiga gua saling terhubung. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: Sudah akhir pekan, kami punya rekomendasi kuliner seafood yang bisa Anda nikmati bersama dengan keluarga. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ada kuliner udang kipas yang diolah dengan kuah santan khas Bangka. Dan bergeser ke Batam, di sana Anda bisa bersantai di tepi laut sambil menikmati sajian cumi hitam.
10: Ini dia udang kipas yang diolah dengan racikan bumbu khas Bangka di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ukurannya yang besar dengan daging yang tebal dan padat menjadi daya tarik utama kuliner ini. Ditambah guyuran kuah santan yang kental serta rempah-rempah melimpah membuat aromanya semakin menggoda. Proses memasak dimulai dari menyiapkan kuah santan yang dicampur rempah seperti kunyit, cabai rawit, terasi, asam jawa dan garam. Selanjutnya, ketika kuah sudah mendidih, udang kipas yang sudah dibersihkan dimasukkan dan dimasak hingga matang. Udang kipas kuah santan khas Lempah Kuning Muara semakin nikmat disajikan dengan nasi putih hangat.
11: Kan dipadu dengan masakan santan kelapa kayak gini nih, udah komplit rasanya. Rasa kita rasa udangnya, terus deliciousnya, lezat, nikmat, dan lemak dari dagingnya itu, wah istimewa lah.
10: Sajian udang kipas kuah santan ini dibanderol dengan harga Rp40.000 per ons. Nah, di tengah cuaca panas terik, memang paling enak bersantai di tepi laut menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyantap hidangan laut. Pengalaman ini bisa Anda nikmati di bawah jembatan Satu Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Beragam hidangan laut seperti lobster, udang, kepiting, kerang, cumi hingga ikan kerapu segar tersedia di kedai ini. Pilihan menu masakan seafood juga bervariasi sesuai selera, seperti cumi masak hitam atau digoreng tepung. Ada juga kerapu batu steam Hong Kong, udang mala, ikan bakar, ranjungan masak pedas, ikan asam pedas dengan pelengkap aneka sayuran.
8: Semuanya enak sih, cuma kalau kita kesini pasti kita tak pernah lupa coba cumi hitamnya. Kalau cumi hitamnya itu juara. Jadi kalau misalnya makan di sini pengen cumi, wajib cobain cumi hitam.
12: Sama kepiting ya?
8: Sama ranjungan.
10: Aneka sajian hidangan laut ini dibanderol dengan harga per ons mulai Rp50.000. Kedai ini menggunakan bahan-bahan dari nelayan lokal sehingga harganya menyesuaikan dengan jumlah tangkapan harian para nelayan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi kami ajak Anda melihat ritual unik untuk mengenang hewan peliharaan yang telah mati dalam tradisi Chongyuan Pudu. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Informasi mancanegara, tradisi Zhongyuan Pudu dalam perayaan festival Hungry Ghost di Taiwan kini tidak hanya ditujukan bagi arwah manusia. Sebuah kuil di Taipei juga menggelar ritual untuk mengenang hewan peliharaan yang telah mati.
3: Di kuil Xiahai City God Temple, Taipei, makanan hewan, camilan, serta papan nama untuk hewan peliharaan diletakkan bersama persembahan bagi para leluhur. Ritual ini merupakan bagian dari Zhongyuan Pudu, yakni ritual Taois dan Buddhis untuk memberi persembahan kepada roh-roh selama festival hantu lapar. Festival ini berlangsung pada bulan ke-7 dalam kalender lunar yang dikenal sebagai bulan hantu. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, roh orang yang telah meninggal di bulan itu dipercaya akan kembali ke dunia. Sebelumnya, ritual pudu untuk hewan ternak sudah digelar sejak puluhan tahun. Namun, ritual untuk hewan peliharaan baru dimulai dalam satu dekade terakhir. Dan tahun ini, lebih dari 400 hewan didaftarkan untuk mengikuti ritual pudu.
4: 基本上就是他在世的时候， 就比如说吃的什么饲料啦，或者是罐头啦，玩具啦，哦，那其实大概就是这些，哦，那当然是希望也。

0: 人跟我一样是一样的想法。
1: Tradisi ini menunjukkan bagaimana hewan peliharaan kini dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bahkan setelah meninggal, para pemilik tetap ingin memberikan penghormatan dan memastikan hewan kesayangan mereka digambarkan memiliki kehidupan yang layak di alam baka.
2: Dan sebagai informasi penutup, saya ajak Anda melihat persaingan ponsel lipat yang kian memanas. Apple memasuki pasar dengan iPhone Duo, sementara Huawei dan Xiaomi menawarkan desain serta harga yang lebih beragam. Saya Rizky Harisnanda undur diri, selalu jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan.
3: Era baru ponsel lipat kini resmi dimulai Apple. Di Cupertino, California, Amerika Serikat, Apple memperkenalkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya yang dibanderol $1.999 Amerika Serikat atau setara dengan 35 juta rupiah lebih. Berbentuk seperti paspor saat ditutup, iPhone Duo dapat dibuka menjadi layar horizontal berukuran 7,6 inci. Apple membekalinya dengan chip A20 Pro, modem C2, serta baterai yang diklaim mampu bertahan selama 24 jam untuk penggunaan dua layar. Tak mau kehilangan momentum, Huawei meluncurkan Mate X2 di Beijing. Ponsel ini dapat dilipat di dua bagian, lalu dibentangkan menjadi layar seukuran tablet. Mate X2 ditenagai chip Kirin 9050 Pro dengan harga mulai dari 19.999 yuan atau sekitar 49 juta rupiah. Versi termahalnya mencapai 24.999 yuan atau sekitar 61 juta rupiah. Sengitnya persaingan juga diramaikan Xiaomi 18 Fold yang mulai dijual di seluruh China pada Jumat. Ponsel ini tetap seukuran paspor saat dilipat, namun dapat menampilkan 3 aplikasi secara bersamaan ketika dibuka. Xiaomi membekalinya dengan prosesor kecerdasan buatan X-Ring O3 yang diklaim lebih responsif daripada chip A19 Pro milik Apple. Harganya mulai dari 10.999 yuan atau sekitar 27 juta rupiah, hampir setengah dari harga termurah Huawei Mate X2. Kehadiran Apple diperkirakan akan memperluas pasar ponsel lipat yang selama ini dikuasai Samsung dan produsen Cina. Namun dengan harga yang masih tinggi, ponsel lipat diprediksi belum akan segera menjadi perangkat arus utama.

0: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di salah satu kafetaria di Jalan Cirarap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dua orang pelaku saling berbagi peran saat menjalankan aksi kriminalnya. Seorang pelaku bersiaga di atas sepeda motor sembari mengamati situasi, sementara seorang lainnya menjadi eksekutor pencurian. Sebelum beraksi, seorang pelaku sempat berjoget. Aksi ini pun diduga agar pengunjung kafe tidak curiga dan untuk mengalihkan perhatian. Dalam hitungan detik, pelaku bisa membawa kabur satu unit sepeda motor milik pengunjung kafe. Mengetahui sepeda motornya dicuri, pemilik dibantu sejumlah pengunjung kafe berusaha mengejar namun gagal. Menurut warga di wilayahnya memang kerap terjadi kasus pencurian kendaraan. Maling menyasar sepeda motor yang terparkir di depan kafe maupun rumah. Warga pun meminta pihak Polsek Karawaci bisa menangkap para pelaku.
1: Awalnya motor itu terparkir di depan kafe. Dan si yang pemiliknya itu di dalam kafe, dia baru ngeh saat si motor itu mau dicuri. Pas sudah mau kabur itu si pencurinya, baru ngeh, mereka baru keluar pemiliknya.
0: Sementara di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kamera pengawas merekam peristiwa pencurian di salah satu minimarket. Komplotan kriminal yang terdiri dari 3 orang mencuri uang di laci serta sejumlah barang dagangan di etalase minimarket. Mereka juga berusaha merusak kamera pengawas namun gagal lantaran posisi kamera tidak dapat dijangkau. Kawanan penjahat ini leluasa beraksi di tengah gelapnya malam. Bermodalkan rekaman kamera pengawas, polisi bisa menangkap komplotan maling tersebut pada Jumat 11 September. Mirisnya, 2 orang pelaku ternyata merupakan bapak dan anaknya yang masih berstatus pelajar. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 19 minimarket telah dibobol kelompok kriminal ini dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir.

0: Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman bui di atas 7 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kekeringan dan juga krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Bekasi dan sejumlah daerah di Jawa Barat. Lalu kapan musim kemarau ini akan berakhir? Kita akan ulas saat lagi. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pedagang kaca Bambang Setiawan saat kericuhan Pejompongan 27 Agustus lalu. Ketiga tersangka mengaku tersulut emosi karena kericuhan itu mengganggu aktivitas mereka mencari nafkah.
2: Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap pedagang kaca bernama Bambang Setiawan. Mereka adalah FP 23 tahun, DS 33 tahun, dan DDS 29 tahun. Ketiganya ditangkap di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta sejumlah alat bukti. Sebelumnya penyidik telah merilis sketsa wajah dua terduga pelaku. Sketsa tersebut disusun dari keterangan 14 saksi dan didukung rekaman CCTV di sekitar lokasi kericuhan. Setelah mencari hingga 11 September 2026, polisi menangkap tiga orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu Polda Metro Jaya menyatakan belum menemukan indikasi keterlibatan anggota ormas dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan. Penyidik masih mendalami peran ketiga tersangka serta rangkaian peristiwa yang terjadi saat kericuhan di Pejompongan.
3: Berdasarkan petunjuk analisa digital CCTV, video amatir, hasil sidik jari laten yang ditemukan pada saat olah tempat kejadian perkara dan hasil sketsa terduga pelaku, maka selanjutnya dari tim Subdit Kamnek Polda Metro Jaya telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku.
2: Hingga kini polisi terus mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang menyebabkan Bambang Setiawan kehilangan nyawa. Budi Tanjung, Jakarta.
1: Informasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler yang terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan. Informasi ini digunakan tim SAR untuk kembali melakukan pencarian. Sinyal ini tertangkap sekitar 200 meter dari bibir pantai dan informasi ini kemudian dicek oleh warga dan juga petugas setempat, namun tak ditemukan rombongan, ponsel maupun barang yang berkaitan. Hingga kini belum diketahui secara pasti sinyal tersebut berasal dari ponsel milik siapa. Namun karena informasi sinyal masih jadi salah satu petunjuk dalam pencarian, pemantauan kembali dilakukan pada 12 September. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan operator seluler serta Balai Monitoring Frekuensi di Banten dan juga Lampung untuk memantau sinyal yang tertangkap dari sejumlah BTS di sekitar Selat Sunda. Hasil pemantauan tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk ditindaklanjuti di lapangan.
4: Masih proses perjalanan menuju ke Carita.
5: Dan dari Komdigi sendiri kami sejak awal setelah menerima informasi ini mengajak semua opsel dan infrastruktur yang dibawa Kementerian Komdigi untuk memantau sinyal-sinyal ataupun tanda-tanda ya dari penggunaan smartphone misalnya di area yang diduga insiden kehilangan kontak ini terjadi. Dan seperti kita ketahui, terakhir data yang kita terima adalah kontak terakhir pada tanggal 7 September berada di Pulau Sebesi. Nah, dengan demikian kita terus memantau, terus mencari, dan sama-sama kita berdoa, rekan-rekan sekalian, dan juga kami minta seluruh rakyat Indonesia juga mendoakan.
1: Operasi pencarian 5 jurnalis dan juga 3 kru kapal di perairan Selat Sunda memasuki hari kelima. Sebanyak 13 kapal dan juga 1 helikopter rescue dikerahkan dan disebar dalam 7 sektor.
2: Sampai Sabtu pagi, tim gabungan kembali menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter Rescue 3604 diterjunkan dalam operasi ini dan disebar ke 7 sektor pencarian. Area pencarian mencakup perairan di sekitar pesisir Banten dan Lampung hingga perairan yang mengarah ke Samudra Hindia. Petugas juga meminta masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di perairan Banten, untuk segera melaporkan jika menemukan tanda atau informasi yang berkaitan dengan keberadaan para korban. Sementara itu, keluarga korban juga masih berada di posko dan mengikuti perkembangan operasi pencarian. Mansur Suryana salah satunya. Ayah dari jurnalis Antara, Bagus Hoirunas ini berharap putranya dan semua korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Mansur juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan instruksi terkait operasi pencarian ini.
6: Misalnya saya juga terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang baik hati menginstruksikan saya hidup ibu dan anak saya betul-betul sebagai orang warta-warta ini membuktikan ini kepada negara melalui lewat pemberitaan gambar.
2: Sebelumnya, 5 jurnalis dan 3 kru kapal dinyatakan hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau pada Senin 7 September lalu. Ade Mazda, Pandeglang, Banten.
4: Eko, pada pukul 17.10, KN SAR Tetuka menemukan kembali life jacket berwarna orange pada koordinat 6 derajat 11.1217 menit zera 105 derajat 42.0535 menit eko dan pada pukul 18.09 KN SAR Tetuka kembali menemukan life jacket berwarna merah pada koordinat 6 derajat 06.3757 menit zera 105 derajat 47.4104 menit eko dan saat ini perjalanan menuju dermaga Ciwandan. Untuk sektor 6 itu kita menggunakan satu unit trip dari Lampung yang bertolak dari Pulau Sabesi semalam melakukan penyisiran di sekitaran Pulau Sabesi dan Sibuku dan pada jam 16.20 kembali sandar di Bekahuni kembali ke posko mereka. Untuk sektor 7 sendiri, itu kita menggunakan heli rescue 3604 yang tadi take off dari lapangan Carita, melakukan searching kurang lebih 41 menit, dan dengan kondisi cuaca kabut, sehingga untuk sortir kedua tidak dilakukan. Hasil dari semua unsur yang melakukan, unsur gabungan yang melakukan pencarian, baik itu dari Angkatan Laut, Dirpol Air, termasuk Basarnas, Kantor SAR Banten, Kantor SAR Jakarta, Kantor SAR Lampung, dan Kantor SAR Bengkulu, itu hasil hingga saat ini masih nihil. Untuk pun kendala yang di lapangan saat ini dari semua laporan rekan-rekan kita tim SAR gabungan dengan kabut yang sangat tebal sehingga mengganggu visibility. Seperti itu mungkin yang dapat kami sampaikan hasil operasi SAR hari kelima. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Untuk hasil identifikasi nanti kami nanti disampaikan lebih lanjut nanti dari pihak yang berwenang. Ya, kami sudah menyerahkan, tinggal kita menunggu bersama hasilnya seperti apa. Ada lagi?
7: Pak, sedikit menegaskan Pak. Berarti hari ini life jacket sama driver
4: yang KN SAR Tetuka ya. KN SAR Tetuka itu ya jerigen, helm sama life jacket. Ya. Betul. dan sementara dalam perjalanan, sementara dijemput teman-teman yang akan diserahkan lagi ke pihak yang berwenang untuk melakukan identifikasi lebih lanjut. Seperti itu.
8: Berarti titik kontak terakhir mereka di sekitar Pulau Samosir itu?
4: Ya, ya, berdasarkan hasil yang kita dapatkan dengan nomor telepon 7 orang ya, cuma satu yang terdeteksi dan itu berada di Pulau Sabusi, dan itu sudah kita melakukan pengecekan mulai hari kedua. Hari ini juga kapal RIP dari Lampung semalam sempat bermalam di sana, dan malam ini dua alut dari kantor SAR Jakarta dan kantor SAR Lampung itu rencana mereka lego jangkar di Pulau Sabusi. Ya, ya, kalau CCTV kami dan untuk kemarin sudah kita melakukan sampai ke darat dan masih nihil. Seperti itu.
8: Pak, izin boleh penegasan lagi Pak, terkait yang menemukan jerigen minyak biru, helm berwarna merah, satu jaket orange dan yang merah itu ditemukannya di sekitar perairan apa gitu?
4: Itu masuk di sektor 5. Sektor 5 ini berada di sebelah utara posisi kita saat ini. Ya, sektor 5 ya. Di sektor 5, tapi di dengan jarak yang berbeda. Ya, betul, betul. Sektor X ya. Oke, betul sektor X.
8: Bapak, ini kan kapal sulit dilacak karena nggak adanya otomatik identifikasi sistem ya Pak ya. Nah, kalau misalnya pemilik kapal terbukti bersalah dan melanggar aturan keselamatan, apakah itu bisa masuk ke pidananya Pak? Atau seperti apa Pak?
4: Kami sebagai tim rescue, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam hal ini Basarnas, jadi tugas utama kami adalah melakukan pencarian dan pertolongan dan evakuasi.
7: Seperti itu. Pak, izin saya tadi sempat juga disampaikan terkait pencarian juga ada dari perusahaan Bengkulu, Pak. Itu di hari ini sudah mulai menyiapkan arah Bengkulu atau
4: berdasarkan pergeseran SAR map ya, dengan perhitungan arah angin dan arus itu sudah mengarah ke sana, tapi ini kita mengambil titik terakhir di sampai saat ini masih Bengkulu berdasarkan pergeseran seperti itu.
7: Hari ini sudah mulai mencari ke arah sana.
4: Ya. Yang masuk di sektor coba dibuka yang sektor A ya, sektor pertama ya. Dan itu kita sudah koordinasikan, termasuk kita mapelkan sampai ke Bengkulu. Diperkecil bisa? Ya. Itu ya. Cukup mungkin ya, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk hasil, untuk besok kita akan ketemu di pagi hari lagi. Kami akan mengevaluasi hasil pencarian hari ini, sejauh mana dan apa yang menjadi kendala, termasuk dengan apa tanda-tanda yang kita dapatkan, itu akan menjadi dasar untuk melakukan perluasan pencarian. Ya, oke. Cukup ya, terima kasih ya. Ya, kita berdoa bersama semoga kegiatan kita pencarian ini cepat ditemukan ya. Ya, saya harap semoga kita sehat-sehat semua. Oke. Terima kasih, selamat malam.
1: Yang baru saja Anda dengarkan, ini adalah pernyataan lengkap dari Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat yang menyatakan hasil dari pencarian kelima jurnalis di area Banten, begitu, masih belum ada hasil alias nihil. Dan salah satu kendala yang tadi disampaikan adalah kendala kabut yang sangat tebal. Pencarian akan dilakukan pada esok hari, tepatnya pada pagi hari akan dilanjutkan kembali. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pada Jumat malam, Pewarta Foto Indonesia atau PFI Yogyakarta menggelar doa bersama bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda sejak Senin. Doa bersama ini juga dihadiri rekan jurnalis televisi online maupun cetak.
9: Puluhan lilin dinyalakan bersama membentuk tulisan SOS di halaman sebuah rumah, tempat yang biasa digunakan berkumpul para pewarta foto Yogyakarta di Namburan Lor, Kemantren Keraton Kota Yogyakarta. Sebelumnya, para pewarta foto dan jurnalis lainnya mengawali dengan sholat maghrib berjamaah disambung dengan sholat hajat. Setelah lilin menyala dan beberapa patah kata dari rekan disampaikan, doa kemudian dilangitkan bersama bagi M. Bagus Hoirunas, Ari Basuki, Yudhistira Pranoto, Firdaus Wajidi, dan Donald Husni. Kelimanya adalah jurnalis yang hilang kontak sejak Senin lalu bersama 3 orang kru kapal yang mereka tumpangi ketika sedang bertugas meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Gelaran doa bersama yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia atau PFI Yogyakarta ini demi menjaga asa dan harapan berupa kabar baik dari Selat Sunda.
10: Kami berdoa dan menguatkan hati agar mereka segera ditemukan dengan selamat, dan kami menguatkan kepercayaan itu. Kita juga berdoa untuk keluarga agar dikuatkan, dipenuhi harapan, agar mereka selalu sehat juga. Terus untuk tim SAR juga, tim SAR gabungan, kami berdoa agar mereka dilindungi Tuhan dalam melaksanakan tugas dan segera menemukan teman-teman kita.
9: Dwi Oblo Prasetyo, pewarta foto senior sekaligus Dewan Pembina PFI Yogyakarta, mengenal salah seorang dari 5 rekan jurnalis yang hilang kontak itu. Perkenalan itu sangat membekas di ingatannya, walaupun momen itu terjadi 20 tahun lalu.
11: Mengesan banget karena kemana-mana bareng dia, dan sosok orangnya memang supel ya, seneng gojek, guyon sama beliau itu Mas Arbas, Ari Basuki. Dia memang sangat-sangat ini, agresif sama foto yang bagus gitu, sangat-sangat agresif. Dan itu saya pernah liputan bareng pas Merapi, dia tuh nggak bawa tripod ya, tapi bagaimana supaya dia dapat foto bagus, dia harus apa, nyari pohon, kemudian kameranya tuh ditaruh di pohon itu terus diikat sama lakban sampai kayak gitunya. Jadi bagaimana dia bisa ngejar foto itu sebagus-bagusnya.
9: Bagi Oblo, dedikasi Arbas tak dilakukan lagi. Namun, ia juga merasa sedih dengan kejadian ini.
11: Aku ya sedih banget sih. Karena memang di satu sisi memang ketika liputan dengan objek yang akan diliput lebih dekat memang lebih bagus sih. Tapi kadang-kadang jadi ikut, aduh kenapa waktu itu terlalu dekat gitu loh.
9: Namun secercah harapan masih menyala di benak Oblo dan tentunya para rekan jurnalis Yogyakarta lainnya.
11: Harapannya ya semoga tim SAR bisa menemukan. Paling tidak kan mungkin dia terdampar di sebuah pulau tertentu, karena di sekitar Krakatau itu kan ada pulau-pulau ya.
9: Asa itu masih tetap ada, seperti nyala lilin pada pewarta foto dan jurnalis Yogyakarta yang dihidupkan bersama lantunan doa pada Jumat malam lalu. Dan Liwontoro, Yogyakarta.
1: Selanjutnya, isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Aprida Rapi, salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Peti jenazah Aprida Rapi tiba setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam dari Papua Pegunungan. Aprida merupakan satu dari 3 aparatur sipil negara yang tewas ditembak di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu lalu. Korban yang menjabat Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya itu diserang saat bersama 2 stafnya dalam perjalanan dinas untuk menyalurkan bantuan kepada warga di daerah pedalaman. Saat peti jenazah dipindahkan ke dalam ambulans, keluarga tak dapat menahan tangis. Setelah diserahkan kepada keluarga, jenazah dibawa menuju Makale, Tanah Toraja untuk disemayamkan.
12: Ini salah satu korban penembakan dari tiga korban. Dia kepala bidang peternakan, sementara yang dua staf. Lebih 24 tahun.
13: Jadi korban.
12: Kronologisnya pada saat kejadian mereka mengantarkan bantuan ke masyarakat di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat yang terpencil. Kemudian selesai pembagian bantuan, kemudian dihadang di jalan.

0: Aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua kembali terjadi dengan menembak mati 3 ASN yang ingin mengirimkan bantuan pangan di Jayawijaya, Papua. Dan sebelumnya kelompok kriminal bersenjata pada Juli lalu juga mengeksekusi pasangan suami istri dan juga menyerang sejumlah guru sekolah di Yahukimo, Papua.
1: Pada saat yang ada juga sekali. Dengan itu kan,
2: bro. Yo. Kamu akan Tuhan jawab ya, tadi suka.
3: Maria Sukartiam, ibu korban Alfonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailite, Kelurahan Wolomarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alfonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Alfonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
1: Pada saat punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ, baik pokoknya dia itu. Orang sudah tahu, sudah mau 9 tahun, mau menjelang 9 tahun sudah. Mau, ya, 2017 dia selesai di Jogja. 2018 saya sudah mengharapkan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya. Saya pertama memang saya berat.
3: Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, di antaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Aprida Rapi. Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan Willy Mbuik, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Yo. Kekejian KKB tidak berhenti. Usai menghabisi 3 ASN, mereka merampas ponsel lalu dengan tega melakukan video call terhadap keluarga korban. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacungkan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
2: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
3: Aksi keji KKB bukan baru kali ini saja. Sederet aksi keji KKB berulang kali terjadi. Pada akhir Juli tahun 2026, beredar video di media sosial. Kelompok kriminal bersenjata Papua mengeksekusi pasangan suami istri di Yahukimo. Pasutri itu bahkan sempat memohon ampun dan meminta maaf, namun tetap ditembak mati. 1 bulan berselang, yakni pada awal September, personel gabungan Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo melakukan penyerbuan terhadap kelompok bersenjata yang diduga merupakan pasukan KKB Kodab 16 Yahukimo Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyon Habis Nare di kawasan kantor KPU Lama Jalan Miaro, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo pada Selasa. 4 orang anggota KKB berhasil ditembak mati yang diduga merupakan bagian dari pasukan KKB Eden Sawi. Sebelumnya, kelompok ini diduga yang melakukan penembakan hingga tewas terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada 21 hingga 22 Maret 2025.
4: Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyonnya ini si Habis Nare, itu akan melakukan rapat terkait dengan kegiatan aksi mereka yang ada di kota DKI maupun Kabupaten Yahukimo.
3: Dari data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, hanya dalam waktu 6 bulan, yakni dari Januari hingga Juni 2026, sebanyak 59 orang tewas akibat konflik di Papua. 43 diantaranya adalah warga sipil. Data Komnas HAM juga menyebut sebanyak 42 konflik terjadi di berbagai wilayah Papua dan 21 diantaranya merupakan serangan kelompok kriminal bersenjata. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Musim kemarau masih terus berlangsung akibatnya sejumlah wilayah di Indonesia mulai krisis air bersih. Informasinya hadir sesaat lagi.

0: tak terlupakan. Milton Sugar Free, selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
2: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
1: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
3: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Kemarau panjang di sejumlah daerah di Indonesia membuat warga kekurangan air bersih dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan bantuan dari pemerintah atau pihak swasta setempat.
2: Warga Dusun Kelisat, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur langsung menyerbu dua truk tangki bantuan air bersih pada Sabtu siang. Air bersih disalurkan oleh Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 934 Satria Buana Yuda bersama UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tampera. Satu persatu wadah milik warga diisi air dari truk tangki. Warga juga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Saat musim kemarau saat ini dengan debit air yang kurang di wilayah Desa Tambakrejo, ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat perlu. Jadi alhamdulillahnya dengan bantuan air ini tadi dan antusiasme dari masyarakat menerima air tersebut, kita bisa melihat bahwa kebutuhan suplai air di sini menjadi hal yang sangat penting.
2: Wilayah Dusun Kelisat yang berada di perbukitan mengalami kesulitan air bersih setiap musim kemarau. Menurut warga, sumber mata air di wilayahnya berada cukup jauh dan sulit dijangkau. Warga yang tidak memiliki air terpaksa membeli air bersih. Untuk 3.000 liter air, warga harus membayar sekitar Rp225.000.
4: Mulai musim kemarau di sini sangat amat sulit mencari sumber air bersih. Kalau ada paling-paling cuma hanya dapat beberapa liter aja.
2: Dengan menggunakan mobil tangki milik Pom Tirta Karajai dan tandon yang diangkut dengan mobil taktis, personel Brimob Parepare mendatangi permukiman warga yang mengalami kesulitan air bersih pada Sabtu 12 September 2026. Warga langsung mengantre untuk mendapatkan pasokan air. Warga mengaku distribusi air ini membantu memenuhi kebutuhan di tengah terganggunya pasokan air.
5: Sangat bagus sekali responnya. Karena kenapa? Pada saat kita butuh, dia siap untuk membantu seperti itu. Dia siap untuk memberikan bantuan.
2: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat pasokan air dari Pom Tirta Karajai tidak mengalir secara normal. Warga pun harus mencari sumber air alternatif. Namun, sumur yang menjadi salah satu sumber air warga berada cukup jauh dari permukiman. Penyaluran air bersih dilakukan di 3 lokasi yang masing-masing mendapatkan sebanyak 15.000 liter.
6: Ya, lagi membagi ke warga berupa air bersih yang sudah mulai terdampak kekeringan karena kemarau yang berkepanjangan.
2: Distribusi air bersih akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk membantu warga yang terdampak kesulitan air selama musim kemarau. Bantuan air bersih langsung diambil warga di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Air disalurkan ke bak penampungan umum untuk memenuhi kebutuhan warga. Menurut seorang warga, kesulitan air bersih telah dirasakan sekitar 2 bulan terakhir. Setiap hari, warga harus membawa hingga 3 jerigen air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7: Ya, susah air karena di sini kan mau cari air,
8: Susah
7: gitu loh.
2: Menghadapi kemarau yang masih berlangsung, warga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim hujan tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, krisis air bersih dialami 705.817 jiwa. 3 daerah paling terdampak adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan juga Kabupaten Purwakarta. Namun hingga kapan kekeringan melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kita diskusikan malam hari ini dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopahaluwakan. Selamat malam, Mas Arda.
9: Selamat malam, Mbak Diana.
1: Mas Ada, ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu wilayah mana saja sebenarnya di Indonesia yang masuk kategori zona merah dalam peringatan dini kekeringan meteorologis BMKG?
8: Ya, terima kasih Mbak Diana. Untuk di pertengahan bulan September ini sebenarnya cukup banyak wilayah Indonesia yang masuk ke kategori merah atau kategori tertinggi untuk kekeringan meteorologis ini. Itu mencakup mulai dari, kalau di sisi barat itu ada Sumatera Selatan dan Lampung, lalu hampir keseluruhan Pulau Jawa, ya, lalu sebagian besar wilayah Kalimantan di bagian selatan, ya, jadi Kalimantan Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah bagian selatan, hampir keseluruhan Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat dan juga Papua Selatan, Mbak Diana.
1: Oke, ini beberapa di antaranya ini yang juga dibicarakan di media sosial adalah soal Jawa Barat, begitu ya Mas ya. Jawa Barat ini ada 17 wilayah yang masuk kategori awas. Apa penyebab sebenarnya kekeringan ini cukup dominan di wilayah selatan Sumatera dan juga Jawa Barat, begitu ya Mas Arda?
8: Ya, wilayah-wilayah tersebut memang pada saat ini berada di puncak ke musim kemarau ya, jadi puncaknya itu ada di bulan Agustus dan berlanjut hingga September yang sekarang ini kita jalani. Dan juga sebagian wilayah itu masih mengalami kekeringan di bulan pertengahan hingga pertengahan bulan Oktober yang akan datang. Untuk wilayah-wilayah yang masih kategori tertinggi atau kategori awas itu sudah lebih dari 2 bulan tidak mengalami hujan sama sekali. Ya. Dan juga hingga 10 hari ke depan itu belum akan mengalami hujan, jadi oleh karena itu kategorinya termasuk yang tertinggi atau kategori awas, Mbak Diana.
1: Kalau tadi Anda sebutkan bahwa ini memang masih masa puncaknya begitu ya, tapi kapan sekiranya masa peralihan akan mulai melanda beberapa wilayah, termasuk misalnya Jabodetabek, Jawa Barat begitu, dan juga mungkin selatan Pulau Sumatera ataupun Pulau Kalimantan begitu, yang memang saat ini juga sedang berjibaku dengan karhutlah, Mas Arda.
8: Ya, untuk masing-masing daerah tersebut berbeda-beda. Musim hujan akan masuk dari arah barat Indonesia secara umum ya, jadi mulai dari daerah Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, lalu berlanjut ke Banten, Jawa Barat, dan seterusnya ke arah timur. Nah, untuk Jabodetabek kurang lebih itu di sekitar, mulai dari sekitar setelah pertengahan bulan Oktober hingga awal bulan November. Jadi untuk wilayah Banten, Jawa Barat itu masih cukup lama perlu menghadapi kondisi yang sekarang kita hadapi ini, Mbak Diana.
1: Oke, Mas Arda, ini kan kita tahu juga karena kekeringan ini ataupun musim kemarau ini sudah cukup lama begitu ya diwanti-wanti oleh teman-teman dari BMKG sekitar 3 atau 4 bulan lalu. Saya ingat juga ada beberapa dialog yang dilakukan dengan BMKG dan imbauan itu sudah ada. Saat ini beberapa wilayah kan sudah ada krisis air bersih. Dalam imbauan BMKG begitu ya, antisipasi apa yang bisa dilakukan masyarakat secara mandiri dan mungkin sekaligus juga imbauan kepada pemerintah daerah?
8: Untuk saat ini mungkin karena kita sudah di pertengahan kondisi kekeringan ya, yang bisa kita lakukan tidak lagi mengantisipasi tetapi beradaptasi terhadap kondisi yang kekeringan yang sudah yang kita hadapi ini. Gitu. Yang bisa kita lakukan tentunya kita menghemat penggunaan air, ya. Mungkin diutamakan untuk penggunaan sanitasi atau penggunaan keseharian untuk makan dan minum. Ya. Lalu untuk masyarakat yang mungkin cukup banyak aktivitasnya di luar menggunakan pakaian yang cocok dengan kondisi yang saat ini kering dan cukup panas, dan masyarakat tentunya juga kita himbau untuk mengikuti informasi cuaca dan iklim dari BMKG untuk terus mengikuti bagaimana kondisi hari-hari ke depan atau bulan-bulan ke depannya, Mbak Diana.
1: Berarti tidak lagi antisipasi tapi beradaptasi, salah satunya adalah mungkin dengan penghemat air. Betul. Kemudian juga pemerintah daerah juga aktif untuk melihat begitu ya wilayah-wilayah mana saja yang sedang krisis air bersih sehingga bantuan juga terdistribusi secara merata. Terima kasih telah berbagi analisa Anda, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahaluwakan. Selamat malam Mas Arda, terima kasih.
8: Terima kasih.
1: Beralih informasi lainnya, hampir satu bulan pasca gempa, warga Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur belum kembali memiliki bangunan permanen rumah sakit umum daerah jika memerlukan pertolongan medis serius seperti operasi, cuci darah, hingga persalinan. Mau tak mau, masyarakat Ruteng harus melakukannya di dalam tenda-tenda yang terdapat di rumah sakit lapangan.
9: Sejak pagi hari, masyarakat Ruteng yang membutuhkan pelayanan kesehatan sudah mulai memadati rumah sakit lapangan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun berdiri di atas tenda-tenda darurat, rumah sakit ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap layaknya rumah sakit pada umumnya. Berbagai fasilitas seperti ruang rawat inap, ruang operasi, ruang ICU, ruang NICU, hingga hemodialisa terdapat di rumah sakit yang belum genap berusia 1 bulan ini. Meskipun merasa tidak terlalu nyaman berada di tenda untuk menemani perawatan keluarganya, para pendamping pasien mengaku pelayanan medis di rumah sakit lapangan ini tidak ada bedanya dengan rumah sakit bangunan permanen pada umumnya. Para tenaga kesehatan yang bertugas pun dirasa sudah sangat baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.
10: Perawatannya bagus, baik, habis itu untuk pasiennya lumayan baik juga, penanganannya cepat. Harapannya ke depan rumah sakitnya bisa segera dibangun kembali.
11: Kesan yang kami alami selama ini memang ada cukup trauma begitu. Tapi dengan adanya pelayanan-pelayanan seperti ini di sini, dari petugasnya sungguh sangat luar biasa, kami menikmati begitu. Kemudian meskipun dengan keadaan-keadaan seperti ini, di tenda-tenda seperti ini, tapi pelayanan cukup luar biasa sekali untuk kami.
9: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, Octavianus Januarius Ampur, sejak pasca bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 lalu, rumah sakit lapangan ini sudah merawat 890 pasien rawat inap, 1.158 pasien rawat jalan, dan 165 tindakan operasi. Pelayanan kesehatan lain seperti cuci darah pun sudah dapat dilakukan di rumah sakit lapangan Ruteng ini.
12: Masalah-masalah seperti MCK, kelistrikan, kemudian cuaca juga. Cuaca di sini kan untuk di Ruteng saat ini siang hari itu cukup panas dia, panas sekali dia. Kondisi yang panas kan pasti akan berpengaruh terhadap pelayanan pasien-pasien yang ada di tenda-tenda ya. Notabene pasti terpapar juga ada sinar-sinar yang bisa masuk ke dalam sehingga mungkin banyak yang gerah dengan cuaca yang cukup panas. Kemudian peralatan kami juga sewaktu-waktu bisa error ya. Seperti peralatan HD, peralatan untuk ventilator itu dengan cuaca yang panas itu akan mengganggu dia punya pekerjaan daripada alat-alat kesehatan yang dimiliki di rumah sakit. Kemudian malam harinya cuacanya cukup ekstrim, dingin sekali. Bisa mendekati angka 12 derajat setiap malam dan itu sangat berpengaruh terhadap terutama untuk bayi-bayi yang masih berat badannya masih rendah sekali, kemudian bayi-bayi yang berat badannya rendah dan bayi juga yang sangat rentan sekali dengan hipotermi dia.
9: Octavianus juga menambahkan, saat ini rumah sakit lapangan Ruteng masih kekurangan penghangat suhu khusus bayi yang baru lahir di ruang ICU. Menurut Kementerian Kesehatan, rencananya rumah sakit lapangan ini akan beroperasi selama 6 bulan sambil menunggu dibangunnya rumah sakit baru nanti di saat kondisi gempa di Nusa Tenggara Timur sudah kondusif.

0: Pun penuh dengan keterbatasan dan jauh dari kata nyaman, seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Lapangan Ruteng tetap memberikan layanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya, masyarakat Ruteng berharap pemerintah dapat segera membangun rumah sakit existing atau rumah sakit permanen di Ruteng. Indra Raharja, Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
1: Media sosial diramaikan video viral terkait sesar aktif baru Surabaya Madura yang disebut-sebut menyimpan potensi gempa bumi. Sejumlah ahli dan juga otoritas terkait menegaskan sesar Surabaya sudah ada sejak lama. Informasi sesar seyogjanya tidak untuk menakut-nakuti, melainkan agar warga lebih sigap memitigasi potensi bencana.
2: Surabaya Madura, jenis patahnya patahan aktif.
3: Sebuah unggahan dari akun gempa underscore dan underscore cuaca viral di media sosial. Video berisi penjelasan tentang sesar aktif baru sepanjang 90 km melintasi kawasan Bangkalan Madura, Kota Surabaya hingga Kabupaten Sidoarjo. Pakar geofisika sekaligus peneliti kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo menjelaskan, sejauh ini tidak ada data yang mendukung terkait adanya sesar aktif baru Surabaya Madura. Menurut Amin, status sesar aktif baru juga harus didukung data kegempaan terbaru. Di Jawa Timur, ada ribuan sesar atau patahan, termasuk sesar Surabaya dan Waru dengan jalur patahan barat ke timur. Namun, belum ditemukan data pendukung adanya patahan dari Madura ke Surabaya atau utara ke selatan. Sementara sejumlah kejadian bencana mulai dari gempa NTT hingga meningkatnya aktivitas vulkanik sejumlah gunung api akhir-akhir ini dinilai tidak akan berdampak pada sesar di Surabaya dan sekitarnya.
4: Itu tadi kalau mau kita bilang aktif dan lain sebagainya kan harus ada data gitu. Nggak ada istilah membangkit-bangkitkan gitu. Nggak ada, jadi sistemnya sendiri-sendiri. Jadi di anak Krakatau sendiri, di NTT sendiri, jadi sendiri prosesnya juga sendiri-sendiri. Jadi nggak berhubungan lah. Yang berhubungan itu bahwa kita ditekan dari lempeng dari selatan itu dari Samudra India dengan kecepatan 7 cm per tahun.
3: Senada dengan Amin Widodo, PLT Kepala Stasiun Geofisika Pasuruan juga menegaskan, sesar Surabaya sudah ada dan sudah dipetakan Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN sejak lama. Update informasi terkait patahan atau sesar aktif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan dan mitigasi bencana.
5: Sampai saat ini gempa belum bisa diprediksi. Jadi oleh pemerintah lewat PUSGEN tadi dibuat peta-peta sumber gempa itu untuk mitigasi, untuk memberikan informasi bahwa oh daerah Bapak ini dekat dengan sumber gempa, oh daerah Ibu ini potensi gempanya ada, tetapi kita tidak tahu kapan akan terjadi. Nah yang bisa dilakukan adalah mitigasi, membuat bangunan yang kuat, yang tahan gempa. Ketika nanti ada gempa, Bapak Ibu sudah siap, jadi tidak menimbulkan korban seperti itu. Jadi, langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan mitigasi tadi, menyiapkan diri kita.
2: Ini adalah Surabaya Madura.
3: Terkait informasi viral soal bencana, masyarakat diimbau bijak menyaring informasi dan hanya mengikuti arahan dari sumber dan otoritas terpercaya. Viral kabar seputar potensi bencana harus dijadikan momentum untuk meningkatkan mitigasi dan kewaspadaan, bukan untuk memicu ketakutan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Beberapa daerah mengalami kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Kabupaten Pati, Jawa Tengah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB menyusul dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di 4 sekolah. Data dari Dinas Kesehatan Pati mencatat hingga Sabtu pagi sebanyak 424 orang mengalami gejala dengan 60 orang diantaranya masih menjalani rawat inap. Dari 424 siswa, 60 diantaranya masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Pati setelah diduga mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Rinciannya 9 anak dirawat di RSUD Suwondo, 16 di RS Mitra Bangsa, 29 di RS KSH, dan 6 anak di RS Fastabik Sehat. Sementara 327 lainnya menjalani rawat jalan. Mereka terdiri dari 98 siswa SMP Negeri 1 Gembong,

0: 159 siswa MTS Tiga Pati, 11 siswa MTS Manbaul Ulum, 18 orang dari Posyandu, 38 siswa SD Negeri 3 Gembong, serta 3 orang dari Puskesmas Gembong. Bertambahnya jumlah orang yang mengalami gejala membuat pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status KLB sejak 9 September.
1: Terima kasih kami sampaikan bahwa kejadian keracunan yang menimpa di siswa di Kabupaten Pati ini adalah masuk kategori kejadian luar biasa yang ditetapkan sejak tanggal 9 September 2026 sampai dengan sekarang. Kebetulan kami cek langsung di lokasi di Mitra Bangsa, dari 16 yang dirawat sekarang tinggal 4. Jadi kebetulan tadi malam sudah ada 12 yang kembali ke rumah dan alhamdulillah tinggal 4. Mudah-mudahan nanti bisa segera sehat kembali dan kembali ke rumah dengan sehat, dan KLB akan dicabut.
0: Sementara kepanikan orang tua dan murid terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, ketika 350 orang lebih murid di sejumlah sekolah di wilayah tersebut diduga mengalami keracunan MBG. Mereka kemudian dilarikan menuju sejumlah puskesmas menggunakan mobil ambulans siaga dan ambulans milik kepolisian. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 144 murid dilarikan ke Puskesmas Pringgarata, 124 orang dibawa ke Puskesmas Aidarek, 67 orang ke Puskesmas Mantang, dan 17 lainnya ke Puskesmas Bagu. Murid-murid ini berasal dari Sekolah Negeri Beber, SDN Repok Puyung, SDN 2 Lendang Tampel, MTS Kut Watun Hasanah, dan SDN Merta Kesambi.
2: Kurang lebih sekitar jam 10.
3: Jam 10 pagi. Itu gimana ceritanya dulu, Pak?
2: Secara tiba-tiba ada.
4: Diinfo dari pihak sekolah atau bagaimana tadi? Ya,
2: kita akan lihat teman-teman lari ke sekolah. Langsung saya ikut ke sekolah. Lalu sudah masuk ke sekolah, ternyata racun MBG. Racun MBG
3: katanya. Adik ini termasuk kena enggak?
2: Termasuk kena.
3: Kena, tapi enggak parah.
2: Enggak parah. Kita khawatir. Semenjak kita lihat berita di TV aja udah mulai khawatir kita. Okay. Makanya saya berpesan di tiap pagi saya berangkat sekolah, jangan terlalu banyak makan MBG, lebih baik bawa pulang dulu.
0: Dugaan keracunan makanan MBG juga terjadi di SDN 2 Cipende, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah siswa dibawa ke Rumah Sakit Cibabat dan Rumah Sakit IMC setelah mengalami gejala muntah dan diare. Berdasarkan informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, setidaknya 21 siswa diduga mengalami gejala serupa. Para siswa diketahui mengonsumsi makanan MBG pada Rabu dan Kamis sebelum mendapatkan perawatan di rumah sakit pada Jumat malam.
5: Saat ini kami belum bisa berbicara banyak. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan, itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah, saat ini laporan kepada kami itu tidak seperti yang terdahulu. Kami langsung mengambil sampel makanan, kami kirim ke Labkesmas, dan kami lihat itu hasilnya apa gitu kan ya, penyebabnya. Tapi kami menerima laporan memang pasien sudah pada datang.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat juga menyiapkan Rumah Sakit IMC sebagai lokasi penanganan bagi pasien yang diduga mengalami gejala keracunan makanan MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Hoax dan misinformasi adalah dua musuh bebuyutan media. Semangat ini membawa CNN Indonesia meraih indeks kualitas program tertinggi di antara televisi di Indonesia pada tahun 2025 dari penilaian KPI. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
7: Okay, thanks Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
8: Your heart is strong, madam, very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Kebakaran di tempat pembuangan akhir Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali membesar pada Jumat sore. Api yang sebelumnya sempat dipadamkan kembali menyala dan juga merambat ke area depan TPA. Pemerintah pun telah membagikan masker dan juga mendirikan posko kesehatan di 3 desa terdampak.
9: Kobaran api kembali terlihat di area depan tempat pembuangan akhir Galuga, Kecamatan Cibungpulang, Kabupaten Bogor, Jumat sore. Api muncul kembali saat petugas masih melakukan proses pendinginan setelah kebakaran yang terjadi sejak Senin petang. Tiupan angin dan banyaknya material sampah yang mudah terbakar membuat api cepat merambat di area TPA seluas 53 hektar yang digunakan pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Petugas pemadam gabungan kembali berjibaku menjinakkan api agar tidak menjalar ke area lain.
10: Dari pagi menangannya di bawah, tahu-tahu juga muncul di belakang. Saat ini kita lagi dalam penanganan dan alhamdulillah sudah terisolir lah.
9: Hingga hari kelima, proses pemadaman masih mengandalkan peralatan milik pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Belum ada bantuan alat khusus maupun operasi hujan buatan dari pemerintah provinsi dan pusat. Asap kebakaran juga mulai mengganggu aktivitas warga di sekitar TPA. Sejumlah warga mengeluhkan udara panas dan terasa pengap.
11: Terus? Yang lain mah katanya batuk, pilek, sesak katanya. Biasa mata gatal. Dari pas kemarin kebakaran setengah lima tuh.
12: Dari sore berarti?
11: Iya, setengah lima.
12: Itu sampai ke malam juga sama buat?
11: Sama, sampai sekarang tuh.
12: Berarti semalam untuk ibu sendiri sama keluarga tetap bertahan di rumah atau mengungsi nih, Bu?
11: Bertahan di rumah, ah.
9: Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan, pemerintah Kabupaten Bogor membagikan masker dan mendirikan posko kesehatan di 3 desa terdampak. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap warga yang mengalami sesak napas, batuk, dan gatal-gatal. Hingga Jumat petang, petugas gabungan masih berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api kembali meluas. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
5: Sebanyak 800 atlet menembak sipil dan militer mengikuti kejuaraan menembak Panglima TNI Cup di Jakarta. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah.
13: Sekilas Zahra terlihat seperti wanita biasa. Namun Zahra sejatinya adalah atlet menembak dari Marinir Shooting Club. Zahra jatuh cinta pada olahraga menembak sejak remaja. Menurutnya, olahraga menembak melatih fokus dan kesabaran untuk mengambil keputusan yang tepat.
14: Sebenarnya aku baru mendapatkan esensinya waktu ikut lomba pertama kali. Kemudian aku lihat atlet menembak itu tidak seperti cabang olahraga lainnya yang tetap sportif tapi tidak saling menyikut lawan gitu. Karena menembak itu lawannya adalah diri sendiri. Selain betul, selain melatih fokus dalam kehidupan sehari-hari juga jadi terbawa lebih tenang dan lebih tidak buru-buru dalam mengambil keputusan.
13: Zahra merupakan salah satu peserta wanita sipil yang mengikuti kejuaraan menembak Piala Panglima TNI di Jakarta pada Sabtu pagi. Total ada 800 peserta sipil dan militer yang mengikuti kejuaraan tembak ini. Nomor yang dipertandingkan meliputi menembak presisi, menembak cepat, dan senapan.
15: Pertama adalah tujuannya untuk menjaring atlet-atlet yang berprestasi, yang dapat menunjang pembinaan olahraga.

0: tinggi di antara televisi di Indonesia pada tahun 2025.
1: Dalam evaluasi tahunan KPI terhadap lembaga penyiaran swasta televisi berjaringan 2025, CNN Indonesia meraih nilai indeks 3,61. Angka ini menempatkan CNN Indonesia di posisi teratas, disusul TV One dengan nilai 3,51, serta TVRI dan Kompas dengan nilai 3,50. Menurut KPI, data ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi TV dan pengelola media untuk meningkatkan kualitas tayangan, memperkuat segmentasi audiens, dan merespon dinamika preferensi pemirsa secara lebih strategis.
2: Harapan tentu kami dari Komisi Penyiaran Indonesia, industri penyiaran tetap bisa bertahan, kemudian juga bertransformasi terkait dengan transformasi digital yang terjadi saat ini. Itu merupakan suatu keniscayaan. Jadi tentu industri penyiaran bisa terus tumbuh berkembang berdampingan dengan platform digital yang saat ini juga tidak bisa kita tinggalkan. Jadi tumbuh berkembang secara bersama-sama, itu harapan kami, tentu dengan didukung oleh regulasi yang adaptif. Nah, ini yang terus kita kawal. Kami sangat berharap teman-teman dari Trans juga mengawal revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sudah disahkan menjadi hak inisiatif dari Komisi 1 DPR RI.
1: Berdasarkan hasil survei dan pengukuran indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan KPI, penonton menyukai program berita CNN Indonesia, program religi, dan program talk show. Wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, menyebut, hasil ini tidak lepas dari komitmen redaksi menjaga kualitas tayangan mulai dari perencanaan, produksi, hingga pasca produksi. Di tengah maraknya hoax dan informasi viral, proses verifikasi disebut menjadi kunci. Setiap informasi yang masuk harus diuji dengan konfirmasi dan verifikasi langsung ke lapangan.
3: Kita punya beberapa pedoman-pedoman yang di internal pun kita memiliki pedoman, dan juga kita berusaha comply dengan pedoman itu, kemudian juga comply dengan etik yang ada gitu. Kemudian bagaimana kita mengedepankan empati kita dalam pemberitaan gitu ya. Jadi enggak hanya sekedar mengejar sensasional atau mengejar rating belaka, tapi juga kita ada sisi idealisme-idealisme yang berusaha kita kedepankan juga gitu.
1: Hasil ini juga sejalan dengan hasil survei Reuters Institute sebelumnya yang menempatkan CNN Indonesia di peringkat pertama untuk tingkat kepercayaan media digital mencapai 61%.
4: Menurut saya, CNN itu salah satu news yang bisa dibilang kredibel untuk saat ini. Kredibel karena tuh dia tuh punya sumber yang bisa dipercaya. Dan ekspektasi aku tuh harapannya tuh semoga CNN bisa terus seperti itu ya, kredibel dalam penyampaian beritanya dan gak asal-asalan seperti itu.
5: Kalau untuk yang di TV sih saya menyukai, soalnya banyak berita tentang politiknya, terus kayak ada beberapa berita-berita makanan juga, terus ada beberapa berita populer yang terkini sih.
6: Kualitasnya so far aku lihatnya sih relate ya ke anak muda, karena memang kalau di Instagram kan topik-topik yang dibahasnya juga kayaknya yang up to date banget. Jadi so far so good sih yang aku lihat.
1: CNN Indonesia menyatakan akan terus menjaga independensi, mematuhi kode etik jurnalistik dan regulasi penyiaran, serta menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan idealisme jurnalistik. Komitmen tersebut diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan publik di tengah perubahan ekosistem media yang semakin dinamis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah berdampak pada kualitas udara di wilayah terdampak. Dan untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan akibat paparan asap, CT Arsa Foundation bersama pemerintah Kota Palangkaraya menggelar bakti sosial dengan membagikan ribuan masker dan melakukan pemeriksaan kesehatan warga.
7: Di tengah kondisi udara yang terdampak asap karhutla, CT Arsa Foundation bersama pemerintah Kota Palangkaraya menggelar bakti sosial di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan yang berlangsung Jumat siang, 11 September 2026 ini, CT Arsa Foundation membagikan 8.000 masker kepada warga. Masker dibagikan untuk digunakan masyarakat saat beraktivitas di luar rumah. Selain pembagian masker, kegiatan ini juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan yang diikuti ratusan warga Kelurahan Palangka, mulai dari balita hingga lanjut usia. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan warga, termasuk keluhan yang berkaitan dengan saluran pernapasan.

0: Pemerintah Kota Palangka telah membentuk tim melalui Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan mengaktifkan pustu-pustu dan puskesmas yang ada untuk memberikan layanan. Dari data yang ada, memang ada peningkatan masyarakat terlibat terkena gangguan pernapasan, ISPA. Kami ucapkan terima kasih semua lapisan masyarakat dan semua pemerhati yang ambil bagian dalam keprihatinan kepada bencana asap yang melanda Kota Palangkaraya, secara khusus kepada Siti Arsa Foundation yang selama ini telah ambil bagian di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
1: Pembagian masker dan pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan di tengah dampak asap karhutla. Selain penanganan kebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penanganan dampak karhutla. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Pekerjaan seperti mengangkat barang hingga ratusan kilogram biasanya identik dengan kaum pria. Tapi di pasar sayur Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, para perempuan justru punya peran besar dalam mengangkut beragam komoditas. Mereka menggendong beban hingga puluhan kilogram setiap harinya demi menyambung hidup keluarga.

0: Berada di ketinggian lebih dari 1.100 meter di atas permukaan air laut, kawasan lereng Gunung Merapi dan Merbabu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, diberkahi dengan suburnya tanah vulkanik. Kecamatan Cepogo dan Selo pun menjelma menjadi wilayah penghasil sayuran segar yang menopang ketahanan pangan masyarakat Jawa Tengah. Seluruh hasil bumi pertanian ini bermuara di satu titik, yakni Pasar Sayur Cepogo, pasar induk sayur terbesar di Kabupaten Boyolali, sekaligus poros utama distribusi pangan se-Solo Raya. Selama hampir 24 jam, pasar nyaris tidak pernah berhenti berdenyut. Beragam komoditas seperti sayuran, cabai, bawang hingga tomat asal Boyolali, Magelang dan Kabupaten Semarang ada di sini.
1: Wilayah Cepogo yang berada di bawah lereng Gunung Merapi dan Merbabu ini menjadi lokasi strategis dalam berjualan sayur-mayur, di mana di Pasar Cepogo ini para pedagang dan pembeli bertemu. Namun ada salah satu kelompok yang menggantungkan hidupnya dari Pasar Cepogo ini. Dia adalah buruh gindong. Seperti apa kesehariannya? Mari kita lihat.
0: Sejak pagi, para buruh gendong mulai menyebar di berbagai sudut pasar sayur Cepogo. Mengandalkan kekuatan mereka sendiri, para buruh gendong yang rata-rata berusia lebih dari 45 tahun ini mengangkat dan memindahkan karung serta keranjang anyaman bambu berisi beragam sayuran ke lapak pedagang. Rubiah salah satunya. Warga desa Cepogo yang akrab disapa Rubi ini setiap hari menempuh perjalanan sekitar 3 km. Untuk mencari nafkah di pasar. Menggendong keranjang dan karung berat di pundaknya sudah menjadi sebuah rutinitas bagi Ruby agar dapur rumahnya tetap mengepul. Tidak hanya beban berat, ada tantangan lain yang juga harus dihadapi Ruby.
2: Suka dukanya itu kalau juragan itu datangnya bersamaan, minta dianterin, cuma minta yang nomor satu, itu susahnya. Kalau sama musim hujan, kalau mau nganter, hujannya datang, gitu, susahnya itu.
0: Tidak hanya memindahkan sayuran dari mobil petani ke lapak pedagang, Ruby juga membantu memilah dan mengemas sayur ke dalam kantong plastik. Tomat ini salah satunya. Ruby harus mengelompokkan tomat sesuai ukuran. Penyortiran dilakukan sesuai pesanan tengkulak dari luar kota.
3: Ini juga di ini ya, apa, daunnya ini?
2: Iya,
3: di...
2: iya. Biar nggak apa, nyocok.
3: Ini berarti dipilihin yang ukuran seperti apa nih, Pak?
2: Ini yang besar-besar dulu. Mm-hmm. Dipaketin 5 kiloan, nanti yang kecil dipilihin sendiri.
3: Oh, sendiri ya?
2: Iya.
3: Biasanya bisa sampai berapa plastik ini, Pak? Pesanannya?
2: Pesanannya nggak mesti ya, kadang 50, kadang 30. 5 kilonan seperti ini.
3: Jadi setelah tomat-tomat ini dikemas, nantinya Mbak Rubiah ini akan mengantarkan kepada para pembeli yang berasal dari luar kota yang memarkirkan kendaraannya di luar pasar ini.
0: Ruby sudah memulai aktivitas sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore. Dalam sekali angkut, satu keranjang sayur yang digendongnya bisa mencapai 50 kg. Pekerjaan berat sebagai buruh gendong dipilih Ruby setelah suaminya meninggal 4 tahun lalu. Sebagai orang tua tunggal bagi dua anaknya, Ruby harus memenuhi kebutuhan keluarga. Besaran upah yang diterima Ruby tergantung pada jarak tempuh, berat beban yang digendong, serta kerelaan pengguna jasa.
2: Upahnya per hari. Iya. Per hari kalau sepi ya dikasih 70, kalau rame ya lebih gitu.
3: Lebih ya?
2: Iya.
3: Selain membantu di tempat saudara ini,
2: ya,
3: apakah juga mungkin bekerja di...
2: Ya, kadang-kadang membantu tetangga gitu. Disuruh nganterin kemana, kalau sudah waktunya sudah longgar, ya dianterin.
0: Bagi para pengguna jasa angkut barang di pasar ini, kebutuhan buruh gendong sangat membantu proses distribusi kepada konsumen. Para pedagang besar menyebut tidak akan mampu membongkar sendiri muatan dari mobil yang mencapai puluhan kilogram per karung.
4: apa ya, selain saya itu kan sibuk jualan, itu mereka juga bisa ngantar-ngantar barang ke pelanggan gitu. Jadi kerjanya itu lebih cepat gitu loh, terbantu banget gitu.
5: Ngangkat kayak gitu mas kan, atau keranjang itu berat. Ya, toh ngasih 2.000 kan nggak apa-apa gitu.
3: Ini memang sangat membantu sekali ya mas dalam mencari sayur di sini.
5: Iya.
6: Oh ya, semua sayur yang ada di dalam mobil itu, kalau bayarnya sekitar 180 per mobil.
3: Per mobilnya?
6: Iya.
3: Kira-kira berat berapa itu kalau satu mobil?
6: Ya macam-macam, ada yang ringan, ada yang berat. Paling berat ya 90 kilo.
0: Sedikitnya ada 70 buruh gendong yang bekerja bergantian dari pagi hingga malam hari di pasar sayur Cepogo. Padatnya arus transaksi jual-beli membuat jumlah tenaga buruh gendong kerap dirasa kurang.
7: Sangat membantu mas, masanya kalau di sini tuh perputaran dagangan itu tergantung dari banyak sedikitnya orang-orang yang bongkar muat. Kalau bongkar muatnya itu banyak ya tetap istilahnya regulasi dagangan itu cepat. Kalau sedikit ya agak terganggu, misalnya kecepatannya barang ke mobil-mobil yang mau diangkut ke tengkulak itu.
0: Di balik hiruk pikuk pasar sayur Cepogo, keringat para buruh gendong perempuan seperti Ruby adalah penopang utama aliran pangan. Dengan kekuatan pundak dan ketulusan hati, mereka menjaga distribusi sayur-mayur tetap berjalan hingga sampai ke tangan masyarakat. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
8: Persija Jakarta menang dramatis 2-1 atas Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada Sabtu sore. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Di tangan Endang Mintarja, Kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
2: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes. Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN.

0: Indonesia.
1: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-18 BRICS yang akan berlangsung pada 12 hingga 13 September 2026. Indonesia hadir dalam KTT ke-18 BRICS sebagai anggota penuh untuk memperkuat peran aktif dalam kerjasama multilateral. Dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, Prabowo dan rombongan tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, India pada Jumat pukul 22 waktu setempat. Di bandara, Prabowo disambut oleh Menteri Negara Urusan Batubara dan Pertambangan India, Sri Satish Chandra Dubey, KUAI KBRI dari New Delhi, Yudo Sasongko, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri India lainnya. Dalam KTT ke-18 BRICS yang diselenggarakan di India, para pemimpin negara anggota akan membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan kerjasama antar negara berkembang. Pertemuan juga diharapkan akan mendorong langkah-langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi di bidang pangan, energi, pembiayaan, pembangunan, serta perdagangan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri India Narendra Modi setibanya di New Delhi, India untuk menghadiri KTT BRICS pada Sabtu. Setibanya di pintu masuk, Prabowo disambut langsung oleh Narendra Modi. Keduanya kemudian berjabat tangan sebelum memasuki tempat penyelenggaraan KTT. KTT BRICS berlangsung selama 2 hari, mulai Sabtu, di bawah kepemimpinan India. Pertemuan ini mempertemukan para pemimpin dari 11 negara anggota BRICS. Indonesia hadir sebagai anggota penuh BRICS setelah resmi bergabung pada 2025. Serangan rudal dan juga drone kelompok Houthi menghantam 4 kota di wilayah selatan Arab Saudi. Rekaman yang dirilis stasiun televisi Al-Ikhbariya memperlihatkan sejumlah rumah rusak dengan dinding runtuh dan barang-barang terbakar. Terlihat pula kawah besar yang diduga akibat serangan. Badan berita resmi Saudi SPA melaporkan serangan di Aba, Khamis Musaid, Jazan dan juga Najran melukai 73 warga sipil termasuk perempuan dan juga anak-anak. Kementerian Energi Arab Saudi juga menyebut serangan juga menyasar sejumlah fasilitas energi dan juga utilitas serta memicu kebakaran di beberapa lokasi. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengkonfirmasi serangan dan mengancam akan melancarkan serangan yang lebih luas dan eskalasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Houthi dan juga Arab Saudi serta memanasnya pertempuran di sejumlah front di Yaman. Keinformasi mancanegara lainnya, sebuah kapal kargo terbakar di galangan kapal Qingdao Peihai di China. 12 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Sementara itu, pencarian korban dari kebakaran kapal feri MV Jun Aster di perairan Palawa, Filipina masih terus berlanjut.
2: 25 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran kapal kargo Ocean Melody di Qingdao, China pada Kamis. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.15 siang waktu setempat. Kapal tersebut berada di galangan kapal Qingdao Beihai untuk pekerjaan perbaikan dan inspeksi. Dari 42 orang yang berada di atas kapal, selain 25 orang tewas,

0: 12 orang di antaranya berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Atas insiden ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan peningkatan upaya penyelamatan dan penyelidikan. Tim penyelamat Filipina berhasil menemukan tambahan 30 jenazah korban kebakaran kapal feri MV Jun Aster pada Jumat. Atas temuan ini, jumlah korban tewas akibat kebakaran tersebut meningkat menjadi 35 orang setelah upaya penyelamatan yang dilakukan sejak Rabu malam. Dari gambar yang dirilis, menunjukkan beberapa kerusakan pada kapal. Asap tebal dan suhu panas ekstrim sempat menghalangi tim penyelamat untuk memasuki feri yang membawa lebih dari 130 orang ini saat dilalap api.
1: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Irlandia pada Sabtu. Trump bertemu Presiden Irlandia Catherine Connolly, membahas sejumlah isu termasuk perdagangan dan juga kebijakan luar negeri. Pemimpin Irlandia diperkirakan memanfaatkan pertemuan dengan Trump untuk mempertahankan hubungan transatlantik yang erat, meskipun kedua negara memiliki perbedaan pandangan mengenai sejumlah kebijakan luar negeri dan juga perdagangan. Trump juga akan bertemu dengan para pemimpin bisnis Amerika Serikat dan juga Irlandia di kediaman Duta Besar Amerika Serikat. Pertemuan dengan para pemimpin bisnis ini jadi salah satu agenda penting Trump selama di Dublin karena Amerika Serikat merupakan mitra dagang penting bagi Irlandia. Selain bertemu Presiden Irlandia, Trump juga dijadwalkan akan bertemu Perdana Menteri Martin pada kesempatan terpisah. Informasi lain, persaingan ponsel lipat kian memanas. Apple memasuki pasar dengan iPhone Duo, sementara Huawei dan juga Xiaomi menawarkan desain serta harga yang lebih beragam.
2: Era baru ponsel lipat kini resmi dimulai Apple. Di Cupertino, California, Amerika Serikat, Apple memperkenalkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya yang dibanderol $1.999 Amerika Serikat atau setara dengan 35 juta rupiah lebih. Berbentuk seperti paspor saat ditutup, iPhone Duo dapat dibuka menjadi layar horizontal berukuran 7,6 inci. Apple membekalinya dengan chip A20 Pro, modem C2, serta baterai yang diklaim mampu bertahan selama 24 jam untuk penggunaan dua layar. Tak mau kehilangan momentum, Huawei meluncurkan Mate X2 di Beijing. Ponsel ini dapat dilipat di dua bagian, lalu dibentangkan menjadi layar seukuran tablet. Mate X2 ditenagai chip Kirin 9050 Pro dengan harga mulai dari 19.999 yuan atau sekitar 49 juta rupiah. Versi termahalnya mencapai 24.999 yuan atau sekitar 61 juta rupiah. Sengitnya persaingan juga diramaikan Xiaomi 18 Fold yang mulai dijual di seluruh China pada Jumat. Ponsel ini tetap seukuran paspor saat dilipat, namun dapat menampilkan 3 aplikasi secara bersamaan ketika dibuka. Xiaomi membekalinya dengan prosesor kecerdasan buatan X-Ring O3 yang diklaim lebih responsif daripada chip A19 Pro milik Apple. Harganya mulai dari 10.999 yuan atau sekitar 27 juta rupiah, hampir setengah dari harga termurah Huawei Mate X2. Kehadiran Apple diperkirakan akan memperluas pasar ponsel lipat yang selama ini dikuasai Samsung dan produsen Cina. Namun dengan harga yang masih tinggi, ponsel lipat diprediksi belum akan segera menjadi perangkat arus utama.
1: Kita ke berita olahraga. Persija Jakarta menang dramatis 2-1 atas Persib Bandung pada matchday kedua Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Sabtu sore. Persija tampil lebih dominan sejak awal pertandingan. Tim Macan Kemayoran beberapa kali memberikan tekanan ke pertahanan Persib. Persija akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-41. Alexander Jerem Jeff mencetak gol setelah memanfaatkan umpan Dennis Kollinger. Persija unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Persib pun akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui Palsa Sekulik. Sontekan Sekulik dari dalam kotak penalti Persija berhasil menggetarkan gawang Nadeo. Kemudian pada menit ke-94, Persija berhasil membobol gawang Persib lewat sundulan Ivan Mahmud. Gol tersebut sekaligus menamatkan perlawanan Persib 2-1 di GBK.
3: biasa. Pantai benar-benar menghibur seluruh pecinta sepak bola di sore hari ini.
4: Kita sudah bahas tadi bahwa Ivan
3: Persija Jakarta 2, Persib Bandung 1, dan kita kembali lagi. Selamat pesan.
1: Mental dan psikologis anak jadi faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audisi umum bulu tangkis PB Jarum yang digelar di Kudus, Jawa Tengah. Untuk mengetahui pentingnya memahami kondisi mental dan psikologis anak, edukasi pun diberikan pada para pelatih dan orang tua peserta audisi tahun ini.
5: Dari ribuan anak-anak peserta audisi PB Jarum di Kota Kudus ini, nantinya hanya segelintir yang bisa lolos ke fase akhir dan diterima menjadi atlet binaan klub. Dengan tingkat persaingan dan kompetisi yang sangat tinggi, faktor mental dan psikologis anak menjadi hal penting yang kadang terlupakan. Untuk itu, pada audisi umum PB Jarum tahun ini, digelar sesi diskusi dan edukasi membahas soal mental dan psikologi anak yang diikuti oleh para pelatih dan orang tua peserta.
6: Karena memang tidak hanya kemampuan saja yang dibutuhkan, tetapi mental juga sangat berpengaruh dalam permainan anak di lapangan. Jadi seharusnya memang bukan hanya orang tua dan pelatih, tetapi juga anak juga perlu memberikan pendampingan, didapat pendampingan psikologinya juga.
7: Semenjak jadi pelatih ini ya mau nggak mau ya belajar sedikit-sedikit tentang mental anak untuk mengatasi ya itu tadi, untuk biar anak nggak jenuh ketika latihan, ketika turnamen, gimana mengatasinya, dan ya banyak hal yang dilakuin lah.
5: Orang tua dan pelatih juga harus memberikan pemahaman pada anak apa alasan serta tujuan mereka berlatih dan berkompetisi. Dan yang terpenting, orang tua juga harus tahu apa yang sebenarnya menjadi keinginan sang anak.
8: Orang tua harus memahami juga kondisi psikis anaknya. Apakah ini kemauan anak atau karena memang ekspektasi orang tua. Sekiranya memang ini memang cita-cita anaknya, ya orang tua didorong dengan maksimal. Lingkungannya mendorong, orang tuanya mendorong, coachnya ikut mendorong ya. Tapi kalau itu tadi kembali ke ekspektasi orang tua, nah ini barangkali nanti akan tidak menjadi maksimal untuk atlet tadi ketika mengikuti kompetisi yang diikuti.
5: Pentingnya memahami mental dan psikologi anak juga disadari betul oleh mantan pebulu tangkis nasional peraih emas Olimpiade 2016 Tontowi Ahmad. Apalagi putra dari Owi, Arsya Alvarezel Ahmad yang baru berusia 8 tahun juga menjadi peserta audisi umum PB Jarum tahun ini.
9: Kadang-kadang kita sebagai orang tua ke anak kita ekspektasi berlebihan yang jatuhnya malah menekan si anak ini gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya masih anak-anak ya di maintenance dengan baik lah. Kita sesuai porsinya. Jangan sampai kita sebagai orang tua egois sendiri menekan anak yang akhirnya anaknya malah jadi stres sendiri.
5: Perjalanan dari anak-anak ini masih sangat panjang. Pendampingan serta dukungan dari orang tua dan pelatih menjadi hal yang sangat penting bagi mereka. Karena gagal di audisi ini bukan menjadi akhir dari segalanya. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Kudus.
1: Hat-trick pemain pinjaman Real Madrid Franco Mastantuono ke gawang Venezia membawa Fiorentina meraih kemenangan pertama di musim ini. Sementara gol tunggal dari Juan Ignatius memastikan Sevilla merebut kemenangan atas Valencia pada Jornada 5 La Liga Spanyol.
2: Fiorentina bertanding ke markas Venezia pada Giornata 4 Serie A Italia Sabtu dini hari waktu Indonesia. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit 22 lewat gol yang dicetak Akor Adams. Namun keunggulan Venezia hanya bertahan 7 menit setelah pemain pinjaman Real Madrid, Franco Mastantuono, mencetak gol penyeimbang. Penyerang asal Argentina itu bahkan tak butuh waktu lama untuk kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol kedua Mastantuono pada menit 30 membawa La Viola unggul 2-1 di babak pertama. Memasuki paruh kedua laga, Fiorentina kembali menambah keunggulan. Berawal dari sebuah serangan balik, Matteo Pellegrino mencetak gol ketiga bagi Fiorentina. 6 menit jelang waktu normal berakhir, Mastantuono sukses mencetak hat-trick di laga ini. Tim tamu pun unggul 1-4. Dan gol Antonio Heina pada menit 86 tak mampu menyelamatkan Venezia dari kekalahan. Fiorentina menutup laga dengan kemenangan 2-4. Dari La Liga Spanyol, Sevilla sukses mengalahkan Valencia pada Jornada 5 yang berlangsung Sabtu dini hari waktu Indonesia. Bermain di Stadion Raymond Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla menang tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Sevilla dicetak Juan Iglesias pada menit 81.
10: Made over and finds its way.
2: Kemenangan atas Valencia ini mengantarkan tim asuhan Luis Gracia Plaza kini bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin dari 5 pertandingan.
1: Final tunggal putri Grand Slam US Open 2026 jadi final ideal. Final kali ini mempertemukan unggulan pertama Arina Sabalenka versus unggulan kedua Elena Rybakina. Di babak semifinal, Sabalenka dan juga Rybakina sama-sama berhasil mengalahkan wakil tuan rumah. Informasi ini kami pilih sekaligus menutup Prime News pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.
11: Bermain di Stadion Arthur Ashe, New York pada Jumat waktu setempat, juara bertahan Arina Sabalenka kembali berhasil melaju ke babak final Grand Slam US Open 2026 untuk ketiga kalinya secara beruntun. Bertemu dengan petenis tuan rumah Jessica Pegula, Sabalenka berhasil mengendalikan permainan dengan pukulan-pukulan kerasnya. Sempat bermain ketat di set pertama, Sabalenka langsung menyerang di set kedua. Dalam waktu 1 jam 20 menit, Sabalenka menyikirkan mimpi Pegula untuk menginjakkan kaki di final US Open dengan skor 7-5, 6-2. Kemenangan juga diraih petenis yang baru saja naik ke peringkat 1 dunia, Elena Rybakina. Melawan petenis tuan rumah, Coco Gauff, Rybakina harus bermain 3 set. Sempat tertinggal di set pertama, Rybakina bangkit di 2 set berikutnya. Tenis asal Kazakhstan itu akhirnya keluar sebagai juara dengan skor akhir 3-6, 6-4, dan 6-4. Di final, Rybakina akan ditantang unggulan pertama sekaligus juara bertahan, Arina Sabalenka. Sementara di sektor tunggal putra, unggulan pertama Alexander Zverev melaju ke final US Open 2026 setelah mengalahkan Karen Shanov. Zverev menang melalui pertandingan sengit dalam 3 set 6-3, 7-6 tiebreak 7, dan 7-6 tiebreak 6. Kemenangan ini membawa petenis Jerman itu selangkah menuju gelar Grand Slam keduanya tahun ini, sekaligus mengantarkan Zverev ke final turnamen Grand Slam untuk ketiga kalinya secara beruntun. Three sets to love.

0: Bentrokan terjadi antara warga Desa Lisabata dan Desa Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku, Jumat malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini diduga dipicu pembakaran kebun milik warga di kawasan Gunung Tanjung. Warga dari kedua desa kemudian terlibat bentrokan di wilayah perbatasan desa. Akibat bentrokan, sekitar 27 rumah terbakar dan 4 warga dilaporkan mengalami luka. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Pangdam Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto turun langsung ke lokasi pada Jumat malam. Keduanya bertemu dengan warga dari kedua desa dan meminta masyarakat menahan diri serta menghentikan bentrokan. Aparat keamanan kini diterjunkan untuk menjaga situasi di kedua desa. Total 29 personel bersenjata lengkap dari Polres Seram bagian barat ditempatkan di lokasi. Polda Maluku menyebut situasi di kedua desa saat ini berangsur kondusif. Kecelakaan terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di Desa Kedung Losari, Kecamatan Tambelang, Jombang. Mobil travel yang melaju dari Surabaya menuju Solo menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan gipsum yang melaju di depannya. Pengemudi travel diduga kurang waspada saat melaju di lokasi. Kerasnya benturan membuat bagian depan kiri mobil travel ringsek. 3 penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara 1 penumpang lain meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. 7 orang lainnya termasuk pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Jombang. Seluruh kendaraan yang terlibat serta barang bukti telah diamankan petugas. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kronologi dan penyebab kecelakaan.
1: Kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
0: Beginilah penangkapan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP bersama Dinas Sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang tengah tertidur di JPO kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Petugas juga melakukan penyisiran ke taman yang berada di bawah flyover. Demi keindahan kawasan Tanah Abang, petugas membawa seorang kakek tua yang tinggal dengan membangun gubuk di kawasan Waduk Melati. Menurut petugas, keberadaan PPKS di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga karena tinggal di sembarang tempat. Dalam razia tersebut, 6 PPKS dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan.
2: Jadi kita bawa, tujuannya apa? Buat ditaruh di tempat yang layak.
3: Mereka tidur, biasa tidur di taman-taman atau
2: ya, di... Ya betul, di taman-taman, di pinggir jalan, di, ada di bangku, pinggir jalan gitu.
3: Di JPO juga bang ya, ya tadi ya?
2: Di JPO juga kita tadi kita amankan.
3: Ini sempat berontak bang yang JPO ini ya. Udah biasa atau gimana bang?
2: Ya memang seperti itu, namanya ada beberapa yang perlawanan, ada juga yang langsung kita dengan mudah dengan tangkap gitu.
0: Razia terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan terus dilakukan di kawasan Tanah Abang sampai kawasan tersebut steril dari para tunawisma. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Nah, gitu dong. Semakin rutin razia PPKS digelar, maka kota akan semakin aman dan nyaman. Secara faktual, gak ada negara yang di dunia ini benar-benar 100% bersih dari tunawisma. Tapi beberapa negara sukses mengatasi masalah tunawisma atau PPKS ini, pemirsa. Finlandia diakui secara global sebagai negara yang paling sukses mengurangi tunawisma hingga hampir nol di area publik karena kebijakan housing first. Jadi Finlandia memberi mereka apartemen permanen tanpa syarat apapun, lalu setelah punya tempat tinggal mereka dibantu mencarikan pekerjaan. Semoga kelak Indonesia bisa kayak gitu ya, bebas PPKS gitu, amin. Dan selain kilas peristiwa tadi, beragam informasi terkini khas redaksi malam lain kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Jenazah Alphonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua akhirnya tiba di Bandara Frans Seda Maumere NTT. Kedatangan jenazah dokter hewan yang sebelumnya bertugas di Jaya Wijaya tersebut disambut isak tangis keluarga.
5: Jenazah Alphonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Frans Seda Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menggunakan pesawat Casa Polda NTT Sabtu sore. Peti jenazah digotong anggota TNI Kodim 1603 Sika menuju mobil ambulan kemudian dibawa ke rumah duka di Wailiti, Kelurahan Walomarang, Kecamatan Alok Barat. Kedatangan jenazah Alfonsius didampingi istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah hingga diarak dan tiba di rumah duka. Istri korban dan keluarga menangis histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Sambil menangis, keluarga hanya meratapi foto dan peti jenazah korban di rumah duka. Rencananya, jenazah Alfonsius akan dimakamkan pada Senin 14 September di depan rumah orang tuanya.
6: Atas nama pemerintah Kabupaten Sika, kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Dr. Alman. Semoga semua keluarga besar diberi kekuatan dan ketabahan. Kami sudah berkoordinasi nanti di upacara pemakaman yang nanti akan kita dapat informasi dari keluarga, sehingga prosesi dan upacara pemakamannya nanti akan kita siapkan.
5: Sebelumnya, Alfonsius ditembak saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya untuk menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Arnold Melianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
4: Berikutnya, erupsi Gunung Ili Lewotolok di Lembata NTT mengakibatkan penutupan bandara setempat. Sementara itu, aktivitas penerbangan di Bandara Suta kembali normal setelah sebelumnya sempat terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
5: Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Sabtu pagi waktu setempat. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 700 meter di atas puncak gunung. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 36 detik. Hujan pasir dan abu vulkanik kemudian mengguyur pemukiman warga di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur.
7: Abu vulkanik kita mengganggu sekali, dalam arti bahwa pernapasan. Jadi terganggu sekali karena ini keluarnya tanpa waktu. Artinya sejak erupsi itu 2019, itu pasir jalan terus, tapi yang lebih ngeri sekarang ini.
5: Aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolok juga berdampak pada operasional penerbangan di Lembata. Bandara Wunopito masih belum beroperasi sejak 1 September dan hingga Sabtu ini. Hingga kini, Gunung Ili Lewotolok masih berada pada level 2 atau waspada. Aktivitas vulkanik masih teramati, ditandai dengan erupsi yang terjadi secara berulang. Warga di sekitar gunung diimbau tetap mengikuti informasi resmi terkait perkembangan aktivitas gunung api. Sementara itu, Airnav Indonesia terus memantau selama 24 jam terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau. Airnav Indonesia mengklaim sejumlah penerbangan domestik Indonesia berjalan normal, meski terdapat penerbangan mengalami reroute untuk menghindari kawasan terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan laporan BMKG, Airnav menyampaikan arah angin diketahui menjauh dari kawasan Bandara Suta. Namun masih ada satu rute penerbangan yang terdampak, yakni rute penerbangan Australia menuju Timur Tengah.
8: Ini hanya membelokkan aja, jadi kalau misalnya dari Jakarta mau ke Palembang atau misalnya harusnya lewat Tanjung Karang, ini akan membelok ke utara sedikit, paling seperti itu aja. Tidak sampai jauh. Mungkin yang terdampak justru rute penerbangan dari Australia ke Timur Tengah. Jadi mereka agak lebih menjauh, tapi kalau penerbangan domestik Indonesia tidak.
5: Saat ini Airnav Indonesia mengungkapkan arus lalu lintas penerbangan di Bandara Suta sudah berjalan normal dengan jumlah 81 penerbangan per jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Kalimantan, khususnya di Palangkaraya. Selain masyarakat, kabut asap berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo Orang Utan Survival Foundation, lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Menurut Jo Martin Sihite, CEO Borneo Orang Utan Survival Foundation, meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang utan masih terus dilakukan. Namun dengan pengawasan ketat. Selain itu dibangun juga perimeter berupa kantong air untuk meminimalisir melebarnya kebakaran.
9: Dan kami sudah punya sistem apa itu zona merah, zona kuning, zona hijau. Dan kami berharap tidak sampai ke zona merah. Karena kalau di zona merah, dengan 230 orang hutan di tempat kita, di kandang kita cukup banyak, maka nggak ada tempat untuk merelokasi mereka. Karena itu yang kami lakukan adalah kalau masuk ke zona merah, tapi kami harap jangan terjadi, maka pohon-pohon yang dekat kandang itu akan kami tebang semua sehingga jarak dari api bisa kita kendalikan.
4: Seorang nelayan di Sampang ditemukan tewas selepas melaut. Tersangka yang telah ditangkap disebut memiliki dendam karena ibunya pernah dianiaya korban hingga meninggal pada 2015. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
5: Petugas gabungan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap sejumlah kendaraan yang melakukan pengisian BBM di SPBU di Kota Pindrang pada Sabtu. Sidak melibatkan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pindrang. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan 3 mobil yang diduga telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar. Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk melansir BBM jenis solar dan pertalite yang kemudian diduga dijual kembali kepada pengecer. Sejumlah kendaraan kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga mengamankan sejumlah jerigen yang digunakan untuk menampung BBM. Jerigen diamankan karena pemiliknya tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat resmi terkait pengisian BBM.
10: Untuk kendaraan roda 4 tapi menggunakan bak penampungan kendaraan roda 6. Dari ini langsung kami tindaki. Untuk saat ini sudah ada 3 yang kami temukan. Yang terindikasi adalah langsung di lapangan.
11: Oh, itu mobil modifikasi ya?
10: Itu mobil modifikasi. Ada mobil truk roda 6, ada mobil pickup roda 4.
5: Yeah. Pemerintah daerah bersama aparat gabungan melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan BBM untuk memastikan ketersediaannya dapat diakses masyarakat sesuai peruntukannya. MH, 46 tahun, nelayan warga Dusun Rosong, Desa Benjer Tabulu, Kecamatan Camplong, Sampang, ditemukan sudah tidak bernyawa di samping tempat ikan hasil tangkapannya selepas melaut pada Kamis dini hari. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 4 luka sayatan senjata tajam di bagian kepala, pinggang, perut, dan paha. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Zin Sampang untuk menjalani otopsi. Setelah melakukan penyelidikan, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang mengamankan AN, 26 tahun, asal Surabaya. Polisi menyebut tersangka mengaku melakukan aksi tersebut seorang diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut motif pembunuhan diduga di latar belakangi dendam. Tersangka disebut memiliki dendam karena ibunya pernah dianiaya korban hingga meninggal pada 2015.
12: Adapun modus sendiri dari tindakan pembunuhan ini adalah dengan cara pelaku mengintai korban dan membunuh dengan cara membacok menggunakan senjata tajam berupa celurit.
5: CCTV merekam detik-detik saat EUR warga Neglok Kabupaten Blitar Jawa Timur hendak ke masjid Sabtu petang. Perempuan paruhbaya ini menyeberang jalan menuju Masjid Mustawan, Neglok. Namun di tengah jalan, seorang pemotor yang melaju kencang menabrak korban hingga terpental. Pemotor tak dikenal tersebut kemudian kabur melarikan diri. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung membantu untuk mengevakuasi korban. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Misteri hilangnya 2 kakak adik perempuan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 5 tahun lalu akhirnya terungkap. Keduanya ditemukan oleh warga tinggal tulang belulang dan diduga menjadi korban pembunuhan. Adapun di Jakarta Timur, mayat seorang laki-laki ditemukan di pintu air Kebon Manggis. Penemuan mayat ini langsung dilaporkan oleh warga kepada polisi.
13: Sejumlah pengendara dan warga Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Rabu pagi dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di pintu air Kebon Manggis. Warga melaporkan penemuan mayat ke personel Polsek Matraman dan tim rescue pemadam kebakaran sektor Matraman. Mayat dievakuasi petugas gabungan dari pintu air untuk keperluan identifikasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui bernama Supriyadi, warga Jalan Kesatrian 9, Kelurahan Kebon Manggis. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka di bagian tangan dan kepala. Terkait penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan polisi. Jasad korban sudah dibawa ke instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
14: Ya, ya ternyata warga sini RT 017, ya kan, komplek PM situ, nama Supriyadi. Itu pun belum ketahuan gejalanya bagaimana.
15: Pertama kali ditemukan?
14: Ya tadi jam 6 pagi sama ibu pada belanja.
15: Tapi benar warga sini?
14: Ya warga sini betul.
15: Dari mana ketahuan?
14: Ya dari KTP setelah terlihat.
15: Warga mana?
14: RT 17.
13: Di lokasi terpisah, misteri hilangnya dua kakak adik perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 5 tahun lalu akhirnya terungkap. Korban ditemukan warga tinggal tulang belulang di sebuah rumah kosong di kawasan Perumahan Amanah, Kelurahan Kramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Minggu 6 September. Penemuan tulang manusia ini selanjutnya dilaporkan warga ke kepolisian. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, dua korban diketahui adalah kakak beradik berinisial RN dan AY. Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan. Kurang dari 12 jam setelah olah TKP, polisi menangkap dua orang pria berinisial RS dan AD yang merupakan tersangka pembunuhan. Tersangka RS nekat membunuh karena sakit hati keinginannya untuk menikahi RN tidak mendapatkan restu dari keluarga korban.
16: Di tahun 2021 itu, saudara RN ini mencoba untuk mengajak nikah saudari Rani. Namun karena tidak disetujui, kemudian karena pada saat itu saudari Rani juga masih sekolah, sehingga terjadi percekcokan antara keluarga dan saudara Rani. Sehingga menimbulkan rasa sakit hati dari saudara Rani dan ingin balas dendam dengan keluarganya, terutama kepada bapak dan ibunya keluarganya dari saudari Rani.
13: Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Rabu 27 Oktober 2021. Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka dalam kasus pembunuhan sadis ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Puluhan perahu tradisional Joloro yang dihias khas Maulid berarak-arakan menyusuri aliran sungai Rut Putih yang eksotis sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Redaksi Malam.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
2: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
1: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
3: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, itu jokes-nya itu.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
5: Puluhan perahu tradisional Joloro yang dihias khas Maulid berarak-arakan menyusuri aliran Sungai Putih yang eksotis menuju Dermaga 2 Ramang-Ramang. Selain sebagai acara budaya, tradisi Maulid perahu ini dilaksanakan sebagai ajang promosi wisata.
6: Seperti inilah keseruan tradisi Maulid Perahu Joloro yang digelar di kawasan wisata Kars Ramang-Ramang, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu pagi. Lebih dari 60 perahu Joloro yang dihias khas Maulid berarak menyusuri aliran Sungai Putih sejauh 5 km. Di aliran sungai ini, wisatawan akan dibuat takjub dengan pemandangan eksotis gugusan Kars yang menjadi pesona utama keindahan kawasan wisata Ramang-Ramang sebagai salah satu site UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Selain ratusan warga lokal, puluhan wisatawan mancanegara juga ikut dalam pawai perahu Joloro ini. Mereka tampak antusias menikmati pemandangan dan ikut larut dalam tradisi yang digelar setiap tahun oleh warga. Setelah sampai di Dermaga 2, seluruh warga turun dari perahu membawa ember hias maulid untuk diikutkan dalam sebuah ritual. Setelahnya, bakul yang berisi makanan dan telur hias dibagikan ke pengunjung, termasuk ke wisatawan mancanegara yang ikut dalam acara ini.
7: That was really nice, and it was a honor to witness the ceremony with the boat and the flowers and all of it. So yeah, I really enjoyed it, and people are really nice here, really kind with us. So yeah, that was really a pleasure to visit Ramang-Ramang.
6: Pemerintah setempat berharap agar tradisi Maulid Perahu Joloro masuk dalam kalender tahunan pariwisata nasional.
8: Kami menganggap bahwa ini sangat layak jual untuk kita fasilitasi pariwisata ini ke dalam bentuk event nasional. Kita akan tawarkan ke Kementerian Pariwisata supaya ini bisa menjadi bagian dari karisma event nasional yang bisa dilaksanakan tiap tahun.
6: Selain bertujuan untuk melestarikan budaya, tradisi Maulid Perahu ini dilaksanakan sebagai ajang promosi wisata Ramang-Ramang yang tidak hanya memukau dari sisi pemandangan alam, tapi juga sangat kaya dengan nilai budaya dan adat istiadat yang tetap dilestarikan oleh warga lokal. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan.
5: Tingkat persaingan yang tinggi membuat banyak peserta yang gagal dalam audisi umum PB Jarum kembali ikut di audisi tahun berikutnya. Tidak sedikit pula peserta yang tahun lalu gagal di fase karantina atau tahap akhir kembali mencoba peruntungannya di audisi tahun ini.
9: Bagi Nesya Ataya, tahun ini adalah tahun keempat ia mencoba mengikuti proses audisi umum PB Jarum di Kudus, Jawa Tengah. Tahun lalu, atlet putri berusia 11 tahun asal klub PB Star One Majenang, Jawa Tengah ini gagal di fase karantina. Kegagalan di fase akhir audisi tahun lalu pun dijadikan sebagai pelajaran bagi Nesya untuk menghadapi audisi kali ini.
10: Mungkin dari saya mental. Belum mandiri banget. Belum bisa sendiri-sendiri, masih tergantung. Saya latihan tiap hari, libur cuma hari Minggu, pagi sore. Kalau pagi dari jam 6 sampai jam 8, kalau sore jam 2 sampai jam 5. Ya, habis latihan pagi langsung sekolah.
9: Namun ternyata keberuntungan kembali belum berpihak pada Nesya. Di audisi tahun ini, Nesya harus tersisih di babak 32 besar fase turnamen. Meski kalah, hal tersebut tidak membuat Nesya putus asa. Apalagi tekad kuat Nesya untuk menjadi atlet bulu tangkis juga didukung oleh orang tuanya. Peluang untuk kembali lolos ke fase karantina tahun ini pun masih terbuka lewat jalur golden ticket dari tim pencari bakat.
10: Tahun kali ini lebih susah. Harapan dapat golden ticket.
11: Masih optimis gak?
10: Masih
11: optimis ya?
12: Kalau abis main, biasanya dia nangis dulu tuh. Kalah nangis dulu, tadi nangis sebentar. Ya sudah, gak apa-apa. Diambil pelajarannya aja kan. Tiap pertandingan tuh pasti ada pelajaran. Dan itu proses yang terus-menerus gitu. Jadi saya mikirnya, kalah, belum tentu besok kalah lagi. Terus-terus pokoknya berproses terus gitu. Pantang menyerah gitu.
9: Bagi anak-anak ini, perjalanan masih sangat panjang. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa belajar dan menemukan cara untuk bangkit dari kegagalan.
13: Ya salut ya, karena namanya orang gagal kan pasti ada down ya. Wah, tahun ini nggak bisa ikut, coba lagi tahun depan. Tapi ya mudah-mudahan dengan usaha yang keras, suatu saat dia bisa terpilih ya. Karena kita lihat dari Kevin lah, Kevin berapa kali gagal tuh untuk ikut audisi ya. Sehingga terakhir dia bisa masuk di PB Jarum. Jadi gagal tahun ini belum tentu gagal tahun depan. Yang penting pada saat tahun ini gagal, introspeksi dan evaluasi.
9: Tidak ada cara instan untuk menjadi atlet kelas dunia. Bakat saja tidak cukup. Butuh kedisiplinan, semangat pantang menyerah, dan konsistensi saat menjalani latihan. Erlangga Wiswaji, Andriawan Saputra, Kudus.
5: Dari dunia hiburan, film The Odyssey berhasil menembus angka 10 juta penonton di bioskop Korea Selatan. Sementara itu, di box office global, Spider-Man Brand New Day masih menunjukkan dominasinya. Film ini berhasil bertahan selama 6 pekan berturut-turut di puncak box office. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan.
14: Film The Odyssey resmi menembus angka 10 juta penonton di Korea Selatan dan menjadi film kedua yang mencapai tonggak sejarah tahun ini setelah The King's Warden. The Odyssey yang dirilis pada 5 Agustus itu juga menjadi film asing ke-10 yang berhasil menembus angka 10 juta penonton di negara tersebut. Menurut angka box office Korean Film Council, The Odyssey sudah ditonton 10.028.003 orang yang berhasil mengantongi 83,1 juta dolar Amerika atau setara 1,46 triliun rupiah dan menjadi film kedua terlaris tahun ini. I need everyone in this party dead. The Odyssey mengisahkan kisah

epik pahlawan dan Raja Ithaca, Odysseus, yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno. Film adaptasi

0: rupiah dan menggenapi perolehan pasar domestik menjadi 917,7 juta dolar Amerika atau 16,2 triliun rupiah. Namun angka tersebut masih sangat mungkin bertambah mengingat Amerika Serikat menjalani akhir pekan panjang berkat Labor Day. Dengan raihan saat ini, Spider-Man Brand New Day menjadi masa tayang terlama di posisi pertama sejak Avatar The Way of Water yang memuncaki tangga box office selama 7 akhir pekan berturut-turut. Selain itu, Brand New Day berpeluang akan melampaui rekor Star Wars The Force Awakens sebagai film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office domestik. Film Spider-Man Brand New Day mengisahkan Peter Parker yang harus menjalani hidup dan berjuang sebagai pahlawan di kota New York setelah seluruh dunia melupakan identitas aslinya.
1: Spider-Man is in the direct vicinity.
2: Oh yeah? No way, that's crazy.

0: Seorang pria nekat mencuri sepeda motor di permukiman padat penduduk di Gang Langgar, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 31 Agustus lalu. Aksi yang dilancarkan pada waktu subuh ini pun terekam CCTV. Situasi yang sepi dimanfaatkan untuk menggasak motor yang terparkir. Meski sempat gagal pada percobaan pertama karena berpapasan dengan warga yang berjalan menuju masjid, pelaku berhasil menggasak satu motor warga di percobaan selanjutnya. Dikonfirmasi pada Jumat, Ketua RW setempat menyebut satu motor curian berhasil ditemukan, sementara satu motor lainnya belum ditemukan.
1: Boleh dikatakan 6 bulan sekali ada itu sih, terus kejadian di sini. Udah ada 6 bulanan lah, baru ada lagi wilayah sini.
2: Kelaporin ke?
1: Ke Polsek sudah.
2: Pasar Minggu?
1: Iya, Pasar Minggu.
0: Warga berharap kepolisian dapat segera mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Belasan korban investasi bodong menggeruduk dua rumah terduga sindikat penipuan di Kelurahan Pasir Kuda, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat. Diketahui ada 46 korban penipuan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Investasi sudah berjalan selama 2 tahun dan dijalankan oleh satu keluarga. Penipuan diduga menggunakan modus investasi properti dengan jaminan sertifikat palsu. Selanjutnya, para korban dijanjikan mendapat keuntungan namun tak kunjung dibayarkan. Saat digeruduk, para terduga pelaku tidak ada di tempat. Para korban berharap kasus bisa diselesaikan dan kerugian bisa dibayarkan.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia, hukum, dan kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hugh.

0: Kita awali dengan informasi pertama tak terima lantaran ditegur saat menyerobot antrian. Seorang pria menyerang petugas SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Pelaku pemukulan juga memaksa petugas untuk mengisi BBM ke dalam sebuah galon. Sementara itu di Garut, Jawa Barat beredar sebuah video berisi rekaman seorang pria yang menghentikan truk dan mengacungkan senjata tajam serta meminta uang. Kurang dari 24 jam video beredar, polisi mengamankan pria tersebut.
1: Sebuah video merekam aksi seorang pria yang menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang, Kecamatan Mandai, Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan ini dipicu oleh ibu pelaku pemukulan yang nekat menyerobot antrian pengisian Pertalite. Ia juga memaksa petugas untuk mengisikan BBM ke dalam sebuah galon. Petugas SPBU pun menegur pria tersebut. Tak terima ditegur, pria tersebut melayangkan bogem mentah petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi segera turun tangan, namun pelaku kabur usai kejadian.
2: Komunikasi antara pengendara yang ingin dilayani pihak SPBU diawali dengan penyerobotan seorang ibu-ibu rumah tangga.
3: Antrian ya.
2: Terus ibu itu mau dilayani pengisian

0: berupa galon dengan isi pertalite. Nah, terjadilah miskomunikasi, kesalahpahaman antara si ibu dengan
1: petugas
0: operator. Nah, entah apa yang menyebabkan sehingga ketika terjadi perdebatan, sang anak dari ibu itu langsung pergi menyerang operator. Nah, makanya iya, terjadilah benturan sedikit itu.
2: Setelah polisi datang, situasi di SPBU membaik dan proses pengisian BBM konsumen kembali kondusif. Kalau yang ini, video seorang pria yang nekat menghentikan truk pengangkut kayu di jalur lintas selatan Cibolang, Garut, Jawa Barat. Sambil mengacungkan senjata tajam, pria ini diduga meminta sejumlah uang kepada sang sopir. Kurang dari 24 jam setelah videonya beredar di media sosial, polisi mengamankan seorang warga Karyasari, Cibolang, Garut, yang diduga sebagai pria dalam video tersebut. Dari pemeriksaan petugas, pria tersebut mengaku melakukan aksi itu untuk konten media sosial.
3: Pelaku mengacung-acungkan senjata jenis celurit di dalam media sosial tersebut dan berupaya untuk menantang setiap yang viewer yang melihat, sehingga menimbulkan aksi reaksi daripada beberapa kejadian lain. Dan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, Satreskrim Polres Garut bersama dengan jajaran Reskrim Polsek Cibalong berhasil mengamankan yang bersangkutan sebelum terjadi keributan, sebelum terjadi ancaman-ancaman yang ingin dimunculkan oleh si pelaku. Sehingga pelaku saat ini sudah diproses dan diamankan. Yang mana dari perbuatan tersebut, pelaku dikenakan pasal terkait dengan pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan menggunakan senjata tajam kepemilikan, yang mana hukuman ancamannya adalah pidana penjara selama-lamanya 7 tahun.
2: Polisi juga meminta sebuah senjata tajam jenis celurit yang diduga digunakan dalam aksi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polisi membubarkan konvoi geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku berpencar dan terlibat bentrok dengan warga menggunakan petasan hingga senjata tajam. Sementara itu, aksi penyerangan pelajar terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibatnya satu pelajar mengalami luka terkena sabetan senjata tajam.
5: Video sekelompok pemuda berkeliling kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sambil membawa sejumlah senjata tajam viral di media sosial. Mereka juga mengeluarkan kata-kata kasar dan menantang warga. Menindaklanjuti video yang beredar, polisi melakukan penelusuran dan mengamankan sejumlah terduga pelaku konvoi di beberapa lokasi di Mataram dan Lombok Barat. Dari penindakan tersebut, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam. Hingga Sabtu pagi, polisi menyebut telah mengamankan sekitar 24 orang terduga pelaku. Seluruhnya dibawa ke Mapolresta Mataram untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
6: Kita telah berhasil mengamankan sementara 5 anak-anak muda yang membawa sajam yang terlihat di video yang viral tersebut. Dan saat ini kami masih bersama tim melakukan pengejaran kepada beberapa rekan-rekan anak-anak muda yang telah kami amankan karena masih dilakukan proses penangkapan kepada anak-anak muda yang sedang diambil oleh tim URC bersama tim URC Jatanras Polda NTB. Sampai saat ini kepada 5 anak muda tersebut, kami masih melakukan pemeriksaan secara intensif berkaitan dengan resahnya masyarakat dengan anak-anak muda yang membawa sajam yang terjadi di wilayah Kota Mataram.
5: Kamera pengawas merekam aksi penyerangan pelajar oleh rombongan pelajar lain di Jalan Masjid Al-Wusto, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis petang lalu. Sekelompok pelajar yang mengendarai sepeda motor mengejar pelajar yang berlari dan berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke kios warga di pinggir jalan. Pelajar yang mengejar ikut masuk dan memukuli korban yang bersembunyi di balik etalase, akibatnya etalase kios warga pecah dan rusak. Warga menyebut sebelumnya sempat terjadi tawuran di lokasi lain. Salah satu rombongan yang terlibat tawuran mengejar satu sepeda motor yang dikendarai dua orang. Satu pelajar terkena sabetan senjata tajam, lainnya turun dari sepeda motor dan berlari.
1: Ada tawuran dari arah Gereja Santana, motor, rombongan, ngejar satu motor. Sampai di Kinderfield, itu motor kena tuh. Informasinya, yang bawa motor kena saja. Nah, yang dibonceng, lari lah, takutan masuk ke sini. Karena di sini ada etalase yang ada selang untuk orang bisa masuk. Nah, begitu. Sembunyi, tapi kan dikejar, akhirnya dipukulin juga karena nah, mungkin atau tempatnya sempit gimana, mobilnya orang dorong itu hancur ya. Nah, setelah hancur karena mungkin kaget juga gitu ya, pada bubar.
5: Petugas dari Reskrim Polsek Duren Sawit langsung ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi serta memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Para pelaku konvoi geng motor ini langsung berpencar saat berpapasan dengan patroli aparat Jatantras dan Intel Opsional Polrestabes Makassar pada Jumat dini hari. Para pelaku ini sempat terlibat bentrok dengan warga di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, dan Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Makassar. Para pengguna jalan panik lantaran kedua kubu saling serang menggunakan petasan hingga anak panah.
7: Kumpulan kendaraan bermotor dengan melibatkan anak-anak yang mungkin ada di bawah umur yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat dan keselamatan pengendara itu sendiri. Putaran jalan arah Tanjung Bunga, Metro Tanjung Bunga, ada sekelompok masyarakat terlibat sedikit perselisihan dengan sekelompok supermotor. Nah, hal itu kita tindak lanjuti dengan membubarkan dan meminta untuk warga di sekitar situ untuk membubarkan diri.
5: Sejumlah personel yang tiba di lokasi langsung membubarkan massa. Sejumlah personel kemudian memperketat patroli di beberapa permukiman untuk mencegah aksi serupa kembali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berdalih untuk biaya pernikahan, seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara nekat mengedarkan sabu-sabu. Keluarga sempat berusaha menghalangi dengan memprovokasi warga saat petugas hendak memboyong pelaku ke kantor polisi. Sementara di Klaten, Jawa Tengah mengaku sebagai pemilik mesin pemecah batu dan menjualnya seharga 22 juta rupiah. Seorang pria ditangkap polisi usai dilaporkan oleh pemilik asli dari mesin tersebut.
2: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pengedar sabu berinisial MF saat sedang menunggu calon pembeli di lahan kosong di Desa Bandar Setia, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis sore. Sejumlah barang bukti diantaranya 2 paket sabu dan 53 butir pil ekstasi siap edar ditemukan petugas di saku celana pelaku. Sempat terjadi penghadangan yang dilakukan keluarga dan warga saat pelaku akan diboyong ke Polrestabes Medan. Kepada petugas, pelaku mengaku menjual sabu dan ekstasi untuk biaya pernikahannya dan menjalankan bisnis haramnya lebih kurang sebulan.
8: MF, menurut pengakuan, sudah melakukan praktik haram ini kurun waktu 1 bulan kebelakang. Yang bersangkutan mencari modal untuk nikah yang dalam waktu dekat ini yang bersangkutan akan melaksanakan resepsi pernikahan. Oleh karena itu mencari jalan nekat untuk memperjualbelikan barang haram ini.
2: Saat ini petugas masih memburu pemasok narkotika kepada pelaku yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Polisi mengungkap kasus dugaan pencurian dan pengrusakan mesin stone crusher atau penghancur batu di Klaten, Jawa Tengah. Kasus terungkap setelah pemilik mesin melaporkan stone crusher miliknya dirusak dan dicuri. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan seorang pria berinisial RP di Bantul, Yogyakarta. Polisi menyebut pelaku mengaku sebagai pemilik mesin yang sebenarnya bukan miliknya. Kemudian menjual mesin tersebut kepada seorang pembeli bernama Wendra. Dalam transaksi tersebut, pelaku menerima pembayaran secara bertahap dengan total 22 juta rupiah melalui pembayaran tunai dan transfer.
9: Mereka itu membeli secara sah total 22 juta.

0: terhadap seseorang pelaku inisial RP. Nah, RP ini yang sudah proses dan tersangka. Baik, kita masuk ke case di mana yaitu Sturmcrusher yang sudah dicuri dan dipreteli dengan modusnya mereka si pelaku ini mengakui itu miliknya kemudian menjualkan kepada seseorang yang bernama Wendra. Nah, uang itu digunakan untuk pribadi dan mungkin untuk penggunaan yang pelaku itu digunakan pada saat itu, yaitu obat. Kemungkinan ya, kita belum dalam sampai itu.
1: Polisi menyebut Wendra membeli mesin tersebut secara sah dengan dilengkapi kuitansi dan bukti transfer. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dan menetapkan RP sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang bapak mengajak anaknya yang masih sekolah untuk membobol minimarket di 19 TKP di Garut, Jawa Barat. Keduanya pun akhirnya ditangkap polisi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
3: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 10:30 malam di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di tangan Endang Mintarja, kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
7: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.

0: Masih dilacak kriminal, pemirsa, seorang pria terekam CCTV saat menggasak helm milik jemaah masjid di Cipinang Elok, Jakarta Timur. Adapun di Probolinggo, Jawa Timur, terekam kamera mencuri 50 kg pakan ternak. Seorang residivis kembali ditangkap polisi.
1: Aksi pencurian helm jemaah masjid terekam CCTV di kawasan Cipinang Elok, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam rekaman, pelaku sempat menyapa korban yang baru tiba dan memarkirkan motornya. Nah, saat korban masuk ke masjid untuk sholat zuhur, pelaku langsung beraksi. Helm korban yang ditinggal di motor diambil dan pelaku pun tancap gas kabur. Namun wajah pelaku dan nomor polisinya sudah terekam jelas. Aksi ini pun viral dan membuat pengelola masjid meningkatkan keamanan. Aksi penjamretan menimpa seorang anak saat sedang berjalan kaki di gang sempit di kawasan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat. Melihat adanya kesempatan, pelaku memutar balik dan langsung merampas gawai yang sedang dipegang korban. Menurut keterangan ketua RT setempat, korban yang dalam perjalanan pulang sekolah bersama temannya diduga sudah diincar pelaku. Orang tua korban memviralkan kejadian berharap pelaku bisa ditangkap. Sebuah gudang pakan ternak di Desa Sumberjo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dibobol pencuri. Pelaku yang berjumlah dua orang ini secara bergantian menggondol puluhan pakan ternak kemasan 50 kg dari dalam gudang. Para pelaku tidak sadar aksinya tertangkap kamera pengawas, sehingga identitasnya dapat diketahui. Meski sempat kesulitan, polisi berhasil menangkap seorang pelaku Nawi, yang diketahui sebagai residivis pencurian sapi beberapa tahun lalu. Nawi mengaku telah menjual 22 karung pakan seharga 4,5 juta rupiah. Kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara seorang pelaku lainnya, BH, masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berpura-pura berjoget di depan parkiran sebuah kafe di Karawaci, Tangerang, Banten. Dua orang pria terekam CCTV menggasak sepeda motor milik pengunjung kafe. Sementara di Magelang, seorang pemuda ditangkap polisi usai menggelapkan motor milik teman indekosnya dan digadaikan sebesar 1,5 juta rupiah untuk bermain judi kartu.
2: Kamera CCTV merekam saat dua pelaku pencurian yang berboncengan berhenti di parkiran sebuah kafe yang tengah ramai pengunjung di Jalan Cirarap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Untuk memastikan pengunjung tidak mencurigainya, salah seorang pelaku turun dan berlagak aneh dengan berjoget di depan kafe. Setelah memastikan aman, dalam hitungan detik pelaku membawa kabur sepeda motor milik pengunjung. Mengetahui ada aksi pencurian, pengunjung yang mayoritas ibu-ibu berusaha mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Warga berharap pihak kepolisian dari Polsek Karawaci untuk dapat segera bertindak dengan menangkap pelaku dengan identifikasi melalui rekaman CCTV.
3: Awalnya motor itu terparkir di depan kafe dan si yang pemiliknya itu di dalam kafe. Dia baru ngeh saat si motor itu mau dicuri. Pas sudah mau kabur itu si pencurinya baru ngeh, mereka baru keluar pemiliknya. Sudah beberapa kali terjadi sih di sini gitu.
2: Tim unit reaksi cepat Polres Magelang Kota membekuk MRR, tersangka kasus penggelapan sepeda motor milik teman kos di rumahnya di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 30 Agustus 2026. Kasus penggelapan sepeda motor tersebut terjadi di sebuah geria kos Tidar Campur, Kota Magelang pada 26 Agustus 2026 lalu. Awalnya pelaku meminjam sepeda motor milik korban berinisial AL untuk mengantarkan temannya. Namun hingga 4 hari sepeda motor korban tidak kunjung dikembalikan dan pelaku tidak bisa dihubungi. Korban akhirnya melapor ke Mapolres Magelang Kota. Dari hasil penyidikan sementara, pelaku ternyata menggadaikan sepeda motor korban sebesar 1,5 juta rupiah untuk modal judi kartu.
4: Di mana yang bersangkutan berdasarkan keterangannya mengakui bahwa sepeda motor yang milik korban tersebut telah digadaikan pada N, yang mana dengan digadaikan 1,5 juta. Kemudian uang tersebut digunakan untuk judi. Setelah judi, kemudian dia mendapatkan uang 2,150 juta.
2: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota dan bakal dijerat dengan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Video amatir merekam saat tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota membekuk RA tersangka dugaan pengeroyokan. RA ditangkap di rumah temannya di Mertoyudan, Kabupaten Magelang setelah polisi menganalisis rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan kasus pengeroyokan yang menimpa kakak pemilik burung cucak rowo. Kasus ini diduga dipicu masalah jual-beli burung cucak rowo. Polisi menyebut aksi tersebut dilakukan 3 orang. RA kini ditahan, sementara 2 pelaku lain C dan J masih dalam pencarian polisi. Tersangka dijerat pasal kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
5: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
5: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, razia parkir liar dilakukan petugas dinas perhubungan di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Para pengemudi ojek online berusaha kabur menyelamatkan kendaraan yang menutup akses jalan. Razia ini sempat diprotes, namun petugas tetap melakukan pengangkutan dan penderekan.
1: Pengusiran dilakukan terhadap para pengemudi ojol yang parkir di atas dan di bahu Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Petugas Dishub melakukan razia ini sesuai perintah Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pengemudi ojol yang kendaraannya menutup jalan diusir dari lokasi. Para pengemudi ojol yang takut diangkut motornya panik dan berusaha menjauh dari lokasi. Bila motornya ditinggal pemiliknya, petugas Dishub tak segan mengangkut motor ke atas truk walaupun sempat diwarnai protes. Tidak hanya kendaraan roda dua, dua mobil mewah yang parkir di atas trotoar juga diangkut dan diderek petugas, walau pemilik mobil mencoba merayu petugas agar mobilnya tidak diderek. Apapun alasannya, bila ada kendaraan baik roda dua maupun empat yang parkir di lokasi ini, harus ditindak, diangkut maupun diderek demi kenyamanan untuk pejalan kaki.
2: Ini kan dibangun untuk pejalan kaki ya, jadi jalan ini dibangun untuk menuju kereta, untuk naik kereta. Jadi banyak ojol, teman-teman ojol yang pada parkir menghalangi jalan kaki. Begitu juga dengan roda 4, ada juga yang parkir di jalan tunanetra.
1: Pasca razia, Jalan Blora Menteng akan dijaga ketat petugas agar tidak ada lagi pengemudi ojol dan mobil yang seenaknya parkir di lokasi ini. Galih Putra, Jakarta.
0: Tempat produksi tembakau sintetis di sebuah rumah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat digerebek polisi. Dari lokasi penggerebekan, polisi menangkap dua orang pelaku dan menyita 150 kg tembakau sintetis siap edar. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Roslyn Hugh, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah rumah di perumahan Sulih Asih, Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan lokasi produksi tembakau sintetis atau sinte. Dalam penggerebekan yang berlangsung pada Selasa 1 September, polisi menangkap dua pelaku dan menyita barang bukti tembakau sintetis seberat 150,848 kg. Tembakau sintetis yang disita sebagian besar dalam kondisi siap edar. Polisi mengejar bandar berinisial NM yang memerintahkan sekaligus membiayai kedua pelaku untuk memproduksi tembakau sintetis jenis ini.
4: Untuk modus operandinya, kedua orang yang bersangkutan ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang nantinya kedua tersangka ini akan mengedarkan atau disuruh oleh seseorang dengan inisial

0: pemilik Instagram NN.
1: Pasca penggerebekan, warga mengaku kaget salah satu rumah di lingkungannya dijadikan lokasi produksi tembakau sintetis. Sehari-hari rumah sering terlihat kosong tanpa aktivitas. Hanya sesekali terlihat dua orang keluar masuk rumah.
2: Gak tahu, orang itu kan warga baru ya katanya. Jadi warga terdekat juga belum tahu kalau itu ada yang tinggal di situ. Malahan belum, biasanya kan kalau ada warga baru lapor dulu ya, kayak memang gak ada, katanya memang baru dua malam gitu, dua hari gitu.
3: Tapi emang sebenarnya rumahnya rumah kosong atau
2: rumah kosong, udah lama kosong.
1: Penggerebekan ini merupakan pengembangan informasi terkait adanya aktivitas produksi tembakau sintetis. Atas perbuatannya, dua pelaku terancam hukuman pidana 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

Kabar, saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren otomotif yang sedang panas diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. So, kalau gitu, langsung saja kita mulai. Start your engine and let's drive!

0: Jakarta dengan segala kepadatan mobilitasnya yang sangat tinggi itu ibaratkan udah bawaan lahir, alias nggak bisa dipisahin lagi, mendarah daging lah pokoknya. Lihat tuh, di kiri jalanan ramai banget kan kendaraan. Selain kepadatan ataupun ramainya kendaraan yang ada, cara berkendara ataupun habit para pengendara di jalan raya ketika melintas itu juga jadi faktor penunjang kenapa Jakarta terkesan semrawut lalu lintasnya. Mulai dari lawan arah, terus juga manuver-manuver berbahaya. Belum lagi kesadaran berlalu lintas masyarakat yang dinilai masih sangat kurang. Kadang nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan, mereka bebas bawa kendaraan khususnya motor. Nah, angka ini juga menyumbang fatalitas kecelakaan yang cukup tinggi. Eits, ini nggak sembarangan, karena ada datanya loh. Nggak percaya, bentar nih, diambilin.
1: Data dari TomTom Traffic Index 2025 menunjukkan tingkat kemacetan rata-rata di Jakarta itu mencapai 59,8%. Pada jam sibuk sore, tingkat kemacetannya mencapai 120,5% dengan kecepatan rata-rata cuma sekitar 15,5 km/jam aja. Dan data Korlantas Polri juga mencatat, sepanjang 2025 terdapat 158.508 kecelakaan lalu lintas dengan 24.296 korban meninggal dunia. Dan mayoritas adalah pengendara sepeda motor. Nah, ketika motor listrik mulai hadir dan sekarang semakin banyak digunakan, apakah prinsip safety ridingnya berbeda dengan motor konvensional? Instruktur keselamatan berkendara sekaligus founder dari Jakarta Defensive Driving Consulting, GDDC, Jusri Pulubuhu, menyatakan, pada prinsipnya, berkendara roda 2 apakah itu kendaraan konvensional ataukah elektrifikasi, semuanya tetap punya tata cara yang sama, meski ada sejumlah adaptasi yang perlu dilakukan.
2: Yes, safety ridingnya sama ya, cuman karakter resikonya beda. Kita tahu bahwasannya motor listrik itu akselerasi dia sangat spontan yang bisa menjambak seseorang dan bisa mengalahi motor-motor bensin atau konvensional. Baterainya yang di bawah sedemikian besar itu juga akan mempengaruhi faktor balancing atau aspek balancing di dalam pengendalian motor.
1: Motor listrik memang diciptakan sebagai bentuk inovasi dari mobilitas kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Karena biaya listrik yang murah. Tapi, bercermin dari yang disampaikan oleh instruktur keselamatan berkendara, memang tetap perlu ada hal-hal yang diperhatikan untuk dilakukan.
0: Nah, mungkin kalau dijelasin gitu doang, agak susah buat dibayangin gimana caranya bawa motor listrik buat seorang pemula ataupun yang belum pernah bawa motor listrik sama sekali. So, kalau gitu sekarang kita langsung aja praktekin gimana sih tata cara dan hal apa aja yang harus disiapin sebelum kita naik motor listrik satu ini.
1: Nah, sebelum berkendara, kondisi motor perlu diperiksa. Mulai dari ban, rem, lampu, daya baterai, sampai panel dan fitur kendaraan juga harus dicek. Pastiin juga kondisi pengendara fit dan konsentrasinya terjaga. Yang paling penting lagi, jangan lupa pakai helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu tertutup. Dan saat mulai berkendara, posisi tubuh juga menjadi bagian penting. Badan tetap rileks, tangannya nggak terlalu kaku megang stang, kaki berada pada posisi yang benar, dan pandangan diarahkan jauh ke depan. Visibilitas, positioning, dan kemampuan ngebaca pergerakan pengguna jalan lain juga semakin penting. Di tengah lalu lintas yang padat, jaga jarak dengan kendaraan di depan. Perhatikan blind spot dan pastikan ada ruang buat bermanuver saat bereaksi dari situasi lalu lintas yang ada. Jusri Pulubuhu juga menambahkan bahwa dengan karakter motor listrik yang senyap dan tenaganya instan, perlu ada kesadaran dari pengendara buat bisa memposisikan diri di posisi yang aman. Dan sebisa mungkin buat kasih awareness sama para pengendara lainnya soal keberadaan pengendara motor listrik di jalanan yang sama.
2: Perlu jadi fokus bagi para produsen agar para pengguna kendaraan ini aman, maka perlu membuat satu sistem alert sehingga orang itu akan tahu, orang-orang di sekitarnya khususnya pejalan kaki atau kendaraan-kendaraan besar itu tahu bahwasanya ada motor listrik di sekitarnya.
0: Nah, pada intinya naik motor listrik ataupun motor konvensional hampir nggak ada bedanya. Yang jelas-jelas ada bedanya adalah kita turut mengurangi polusi udara, mengurangi polusi suara, dan juga efisiensi tingkat tinggi karena hemat banget biaya energinya. Memang di awal tuh ada adaptasi yang perlu dilakukan, tapi kalau udah terbiasa mobilitas kita bakalan kayak sehari-hari naik motor konvensional lah. Dan motor listrik VinFast yang lagi kita pakai ini juga udah dilengkapi sejumlah fitur seperti fitur keselamatan dan juga keamanan. Supaya saat mobilitas kita sehari-hari kita udah bisa ngerasa aman, nyaman, dan bisa selamat sampai ke tujuan. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta. Kita lanjut perjalanannya lagi.
1: Pemerintah menargetkan penerapan campuran bioetanol 20% atau E20 mulai 2028. Sejumlah persiapan teknis kini mulai dimatangkan, mulai dari standar bioetanol, harga indeks pasar, hingga pengujian dengan industri otomotif. Di sisi lain, Pertamina menyebut belum sepenuhnya siap untuk menerapkan E20 secara masif karena masih ada sejumlah tantangan dari sisi pasokan bahan baku dan juga infrastrukturnya.
3: Target penerapan E20 pada 2028 dimulai dari peluncuran persiapan teknis E20 pada hari kedua penyelenggara Indonesia EBTK Econex 2026 di Jakarta. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Enia Listiani Dewi menyebut, pemerintah tengah mengkonsolidasikan seluruh stakeholder untuk menentukan spesifikasi bioetanol yang akan digunakan. Mulai dari campuran 10% hingga nantinya 20%. Selain spesifikasi, pemerintah juga menyiapkan harga indeks pasar atau HIP bioetanol. Hal ini menjadi penting karena bioetanol dapat berasal dari berbagai bahan baku, mulai dari molasses, jagung, ketela, sorghum hingga aren, yang memiliki karakteristik dan harga yang berbeda-beda. Pemerintah menyebut harga indeks pasar untuk bioetanol berbasis molasses telah dikeluarkan, sementara formula untuk bahan baku lainnya masih dikaji. Pengujian juga akan dilakukan bersama industri otomotif untuk memastikan kesiapan kendaraan menggunakan bahan bakar campuran bioetanol.
4: Kalau di sawit kita hanya bicara Sumatera sama sedikit Kalimantan, tetapi begitu bicara bioetanol tersebar ke seluruh Indonesia. Dan plan-plannya kita butuh sekitar 20 pabrik dan berkapasitas kalau bisa lebih dari 40 ribu kiloliter per tahun. Sehingga kita bisa menyediakan untuk feedstocknya E20. Nah, ini sudah arahan Pak Menteri SDM adalah 2028 kita bisa mulai. Sehingga hari ini juga kita mengkonsolidasikan untuk persiapan-persiapan.
3: Pertamina mengaku sudah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung E20. Namun belum sepenuhnya siap untuk implementasi secara masif. Selain kesiapan SPBU, tantangan dari sisi pasokan masih harus diselesaikan. Pasokan bioetanol fuel grade di dalam negeri saat ini disebut baru sekitar 60 hingga 80 ribu kiloliter. Sementara untuk program E5 di Jawa dan Bali saja, kebutuhannya diperkirakan mencapai 150 hingga 200 ribu kiloliter. Pertamina menyebut langkah awal pemanfaatan bioetanol telah dilakukan melalui program Pertamina Green 95 atau PG95 di Jakarta dan Surabaya. Sekitar 27 ribu kiloliter PG95 telah disalurkan melalui 184 SPBU.
5: Di sisi lain pun kami selalu mengedukasi dengan program Pertamina yang PG95. Jadi kita sudah mulai dari awal dan kita sudah mengedukasi oleh masyarakat bahwa program bioetanol itu sebenarnya baik buat masyarakat karena RON number dari etanol itu jauh lebih baik. Ya. Jadi dari sisi penggunaannya untuk kendaraan itu pun jadi jauh lebih baik.
3: Pertamina pun tengah mengembangkan kilang bioetanol di Glenmore, Banyuwangi dengan kapasitas sekitar 30 ribu kiloliter. Sedangkan terminal, Pertamina memperkirakan penyiapan kebutuhan waktu 1 hingga 2 tahun. Selain itu, dukungan pemerintah termasuk insentif dinilai dibutuhkan agar penerapan bioetanol tidak menambah beban harga bagi masyarakat. Desi Aritonang, Iman Firmansyah, Jakarta.
1: Ajang balap motor pengangkut gabah atau yang biasa disebut taksi gabah diselenggarakan oleh warga desa Sidorejo Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mau tahu bagaimana keseruannya? Nantikan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Drive.

0: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini. Si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
1: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
2: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Gak cuma MotoGP, motor pengangkut gabah juga bisa balapan. Di mana ada motor pengangkut gabah yang disebut sebagai taksi gabah ini diselenggarakan ajang balapnya oleh warga desa Sidorejo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain untuk menjalin silaturahmi, kegiatan ini digelar sebagai hiburan bagi masyarakat setempat. Sambil menunggu masa turun sawah sekaligus merayakan pesta panen.
1: Beginilah keseruan balap motor taksi gabah yang berlangsung di desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar pada hari Minggu siang. Bukan balapan biasa, sebab para peserta harus menggunakan sepeda motor khusus yang biasa digunakan oleh para petani setempat untuk mengangkut hasil panen gabah. Memperlombakan beberapa kelas berbeda seperti taksi muatan, taksi non-muatan hingga campuran, kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah, mulai dari Pinrang, Sopeng, hingga wilayah Polewali Mandar. Kelas taksi muatan menjadi perlombaan yang banyak menarik perhatian warga karena mewajibkan peserta membawa sekarung sekam gabah pada motor mereka saat menjajal lintasan. Para pembalap pun harus mengalami jatuh bangun saat melintasi sirkuit yang dibuat di areal persawahan. Meski demikian, para peserta tetap tampil antusias layaknya pembalap profesional. Animo masyarakat juga sangat tinggi, di mana ribuan warga tumpah ruah memadati arena untuk bisa menyemangati para pembalap andalan mereka.
2: Alhamdulillah, hari terakhir ini atau hari final atau hari penutupan, masyarakat sangat antusias untuk mengikuti dalam balap taksi Desa Sidorejo tahun 2026. Yang akan datang ini insya Allah mungkin ada perencanaan nanti lebih meriah daripada ini tahun 2027.
3: Ini apa tujuannya pada acara ini?
2: Tujuannya untuk menghibur masyarakat, untuk silaturahmi dengan masyarakat, untuk sama-sama mengenal tukang taksi di Kabupaten Polma atau di Sulawesi Sulbar.
3: Ini kenapa arenanya di sawah pada?
2: Karena di arena sawah kebetulan kita berwawah pesta panen. Sehingga di arenanya di sawah.
1: Rencananya kegiatan ini akan dijadikan agenda tahunan sekaligus menjadi ajang promosi untuk mengangkat potensi Desa Sidorejo ke depannya. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Sebulan menjelang gelaran Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026, penyelenggara menghadirkan alternatif akomodasi baru bagi para penonton. Terdapat pilihan menginap di tenda atau camper van di tepi pantai Kuta dengan panorama yang menawan. Mereka pun optimis perputaran ekonomi pada event MotoGP Mandalika tahun ini mampu menembus di atas 5 triliun rupiah.
1: Menjelang race weekend Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026 pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, berbagai persiapan dilakukan untuk memanjakan penonton. Penyelenggara menghadirkan alternatif akomodasi baru bagi pengunjung yang ingin menikmati atmosfer Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026 dengan sekaligus menginap di kawasan pantai The Mandalika dengan view Pantai Kuta yang menawan berpasir putih. Dibuka pada tanggal 8 Oktober 2026 mendatang, pengunjung dapat menikmati pengalaman menyaksikan balapan sekaligus menginap di official camping ground yang berada di zona barat area Kuta Beach Park The Mandalika. Kehadiran official camping ground tersebut melengkapi penguatan kapasitas akomodasi yang terus berlangsung menjelang Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026. Hal tersebut menjadi pilihan bagi para penonton yang ingin menikmati sensasi berbeda saat menikmati gelaran balap motor bergengsi tersebut. Nantinya akan disiapkan ratusan tenda berkapasitas 2 orang, tenda berkapasitas 4 orang, glamping hingga camper van. Fasilitas pada masing-masing tipe mencakup perlengkapan dasar seperti matras, sleeping bag, portable LED hingga fasilitas lebih lainnya seperti toilet, musola, dan food court and culinary.
4: Kita menyajikan satu kemasan paket, baik itu camping, experience, dan lifestyle dalam satu kesatuan. Pertama adalah mobil van, atau kita sebut adalah motorhome, di mana dia sifatnya mobile dan dapat juga berpindah dari satu tempat dan tempat lain, namun juga akan memberikan satu suasana tersendiri karena menonton MotoGP langsung dari camper van.
1: Sementara itu, optimisme peningkatan jumlah penonton dan perputaran ekonomi dalam gelaran MotoGP seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika ini juga akan mencapai lebih dari 5 triliun rupiah secara estimasi. Hal tersebut dilihat dari terus meningkatnya tren perputaran ekonomi dari tahun ke tahun penyelenggaraan.
5: Race, saya rasa tidak ada kendala, insya Allah 9, 10, 11 sesuai dengan rencana. Dan kami terus melakukan persiapan-persiapan. Tiket cukup bagus, pergerakannya sudah 50%. Dan ini menandai bahwa secara respon rasanya lebih baik dari tahun lalu. Terus kemudian dampak ekonominya saya harapkan bisa mencapai di angka lebih dari 4,9 triliun. 2024 adalah 4,2 triliun. 2025 di 4,9. Tahun ini insya Allah kita mencapai 5, sekian triliun.
1: Sirkuit Internasional Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat Indonesia menjadi gelaran seri ke-17 dari total 22 balapan MotoGP dalam semusim. Penyelenggaraan tersebar di 5 benua termasuk negara-negara seperti Thailand, Brazil, Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, Italia, Jepang, Australia, Malaysia, Qatar, dan Portugal. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

tanpa kontrol fisik pengemudi manusia. Lalu, bagaimana hasil uji coba dan perdebatan di lapangan? Nantikan informasinya usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Drive.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Logistik kini memasuki babak baru dengan uji coba truk semi-trailer berbobot 25 ton tanpa kontrol fisik dari pengemudi manusia. Namun, inovasi ini menimbulkan tantangan baru bagi serikat pekerja karena ancaman pemutusan hubungan kerja serta kekhawatiran atas keamanan kendaraan besar di jalan bebas hambatan. Lalu, bagaimana hasil uji coba dan juga perdebatan di lapangan? Berikut liputannya untuk Anda.
1: Dari Dallas, Texas, Amerika Serikat, reporter Ed Lavendera melakukan uji coba langsung di dalam kabin truk otonom berbobot 25 ton di jalan tol. Kendaraan ini dikembangkan oleh Volvo dengan dukungan sistem komputer otonom dari Aurora. Dilengkapi kamera dan radar 360 derajat, truk pintar ini mampu melaju di jalur dengan aman, merespons kendaraan lambat di depannya, hingga menghindari hambatan di jalanan tanpa sentuhan kemudi manusia. Meski teknologi ini terus dikembangkan, penolakan keras datang dari serikat pekerja karena menilai teknologi otonom belum sepenuhnya siap mengikuti fleksibilitas keputusan manusia.
2: Humans and especially trained CDL truck drivers, they make decisions in real time. Where a machine is all computerized and we feel that the technology is not there for them to be safe and be able to make decisions the way a human can.
1: Namun pihak pengembang menepis kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa sistem otonom justru mengeliminasi faktor kelalaian manusia seperti mengantuk hingga gangguan konsentrasi untuk menekan angka kecelakaan hingga nol.
3: The fact that it can operate indefinitely and it doesn't get distracted, it doesn't get confused, it doesn't get tired means that it's paying attention to everything around it and it's really going to be a big benefit in driving those accidents towards zero over time.
1: Selain faktor keselamatan, truk otonom ini menjawab tantangan dari sisi efisiensi logistik dengan kemampuan menempuh jarak jauh tanpa terhambat batasan waktu istirahat.
4: It doesn't need, you know, a lunch break, doesn't need a coffee break, doesn't have, you know, mandatory break times. You can go much further, you can go faster, and that is of course super valuable.
1: Rancangan lebih dari 300 unit truk otonom ini dipersiapkan untuk beroperasi penuh pada awal tahun 2027. Kemajuan teknologi ini dipersiapkan menjadi standar baru industri logistik masa depan di tengah perdebatan efisiensi industri dan ancaman kehilangan lapangan kerja pengemudi truk komersial.
0: Ekspansi kendaraan kecerdasan buatan pada sektor transportasi kini mulai memasuki pusat pemerintahan Amerika Serikat. Dewan Kota Washington DC pun tengah membahas rancangan undang-undang baru yang

0: Dewan Kota Washington DC mempertimbangkan peraturan baru yang membuka jalan bagi kendaraan otonom seperti Waymo untuk beroperasi secara komersial. Anggota Dewan Charles Allen menjelaskan skema regulasi bertahap ini untuk memastikan keamanan operasional sebelum izin penuh diberikan.
1: What this does, it sets up a schedule of the first the testing phase without a human being in the car. The next would then be a capped fleet of no more than 200 vehicles. And then after that, if they show the safe operation at that level, then they can move to essentially an unrestricted ability.
0: Kemajuan regulasi ini mendapat dukungan dari kelompok disabilitas netra karena taksi otonom jadi solusi atas seringnya penolakan penumpang yang membawa anjing pemandu oleh taksi konvensional.
2: I'm a service animal user. I have a guide dog, and I have been denied rides because of my dog. I lost count countless times. And so when you take an autonomous vehicle, there is no driver to say no.
0: Meski memberikan aksesibilitas bagi kelompok disabilitas, pakar otomasi mengingatkan bahwa ketidakpastian kondisi jalanan seperti banjir dan pengereman mendadak tanpa alasan masih jadi kelemahan utama kecerdasan buatan.
3: So I think that phantom braking is an accident mode that we don't have as humans. We don't drive into flooded roads. I mean, recently a Waymo passenger had to go for a swim because it drove into a flooded area. And we also know how to drive when the lights go out. And these are all areas of novelty, of uncertainty that are a problem. In fact, I call uncertainty the kryptonite of self-driving cars. And DC is just full of uncertainty on any given day.
0: Selain isu teknis dan keselamatan, gelombang protes juga datang dari para pengemudi taksi konvensional di Union Station yang khawatir mata pencaharian dan kesejahteraan keluarga mereka akan terpengaruh dengan kehadiran taksi otonom.
4: Waymo or whatever, they kill our business. Already Uber and Lyft, they kill our business. We have family, we have mortgage, we have a lot of things. We pay for the kids' school, everything. We don't like this one. Please, President Trump, or Governor, or Mayor, or Congress, we don't want Washington DC, whatever drivers.
0: Rancangan Undang-Undang Kendaraan Otonom ini dijadwalkan masuk ke tahap pemungutan suara Dewan Kota Washington DC mendatang. Keputusan ini akan menjadi penentu apakah Washington DC akan menjadi kota berikutnya setelah 10 kota besar di Amerika Serikat seperti San Francisco, Los Angeles, Phoenix hingga Atlanta sudah menerapkan layanan taksi otonom secara komersial.
5: Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lengkapi juga beragam informasi menarik lainnya dalam Instagram @CNNIDOTO. Saya Albi Pratama, pamit undur diri, sampai jumpa, and until the next flight.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Clarissa Aradia, inilah CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya. Kita awali CNN Indonesia Sports Weekend hari ini dari hasil pertandingan sepak bola Eropa. Hat-trick pemain pinjaman Real Madrid, Franco Mastantuono ke gawang Venezia membawa Fiorentina meraih kemenangan pertama di musim ini. Sementara gol tunggal Juan Ignesias memastikan Sevilla merebut kemenangan atas Valencia pada Jornada 5 La Liga Spanyol.
1: Fiorentina bertanding ke markas Venezia pada Giornata 4 Serie A Italia Sabtu dini hari waktu Indonesia. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit 22 lewat gol yang dicetak Akor Adams. Namun keunggulan Venezia hanya bertahan 7 menit setelah pemain pinjaman Real Madrid, Franco Mastantuono, mencetak gol penyeimbang. Penyerang asal Argentina itu bahkan tak butuh waktu lama untuk kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol kedua Mastantuono pada menit 30 membawa La Viola unggul 2-1 di babak pertama. Memasuki paruh kedua laga, Fiorentina kembali menambah keunggulan. Berawal dari sebuah serangan balik, Matteo Pellegrino mencetak gol ketiga bagi Fiorentina. 6 menit jelang waktu normal berakhir, Mastantuono

0: 3 klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin dari 5 pertandingan.
1: Menjelang laga El Clasico antara Persija Jakarta versus Persib Bandung, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin apel jaga Jakarta bersama puluhan perwakilan supporter Persija di Jackmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Jumat sore. Dalam apel tersebut, Pramono meminta masyarakat khususnya Jackmania untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian pertandingan.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang didampingi Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Dekananto Eko Purwono memimpin apel jaga Jakarta bersama puluhan perwakilan supporter Persija The Jackmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Jumat sore. Laga Persija versus Persib Bandung merupakan momentum yang sudah lama dinantikan karena sudah lebih dari 7 tahun laga El Clasico itu tak berlangsung di Jakarta. Untuk itu Pramono meminta masyarakat khususnya Jackmania untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian pertandingan. Serta tak membawa rivalitas antara Persija Jakarta dan Persib Bandung keluar lapangan termasuk melalui media sosial.
2: Dan ini adalah pertandingan setelah 7 tahun tidak bisa berlangsung di Jakarta. Akhirnya bisa berlangsung di Jakarta, mudah-mudahan ini menjadi pertandingan yang penuh sportivitas. Dan tadi dalam apel jaga Jakarta saya menegaskan bahwa rivalitas antara Persija dan Persib Bandung adalah rivalitas di pertandingan sepak bola. Setelah selesai pertandingan harus tetap menjadi saudara, sahabat. Dan untuk itu kita akan memulai membangun kebersamaan bahwa masyarakat kita, baik masyarakat Jakarta, masyarakat Bandung, masyarakat Jawa Barat bisa bersama-sama untuk menjaga ini.
0: Untuk memastikan keamanan selama rangkaian pertandingan, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 17.800 personil gabungan, baik dari unsur kepolisian, TNI, serta Pemprov DKI.
3: Kemudian, untuk pengamanan, kita juga bekerjasama dengan Polda Jabar dan juga Polda Banten untuk melakukan kegiatan penyekatan sebagai bentuk preventif atau antisipasi. Kami yakin dengan komitmen yang sudah dibuat oleh teman-teman Jackmania bahwa teman-teman Jackmania berjanji akan tertib dalam pelaksanaan pertandingan itu baik sebelum pertandingan, kemudian pada saat pertandingan termasuk setelah selesai dari pertandingan.
0: Sesuai dengan regulasi FIFA, dalam laga Persija kontra Persib Bandung, supporter Persib Bandung dilarang untuk hadir di Stadion GBK. Aturan ini berlaku adil dan menganut asas timbal balik, di mana saat Persija bertanding ke markas Persib di Bandung pada putaran lainnya, hal serupa bakal diterapkan kepada pendukung Macan Kemayoran. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Menjelang pertandingan klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung Sabtu sore, personil keamanan yang merupakan gabungan antara pihak kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI bersiaga di lokasi kegiatan. Pihak keamanan terlihat sudah memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno sejak Sabtu siang. Dalam pengamanan laga antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung, sebanyak 70.800 personil gabungan dikerahkan agar pertandingan berjalan aman dan kondusif. Untuk mengetahui kondisi terkini jelang laga derby Persija Persib di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Mikhair Hamar. Khaira, halo, selamat siang. Apakah supporter Persija sudah berdatangan dan bagaimana pengamanan di Stadion GBK?
4: Yap, selamat siang Era. Menjelang big match antara Persija melawan Persib yang akan berlangsung sore hari ini di jam 3:30 sore ini, menurut pemantau kami sedari siang hari ini belum terlihat sama sekali tanda-tanda kehadiran dari pendukung Persija atau akrab disebut dipanggil dengan dicek ya. Namun bisa dilihat situasi terkini di lokasi ini dipenuhi oleh pihak keamanan yang sudah bersiaga dan sedang melaksanakan apel pengamanan untuk mengamankan pertandingan hari ini. Di mana personel keamanan ini merupakan gabungan antara pihak kepolisian, TNI dan juga Pemprov DKI Jakarta. Pengamanan pada pertandingan kali ini memang lebih sekarang sama-sama kita ketahui.

0: ke Persija Jakarta. Oleh karena itu, untuk menghindari dan juga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan berupa kericuhan ataupun yang lainnya, personil keamanan yang diterjunkan pada hari ini berkisar lebih dari 17.800 personil yang tidak hanya bersiaga di lokasi ini ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, namun juga ditempatkan di beberapa titik-titik krusial di Jakarta hingga Banten dan juga beberapa wilayah di Jawa Barat begitu ya. Karena pada aturan dalam pertandingan kali ini, baik itu dari PSSI maupun Gubernur Jawa Barat itu ya, Bapak KDM juga menegaskan dan juga merekomendasikan kepada para pendukung dari Persib sendiri agar tidak datang ke lokasi pertandingan hari ini di Gelora Bung Karno dan juga menyaksikan pertandingan dari balik layar kaca saja begitu ya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Dan juga sebelum hari ini juga kemarin Bapak Pramono Anung juga telah menggelar apel jaga Jakarta bersama dengan perwakilan Dejek ya, di mana Bapak Pramono Anung juga menegaskan bahwasannya sebisa mungkin pertandingan yang terlaksana hari ini rivalitasnya sebisa mungkin hanya di dalam pertandingan saja, dalam artian ketika pertandingan sudah selesai, pertemanan dan juga solidaritas sesama pendukung sepak bola di Indonesia dapat kembali diperketat begitu ya, dijalin kembali antar sesama para pendukung supporter sepak bola. Dan juga pada hari ini, pada pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib hari ini juga akan dihadiri langsung oleh Bapak Pramono Anung, di mana dijadwalkan Bapak Pramono Anung akan hadir di lokasi kurang lebih sekitar jam 3 sore ini. Dan juga dari panitia pelaksana sendiri juga menegaskan bahwasanya untuk setiap supporter yang hadir pada hari ini, khususnya adalah supporter dari Persija Jakarta atau akrab disebut dengan Dejek ya, wajib hukumnya untuk memakai jersey dari Persija Jakarta, baik itu edisi tahun lalu maupun edisi terbaru begitu. Tentunya pertandingan ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh supporter bola, baik itu dari pendukung Persija maupun pendukung Persib. Dan juga kami tentunya akan mengabarkan kepada para pemirsa di rumah ataupun juga mengupdate informasi kepada Anda, Era, bagaimana hasil pertandingan yang akan berlangsung dari pertandingan hari ini. Kembali ke studio, Era.
1: Terima kasih, Haira. Tentunya sangat diharapkan bahwa laga ini bisa berlangsung secara kondusif dan sangat kita nantikan bagaimana hasil pertandingan sore hari nanti. Terima kasih banyak, Haira. Selanjutnya, pemirsa, meski tanpa didukung langsung oleh Bobotoh yang dilarang hadir di Stadion GBK, Persib Bandung menyatakan akan tetap tampil maksimal saat melakoni derby El Clasico melawan Persija Jakarta sore ini. Laga derby Persija-Persib ini terakhir kalinya berlangsung di Jakarta 7 tahun yang lalu.
2: Jelang derby El Clasico di kandang Persija Jakarta pada Sabtu sore, Persib Bandung menjalani latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api di kawasan Gede Bage, Kota Bandung. Dua pemain yang sebelumnya absen dalam laga kontra PSM Makassar, Sandy Walsh dan Eliano Reyners, nampak hadir dalam latihan yang dipimpin pelatih Igor Tolikhodak tersebut. Meski dipastikan tanpa Bobotoh yang dilarang mendukung langsung Persib di GBK, namun pemain Persib Beckham Putra Nugraha menilai tim Maung Bandung tetap tidak mengalami tekanan menjelang laga tandang kontra Persija. Kondisi Persija yang akan bermain di bawah dukungan supporter di kandang serta ambisi kuat untuk memenangkan laga dinilai Beckham akan menjadi tekanan berat bagi Persija yang sebelumnya gagal meraih kemenangan atas Persib di 5 laga terakhir.
3: Persiapannya sangat bagus, apa yang di planning oleh pelatih kita akan terapkan planning nanti, karena ini jadi pertarungan bukan hanya skill atau taktik di lapangan, yang terpenting mentality kita untuk bisa bermain baik dan tetap kita pressure dari mereka juga pastinya akan lebih berbeda karena bermain di rumah sendiri di Stadion GBK, tapi yang terpenting kita fokus kepada tim kita sendiri bagaimana kita bisa mengalahkan mereka di kandang mereka.
2: Jelang pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta, Bobotoh Maung Bandung Bersatu atau Bomber bersama anggota Satlantas Polres Cimahi membagikan nasi box kepada pengendara, baik plat D maupun plat B. Bomber mengajak Bobotoh untuk menjaga persaudaraan dan kondusivitas antar supporter jelang laga tersebut.
4: Menjaga kondusivitas keamanan biar tertib, aman, terkendali. Jangan sampai kita sebagai warga Jawa Barat, khususnya kota Cimahi, apapun yang terjadi, mau kalah mau menang, kita tetap mendukung Persib Bandung dan aman kondisivitasnya terkendali.
2: Selain berbagi nasi dus, Bomber Cimahi juga menyiapkan nobar di Gor Sangkuriang. Melalui aksi ini, Bomber berharap semangat mendukung Persib tetap berjalan seiring dengan semangat berbagi dan menjaga perdamaian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pertandingan penuh gengsi antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu sore. Pada laga pekan kedua Super League ini, Bobotoh dipastikan tidak bisa mendukung langsung sang Pangeran Biru. Persib Bandung akan bertemu kembali dengan rival abadinya Persija Jakarta pada duel El Clasico Super League 2026-2027. Pertemuan dua tim besar ini selalu menghadirkan atmosfer berbeda. Pada laga kali ini, skuad asuhan Igor Tolik harus berlaga tanpa dukungan langsung Bobotoh di stadion. Meski demikian, sejumlah Bobotoh di kota Bandung, Jawa Barat tetap mendukung keputusan untuk tidak hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dukungan terhadap tim tetap diberikan, salah satunya melalui nobar atau nonton bareng yang disediakan di sejumlah lokasi di wilayah Bandung.
5: Jadi mungkin langkah manajemen Persib untuk melarang para bobotohnya untuk pergi ke Jakarta terutama ke BK itu hal yang bagus sih untuk keselamatan nyawa bobotoh sendiri kepada manajemen Persib juga itu sangat baik, sangat bagus ya. Ada instruksi untuk tidak ke GBK atau ke Jakarta.
6: Untuk bobotoh sendiri sih ya untuk away sangat sangat dikhawatirkan ya kalau ada yang datang ke sana satu. Beberapa potensi, contohnya takutnya ada korban seperti yang sebelum-sebelumnya juga sih ya. Alangkah baiknya lebih baik jangan away ke sana. Kita di Bandung pun kan di area Jawa Barat banyak juga ya untuk nobar-nobar. Lebih baik yaudahlah nobar di area sekitaran yang dekat-dekat rumah aja sih, seperti itu aja sih.
7: Tetap mendukung ya?
6: Tetap mendukung, selalu mendukung.
8: Ya lebih baik sih jangan ke Jakarta sih demi keselamatan. Ya. Gimana ya?
7: Lebih baik nobar di sini atau gimana?
8: Iya, lebih baik nobar di sini aja. Demi ketertiban, keselamatan bobotoh bersama gitu.
7: Tetap mendukung ya, Kang ya?
8: Tetap dukung dari jauh aja gitu.
7: Prediksi skor?
8: Prediksi skor saya sih 1-2 buat Persib. Biasa comeback lah.
1: Atlet panjat tebing Indonesia, Anta Syafirobi Al-Hilmi menjadi juara dalam ajang World Climbing Series Kueyang China 2026. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports Weekend.
9: Di tangan Endang Mintarja, Kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
10: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
9: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Atlet panjat tebing Indonesia, Anta Syafirobi Al-Hilmi menjadi juara dalam ajang World Climbing Series Kueyang China 2026. Robi yang turun di nomor speed perorangan putra meraih medali emas usai menjadi yang tercepat. Robi melangkah ke final untuk bertemu tiga pesaingnya dari Jepang dan dua atlet tuan rumah. Di final, Robi sukses menjadi yang tercepat dengan menorehkan waktu 4,65 detik. Adapun dua atlet Cina, Yong Qiling dan Shou Hongchu, harus puas berada di tempat kedua dan ketiga. Yong Qiling mencatatkan waktu 4,75 detik, sementara Shou Hongchu terpaut 0,15 detik dari Robby. Dengan kemenangan ini, Robby kokoh bertengger di peringkat 1 dunia speed perorangan putra seri 2026 dengan skor 2864.
11: Saya sudah kalah 3 kali di gold race dan saya ingin memberikan yang terbaik buat Indonesia, khususnya medali emas, dan saya ingin mengibarkan bendera merah putih di tingkat tertinggi. Banyak hal yang harus saya improve, khususnya di teknik drill karena banyak kekurangan saya di sana dan saya masih harus improve saya untuk ke depan.
12: Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robby memecahkan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
1: Jepang memastikan tempat di semifinal AVC Men's Volleyball Continental 2026 usai membungkam India dengan skor 3-0. Sementara Iran juga melangkah ke babak 4 besar dengan menyingkirkan China Taipei di perempat final.
13: Perempat final AVC Men's Volleyball Continental 2026 mempertemukan tuan rumah Jepang dengan India. Jepang yang turun dengan skor terbaiknya langsung tampil agresif sejak awal set. Hasilnya, tanpa kehilangan set, Jepang sukses menang straight set 25-17, 25-15, dan 25-19. Trio hitter Yuki Ishikawa, Yuji Nishida, dan Ran Takahashi menjadi penyumbang poin terbanyak bagi tim Samurai. Ishikawa dan Nishida masing-masing mencetak 12 poin, sementara Ran Takahashi mencetak poin terbanyak dengan 14 poin. Jepang pun lolos ke semifinal untuk bertemu dengan Korea Selatan. Di pertandingan lainnya, Iran juga memastikan tempat di babak semifinal setelah sukses menumbangkan China Taipei dengan skor 3-1. Setelah sempat unggul di dua set pertama, 25-19 dan 25-19, Iran kehilangan set ketiga dengan skor 21-25. Beruntung Amin Ismail Nezat dan kawan-kawan kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya di set keempat. Iran akhirnya memastikan kemenangan di laga ini dengan merebut set keempat 25-18. Iran pun sudah ditunggu Australia di babak empat besar.
1: Final tunggal putri Grand Slam US Open 2026 akan menjadi final ideal. Final kali ini mempertemukan unggulan pertama Arina Sabalenka versus unggulan kedua Elena Rybakina. Di babak semifinal, Sabalenka dan Rybakina sama-sama berhasil mengalahkan wakil tuan rumah. Sementara unggulan pertama sektor tunggal putra Alexander Zverev melaju ke final setelah melalui pertarungan sengit melawan Karen Khachanov.
2: Bermain di Stadion Arthur Ashe, New York pada Jumat waktu setempat, juara bertahan Arina Sabalenka kembali berhasil melaju ke babak final Grand Slam US Open 2026 untuk ketiga kalinya secara beruntun. Bertemu dengan petenis tuan rumah Jessica Pegula, Sabalenka berhasil mengendalikan permainan dengan pukulan-pukulan kerasnya. Sempat bermain ketat di set pertama, Sabalenka langsung menyerang di set kedua. Dalam waktu 1 jam 20 menit, Sabalenka menyingkirkan Mindy Pegula untuk menginjakkan kaki di final US Open dengan skor 7-5, 6-2. Kemenangan juga diraih petenis yang baru saja naik ke peringkat 1 dunia, Elena Rybakina. Melawan petenis tuan rumah, Coco Gauff, Rybakina harus bermain 3 set. Sempat tertinggal di set pertama, Rybakina bangkit di 2 set berikutnya. Tenis asal Kazakhstan itu akhirnya keluar sebagai juara dengan skor akhir 3-6, 6-4, dan 6-4. Di final, Rybakina akan ditantang unggulan pertama sekaligus juara bertahan, Arina Sabalenka. Sementara di sektor tunggal putra, unggulan pertama Alexander Zverev melaju ke final US Open 2026 setelah mengalahkan Karen Khachanov. Zverev menang melalui pertandingan sengit dalam 3 set, 6-3, 7-6 tiebreak 7, dan 7-6 tiebreak 6. Kemenangan ini membawa petenis Jerman itu selangkah menuju gelar Grand Slam keduanya tahun ini, sekaligus mengantarkan Zverev ke final turnamen Grand Slam untuk ketiga kalinya secara beruntun.
1: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports Weekend akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Mental dan psikologis anak menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audisi umum bulu tangkis PB Jarum yang digelar di Kudus, Jawa Tengah. Untuk mengetahui pentingnya memahami kondisi mental dan psikologis anak, edukasi pun diberikan pada para pelatih dan orang tua peserta audisi tahun ini. Informasi ini juga sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend hari ini. Saya Clarissa Radia pamit, salam sehat, sampai jumpa.
1: Dari ribuan anak-anak peserta audisi PB Jarum di Kota Kudus ini, nantinya hanya segelintir yang bisa lolos ke fase akhir dan diterima menjadi atlet binaan klub. Dengan tingkat persaingan dan kompetisi yang sangat tinggi, faktor mental dan psikologis anak menjadi hal penting yang kadang terlupakan. Untuk itu, pada audisi umum PB Jarum tahun ini, digelar sesi diskusi dan edukasi membahas soal mental dan psikologi anak yang diikuti oleh para pelatih dan orang tua peserta.
2: Karena memang tidak hanya kemampuan saja yang dibutuhkan, tetapi mental juga sangat berpengaruh dalam permainan anak di lapangan. Jadi seharusnya memang bukan hanya orang tua dan pelatih, tetapi juga anak juga perlu memberikan pendampingan, didapat pendampingan psikologinya juga.
3: Semenjak jadi pelatih ini ya mau nggak mau ya belajar sedikit-sedikit tentang mental anak untuk mengatasi ya itu tadi, untuk biar anak gak jenuh ketika latihan, ketika turnamen, gimana mengatasinya, dan ya banyak hal yang dilakuin lah.
1: Orang tua dan pelatih juga harus memberikan pemahaman pada anak apa alasan serta tujuan mereka berlatih dan berkompetisi. Dan yang terpenting, orang tua juga harus tahu apa yang sebenarnya menjadi keinginan sang anak.
4: Orang tua harus memahami juga kondisi psikis anaknya. Apakah ini kemauan anak atau karena memang ekspektasi orang tua. Sekiranya memang ini memang cita-cita anaknya, ya orang tua didorong dengan maksimal. Lingkungannya mendorong, atau orang tuanya mendorong, coachnya ikut mendorong ya. Tapi kalau itu tadi kembali ke ekspektasi orang tua, nah ini barangkali nanti akan tidak menjadi maksimal untuk atlet tadi ketika mengikuti kompetisi yang diikuti.
1: Pentingnya memahami mental dan psikologi anak juga disadari betul oleh mantan pebulu tangkis nasional peraih emas Olimpiade 2016 Tontowi Ahmad. Apalagi putra dari Owi, Arsya Alvarezel Ahmad yang baru berusia 8 tahun juga menjadi peserta audisi umum PB Jarum tahun ini.
5: Kadang-kadang kita sebagai orang tua ke anak kita ekspektasi berlebihan yang jatuhnya malah menekan si anak ini gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya masih anak-anak ya di apa namanya di maintenance dengan baik lah kita, iya sesuai porsinya. Jangan sampai kita sebagai orang tua egois sendiri menekan anak yang akhirnya anaknya malah jadi stres sendiri.
1: Perjalanan dari anak-anak ini masih sangat panjang. Pendampingan serta dukungan dari orang tua dan pelatih menjadi hal yang sangat penting bagi mereka. Karena gagal di audisi ini bukan menjadi akhir dari segalanya. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Kudus.

0: Di Cikande Serang, ratusan warga rela antri di bawah terik matahari demi mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Meski harus antri berjam-jam, warga mengaku senang mendapat beras gratis. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah ASN korban kekejian kelompok kriminal bersenjata di Papua. Keluarga tidak menyangka ada korban yang berniat mengirim bantuan pangan yang justru dihabisi. Di tengah pesatnya perkembangan kota Bogor, masih ada usaha pangan yang produksinya mempertahankan teknik tradisional yakni tepung sagu. Dan sehari menjadi akan mengajak kita melihat dari dekat pembuatan tepung sagu, mulai dari batang aren hingga mengolahnya menjadi sagu. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi Akhir Pekan, Mendalam Terpercaya. Seorang ayah di Garut, Jawa Barat mengajak anaknya yang masih sekolah untuk membobol belasan minimarket. Adapun di kota Tangerang, Banten, aksi nyeleneh dipertontonkan komplotan maling sepeda motor. Sebelum membawa kabur sepeda motor incarannya, pelaku berjoget untuk mengalihkan perhatian korban.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di salah satu kafetaria di Jalan Cirarap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dua orang pelaku saling berbagi peran saat menjalankan aksi kriminalnya. Seorang pelaku bersiaga di atas sepeda motor sembari mengamati situasi, sementara seorang lainnya menjadi eksekutor pencurian. Sebelum beraksi, seorang pelaku sempat berjoget. Aksi ini pun diduga agar pengunjung kafe tidak curiga dan untuk mengalihkan perhatian. Dalam hitungan detik, pelaku bisa membawa kabur satu unit sepeda motor milik pengunjung kafe. Mengetahui sepeda motornya dicuri, pemilik dibantu sejumlah pengunjung kafe berusaha mengejar namun gagal. Menurut warga di wilayahnya memang kerap terjadi kasus pencurian kendaraan. Maling menyasar sepeda motor yang terparkir di depan kafe maupun rumah. Warga pun meminta pihak Polsek Karawaci bisa menangkap para pelaku.
2: Awalnya motor itu terparkir di depan kafe. Dan si yang pemiliknya itu di dalam kafe, dia baru ngeh saat si motor itu mau dicuri. Pas sudah mau kabur itu si pencurinya, baru ngeh, mereka baru keluar pemiliknya.
1: Sementara di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kamera pengawas merekam peristiwa pencurian di salah satu minimarket. Komplotan kriminal yang terdiri dari 3 orang mencuri uang di laci serta sejumlah barang dagangan di etalase minimarket. Mereka juga berusaha merusak kamera pengawas namun gagal lantaran posisi kamera tidak dapat dijangkau. Kawanan penjahat ini leluasa beraksi di tengah gelapnya malam. Bermodalkan rekaman kamera pengawas, polisi bisa menangkap komplotan maling tersebut pada Jumat 11 September. Mirisnya, 2 orang pelaku ternyata merupakan bapak dan anaknya yang masih berstatus pelajar. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 19 minimarket telah dibobol kelompok kriminal ini dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman bui di atas 7 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, di Cikande Serang ada ratusan warga yang rela antri di bawah terik matahari demi mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Meskipun harus antri berjam-jam, warga mengaku senang mendapat beras gratis. Kepanasan dan berkeringat serta antri berjam-jam dilakoni ratusan emak-emak demi mendapatkan bantuan beras gratis di kantor desa Cikande, Kabupaten Serang pada Jumat siang. Bantuan beras ini diberikan kepada warga kurang mampu, penerima manfaat, dan sebelumnya telah didata oleh pihak desa. Total sebanyak 4.038 karung beras disalurkan dalam program ini. Dan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 3 karung beras, masing-masing berisikan 10 kg. Meskipun harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari, warga mengaku tetap senang karena mendapatkan bantuan beras secara gratis.
3: Jam berapa nunggu?
4: Udah 2 jaman lah, Pak.
3: Nunggu?
4: Iya.
3: Ini dapat apa?
4: Dapat apa? Dapat beras.
3: Berapa?
4: 3 kilo, 30 kilo.
3: Gimana, Bu? Perasaan, Bu? Dapat beras?
4: Senang. Pak.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan awali dari Jakarta Timur. Ini ada sebuah rumah indekos di Ciracas yang digeruduk puluhan emak-emak. Mereka menuntut rumah indekos ini ditutup karena dituding menjadi tempat peredaran narkoba dan juga sarang prostitusi. Membawa aneka poster dan juga pengeras suara, puluhan emak-emak mendatangi sebuah rumah indekos di Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas. Rumah indekos tersebut dituding menjadi sarang prostitusi dan juga peredaran narkoba. Aksi tersebut sempat memanas ketika kerabat pemilik indekos tiba di lokasi. Perempuan tersebut sempat meminta massa untuk membubarkan diri, namun ditolak. Ia juga sempat mendorong massa pendemo. Lurah Cibubur yang tiba di lokasi menyebut, unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari rapat warga 2 hari lalu. Salah satu keputusannya mendesak pengosongan rumah indekos. Saat ini personil Polsek Ciracas masih mendalami adanya unsur pidana dari temuan obat keras dan alat kontrasepsi di area rumah indekos. Selanjutnya kita bergeser ke Jawa Barat, warga di kota Sukabumi menutup akses jalan menuju ke tempat pembuangan sampah akhir Cikundul. Aksi ini dilatar belakangi rasa kecewa lantaran tanah pemakaman wakaf milik warga terendam air limbah dan juga tertimbun sampah. Kecewa lahan makam tercemar air limbah dan sampah, warga kampung Santiong, Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, memblokade akses truk ke tempat pembuangan akhir Cikundul pada Jumat pagi. Aksi warga ini membuat belasan truk sampah tertahan hingga 5 jam. Lahan pemakaman lama milik warga kini sudah tidak bisa digunakan karena tertimbun sampah dan juga tercemar limbah. Sementara area pengganti yang disediakan Pemda berubah menjadi rawa yang dipenuhi air limbah. Warga juga mengaku sudah lebih dari 10 tahun menanti kepastian perbaikan atas area pemakaman. Merespons tuntutan tersebut, Pemkot Sukabumi berjanji segera menggeruduk dan memperbaiki lahan makam secara bertahap. Akses jalan pun kini sudah kembali dibuka. Dari Jawa Barat kita akan terbang menuju ke Jawa Timur, hutan dan juga lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo terbakar. Upaya pemadaman menggunakan teknik waterbombing terkendala dengan kabut tebal dan juga angin. Personil gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI Polri dan juga relawan pada Jumat siang terus berjibaku memadamkan api yang membakar Bukit Pengol di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo di kawasan Gunung Bromo. Sedikitnya ada 10 titik api terpantau oleh tugas gabungan. Pemadaman dilakukan secara manual dengan cara gepyok dan juga penyemprotan air. Selain itu, helikopter waterbombing juga dikerahkan untuk memadamkan kebakaran. Meski demikian, pemadaman dari udara ini terkendala dengan kabut tebal serta tiupan angin yang membuat jarak pandang terbatas. Meski kebakaran masih berlangsung, pintu masuk Bromo dari wilayah Probolinggo masih dibuka untuk wisatawan. Doa dan juga dukungan terus mengalir bagi 5 jurnalis dan juga 3 kru kapal yang hilang kontak saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Di Jakarta dan Yogyakarta, sesama pekerja media menyalakan lilin serta memanjatkan doa agar ke-8 rekan mereka segera ditemukan dalam kondisi selamat.
5: Ratusan pewarta berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat malam. Dalam suasana haru, mereka bersama-sama memanjatkan doa bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Kegiatan yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia atau PFI ini juga dihadiri perwakilan keluarga jurnalis yang hilang kontak. PFI mengapresiasi tim SAR gabungan yang terus memperluas area pencarian untuk menemukan titik terang.
6: Pada malam ini doa bersama dari Pewarta Foto Indonesia untuk kawan-kawan kami yang meliput di Krakatau, harapannya semoga kawan-kawan kami selamat, sehat, dan kembali ke keluarga.
5: Solidaritas serupa terlihat di Yogyakarta. Para pewarta foto dan jurnalis lintas media mengawali kegiatan dengan sholat maghrib berjamaah dan sholat hajat sebelum menggelar doa bersama. Puluhan lilin kemudian dinyalakan dan disusun membentuk tulisan SOS di Namburan Lor, Kemanten Keraton, Kota Yogyakarta. Pewarta foto senior Yogyakarta, Dwi Oblo Prasetyo, masih berharap Ari Basuki dan rekan-rekannya dapat ditemukan di salah satu pulau di sekitar Krakatau.
7: Harapannya ya, semoga tim SAR bisa menemukan. Paling tidak kan mungkin ya, mungkin dia terdampar di sebuah pulau tertentu. Karena di sekitar Krakatau itu kan ada pulau-pulau ya. Harapannya segitu, jadi bisa ditemukan di salah satu pulau di mana dia bisa terdampar atau kayak gitu sih. Harapan kita semua mungkin ya.
5: Para jurnalis berharap pencarian terus dilakukan hingga seluruh rekan mereka ditemukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi, Mikhaira Amar mengajak kita melihat keseruan pembuatan tepung sagu dari pohon aren dengan cara tradisional. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.
8: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
9: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
8: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
10: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokes-nya itu.
8: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
0: Di tengah pesatnya perkembangan kota Bogor, masih ada usaha pangan yang produksinya mempertahankan teknik tradisional. Berawal dari batang aren yang diolah menjadi tepung sagu untuk bahan baku beragam hidangan. Di sehari menjadi hari ini, Mikhaira Amar mengajak kita mencoba langsung pembuatan sagu aren. Seperti apa tantangannya? Ini dia informasinya.

0: Bogor tak hanya menyuguhkan udara sejuk dan suasana hijau, tetapi juga menyimpan beragam cerita di balik makanan yang kita nikmati sehari-hari. Contohnya sagu, bahan baku yang bisa diolah menjadi bermacam hidangan dengan cita rasa dan tekstur yang khas. Satu di antaranya adalah papeda, makanan bertekstur elastis yang lekat dengan kuliner Indonesia Timur. Namun, pernahkah terpikir dari mana bahan dasar papeda ini berasal dan seperti apa perjalanannya sebelum akhirnya tersaji di atas meja?
1: Makanan kenyal satu ini kelihatannya mungkin sederhana dan juga nggak sampai 30 detik biasanya udah gol masuk lambung. Tapi siapa sangka, di balik pembuatan bahan bakunya tersimpan proses yang sangat panjang. Kira-kira gimana proses pembuatannya?
0: Salah satu sentra produksi tepung sagu ada di Kampung Selaawi, Tanah Baru, Bogor Utara. Di tempat ini, batang pohon sagu aren masih diolah secara tradisional untuk menghasilkan tepung sagu, sebuah proses yang jadi bagian dari denyut nadi masyarakat.
1: Oh, ini mau ngambil sagu buat dijemur ya, Pak ya? Oke, saya ikut ya. Oke, di tengah sudut kota Bogor yang masih asri ini, di tengah gempuran pabrik modern, masih ada pabrik sagu rumahan yang bahkan sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Dan saat sekarang ini diteruskan oleh generasi ketiga dan masih melakukan aktivitas produksi hingga hari ini.
0: Di balik bangunan sederhana ini terdapat sebuah ruang produksi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan warga setempat selama lebih dari seabad. Pabrik ini dirintis oleh kakek dari sang pemilik, yakni Matropi, pada awal 1900-an dan mampu bertahan hingga kini. Meski zaman terus berubah, suasana di dalamnya masih mempertahankan nuansa produksi konvensional. Peralatan sederhana, tenaga manusia, dan aktivitas yang berlangsung dari pagi hingga siang menjadi pemandangan sehari-hari di tempat ini. Sebagai Gen Z yang serba ingin tahu, rasanya tidak cukup kalau cuma melihat dari jauh. Jadi saya akan terjun langsung mengikuti setiap tahapan dalam proses pembuatannya. Perjalanan ini dimulai dari bahan utamanya, yaitu batang pohon sagu aren. Bahan inilah yang nantinya akan diolah untuk menghasilkan pati yang kemudian jadi tepung sagu. Dalam sekali produksi, sagu yang digunakan bisa menyentuh angka 5 hingga 10 ton. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, batang aren didatangkan dari sejumlah wilayah di Bogor hingga Serang, Banten.
1: Tepung sagu aren yang biasanya di stok sama ibu-ibu di dapur yang teksturnya lembut, halus, berasal nih dari batang aren yang materialnya cukup keras, jadi harus banget nih dipotong kecil-kecil pakai kapak.
0: Ternyata membelah batang sagu aren tidaklah mudah. Diameter batangnya saja bisa lebih dari 30 cm, jadi jangan bayangkan saya bisa langsung membelahnya sekali ayun ya. Baru beberapa saat mencoba, tenaga sudah mulai terkuras, sementara batangnya masih kelihatan santai nih di tempat. Meskipun batangnya sudah terbelah jadi beberapa bagian, bukan berarti otot tangan saya bisa istirahat. Potongan yang berukuran besar ini kembali harus dipecah jadi bagian yang lebih kecil dengan menggunakan parang. Tujuannya supaya batang lebih mudah masuk ke tahap penggilingan, sekaligus tahapan ini membersihkan bagian-bagian material sagu yang kotor. Masuk ke mesin, pecahan sagu aren tadi dihancurkan hingga menghasilkan sari halus. Material ini kemudian bercampur dengan aliran air jernih yang membantu membawa pati menuju tahap berikutnya. Dari sini nih, bentuknya sudah mulai berubah dari potongan batang menjadi butiran halus yang mengandung pati. Menariknya, mesin ini sudah dilengkapi alat tapis berukuran besar yang bekerja secara otomatis. Bulir yang masih kasar akan tertahan, sementara bagian yang lebih halus dapat terus mengalir. Cairan yang membawa pati kemudian dialirkan ke bak-bak penampungan. Di sinilah material halus tadi mulai dipisahkan dengan memanfaatkan proses pengendapan secara alami. Tahap pertama membutuhkan waktu 1 malam. Selama proses ini, bak penampungan dibiarkan tanpa gangguan supaya pati perlahan turun dan terkumpul di bagian dasar.
1: Nah, pati-pati yang udah diendapkan semalaman, ini bentuknya seperti ini ya. Ini masih basah dan juga warnanya cenderung abu-abu. Tapi prosesnya tidak berhenti di sini. Karena habis ini, pati-pati ini bakal di dicuci lagi dan juga direndam lagi.
0: Pengendapan pertama selesai, pati yang sudah terkumpul kemudian diambil untuk dipersiapkan ke tahap berikutnya. Beberapa bagiannya masih terlihat kasar dan menggumpal sehingga perlu dihaluskan kembali secara manual menggunakan alat konvensional. Langkah ini dilakukan agar pati jadi lebih terurai sebelum masuk ke pengendapan kedua. Dengan begitu, partikel yang tidak dibutuhkan dapat dipisahkan dan endapan berikutnya bisa menghasilkan pati dengan kualitas yang lebih baik. Pati yang sudah dihaluskan kemudian kembali dicampur dengan air bersih, lalu didiamkan selama 2 hari untuk pengendapan kedua. Waktu yang lebih lama ini membuat pati semakin terpisah dari kotoran dan material yang masih terbawa dari proses sebelumnya. Setelah 2 hari, hasilnya mulai menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pati terlihat lebih shining, shimmering, splendid. Pastinya sih lebih glowing ya daripada saya.

0: Pati sagu kemudian terbagi menjadi dua pilihan untuk dipasarkan, yaitu dalam kondisi basah atau sudah dikeringkan. Keduanya tetap memiliki nilai jual, namun tepung sagu kering menjadi produk yang paling banyak didistribusikan ke pasaran.
1: Untuk menghasilkan tepung sagu yang bisa dipasarkan, pati yang sudah mengendap ini wajib hukumnya untuk dijemur sehingga menghasilkan bulir-bulir yang halus dan juga putih seperti ini, dan kadar airnya berkurang hampir 99%.
0: Tepung sagu yang sudah kering ini punya keunggulan dari sisi daya simpan. Kadar air yang jauh lebih rendah membuatnya lebih awet. Kondisi inilah yang membuat tepung sagu kering jadi pilihan utama untuk memenuhi permintaan pasar. Produk ini bisa menempuh perjalanan lebih panjang hingga sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang tetap layak digunakan. Penjemuran di sini masih dilakukan secara konvensional menggunakan cahaya matahari. Walau kondisi sedang terik, prosesnya bisa selesai dalam waktu 1 hari. Namun, jika suasana sedang kurang bersahabat, waktunya bisa sampai 2 hari. Sekilas, tepung sagu memang sering dianggap sama dengan tepung tapioka atau yang lebih akrab disapa dengan tepung aci. Mulai dari segi warnanya sampai tekstur. Padahal, keduanya berasal dari tanaman yang berbeda loh.
1: Ini bedanya sama tepung aci apa ya, Pak ya? Karena secara look ya, kelihatannya emang mirip-mirip ya, sama-sama mirip-mirip, putih, halus ya. Gitu. Bedanya apa, Pak?
2: Bedanya kan ini dari pohon, ini mah. Kalau sagu aci tapioka itu dari
1: singkong. Gitu. Oh.
0: Setelah dijemur, tepung sagu masih harus melewati 1 tahap lagi. Tepung yang sudah kering ini kemudian diayak untuk memisahkan bagian yang tidak diperlukan dari hasil pengolahan sebelumnya. Tahap ini jadi salah satu penentu agar tepung sagu yang sampai ke pembeli dalam kondisi terbaik.
1: Jadi tepung-tepung yang sudah kering ini harus diayak ya. Kenapa sih harus diayak, Kak?
3: Karena mau membuang sampahnya, kalau banyak sampahnya. Ntar yang pelanggannya komplain, kok ada sampahnya gitu apa enggak.
0: Dalam sekali produksi, pabrik rumahan ini bisa menghasilkan hingga 1,5 ton tepung sagu. Angka yang cukup besar ya, mengingat setiap butirnya harus melewati rangkaian proses yang panjang dan kompleks. Harga pasarannya pun terjangkau, per kilogramnya dihargai mulai dari Rp10.000 saja. Namun, menjaga hasil produksi sebesar itu tentu bukan perkara yang mudah. Dari masa ke masa, 3 generasi usaha ini mengalami pasang surut.
4: Ya, bahan bakunya agak mengurang gitu kan. Nggak kayak dulu gitu kan. Nggak kayak istilahnya singkong ditanamkan ini mah nggak. Pohon sagu mah istilahnya. Tumbuhnya kan istilahnya pinggir-pinggir kali gitu kan.
0: Setelah seluruh prosesnya rampung, tepung sagu kemudian berlanjut ke tahap pemasaran. Produk ini menjadi bagian dasar untuk berbagai kreasi kuliner. Mulai dari makanan tradisional hingga yang lebih modern. Perjalanannya pun kini berpindah dari ruang produksi menuju dapur tempat tepung sagu diubah jadi hidangan.
1: Nantinya, tepung-tepung sagu ini akan didistribusikan seantero Jabodetabek. Kira-kira bisa diolah jadi apa aja ya? Nah, salah satu makanan olahan dari sagu adalah papeda ya Bu ya, makan khas dari Indonesia Timur. Nah, sekarang kita mau bikin papeda dari awal. Oke, yuk langsung Bu. Oh, ini harus terus diaduk ya Bu ya. Wah, jadi tiba-tiba langsung mengental ya ketika dikasih air mendidih ke adonan sagunya. Betul gak kayak gini? Waduh.
0: Papeda adalah olahan yang membuktikan sagu bisa menjelma jadi hidangan yang lekat dengan selera banyak orang. Meski identik dengan kuliner Indonesia Timur, hidangan ini kini tidak sulit ditemukan di kawasan Jabodetabek. Apalagi ketika disandingkan dengan ikan kuah kuning, perpaduan rasa dan teksturnya punya daya tarik tersendiri.
1: Rian, sagu ini rasanya kenyal, pas masuk ke mulut langsung jelup masuk ke tenggorokan, dipadukan dengan ikan kuah kuning yang gurih berempah. Ini rasanya benar-benar kawin dan juga balance banget. Yuk makan lagi.
0: Kehadiran olahan sagu di Jabodetabek bukan hanya sekedar menambah pilihan kuliner. Bagi perantau dari Indonesia Timur yang tinggal jauh dari daerah asalnya, hidangan ini sepertinya bisa jadi pengobat rindu akan cita rasa kampung halaman.
5: Karena kalau makan papeda ini, dua gulungan aja, udah perutnya udah kenyang. Dan ini kan sagu, jadi istilahnya tahan perut gitu ya.

0: sehari-hari lebih akrab dengan nasi, ternyata sagu juga bisa jadi pilihan sumber karbohidrat yang ciamik. Teksturnya yang khas, mudah dicerna dan bisa memberikan rasa kenyang lebih lama, membuat makan siang saya hari ini jadi semakin lengkap. Dari sebatang sagu aren, tangan-tangan terampil mengubahnya jadi sesuatu yang bernilai. Perjalanan panjang yang ditempuh bukan sekedar melahirkan sebungkus tepung, tetapi juga menjaga sebuah cerita agar tetap hidup. Sebab di balik setiap butir sagu, ada tradisi yang terus berjalan. Ada generasi yang memilih bertahan dan ada asa yang tetap diteruskan. Fikaira Amar, Dwi Agung, Bogor, Jawa Barat.
1: Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah ASN korban kekejian kelompok kriminal bersenjata di Papua. Keluarga tidak menyangka ada korban yang berniat mengirim bantuan pangan justru dihabisi. Informasinya di redaksi akhir pekan sesaat lagi.
2: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia.
1: Ya, kita ke informasi selanjutnya. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Aprida Rapi, salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Jenazah tiba di terminal kargo Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Peti jenazah Aprida Rapi tiba setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam dari Papua Pegunungan. Aprida merupakan satu dari 3 aparatur sipil negara yang tewas ditembak di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu lalu. Korban yang menjabat Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya itu diserang saat bersama 2 stafnya dalam perjalanan dinas untuk menyalurkan bantuan kepada warga di daerah pedalaman. Saat peti jenazah dipindahkan ke dalam ambulans, keluarga tidak dapat menahan tangis. Setelah diserahkan kepada keluarga, jenazah dibawa menuju Makale, Tanah Toraja untuk disemayamkan.
6: Dia salah satu korban penembakan dari 3 korban. Dia kepala bidang peternakan, sementara yang 2 stafnya. Lebih 24 tahun.
7: Jadi dari korban?
6: Kronologisnya pada saat kejadian mereka mengantarkan bantuan ke masyarakat di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat yang terpencil. Kemudian selesai pembagian bantuan, kemudian dihadang di jalan.
1: Aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua kembali terjadi dengan menembak mati 3 ASN yang ingin mengirimkan bantuan pangan di Jayawijaya, Papua. Dan sebelumnya kelompok kriminal bersenjata pada Juli lalu juga mengeksekusi pasangan suami istri dan menyerang sejumlah guru sekolah di Yahukimo, Papua. Deret kekejian kelompok kriminal bersenjata ini harus dihentikan. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
8: Pada sapinya ada ibu sekali. Dengan itu kan,
9: bro. Yo. Kamu akan Tuhan jawab ya, tadi su.
10: Maria Sukartiam, ibu korban Alfonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alfonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Alfonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
8: Ada saya punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ baik, pokoknya dia itu. Orang sudah tahu sudah mau 9 tahun, mau 9 tahun sudah. Mau, ya, 2017 dia selesai di Jogja. 2018 saya sudah mengharapkan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya. Saya pertama memang saya berat.
10: Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, diantaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Aprida Rapi. Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan Willim Buik, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Kekejian KKB tidak berhenti. Usai menghabisi 3 ASN, mereka merampas ponsel lalu dengan tega melakukan video call terhadap keluarga korban. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacungkan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
9: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
10: Aksi keji KKB bukan baru kali ini saja. Sederet aksi keji KKB berulang kali terjadi. Pada akhir Juli tahun 2026, beredar video di media sosial. Kelompok kriminal bersenjata Papua mengeksekusi pasangan suami istri di Yahukimo. Pasutri itu bahkan sempat memohon ampun dan meminta maaf, namun tetap ditembak mati. Satu bulan berselang, yakni pada awal September, personel gabungan Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo melakukan penggerebekan terhadap kelompok bersenjata yang diduga merupakan pasukan KKB Kodab 16 Yahukimo Batalion Edensawi, pimpinan Wadanyon Habis Nare di kawasan kantor KPU Lama Jalan Miaro, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo pada Selasa. 4 orang anggota KKB berhasil ditembak mati yang diduga merupakan bagian dari pasukan KKB Eden Sawi. Sebelumnya, kelompok ini diduga yang melakukan penembakan hingga tewas terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada 21 hingga 22 Maret 2025.
7: Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyonnya ini si Habis Nare, itu akan melakukan rapat terkait dengan kegiatan aksi mereka yang ada di kota DKI maupun Kabupaten Yahukimo.
10: Dari data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, hanya dalam waktu 6 bulan yakni dari Januari hingga Juni 2026, sebanyak 59 orang tewas akibat konflik di Papua. 43 diantaranya adalah warga sipil. Data Komnas HAM juga menyebut sebanyak 42 konflik terjadi di berbagai wilayah Papua dan 21 diantaranya merupakan serangan kelompok kriminal bersenjata. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke informasi lain, warga desa Andonosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dihebohkan dengan keberadaan gua di samping salah satu rumah warganya. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter, sementara di bagian dalam, lebar gua sekitar 3 meter. Selain gua tersebut juga ditemukan 2 gua lain yang ada di sekitar lokasi.
11: Inilah penampakan gua yang berada tepat di sisi kanan rumah Ngatimin, warga desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter tepat di samping pintu belakang rumah. Meski terlihat kecil, orang dewasa masih bisa masuk ke dalam. Di bagian dalam, terlihat rongga alami dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter dan lebar sekitar 2,5 hingga 3 meter. Ngatimin mengaku keberadaan gua diketahui sejak tahun 1994 saat ia sedang menambang batu di lokasi yang kini menjadi rumahnya. Alat yang digunakannya jatuh ke dalam lubang. Setelah batu-batu di sekitarnya dibongkar, terlihatlah rongga gua.
12: Kini saya menemukan ya, saya bongkar ya. Saya mengambil betel itu gaman saya bekerja itu loh.
13: Oh, untuk cari ya, batu.
12: Cari batu itu. Lalu saya bongkar ya sekian ini.

0: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diketahui di lokasi terdapat 3 gua. Satu gua berada tepat di samping rumah warga, sedangkan 2 gua lainnya berada tidak jauh dari lokasi gua pertama. Namun, belum diketahui apakah ketiga gua saling terhubung. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
1: Sudah akhir pekan, kami punya rekomendasi kuliner seafood yang bisa Anda nikmati bersama dengan keluarga. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ada kuliner udang kipas yang diolah dengan kuah santan khas Bangka. Dan bergeser ke Batam, di sana Anda bisa bersantai di tepi laut sambil menikmati sajian cumi hitam.
2: Ini dia udang kipas yang diolah dengan racikan bumbu khas Bangka di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ukurannya yang besar dengan daging yang tebal dan padat menjadi daya tarik utama kuliner ini. Ditambah guyuran kuah santan yang kental serta rempah-rempah melimpah membuat aromanya semakin menggoda. Proses memasak dimulai dari menyiapkan kuah santan yang dicampur rempah seperti kunyit, cabai rawit, terasi, asam jawa dan garam. Selanjutnya, ketika kuah sudah mendidih, udang kipas yang sudah dibersihkan dimasukkan dan dimasak hingga matang. Udang kipas kuah santan khas Lempah Kuning Muara semakin nikmat disajikan dengan nasi putih hangat.
3: Kan dipadu dengan masakan santan kelapa kayak gini nih, udah komplit rasanya. Rasa kita rasa udangnya, terus deliciousnya, lezat, nikmatnya, dan lemak dari dagingnya itu, wah istimewa lah.
2: Sajian udang kipas kuah santan ini dibanderol dengan harga Rp40.000 per ons. Di tengah cuaca panas terik, memang paling enak bersantai di tepi laut menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyantap hidangan laut. Pengalaman ini bisa Anda nikmati di bawah jembatan Satu Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Beragam hidangan laut seperti lobster, udang, kepiting, kerang, cumi hingga ikan kerapu segar tersedia di kedai ini. Pilihan menu masakan seafood juga bervariasi sesuai selera. Seperti cumi masak hitam atau digoreng tepung. Ada juga kerapu batu steam Hong Kong, udang mala, ikan bakar, ranjungan masak pedas, ikan asam pedas dengan pelengkap aneka sayuran.
4: Semuanya enak sih, cuma kalau kita kesini pasti kita tak pernah lupa coba cumi hitamnya. Kalau cumi hitamnya itu juara. Jadi kalau misalnya makan di sini pengen cumi, wajib cobain cumi hitam.
5: Sama kepiting ya?
4: Sama kepiting, ranjungan.
2: Aneka sajian hidangan laut ini dibanderol dengan harga per ons mulai Rp50.000. Kedai ini menggunakan bahan-bahan dari nelayan lokal sehingga harganya menyesuaikan dengan jumlah tangkapan harian para nelayan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sesaat lagi kami ajak Anda melihat ritual unik untuk mengenang hewan peliharaan yang telah mati dalam tradisi Chongyuan Pudu. Redaksi akhir pekan segera kembali.
6: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
7: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
6: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
1: Informasi mancanegara, tradisi Zhongyuan Pudu dalam perayaan festival Hungry Ghost di Taiwan kini tidak hanya ditujukan bagi arwah manusia. Sebuah kuil di Taipei juga menggelar ritual untuk mengenang hewan peliharaan yang telah mati.
2: Di kuil Xiahai City God Temple, Taipei, makanan hewan, camilan, serta papan nama untuk hewan peliharaan diletakkan bersama persembahan bagi para leluhur. Ritual ini merupakan bagian dari Zhongyuan Pudu, yakni ritual Taois dan Buddhis untuk memberi persembahan kepada roh-roh selama festival hantu lapar. Festival ini berlangsung pada bulan ke-7 dalam kalender lunar yang dikenal sebagai bulan hantu. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, roh orang yang telah meninggal di bulan itu dipercaya akan kembali ke dunia. Sebelumnya, ritual pudu untuk hewan ternak sudah digelar sejak puluhan tahun. Namun, ritual untuk hewan peliharaan baru dimulai dalam satu dekade terakhir. Dan tahun ini, lebih dari 400 hewan didaftarkan untuk mengikuti ritual pudu.
3: 基本上就是他在世的时候， 比如说吃的什么饲料啦，或者是罐头啦、玩具啦，哦，那其实大概就是这些，哦，那当然是希望也给他们可以，到，那就是一样嘛，透过这些仪式，那在那个世界也可以吃饱喝足嘛。
2: Perubahan cara masyarakat memandang hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga juga meningkatkan permintaan persembahan khusus hewan. Di Tainan, pesanan replika rumah, tempat tidur, dan makanan hewan untuk persembahan dilaporkan meningkat 2 kali lipat menjelang festival Hungry Ghost.
4: 我当然希望我的宠物们以后可以，如果真的走了之后，可以拥有什么样的房子，或者是他们喜欢吃的饲料啊、零食，我都会觉得这个应该是一个商机。一定也有人跟我一样是一样的想法。
2: Tradisi ini menunjukkan bagaimana hewan peliharaan kini dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bahkan setelah meninggal, para pemilik tetap ingin memberikan penghormatan dan memastikan hewan kesayangan mereka digambarkan memiliki kehidupan yang layak di alam baka.
1: Dan sebagai informasi penutup, saya ajak Anda melihat persaingan ponsel lipat yang kian memanas. Apple memasuki pasar dengan iPhone Duo, sementara Huawei dan Xiaomi menawarkan desain serta harga yang lebih beragam. Saya Rizky Harisnanda undur diri, selalu jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan.
5: Era baru ponsel lipat kini resmi dimulai Apple. Di Cupertino, California, Amerika Serikat, Apple memperkenalkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya yang dibanderol $1.999 Amerika Serikat atau setara dengan 35 juta rupiah lebih. Berbentuk seperti paspor saat ditutup, iPhone Duo dapat dibuka menjadi layar horizontal berukuran 7,6 inci. Apple membekalinya dengan chip A20 Pro, modem C2, serta baterai yang diklaim mampu bertahan selama 24 jam untuk penggunaan dua layar. Tak mau kehilangan momentum, Huawei meluncurkan Mate XT2 di Beijing. Ponsel ini dapat dilipat di dua bagian, lalu dibentangkan menjadi layar seukuran tablet. Mate XT2 ditenagai chip Kirin 9050 Pro dengan harga mulai dari 19.999 yuan atau sekitar 49 juta rupiah. Versi termahalnya mencapai 24.999 yuan atau sekitar 61 juta rupiah. Sengitnya persaingan juga diramaikan Xiaomi 18 Fold yang mulai dijual di seluruh China pada Jumat. Ponsel ini tetap seukuran paspor saat dilipat, namun dapat menampilkan 3 aplikasi secara bersamaan ketika dibuka. Xiaomi membekalinya dengan prosesor kecerdasan buatan X-Ring O3 yang diklaim lebih responsif daripada chip A19 Pro milik Apple. Harganya mulai dari 10.999 yuan atau sekitar 27 juta rupiah, hampir setengah dari harga termurah Huawei Mate XT2. Kehadiran Apple diperkirakan akan memperluas pasar ponsel lipat yang selama ini dikuasai Samsung dan produsen Cina. Namun dengan harga yang masih tinggi, ponsel lipat diprediksi belum akan segera menjadi perangkat arus utama.

0: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di salah satu kafetaria di Jalan Cirarap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dua orang pelaku saling berbagi peran saat menjalankan aksi kriminalnya. Seorang pelaku bersiaga di atas sepeda motor sembari mengamati situasi, sementara seorang lainnya menjadi eksekutor pencurian. Sebelum beraksi, seorang pelaku sempat berjoget. Aksi ini pun diduga agar pengunjung kafe tidak curiga dan untuk mengalihkan perhatian. Dalam hitungan detik, pelaku bisa membawa kabur satu unit sepeda motor milik pengunjung kafe. Mengetahui sepeda motornya dicuri, pemilik dibantu sejumlah pengunjung kafe berusaha mengejar namun gagal. Menurut warga di wilayahnya memang kerap terjadi kasus pencurian kendaraan. Maling menyasar sepeda motor yang terparkir di depan kafe maupun rumah. Warga pun meminta pihak Polsek Karawaci bisa menangkap para pelaku.
1: Awalnya motor itu terparkir di depan kafe. Dan si yang pemiliknya itu di dalam kafe, dia baru ngeh saat si motor itu mau dicuri. Pas sudah mau kabur itu si pencurinya, baru ngeh, mereka baru keluar pemiliknya.
0: Sementara di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kamera pengawas merekam peristiwa pencurian di salah satu minimarket. Komplotan kriminal yang terdiri dari 3 orang mencuri uang di laci serta sejumlah barang dagangan di etalase minimarket. Mereka juga berusaha merusak kamera pengawas namun gagal lantaran posisi kamera tidak dapat dijangkau. Kawanan penjahat ini leluasa beraksi di tengah gelapnya malam. Bermodalkan rekaman kamera pengawas, polisi bisa menangkap komplotan maling tersebut pada Jumat 11 September. Mirisnya, 2 orang pelaku ternyata merupakan bapak dan anaknya yang masih berstatus pelajar. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 19 minimarket telah dibobol kelompok kriminal ini dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman bui di atas 7 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kekeringan dan juga krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Bekasi dan sejumlah daerah di Jawa Barat. Lalu kapan musim kemarau ini akan berakhir? Kita akan ulas saat lagi. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pedagang kaca Bambang Setiawan saat kericuhan Pejompongan 27 Agustus lalu. Ketiga tersangka mengaku tersulut emosi karena kericuhan itu mengganggu aktivitas mereka mencari nafkah.
3: Polda Metro Jaya menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap pedagang kaca bernama Bambang Setiawan. Mereka adalah FP 23 tahun, DS 33 tahun, dan DDS 29 tahun. Ketiganya ditangkap di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta sejumlah alat bukti. Sebelumnya penyidik telah merilis sketsa wajah 2 terduga pelaku. Sketsa tersebut disusun dari keterangan 14 saksi dan didukung rekaman CCTV di sekitar lokasi kericuhan. Setelah mencari hingga 11 September 2026, polisi menangkap 3 orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu Polda Metro Jaya menyatakan belum menemukan indikasi keterlibatan anggota Ormas dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan. Penyidik masih mendalami peran ketiga tersangka serta rangkaian peristiwa yang terjadi saat kericuhan di Pejompongan.
4: Berdasarkan petunjuk analisa digital CCTV, video amatir, hasil sidik jari laten yang ditemukan pada saat olah tempat kejadian perkara dan hasil sketsa terduga pelaku, maka selanjutnya dari tim Subditkam Polda Metro Jaya telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku.
3: Hingga kini polisi terus mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang menyebabkan Bambang Setiawan kehilangan nyawa. Budi Tanjung, Jakarta.
2: Ke informasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler yang terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan. Informasi ini digunakan tim SAR untuk kembali melakukan pencarian. Sinyal ini tertangkap sekitar 200 meter dari bibir pantai dan informasi ini kemudian dicek oleh warga dan juga petugas setempat, namun tak ditemukan rombongan, ponsel maupun barang yang berkaitan. Hingga kini belum diketahui secara pasti sinyal tersebut berasal dari ponsel milik siapa. Namun karena informasi sinyal masih jadi salah satu petunjuk dalam pencarian, pemantauan kembali dilakukan pada 12 September. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan operator seluler serta Balai Monitoring Frekuensi di Banten dan juga Lampung untuk memantau sinyal yang tertangkap dari sejumlah BTS di sekitar Selat Sunda. Hasil pemantauan tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk ditindaklanjuti di lapangan.
5: Masih proses perjalanan menuju ke carita.
6: Dan dari Komdigi sendiri, kami sejak awal setelah menerima informasi ini mengajak semua opsel dan infrastruktur yang dibawa Kementerian Komdigi untuk memantau sinyal-sinyal ataupun tanda-tanda ya dari penggunaan smartphone misalnya di area yang diduga insiden kehilangan kontak ini terjadi. Nah, seperti kita ketahui, terakhir data yang kita terima adalah kontak terakhir pada tanggal 7 September berada di Pulau Sebesi. Nah, dengan demikian kita terus memantau, terus mencari, dan sama-sama kita berdoa, rekan-rekan sekalian, dan juga kami minta seluruh rakyat Indonesia juga mendoakan.
2: Operasi pencarian 5 jurnalis dan juga 3 kru kapal di perairan Selat Sunda memasuki hari kelima. Sebanyak 13 kapal dan juga 1 helikopter rescue dikerahkan dan disebar dalam 7 sektor.
3: Sabtu pagi, tim gabungan kembali menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue 3604 diterjunkan dalam operasi ini dan disebar ke 7 sektor pencarian. Area pencarian mencakup perairan di sekitar pesisir Banten dan Lampung hingga perairan yang mengarah ke Samudra Hindia. Petugas juga meminta masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di perairan Banten, untuk segera melaporkan jika menemukan tanda atau informasi yang berkaitan dengan keberadaan para korban. Sementara itu, keluarga korban juga masih berada di posko dan mengikuti perkembangan operasi pencarian. Mansur Suryana salah satunya. Ayah dari jurnalis Antara, Bagus Khairunas, ini berharap putranya dan semua korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Mansur juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan instruksi terkait operasi pencarian ini.
7: Saya juga terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang baik hati menuliskan saya hidup ibu dan anak saya betul-betul sebagai orang pewarta-pewarta ini membuktikan ini kepada negara melalui lewat pemberitaan gambar.
3: Sebelumnya, 5 jurnalis dan 3 kru kapal dinyatakan hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau pada Senin 7 September lalu. Ade Mazda, Pandeglang, Banten.
8: Eko, pada pukul 17.10, KN SAR Tetuka menemukan kembali life jacket berwarna orange pada koordinat 6 derajat 11.1217 menit zera 105 derajat 42.0535 menit eko, dan pada pukul 18.09 KN SAR Tetuka kembali menemukan life jacket berwarna merah pada koordinat 6 derajat 06.3757 menit zera 105 derajat 47.4104 menit eko, dan saat ini perjalanan menuju dermaga Ciwandan untuk sektor 6.

0: sektor 6 itu kita menggunakan satu unit trip dari Lampung yang bertolak dari Pulau Sabesi semalam melakukan penyisiran di sekitaran Pulau Sabesi dan Sibuku, dan pada jam 16.20 kembali sandar di Bekahuni, kembali ke posko mereka. Untuk sektor 7 sendiri itu kita menggunakan heli rescue 3604 yang tadi take off dari lapangan Carita, melakukan searching kurang lebih 41 menit dan dengan kondisi cuaca kabut, sehingga untuk sortir kedua tidak dilakukan. Hasil dari semua unsur yang melakukan, unsur gabungan yang melakukan pencarian, baik itu dari Angkatan Laut, Dirpol Air, termasuk Basarnas, Kantor SAR Banten, Kantor SAR Jakarta, Kantor SAR Lampung, dan Kantor SAR Bengkulu, itu hasil hingga saat ini masih nihil. Untuk pun kendala yang di lapangan, saat ini dari semua laporan rekan-rekan kita tim SAR gabungan dengan kabut yang sangat tebal sehingga mengganggu visibility. Seperti itu mungkin yang dapat kami sampaikan hasil operasi SAR hari kelima. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Untuk hasil identifikasi nanti kami disampaikan lebih lanjut nanti dari pihak yang berwenang. Ya, kami sudah menyerahkan, tinggal kita menunggu bersama hasilnya seperti apa. Ada lagi?
1: Pak, sedikit menegaskan, Pak. Berarti hari ini life jacket. Jaket sama jeripan, ya, Pak.
0: Yang kain SAR Tetuka, ya.
1: Iya, tiga.
0: Kain SAR Tetuka itu, ya, jeregen, helm, sama life jacket. Ya, betul. Dan sementara dalam perjalanan, sementara dijemput teman-teman yang akan diserahkan lagi ke pihak yang berwenang untuk melakukan identifikasi lebih lanjut. Seperti itu.
2: Berarti titik kontak terakhir mereka di sekitar Pulau Sabesi itu?
0: Ya, ya, berdasarkan hasil yang kita dapatkan dengan nomor telepon 7 orang, ya. Cuma satu yang terdeteksi dan itu berada di Pulau Sabesi, dan itu sudah kita melakukan pengecekan mulai hari kedua. Hari ini juga kapal RIP dari Lampung semalam sempat bermalam di sana, dan malam ini dua alut dari Kantor SAR Jakarta dan Kantor SAR Lampung itu rencana mereka lego jangkar di Pulau Sabesi. Ya, ya. Kalau CCTV kami dan untuk kemarin sudah kita melakukan sampai ke darat dan masih nihil. Seperti itu.
2: Pak, izin boleh penegasan lagi, Pak, terkait yang penemuan jerigen minyak itu, helm berwarna merah, satu jaket orange dan yang merah itu sebenarnya di sekitar perairan Akadu.
0: Itu masuk di sektor 5. Sektor 5 ini berada di sebelah utara posisi kita saat ini. Ya, sektor 5, ya. Di sektor 5, tapi di dengan jarak yang berbeda. Ya, ya, betul, betul. Sektor X, ya. Oke, betul, sektor X.
2: Bapak, ini kan kapal sulit dilacak karena nggak adanya otomatik identification system, ya, Pak, ya. Nah, kalau misalnya pemilik kapal terbukti bersalah dan melanggar aturan keselamatan, apakah itu bisa masuk ke pidananya, Pak? Itu seperti apa, Pak?
0: Kami sebagai tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, dalam hal ini Basarnas, jadi tugas utama kami adalah melakukan pencarian dan pertolongan dan evakuasi. Terima kasih.

0: Berdasarkan pergeseran SAR map ya, dengan perhitungan arah angin dan arus itu sudah mengarah ke sana. Tapi ini kita mengambil titik terakhir di sampai saat ini masih Bengkulu berdasarkan pergeseran seperti itu. Ya. Yang masuk di sektor coba dibuka, yang sektor A ya, sektor pertama ya. Dan itu kita sudah koordinasikan, termasuk kita mapelkan sampai ke Bengkulu. Diperkecil bisa? Ya. Itu ya. Cukup mungkin ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Untuk hasil, untuk besok kita akan ketemu di pagi hari lagi. Kami akan mengevaluasi hasil pencarian hari ini, sejauh mana dan apa yang menjadi kendala. Termasuk dengan apa tanda-tanda yang kita dapatkan itu akan menjadi dasar untuk melakukan perluasan pencarian. Ya. Oke. Cukup ya, terima kasih ya. Ya, kita berdoa bersama semoga kegiatan kita pencarian ini cepat ditemukan ya. Ya, saya harap semoga kita sehat-sehat semua. Oke. Terima kasih, selamat malam.
1: Yang baru saja Anda dengarkan, ini adalah pernyataan lengkap dari Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat yang menyatakan hasil dari pencarian kelima jurnalis di area Banten, begitu, masih belum ada hasil alias nihil. Dan salah satu kendala yang tadi disampaikan ini adalah kendala kabut yang sangat tebal. Pencarian akan dilakukan pada esok hari, tepatnya pada pagi hari akan dilanjutkan kembali. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pada Jumat malam pewarta Foto Indonesia atau PFI Yogyakarta menggelar doa bersama bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda sejak Senin. Doa bersama ini juga dihadiri rekan jurnalis televisi online maupun cetak.
2: Puluhan lilin dinyalakan bersama membentuk tulisan SOS di halaman sebuah rumah, tempat yang biasa digunakan berkumpul para pewarta Foto Yogyakarta di Namburan Lor, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta. Sebelumnya para pewarta foto dan jurnalis lainnya mengawali dengan sholat maghrib berjamaah disambung dengan sholat hajat. Setelah lilin menyala dan beberapa patah kata dari rekan disampaikan, doa kemudian dilangitkan bersama bagi M. Bagus Hoirunas, Ari Basuki, Yudhistira Pranoto, Firdaus Wajidi, dan Donald Husni. Kelimanya adalah jurnalis yang hilang kontak sejak Senin lalu bersama 3 orang kru kapal yang mereka tumpangi ketika sedang bertugas meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Gelaran doa bersama yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia atau PFI Yogyakarta ini demi menjaga asa dan harapan berupa kabar baik dari Selat Sunda.
3: Kami berdoa dan menguatkan hati agar mereka segera ditemukan dengan selamat, dan kami menguatkan kepercayaan itu. Kita juga berdoa untuk keluarga agar dikuatkan, dipenuhi harapan, agar mereka selalu sehat juga. Terus untuk tim SAR juga, tim SAR gabungan, kami berdoa agar mereka dilindungi Tuhan dalam melaksanakan tugas dan segera menemukan teman-teman kita.
2: Dwi Oblo Prasetyo, pewarta foto senior sekaligus Dewan Pembina PFI Yogyakarta, mengenal salah seorang dari 5 rekan jurnalis yang hilang kontak itu. Perkenalan itu sangat membekas di ingatannya, walaupun momen itu terjadi 20 tahun lalu.
4: Mengesan banget karena kemana-mana bareng dia, dan sosok orangnya memang supel ya, seneng gojek, guyon sama beliau itu Mas Arbas, Ari Basuki. Dia memang sangat-sangat ini, agresif sama foto yang bagus gitu, sangat-sangat agresif. Dan itu saya pernah liputan bareng pas Merapi, dia tuh nggak bawa tripod ya, tapi bagaimana supaya dia dapat foto bagus, dia harus apa, nyari pohon, kemudian kameranya tuh ditaruh di pohon itu terus diikat sama lakban sampai kayak gitunya. Jadi bagaimana dia bisa ngejar foto itu sebagus-bagusnya.
2: Bagi Oblo, dedikasi Arbas tak diragukan lagi. Namun, ia juga merasa sedih dengan kejadian ini.
4: aku ya sedih banget sih, karena memang di satu sisi memang ketika liputan dengan objek yang akan diliput lebih dekat memang lebih bagus sih, tapi kadang-kadang jadi ikut, aduh kenapa waktu itu terlalu deket gitu loh.
2: Namun secercah harapan masih menyala di benak Oblo dan tentunya para rekan jurnalis Yogyakarta lainnya.
4: Harapannya ya semoga tim SAR bisa menemukan, paling tidak kan mungkin dia terdampar di sebuah pulau tertentu, karena di sekitar Krakatau itu kan ada pulau-pulau ya.
2: Asa itu masih tetap ada, seperti nyala lilin para pewarta foto dan jurnalis Yogyakarta yang dihidupkan bersama lantunan doa pada Jumat malam lalu. Dan Liwontoro, Yogyakarta.
1: Selanjutnya, isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Aprida Rapi, salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Peti jenazah Aprida Rapi tiba setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam dari Papua Pegunungan. Aprida merupakan satu dari 3 aparatur sipil negara yang tewas ditembak di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu lalu. Korban yang menjabat Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya itu diserang saat bersama 2 stafnya dalam perjalanan dinas untuk menyalurkan bantuan kepada warga di daerah pedalaman. Saat peti jenazah dipindahkan ke dalam ambulans, keluarga tak dapat menahan tangis. Setelah diserahkan kepada keluarga, jenazah dibawa menuju Makale, Tanah Toraja untuk disemayamkan.
5: Ini salah satu korban penembakan dari 3 korban. Dia kepala bidang peternakan, sementara yang 2 staf. Kurang lebih 24 tahun.
6: Jadi korban.
5: Kronologisnya pada saat kejadian mereka mengantarkan bantuan ke masyarakat di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat yang terpencil. Kemudian selesai pembagian bantuan, kemudian dihadang di jalan.
1: Aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua kembali terjadi dengan menembak mati 3 ASN yang ingin mengirimkan bantuan pangan di Jayawijaya, Papua. Dan sebelumnya kelompok kriminal bersenjata pada Juli lalu juga mengeksekusi pasangan suami istri dan juga menyerang sejumlah guru sekolah di Yahukimo, Papua.
7: Pada saat punya anak itu benar sekali. Dengan itu kan,
8: yo. Kita nuakan Tuhan jawab ya tadi.
9: Maria Sukartiam, ibu korban Alfonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alfonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Alfonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
7: Pada saat punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ, baik pokoknya dia itu. Orang sudah tahu, sudah mau 9 tahun, mau 9 tahun sudah. Mau, ya, 2017 dia selesai di Jogja. 2018 saya sudah mengharapkan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya. Saya pertama memang saya berat.
9: Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, diantaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Aprida Rapi. Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan Willim Bui, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Kekejian KKB tidak berhenti. Usai menghabisi 3 ASN, mereka merampas ponsel lalu dengan tega melakukan video call terhadap keluarga korban. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacungkan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
8: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
9: Aksi keji KKB bukan baru kali ini saja. Sederet aksi keji KKB berulang kali terjadi. Pada akhir Juli tahun 2026, beredar video di media sosial. Kelompok kriminal bersenjata Papua mengeksekusi pasangan suami istri di Yahukimo. Pasutri itu bahkan sempat memohon ampun dan meminta maaf, namun tetap ditembak mati. Satu bulan berselang, yakni pada awal September, personel gabungan Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo melakukan penggerebekan terhadap kelompok bersenjata yang diduga merupakan pasukan KKB Kodab 16 Yahukimo Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyon Habis Nare di kawasan kantor KPU Lama Jalan Miaro, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo pada Selasa. Empat orang anggota KKB berhasil ditembak mati yang diduga merupakan bagian dari pasukan KKB Eden Sawi. Sebelumnya, kelompok ini diduga yang melakukan penembakan hingga tewas terhadap tenaga kesehatan dan guru di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada 21 hingga 22 Maret 2025.
10: Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyonnya ini si Habis Nare, itu akan melakukan rapat terkait dengan kegiatan aksi mereka yang ada di kota DKI maupun Kabupaten Yahukimo.
9: Dari data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, hanya dalam waktu 6 bulan, yakni dari Januari hingga Juni 2026, sebanyak 59 orang tewas akibat konflik di Papua. 43 diantaranya adalah warga sipil. Data Komnas HAM juga menyebut sebanyak 42 konflik terjadi di berbagai wilayah Papua dan 21 diantaranya merupakan serangan kelompok kriminal bersenjata. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Musim kemarau masih terus berlangsung akibatnya sejumlah wilayah di Indonesia mulai krisis air bersih. Informasinya hadir sesaat lagi.
11: Dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Di tangan Endang Mintarja, kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
13: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
11: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
1: Kemarau panjang di sejumlah daerah di Indonesia membuat warga kekurangan air bersih dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan bantuan dari pemerintah atau pihak swasta setempat.
9: Warga Dusun Klisat, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur langsung menyerbu dua truk tangki bantuan air bersih pada Sabtu siang. Air bersih disalurkan oleh Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 934 Satria Buana Yuda bersama UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tampera. Satu persatu wadah milik warga diisi air dari truk tangki. Warga juga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
14: Saat musim kemarau saat ini dengan debit air yang kurang di wilayah Desa Tambakrejo, ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat perlu. Jadi alhamdulillahnya dengan bantuan air ini tadi dan antusiasme dari masyarakat menerima air tersebut, kita bisa melihat bahwa kebutuhan suplai air di sini menjadi hal yang sangat penting.
9: Wilayah Dusun Klisat yang berada di perbukitan mengalami kesulitan air bersih setiap musim kemarau. Menurut warga, sumber mata air di wilayahnya berada cukup jauh dan sulit dijangkau. Warga yang tidak memiliki air terpaksa membeli air bersih. Untuk 3.000 liter air, warga harus membayar sekitar Rp225.000.
15: Mulai musim kemarau di sini sangat amat sulit mencari sumber air bersih. Kalau ada paling-paling cuma hanya dapat beberapa liter aja.
9: Dengan menggunakan mobil tangki milik Pom Tirta Karajai dan tandon yang diangkut dengan mobil taktis, personel Brimob Parepare mendatangi permukiman warga yang mengalami kesulitan air bersih pada Sabtu 12 September 2026. Warga langsung mengantre untuk mendapatkan pasokan air. Warga mengaku distribusi air ini membantu memenuhi kebutuhan di tengah terganggunya pasokan air.
16: Sangat bagus sekali responnya. Karena kenapa? Pada saat kita butuh, dia siap untuk membantu seperti itu. Dia siap untuk memberikan bantuan.
9: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat pasokan air dari Pom Tirta Karajai tidak mengalir secara normal. Warga pun harus mencari sumber air alternatif. Namun, sumur yang menjadi salah satu sumber air warga berada cukup jauh dari permukiman. Penyaluran air bersih dilakukan di 3 lokasi yang masing-masing mendapatkan sebanyak 15.000 liter.
17: Ya, lagi membagi ke warga berupa air bersih yang sudah mulai terdampak kekeringan karena kemarau yang berkepanjangan.
9: Distribusi air bersih akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk membantu warga yang terdampak kesulitan air selama musim kemarau. Bantuan air bersih langsung diambil warga di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Air disalurkan ke bak penampungan umum untuk memenuhi kebutuhan warga. Menurut seorang warga, kesulitan air bersih telah dirasakan sekitar 2 bulan terakhir. Setiap hari, warga harus membawa hingga 3 jerigen air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
18: Ya, susah air karena di sini kan mau cari air
19: susah
18: gitu loh.
9: Menghadapi kemarau yang masih berlangsung, warga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim hujan tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, krisis air bersih dialami 705.817 jiwa. 3 daerah paling terdampak adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan juga Kabupaten Purwakarta. Namun hingga kapan kekeringan melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kita diskusikan malam hari ini dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopahaluwakan. Selamat malam, Mas Arda.
20: Selamat malam, Mbak Diana.
1: Mas Arda, ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu wilayah mana saja sebenarnya di Indonesia yang masuk kategori zona merah dalam peringatan dini kekeringan meteorologis BMKG?
20: Ya, terima kasih Mbak Diana. Untuk di pertengahan bulan September ini sebenarnya cukup banyak wilayah Indonesia yang masuk ke kategori merah atau kategori tertinggi untuk kekeringan meteorologis ini. Itu mencakup mulai dari, kalau di sisi barat itu ada Sumatera Selatan dan Lampung, lalu hampir keseluruhan Pulau Jawa, ya, lalu sebagian besar wilayah Kalimantan di bagian selatan, ya, jadi Kalimantan Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah bagian selatan, hampir keseluruhan Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat dan juga Papua Selatan, Mbak Diana.
1: Oke, ini beberapa di antaranya ini yang juga dibicarakan di media sosial adalah soal Jawa Barat, begitu ya Mas ya. Jawa Barat ini ada 17 wilayah yang masuk kategori awas. Apa penyebab sebenarnya kekeringan ini cukup dominan di wilayah selatan Sumatera dan juga Jawa Barat, begitu ya Mas Arda?
20: Ya, wilayah-wilayah tersebut memang pada saat ini berada di puncak ke musim kemarau ya, jadi puncaknya itu ada di bulan Agustus dan berlanjut hingga September yang sekarang ini kita jalani. Dan juga sebagian wilayah itu masih mengalami kekeringan di bulan pertengahan hingga pertengahan bulan Oktober yang akan datang. Untuk wilayah-wilayah yang masih kategori tertinggi atau kategori awas itu sudah lebih dari 2 bulan tidak mengalami hujan sama sekali, ya. Dan juga hingga 10 hari ke depan itu belum akan mengalami.

0: mengalami hujan. Jadi oleh karena itu kategorinya termasuk yang tertinggi atau kategori awas, Mbak Diana.
1: Kalau tadi Anda sebutkan bahwa ini memang masih masa puncaknya begitu ya, tapi kapan sekiranya masa peralihan akan mulai melanda beberapa wilayah, termasuk misalnya Jabodetabek, Jawa Barat begitu, dan juga mungkin selatan Pulau Sumatera ataupun Pulau Kalimantan begitu, yang memang saat ini juga sedang berjibaku dengan karhutlah, Mas Arda.
0: Ya, untuk masing-masing daerah tersebut berbeda-beda. Musim hujan akan masuk dari arah barat Indonesia secara umum ya, dari mulai dari daerah Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, lalu berlanjut ke Banten, Jawa Barat, dan seterusnya ke arah timur. Nah, untuk Jabodetabek kurang lebih itu di sekitar, mulai dari sekitar setelah pertengahan bulan Oktober hingga awal bulan November. Jadi untuk wilayah Banten, Jawa Barat itu masih cukup lama perlu menghadapi kondisi yang sekarang kita hadapi ini, Mbak Diana.
1: Oke, Mas Arda, ini kan kita tahu juga karena kekeringan ini ataupun musim kemarau ini sudah cukup lama begitu ya, diwanti-wanti oleh teman-teman dari BMKG sekitar 3 atau 4 bulan lalu. Saya ingat juga ada beberapa dialog yang dilakukan dengan BMKG dan imbauan itu sudah ada. Saat ini beberapa wilayah kan sudah ada krisis air bersih. Dalam imbauan BMKG begitu ya, antisipasi apa yang bisa dilakukan masyarakat secara mandiri dan mungkin sekaligus juga imbauan kepada pemerintah daerah?
0: Untuk saat ini mungkin karena kita sudah di pertengahan kondisi kekeringan ya, yang bisa kita lakukan tidak lagi mengantisipasi tetapi beradaptasi terhadap kondisi yang kekeringan yang sudah yang kita hadapi ini. Gitu. Yang bisa kita lakukan tentunya kita menghemat penggunaan air, ya. Mungkin diutamakan untuk penggunaan sanitasi atau penggunaan keseharian untuk makan dan minum. Ya. Lalu untuk masyarakat yang mungkin cukup banyak aktivitasnya di luar menggunakan pakaian yang cocok dengan kondisi yang saat ini kering dan cukup panas, dan masyarakat tentunya juga kita himbau untuk mengikuti informasi cuaca dan iklim dari BMKG untuk terus mengikuti bagaimana kondisi hari-hari ke depan atau bulan-bulan ke depannya, Mbak Diana.
1: Berarti tidak lagi antisipasi tapi beradaptasi, salah satunya adalah mungkin dengan penghemat air. Betul. Kemudian juga pemerintah daerah juga aktif untuk melihat begitu ya wilayah-wilayah mana saja yang sedang krisis air bersih sehingga bantuan juga terdistribusi secara merata. Terima kasih telah berbagi analisa Anda, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahaluwakan. Selamat malam Mas Arda, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Beralih informasi lainnya, hampir satu bulan pasca gempa, warga Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur belum kembali memiliki bangunan permanen rumah sakit umum daerah jika memerlukan pertolongan medis serius seperti operasi, cuci darah, hingga persalinan. Mau tak mau, masyarakat Ruteng harus melakukannya di dalam tenda-tenda yang terdapat di rumah sakit lapangan.
2: Sejak pagi hari, masyarakat Ruteng yang membutuhkan pelayanan kesehatan sudah mulai memadati rumah sakit lapangan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun berdiri di atas tenda-tenda darurat, rumah sakit ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap layaknya rumah sakit pada umumnya. Berbagai fasilitas seperti ruang rawat inap, ruang operasi, ruang ICU, ruang NICU, hingga hemodialisa terdapat di rumah sakit yang belum genap berusia satu bulan ini. Meskipun merasa tidak terlalu nyaman berada di tenda untuk menemani perawatan keluarganya, para pendamping pasien mengaku pelayanan medis di rumah sakit lapangan ini tidak ada bedanya dengan rumah sakit bangunan permanen pada umumnya. Para tenaga kesehatan yang bertugas pun dirasa sudah sangat baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.
3: Perawatannya bagus, baik, habis itu untuk pasiennya lumayan baik juga, penanganannya cepat. Harapannya ke depan rumah sakitnya bisa segera dibangun kembali.
4: Kesan yang kami alami selama ini memang ada cukup trauma begitu. Tapi dengan adanya pelayanan-pelayanan seperti ini di sini, dari petugasnya sungguh sangat luar biasa. Kami menikmati begitu. Kemudian meskipun dengan keadaan-keadaan seperti ini, di tenda-tenda seperti ini, tapi pelayanan cukup luar biasa sekali untuk kami.
2: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, Octavianus Januarius Ampur, sejak pasca bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 lalu, rumah sakit lapangan ini sudah merawat 890 pasien rawat inap, 1.158 pasien rawat jalan, dan 165 tindakan operasi. Pelayanan kesehatan lain seperti cuci darah pun sudah dapat dilakukan di Rumah Sakit Lapangan Ruteng ini.

0: masalah-masalah seperti MCK, kelistrikan, kemudian cuaca juga. Cuaca di sini kan untuk di Ruteng saat ini siang hari itu cukup panas dia, panas sekali dia. Kondisi yang panas kan pasti akan berpengaruh terhadap pelayanan pasien-pasien yang ada di tenda-tenda ya. Notabene pasti terpapar juga ada sinar-sinar yang bisa masuk ke dalam sehingga mungkin banyak yang gerah dengan cuaca yang cukup panas. Kemudian peralatan kami juga sewaktu-waktu bisa error ya. Seperti peralatan HD, peralatan untuk ventilator itu dengan cuaca yang panas itu akan mengganggu dia punya pekerjaan daripada alat-alat kesehatan yang dimiliki di rumah sakit. Kemudian malam harinya cuacanya cukup ekstrim, dingin sekali. Bisa mendekati angka 12 derajat setiap malam dan itu sangat berpengaruh terhadap terutama untuk bayi-bayi yang masih berat badannya masih rendah sekali, kemudian bayi-bayi yang berat badannya rendah dan bayi juga yang sangat rentan sekali dengan hipotermi dia.
1: Oktavianus juga menambahkan, saat ini Rumah Sakit Lapangan Ruteng masih kekurangan penghangat suhu khusus bayi yang baru lahir di ruang ICU. Menurut Kementerian Kesehatan, rencananya Rumah Sakit Lapangan ini akan beroperasi selama 6 bulan sambil menunggu dibangunnya rumah sakit baru nanti di saat kondisi gempa di Nusa Tenggara Timur sudah kondusif.
2: Meskipun penuh dengan keterbatasan dan jauh dari kata nyaman, seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Lapangan Ruteng tetap memberikan layanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya, masyarakat Ruteng berharap pemerintah dapat segera membangun rumah sakit existing atau rumah sakit permanen di Ruteng. Indra Raharja, Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
3: Media sosial diramaikan video viral terkait sesar aktif baru Surabaya Madura yang disebut-sebut menyimpan potensi gempa bumi. Sejumlah ahli dan juga otoritas terkait menegaskan sesar Surabaya sudah ada sejak lama. Informasi sesar seyogjanya tidak untuk menakut-nakuti, melainkan agar warga lebih sigap memitigasi potensi bencana.
4: Surabaya Madura, jenis patahnya patahan aktif.
5: Sebuah unggahan dari akun gempa _ dan _ cuaca viral di media sosial. Video berisi penjelasan tentang sesar aktif baru sepanjang 90 km melintasi kawasan Bangkalan Madura, Kota Surabaya hingga Kabupaten Sidoarjo. Pakar geofisika sekaligus peneliti kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo menjelaskan, sejauh ini tidak ada data yang mendukung terkait adanya sesar aktif baru Surabaya Madura. Menurut Amin, status sesar aktif baru juga harus didukung data kegempaan terbaru. Di Jawa Timur, ada ribuan sesar atau patahan, termasuk sesar Surabaya dan Waru dengan jalur patahan barat ke timur. Namun, belum ditemukan data pendukung adanya patahan dari Madura ke Surabaya atau utara ke selatan. Sementara sejumlah kejadian bencana mulai dari gempa NTT hingga meningkatnya aktivitas vulkanik sejumlah gunung api akhir-akhir ini dinilai tidak akan berdampak pada sesar di Surabaya dan sekitarnya.
6: Itu tadi kalau mau kita bilang aktif dan lain sebagainya kan harus ada data gitu. Tidak ada istilah membangkit-bangkitkan gitu. Nggak ada, jadi sistemnya sendiri-sendiri. Jadi di Anak Krakatau sendiri, di NTT sendiri, jadi sendiri prosesnya juga sendiri-sendiri, jadi nggak berhubungan lah. Yang berhubungan itu bahwa kita ditekan dari lempeng dari selatan itu, dari Samudra India, dengan kecepatan 7 cm per tahun.
5: Senada dengan Amin Widodo, PLT Kepala Stasiun Geofisika Pasuruan juga menegaskan, sesar Surabaya sudah ada dan sudah dipetakan Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN sejak lama. Update informasi terkait patahan atau sesar aktif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan dan mitigasi bencana.
7: Sampai saat ini gempa belum bisa diprediksi. Jadi oleh pemerintah lewat PUSGEN tadi dibuat peta-peta sumber gempa itu untuk mitigasi, untuk memberikan informasi bahwa oh daerah Bapak ini dekat dengan sumber gempa, oh daerah Ibu ini potensi gempanya ada, tetapi kita tidak tahu kapan akan terjadi. Nah yang bisa dilakukan adalah mitigasi, membuat bangunan yang kuat, yang tahan gempa. Ketika nanti ada gempa, Bapak Ibu sudah siap, jadi tidak menimbulkan korban seperti itu. Jadi, langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan mitigasi tadi, menyiapkan diri kita.
4: Ini adalah Surabaya, Madura.
5: Terkait informasi viral soal bencana, masyarakat diimbau bijak menyaring informasi dan hanya mengikuti arahan dari sumber dan otoritas terpercaya. Viral kabar seputar potensi bencana harus dijadikan momentum untuk meningkatkan mitigasi dan kewaspadaan, bukan untuk memicu ketakutan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Beberapa daerah mengalami kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Kabupaten Pati, Jawa Tengah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB menyusul dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di 4 sekolah. Data dari Dinas Kesehatan Pati mencatat hingga Sabtu pagi sebanyak 424 orang mengalami gejala dengan 60 orang diantaranya masih menjalani rawat inap. Dari 424 siswa, 60 diantaranya masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Pati setelah diduga mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Rinciannya 9 anak dirawat di RSUD Suwondo, 16 di RS Mitra Bangsa, 29 di RS KSH, dan 6 anak di RS Fastabik Sehat. Sementara 327 lainnya menjalani rawat jalan. Mereka terdiri dari 98 siswa SMP Negeri 1 Gembong, 159 siswa MTS 3 Pati, 11 siswa MTS Manbaul Ulum, 18 orang dari Posyandu, 38 siswa SD Negeri 3 Gembong, serta 3 orang dari Puskesmas Gembong. Bertambahnya jumlah orang yang mengalami gejala membuat pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status KLB sejak 9 September.
8: Terima kasih kami sampaikan bahwa kejadian keracunan yang menimpa di siswa di Kabupaten Pati ini adalah masuk kategori kejadian luar biasa yang ditetapkan sejak tanggal 9 September 2026 sampai dengan sekarang. Kebetulan kami cek langsung di lokasi di Mitra Bangsa, dari 16 yang dirawat sekarang tinggal 4. Jadi kebetulan tadi malam sudah ada 12 yang kembali ke rumah dan alhamdulillah tinggal 4. Mudah-mudahan nanti bisa segera sehat kembali dan kembali ke rumah dengan sehat dan KLB akan dicabut.
3: Sementara kepanikan orang tua dan murid terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, ketika 350 orang lebih murid di sejumlah sekolah di wilayah tersebut diduga mengalami keracunan MBG. Mereka kemudian dilarikan menuju sejumlah puskesmas menggunakan mobil ambulans siaga dan ambulans milik kepolisian. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 144 murid dilarikan ke Puskesmas Pringgarata, 124 orang dibawa ke Puskesmas Aidarek, 67 orang ke Puskesmas Mantang, dan 17 lainnya ke Puskesmas Bagu. Murid-murid ini berasal dari Sekolah Negeri Beber, SDN Repok Puyung, SDN 2 Lendang Tampel, MTS Kut Watun Hasanah, dan SDN Merta Kesambi.
9: Kurang lebih sekitar jam 10.
10: Jam 10 pagi. Itu gimana ceritanya dulu, Pak?
9: Kejadiannya secara tiba-tiba ada.
11: Diinfo dari pihak sekolah atau bagaimana tadi? Ya,
9: kita akan lihat teman-teman lari ke sekolah. Langsung saya ikut ke sekolah. Sudah masuk ke sekolah, ternyata racun MBG. Racun MBG
10: kena. Ada ini termasuk kena enggak?
9: Termasuk kena.
10: Kena, tapi enggak parah.
9: Enggak parah. Kita khawatir. Selalu ada. Semenjak kita lihat berita di TV aja udah mulai khawatir kita. Okay. Makanya saya berpesan di tiap pagi berangkat sekolah jangan terlalu banyak makan MBG, lebih baik bawa pulang dulu.
3: Dugaan keracunan makanan MBG juga terjadi di SDN 2 Cipende, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah siswa dibawa ke Rumah Sakit Cibabat dan Rumah Sakit IMC setelah mengalami gejala muntah dan diare. Berdasarkan informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, setidaknya 21 siswa diduga mengalami gejala serupa. Para siswa diketahui mengonsumsi makanan MBG pada Rabu dan Kamis sebelum mendapatkan perawatan di rumah sakit pada Jumat malam.
12: Saat ini kami belum bisa berbicara banyak. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah saat ini laporan kepada kami itu tidak seperti yang terdahulu. Kami langsung mengambil sampel makanan, kami kirim ke Labkesmas dan kami lihat itu hasilnya apa gitu kan ya penyebabnya. Tapi kami menerima laporan memang pasien sudah pada datang.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat juga menyiapkan rumah sakit IMC sebagai lokasi penanganan bagi pasien yang diduga mengalami gejala keracunan makanan MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Sore, api yang sebelumnya sempat dipadamkan kembali menyala dan juga merambat ke area depan TPA. Pemerintah pun telah membagikan masker dan juga mendirikan posko kesehatan di 3 desa terdampak.
1: Kobaran api kembali terlihat di area depan tempat pembuangan akhir Galuga, Kecamatan Cibungpulang, Kabupaten Bogor, Jumat sore. Api muncul kembali saat petugas masih melakukan proses pendinginan setelah kebakaran yang terjadi sejak Senin petang. Tiupan angin dan banyaknya material sampah yang mudah terbakar membuat api cepat merambat di area TPA seluas 53 hektar yang digunakan pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Petugas pemadam gabungan kembali berjibaku menjinakkan api agar tidak menjalar ke area lain.
2: Dari pagi menengahnya di bawah, tahu-tahu tiba-tiba muncul di kabar. Saat ini kita lagi dalam penanganan dan alhamdulillah sudah terisolir lah.
1: Hingga hari kelima, proses pemadaman masih mengandalkan peralatan milik pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Belum ada bantuan alat khusus maupun operasi hujan buatan dari pemerintah provinsi dan pusat. Asap kebakaran juga mulai mengganggu aktivitas warga di sekitar TPA. Sejumlah warga mengeluhkan udara panas dan terasa pengap.
3: Terus? Yang lain mah katanya batuk, pilek, sesek katanya. Biasa mata gatal. Dari pas kemarin kebakaran setengah lima tuh.
4: Dari sore berarti?
3: Iya, setengah lima.
4: Itu sampai ke malam juga sama buat?
3: Sama, itu? Sampai sekarang tuh, Kak.
4: Berarti semalam untuk ibu sendiri sama keluarga tetap bertahan di rumah atau mengungsi nih, Bu?
3: Bertahan di rumah, Kak.
1: Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan, pemerintah Kabupaten Bogor membagikan masker dan mendirikan posko kesehatan di 3 desa terdampak. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap warga yang mengalami sesak napas, batuk, dan gatal-gatal. Hingga Jumat petang, petugas gabungan masih berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api kembali meluas. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Sebanyak 800 atlet menembak sipil dan militer mengikuti kejuaraan menembak Panglima TNI Cup di Jakarta. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah.
5: Sekilas Zahra terlihat seperti wanita biasa. Namun Zahra sejatinya adalah atlet menembak dari Marinir Shooting Club. Zahra jatuh cinta pada olahraga menembak sejak remaja. Menurutnya, olahraga menembak melatih fokus dan kesabaran untuk mengambil keputusan yang tepat.
6: Sebenarnya aku baru mendapatkan esensinya waktu ikut lomba pertama kali. Kemudian aku lihat atlet menembak itu tidak seperti cabang olahraga lainnya yang tetap sportif tapi tidak saling menyikut lawan gitu. Karena menembak itu lawannya adalah diri sendiri. Selain melatih fokus, dalam kehidupan sehari-hari juga jadi terbawa lebih tenang dan lebih tidak buru-buru dalam mengambil keputusan.
5: Zahra merupakan salah satu peserta wanita sipil yang mengikuti kejuaraan menembak Piala Panglima TNI di Jakarta pada Sabtu pagi. Total ada 800 peserta sipil dan militer yang mengikuti kejuaraan tembak ini. Nomor yang dipertandingkan meliputi menembak presisi, menembak cepat, dan senapan.
7: Pertama adalah tujuannya untuk menjaring atlet-atlet yang berprestasi, yang dapat menunjang pembinaan olahraga nasional. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kedua adalah ajang silaturahmi.
5: Selain untuk pembinaan atlet menembak nasional, Open Turnamen Panglima TNI Cup ini juga digelar dalam rangkaian Hari Jadi TNI ke-81. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Kepercayaan publik jadi salah satu modal utama media untuk bisa bertahan di tengah derasnya informasi dan maraknya berita palsu atau hoax. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menyebut CNN Indonesia meraih indeks kualitas program tertinggi di antara televisi di Indonesia pada tahun 2025.
8: Dalam evaluasi tahunan KPI terhadap lembaga penyiaran swasta televisi berjaringan 2025, CNN Indonesia meraih nilai indeks 3,61. Angka ini menempatkan CNN Indonesia di posisi teratas, disusul TV One dengan nilai 3,51, serta TVRI dan Kompas dengan nilai 3,50. Menurut KPI, data ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi TV dan pengelola media untuk meningkatkan kualitas tayangan, memperkuat segmentasi audiens, dan merespon dinamika preferensi pemirsa secara lebih strategis.
9: Harapan tentu kami dari Komisi Penyiaran Indonesia, industri penyiaran tetap bisa bertahan, kemudian juga bertransformasi.

0: transformasi terkait dengan transformasi digital yang terjadi saat ini. Itu merupakan suatu keniscayaan. Jadi tentu industri penyiaran bisa terus tumbuh berkembang berdampingan dengan platform digital yang saat ini juga tidak bisa kita tinggalkan. Jadi tumbuh berkembang secara bersama-sama, itu harapan kami, tentu dengan didukung oleh regulasi yang adaptif. Nah, ini yang terus kita kawal. Kami sangat berharap teman-teman dari Trans juga mengawal revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sudah disahkan menjadi hak inisiatif dari Komisi 1 DPR RI.
1: Berdasarkan hasil survei dan pengukuran indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan KPI, penonton menyukai program berita CNN Indonesia, program religi, dan program talk show. Wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, menyebut, hasil ini tidak lepas dari komitmen redaksi menjaga kualitas tayangan mulai dari perencanaan, produksi, hingga pasca produksi. Di tengah maraknya hoax dan informasi viral, proses verifikasi disebut menjadi kunci. Setiap informasi yang masuk harus diuji dengan konfirmasi dan verifikasi langsung ke lapangan.
2: Kita punya beberapa pedoman-pedoman yang di internal pun kita memiliki pedoman, dan juga kita berusaha comply dengan pedoman itu, kemudian juga comply dengan etik yang ada gitu. Kemudian bagaimana kita mengedepankan empati kita dalam pemberitaan gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar mengejar sensasional atau mengejar rating belaka, tapi juga kita ada sisi idealisme-idealisme yang berusaha kita kedepankan juga gitu.
1: Hasil ini juga sejalan dengan hasil survei Reuters Institute sebelumnya yang menempatkan CNN Indonesia di peringkat pertama untuk tingkat kepercayaan media digital mencapai 61%.
3: Menurut saya, CNN itu salah satu news yang bisa dibilang kredibel untuk saat ini. Kredibel karena tuh dia tuh punya sumber yang bisa dipercaya. Dan ekspektasi aku tuh harapannya tuh semoga CNN bisa terus seperti itu ya, kredibel dalam penyampaian beritanya dan gak asal-asalan sebenarnya.
4: Kalau untuk yang di TV sih saya menyukai, soalnya banyak berita tentang politiknya, terus kayak ada beberapa berita-berita makanan juga, terus ada beberapa berita populer yang terkini sih.
5: Kualitasnya so far aku lihatnya sih relate ya ke anak muda, karena memang kalau di Instagram kan topik-topik yang dibahasnya juga kayaknya yang up to date banget. Jadi so far so good sih yang aku lihat.
1: CNN Indonesia menyatakan akan terus menjaga independensi, mematuhi kode etik jurnalistik dan regulasi penyiaran, serta menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan idealisme jurnalistik. Komitmen tersebut diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan publik di tengah perubahan ekosistem media yang semakin dinamis. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Informasi lainnya, kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah berdampak pada kualitas udara di wilayah terdampak. Dan untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan akibat paparan asap, CT Arsa Foundation bersama pemerintah Kota Palangkaraya menggelar bakti sosial dengan membagikan ribuan masker dan melakukan pemeriksaan kesehatan warga.
7: Di tengah kondisi udara yang terdampak asap karhutla, CT Arsa Foundation bersama pemerintah Kota Palangkaraya menggelar bakti sosial di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan yang berlangsung Jumat siang, 11 September 2026 ini, CT Arsa Foundation membagikan 8.000 masker kepada warga. Masker dibagikan untuk digunakan masyarakat saat beraktivitas di luar rumah. Selain pembagian masker, kegiatan ini juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan yang diikuti ratusan warga Kelurahan Palangka, mulai dari balita hingga lanjut usia. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan warga, termasuk keluhan yang berkaitan dengan saluran pernapasan.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya telah membentuk tim melalui Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan mengaktifkan pustu-pustu dan puskesmas yang ada untuk memberikan layanan. Dari data yang ada, memang ada peningkatan masyarakat terlibat terkena gangguan pernapasan, ISPA. Kami ucapkan terima kasih semua lapisan masyarakat dan semua pemerhati yang ambil bagian dalam keprihatinan kepada bencana asap yang melanda Kota Palangkaraya, secara khusus kepada CT Arsa Foundation yang selama ini telah ambil bagian di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
7: Pembagian masker dan pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan di tengah dampak asap karhutla. Selain penanganan kebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penanganan dampak karhutla. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: Pekerjaan seperti mengangkat barang hingga ratusan kilogram biasanya identik dengan kaum pria. Tapi di pasar sayur Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, para perempuan justru punya peran besar dalam mengangkut beragam komoditas. Mereka menggendong beban hingga puluhan kilogram setiap harinya demi menyambung hidup keluarga.

0: Berada di ketinggian lebih dari 1.100 meter di atas permukaan air laut, kawasan lereng Gunung Merapi dan Merbabu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah diberkahi dengan suburnya tanah vulkanik. Kecamatan Cepogo dan Selo pun menjelma menjadi wilayah penghasil sayuran segar yang menopang ketahanan pangan masyarakat Jawa Tengah. Seluruh hasil bumi pertanian ini bermuara di satu titik, yakni Pasar Sayur Cepogo, pasar induk sayur terbesar di Kabupaten Boyolali, sekaligus poros utama distribusi pangan se-Solo Raya. Selama hampir 24 jam, pasar nyaris tidak pernah berhenti berdenyut. Beragam komoditas seperti sayuran, cabai, bawang hingga tomat asal Boyolali, Magelang dan Kabupaten Semarang ada di sini.
1: Wilayah Cepogo yang berada di bawah lereng Gunung Merapi dan Merbabu ini menjadi lokasi strategis dalam berjualan sayur mayur, di mana di Pasar Cepogo ini para pedagang dan pembeli bertemu. Namun ada salah satu kelompok yang menggantungkan hidupnya dari Pasar Cepogo ini. Dia adalah buruh gendong. Seperti apa kesehariannya? Mari kita lihat.
0: Sejak pagi, para buruh gendong mulai menyebar di berbagai sudut pasar sayur Cepogo. Mengandalkan kekuatan mereka sendiri, para buruh gendong yang rata-rata berusia lebih dari 45 tahun ini mengangkat dan memindahkan karung serta keranjang anyaman bambu berisi beragam sayuran ke lapak pedagang. Rubiah salah satunya. Warga desa Cepogo yang akrab disapa Rubi ini setiap hari menempuh perjalanan sekitar 3 km. Untuk mencari nafkah di pasar. Menggendong keranjang dan karung berat di pundaknya sudah menjadi sebuah rutinitas bagi Rubi agar dapur rumahnya tetap mengepul. Tidak hanya beban berat, ada tantangan lain yang juga harus dihadapi Rubi.
2: Suka dukanya itu kalau juragan itu datangnya bersamaan, minta dianterin, cuma minta yang nomor satu, itu susahnya. Kalau sama musim hujan, kalau mau nganter, hujannya datang, gitu, susahnya itu.
0: Tidak hanya memindahkan sayuran dari mobil petani ke lapak pedagang, Ruby juga membantu memilah dan mengemas sayur ke dalam kantong plastik. Tomat ini salah satunya. Ruby harus mengelompokkan tomat sesuai ukuran. Penyortiran dilakukan sesuai pesanan tengkulak dari luar kota.
3: Ini juga di ini ya, apa daunnya ini, sisanya
2: iya,
3: di...
2: Iya, biar enggak apa, nyocok.
3: Ini berarti dipilihin yang ukuran seperti apa nih, Mbak?
2: Ini yang besar-besar dulu. Dipaketin 5 kiloan, nanti yang kecil dipilihin sendiri.
3: Oh, sendiri ya?
2: Iya.
3: Biasanya bisa sampai berapa plastik ini, Mbak? Pesanannya?
2: Pesanannya enggak mesti ya, kadang 50, kadang 30. 5 kilonan seperti ini.
3: Jadi setelah tomat-tomat ini dikemas, nantinya Mbak Rubiah ini akan mengantarkan kepada para pembeli yang berasal dari luar kota yang memarkirkan kendaraannya di luar pasar ini.
0: Ruby sudah memulai aktivitas sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore. Dalam sekali angkut, satu keranjang sayur yang digendongnya bisa mencapai 50 kg. Pekerjaan berat sebagai buruh gendong dipilih Ruby setelah suaminya meninggal 4 tahun lalu. Sebagai orang tua tunggal bagi dua anaknya, Ruby harus memenuhi kebutuhan keluarga. Besaran upah

0: Upah yang diterima Ruby tergantung pada jarak tempuh, berat beban yang digendong, serta kerelaan pengguna jasa.
1: Upahnya per hari?
2: Per hari?
1: Iya. Per hari kalau sepi ya dikasih 70, kalau rame ya lebih gitu.
2: Lebih ya?
1: Iya.
2: Selain membantu di tempat saudara ini,
1: ya,
2: juga mungkin bekerja di...
1: Ya, kadang-kadang bantu tetangga gitu. Disuruh nganterin kemana, kalau sudah waktunya sudah longgar, ya dianterin.
0: Bagi para pengguna jasa angkut barang di pasar ini, kebutuhan buruh gendong sangat membantu proses distribusi kepada konsumen. Para pedagang besar menyebut tidak akan mampu membongkar sendiri muatan dari mobil yang mencapai puluhan kilogram per karung.
3: Apa ya, selain saya itu kan sibuk jualan, itu mereka juga bisa ngantar-ngantar barang ke pelanggan gitu. Jadi kerjanya itu lebih cepat gitu loh, terbantu banget gitu.
4: Ngangkat kayak gitu mas kan, atau keranjang itu berat. Ya, toh ngasih 2.000 kan nggak apa-apa gitu.
2: Ini memang sangat membantu sekali ya mas dalam mencari sayur di sini.
4: Iya.
5: Oh ya, semua sayur yang ada di dalam mobil itu, kalau bayarnya sekitar 180 per mobil.
2: Per mobilnya?
5: Iya.
2: Kira-kira berat berapa itu kalau satu mobil?
5: Ya macam-macam, ada yang ringan, ada yang berat. Paling berat ya 90 kilo.
0: Sedikitnya ada 70 buruh gendong yang bekerja bergantian dari pagi hingga malam hari di pasar sayur Cepogo. Padatnya arus transaksi jual-beli membuat jumlah tenaga buruh gendong kerap dirasa kurang.
6: Sangat membantu mas, masanya kalau di sini itu perputaran dagangan itu tergantung dari banyak sedikitnya orang-orang yang bongkar muat. Kalau bongkar muatnya itu banyak ya tetap istilahnya regulasi dagangan itu cepat. Kalau sedikit ya agak terganggu, misalnya kecepatannya barang ke mobil-mobil yang mau diangkut ke tengkulak itu.
0: Di balik hiruk pikuk pasar sayur Cepogo, keringat para buruh gendong perempuan seperti Ruby adalah penopang utama aliran pangan. Dengan kekuatan pundak dan ketulusan hati, mereka menjaga distribusi sayur-mayur tetap berjalan hingga sampai ke tangan masyarakat. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.

0: Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-18 BRICS yang akan berlangsung pada 12 hingga 13 September 2026. Indonesia hadir dalam KTT ke-18 BRICS sebagai anggota penuh untuk memperkuat peran aktif dalam kerjasama multilateral. Dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, Prabowo dan rombongan tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, India pada Jumat pukul 22 waktu setempat. Di bandara, Prabowo disambut oleh Menteri Negara Urusan Batubara dan Pertambangan India, Sri Satish Chandra Dubey, KUAI KBRI dari New Delhi, Yudo Sasongko, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri India lainnya. Dalam KTT ke-18 BRICS yang diselenggarakan di India, para pemimpin negara anggota akan membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan kerjasama antar negara berkembang. Pertemuan juga diharapkan akan mendorong langkah-langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi di bidang pangan, energi, pembiayaan, pembangunan, serta perdagangan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri India Narendra Modi setibanya di New Delhi, India untuk menghadiri KTT BRICS pada Sabtu. Setibanya di pintu masuk, Prabowo disambut langsung oleh Narendra Modi. Keduanya kemudian berjabat tangan sebelum memasuki tempat penyelenggaraan KTT. KTT BRICS berlangsung selama 2 hari, mulai Sabtu, di bawah kepemimpinan India. Pertemuan ini mempertemukan para pemimpin dari 11 negara anggota BRICS. Indonesia hadir sebagai anggota penuh BRICS setelah resmi bergabung pada 2025. Serangan rudal dan juga drone kelompok Houthi menghantam 4 kota di wilayah selatan Arab Saudi. Rekaman yang dirilis stasiun televisi Al-Ikhbariya memperlihatkan sejumlah rumah rusak dengan dinding runtuh dan barang-barang terbakar. Terlihat pula kawah besar yang diduga akibat serangan. Badan berita resmi Saudi SPA melaporkan serangan di Aba, Khamis Musaid, Jazan dan juga Najran melukai 73 warga sipil termasuk perempuan dan juga anak-anak. Kementerian Energi Arab Saudi juga menyebut serangan juga menyasar sejumlah fasilitas energi dan juga utilitas serta memicu kebakaran di beberapa lokasi. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengkonfirmasi serangan dan mengancam akan melancarkan serangan yang lebih luas dan eskalasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Houthi dan juga Arab Saudi serta memanasnya pertempuran di sejumlah front di Yaman. Informasi mancanegara lainnya, sebuah kapal kargo terbakar di galangan kapal Qingdao Peihai di China. 12 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Sementara itu, pencarian korban dari kebakaran kapal feri MV Jun Aster di perairan Palawa, Filipina masih terus berlanjut.
1: 25 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran kapal kargo Ocean Melody di Qingdao, China pada Kamis. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.15 siang waktu setempat. Kapal tersebut berada di galangan kapal Qingdao Beihai untuk pekerjaan perbaikan dan inspeksi. Dari 42 orang yang berada di atas kapal, selain 25 orang tewas, 12 orang diantaranya berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Atas insiden ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan peningkatan upaya penyelamatan dan penyelidikan. Tim penyelamat Filipina berhasil menemukan tambahan 30 jenazah korban kebakaran kapal feri MV Jun Aster pada Jumat. Atas temuan ini, jumlah korban tewas akibat kebakaran tersebut meningkat menjadi 35 orang setelah upaya penyelamatan yang dilakukan sejak Rabu malam. Dari gambar yang dirilis menunjukkan beberapa kerusakan pada kapal. Asap tebal dan suhu panas ekstrim sempat menghalangi tim penyelamat untuk memasuki feri yang membawa lebih dari 130 orang ini saat dilalap api.
0: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Irlandia pada Sabtu. Trump bertemu Presiden Irlandia Catherine Connolly membahas sejumlah isu termasuk perdagangan dan juga kebijakan luar negeri. Pemimpin Irlandia diperkirakan memanfaatkan pertemuan dengan Trump untuk mempertahankan hubungan transatlantik yang erat. Meskipun kedua negara memiliki perbedaan pandangan mengenai sejumlah kebijakan luar negeri dan juga perdagangan, Trump juga akan bertemu dengan para pemimpin bisnis Amerika Serikat dan juga Irlandia di kediaman Duta Besar Amerika Serikat. Pertemuan dengan para pemimpin bisnis ini jadi salah satu agenda penting Trump selama di Dublin karena Amerika Serikat merupakan mitra dagang penting bagi Irlandia. Selain bertemu Presiden Irlandia, Trump juga dijadwalkan akan bertemu Perdana Menteri Martin pada kesempatan terpisah. Informasi lain, persaingan ponsel lipat kian memanas. Apple memasuki pasar dengan iPhone Duo, sementara Huawei dan juga Xiaomi menawarkan desain serta harga yang lebih beragam.
2: Era baru ponsel lipat kini resmi dimulai Apple. Di Cupertino, California, Amerika Serikat, Apple memperkenalkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya yang dibanderol $1.999 Amerika Serikat atau setara dengan 35 juta rupiah lebih. Berbentuk seperti paspor saat ditutup, iPhone Duo dapat dibuka menjadi layar horizontal berukuran 7,6 inci. Apple membekalinya dengan chip A20 Pro, modem C2, serta baterai yang diklaim mampu bertahan selama 24 jam untuk penggunaan dua layar. Mau kehilangan momentum, Huawei meluncurkan Mate X2 di Beijing. Ponsel ini dapat dilipat di dua bagian, lalu dibentangkan menjadi layar seukuran tablet. Mate X2 ditenagai chip Kirin 9050 Pro dengan harga mulai dari 19.999 yuan atau sekitar 49 juta rupiah. Versi termahalnya mencapai 24.999 yuan atau sekitar 61 juta rupiah. Sengitnya persaingan juga diramaikan Xiaomi 18 Fold yang mulai dijual di seluruh China pada Jumat. Ponsel ini tetap seukuran paspor saat dilipat, namun dapat menampilkan 3 aplikasi secara bersamaan ketika dibuka. Xiaomi membekalinya dengan prosesor kecerdasan buatan X-Ring O3 yang diklaim lebih responsif daripada chip A19 Pro milik Apple. Harganya mulai dari 10.999 yuan atau sekitar 27 juta rupiah, hampir setengah dari harga termurah Huawei Mate X2. Kehadiran Apple diperkirakan akan memperluas pasar ponsel lipat yang selama ini dikuasai Samsung dan produsen Cina. Namun dengan harga yang masih tinggi, ponsel lipat diprediksi belum akan segera menjadi perangkat arus utama.
0: Mental dan psikologis anak jadi faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audisi umum bulu tangkis PB Jarum yang digelar di Kudus, Jawa Tengah. Untuk mengetahui pentingnya memahami kondisi mental dan psikologis anak, edukasi pun diberikan pada para pelatih dan orang tua peserta audisi tahun ini.
3: Dari ribuan anak-anak peserta audisi PB Jarum di Kota Kudus ini, nantinya hanya segelintir yang bisa lolos ke fase akhir dan diterima menjadi atlet binaan klub. Dengan tingkat persaingan dan kompetisi yang sangat tinggi, faktor mental dan psikologis anak menjadi hal penting yang kadang terlupakan. Untuk itu, pada audisi umum PB Jarum tahun ini, digelar sesi diskusi dan edukasi membahas soal mental dan psikologi anak yang diikuti oleh para pelatih dan orang tua peserta.
4: Karena memang tidak hanya kemampuan saja yang dibutuhkan, tetapi mental juga sangat berpengaruh dalam permainan anak di lapangan. Jadi seharusnya memang bukan hanya orang tua dan pelatih, tetapi juga anak juga perlu memberikan pendampingan, didapat pendampingan psikologinya juga.
5: Semenjak jadi pelatih ini ya mau nggak mau ya belajar sedikit-sedikit tentang mental anak untuk mengatasi ya itu tadi, untuk biar anak nggak jenuh ketika latihan, ketika turnamen, gimana mengatasinya, dan ya banyak hal yang dilakuin lah.
3: Orang tua dan pelatih juga harus memberikan pemahaman pada anak apa alasan serta tujuan mereka berlatih dan berkompetisi. Dan yang terpenting, orang tua juga harus tahu apa yang sebenarnya menjadi keinginan sang anak.
6: Orang tua harus memahami juga kondisi psikis anaknya. Apakah ini kemauan anak atau karena memang ekspektasi orang tua. Sekiranya memang ini memang cita-cita anaknya, ya orang tua didorong dengan maksimal. Lingkungannya mendorong, atau orang tuanya mendorong, coachnya ikut mendorong ya. Tapi kalau itu tadi kembali ke ekspektasi orang tua, nah ini barangkali nanti akan tidak menjadi maksimal untuk atlet tadi ketika mengikuti kompetisi yang diikuti.
3: Pentingnya memahami mental dan psikologi anak juga disadari betul oleh mantan pebulu tangkis nasional peraih emas Olimpiade 2016 Tontowi Ahmad. Apalagi putra dari Owi, Arsya Alvarezel Ahmad yang baru berusia 8 tahun juga menjadi peserta audisi umum PB Jarum tahun ini.
7: Kadang-kadang kita sebagai orang tua ke anak kita ekspektasi berlebihan yang jatuhnya malah menekan si anak ini gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya masih anak-anak ya di apa namanya di maintenance dengan baik lah kita sesuai, iya sesuai porsinya, jangan sampai kita sebagai orang tua egois sendiri menekan anak yang akhirnya anaknya malah jadi stres sendiri.
3: Perjalanan dari anak-anak ini masih sangat panjang. Pendampingan serta dukungan dari orang tua dan pelatih menjadi hal yang sangat penting bagi mereka, karena gagal di audisi ini bukan menjadi akhir dari segalanya. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Kudus.
0: Final tunggal putri Grand Slam US Open 2026 jadi final ideal. Final kali ini mempertemukan unggulan pertama Arina Sabalenka versus unggulan kedua Elena Rybakina. Di babak semifinal, Sabalenka dan juga Rybakina sama-sama berhasil mengalahkan wakil tuan rumah. Informasi ini kami pilih sekaligus menutup Prime News pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.
8: Bermain di Stadion Arthur Ashe, New York pada Jumat waktu setempat, juara bertahan Arina Sabalenka kembali berhasil melaju ke babak final Grand Slam US Open 2026 untuk ketiga kalinya secara beruntun. Bertemu dengan petenis tuan rumah Jessica Pegula, Sabalenka berhasil mengendalikan permainan dengan pukulan-pukulan kerasnya. Sempat bermain ketat di set pertama, Sabalenka langsung menyerang di set kedua. Dalam waktu 1 jam 20 menit, Sabalenka menyingkirkan mimpi Pegula untuk menginjakkan kaki di final US Open dengan skor 7-5, 6-2. Kemenangan juga diraih petenis yang baru saja naik ke peringkat 1 dunia, Elena Rybakina. Melawan petenis tuan rumah, Coco Gauff, Rybakina harus bermain 3 set. Sempat tertinggal di set pertama, Rybakina bangkit di 2 set berikutnya. Tenis asal Kazakhstan itu akhirnya keluar sebagai juara dengan skor akhir 3-6, 6-4, dan 6-4. Di final, Rybakina akan ditantang unggulan pertama sekaligus juara bertahan, Arina Sabalenka. Sementara di sektor tunggal putra, unggulan pertama Alexander Zverev melaju ke final US Open 2026 setelah mengalahkan Karen Shanov. Zverev menang melalui pertandingan sengit dalam 3 set, 6-3, 7-6 tiebreak 7, dan 7-6 tiebreak 6. Kemenangan ini membawa petenis Jerman itu selangkah menuju gelar Grand Slam keduanya tahun ini, sekaligus mengantarkan Zverev ke final turnamen Grand Slam untuk ketiga kalinya secara beruntun. Three sets to love.

tanah airku Indonesia. Negeri elok amat ku cinta, tanah

0: Bentrokan terjadi antara warga Desa Lisabata dan Desa Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku, Jumat malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini diduga dipicu pembakaran kebun milik warga di kawasan Gunung Tanjung. Warga dari kedua desa kemudian terlibat bentrokan di wilayah perbatasan desa. Akibat bentrokan, sekitar 27 rumah terbakar dan 4 warga dilaporkan mengalami luka. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Pangdam Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto turun langsung ke lokasi pada Jumat malam. Keduanya bertemu dengan warga dari kedua desa dan meminta masyarakat menahan diri serta menghentikan bentrokan. Aparat keamanan kini diterjunkan untuk menjaga situasi di kedua desa. Total 29 personel bersenjata lengkap dari Polres Seram bagian barat ditempatkan di lokasi. Polda Maluku menyebut situasi di kedua desa saat ini berangsur kondusif. Kecelakaan terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di Desa Kedung Losari, Kecamatan Tambelang, Jombang. Mobil travel yang melaju dari Surabaya menuju Solo menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan gipsum yang melaju di depannya. Pengemudi travel diduga kurang waspada saat melaju di lokasi. Kerasnya benturan membuat bagian depan kiri mobil travel ringsek. 3 penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara 1 penumpang lain meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. 7 orang lainnya termasuk pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Jombang. Seluruh kendaraan yang terlibat serta barang bukti telah diamankan petugas. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kronologi dan penyebab kecelakaan.
1: Kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
0: Beginilah penangkapan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP bersama Dinas Sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang tengah tertidur di JPO kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Petugas juga melakukan penyisiran ke taman yang berada di bawah flyover. Demi keindahan kawasan Tanah Abang, petugas membawa seorang kakek tua yang tinggal dengan membangun gubuk di kawasan Waduk Melati. Menurut petugas, keberadaan PPKS di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga karena tinggal di sembarang tempat. Dalam razia tersebut, 6 PPKS dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan.
2: Jadi kita bawa, tujuannya apa? Buat ditaruh di tempat yang layak.
3: Mereka tidur, biasa tidur di taman-taman atau
2: ya, di... betul, di taman-taman, di pinggir jalan, di ada di bangku, pinggir jalan gitu.
3: Di JPO juga Bang ya, tadi betul, ya.
2: Di JPO juga kita amankan.
3: Ini sempat berontak Bang yang JPO ini ya. Udah biasa atau gimana Bang?
2: Ya memang seperti itu. Namanya ada beberapa yang perlawanan, ada juga yang langsung kita dengan mudah dengan tangkap gitu.
0: Razia terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan terus dilakukan di kawasan Tanah Abang sampai kawasan tersebut steril dari para tunawisma. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Nah, gitu dong. Semakin rutin razia PPKS digelar, maka kota akan semakin aman dan nyaman. Secara faktual, gak ada negara yang di dunia ini benar-benar 100% bersih dari tunawisma. Tapi beberapa negara sukses mengatasi masalah tunawisma atau PPKS ini, pemirsa. Finlandia diakui secara global sebagai negara yang paling sukses mengurangi tunawisma hingga hampir nol di area publik karena kebijakan housing first. Jadi Finlandia memberi mereka apartemen permanen tanpa syarat apapun, lalu setelah punya tempat tinggal mereka dibantu mencarikan pekerjaan. Semoga kelak Indonesia bisa kayak gitu ya, bebas PPKS gitu, amin. Dan selain kilas peristiwa tadi, beragam informasi terkini khas redaksi malam lain kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Jenazah Alphonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Frans Seda Maumere NTT. Kedatangan jenazah dokter hewan yang sebelumnya bertugas di Jayawijaya tersebut disambut isak tangis keluarga.
5: Jenazah Alphonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Frans Seda Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menggunakan pesawat Casa Polda NTT Sabtu sore. Peti jenazah digotong anggota TNI Kodim 1603 Sika menuju mobil ambulan kemudian dibawa ke rumah duka di Wailiti, Kelurahan Walomarang, Kecamatan Alok Barat. Kedatangan jenazah Alfonsius didampingi istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah hingga diarak dan tiba di rumah duka. Istri korban dan keluarga menangis histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Sambil menangis, keluarga hanya meratapi foto dan peti jenazah korban di rumah duka. Rencananya, jenazah Alfonsius akan dimakamkan pada Senin 14 September di depan rumah orang tuanya.
6: Atas nama pemerintah Kabupaten Sika, kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Dr. Alman. Semoga semua keluarga besar diberi kekuatan dan ketabahan. Kami sudah berkoordinasi nanti di upacara pemakaman yang nanti akan kita dapat informasi dari keluarga, sehingga prosesi dan upacara pemakamannya nanti akan kita siapkan.
5: Sebelumnya, Alfonsius ditembak saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya untuk menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Arnold Melianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
4: Berikutnya, erupsi Gunung Ili Lewotolok di Lembata NTT mengakibatkan penutupan bandara setempat. Sementara itu, aktivitas penerbangan di Bandara Suta kembali normal setelah sebelumnya sempat terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
5: Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Sabtu pagi waktu setempat. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 700 meter di atas puncak gunung. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 36 detik. Hujan pasir dan abu vulkanik kemudian mengguyur pemukiman warga di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur.
7: Abu vulkanik kita mengganggu sekali dalam arti bahwa pernapasan. Jadi terganggu sekali karena ini keluarnya tanpa waktu. Ya. Artinya sejak erupsi itu 2019 itu pasir jalan terus, tapi yang lebih ngeri sekarang ini.
5: Aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolok juga berdampak pada operasional penerbangan di Lembata. Bandara Wunopito masih belum beroperasi sejak 1 September dan hingga Sabtu ini. Hingga kini, Gunung Ili Lewotolok masih berada pada level 2 atau waspada. Aktivitas vulkanik masih teramati, ditandai dengan erupsi yang terjadi secara berulang. Warga di sekitar gunung diimbau tetap mengikuti informasi resmi terkait perkembangan aktivitas gunung api. Sementara itu, Airnav Indonesia terus memantau selama 24 jam terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau. Airnav Indonesia mengklaim sejumlah penerbangan domestik Indonesia berjalan normal, meski terdapat penerbangan mengalami reroute untuk menghindari kawasan terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan laporan BMKG, Airnav menyampaikan arah angin diketahui menjauh dari kawasan Bandara Suta. Namun masih ada satu rute penerbangan yang terdampak, yakni rute penerbangan Australia menuju Timur Tengah.
8: Ini hanya membelokkan aja, jadi kalau misalnya dari Jakarta mau ke Palembang atau misalnya harusnya lewat Tanjung Karang, ini akan membelok ke utara sedikit, paling seperti itu aja. Tidak sampai jauh. Mungkin yang terdampak justru rute penerbangan dari Australia ke Timur Tengah. Jadi mereka agak lebih menjauh, tapi kalau penerbangan domestik Indonesia tidak.
5: Saat ini Airnav Indonesia mengungkapkan arus lalu lintas penerbangan di Bandara Suta sudah berjalan normal dengan jumlah 81 penerbangan per jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Kalimantan, khususnya di Palangkaraya. Selain masyarakat, kabut asap berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo Orangutan Survival Foundation, lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Menurut Joe Martin Sihite, CEO Borneo Orangutan Survival Foundation, meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang utan masih terus dilakukan, namun dengan pengawasan ketat. Selain itu dibangun juga perimeter berupa kantong air untuk meminimalisir melebarnya kebakaran.
9: Dan kami sudah punya sistem apa itu zona merah, zona kuning, zona hijau. Dan kami berharap tidak sampai ke zona merah. Karena kalau di zona merah, dengan 230 orang utan di tempat kita, di kandang kita cukup banyak, maka nggak ada tempat untuk merelokasi mereka. Karena itu yang kami lakukan adalah kalau masuk ke zona merah, tapi kami harap jangan terjadi, maka pohon-pohon yang dekat kandang itu akan kami tebang semua sehingga jarak dari api bisa kita kendalikan.
4: Seorang nelayan di Sampang ditemukan tewas selepas melaut. Tersangka yang telah ditangkap disebut memiliki dendam karena ibunya pernah dianiaya korban hingga meninggal pada 2015. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
5: Petugas gabungan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap sejumlah kendaraan yang melakukan pengisian BBM di SPBU di Kota Pindrang pada Sabtu. Sidak melibatkan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pindrang. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan 3 mobil yang diduga telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar. Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk melansir BBM jenis solar dan pertalite yang kemudian diduga dijual kembali kepada pengecer. Sejumlah kendaraan kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga mengamankan sejumlah jerigen yang digunakan untuk menampung BBM. Jerigen diamankan karena pemiliknya tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat resmi terkait pengisian BBM.
10: Untuk kendaraan roda 4 tapi menggunakan bak penampungan kendaraan roda 6. Dan ini langsung kami tindaki. Untuk saat ini sudah ada 3 yang kami temukan. Yang terindikasi adalah langsung.
11: Oh, itu mobil modifikasi ya?
10: Itu mobil modifikasi. Ada mobil truk roda 6, ada mobil pickup roda 4. Yeah.
5: Pemerintah daerah bersama aparat gabungan melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan BBM untuk memastikan ketersediaannya dapat diakses masyarakat sesuai peruntukannya. MH, 46 tahun, nelayan warga Dusun Rosong, Desa Benjer Tabulu, Kecamatan Camplong, Sampang, ditemukan sudah tidak bernyawa di samping tempat ikan hasil tangkapannya selepas melaut pada Kamis dini hari. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 4 luka sayatan senjata tajam di bagian kepala, pinggang, perut, dan paha. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Zin Sampang untuk menjalani otopsi. Setelah melakukan penyelidikan, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang mengamankan AN, 26 tahun, asal Surabaya. Polisi menyebut tersangka mengaku melakukan aksi tersebut seorang diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut motif pembunuhan diduga dilatar belakangi dendam. Tersangka disebut memiliki dendam karena ibunya pernah dianiaya korban hingga meninggal pada 2015.
12: Adapun modus sendiri dari tindakan pembunuhan ini adalah dengan cara pelaku mengintai korban dan membunuh dengan cara membacok menggunakan senjata tajam berupa celurit.
5: CCTV merekam detik-detik saat EUR warga Neglok Kabupaten Blitar Jawa Timur hendak ke masjid Sabtu petang. Perempuan paruh baya ini menyeberang jalan menuju Masjid Mustawan, Ngelegok. Namun di tengah jalan, seorang pemotor yang melaju kencang menabrak korban hingga terpental. Pemotor tak dikenal tersebut kemudian kabur melarikan diri. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung membantu untuk mengevakuasi korban. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Misteri hilangnya 2 kakak adik perempuan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 5 tahun lalu akhirnya terungkap. Keduanya ditemukan oleh warga tinggal tulang belulang dan diduga menjadi korban pembunuhan. Adapun di Jakarta Timur, mayat seorang laki-laki ditemukan di pintu air Kebon Manggis. Penemuan mayat ini langsung dilaporkan oleh warga kepada polisi.
13: Sejumlah pengendara dan warga Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Rabu pagi dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di pintu air Kebon Manggis. Warga melaporkan penemuan mayat ke personel Polsek Matraman dan tim rescue pemadam kebakaran sektor Matraman. Mayat dievakuasi petugas gabungan dari pintu air untuk keperluan identifikasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui bernama Supriyadi, warga Jalan Kesatrian 9, Kelurahan Kebon Manggis. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka di bagian tangan dan kepala. Terkait penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan polisi. Jasad korban sudah dibawa ke instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
14: Ya, ya ternyata warga sini RT 017, ya kan, komplek PM itu, nama Supriyadi. Itu pun belum ketahuan gejalanya bagaimana.
15: Pertama kali ditemukan?
14: Ya tadi jam 6 pagi sama ibu pada belanja.
15: Tapi benar warga sini?
14: Ya warga sini betul.
15: Dari mana ketemuannya?
14: Ya dari KTP setelah terlihat.
15: Warga mana, Pak?
14: RT 17.
13: Di lokasi terpisah, misteri hilangnya dua kakak adik perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 5 tahun lalu akhirnya terungkap. Korban ditemukan warga tinggal tulang belulang di sebuah rumah kosong di kawasan Perumahan Amanah, Kelurahan Kramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Minggu 6 September. Penemuan tulang manusia ini selanjutnya dilaporkan warga ke kepolisian. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, dua korban diketahui adalah kakak beradik berinisial RN dan AY. Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan. Kurang dari 12 jam setelah olah TKP, polisi menangkap dua orang pria berinisial RS dan AD yang merupakan tersangka pembunuhan. Tersangka RS nekat membunuh karena sakit hati keinginannya untuk menikahi RN tidak mendapatkan restu dari keluarga korban.
16: Di tahun 2021 itu, saudara RN ini mencoba untuk mengajak nikah saudari Rani. Namun karena tidak disetujui, kemudian karena pada saat itu saudari Rani juga masih sekolah, sehingga terjadi percekcokan antara keluarga dan saudara Rani. Sehingga menimbulkan rasa sakit hati dari saudara Rani dan ingin balas dendam dengan keluarganya, terutama kepada bapak dan ibarat keluarganya dari saudari Rani.
13: Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Rabu 27 Oktober 2021. Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka dalam kasus pembunuhan sadis ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Puluhan perahu tradisional Joloro yang dihias khas Maulid berarak-arakan menyusuri aliran sungai Rut Putih yang eksotis sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Redaksi Malam.

0: Puluhan perahu tradisional Joloro yang dihias khas Maulid berarak-arakan menyusuri aliran Sungai Putih yang eksotis menuju Dermaga 2 Ramang-Ramang. Selain sebagai acara budaya, tradisi Maulid perahu ini dilaksanakan sebagai ajang promosi wisata.
1: Seperti inilah keseruan tradisi Maulid perahu Joloro yang digelar di kawasan wisata Kars Ramang-Ramang, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu pagi. Lebih dari 60 perahu Joloro yang dihias khas Maulid berarak menyusuri aliran Sungai Putih sejauh 5 km. Di aliran sungai ini, wisatawan akan dibuat takjub dengan pemandangan eksotis gugusan Kars yang menjadi pesona utama keindahan kawasan wisata Ramang-Ramang sebagai salah satu site UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Selain ratusan warga lokal, puluhan wisatawan mancanegara juga ikut dalam pawai perahu Joloro ini. Mereka tampak antusias menikmati pemandangan dan ikut larut dalam tradisi yang digelar setiap tahun oleh warga. Setelah sampai di Dermaga 2, seluruh warga turun dari perahu membawa ember hias maulid untuk diikutkan dalam sebuah ritual. Setelahnya, bakul yang berisi makanan dan telur hias dibagikan ke pengunjung, termasuk ke wisatawan mancanegara yang ikut dalam acara ini.
2: That was really nice, and it was a honor to witness the ceremony with the boat and the flowers and all of it. So yeah, I really enjoyed it, and people are really nice here, really kind with us. So yeah, that was really a pleasure to visit Ramang-Ramang.
1: Pemerintah setempat berharap agar tradisi Maulid Perahu Joloro masuk dalam kalender tahunan pariwisata nasional.
3: Kami menganggap bahwa ini sangat layak jual untuk kita fasilitasi pariwisata ini ke dalam bentuk event nasional. Kita akan tawarkan ke Kementerian Pariwisata supaya ini bisa menjadi bagian dari karisma event nasional yang bisa dilaksanakan tiap tahun.
1: Selain bertujuan untuk melestarikan budaya, tradisi Maulid perahu ini dilaksanakan sebagai ajang promosi wisata Ramang-Ramang yang tidak hanya memukau dari sisi pemandangan alam, tapi juga sangat kaya dengan nilai budaya dan adat istiadat yang tetap dilestarikan oleh warga lokal. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan.
0: Tingkat persaingan yang tinggi membuat banyak peserta yang gagal dalam audisi umum PB Jarum kembali ikut di audisi tahun berikutnya. Tidak sedikit pula peserta yang tahun lalu gagal di fase karantina atau tahap akhir kembali mencoba peruntungannya di audisi tahun ini.
4: Bagi Nesya Ataya, tahun ini adalah tahun

0: keempat ia mencoba mengikuti proses audisi umum PB Jarum di Kudus, Jawa Tengah. Tahun lalu, atlet putri berusia 11 tahun asal klub PB Star One Majenang Jawa Tengah ini gagal di fase karantina. Kegagalan di fase akhir audisi tahun lalu pun dijadikan sebagai pelajaran bagi Neysia untuk menghadapi audisi kali ini.
1: Mungkin dari saya mental. Belum mandiri banget. Belum bisa sendiri-sendiri, masih tergantung. Saya latihan tiap hari, libur cuma hari Minggu, pagi sore. Kalau pagi dari jam 6 sampai jam 8, kalau sore jam 2 sampai jam 5. Ya, habis latihan pagi langsung sekolah.
0: Namun ternyata keberuntungan kembali belum berpihak pada Neysia. Di audisi tahun ini, Neysia harus tersisih di babak 32 besar fase turnamen. Meski kalah, hal tersebut tidak membuat Neysia putus asa. Apalagi tekad kuat Neysia untuk menjadi atlet bulu tangkis juga didukung oleh orang tuanya. Peluang untuk kembali lolos ke fase karantina tahun ini pun masih terbuka lewat jalur golden ticket dari tim pencari bakat.
1: Tahun kali ini lebih susah. Harapan dapat golden ticket.
2: Masih optimis gak?
1: Masih
2: optimis ya?
3: Kalau abis main, biasanya dia nangis dulu tuh. Kalah nangis dulu, tadi nangis sebentar. Ya sudah, gak apa-apa. Diambil pelajarannya aja kan. Tiap pertandingan tuh pasti ada pelajaran. Dan itu proses yang terus-menerus gitu. Jadi saya mikirnya, kalah belum tentu besok kalah lagi. Terus-terus pokoknya berproses terus gitu. Pantang menyerah gitu.
0: Bagi anak-anak ini, perjalanan masih sangat panjang. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa belajar dan menemukan cara untuk bangkit dari kegagalan.
4: Ya, salut ya, karena namanya orang gagal kan pasti ada down ya. Wah, tahun ini nggak bisa ikut, coba lagi tahun depan. Tapi ya mudah-mudahan dengan usaha yang keras, suatu saat dia bisa terpilih ya. Karena kita lihat dari Kevin lah, Kevin berapa kali gagal tuh untuk ikut audisi ya. Sehingga terakhir dia bisa masuk di PB Jarum. Jadi gagal tahun ini belum tentu gagal tahun depan. Yang penting pada saat tahun ini gagal, introspeksi dan evaluasi.
0: Tidak ada cara instan untuk menjadi atlet kelas dunia. Bakat saja tidak cukup. Butuh kedisiplinan, semangat pantang menyerah, dan konsistensi saat menjalani latihan. Erlangga Wiswaji, Andriawan Saputra, Kudus.
5: Dari dunia hiburan, film The Odyssey berhasil menembus angka 10 juta penonton di bioskop Korea Selatan. Sementara itu, di box office global, Spider-Man Brand New Day masih menunjukkan dominasinya. Film ini berhasil bertahan selama 6 pekan berturut-turut di puncak box office. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan.
6: Film The Odyssey resmi menembus angka 10 juta penonton di Korea Selatan dan menjadi film kedua yang mencapai tonggak sejarah tahun ini setelah The King's Warden. The Odyssey yang dirilis pada 5 Agustus itu juga menjadi film asing ke-10 yang berhasil menembus angka 10 juta penonton di negara tersebut. Menurut angka Box Office Korean Film Council, The Odyssey sudah ditonton 10.028.003 orang yang berhasil mengantongi 83,1 juta dolar Amerika atau setara 1,46 triliun rupiah dan menjadi film kedua terlaris tahun ini. I need everyone in this party dead. The Odyssey mengisahkan kisah epik pahlawan dan raja Ithaca, Odysseus, yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno. Film adaptasi karya Christopher Nolan ini berhasil mengumpulkan jajaran bintang ternama serta menjadi salah satu film blockbuster terbesar tahun ini.
7: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
6: Film Spider-Man Brand New Day terbukti masih tangguh bertahan di puncak tangga box office Amerika Utara selama 6 pekan berturut-turut. Menurut data box office Mojo, Brand New Day pekan ke-6-nya mampu mengantongi 18 juta dolar Amerika atau 317 miliar rupiah dan menggenapi perolehan pasar domestik menjadi 917,7 juta dolar Amerika atau 16,2 triliun rupiah. Namun angka tersebut masih sangat mungkin bertambah mengingat Amerika Serikat menjalani akhir pekan panjang berkat Labor Day. Dengan raihan saat ini, Spider-Man Brand New Day menjadi masa tayang terlama di posisi pertama sejak Avatar The Way of Water yang memuncaki tangga box office.

Doa dan dukungan terus mengalir bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan di Jakarta dan Yogyakarta, sesama pekerja media juga menyalakan lilin serta memanjatkan doa agar ke-8 rekan mereka segera ditemukan dalam kondisi selamat. Bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Inilah 3 topik utama di hari ini. Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di perairan Selat Sunda memasuki hari ke-5. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue dikerahkan serta disebar dalam 7 sektor. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Prida Rapi, salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Jayawijaya. Peti jenazah Prida tiba di Makassar setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam. Setelah 7 tahun, laga klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung kembali digelar di Jakarta. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu sore.

0: Doa dan dukungan terus mengalir bagi 5 jurnalis dan 3 kru ABK yang hilang kontak saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Di Jakarta dan Yogyakarta, sesama pekerja media juga menyalakan lilin serta memanjatkan doa agar ke-8 rekan mereka bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
1: Ratusan pewarta berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat malam. Dalam suasana haru, mereka bersama-sama memanjatkan doa bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Kegiatan yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia atau PFI ini juga dihadiri perwakilan keluarga jurnalis yang hilang kontak. PFI mengapresiasi tim SAR gabungan yang terus memperluas area pencarian untuk menemukan titik terang.
2: Pada malam ini doa bersama dari Pewarta Foto Indonesia untuk kawan-kawan kami yang meliput di Krakatau, harapannya semoga kawan-kawan kami selamat, sehat, dan kembali ke keluarga.
1: Solidaritas serupa terlihat di Yogyakarta. Para pewarta foto dan jurnalis lintas media mengawali kegiatan dengan sholat maghrib berjamaah dan sholat hajat sebelum menggelar doa bersama. Puluhan lilin kemudian dinyalakan dan disusun membentuk tulisan SOS di Namburan Lor, Kemanten Keraton, Kota Yogyakarta. Pewarta foto senior Yogyakarta, Dwi Oblo Prasetyo, masih berharap Ari Basuki dan rekan-rekannya dapat ditemukan di salah satu pulau di sekitar Krakatau.
3: Harapannya ya, semoga tim SAR bisa menemukan. Paling tidak kan mungkin dia terdampar di sebuah pulau tertentu, karena di sekitar Krakatau itu kan ada pulau-pulau ya. Harapannya segitu, jadi bisa ditemukan di salah satu pulau di mana dia bisa terdampar atau kayak gitu sih. Harapan kita semua mungkin ya.
1: Para jurnalis berharap pencarian terus dilakukan hingga seluruh rekan mereka ditemukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di perairan Selat Sunda memasuki hari ke-5. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue dikerahkan dan disebar dalam 7 sektor.
1: Sabtu pagi, tim gabungan kembali menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue 3604 diterjunkan dalam operasi ini dan disebar ke 7 sektor pencarian. Area pencarian mencakup perairan di sekitar pesisir Banten dan Lampung hingga perairan yang mengarah ke Samudra Hindia. Petugas juga meminta masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di perairan Banten, untuk segera melaporkan jika menemukan tanda atau informasi yang berkaitan dengan keberadaan para korban. Sementara itu, keluarga korban juga masih berada di posko dan mengikuti perkembangan operasi pencarian. Mansur Suryana salah satunya. Ayah dari jurnalis Antara, Bagus Khairunas, ini berharap putranya dan semua korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Mansur juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan instruksi terkait operasi pencarian ini.

0: misalnya saya juga terima kasih ke Bapak Presiden Prabowo Subianto yang baik hati menuliskan saya hidup ibu dan anak saya betul-betul sebagai orang warta-warta ini membuktikan diri pada negara melalui lewat pemberitaan-pemberitaan gambar.
1: Sebelumnya, 5 jurnalis dan 3 kru kapal dinyatakan hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau pada Senin 7 September lalu. Ade Mazda, Pandeglang, Banten.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler yang terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan. Informasi ini pun digunakan tim SAR untuk kembali melakukan pencarian. Sinyal ini tertangkap sekitar 200 meter dari bibir pantai, di mana informasi ini kemudian dicek oleh warga dan petugas setempat, namun tidak ditemukan rombongan, ponsel maupun barang yang berkaitan. Hingga kini belum diketahui secara pasti sinyal tersebut berasal dari ponsel milik siapa. Namun karena informasi sinyal masih menjadi salah satu petunjuk dalam pencarian ini, maka pemantauan akan kembali dilakukan pada 12 September. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan operator seluler serta Balai Monitoring Frekuensi di Banten dan Lampung untuk memantau sinyal yang tertangkap dari sejumlah BTS di sekitar Selat Sunda. Hasil pemantauan tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk ditindaklanjuti di lapangan.
3: Ini kita lipatkan untuk melakukan pencarian. Saat ini
4: dan dari Komdigi sendiri kami sejak awal setelah menerima informasi ini mengajak semua opsel dan infrastruktur yang dibawa Kementerian Komdigi untuk memantau sinyal-sinyal ataupun tanda-tanda ya dari penggunaan smartphone misalnya di area yang diduga insiden kehilangan kontak ini terjadi. Dan seperti kita ketahui terakhir data yang kita terima adalah kontak terakhir pada tanggal 7 September berada di Pulau Sebesi. Nah, dengan demikian kita terus memantau, terus mencari, dan sama-sama kita berdoa, rekan-rekan sekalian, dan juga kami minta seluruh rakyat Indonesia juga mendoakan.
2: Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini pencarian 5 jurnalis serta 3 kru kapal, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana, yang saat ini berada di posko SAR Marina Pandeglang, Banten. Selamat sore, Dea. Dea, bagaimana perkembangan terbaru dari pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal ini? Silakan dengan laporan Anda, Dea.
5: Selamat sore Mayfri, saat ini waktu menunjukkan pukul 4 lebih 8 waktu Indonesia Barat dan kami akan memberikan informasi terbaru bagaimana kondisi di dermaga Carita saat ini. Jadi tadi pagi memang sudah dikerahkan sejumlah 13 armada kapal, kemudian juga satu helikopter rescue yang sudah berangkat mungkin sejak 7 pagi dan juga helikopter itu sudah terbang terbang bolak-balik di atas kami dan mungkin saya akan tunjukkan jurnal komunikasi yang ditulis oleh tim Basarnas dari pagi hingga siang ini. Jadi ini seperti log update bagaimana kegiatan ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh kapal-kapal yang dikerahkan untuk melakukan penyisiran. Jadi seperti yang dapat dilihat di sini bahwa ini adalah kapal RIB 02 Lampung, tercatat di jam 7 pagi mereka mulai berangkat dan melakukan penyisiran di sekitar Pulau Sebesi. Kemudian di jam 9 itu kemudian ada update terbaru. Jadi memang tadi diinformasikan oleh Wamen Komdigi bahwa sebelumnya ditemukan sinyal dari salah satu penumpang yang ada di kapal 5 jurnalis dan 3 awak kapal tersebut. Masih belum diketahui sinyal ini milik siapa ataupun sinyal ini ditemukan sejak kapan karena saat ini Basarnas masih membutuhkan waktu untuk memberikan konfirmasi apakah ini milik salah satu jurnalis ataupun awak kapal. Begitu juga dan dengan tanggal pasti kapan ini ditemukan. Namun yang jelas memang sebelumnya Komdigi dan juga instansi terkait sudah mengumpulkan nomor-nomor rombongan yang ada di kapal tersebut, kemudian mereka melakukan menganalisa dan juga mencari kira-kira nomor-nomor ini berada di mana, dan kemudian ditemukan di sekitar Pulau Sebesi, Lampung, itu ada satu sinyal yang terdeteksi. Kemudian juga tadi Wamen Komdigi pada saat konvers, beliau menyebutkan bahwa Komdigi saat ini sudah bekerja sama dengan 3 provider yang terkait dan juga berusaha menguatkan sinyal yang ada di pulau tersebut agar bisa segera menemukan informasi-informasi lain yang sekiranya akan dibutuhkan dalam proses pencarian ini. Kemudian Mevri, tidak hanya tadi ada log dan juga jurnal komunikasi, di titik ini sejak awal di posko ini selalu ada ambulans, ini mungkin tercatat lebih dari 5, dan ambulansnya tidak hanya dari satu instansi saja, itu sudah standby di sini untuk berjaga-jaga barangkali nanti akan dibutuhkan. Kemudian selain itu juga ada mobil polisi yang mana juga menyediakan kapal-kapal karet. Selain itu, tidak hanya ini, tapi juga menyediakan dapur. Jadi bagi keluarga yang selalu datang ke sini, kemudian mencoba yang selalu mencoba menunggu update dan informasi terbaru, biasanya mereka dari pagi hingga malam mereka akan disediakan makanan oleh tim SAR gabungan ini. Jadi seperti yang dilihat di belakang saya itu adalah dapur dan juga disediakan mobil toilet. Dan dapurnya ini Mayfri, itu tidak hanya satu dapur umum yang disediakan, ada lebih dari 3. Kemudian selain fasilitas-fasilitas yang ada di sini yang memang disediakan, ini mungkin bisa dilihat juga di samping saya ada tenda yang digunakan untuk tim menginap. Jadi memang mereka akan standby hingga malam, barangkali memang ada informasi terbaru di tengah malam hari ini mereka akan menginap di sini. Begitu Mevri. Kemudian untuk update hari ini, memang tadi disebutkan bahwa cuaca itu cerah, namun pada saat sore hari ada beberapa informasi terbaru bahwa seperti kapal RIB KN CSIR Tetuka, tercatat bahwa di jam 10.05 itu visibility keadaan di daerah sana itu ada di sektor X, itu visibility keadaannya, pandangannya mulai menurun. Begitu juga dengan RIB 02 Banten yang tadi mencoba mencari sinyal yang ada di Pulau Sebesi. Kemudian selain itu ada RIB 02 yang lainnya, jadi ada RIB 02 Banten dan juga Lampung. Kedua kapal ini juga mengalami hal yang sama, yakni visibility mereka itu, visibility yang ada di sana itu mulai menurun karena kabut menebal. Jadi memang juga ini saya rasakan di sini, ketika pagi tadi memang ada kabut tapi tidak setebal sore ini, jadi semakin sore itu semakin menebal dan itu langit terlihat semakin abu-abu. Kemudian ini memang sudah masuk hari kelima pencarian, dan sesuai dengan SOP atau pedoman, pencarian itu akan dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut, akan dioptimalisasi. Namun tadi setelah kami berbincang dengan Basarnas, setelah 7 hari apabila ada informasi lanjutan dan kemudian atensi dari instansi terkait, maka pencarian akan dilanjutkan hingga 3 hari kemudian, yakni akan jatuh di hari Kamis. Setelah itu apabila ada informasi lebih lanjut lagi, mereka akan mengevaluasi, mengadakan rapat, dan akan ditentukan apakah keadaan atau misalnya pencarian ini akan dilanjutkan lebih panjang lagi. Kembali ke Anda, Mayfri.
6: Baik, Dea, seperti yang kita ketahui bahwa aparat terkait ini menyatakan bahwa pencarian atau area pencarian juga semakin terus diperluas. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kemudian menjadi kendala dari proses pencarian ini, selain tadi visibility yang Anda sampaikan kemudian semakin rendah begitu, terutama di waktu-waktu tertentu.
5: Baik, jadi dari Basarnas sendiri memang sudah mengerahkan lebih dari 300 personel, bahkan informasi terbarunya adalah 400 personel. Namun memang saat ini selain kendala visibility, memang saat ini kan memang erupsi Krakatau itu terus terjadi. Bahkan tadi tercatat ada beberapa kali gempa terjadi, sehingga tercatat data dari Badan Geologi bahwa Krakatau ini memang masih dalam siaga 3. Begitu. Jadi memang masyarakat dan juga tim itu harus berhati-hati akan hal ini. Jadi memang dari Krakatau, dari anak Krakatau tidak hanya berbahaya akan asap yang ditimbulkan, tapi juga bahaya-bahaya lain mungkin seperti air laut yang mungkin gelombangnya bisa saja tinggi, kemudian tidak stabil, dan hal-hal seperti lainnya.
6: Baik, kita akan tunggu nanti update terbarunya seperti apa. Terima kasih banyak atas laporan yang Anda sampaikan. Terus jaga keselamatan selama bertugas pula. Kepada produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana melaporkan langsung bersama dengan foto jurnalis Lastonga Pebroarta, langsung dari Banten.
2: Setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam, jenazah salah satu korban penembakan kelompok bersenjata tiba di Makassar. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Di tangan Endang Mintarja, kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
1: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Aprida Rapi, salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Jayawijaya, Papua Pedegunungan. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Peti jenazah Aprida Rapi tiba setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam dari Papua Pegunungan. Aprida merupakan satu dari 3 aparatur sipil negara yang tewas ditembak di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu lalu. Korban yang menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya ini diserang saat bersama 2 stafnya dalam perjalanan dinas untuk menyalurkan bantuan kepada warga di daerah pedalaman. Saat peti jenazah dipindahkan ke dalam ambulans, keluarga tidak bisa menahan tangis. Setelah diserahkan kepada keluarga, jenazah pun dibawa menuju Makale, Tanah Toraja, untuk disemayamkan.
2: Nah, dia salah satu korban penembakan dari 3 korban. Dia kepala bidang peternakan, sementara yang 2 staf. Yang lebih 24 tahun.
3: Jadi korban.
2: Kronologisnya, pada saat kejadian mereka mengantarkan bantuan ke masyarakat di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat yang terpencil. Kemudian selesai pembagian bantuan, kemudian dihadang di jalan.
1: Dan Komandan Kodim 1702 Jayawijaya mengatakan bahwa ada 3 pegawai pemerintah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan bernama Willy Mbuik, Aprida Rapi, dan Alfonsius Albinis Mehan yang ditembak oleh diduga kelompok kriminal bersenjata. Penembakan ini terjadi saat para korban mengantarkan bantuan pada masyarakat di Distrik Mulyama pada Rabu lalu. Dan dari luar studio kita sudah terhubung bersama dengan keluarga dari korban Bapak atau dari korban yakni Bapak Minto Mbuik yang merupakan kakak dari korban penembakan Willy Mbuik. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan tentunya pertama kami ucapkan turut berduka atas apa yang terjadi dan kami berharap keluarga bisa terus mendapatkan kekuatan. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kondisi dari korban saat ini, apakah jenazah korban ini sudah sampai di NTT?
4: Baik, saat ini kami sudah menerima jenazah korban adik kami sudah sampai di rumah, di Rabu.
1: Baik, artinya korban sudah berada di NTT di rumah dan kondisi apakah saat ini sudah disemayamkan atau dikebumikan, Bapak?
4: Belum, rencana dari kami keluarga besok Minggu.
1: Baik.
4: Jam 12.
1: Baik. Yang ingin juga kami tanyakan, sepengetahuan Anda, bagaimana kemudian kronologi kejadian yang Anda ketahui sebagai keluarga atas apa yang menimpa adik Anda, Pak Minto?
4: Ya, baik. Jadi dari kami keluarga, kronologi kejadiannya kami sebenarnya hanya melihat lewat media saja. Itu kami tidak mengetahui persis kejadiannya seperti apa. Kami melihat di media, mungkin seperti itu.
1: Baik, saat ini Pak Ninto Buik yang merupakan kakak korban ini bergabung bersama kita CNN Indonesia ini dari Kabupaten Rotendao di Nusa Tenggara Timur. Pak Ninto, yang kita ketahui adalah bagaimana adik Anda ini bekerja di Dinas Pertanian Jayawijaya. Boleh sedikit diceritakan bagaimana

0: kemudian pekerjaan di sana dan sudah berapa lama ditugaskan di Jayawijaya?
1: Ya baik, jadi adik saya sudah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun di Kabupaten Jayawijaya, dan dia bekerja mengabdi setelah lulus CPNS 2024. Dan dia kurang lebih 2 bulan menerima SK, kemudian dia mengabdi di bidang Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya.
0: Baik, Pak Ninto, selama ini apakah sempat ada yang diceritakan tentang bagaimana keseharian pekerjaan yang dilakukan oleh mendiang Willy?
1: Baik, jadi terkait dengan pekerjaannya, sampai saat ini jadinya kami belum tahu persis. Kami belum tahu persis. Yang kami tahu dari keluarga, dia saat ini mengabdi di Kabupaten Jayawijaya sebagai calon ratu sip negara di Kabupaten Jayawijaya.
0: Baik, apakah pernah ada cerita yang disampaikan terkait dengan keamanan mungkin selama bekerja di Jayawijaya?
1: Nah, sampai saat ini dia tidak pernah cerita. Dia tidak pernah cerita.
0: Baik.
1: Kerja di Kabupaten Jayawijaya pernah bercerita.
0: Baik, Pak Minto, dari informasi yang kami dapatkan sebelumnya, ternyata sempat ada interaksi atau komunikasi antara pihak keluarga Bapak dengan terduga pelaku ya Pak ya? Sempat ditelepon katanya Pak?
1: Ya, betul. Kami tidak pernah menelpon dia, tapi dia terduga pembunuh ini yang menelpon kami, pihak keluarga, melalui sambungan video call kemarin siang.
0: Oke, artinya pada hari Kamis ya Pak ya. Bapak, sekali lagi kami mohon maaf jika harus menanyakan hal ini dan kemudian membuat Bapak harus mengingat kejadian yang tidak terlalu mengenakan tentunya bagi keluarga. Boleh dijelaskan lebih rinci, saat itu berarti pada hari Jumat menerima telepon, lalu apa yang disampaikan saat itu Pak?
1: Jadi kami melihat bahwa pada saat kejadian telepon kami, dia langsung berbicara mengejek keluarga, padahal saat ini kami keluarga masih sangat terpukul kejadian yang menimpa adik kami. Nah, dalam video kami, dia mengejek ngolok kami, menertawakan kami.
0: Apa kata-kata yang disampaikan Pak, jika boleh diceritakan kepada kami?
1: Baik, jadi dia menertawakan kami keluarga, dia hanya menyampaikan apakah ingin menambah tumbal lagi, mungkin seperti itu. Dia mengajak dan mengacukan jempol kepada kami, keluarga korban, padahal kami masih dalam keadaan duka yang mendalam dengan tindakan pembunuh ini.
0: Baik, apa yang kemudian disampaikan pihak keluarga kemudian untuk merespons telepon yang dilakukan pelaku dengan menggunakan ponsel milik adik Bapak?
1: Kami hanya berharap semoga dia mendapatkan balasan dari Tuhan saja. Dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi perbuatan dia.
0: Baik, Pak Minto, apakah sempat disebut yang menjadi motif atau alasan terduga pelaku ini menyerang dari 3 ASN termasuk diantaranya adik Bapak?
1: Untuk motif sendiri, kami sebenarnya kami tidak mengerti apa motifnya, apakah menembak Itu orang perempuan ini tidak bersalah, dia tidak menggunakan senjata apapun. Tapi begitu dia menembak kami dan kemudian Papua merdeka, kami pikir tidak juga itu tidak ada, kami pikir motif tidak ada sama sekali.
0: Saat melakukan bagaimana Pak, silakan.
1: Kami merasa adik kami ini seorang perempuan, dia tidak bersalah, dia tujuan dia ke Papua untuk masyarakat di sana. Jadi kami rasa terpukul dengan keadaan, kejadian, peristiwa ini yang sudah minta banyak perhatian banyak ini.
0: Baik, ini dari informasi yang kami sampaikan, Pak Minto ini bahkan sempat bertanya ya Pak ya, saat ditelepon itu dengan terduga pelaku, kenapa sampai tega melakukan ini, begitu ya Pak ya? Bagaimana saat itu yang disampaikan Pak?
1: Ya betul, kami menanyakan mengapa membunuh adik kami salah apa sehingga engkau membunuh adik kami. Seperti itu, respon dia mengolok-olok kami, dia acukan jempol, seperti ini dia acukan jempol.
0: Saat menelpon itu, sepengetahuan Bapak, ada berapa orang yang ada di lokasi itu, Pak?
1: Yang menelpon itu ada dua orang sama temannya dalam keadaan memegang senjata lengkap.
0: Dan saat itu apakah kemudian jasad atau jenazah dari adik Pak Minto juga berada di lokasi?
1: Belum. Setelah kejadian satu hari dia menelpon kami keluarga.
0: Baik, artinya saat menelpon itu, saat ditelpon atau saat menelpon, jenazah adik dari Pak Minto juga ada di tempat ia menelpon atau ditunjukkan mungkin Pak?
1: Tidak, tidak ada. Dia sudah sepertinya yang saya lihat dari layar HP itu seperti di sudah di hutan. Dia berjalan di hutan di online seperti kecil begitu.
0: Baik, Pak Minto sempat tanya tidak, mengapa harus mengambil HP atau telepon genggam dari adik saya dan menelpon saya?
1: Tidak, tidak, saya tidak sempat menanyakan hal itu karena dia menelpon itu sudah jelas bahwa itu HP adik saya. Nah, dia melalui dan messengernya menggunakan akun messenger dari adik saya.
0: Jadi apa-apa saja Pak yang ditanya saat itu atau disampaikan oleh mereka saat itu Pak kepada keluarga?
1: Ya, jadi mereka hanya menyampaikan bahwa menambah tumbal lagi biar mereka seperti kami ini orangnya presiden begitu.
0: Baik-baik. Kemudian apa respons dari keluarga? Apakah kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada aparat terkait atau petugas polisi atau tentara yang ada di sekitar NTT?
1: Ya betul, kami langsung mengirim dan memberitahukan di sekitar kami di Roten, Kabupaten Rotendao.
0: Baik-baik. Artinya kejadian dilakukan pada hari Rabu, kemudian keluarga menerima telepon pada hari?
1: Pada hari Kamis.
0: Oh, hari Kamis ya. Baik, hari Kamis ya, bukan hari Jumat. Tadi saya salah berarti. Di hari Kamis, kemudian jenazah kemudian tiba di Rote dan saat ini sudah berada di Rote untuk besok rencananya disemayamkan ya. Ada yang disampaikan tidak Pak oleh aparat atau pihak pemerintah yang kemudian mengantarkan jenazah sampai ke rumah Bapak?
1: Sampai saat ini belum ada dari, baik itu dari pihak pemerintah dalam hal ini dinas pertanian Kabupaten Jayawijaya. Tapi saat ini belum keterangan resmi yang kami keluarga dapatkan. Jadi apa kronologis kejadian, hingga kami juga belum tahu menahu adik kami itu dibunuh. Kronologis belum disampaikan oleh baik itu Jayawijaya.
0: Baik, artinya Pak Minto juga memang mengetahui kondisi yang menimpa adik Bapak ini dari media ya. Dan apa yang diharapkan pihak keluarga? Apa yang menjadi harapan keluarga, Pak?
1: Baik, jadi harapan kami keluarga, harapan besar kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk segera Polri untuk segera tuntaskan kasus ini, karena kasus ini bagi kami keluarga sangat terpukul atas kejadian ini. Ya, harapan kami semoga ke depan tidak ada lagi William Buick yang berikutnya lagi.
0: Baik, tentunya sekali lagi kami ucapkan turut berduka atas apa yang menimpa keluarga Bapak, yakni Saudari William Buick yang merupakan adik dari Bapak Minto Buick. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, tentunya berbagi cerita apa yang terjadi, dan kita harapkan apa yang menjadi harapan Bapak ini bisa terpenuhi. Terima kasih banyak Pak Minto sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, terima kasih.
0: Terima kasih. Sementara itu, ibunda dari Alfonsius Albinus Mehan yang juga menjadi korban serangan kelompok bersenjata Papua tak kuasa menahan tangis menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti Alok Barat Sika. Dan pemerintah setempat juga meminta pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan kasus ini.
2: Dia ada 10 orang di jalan, masa punya anak gitu.
3: Maria Sukartiam, ibu korban Alfonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alfonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai anak yang baik dan rajin bekerja, serta selalu berkomunikasi dengan keluarga meski berada di Papua. Alfonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
2: Pada saat punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ, baik pokoknya dia itu. Orang sudah tahu, sudah mau 9 tahun, mau 9 tahun sudah. Mau, ya, 2017 dia selesai di Jogja. 2018 saya sudah mengharapkan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya. Saya pertama memang saya berat.
3: Bupati Sika mengecam keras aksi penembakan tersebut dan meminta negara mengambil langkah tegas untuk mengusut serta menyelesaikan kasus kekerasan bersenjata di Papua.
4: Dan negara tidak boleh takut. Kami minta Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, kami minta penanganan secara terbuka, transparan, penyelesaian secara transparan. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok teroris, kelompok separatis atau apapun itu. Negara tidak boleh kalah. Sampai kapan lagi banyak nyawa berjatuhan?
3: Jenazah Alfonsius Albinus Mehan rencananya dipulangkan ke kampung halamannya di Maumere melalui Makassar dan Labuan Bajo. Arnold Welianto, Sika, NTT.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Ribuan warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten rela antre berdesakan di tengah terik matahari demi mendapatkan bantuan beras gratis dari pemerintah. Sementara ada lebih dari 2.000 warga di Banyumas menunggu berjam-jam demi mendapatkan paket sembako gratis.
1: Sejak Jumat pagi, ribuan warga yang didominasi ibu-ibu memadati kantor desa Cikande, Kabupaten Serang, Banten hingga sore hari. Mereka rela antri dan berdesakan di bawah terik matahari untuk mengambil bantuan beras. Bantuan beras diberikan kepada warga penerima manfaat yang sebelumnya telah didata oleh pihak desa. Sebanyak 4.038 karung beras disalurkan dalam program ini.
2: Udah 2 jaman lah, Pak.
3: Nunggu?
2: Iya.
3: Ini dapat apa?
4: Kasih jalan.
3: Dapat apa ini?
2: Dapat beras.
3: Berapa?
2: 30 kilo.
3: Gimana, Bu, perasaan Bu mendapat beras?
2: Senang, terus ya panas juga kan udah. Gimana kalau nggak diambil kan sayang, Pak, udah dapat. Ya kan, Pak?
3: Rela panas-panasan antri.
2: Iya, benar, rela panas-panasan demi dapat beras 30 kilo.
1: Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 3 karung beras, masing-masing berisi 10 kilogram. Total bantuan disalurkan kepada 1.346 keluarga penerima manfaat.
5: Yang diterima itu satu KPM-nya itu 3 karung, Pak. Satu karungnya 10 kilo.
6: Bantuan ini dari Kemensos.
3: Kemensos Pusat, ya? Kalau untuk totalnya berapa semua, Pak?
6: Totalnya semua 1.346 KPM.
1: Bagi warga, bantuan beras cukup membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka di tengah harga beras yang masih terasa mahal. Halaman Klenteng Buntek Pio Banyumas, Jawa Tengah, sejak Jumat pagi dipadati ribuan warga yang datang dengan membawa kupon untuk mendapatkan paket sembako gratis. Meski baru dimulai pada siang hari, warga rela memilih datang lebih awal serta berdesakan di tengah cuaca terik untuk mendapatkan paket sembako. Warga mengaku terbantu dengan adanya bantuan ini di tengah harga sejumlah kebutuhan pokok yang tinggi.
7: Ngantri juga tadi?
8: Iya, ngantri. Tapi ya alhamdulillah udah dapat. Soalnya kan sekarang lagi pada naik semua, harga-harga, iya.
1: Lebih dari 2.000 paket sembako dibagikan secara gratis kepada warga yang telah terdata. Setiap paket berisi beras seberat 5 kg, minyak goreng, mie instan, serta tepung.
9: Ya, untuk pembagian sembako ini ada 2.100 paket, diantaranya ada beras, ada minyak, mie. Jadi intinya yang tepat sasaran bagi masyarakat. Masyarakat yang mungkin secara ekonomi masih kurang.
1: Kegiatan bakti sosial ini digelar atas kerjasama TNI dengan pengurus Klenteng Buntek Pio Banyumas sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Stok beras jenis medium dan premium di sejumlah pasar tradisional kota Pasuruan susah didapat. Bahkan stok di pasar mulai menipis, sementara di Surabaya harga sejumlah jenis sayuran juga melonjak. Dan di Parepare, Sulawesi Selatan harga ayam potong ikut merangkak naik. Kenaikan harga ini mulai berdampak pada daya beli masyarakat serta omset dari pedagang.
10: Di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, Jawa Timur, stok beras medium dan premium mulai sulit didapat dalam sepekan terakhir. Sejumlah lapak pedagang bahkan hampir kehabisan stok. Beras yang masih tersedia pun hanya beberapa merek. Harga beras medium kini sekitar Rp14.000 per kilogram, sedangkan beras premium dijual sekitar Rp15.500 per kilogram. Pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan karena sejumlah penggilingan beras mengalami kendala akibat harga gabah yang tinggi.
11: Beras medium ataupun premium seletnya tutup, tapi puji Tuhan, beras SPHP-nya mulai lancar pendistribusiannya.
10: Di pasar tradisional Dukuh Kupang, harga sejumlah komoditas sayur melonjak. Sawi putih misalnya kini dijual Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp6.000. Wortel naik menjadi Rp16.000 hingga Rp18.000 dari harga normal sekitar Rp10.000. Kenaikan harga juga terjadi pada kentang, buncis, dan gambas. Pedagang menyebut terganggunya pasokan dari wilayah penghasil sayur termasuk dampak erupsi gunung di sejumlah daerah memengaruhi harga di pasar. Harga ayam potong di pasar Lakesi naik dari sekitar Rp18.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga sejak sepekan terakhir ini membuat lapak pedagang lebih sepi pembeli dan konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian. Pedagang dan masyarakat berharap pasokan segera kembali lancar agar harga bahan pangan kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan para wali murid di sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah NTB panik ketika sebanyak 350 orang lebih murid diduga mengalami keracunan akibat konsumsi makan bergizi gratis. Satgas program MBG wilayah Lombok Tengah pun ikut mengevaluasi SPPG penyedia makanan. Pengawasan dan penangguhan operasi SPPG akan diterapkan sesuai dengan temuan evaluasi.
4: Busuk semua, ulat semua itu kan.
1: Sebanyak 352 orang murid dari berbagai sekolah di Kecamatan Batu Gliang Utara dilarikan ke sejumlah puskesmas pada Jumat siang karena diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Murid-murid tersebut mengalami gejala pusing, mual, muntah, diare hingga sesak nafas usai menyantap MBG di sekolah mereka. Orang tua pun terlihat panik membawa anak-anak menuju puskesmas terdekat agar segera mendapatkan perawatan medis.
12: Bagaimana tadi?
13: Ya, kita akan lihat teman-teman lari ke sekolah. Langsung saya ikut ke sekolah. Sudah masuk ke sekolah, ternyata racun MBG. Racun MBG
14: katanya. Adik ini termasuk kena enggak?
13: Termasuk kena.
1: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, sebanyak 144 murid dilarikan ke Puskesmas Pringgarata, 124 dilarikan ke Puskesmas Aik Darek, 67 orang ke Puskesmas Mantang, dan 17 lainnya dilarikan ke Puskesmas Bagu. Para murid diketahui berasal dari Sekolah Negeri Beber, SDN Repok Payung, SDN 2 Lendang Tampel, MTS Kutwatun Hasanah, dan SDN Mertak Kesambik.
15: Tadi jam 11 lebih 5 menit itu, siswa yang dibawa ke sini dengan keluhan mual, muntah, sakit perut sama pusing. Itu informasinya setelah ada makanan dari MBG sekolahnya.
14: Apakah mereka keracunan MBG?
15: Itu masih dalam proses investigasi. Nanti selebihnya kami kirim laporannya ke Dinas Kesehatan dan mungkin nanti informasinya akan dikeluarkan dari Dinas.
16: Ini rata-rata di
1: Ketua Yayasan Budi Sain Mangkling selaku SPPG penyedia MBG di sekolah terkait menduga keracunan disebabkan karena keterlambatan pemberian MBG oleh pihak sekolah ke para siswa.
17: Kebetulan yang diberikan pada hari ini jamnya sudah ditentukan di bawah jam 9 harus dimakan. Namun ada sebagian sekolah yang terlambat memberikan sehingga terjadilah kalau kita bahasa kasar nasi. Sehingga kita sarankan kepada saudara-saudara kita di bawah di tempat PPKM itu, kalau sejenis makanan yang basah itu karena di situ karena sudah ada label ini, kadaluarsanya. Jadi kadaluarsanya kita sedikit tidak memahami harus memberikan sesuai dengan SOP yang ada di dapur atau makan gizi gratis yang ada di masing-masing SOP itu.
1: Sementara itu, Satgas Program MBG Lombok Tengah akan mengevaluasi dapur SPPG Gunung Kendul di Desa Mekar Bersatu yang berada di bawah Yayasan Budi Sain Mangkling.
18: Nanti akan ada laporan dari Korcam ke Kurwil ke BGN. Ini biaya ke Deputi Pemantauan dan Pengawasan terkait ini. Ya kalau memang dirasa ini sudah cukup fatal berat itu kemungkinan akan disuspend.
19: Selain suspend ada tidak sanksi pidana?
18: Nah itu belum kita tahu. Kita satgas hanya untuk memfasilitasi. Ya, tetapi nanti mungkin dari BGN kalau memang ditemukan hal-hal yang lain, unsur kesengajaan misalnya, ya kita serahkan kepada BGN.
1: Kasus dugaan keracunan dan pemeriksaan dapur SPPG juga akan dilakukan oleh Polres Lombok Tengah. Menjelang Jumat malam, sejumlah siswa yang kondisinya membaik sudah diperbolehkan untuk pulang. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok Tengah, NTB.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh keluhan terkait kondisi kesehatan para siswa yang dirawat akibat keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara, segera dilaporkan kepada pemerintah daerah. Gibran menegaskan pemerintah akan mengawal penanganan hingga para siswa pulih dan dapat kembali beraktivitas secara normal.
20: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf pada sejumlah perwakilan orang tua murid di halaman Rumah Sakit Evarina Etaham, Karo, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Ia meminta orang tua, sekolah, serta masyarakat segera melaporkan jika masih terdapat keluhan melalui kepala sekolah, bupati maupun gubernur.
12: Sekali lagi Ibu, saya minta maaf dan kami akan kawal terus. Saya yang minta maaf Bu, saya yang minta maaf. Gimana Bu? Enggak Bu, kami yang salah kan kami Bu, Ibu enggak salah, yang salah kami. Makanya mohon maaf, kami kan kemarin mengurusi kebakaran hutan di Kalimantan. Ada kejadian ini kami langsung terbang ke sini ya, untuk memastikan semuanya lancar dan Bapak Ibu orang tua murid tidak terbebani.
16: Terima kasih
12: ya. Apapun itu keluhannya langsung sampaikan ke sini Pak ya. Kami bertanggung jawab.
20: Didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Wapres datang menyambangi para siswa yang dirawat di Rumah Sakit Evarina Etaham dan Rumah Sakit Amanda Brastagi. Di Rumah Sakit Evarina Etaham ada 21 siswa yang masih mendapat perawatan. 12 siswa dirawat di ruang perawatan, sementara 9 siswa lainnya masih berada di instalasi gawat darurat IGD. Kunjungan kemudian berlanjut ke Rumah Sakit Amanda Brastagi. Di rumah sakit itu, 3 siswi masih mendapat penanganan medis.
21: Kata Bapak, ya kalau mau dirujuk, boleh ke Medan, boleh ke Jakarta. Jadi kalau saya orang tua pribadi ya, Pak, saya ingin kesehatan yang pastilah untuk anak-anak saya supaya dia bisa belajar kembali seperti biasanya, Pak. Karena dia juga anaknya kreatif ya, Pak. Jadi kami tadi udah bicara sama ayahnya juga, sama anak juga. Kami ke Jakarta aja, Pak, biar lebih mendapatkan obat yang terbaik dan jaminan kesehatan yang terbaik juga, Pak, dan para dokter yang terbaik juga di sana, Pak.
22: Anak saya akan dibawa ke Jakarta untuk berobat ini, dan ini nanti malam biar dia istirahat dulu di Medan, jadi besok pagi berangkat ke Jakarta.
20: Kasus keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara terjadi pada Kamis 13 Agustus 2026 lalu. Teddy Zuhari, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
0: Kita ke informasi lain, hampir satu bulan pasca gempa, warga Rutang di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur belum kembali memiliki bangunan permanen rumah sakit umum daerah. Jika memerlukan pertolongan medis serius, seperti operasi, cuci darah hingga persalinan, masyarakat Rutang harus melakukannya di dalam tenda-tenda yang terdapat di rumah sakit lapangan.
23: Sejak pagi hari, masyarakat Ruteng yang membutuhkan pelayanan kesehatan sudah mulai memadati rumah sakit lapangan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun berdiri di atas tenda-tenda darurat, rumah sakit ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap layaknya rumah sakit pada umumnya. Berbagai fasilitas seperti ruang rawat inap, ruang operasi, ruang ICU, ruang NICU, hingga hemodialisa terdapat di rumah sakit yang belum genap berusia 1 bulan ini. Meskipun merasa tidak terlalu nyaman berada di tenda untuk menemani perawatan keluarganya, para pendamping pasien mengaku pelayanan medis di rumah sakit lapangan ini tidak ada bedanya dengan rumah sakit bangunan permanen pada umumnya. Para tenaga kesehatan yang bertugas pun dirasa sudah sangat baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.
24: Perawatannya bagus, baik, habis itu untuk pasiennya lumayan baik juga, penanganannya cepat. Harapannya ke depan rumah sakitnya bisa segera dibangun kembali.
25: Kesan yang kami alami selama ini memang ada cukup trauma begitu. Tapi dengan adanya pelayanan-pelayanan seperti ini di sini, dari petugasnya sungguh sangat luar biasa, kami menikmati begitu. Kemudian meskipun dengan keadaan-keadaan seperti ini, di tenda-tenda seperti ini, tapi pelayanan cukup luar biasa sekali untuk kami.
23: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, Octavianus Januarius Ampur, sejak pasca bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 lalu, rumah sakit lapangan ini sudah merawat 890 pasien rawat inap, 1.158 pasien rawat jalan, dan 165 tindakan operasi. Pelayanan kesehatan lain seperti cuci darah pun sudah dapat dilakukan di rumah sakit lapangan Ruteng ini.
26: Masalah-masalah seperti MCK, kelistrikan, kemudian cuaca juga. Cuaca di sini kan untuk di Ruteng saat ini siang hari itu cukup panas dia, panas sekali dia. Kondisi yang panas kan pasti akan berpengaruh terhadap pelayanan pasien-pasien yang ada di tenda-tenda ya. Notabene pasti terpapar juga ada sinar-sinar yang bisa masuk ke dalam sehingga mungkin banyak yang gerah dengan cuaca yang cukup panas. Kemudian peralatan kami juga sewaktu-waktu bisa error dia. seperti peralatan HD, peralatan untuk ventilator itu dengan cuaca yang panas itu ini itu akan mengganggu dia punya pekerjaan daripada alat-alat kesehatan yang dimiliki di rumah sakit. Kemudian malam harinya cuacanya cukup ekstrim, dingin sekali. Bisa mendekati angka 12 derajat setiap malam dan itu sangat berpengaruh terhadap terutama untuk bayi-bayi yang masih apa di bawah apa berat badannya masih rendah sekali, kemudian bayi-bayi yang apa yang berat badannya rendah dan bayi juga yang ini yang apa nih Kak yang sangat rentan sekali dengan hipotermi dia.
23: Oktavianus juga menambahkan, saat ini Rumah Sakit Lapangan Ruteng masih kekurangan penghangat suhu khusus bayi yang baru lahir di ruang ICU. Menurut Kementerian Kesehatan, rencananya rumah sakit lapangan ini akan beroperasi selama 6 bulan sambil menunggu dibangunnya rumah sakit baru nanti di saat kondisi gempa di Nusa Tenggara Timur sudah kondusif.
2: Meskipun penuh dengan keterbatasan dan jauh dari kata nyaman, seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Lapangan Ruteng tetap memberikan layanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya, masyarakat Ruteng berharap pemerintah dapat segera membangun rumah sakit existing atau rumah sakit permanen di Ruteng. Indra Raharja, Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
0: Serangan rudal dan drone kelompok Houthi menghantam 4 kota di wilayah selatan Arab Saudi. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Serangan rudal dan drone kelompok Houthi menghantam 4 kota di wilayah selatan Arab Saudi. Rekaman yang dirilis oleh stasiun televisi Al-Akhbariya memperlihatkan sejumlah rumah rusak dengan dinding runtuh dan barang-barang terbakar. Terlihat pula kawah besar yang diduga akibat dari serangan. Di mana badan berita resmi Saudi juga melaporkan serangan di Abha pada Kamis Musa'id, Jazan dan juga Najran ini melukai 73 warga sipil termasuk diantaranya perempuan dan anak-anak. Kementerian Energi Arab Saudi juga menyebutkan bahwa serangan menyasar ke sejumlah fasilitas energi dan utilitas serta memicu kebakaran di beberapa lokasi. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengonfirmasi serangan dan juga mengancam akan melancarkan serangan yang lebih luas lagi. Eskalasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Houthi dan Arab Saudi serta memanasnya pertempuran di sejumlah front yang ada di Yaman. Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah, memberikan tanggapan mengenai serangan Houthi terhadap Arab Saudi pada Jumat siang. Faisal menilai bahwa kelompok Houthi lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat Yaman keseluruhan. Faisal juga menyebut kondisi di Yaman dan kawasan Timur Tengah menjadi perhatian dari Arab Saudi, mengingat pentingnya menjaga perdamaian dan kestabilan di wilayah itu. Sebuah kapal kargo terbakar di galangan kapal Qingdao Beihai di China. 12 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 5 orang lainnya terluka serta dirawat di rumah sakit. Sementara itu pencarian korban dari kebakaran kapal feri MV June Aster di perairan Palawa, Filipina masih terus berlanjut.
1: 25 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran kapal kargo Ocean Melody di Qingdao, China pada Kamis. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.15 siang waktu setempat. Kapal tersebut berada di galangan kapal Qingdao Beihai untuk pekerjaan perbaikan dan inspeksi. Dari 42 orang yang berada di atas kapal, selain 25 orang tewas, 12 orang diantaranya berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Atas insiden ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan peningkatan upaya penyelamatan dan penyelidikan. Tim penyelamat Filipina berhasil menemukan tambahan 30 jenazah korban kebakaran kapal feri MV June Aster pada Jumat. Atas temuan ini, jumlah korban tewas akibat kebakaran tersebut meningkat menjadi 35 orang setelah upaya penyelamatan yang dilakukan sejak Rabu malam. Dari gambar yang dirilis menunjukkan beberapa kerusakan pada kapal. Asap tebal dan suhu panas ekstrim sempat menghalangi tim penyelamat untuk memasuki feri yang membawa lebih dari 130 orang ini saat dilalap api.
0: Dan CNN Indonesia Newsroom akan kembali bersama dengan rekan saya Victor Pangaribuan. Tetaplah bersama kami. Sekarang saatnya saya Mifri Syari pamit undur diri. Terima kasih.
2: Tolong! Tolong! Kebakaran di desa Tieng di kerajaan. Tolong! Tolong pemadam, tolong!
3: Kondisi terkini.
4: Belasan bangunan di Wonosobo, Jawa Tengah ludes dilalap api pada Sabtu. Satu orang warga dilaporkan mengalami luka berat akibat insiden itu. Hingga Sabtu siang warga mencari sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah berdampak pada kualitas udara di wilayah terdampak. Untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan akibat paparan asap, CT Arsa Foundation bersama pemerintah Kota Palangkaraya menggelar bakti sosial dengan membagikan ribuan masker dan melakukan pemeriksaan kesehatan warga.
3: Di tengah kondisi udara yang terdampak asap karhutla, CT Arsa Foundation bersama pemerintah Kota Palangkaraya menggelar bakti sosial di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan yang berlangsung Jumat siang, 11 September 2026 ini, CT Arsa Foundation membagikan 8.000 masker kepada warga. Masker dibagikan untuk digunakan masyarakat saat beraktivitas di luar rumah. Selain pembagian masker, kegiatan ini juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan yang diikuti ratusan warga Kelurahan Palangka, mulai dari balita hingga lanjut usia. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan warga, termasuk keluhan yang berkaitan dengan saluran pernapasan.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya telah membentuk tim melalui Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan mengaktifkan pustu-pustu dan puskesmas yang ada untuk memberikan layanan. Dari data yang ada, memang ada peningkatan masyarakat terlibat terkena gangguan pernapasan, ISPA. Kami ucapkan terima kasih semua lapisan masyarakat dan semua pemerhati yang ambil bagian dalam keprihatinan kepada bencana asap yang melanda Kota Palangkaraya, secara khusus kepada CT Arsa Foundation yang selama ini telah ambil bagian di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
3: Pembagian masker dan pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan di tengah dampak asap karhutla. Selain penanganan kebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penanganan dampak karhutla. Samsudinor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Untuk mengetahui bagaimana penanganan dampak karhutla di Kalimantan, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Halo Irin. Irin, Pemkot Palangkaraya sudah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari ya, hingga 8 Oktober 2026. Sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman, artinya penanganan karhutla harus dilakukan lebih intensif dan terkoordinasi begitu. Apalagi dampak bencana karhutla ini tidak main-main, habitat fauna di hutan Kalimantan terusik sehingga banyak yang dievakuasi. Kasus ISPA meningkat seiring dengan asap kebakaran yang menyebar begitu masif begitu. Apakah sejauh ini pemerintah baik daerah maupun pusat sudah mulai fokus mempersiapkan berbagai skema dalam menangani dampak karhutla yang terjadi, Irin?
6: Ya, selamat sore, Victor. Betul sekali, memang sudah diperpanjang sejak tanggal 9 September lalu hingga tanggal 8 Oktober darurat, status darurat kebakaran hutan dan lahan. Dan yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih di taraf penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan juga tentu saja seperti yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah kota, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah terutama fokus untuk melakukan upaya-upaya kesehatan agar masyarakat yang mengalami ISPA atau terancam atau terindikasi menderita penyakit ISPA akibat asap itu juga bisa ditangani dengan cara melakukan pelarangan aktivitas di luar ruangan. Sayangnya itu tidak mungkin terjadi karena mobilitas masyarakat juga di Kota Palangkaraya cukup tinggi, kualitas udara namun semakin memburuk. Seperti di tempat yang saya datangi hari ini, baru saja ini tim selesai untuk melakukan pemadaman. Tapi ini bukan selesai, Victor, mereka sedang mengisi air. Di depan Anda itu masih ada asap-asap yang sangat tebal sekali karena proses pemadaman masih terus berlangsung.

0: gali membuat sumur bor seperti itu, karena untuk memadamkan dari bawah tim tentu saja membutuhkan air yang banyak. Victor, karakter lahan gambut itu juga seperti spons seperti itu, sehingga memang dibutuhkan air yang banyak. Ada depan para Pak Dandim yang melalui timnya yang bekerja melakukan sumur. Dandim, Letkol Kurniawan, sudah berapa lama mengawasi timnya ini? Sepertinya timnya sudah tidak berhenti kerja ya?
1: Kalau untuk harinya, Mbak, kita sini sudah satu bulan, Mbak, ya, untuk seluruh pelanggaran untuk tindakan upaya pemadam pendingan segala macamnya, dari evaluasi. Kemudian intinya memang yang Mbak sampaikan tadi, air adalah bahan baku yang utama, sehingga selain kita menggunakan dampkar di titik-titik di gambut ini, alhamdulillah 20 meter sudah dapat kita ambil air, sehingga untuk memudahkan langsungnya pemadaman secara terus-menerus di selain yang ada dampkar, bangun sumur bor, alhamdulillah juga daripada dan selain dampkar kemarin banyak kita terima.
0: Jadi perlu untuk dorongan gali air supaya air atas dan bawah juga itu disalurkan,
1: kata ya. Ya nanti ini di langsung dialirkan, mereka masih disedot langsung dengan solar maju ke depan sana. Di depan ini sudah ada 2 kilo setengah, ini ada sekitar 6. Kita berapa titik lagi ini ada berapa sumur bor yang kita bangun?
0: 6 sumur bor itu masih terus dibangun ya?
1: Terus dibangun.
0: Dan memang karakternya sekali lagi karakter lahan gambut sangat susah, sangat menantang untuk dipadamkan ya Pak ya?
1: Menantang, tapi harus bisa kita padam.
0: Harus bisa. Pak Dandim, terima kasih banyak. Saya akan mencoba mendekat ke arah tim yang sedang bekerja. Tadi saya sempat melihat ada satuan Pasgat seperti itu menyiapkan beberapa perlengkapan. Kalau ini tidak, ini adalah tim gabungan tentu saja. Tapi saya akan mencoba mewawancarai Kapten Hermanto Saputra dari Pasgat. Pak, tadi saya lihat ada perlengkapan-perlengkapan yang dibawa. Perlengkapan apa saja sih sebenarnya yang disiapkan untuk pemadaman seperti ini?
2: Baik, dari kampung, khususnya dari tim Alfa yang gabungan dari Tiga Matra, saya perwakilan pemadam kebakaran. Mengapa kami dibekali beberapa peralatan yang paling utama yaitu drone thermal, karena drone itu sangat-sangat membantu di sini untuk memetakan titik api yang muncul, bara api yang muncul. Kita bisa menggunakan thermal untuk mengetahui lokasi api tersebut. Lalu juga dibekali dengan APAR beserta fireball, di mana fireball dan APAR ini kita gunakan pada saat kita menemukan medan yang sulit, Pak, dan sulit dijangkau dari karena bagian dari bahan sumur bor yang sulit, mana dia ada dampkar, itu selangnya kita terbatas batas panjangnya. Jadi di mana nanti posisi selang juga tidak bisa kita gunakan, kita menggunakan alat-alat yang kita bawa.
0: Jadi memang sejauh ini memang alat-alat tersebut masih dinilai efektif untuk melakukan pemadaman.
2: Siap.
0: Mas, fireball itu kita tidak pernah tahu bentuknya seperti apa ya? Kandungan fireball itu apa sih?
2: Untuk kandungan kami juga sebenarnya kurang begitu paham, nanti kami coba tanyakan lagi, Pak. Memang itu suatu kayak seperti cairan, Pak. Cairan yang kami rasa itu bahan kimia yang bisa berfungsi memadamkan api.
0: Jadi dia akan diserap, mau langsung matikan, tidak cuma api di atas tapi api bawah juga. Betul. Ya.
2: Barangnya juga.
0: Berat tidak, Mas? Itu
2: Pak. Berat tidak, Mas. Di tempat minuman aja.
0: Karena bentuknya seperti tabung ya, justru ya. Seperti tabung. Mas, ini mau kembali bekerja lagi ya? Siap. Karena memang semakin kesini semakin perih, Mas, juga kesehatan. Siap. Timnya juga harus jaga kesehatan karena benar. Kalau agak beda ya, memang kita enggak pakai peralatan, tapi harusnya pakai peralatan. Siap. Ya, Victoria, mau itu relawan, tentara itu harus pakai peralatan, karena saya di sini saja baru beberapa menit saja sudah merasakan perih dan sesak napas, masker saya dua, dan tapi ini tidak efektif sebenarnya. Dan tadi saya melihat bagaimana para tim, baik itu TNI AU, TNI AD itu bekerja keras, kalau dibilang ya. Ini sebenarnya kebakaran di lahan ini, tadi saya dapat informasi sudah satu bulan, Victor, sudah terjadi. Namun sekali lagi, lahan gambut itu menyimpan titik-titik api di bagian dalamnya. Angin yang cukup kencang hari ini membatalkan hampir seluruh penerbangan dari dan keluar kota Palangkaraya, seperti itu. Seharusnya, Victor, menurut saya hari ini bergeser ke Pontianak. Namun tidak ada penerbangan sama sekali, bandara ditutup, jarak pandang. Saya tunjukkan lagi kepada jarak pandangnya seperti ini, Victor. Semoga bisa terlihat kabutnya seperti apa. Asap, kalau ini kita di darat atau maksudnya di bagian bawah ini asapnya setebal ini, apalagi di udara, sehingga memang jarak pandang, kalau tadi diinformasikan jarak pandang di bandara

0: hanya sekitar kurang dari 300 meter. Dan tentu saja tidak boleh ada penerbangan di jarak 300 meter. Kualitas udara di Kota Palangkaraya sendiri hari ini mencapai angka lebih dari 340, Victor. Dan itu tentu saja sangat-sangat berbahaya bagi masyarakat, terutama masyarakat rentan, itu untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Tapi sekali lagi, masyarakat masih membutuhkan, harus bekerja keluar, roda ekonomi harus berputar, sehingga memang ini jadi hal yang sangat menantang bagi pemerintah Kota Palangkaraya sendiri, bagaimana menjaga kesehatan masyarakat sekaligus berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang sudah satu bulan ini. Victor.
1: Baik, kita harap asap kebakaran juga padam begitu seutuhnya. Terima kasih banyak Irin melaporkan langsung dari Palangkaraya. Tetap jaga kesehatan, selamat bertugas kembali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Sungai Malaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Kamis malam. Peninjauan dilakukan sebagai upaya memastikan penanganan tidak berhenti saat api di permukaan padam. Meski kobaran api di permukaan telah padam, asap yang masih bertahan bisa jadi tanda adanya bara di bawah tanah. Karena itu pemantauan dan pemadaman harus terus dilakukan hingga kondisi benar-benar aman. Forkopimda Kalbar melaporkan hingga 9 September 2026 tercatat sebaran hotspot atau titik api karhutla mencapai 1.539 titik. Lebih dari 14.000 personel Satgas dikerahkan untuk menangani dan mengantisipasi meluasnya kebakaran. Di lokasi, Gibran juga menyapa warga yang tinggal di sekitar titik kebakaran. Ia mengingatkan warga, terutama kelompok rentan, untuk melindungi diri dari paparan asap dan rutin memeriksakan kesehatan.
2: Setelah mengunjungi dua provinsi lain di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan, hingga Kamis malam atau malam Jumat, tepatnya masih di sekitar pukul 8.30 malam, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga datang mengunjungi Kecamatan Sungai Malaya, Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Wapres di sini meninjau langsung proses pemadaman lahan gambut yang ada di wilayah Kuburaya Barat ini, dan kalau saya perhatikan memang petugas gabungan baik dari BNPB, BPPD, juga pihak TNI Polri masih berjibaku untuk memadamkan lahan gambut yang ada di wilayah Kuburaya ini.
1: Untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, pemerintah Jepang mengirimkan kapal perang dan helikopter. Meski demikian, operasional helikopter dan personel Jepang di bawah kendali TNI. Kapal perang Jepang JS Kunisaki telah merapat di Mempawah, Kalimantan Barat pada Jumat kemarin. Kapal tersebut mengangkut 3 buah helikopter Chinook, kendaraan amfibi, dan ratusan personel. Helikopter Chinook tersebut nantinya akan digunakan untuk waterbombing di pusat kebakaran hutan di kawasan Kalimantan Barat. Komando dan kendali operasinya nantinya akan dikoordinasikan oleh Lanud Supadio Pontianak, Kalimantan Barat.
3: Dan tentunya ini mudah-mudahan bisa segera menghilangkan asap di Pontianak, ya, di Kalimantan Barat, karena kemampuannya luar biasa Chinook ini. Kemudian tetap di bawah kendali Lanud Supadio, karena ini kan pesawat supaya satu komando kendali, jadi nanti home base-nya pesawat Chinook dari Jepang itu di Lanud Supadio Pontianak.
1: Kemarau panjang di sejumlah daerah di Indonesia membuat warga kekurangan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan bantuan dari pemerintah atau pihak swasta setempat.
4: Warga Dusun Kelisat, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur langsung menyerbu dua truk tangki bantuan air bersih pada Sabtu siang. Air bersih disalurkan oleh Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 934 Satria Buana Yuda bersama UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tampera. Satu persatu wadah milik warga diisi air dari truk tangki. Warga juga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Saat musim kemarau saat ini dengan debit air yang kurang di wilayah Desa Tambakrejo, ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat perlu. Jadi alhamdulillahnya dengan bantuan air ini tadi dan antusiasme dari masyarakat menerima air tersebut, kita bisa melihat bahwa kebutuhan

0: suplai air di sini menjadi hal yang sangat penting.
1: Wilayah Dusun Klisat yang berada di perbukitan mengalami kesulitan air bersih setiap musim kemarau. Menurut warga, sumber mata air di wilayahnya berada cukup jauh dan sulit dijangkau. Warga yang tidak memiliki air terpaksa membeli air bersih. Untuk 3.000 liter air, warga harus membayar sekitar Rp225.000.
2: Mulai musim kemarau di sini sangat amat sulit mencari sumber air bersih. Kalau ada paling-paling cuma hanya dapat beberapa liter aja.
1: Dengan menggunakan mobil tangki milik Pom Tirta Karajai dan tandon yang diangkut dengan mobil taktis, personel Brimob Parepare mendatangi permukiman warga yang mengalami kesulitan air bersih pada Sabtu 12 September 2026. Warga langsung mengantre untuk mendapatkan pasokan air. Warga mengaku distribusi air ini membantu memenuhi kebutuhan di tengah terganggunya pasokan air.
3: Sangat bagus sekali responnya. Karena kenapa? Pada saat kita butuh, dia siap untuk membantu seperti itu. Dia siap untuk memberikan bantuan.
1: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat pasokan air dari Pom Tirta Karajai tidak mengalir secara normal. Warga pun harus mencari sumber air alternatif. Namun, sumur yang menjadi salah satu sumber air warga berada cukup jauh dari permukiman. Penyaluran air bersih dilakukan di 3 lokasi yang masing-masing mendapatkan sebanyak 15.000 liter.
4: Ya, lagi membagi ke warga berupa air bersih yang sudah mulai terdampak kekeringan karena kemarau yang berkepanjangan.
1: Distribusi air bersih akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk membantu warga yang terdampak kesulitan air selama musim kemarau. Bantuan air bersih langsung diambil warga di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Air disalurkan ke bak penampungan umum untuk memenuhi kebutuhan warga. Menurut seorang warga, kesulitan air bersih telah dirasakan sekitar 2 bulan terakhir. Setiap hari, warga harus membawa hingga 3 jerigen air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Ya, susah air karena di sini kan mau cari air
0: susah
5: gitu loh.
1: Menghadapi kemarau yang masih berlangsung, warga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim hujan tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Belasan bangunan di Wonosobo, Jawa Tengah ludes terbakar pada Sabtu. Proses pemadaman terkendala padatnya ruas jalan yang menghambat kedatangan armada pemadam kebakaran.
7: Kebakaran di desa Tieng, di kerajaan. Tolong pemadam.
8: Kondisi terkini semakin meluas.
6: Kobaran api melalap belasan bangunan di Dusun Kerajang, Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada Sabtu. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Kebakaran dipicu adanya aktivitas pembakaran sampah di sekitar lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, seorang warga mengalami luka bakar dan telah mendapatkan perawatan medis. Hingga Sabtu siang, sebagian warga masih mencari sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Sementara warga yang terdampak dievakuasi ke kantor balai Desa Tieng, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
9: Mula dari rumah sebelah, seperti orang bakar ban. Saya sempat dari ladang, saya sampai di tempat sudah nggak bisa menyelamatkan barang-barang.
10: Kerahkan 3 unit mobil damkar dan suplai air, tangki untuk suplai. Hari Sabtu kan banyak kendaraan bis-bis wisata yang menuju ke Dieng, ya. Otomatis memperlambat proses kita untuk membantu pemadaman.
6: Pemprov DKI Jakarta menargetkan dalam 5 tahun mendatang kabel udara di Jakarta akan direlokasi ke bawah tanah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pemprov DKI Jakarta menargetkan dalam 5 tahun mendatang kabel udara di Jakarta akan direlokasi ke bawah tanah. Sejauh ini pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu ini sudah mencapai 41 km.
1: Kabel udara yang melintang di jalanan Jakarta membuat wajah ibu kota semakin terlihat semrawut. Bukan hanya itu, kabel udara juga telah beberapa kali memakan korban warga terjerat. Karena itulah, Pemprov DKI Jakarta berupaya menata kabel udara ini dengan merelokasinya ke bawah tanah. Menurut Dinas Bina Marga, pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT telah mencapai 41,7 km. Target utamanya, dalam 5 tahun mendatang, seluruh kabel udara di Jakarta telah tertata dan direlokasi ke bawah tanah.
2: Dan kalau waktu 5 tahun, saya yakin pasti bisa dilakukan. Karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga, tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
1: Namun demikian, masih ada kendala relokasi kabel udara jaringan listrik atau PLN. Pihak PLN harus memastikan keamanan jaringan bawah tanah dan penyalurannya ke pelanggan.
3: Pertama terkait aspek keselamatan tadi gitu kan. Karena untuk menurunkan ini, tidak hanya kita menggelar SKTR-nya, tetapi kita juga harus membuat panel-panel box untuk disalurkan ke pelanggan-pelanggannya. Ini kita lagi mendesain, kita lagi uji coba di beberapa tempat di Jakarta ini. Kalau itu sudah baik dan secara keselamatan itu bisa menjamin gitu, nanti kita akan terapkan.
1: Selama masa pembangunan jaringan utilitas akan terjadi hambatan akibat galian di jalan raya. Pihak Dinas Bina Marga dan Dishub DKI akan mensosialisasikan terkait rekayasa lalu lintas dan pengaturan jalan raya. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Kepercayaan publik menjadi salah satu modal utama media untuk bisa bertahan di tengah derasnya informasi dan maraknya hoax. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menyebut CNN Indonesia meraih indeks kualitas program tertinggi di antara televisi di Indonesia pada tahun 2025.
4: Dalam evaluasi tahunan KPI terhadap lembaga penyiaran swasta televisi berjaringan 2025, CNN Indonesia meraih nilai indeks 3,61. Angka ini menempatkan CNN Indonesia di posisi teratas, disusul TV One dengan nilai 3,51, serta TVRI dan Kompas dengan nilai 3,50. Menurut KPI, data ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi TV dan pengelola media untuk meningkatkan kualitas tayangan, memperkuat segmentasi audiens, dan merespon dinamika preferensi pemirsa secara lebih strategis.
5: Harapan tentu kami dari Komisi Penyiaran Indonesia, industri penyiaran tetap bisa bertahan, kemudian juga bertransformasi terkait dengan transformasi digital yang terjadi saat ini. Itu merupakan suatu keniscayaan. Jadi tentu industri penyiaran bisa terus tumbuh berkembang berdampingan dengan platform digital yang saat ini juga tidak bisa kita tinggalkan. Jadi tumbuh berkembang secara bersama-sama, itu harapan kami, tentu dengan didukung oleh regulasi yang adaptif. Nah, ini yang terus kita kawal. Kami sangat berharap teman-teman dari Trans juga mengawal revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sudah disahkan menjadi hak inisiatif dari Komisi 1 DPR RI.
4: Berdasarkan hasil survei dan pengukuran indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan KPI, penonton menyukai program berita CNN Indonesia, program religi, dan program talk show. Wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, menyebut, hasil ini tidak lepas dari komitmen redaksi menjaga kualitas tayangan mulai dari perencanaan, produksi, hingga pasca produksi. Di tengah maraknya hoax dan informasi viral, proses verifikasi disebut menjadi kunci. Setiap informasi yang masuk harus diuji dengan konfirmasi dan verifikasi langsung ke lapangan.
6: Kita punya beberapa pedoman-pedoman yang di internal pun kita memiliki pedoman, dan juga kita berusaha comply dengan pedoman itu, kemudian juga comply dengan etik yang ada gitu. Kemudian bagaimana kita mengedepankan empati kita dalam pemberitaan gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar mengejar sensasional atau mengejar rating belaka, tapi juga kita ada sisi idealisme-idealisme yang berusaha kita kedepankan juga gitu.
4: Hasil ini juga sejalan dengan hasil survei Reuters Institute sebelumnya yang menempatkan CNN Indonesia di peringkat pertama untuk tingkat kepercayaan media digital mencapai 61%.
7: Menurut saya, CNN itu salah satu news yang bisa dibilang kredibel untuk saat ini. kredibel karena tuh dia tuh punya sumber yang bisa dipercaya. Dan ekspektasi aku tuh harapannya tuh semoga CNN bisa terus seperti itu ya, kredibel dalam penyampaian beritanya dan gak asal-asalan seperti itu.
8: Kalau untuk yang di TV sih saya menyukai, soalnya banyak berita tentang politiknya, terus kayak ada beberapa berita-berita makanan juga, terus ada beberapa berita populer yang terkini sih.
9: Kualitasnya so far aku lihatnya sih relate ya ke anak muda, karena memang kalau di Instagram kan topik-topik yang dibahasnya juga kayaknya yang up to date banget. Jadi so far so good sih yang aku lihat.
4: CNN Indonesia menyatakan akan terus menjaga independensi, mematuhi kode etik jurnalistik dan regulasi penyiaran, serta menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan idealisme jurnalistik. Komitmen tersebut diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan publik di tengah perubahan ekosistem media yang semakin dinamis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebanyak 800 atlet menembak sipil dan militer mengikuti kejuaraan menembak Panglima TNI Cup di Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: Kita ke gelaran Super League 2026-2027. Pertandingan klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung digelar hari ini. Sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia, Mikhaira Amar, dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Halo Khaira, laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti di Super League 2026-2027 ya. Persija berusaha memanfaatkan status tuan rumah, sementara Persib datang dengan modal positif dari laga pembuka musim begitu. Khaira, bagaimana hasil pertandingan Persija lawan Persib sore ini dan bagaimana suasana usai laga di sana, Khaira?
1: Yap, selamat sore Victor. Suasana terkini dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Permainan pertandingan antara Persija dan juga Persib sudah membuahkan hasil, di mana Persija memastikan kemenangannya 2-1 atas Persib pada sore hari ini. Permainan yang sangat sengit, mungkin bisa didengar juga riuh sorak-sorai penonton dari Dalau Stadion. Karena memang pertandingan baru sangat selesai ya. Jadi penonton ataupun supporter Persija yang datang ke lokasi ini hari ini masih menyambut kemenangan di dalam bersama pemain-pemain Persijanya. Namun kalau bisa kita analisis permainan pada sore hari ini, di mana untuk babak pertama sendiri permainan didominasi oleh pemain Persija, di mana dari pengamatan kami, strategi yang dipakai oleh Shin Tae-yong pada sore hari ini, di mana lebih mengaktifkan ya back pemain belakang atau back ya untuk lebih aktif membantu dalam menyerang, sehingga dengan menggunakan strategi tersebut pada menit ke 41 akhirnya membuahkan gol oleh pemain dengan nomor punggung 9 yakni Alexander Jeremejeff gitu. Dan juga pada babak kedua, kalau kita lihat pada babak pertama Persib mungkin lebih terlihat defense atau mempertahankan dirinya, namun pada babak kedua Persib lebih aktif menyerang dibandingkan babak pertama, di mana kalau kita lihat pun Persija aktif membuka peluang, namun Persib tidak kalah juga banyak melawan dan juga melakukan serangan balik terhadap Persija. Pada menit ke-60 terdapat peluang gol yang sempat terbuka oleh Persib ya, namun berhasil ditangkis oleh kiper Persija yaitu melalui pertahanan dari Nadeo Argawinata. Dan juga tidak tinggal diam, Persib pada menit ke-74 ya membuka peluang gol lewat pemain Luka Menalo dengan nomor punggung 9. Namun tidak berhasil begitu ya karena mengenai mistar gawang. Namun pada menit ke-81 Persib akhirnya berhasil mencetak gol melalui pemain dengan nomor punggung 99 lewat pemain Balsa Sekuling. Ini permainannya sangat sengit sekali ya, di mana kedua pemain ini saling jual beli serangan. Dan setelah waktu habis ya ditambah dengan extra time 4 menit ya, akhirnya Persija mulai melawan kembali dengan mendapatkan gol satu lagi ya, sehingga kedudukan berakhir dengan 2-1, sehingga berhasil memastikan menang pada Super League sore hari ini. Dan juga untuk melihat bagaimana antusiasme penonton yang langsung menonton dari dalam stadion, kita akan coba berbincang dengan salah satu supporter yang datang hari ini, yakni dari DJ. Halo, selamat sore. Siapa namanya, Mas?
2: Alif Abidzar.
1: Oke, Mas Alif. Mbak, namanya siapa, Mbak?
3: Nindi.
1: Oke, ini kenapa nih memilih untuk datang ke pertandingan hari ini?
2: Karena saya cinta Persija aja, cinta tanah kelahiran gitu.
1: Sama. Oke, kalau boleh tahu ini sebagai pasangan, teman atau apa ini?
2: Pasangan.
1: Oke, nonton bersama pasangan ya. Nah, boleh dong ceritakan bagaimana pengalamannya nonton pertandingan langsung nih Persija pada hari ini setelah 7 tahun bermain di kandang sendiri melawan Persib. Boleh ceritakan, Mas?
2: Menurut saya ini sebagai salah satu jawaban kenapa Persib Bandung takut buat main di Jakarta dengan Persija yang menang hari ini. Dan saya merasa cukup senang karena ini pertama kali saya juga nonton sama cewek saya di nonton lawan Persija. Udah sih, gitu aja, Kak.
1: Oke, tapi perkiraan ya, sebelum tadi mulai permainan, kira-kira prediksi skornya berapa tadi?
2: Saya sih tadi prediksi skornya 3-1 menang Persija, cuman ya beda-beda dikit. Kenapa saya prediksi skor tersebut? Karena saya PD pemain Persija yang baru-baru sekarang, apalagi pelatihnya yang pernah melatih timnas sebelumnya itu Shin Tae-yong. deh gitu.
1: Oke, baik. Tadi mungkin boleh diceritakan bagaimana umpan-mengumpan lawan tadi, umpan-mengumpan gol tadi, boleh diceritakan bagaimana, apakah pemainnya sebaik itu tadi dalam mencetak gol atau sebagainya?
2: Babak pertama saya akuin Persija benar-benar penguasaan bolanya dipegang banget oleh Persija. Saya cukup suka sama permainannya, dari bermain 3 back terus Rizky Ridho-nya maju ke tengah. Terus ya menciptakan gol di babak pertama dengan bagus dan camik. Saya juga kasih 2 jempol buat kiper Persija yaitu Nadeo Argawinata. Itu benar-benar keren banget, best banget kiper. Pokoknya kiper baik deh, kiper terbaik menurut saya.
1: Oke, boleh dong kasih harapannya baik itu untuk Persija ataupun Persib kedepannya bagaimana?
2: Ya, harapan saya buat Persija sama Persib kedepannya ya damailah, jangan ada cekcok-cekcok kayak gitu. Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan semoga Persija juara Liga 1.
1: Baik, Alvin. Baik, terima kasih Mas dan Mbak Aja. Silakan melaksanakan dan juga melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik, itu tadi bincang-bincang kita bersama salah satu supporter yang hadir di Stadion Utama GBK pada sore hari ini. Karena memang hari yang kita saksikan, pertandingan sangat sengit sekali antara dua klub besar Indonesia ini, di mana mereka tidak hanya saling mempertahankan diri, tapi juga saling menyerang satu sama lain selama pertandingan. Dan pertandingan ini tadi juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memang menonton pertandingan sampai selesai. Dan kita berharap ya, rivalitas ini hanya terjadi ketika pertandingan saja, namun setelah pertandingan selesai, suportivitas dan juga persaudaraan tetap terjalin sesama supporter sepak bola di Indonesia. Kembali ke Anda, Victor.
0: Nadeo, pemain Persija ini memang nampak naik daun ya, berhasil berkontribusi besar membawa kemenangan Persija akhirnya juara di kandang begitu. Terima kasih banyak Haira atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sebanyak 800 atlet menembak sipil dan militer mengikuti kejuaraan menembak Panglima TNI Cup di Jakarta. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah.
3: Sekilas Zahra terlihat seperti wanita biasa. Namun Zahra sejatinya adalah atlet menembak dari Marinir Shooting Club. Zahra jatuh cinta pada olahraga menembak sejak remaja. Menurutnya, olahraga menembak melatih fokus dan kesabaran untuk mengambil keputusan yang tepat.
4: Sebenarnya aku baru mendapatkan esensinya waktu ikut lomba pertama kali. Kemudian aku lihat atlet menembak itu tidak seperti cabang olahraga lainnya yang tetap sportif tapi tidak saling menyikut lawan gitu, karena menembak itu lawannya adalah diri sendiri. Selain melatih fokus dalam kehidupan sehari-hari, juga jadi terbawa lebih tenang dan lebih tidak buru-buru dalam mengambil keputusan.
3: Zahra merupakan salah satu peserta wanita sipil yang mengikuti kejuaraan menembak Piala Panglima TNI di Jakarta pada Sabtu pagi. Total ada 800 peserta sipil dan militer yang mengikuti kejuaraan tembak ini. Nomor yang dipertandingkan meliputi menembak presisi, menembak cepat, dan senapan.
5: Pertama adalah tujuannya untuk menjaring atlet-atlet yang berprestasi, yang dapat menunjang pembinaan olahraga nasional. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kedua adalah ajang silaturahmi.
3: Selain untuk pembinaan atlet menembak nasional, Open Turnamen Panglima TNI Cup ini juga digelar dalam rangkaian Hari Jadi TNI ke-81. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Perairan dan lautan terbuka menawarkan tantangan sekaligus pengalaman yang berbeda dalam aktivitas olahraga berenang. Open water swimming atau renang di perairan terbuka kini semakin digemari. Selain melatih kebugaran dan daya tahan tubuh, aktivitas ini dinilai dapat membantu relaksasi dan menjaga kesehatan. Lalu, seperti apa sih rasanya berenang di perairan terbuka dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh perenang pemula? Berikut informasinya.
6: Kalau yang Anda tahu, berenang itu hanya di kolam, di mana kita hanya bolak-balik, paling jauh 50 meter. Kali ini saya mengajak Anda untuk berenang lebih jauh, tanpa jarak, dan terserah mau sampai kapan. Mau untuk berenang apa? Open water swimming, atau berenang perairan terbuka. Ayo, kita coba.
7: Bagi sebagian orang, berenang di lautan terbuka bisa menjadi olahraga yang ekstrim. Berhadapan dengan ombak, arus, hewan laut, dan juga jarak yang jauh membuat open water swimming membutuhkan keberanian dan kemampuan untuk beradaptasi. Namun, Bagi sebagian orang lainnya, berenang di lautan justru menjadi cara untuk sejenak menjauh dari kesibukan, menenangkan pikiran, atau yang kini banyak disebut bahasa kekinian sebagai healing. Nah, sebagai perenang rekreasional, saya pun tidak ragu untuk mencoba. Di laut, perenang tidak hanya melatih kekuatan dan daya tahan tubuh, tapi juga belajar mengatur napas, menjaga ritme, serta beradaptasi dengan kondisi alam. Gerakan yang berulang, napas yang teratur, dan keindahan bawah laut membuat ruang sejenak melepas penat. Bagi perenang pemula, perenang tidak harus langsung mencoba jarak jauh. Mulailah dari jarak yang pendek. Pilih lokasi yang aman, periksa kondisi cuaca dan laut, serta pastikan ada pendamping atau orang yang berpengalaman. Seperti komunitas Jakarta Open Water Swimmer yang menemani saya dan para perenang di selat antara Pulau Pramuka dan Pulau Panggang Kepulauan Seribu.
8: Kita harus bisa menentukan arah di laut karena tidak semudah yang diucapkan. Karena di laut banyak sekali pernik-pernik, kita harus menentukan mana titik yang tujuan kita. Dan itu teknik perenangnya juga harus sering melihat arah, sighting. Mental kita harus siap menghadapi segala situasi dan kita harus tetap tenang dalam segala situasi.
7: Dari segi kesehatan, olahraga ini juga sangat bermanfaat karena dapat melatih seluruh otot tubuh untuk bergerak.
9: Ini olahraga yang betul-betul nggak ada bebannya, tapi seluruh otot bergerak, metabolismenya tinggi. Misalnya renang 5 kilo saja itu kan komparasinya kalau lari half marathon. Kalau renang 10 kilo komparasinya maraton full marathon. Jadi berenang dengan mungkin jarak yang ya tidak sejauh lari mendapatkan manfaat yang cukup besar untuk kesehatan.
7: Selain efek kesehatan, berenang laut terbuka juga bisa melatih kemampuan bertahan hidup di lautan ataupun di perairan terbuka.
10: Manfaatnya ya kita lebih bisa survive, melatih diri kita untuk survive, baik itu secara emosional, diri kita sendiri ataupun kita mengendalikan diri kita di tengah alam yang sangat luar biasa ini gitu.
7: Hampir sama seperti di kolam, renang perairan terbuka menggunakan perlengkapan seperti baju renang, kacamata renang, dan cap renang. Bedanya, biasanya perenang menggunakan pelampung keselamatan atau buoy yang membantu perenang lebih mudah terlihat di perairan terbuka.
11: Menggunakan buoy pelampung ini, yang fungsinya sebagai mandatori untuk keamanan, di mana kita di tengah laut agar terlihat oleh kapal ataupun orang-orang yang di darat, sehingga kalau butuh pertolongan gampang. Dan kemudian kalau kita lelah di tengah laut, kita bisa istirahat, ngasuh, santai. Dan kalau bagi saya yang suka ngopi, ini yang paling penting, bisa bawa kopi dan ngopi di tengah laut. Wah, asin!
7: Banyak perenang yang terbiasa di kolam pun langsung nyaman berenang di lautan terbuka, walaupun bagi mereka yang baru mencobanya pertama kali.
11: Ini sama Davin. Davin ini first timer untuk di open water. Gimana rasanya, Vin?
12: Rasanya enak.
11: Gimana? Ceritain pengalamannya, bedanya antara di open water sama di kolam.
12: Di kolam rasanya nggak asin, itu pertama. Nah, terus ada ombak di sini, jadi ya kayak harus ngelawan gitu. Ya lumayan susah lah.
7: Oke.
12: Nah, terus ini cantik sih, ngaku.
9: Ada ikan nggak?
12: Ada.
9: Woi.
7: Jadi, buat Anda yang sudah terbiasa berenang di kolam, tidak ada salahnya sesekali mencoba berenang di lautan terbuka. Tak perlu buru-buru, tak harus pula mengejar waktu. Nikmati ombaknya, rasakan tenangnya, dan yang pasti tetap utamakan keselamatan dan keamanan. Angga Cita Kesuma, Kepulauan Seribu, Jakarta.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Di Kota Probolinggo, Jawa Timur, budidaya melon hidroponik tak hanya menjadi lahan usaha, namun juga dikemas menjadi wisata edukasi. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang pemuda sukses menekuni budidaya buah semangka dengan omset puluhan juta rupiah.
1: Ini Pak, bantu Pak.
2: Para pecinta buah melon, ayo merapat. Mata Anda dijamin langsung hijau kalau main ke tempat ini. Deretan melon yang matang pohon ini ditanam di sebuah greenhouse di Kota Probolinggo, Jawa Timur dengan cara hidroponik. Yang menarik, para pengunjung bisa memetik langsung buah melon untuk dibawa pulang. Selain melon asal Thailand yang manis dan renyah, ada pula melon dari Tiongkok yang tak kalah manis dan diklaim memiliki kandungan air yang lebih banyak. Melon dengan kualitas premium ini dibanderol Rp30.000 per kilogram. Pengunjung juga mendapatkan edukasi budidaya melon.
3: Bersama ini, anak-anak sama cucu.
4: Kenapa kok diajak ke greenhouse ini?
3: Jalan-jalan mas, mumpung ini pembukaan. Sekalian edukasi untuk cucu sama ini anak saya lagi baru pulang dari pondok.
1: Selamat ibu, bantu pak.
2: Selama 2 tahun terakhir, Muhammad Sidik, warga Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar ini menekuni budidaya semangka di lahan seluas 30 hektar. Pria 24 tahun ini mengeklaim kebun miliknya mampu memanen hingga 8 ton semangka dengan harga Rp8.000 per kilogram meski di tengah musim kemarau. Sidik pun memanfaatkan media sosial untuk memasarkan hasil panennya secara langsung ke konsumen.
5: Saya memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran juga ya.
6: Lebih efektif begitu?
5: Lebih efektif begitu. Saya lempar langsung ke konsumen akhir. Begitu.
6: Jadi mereka kadang yang langsung datang ke kebun atau ke rumah?
5: Ke rumah, langsung datang ke rumah.
2: Sidik pun mengeklaim buah semangka hasil budidayanya selalu laris diburu pembeli karena rasanya yang manis serta bobot buah yang cukup berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mantap. Seorang ibu rumah tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan dari kue ulang tahun berbahan utama buah. Kue buatannya ini pun laris dan mampu menghasilkan cuan hingga 7 juta rupiah per bulan.
7: Ningsih, seorang ibu rumah tangga asal Banjarnegara, Jawa Tengah, memanfaatkan kemampuannya memasak untuk mengembangkan bisnis kue ulang tahun. Yang membedakan kue kreasi Citra dengan kue lainnya, ia menggunakan bahan dasar buah-buahan. Kreasi yang awalnya hanya dibuat untuk keluarga, kini justru menjadi cuan.
8: Jadi awal mula ide ini muncul itu ketika ulang tahun ibu. Kita tiap tahun biasa merayakan dengan hal yang sederhana dan suatu ketika udah bingung ide, udah semuanya mencoba, bingung mau apa ya, bikin apa.
0: Mental dan psikologis anak menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audisi umum bulu tangkis PB Jarum yang digelar di Kudus, Jawa Tengah. Untuk mengetahui pentingnya memahami kondisi mental dan psikologis anak, edukasi pun diberikan pada para pelatih dan orang tua peserta audisi tahun ini.
9: Dari ribuan anak-anak peserta audisi PB Jarum di Kota Kudus ini, nantinya hanya segelintir yang bisa lolos ke fase akhir dan diterima menjadi atlet binaan klub. Dengan tingkat persaingan dan kompetisi yang sangat tinggi, faktor mental dan psikologis anak menjadi hal penting yang kadang terlupakan. Untuk itu, pada audisi umum PB Jarum tahun ini, digelar sesi diskusi dan edukasi membahas soal mental dan psikologi anak yang diikuti oleh para pelatih dan orang tua peserta.
10: Karena memang tidak hanya kemampuan saja yang dibutuhkan, tetapi mental juga sangat berpengaruh dalam permainan anak di lapangan. Jadi seharusnya memang bukan hanya orang tua dan pelatih, tetapi juga anak juga perlu memberikan pendampingan, didapat pendampingan psikologinya juga.
11: Semenjak jadi pelatih ini ya mau nggak mau ya belajar sedikit-sedikit tentang mental anak untuk mengatasi ya itu tadi, untuk biar anak nggak jenuh ketika latihan, ketika turnamen, gimana mengatasinya, dan ya banyak hal yang dilakuin lah.
9: Orang tua dan pelatih juga harus memberikan pemahaman pada anak apa alasan serta tujuan mereka berlatih dan berkompetisi. Dan yang terpenting, orang tua juga harus tahu apa yang sebenarnya menjadi keinginan sang anak.
11: Orang tua harus memahami juga kondisi psikis anaknya. Apakah ini kemauan anak atau karena memang ekspektasi orang tua. Sekiranya memang ini memang cita-cita anaknya, ya orang tua didorong dengan maksimal. Lingkungannya mendorong, atau orang tuanya mendorong, coachnya ikut mendorong ya. Tapi kalau itu tadi kembali ke ekspektasi orang tua, nah ini barangkali nanti akan tidak menjadi maksimal untuk atlet tadi ketika mengikuti kompetisi yang diikuti.
9: Pentingnya memahami mental dan psikologi anak juga disadari betul oleh mantan pebulu tangkis nasional peraih emas Olimpiade 2016 Tontowi Ahmad. Apalagi putra dari Owi, Arsya Alvarezel Ahmad yang baru berusia 8 tahun juga menjadi peserta audisi umum PB Jarum tahun ini.
12: Kadang-kadang kita sebagai orang tua ke anak kita ekspektasi berlebihan yang jatuhnya malah menekan si anak ini gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya masih anak-anak ya di apa namanya di maintenance dengan baik lah kita sesuai, iya sesuai porsinya, jangan sampai kita sebagai orang tua egois sendiri menekan anak yang akhirnya anaknya malah jadi stres sendiri.
9: Perjalanan dari anak-anak ini masih sangat panjang. Pendampingan serta dukungan dari orang tua dan pelatih menjadi hal yang sangat penting bagi mereka, karena gagal di audisi ini bukan menjadi akhir dari segalanya. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Kudus.
0: Jepang memastikan tempat di semifinal AVC Men's Volleyball Continental 2026 usai membungkam India dengan skor 3-0. Sementara Iran juga melangkah ke babak empat besar dengan menyingkirkan China Taipei di perempat final.
7: Perempat final AVC Men's Volleyball Continental 2026 mempertemukan tuan rumah Jepang dengan India. Jepang yang turun dengan skuad terbaiknya langsung tampil agresif sejak awal set. Hasilnya, tanpa kehilangan set, Jepang sukses menang straight set 25-17, 25-15, dan 25-19. Trio hitter Yuki Ishikawa, Yuji Nishida, dan Ran Takahashi menjadi penyumbang poin terbanyak bagi tim Samurai. Ishikawa dan Nishida masing-masing mencetak 12 poin, sementara Ran Takahashi mencetak poin terbanyak dengan 14 poin. Jepang pun lolos ke semifinal untuk bertemu dengan Korea Selatan. Di pertandingan lainnya, Iran juga memastikan tempat di babak semifinal setelah sukses menumbangkan China Taipei dengan skor 3-1. Setelah sempat unggul di dua set pertama, 25-19 dan 25-19, Iran kehilangan set ketiga dengan skor 21-25. Beruntung Amin Esmail Nezat dan kawan-kawan kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya di set keempat. Iran akhirnya memastikan kemenangan di laga ini dengan merebut set keempat 25-18. Iran pun sudah ditunggu Australia di babak empat besar.
0: Final tunggal putri Grand Slam US Open 2026 akan menjadi final ideal. Final kali ini mempertemukan unggulan pertama Aryna Sabalenka versus unggulan kedua Elena Rybakina. Di babak semifinal, Sabalenka dan Rybakina sama-sama berhasil mengalahkan wakil tuan rumah. Sementara unggulan pertama sektor tunggal putra Alexander Zverev melaju ke final setelah melalui pertarungan sengit melawan Karen Khachanov.
13: Bermain di Stadion Arthur Ashe, New York pada Jumat waktu setempat, juara bertahan Aryna Sabalenka kembali berhasil melaju ke babak final Grand Slam US Open 2026 untuk ketiga kalinya secara beruntun. Bertemu dengan petenis tuan rumah Jessica Pegula, Sabalenka berhasil mengendalikan permainan dengan pukulan-pukulan kerasnya. Sempat bermain ketat di set pertama, Sabalenka langsung menyerang di set kedua. Dalam waktu 1 jam 20 menit, Sabalenka menyingkirkan mimpi Pegula untuk menginjakkan kaki di final US Open dengan skor 7-5, 6-2. Kemenangan juga diraih petenis yang baru saja naik ke peringkat 1 dunia, Elena Rybakina. Melawan petenis tuan rumah, Coco Gauff, Rybakina harus bermain 3 set. Sempat tertinggal di set pertama, Rybakina bangkit di 2 set berikutnya. Tenis asal Kazakhstan itu akhirnya keluar sebagai juara dengan skor akhir 3-6, 6-4, dan 6-4. Di final, Rybakina akan ditantang unggulan pertama sekaligus juara bertahan, Aryna Sabalenka. Sementara di sektor tunggal putra, unggulan pertama Alexander Zverev melaju ke final US Open 2026 setelah mengalahkan Karen Shanov. Zverev menang melalui pertandingan sengit dalam 3 set, 6-3, 7-6 tiebreak 7, dan 7-6 tiebreak 6. Kemenangan ini membawa petenis Jerman itu selangkah menuju gelar Grand Slam keduanya tahun ini, sekaligus mengantarkan Zverev ke final turnamen Grand Slam untuk ketiga kalinya secara beruntun.
0: Kita ke hasil pertandingan sepak bola Eropa. Hat-trick pemain pinjaman Real Madrid Franco Mastantuono ke gawang Venezia membawa Fiorentina meraih kemenangan pertama di musim ini. Sementara gol tunggal Juan Ignatius memastikan Sevilla merebut kemenangan atas Valencia pada Jornada 5 La Liga Spanyol.
7: Fiorentina bertanding ke markas Venezia pada Giornata 4 Serie A Italia Sabtu dini hari waktu Indonesia. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit 22 lewat gol yang dicetak Akor Adams. Namun keunggulan Venezia hanya bertahan 7 menit setelah pemain pinjaman Real Madrid, Franco Mastantuono, mencetak gol penyeimbang. Penyerang asal Argentina itu bahkan tak butuh waktu lama untuk kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol kedua Mastantuono pada menit 30 membawa La Viola unggul 2-1 di babak pertama. Memasuki paruh kedua laga, Fiorentina kembali menambah keunggulan. Berawal dari sebuah serangan balik, Matteo Pellegrino mencetak gol ketiga bagi Fiorentina. 6 menit jelang waktu normal berakhir, Mastantuono sukses mencetak hat-trick di laga ini. Tim tamu pun unggul 1-4. Dan gol Antoni Heina pada menit 86 tak mampu menyelamatkan Venezia dari kekalahan. Fiorentina menutup laga dengan kemenangan 2-4. Dari La Liga Spanyol, Sevilla sukses mengalahkan Valencia pada Jornada 5 yang berlangsung Sabtu dini hari waktu Indonesia. Bermain di Stadion Raymond Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla menang tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Sevilla dicetak Juan Iglesias pada menit 81. Kemenangan atas Valencia ini mengantarkan tim asuhan Luis Gracia Plaza kini bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin dari 5 pertandingan.
0: Pelatih tim nasional Brasil Carlo Ancelotti resmi mengumumkan skuad pertamanya setelah Piala Dunia 2026. Terdapat 17 wajah baru dalam daftar 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi laga persahabatan melawan Australia dan India. Setelah mengalami kekecewaan, tim Samba hanya mampu melaju hingga babak 16 besar Piala Dunia 2026. Carlo Ancelotti melakukan perubahan besar dalam skuad asuhannya. Hanya tinggal 9 pemain Piala Dunia yang dipertahankan, sementara beberapa pemain senior dicoret, di antaranya Neymar, Casemiro, Danilo, Alexandro, dan Weverton. Don Carlo akan memberi kesempatan 8 pemain baru untuk menjalani debut bersama timnas Brasil, di antaranya Pedro Morisco, Otavio, Arthur Diaz, dan Estevao. Tim ini dipersiapkan untuk menghadapi Piala Dunia di tahun 2030.
14: Verdade, sim, agora temos o tempo para fazer as coisas, mas com mais calma, com mais tranquilidade, evaluar bem todos. Como eu disse, a ideia é muito clara, mudar, meter uma nova geração de futebolista. Eu acho que sim, podemos fazer trabalho mais sem pressa. Tomando a decisão mais correta para o futuro.
0: Teknologi virtual reality atau VR kini mulai digunakan para pesepak bola profesional untuk mengasah kemampuan di lapangan, yaitu scanning. Scanning merupakan teknik melihat posisi rekan setim, lawan, dan bola dalam hitungan detik sebelum menerima umpan.
7: Salah satu teknik yang kini menjadi perhatian pesepak bola modern adalah scanning. Scanning merupakan kebiasaan melihat posisi rekan setim, lawan, dan bola dalam hitungan detik sebelum menerima umpan. Untuk meningkatkan teknik scanning, sebuah perusahaan teknologi dari Norwegia membuat aplikasi berbasis virtual reality atau VR. Sistem disebut menempatkan pemain ke dalam berbagai skenario pertandingan yang direka ulang berdasarkan situasi nyata dari laga sepak bola profesional. Adegan mengenakan kacamata VR, pemain dilatih untuk secara aktif mengamati posisi bola, rekan setim, dan pemain lawan. Pelatihan ini untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan lebih cepat setelah menerima bola. Kemampuan ini dinilai sangat penting dalam menciptakan peluang menghasilkan assist hingga mencetak lebih banyak gol.
15: So when you put on the headset, you feel like you are on the pitch, being one of the players on the pitch, you can decide exactly what position you want to play. And then you will experience scenarios, as we call them. So scenarios is essentially a football situation that it will last about 30 seconds. And in those 30 seconds, you're going to receive the ball at some point. And before you receive the ball, you have to look around, scan around and see where is the pressure going to come from? Where are my teammates? What's the best passing options? So that when you get the ball, you make a much more data-driven decision. And the thing is that we are measuring everything that the player is doing.
7: Olsen menambahkan pemain yang memiliki tingkat scanning lebih tinggi memiliki peluang lebih dari 2 kali lipat untuk melakukan umpan progresif ke depan dengan sukses. Sejumlah pemain top disebut telah menggunakan sistem dalam latihan tersebut. Di antaranya gelandang Real Madrid dan timnas Prancis Aurelien Tchouameni, gelandang Arsenal dan Norwegia Martin Ødegaard, serta gelandang Chelsea dan Belgia Romeo Lavia.
0: Kita ke informasi lain, persaingan ponsel lipat kian memanas. Apple memasuki pasar dengan iPhone Duo, sementara Huawei dan Xiaomi menawarkan desain serta harga yang lebih beragam.
7: Era baru ponsel lipat kini resmi dimulai Apple. Di Cupertino, California, Amerika Serikat, Apple memperkenalkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya yang dibanderol $1.999 Amerika Serikat atau setara dengan 35 juta rupiah lebih. Berbentuk seperti paspor saat ditutup, iPhone Duo dapat dibuka menjadi layar horizontal berukuran 7,6 inci. Apple membekalinya dengan chip A20 Pro, modem C2, serta baterai yang diklaim mampu bertahan selama 24 jam untuk penggunaan dua layar. Tak mau kehilangan momentum, Huawei meluncurkan Mate X2 di Beijing. Ponsel ini dapat dilipat di dua bagian, lalu dibentangkan menjadi layar seukuran tablet. Mate X2 ditenagai chip Kirin 9050 Pro dengan harga mulai dari 19.999 yuan atau sekitar 49 juta rupiah. Versi termahalnya mencapai 24.999 yuan atau sekitar 61 juta rupiah. Sengitnya persaingan juga diramaikan Xiaomi 18 Fold yang mulai dijual di seluruh China pada Jumat. Ponsel ini tetap seukuran paspor saat dilipat, namun dapat menampilkan 3 aplikasi secara bersamaan ketika dibuka. Xiaomi membekalinya dengan prosesor kecerdasan buatan X-Ring O3 yang diklaim lebih responsif daripada chip A19 Pro milik Apple. Harganya mulai dari 10.999 yuan atau sekitar 27 juta rupiah, hampir setengah dari harga termurah Huawei Mate X2. Kehadiran Apple diperkirakan akan memperluas pasar ponsel lipat yang selama ini dikuasai Samsung dan produsen Cina. Namun dengan harga yang masih tinggi, ponsel lipat diprediksi belum akan segera menjadi perangkat arus utama.
0: Dari dunia perfilman tanah air, sejumlah kisah menarik hadir di layar lebar. Film Laut Bercerita mengangkat kisah perjuangan para mahasiswa, sementara Putri Marino kembali pulang ke tanah air setelah 20 tahun dalam film 4 Musim Pertiwi. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
16: Diculik.
7: Rumah produksi PAL 8 Pictures merilis trailer dan poster resmi film Laut Bercerita karya sutradara Yosep Angginoen.
17: Senjata kita.
7: Film ini diadaptasi dari novel bestseller Leila S. Hudori yang memperlihatkan perjuangan aktivis muda hingga hilangnya biru laut.
18: Membaca dan menulis adalah bentuk perlawanan.
7: Trailer memperkenalkan biru laut yang diperankan Reza Rahadian bersama kelompok mahasiswa Winatra. Mereka bergerak memperjuangkan cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. Namun, perjuangan tersebut berubah menjadi kisah kehilangan.
17: Berjudul Rizky Belum Pulang. Bacalah, karena kalian akan menemukan.
7: Biru Laut dan sejumlah anggota Winatra menghilang satu persatu hingga tidak diketahui keberadaannya. Film Laut Bercerita dijadwalkan tayang di bioskop pada 29 Oktober mendatang.
19: Siapapun yang ambil emas laut itu, apa sih maunya?
20: Ternyata benar kata orang-orangnya. Pertiwi mulih.
7: Sineas ternama tanah air Kamila Andini kembali memikat panggung perfilman lewat karya terbarunya bertajuk Empat Musim Pertiwi.
21: Orang-orang yang masih di luar jam.
7: Film ini menghadirkan kisah tentang kepulangan, trauma masa lalu, keluarga, serta misteri yang perlahan terungkap.
22: Pertiwi sih, si mantu suka penjara itu.
7: Tanya itu, film ini juga mengikuti perjalanan Pertiwi, seorang perempuan yang kembali ke kampung halamannya di kawasan Bromo setelah 20 tahun meninggalkan desa tersebut.
23: Kembali ke sini.
7: Diproduseri Iva Isfansyah, film ini dijadwalkan tampil di jajaran Festival Film Internasional bergengsi mulai dari Toronto International Film Festival, bersaing dengan 203 film dari seluruh dunia hingga Busan dan Tokyo. Sementara film ini dijadwalkan tayang di bioskop tanah air pada 8 Oktober mendatang.
24: Saya ingin kembali tinggal di sini.
23: Oh ya, saya bisa bantu Pertiwi. Tapi gimana kalau enggak di sini?

0: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di salah satu kafetaria di Jalan Cirarap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dua orang pelaku saling berbagi peran saat menjalankan aksi kriminalnya. Seorang pelaku bersiaga di atas sepeda motor sembari mengamati situasi, sementara seorang lainnya menjadi eksekutor pencurian. Sebelum beraksi, seorang pelaku sempat berjoget. Aksi ini pun diduga agar pengunjung kafe tidak curiga dan untuk mengalihkan perhatian. Dalam hitungan detik, pelaku bisa membawa kabur satu unit sepeda motor milik pengunjung kafe. Mengetahui sepeda motornya dicuri, pemilik dibantu sejumlah pengunjung kafe berusaha mengejar namun gagal. Menurut warga di wilayahnya memang kerap terjadi kasus pencurian kendaraan. Maling menyasar sepeda motor yang terparkir di depan kafe maupun rumah. Warga pun meminta pihak Polsek Karawaci bisa menangkap para pelaku.
1: Awalnya motor itu terparkir di depan kafe. Dan si yang pemiliknya itu di dalam kafe, dia baru ngeh saat si motor itu mau dicuri. Pas sudah mau kabur itu si pencurinya, baru ngeh, mereka baru keluar pemiliknya.
0: Sementara di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kamera pengawas merekam peristiwa pencurian di salah satu minimarket. Komplotan kriminal yang terdiri dari 3 orang mencuri uang di laci serta sejumlah barang dagangan di etalase minimarket. Mereka juga berusaha merusak kamera pengawas namun gagal lantaran posisi kamera tidak dapat dijangkau. Kawanan penjahat ini leluasa beraksi di tengah gelapnya malam. Bermodalkan rekaman kamera pengawas, polisi bisa menangkap komplotan maling tersebut pada Jumat 11 September. Mirisnya, 2 orang pelaku ternyata merupakan bapak dan anaknya yang masih berstatus pelajar. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 19 minimarket telah dibobol kelompok kriminal ini dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman bui di atas 7 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan

0: ca mencari nafkah.
1: Polda Metro Jaya menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap pedagang kaca bernama Bambang Setiawan. Mereka adalah FP 23 tahun, DS 33 tahun, dan DDS 29 tahun. Ketiganya ditangkap di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta sejumlah alat bukti. Sebelumnya penyidik telah merilis sketsa wajah 2 terduga pelaku. Sketsa tersebut disusun dari keterangan 14 saksi dan didukung rekaman CCTV di sekitar lokasi kericuhan. Setelah mencari hingga 11 September 2026, polisi menangkap 3 orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu Polda Metro Jaya menyatakan belum menemukan indikasi keterlibatan anggota ormas dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan. Penyidik masih mendalami peran ketiga tersangka serta rangkaian peristiwa yang terjadi saat kericuhan di Pejompongan.
2: Berdasarkan petunjuk analisa digital CCTV, video amatir, hasil sidik jari laten yang ditemukan pada saat olah tempat kejadian perkara dan hasil sketsa terduga pelaku, maka selanjutnya dari tim Subdit Kamnek Polda Metro Jaya telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku.
1: Hingga kini polisi terus mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang menyebabkan Bambang Setiawan kehilangan nyawa. Budi Tanjung, Jakarta.
0: Ke informasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler yang terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan. Informasi ini digunakan tim SAR untuk kembali melakukan pencarian. Sinyal ini tertangkap sekitar 200 meter dari bibir pantai dan informasi ini kemudian dicek oleh warga dan juga petugas setempat, namun tak ditemukan rombongan, ponsel maupun barang yang berkaitan. Hingga kini belum diketahui secara pasti sinyal tersebut berasal dari ponsel milik siapa. Namun karena informasi sinyal masih jadi salah satu petunjuk dalam pencarian, pemantauan kembali dilakukan pada 12 September. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan operator seluler serta balai monitoring frekuensi di Banten dan juga Lampung untuk memantau sinyal yang tertangkap dari sejumlah BTS di sekitar Selat Sunda. Hasil pemantauan tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk ditindaklanjuti di lapangan.
3: Masih proses perjalanan menuju ke carita.
4: Dan dari Komdigi sendiri, kami sejak awal setelah menerima informasi ini mengajak semua opsel dan infrastruktur yang dibawa Kementerian Komdigi untuk memantau sinyal-sinyal ataupun tanda-tanda ya dari penggunaan smartphone misalnya di area yang diduga insiden kehilangan kontak ini terjadi. Dan seperti kita ketahui, terakhir data yang kita terima adalah kontak terakhir pada tanggal 7 September berada di Pulau Sebesi. Nah, dengan demikian kita terus memantau, terus mencari, dan sama-sama kita berdoa, rekan-rekan sekalian, dan juga kami minta seluruh rakyat Indonesia juga mendoakan.
0: Operasi pencarian 5 jurnalis dan juga 3 kru kapal di perairan Selat Sunda memasuki hari kelima. Sebanyak 13 kapal dan juga 1 helikopter rescue dikerahkan dan disebar dalam 7 sektor.
1: Sabtu pagi, tim gabungan kembali menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue 3604 diterjunkan dalam operasi ini dan disebar ke 7 sektor pencarian. Area pencarian mencakup perairan di sekitar pesisir Banten dan Lampung hingga perairan yang mengarah ke Samudra Hindia. Petugas juga meminta masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di perairan Banten, untuk segera melaporkan jika menemukan tanda atau informasi yang berkaitan dengan keberadaan para korban. Sementara itu, keluarga korban juga masih berada di posko dan mengikuti perkembangan operasi pencarian. Mansur Suryana salah satunya. Ayah dari jurnalis Antara, Bagus Khairunas ini berharap putranya dan semua korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Mansur juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan instruksi terkait operasi pencarian ini.
5: Kalau misalnya saya juga terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo.

0: Yang to, yang baik hati. Menurut kita, saya hidup ibu dan anak saya betul-betul sebagai orang warga kota ini membuktikan diri pada negara melalui lewat pemerintahan gambar.
1: Sebelumnya, 5 jurnalis dan 3 kru kapal dinyatakan hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau pada Senin 7 September lalu. Ade Mazda, Pandeglang, Banten.
2: Eko, pada pukul 17.10, KN SAR Tetuka menemukan kembali life jacket berwarna orange pada koordinat 6 derajat 11.1217 menit zera 105 derajat 42.0535 menit eko dan pada pukul 18.09 KN SAR Tetuka kembali menemukan life jacket berwarna merah pada koordinat 6 derajat 06.3757 menit zera 105 derajat 47.4104 menit eko dan saat ini perjalanan menuju dermaga Ciwandan. Untuk sektor 6 itu kita menggunakan satu unit trip dari Lampung yang bertolak dari Pulau Sabesi semalam melakukan penyisiran di sekitaran Pulau Sabesi dan Sibuku dan pada jam 16.20 kembali sandar di Bekahuni kembali ke posko mereka. Untuk sektor 7 sendiri itu kita menggunakan heli rescue 3604 yang tadi take off dari lapangan Carita melakukan searching kurang lebih 41 menit dan dengan kondisi cuaca kabut sehingga untuk sortir kedua tidak dilakukan. Hasil dari semua unsur yang melakukan, unsur gabungan yang melakukan pencarian, baik itu dari Angkatan Laut, Dirpol Air, termasuk Basarnas, Kantor SAR Banten, Kantor SAR Jakarta, Kantor SAR Lampung, dan Kantor SAR Bengkulu, itu hasil hingga saat ini masih nihil. Untukpun kendala yang di lapangan saat ini dari semua laporan rekan-rekan kita tim SAR gabungan dengan kabut yang sangat tebal sehingga mengganggu visibility. Seperti itu mungkin yang dapat kami sampaikan hasil operasi SAR hari kelima. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Untuk hasil identifikasi nanti disampaikan lebih lanjut nanti dari pihak yang berwenang. Ya, kami sudah menyerahkan, tinggal kita menunggu bersama hasilnya seperti apa. Ada lagi?
3: Pak, sedikit menegaskan, Kak. Pak, berarti hari ini jaket sama jeripan, ya?
2: Yang KN SAR Tetuka, ya?
3: Ya, tiga.
2: KN SAR Tetuka itu, ya, jeregen, helm, sama life jacket. Ya, betul. Dan sementara dalam perjalanan, sementara dijemput teman-teman yang akan diserahkan lagi ke pihak yang berwenang untuk melakukan identifikasi lebih lanjut. Seperti itu.
4: Berarti titik kontak terakhir mereka di sekitar Pulau Sabesi itu?
2: Ya, berdasarkan hasil yang kita dapatkan dengan nomor telepon 7 orang ya. Cuma satu yang terdeteksi dan itu berada di Pulau Sabesi dan itu sudah kita melakukan pengecekan mulai hari kedua. Hari ini juga kapal RIP dari Lampung semalam sempat bermalam di sana dan malam ini dua alut dari Kantor SAR Jakarta dan Kantor SAR Lampung itu rencana mereka lego jangkar di Pulau Sabesi. Ya, kalau CCTV kami Dan untuk kemarin sudah kita melakukan sampai ke darat dan masih nihil. Seperti itu.
4: Pak, izin boleh penegasan lagi Pak terkait yang penemuan jerigen minyak biru, helm berwarna merah, satu jaket orange dan yang merah itu sebenarnya di sekitar perairan apa aja Pak?
2: Itu masuk di sektor 5. Sektor 5 ini berada di sebelah utara posisi kita saat ini. Ya, sektor 5 ya. Di sektor 5, tapi di dengan jarak yang berbeda. Ya, betul, sektor X ya. Oke, betul, sektor X.
4: Kapal sulit dilacak karena nggak adanya otomatik identification system ya Pak ya. Nah kalau misalnya pemilik kapal terbukti bersalah dan melanggar aturan keselamatan, apakah itu bisa masuk ke pidananya Pak? Atau seperti apa Pak?
2: Kami sebagai tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Banten dalam hal ini Basarnas. Jadi tugas utama kami adalah melakukan pencarian dan pertolongan dan evakuasi.
3: Seperti itu. Pak, izin saya tadi sempat juga disampaikan terkait pencarian juga ada dari perusahaan Bengkulu, Pak. Itu di hari ini sudah mulai menyasar arah Bengkulu atau besok?
2: Berdasarkan pergeseran SAR map ya, dengan perhitungan arah angin dan arus itu sudah mengarah ke sana. Tapi ini kita mengambil titik terakhir di sampai saat ini masih Bengkulu berdasarkan pergeseran seperti itu.
3: Ya, ini sudah mulai mencari ke arah sana.
2: Ya. Yang ya, masuk di sektor coba dibuka yang sektor A ya, sektor pertama ya. Dan itu kita sudah koordinasikan termasuk kita mapelkan sampai ke Bengkulu. Diperkecil bisa. Ya. Di sektor ya. Itu ya. Cukup mungkin ya, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk hasil untuk besok kita akan ketemu di pagi hari lagi. Kami akan mengevaluasi hasil pencarian hari ini sejauh mana dan apa yang menjadi kendala, termasuk dengan apa tanda-tanda yang kita dapatkan itu akan menjadi dasar untuk melakukan perluasan pencarian. Cukup ya, terima kasih ya. Ya, kita berdoa bersama semoga kegiatan kita pencarian ini cepat ditemukan ya. Ya, saya harap semoga kita sehat-sehat semua. Ya. Terima kasih, selamat malam.
5: Yang baru saja Anda dengarkan ini adalah pernyataan lengkap dari Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat yang menyatakan hasil dari pencarian kelima jurnalis di area Banten begitu masih belum ada hasil alias nihil. Dan salah satu kendala yang tadi disampaikan ini adalah kendala kabut yang sangat tebal. Pencarian akan dilakukan pada esok hari, tepatnya pada pagi hari akan dilanjutkan kembali. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pada Jumat malam pewarta Foto Indonesia atau PFI Yogyakarta menggelar doa bersama bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda sejak Senin. Doa bersama ini juga dihadiri rekan jurnalis televisi online maupun cetak.
6: Puluhan lilin dinyalakan bersama membentuk tulisan SOS di halaman sebuah rumah, tempat yang biasa digunakan berkumpul para pewarta Foto Yogyakarta di Namburan Lor, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta. Sebelumnya para pewarta foto dan jurnalis lainnya mengawali dengan sholat maghrib berjamaah disambung dengan sholat hajat. Setelah lilin menyala dan beberapa patah kata dari rekan disampaikan, doa kemudian dilangitkan bersama bagi M. Bagus Hoirunas, Ari Basuki, Yudhistira Pranoto, Firdaus Wajidi, dan Donald Husni. Kelimanya adalah jurnalis yang hilang kontak sejak Senin lalu bersama 3 orang kru kapal yang mereka tumpangi ketika sedang bertugas meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Gelaran doa bersama yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia atau PFI Yogyakarta ini demi menjaga asa dan harapan berupa kabar baik dari Selat Sunda.
7: Kami berdoa dan menguatkan hati agar mereka segera ditemukan dengan selamat, dan kami menguatkan kepercayaan itu. Kita juga berdoa untuk keluarga agar dikuatkan, dipenuhi harapan, agar mereka selalu sehat juga. Terus untuk tim SAR juga, tim SAR gabungan, kami berdoa agar mereka dilindungi Tuhan dalam melaksanakan tugas dan segera menemukan teman-teman kita.
1: Dwi Oblo Prasetyo, pewarta foto senior sekaligus Dewan Pembina PFI Yogyakarta, mengenal salah seorang dari 5 rekan jurnalis yang hilang kontak itu. Perkenalan itu sangat membekas di ingatannya, walaupun momen itu terjadi 20 tahun lalu.
8: Mengesan banget karena kemana-mana bareng dia, dan sosok orangnya memang supel ya, seneng gojek, guyon sama beliau itu Mas Arbas, Ari Basuki. Dia memang sangat-sangat ini, agresif sama foto yang bagus gitu, sangat-sangat agresif. Dan itu saya pernah liputan bareng pas Merapi, dia tuh nggak bawa tripod ya, tapi bagaimana supaya dia dapat foto bagus, dia harus apa, nyari pohon, kemudian kameranya tuh ditaruh di pohon itu terus diikat sama lakban sampai kayak gitunya. Jadi bagaimana dia bisa ngejar foto itu sebagus-bagusnya.
1: Bagi Oblo, dedikasi Arbas tak diragukan lagi. Namun, ia juga merasa sedih dengan kejadian ini.
8: Aku ya sedih banget sih. Karena memang di satu sisi memang ketika liputan dengan objek yang akan diliput lebih dekat memang lebih bagus sih. Tapi kadang-kadang jadi ikut, aduh kenapa waktu itu terlalu deket gitu loh.
1: Namun secercah harapan masih menyala di benak Oblo dan tentunya para rekan jurnalis Yogyakarta lainnya.
8: Harapannya ya semoga tim SAR bisa menemukan. Paling tidak kan mungkin ya, mungkin dia terdampar di sebuah pulau tertentu. Karena di sekitar Krakatau itu kan ada pulau-pulau ya.
1: Asa itu masih tetap ada. Sepertinya nyala lilin para pewarta foto dan jurnalis Yogyakarta yang dihidupkan bersama lantunan doa pada Jumat malam lalu. Dani Liwontoro, Yogyakarta.
5: Selanjutnya, isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Aprida Rapi, salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Peti jenazah Aprida Rapi tiba setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam dari Papua Pegunungan. Aprida merupakan satu dari 3 aparatur sipil negara yang tewas ditembak di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu lalu. Korban yang menjabat Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya itu diserang saat bersama 2 stafnya dalam perjalanan dinas untuk menyalurkan bantuan kepada warga di daerah pedalaman. Saat peti jenazah dipindahkan ke dalam ambulans, keluarga tak dapat menahan tangis. Setelah diserahkan kepada keluarga, jenazah dibawa menuju Makale, Tanah Toraja untuk disemayamkan.
9: Ini salah satu korban penembakan dari 3 korban. Dia kepala bidang peternakan, sementara yang 2 staf. Lebih 24 tahun. Jadi korban kronologisnya, pada saat kejadian mereka mengantarkan bantuan ke masyarakat di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat yang terpencil. Kemudian selesai pembagian bantuan, kemudian dihadang di jalan.
5: Aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua kembali terjadi dengan menembak mati 3 ASN yang ingin mengirimkan bantuan pangan di Jayawijaya, Papua. Dan sebelumnya kelompok kriminal bersenjata pada Juli lalu juga mengeksekusi pasangan suami istri dan juga menyerang sejumlah guru sekolah di Yahukimo, Papua.
10: Pada sepinya itu naik sekali. Dengan itu kan.
11: Yo. Kita nuakan Tuhan jawab ya tadi.
12: Maria Sukartiam, ibu korban Alfonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alfonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Alfonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
10: Pada saya punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ, baik pokoknya dia itu. Orang sudah tahu, sudah mau 9 tahun, mau 9 tahun sudah. Mau, ya, 2017 dia selesai di Jogja. 2018 saya sudah mengharapkan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya. Saya pertama memang saya berat.
12: Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, diantaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Aprida Rapi. Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, dan Willim Bui, seorang CPNS Kabupaten Jayawijaya. Kekejian KKB tidak berhenti. Usai menghabisi 3 ASN, mereka merampas ponsel lalu dengan tega melakukan video call terhadap keluarga korban. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacungkan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
11: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
12: Aksi keji KKB bukan baru kali ini saja. Sederet aksi keji KKB berulang kali terjadi. Pada akhir Juli tahun 2026, beredar video di media sosial. Kelompok kriminal bersenjata Papua mengeksekusi pasangan suami istri di Yahukimo. Pasutri itu bahkan sempat memohon ampun dan meminta maaf, namun tetap ditembak mati. 1 bulan berselang, yakni pada awal September, personel gabungan Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo melakukan penggerebekan terhadap kelompok bersenjata yang diduga merupakan pasukan KKB Kodab 16 Yahukimo Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyon Habis Nare di kawasan kantor KPU Lama Jalan Miaro, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo pada Selasa. 4 orang anggota KKB berhasil ditembak mati yang diduga merupakan bagian dari pasukan KKB Eden Sawi. Sebelumnya, kelompok ini diduga yang melakukan penembakan hingga tewas terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada 21 hingga 22 Maret 2025.
13: Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyonnya ini si Habis Nare, itu akan melakukan rapat terkait dengan kegiatan aksi mereka yang ada di kota DKI maupun Kabupaten Yahukimo.
12: Dari data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, hanya dalam waktu 6 bulan, yakni dari Januari hingga Juni 2026, sebanyak 59 orang tewas akibat konflik di Papua. 43 diantaranya adalah warga sipil. Data Komnas HAM juga menyebut sebanyak 42 konflik terjadi di berbagai wilayah Papua dan 21 diantaranya merupakan serangan kelompok kriminal bersenjata. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Musim kemarau masih terus berlangsung akibatnya sejumlah wilayah di Indonesia mulai krisis air bersih. Informasinya hadir sesaat lagi.
14: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
15: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
14: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
16: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Ya itu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, itu jokes-nya itu.
14: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
17: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
14: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Kebakaran di tempat pembuangan akhir Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali membesar pada Jumat sore. Api yang sebelumnya sempat dipadamkan kembali menyala dan juga merambat ke area depan TPA. Pemerintah pun telah membagikan masker dan juga mendirikan posko kesehatan di 3 desa terdampak.
12: Kobaran api kembali terlihat di area depan tempat pembuangan akhir Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jumat sore. Api muncul kembali saat petugas masih melakukan proses pendinginan setelah kebakaran yang terjadi sejak Senin petang. Tiupan angin dan banyaknya material sampah yang mudah terbakar membuat api cepat merambat di area TPA seluas 53 hektar yang digunakan pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Petugas pemadam gabungan kembali berjibaku menjinakkan api agar tidak menjalar ke area lain.
18: Dari pagi menanganinya di bawah, tahu-tahu tiba-tiba muncul sedikit api baru. Saat ini kita lagi dalam penanganan dan alhamdulillah sudah terisolir lah.
12: Hingga hari kelima, proses pemadaman masih mengandalkan peralatan milik pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Belum ada bantuan alat khusus maupun operasi hujan buatan dari pemerintah provinsi dan pusat. Asap kebakaran juga mulai mengganggu aktivitas warga di sekitar TPA. Sejumlah warga mengeluhkan udara panas dan terasa pengap.
19: Terus? Yang lain mah katanya batuk, pilek, kesel katanya. Biasa mata gatal. Dari pas kemarin kebakaran 4:30 tuh.
20: Dari sore berarti?
19: Iya, 4:30.
20: Itu sampai ke malam juga sama buat?
19: Sama, sampai sekarang tuh.
20: Berarti semalam untuk ibu sendiri sama keluarga tetap bertahan di rumah atau mengungsi nih, Bu?
19: Bertahan di rumah, A.
12: Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan, pemerintah Kabupaten Bogor membagikan masker dan mendirikan posko kesehatan di 3 desa terdampak. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap warga yang mengalami sesak napas, batuk, dan gatal-gatal. Hingga Jumat petang, petugas gabungan masih berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api kembali meluas. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
5: Sebanyak 800 atlet menembak sipil dan militer mengikuti kejuaraan menembak Panglima TNI Cup di Jakarta. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah.
21: Sekilas Zahra terlihat seperti wanita biasa. Namun Zahra sejatinya adalah atlet menembak dari Marinir Shooting Club. Zahra jatuh cinta pada olahraga menembak sejak remaja. Menurutnya, olahraga menembak melatih fokus dan kesabaran untuk mengambil keputusan yang tepat.
22: Sebenarnya aku baru mendapatkan esensinya waktu ikut lomba pertama kali. Kemudian aku lihat atlet menembak itu tidak seperti cabang olahraga lainnya yang tetap sportif tapi tidak saling menyikut lawan gitu. Karena menembak itu lawannya adalah diri sendiri. Selain melatih fokus, dalam kehidupan sehari-hari juga jadi terbawa lebih tenang dan lebih tidak buru-buru dalam mengambil keputusan.
21: Zahra merupakan salah satu peserta wanita sipil yang mengikuti kejuaraan menembak Piala Panglima TNI di Jakarta pada Sabtu pagi. Total ada 800 peserta sipil dan militer yang mengikuti kejuaraan tembak ini. Nomor yang dipertandingkan meliputi menembak presisi, menembak cepat, dan senapan.
23: Pertama adalah tujuannya untuk menjaring atlet-atlet yang berprestasi, yang dapat menunjang pembinaan olahraga nasional. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kedua adalah ajang silaturahmi.
21: Selain untuk pembinaan atlet menembak nasional, Open Turnamen Panglima TNI Cup ini juga digelar dalam rangkaian Hari Jadi TNI ke-81. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
5: Kepercayaan publik jadi salah satu modal utama media untuk bisa bertahan di tengah derasnya informasi dan maraknya berita palsu atau hoax. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menyebut CNN Indonesia meraih indeks kualitas program tertinggi di antara televisi di Indonesia pada tahun 2025.
24: Dalam evaluasi tahunan KPI terhadap lembaga penyiaran swasta televisi berjaringan 2025, CNN Indonesia meraih nilai indeks 3,61. Angka ini menempatkan CNN Indonesia di posisi teratas, disusul TV One dengan nilai 3,51, serta TVRI dan Kompas dengan nilai 3,50. Menurut KPI, data ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi TV dan pengelola media untuk meningkatkan kualitas tayangan, memperkuat segmentasi audiens, dan merespon dinamika preferensi pemirsa secara lebih strategis.
0: Harapan tentu kami dari Komisi Penyiaran Indonesia, industri penyiaran tetap bisa bertahan, kemudian juga bertransformasi terkait dengan transformasi digital yang terjadi saat ini. Itu merupakan suatu keniscayaan. Jadi tentu industri penyiaran bisa terus tumbuh berkembang berdampingan dengan platform digital yang saat ini juga tidak bisa kita tinggalkan. Jadi tumbuh berkembang secara bersama-sama, itu harapan kami, tentu dengan didukung oleh regulasi yang adaptif. Nah, ini yang terus kita kawal. Kami sangat berharap teman-teman dari Trans juga mengawal revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sudah disahkan menjadi hak inisiatif dari Komisi 1 DPR RI.
24: Berdasarkan hasil survei dan pengukuran indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan KPI, penonton menyukai program berita CNN Indonesia, program religi, dan program talk show. Wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, menyebut, hasil ini tidak lepas dari komitmen redaksi menjaga kualitas tayangan mulai dari perencanaan, produksi, hingga pasca produksi. Di tengah maraknya hoax dan informasi viral, proses verifikasi disebut menjadi kunci. Setiap informasi yang masuk harus diuji dengan konfirmasi dan verifikasi langsung ke lapangan.
2: Kita punya beberapa pedoman-pedoman yang di internal pun kita memiliki pedoman, dan juga kita berusaha comply dengan pedoman itu, kemudian juga comply dengan etik yang ada gitu. Kemudian bagaimana kita mengedepankan empati kita dalam pemberitaan gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar mengejar sensasional atau mengejar rating belaka, tapi juga kita ada sisi idealisme-idealisme yang berusaha kita kedepankan juga gitu.
24: Hasil ini juga sejalan dengan hasil survei Reuters Institute sebelumnya yang menempatkan CNN Indonesia di peringkat pertama untuk tingkat kepercayaan media digital mencapai 61%.
3: Menurut saya, CNN itu salah satu news yang bisa dibilang kredibel untuk saat ini. Kredibel karena tuh dia tuh punya sumber yang bisa dipercaya. Dan ekspektasi aku tuh harapannya tuh semoga CNN bisa terus seperti itu ya, kredibel dalam penyampaian beritanya dan gak asal-asalan seperti itu.
4: Kalau untuk yang di TV sih saya menyukai ya, soalnya banyak berita tentang politiknya, terus kayak ada beberapa berita-berita makanan juga, terus ada beberapa berita populer yang terkini sih.
6: Kualitasnya so far aku lihatnya sih relate ya ke anak muda, karena memang kalau di Instagram kan topik-topik yang dibahasnya juga kayaknya yang up to date banget. Jadi so far so good sih yang aku lihat.
24: CNN Indonesia menyatakan akan terus menjaga independensi, mematuhi kode etik jurnalistik dan regulasi penyiaran, serta menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan idealisme jurnalistik. Komitmen tersebut diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan publik di tengah perubahan ekosistem media yang semakin dinamis. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi lainnya, kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah berdampak pada kualitas udara di wilayah terdampak. Dan untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan akibat paparan asap, CT Arsa Foundation bersama pemerintah Kota Palangkaraya menggelar bakti sosial dengan membagikan ribuan masker dan melakukan pemeriksaan kesehatan warga.
25: Di tengah kondisi udara yang terdampak asap karhutla, CT Arsa Foundation bersama pemerintah Kota Palangkaraya menggelar bakti sosial di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan yang berlangsung Jumat siang, 11 September 2026 ini, CT Arsa Foundation membagikan 8.000 masker kepada warga. Masker dibagikan untuk digunakan masyarakat saat beraktivitas di luar rumah. Selain pembagian masker, kegiatan ini juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan yang diikuti ratusan warga Kelurahan Palangka, mulai dari balita hingga lanjut usia. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan warga, termasuk keluhan yang berkaitan dengan saluran pernapasan.
26: Pemerintah Kota Palangka telah membentuk tim melalui Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan mengaktifkan pustu-pustu dan puskesmas yang ada untuk memberikan layanan. Dari data yang ada, memang ada peningkatan masyarakat terlibat terkena gangguan pernapasan ISPA. Kami ucapkan terima kasih semua lapisan masyarakat dan semua pemerhati yang ambil bagian dalam keprihatinan kepada

0: bencana asap yang melanda Kota Palangkaraya, secara khusus kepada City Arsa Foundation yang selama ini telah ambil bagian di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
1: Pembagian masker dan pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan di tengah dampak asap karhutla. Selain penanganan kebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penanganan dampak karhutla. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Pekerjaan seperti mengangkat barang hingga ratusan kilogram biasanya identik dengan kaum pria. Tapi di pasar sayur Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, para perempuan justru punya peran besar dalam mengangkut beragam komoditas. Mereka menggendong beban hingga puluhan kilogram setiap harinya demi menyambung hidup keluarga.

0: Berada di ketinggian lebih dari 1.100 meter di atas permukaan air laut, kawasan lereng Gunung Merapi dan Merbabu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah diberkahi dengan suburnya tanah vulkanik. Kecamatan Cepogo dan Selo pun menjelma menjadi wilayah penghasil sayuran segar yang menopang ketahanan pangan masyarakat Jawa Tengah. Seluruh hasil bumi pertanian ini bermuara di satu titik, yakni Pasar Sayur Cepogo, pasar induk sayur terbesar di Kabupaten Boyolali, sekaligus poros utama distribusi pangan se-Solo Raya. Selama hampir 24 jam, pasar nyaris tidak pernah berhenti berdenyut. Beragam komoditas seperti sayuran, cabai, bawang hingga tomat asal Boyolali, Magelang dan Kabupaten Semarang ada di sini.
1: Wilayah Cepogo yang berada di bawah lereng Gunung Merapi dan Merbabu ini menjadi lokasi strategis dalam berjualan sayur-mayur, di mana di Pasar Cepogo ini para pedagang dan pembeli bertemu. Namun ada salah satu kelompok yang menggantungkan hidupnya dari Pasar Cepogo ini. Dia adalah buruh gendong. Seperti apa kesehariannya? Mari kita lihat.
0: Sejak pagi, para buruh gendong mulai menyebar di berbagai sudut Pasar Sayur Cepogo. Mengandalkan kekuatan mereka sendiri, para buruh gendong yang rata-rata berusia lebih dari 45 tahun ini mengangkat dan memindahkan karung serta keranjang anyaman bambu berisi beragam sayuran ke lapak pedagang. Rubiah salah satunya. Warga desa Cepogo yang akrab disapa Rubi ini setiap hari menempuh perjalanan sekitar 3 km untuk mencari nafkah di pasar. Menggendong keranjang dan karung berat di pundaknya sudah menjadi sebuah rutinitas bagi Rubi agar dapur rumahnya tetap mengepul. Tidak hanya beban berat, ada tantangan lain yang juga harus dihadapi Rubi.
2: Suka dukanya itu kalau juragan itu datangnya bersamaan, minta dianterin, cuma minta yang nomor satu, itu susahnya. Kalau sama musim hujan, kalau mau nganter, hujannya datang, gitu, susahnya itu.
0: Tidak hanya memindahkan sayuran dari mobil petani ke lapak pedagang, Ruby juga membantu memilah dan mengemas sayur ke dalam kantong plastik. Tomat ini salah satunya. Ruby harus mengelompokkan tomat sesuai ukuran. Penyortiran dilakukan sesuai pesanan tengkulak dari luar kota.
3: Ini juga di ini ya, apa daunnya ini?
2: Iya,
3: di...
2: iya. Biar enggak apa nyocok.
3: Ini berarti dipilihin yang ukuran seperti apa ini, Mbak?
2: Ini yang besar-besar dulu. Mm-hmm. Dipaketin 5 kiloan, nanti yang kecil dipilihin sendiri.
3: Oh, sendiri ya?
2: Iya.
3: Okay. Biasanya bisa sampai berapa plastik ini, Pak, pesanannya?
2: Pesanannya enggak mesti ya, kadang 50, kadang 30, 5 kilonan seperti ini.
3: Jadi setelah tomat-tomat ini dikemas, nantinya Mbak Rubiah ini akan mengantarkan kepada para pembeli yang berasal dari luar kota yang memarkirkan kendaraannya di luar pasar ini.
0: Ruby sudah memulai aktivitas sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore. Dalam sekali angkut, satu keranjang sayur yang digendongnya bisa mencapai 50 kg. Pekerjaan berat sebagai buruh gendong dipilih Ruby setelah suaminya meninggal 4 tahun lalu. Sebagai orang tua tunggal bagi dua anaknya, Ruby harus memenuhi kebutuhan keluarga. Besaran upah yang diterima Ruby tergantung pada jarak tempuh, berat beban yang digendong, serta kerelaan pengguna jasa.
2: Upahnya per hari?
3: Per hari?
2: Iya. Per hari kalau sepi ya dikasih 70, kalau rame ya lebih gitu.
3: Lebih ya?
2: Iya.
3: Selain membantu di tempatnya saudara ini,
2: ya,
3: apakah juga mungkin bekerja di...
2: Ya, kadang-kadang membantu tetangga gitu. Disuruh nganterin kemana, kalau sudah waktunya sudah longgar, ya dianterin.
0: Bagi para pengguna jasa angkut barang di pasar ini, kebutuhan buruh gendong sangat membantu proses distribusi kepada konsumen. Para pedagang besar menyebut tidak akan mampu membongkar sendiri muatan dari mobil yang mencapai puluhan kilogram per karung.
4: apa ya, selain saya itu kan sibuk jualan, itu mereka juga bisa ngantar-ngantar barang ke pelanggan gitu. Jadi kerjanya itu lebih cepat gitu loh, terbantu banget gitu.
5: Ngangkat kayak gitu mas kan, atau keranjang itu berat. Ya, toh ngasih 2.000 kan nggak apa-apa gitu.
3: Itu memang sangat membantu sekali ya mas dalam mencari sayur di sini.
5: Iya.
6: Oh ya, semua sayur yang ada di dalam mobil itu, kalau bayarnya sekitar 180 per mobil.
3: Per mobilnya?
6: Iya.
3: Kira-kira berapa itu kalau satu mobil?
6: Ya macam-macam, ada yang ringan, ada yang berat. Paling berat ya 90 kilo.
0: Sedikitnya ada 70 buruh gendong yang bekerja bergantian dari pagi hingga malam hari di pasar sayur Cepogo. Padatnya arus transaksi jual-beli membuat jumlah tenaga buruh gendong kerap dirasa kurang.
7: Sangat membantu mas, masanya kalau di sini tuh perputaran dagangan itu tergantung dari banyak sedikitnya orang-orang yang bongkar muat. Kalau bongkar muatnya itu banyak ya tetap istilahnya regulasi dagangan itu cepat. Kalau sedikit ya agak terganggu, misalnya kecepatannya barang ke mobil-mobil yang mau diangkut ke tengkulak itu.
0: Di balik hiruk pikuk pasar sayur Cepogo, keringat para buruh gendong perempuan seperti Ruby adalah penopang utama aliran pangan. Dengan kekuatan pundak dan ketulusan hati, mereka menjaga distribusi sayur mayur tetap berjalan hingga sampai ke tangan masyarakat. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.

0: Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-18 BRICS yang akan berlangsung pada 12 hingga 13 September 2026. Indonesia hadir dalam KTT ke-18 BRICS sebagai anggota penuh untuk memperkuat peran aktif dalam kerjasama multilateral. Dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, Prabowo dan rombongan tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, India pada Jumat pukul 22 waktu setempat. Di bandara, Prabowo disambut oleh Menteri Negara Urusan Batubara dan Pertambangan India, Sri Satish Chandra Dubey, KUAI KBRI dari New Delhi, Yudo Sasongko, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri India lainnya. Dalam KTT ke-18 BRICS yang diselenggarakan di India, para pemimpin negara anggota akan membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan kerjasama antar negara berkembang. Pertemuan juga diharapkan akan mendorong langkah-langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi di bidang pangan, energi, pembiayaan, pembangunan, serta perdagangan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri India Narendra Modi setibanya di New Delhi, India untuk menghadiri KTT BRICS pada Sabtu. Setibanya di pintu masuk, Prabowo disambut langsung oleh Narendra Modi. Keduanya kemudian berjabat tangan sebelum memasuki tempat penyelenggaraan KTT. KTT BRICS berlangsung selama 2 hari, mulai Sabtu, di bawah kepemimpinan India. Pertemuan ini mempertemukan para pemimpin dari 11 negara anggota BRICS. Indonesia hadir sebagai anggota penuh BRICS setelah resmi bergabung pada 2025. Serangan rudal dan juga drone kelompok Houthi menghantam 4 kota di wilayah selatan Arab Saudi. Rekaman yang dirilis stasiun televisi Al-Ikhbariyah memperlihatkan sejumlah rumah rusak dengan dinding runtuh dan barang-barang terbakar. Terlihat pula kawah besar yang diduga akibat serangan. Badan Berita Resmi Saudi SPA melaporkan serangan di Aba, Khamis Musaid, Jazan dan juga Najran melukai 73 warga sipil termasuk perempuan dan juga anak-anak. Kementerian Energi Arab Saudi juga menyebut serangan juga menyasar sejumlah fasilitas energi dan juga utilitas serta memicu kebakaran di beberapa lokasi. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengkonfirmasi serangan dan mengancam akan melancarkan serangan yang lebih luas dan eskalasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Houthi dan juga Arab Saudi serta memanasnya pertempuran di sejumlah front di Yaman. Ke informasi mancanegara lainnya, sebuah kapal kargo terbakar di galangan kapal Qingdao Peihai di China. 12 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Sementara itu, pencarian korban dari kebakaran kapal feri MV Jun Aster di perairan Palawa, Filipina masih terus berlanjut.
1: 25 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran kapal kargo Ocean Melody di Qingdao, China pada Kamis. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.15 siang waktu setempat. Kapal tersebut berada di galangan kapal Qingdao Beihai untuk pekerjaan perbaikan dan inspeksi. Dari 42 orang yang berada di atas kapal, selain 25 orang tewas, 12 orang diantaranya berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara 5 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Atas insiden ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan peningkatan upaya penyelamatan dan penyelidikan. Tim penyelamat Filipina berhasil menemukan tambahan 30 jenazah korban kebakaran kapal feri MV Jun Aster pada Jumat. Atas temuan ini, jumlah korban tewas akibat kebakaran tersebut meningkat menjadi 35 orang setelah upaya penyelamatan yang dilakukan sejak Rabu malam. Dari gambar yang dirilis menunjukkan beberapa kerusakan pada kapal. Asap tebal dan suhu panas ekstrim sempat menghalangi tim penyelamat untuk memasuki feri yang membawa lebih dari 130 orang ini saat dilalap api.
0: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Irlandia pada Sabtu. Trump bertemu Presiden Irlandia Catherine Connolly membahas sejumlah isu termasuk perdagangan dan juga kebijakan luar negeri. Pemimpin Irlandia diperkirakan memanfaatkan pertemuan dengan Trump untuk mempertahankan hubungan transatlantik yang erat. Meskipun kedua negara memiliki perbedaan pandangan mengenai sejumlah kebijakan luar negeri dan juga perdagangan, Trump juga akan bertemu dengan para pemimpin bisnis Amerika Serikat dan juga Irlandia di kediaman Duta Besar Amerika Serikat. Pertemuan dengan para pemimpin bisnis ini jadi salah satu agenda penting Trump selama di Dublin karena Amerika Serikat merupakan mitra dagang penting bagi Irlandia. Selain bertemu Presiden Irlandia, Trump juga dijadwalkan akan bertemu Perdana Menteri Martin pada kesempatan terpisah. Informasi lain, persaingan ponsel lipat kian memanas. Apple memasuki pasar dengan iPhone Duo, sementara Huawei dan juga Xiaomi menawarkan desain serta harga yang lebih beragam.
2: Era baru ponsel lipat kini resmi dimulai Apple. Di Cupertino, California, Amerika Serikat, Apple memperkenalkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya yang dibanderol $1.999 Amerika Serikat atau setara dengan 35 juta rupiah lebih. Berbentuk seperti paspor saat ditutup, iPhone Duo dapat dibuka menjadi layar horizontal berukuran 7,6 inci. Apple membekalinya dengan chip A20 Pro, modem C2, serta baterai yang diklaim mampu bertahan selama 24 jam untuk penggunaan dua layar. Tak mau kehilangan momentum, Huawei meluncurkan Mate X2 di Beijing. Ponsel ini dapat dilipat di dua bagian, lalu dibentangkan menjadi layar seukuran tablet. Mate X2 ditenagai chip Kirin 9050 Pro dengan harga mulai dari 19.000.

0: 1.999 yuan atau sekitar 49 juta rupiah. Versi termahalnya mencapai 24.999 yuan atau sekitar 61 juta rupiah. Sengitnya persaingan juga diramaikan Xiaomi 18 Fold yang mulai dijual di seluruh China pada Jumat. Ponsel ini tetap seukuran paspor saat dilipat, namun dapat menampilkan 3 aplikasi secara bersamaan ketika dibuka. Xiaomi membekalinya dengan prosesor kecerdasan buatan X-Ring O3 yang diklaim lebih responsif daripada chip A19 Pro milik Apple. Harganya mulai dari 10.999 yuan atau sekitar 27 juta rupiah, hampir setengah dari harga termurah Huawei Mate X2. Kehadiran Apple diperkirakan akan memperluas pasar ponsel lipat yang selama ini dikuasai Samsung dan produsen Cina. Namun dengan harga yang masih tinggi, ponsel lipat diprediksi belum akan segera menjadi perangkat arus utama.
1: Mental dan psikologis anak jadi faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audisi umum bulu tangkis PB Jarum yang digelar di Kudus, Jawa Tengah. Untuk mengetahui pentingnya memahami kondisi mental dan psikologis anak, edukasi pun diberikan pada para pelatih dan orang tua peserta audisi tahun ini.
2: Dari ribuan anak-anak peserta audisi PB Jarum di kota Kudus ini, nantinya hanya segelintir yang bisa lolos ke fase akhir dan diterima menjadi atlet binaan klub. Dengan tingkat persaingan dan kompetisi yang sangat tinggi, faktor mental dan psikologis anak menjadi hal penting yang kadang terlupakan. Untuk itu, pada audisi umum PB Jarum tahun ini, digelar sesi diskusi dan edukasi membahas soal mental dan psikologi anak yang diikuti oleh para pelatih dan orang tua peserta.
3: Karena memang tidak hanya kemampuan saja yang dibutuhkan, tetapi mental juga sangat berpengaruh dalam permainan anak di lapangan. Jadi seharusnya memang bukan hanya orang tua dan pelatih, tetapi juga anak juga perlu memberikan pendampingan, didapat pendampingan psikologinya juga.
4: Semenjak jadi pelatih ini ya mau nggak mau ya belajar sedikit-sedikit tentang mental anak untuk mengatasi ya itu tadi, untuk biar anak nggak jenuh ketika latihan, ketika turnamen, gimana mengatasinya, dan ya banyak hal yang dilakuin lah.
2: Orang tua dan pelatih juga harus memberikan pemahaman pada anak apa alasan serta tujuan mereka berlatih dan berkompetisi. Dan yang terpenting, orang tua juga harus tahu apa yang sebenarnya menjadi keinginan sang anak.
5: Orang tua harus memahami juga kondisi psikis anaknya. Apakah ini kemauan anak atau karena memang ekspektasi orang tua. Sekiranya memang ini memang cita-cita anaknya, ya orang tua didorong dengan maksimal. Lingkungannya mendorong, orang tuanya mendorong, coachnya ikut mendorong ya. Tapi kalau itu tadi kembali ke ekspektasi orang tua, nah ini barangkali nanti akan tidak menjadi maksimal untuk atlet tadi ketika mengikuti kompetisi yang diikuti.
2: Pentingnya memahami mental dan psikologi anak juga disadari betul oleh mantan pebulu tangkis nasional peraih emas Olimpiade 2016 Tontowi Ahmad. Apalagi putra dari Owi, Arsya Alvarezel Ahmad yang baru berusia 8 tahun juga menjadi peserta audisi umum PB Jarum tahun ini.
6: Kadang-kadang kita sebagai orang tua ke anak kita ekspektasi berlebihan yang jatuhnya malah menekan si anak ini gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya masih anak-anak ya di maintenance dengan baik lah. Kita sesuai porsinya. Jangan sampai kita sebagai orang tua egois sendiri menekan anak yang akhirnya anaknya malah jadi stres sendiri.
2: Perjalanan dari anak-anak ini masih sangat panjang. Pendampingan serta dukungan dari orang tua dan pelatih menjadi hal yang sangat penting bagi mereka. Karena gagal di audisi ini bukan menjadi akhir dari segalanya. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Kudus.
1: Final tunggal putri Grand Slam US Open 2026 jadi final ideal. Final kali ini mempertemukan unggulan pertama Arina Sabalenka versus unggulan kedua Elena Rybakina. Di babak semifinal, Sabalenka dan juga Rybakina sama-sama berhasil mengalahkan wakil tuan rumah. Informasi ini kami pilih sekaligus menutup Prime News pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.
7: Bermain di Stadion Arthur Ashe, New York pada Jumat waktu setempat, juara bertahan Arina Sabalenka kembali berhasil melaju ke babak final Grand Slam US Open 2026 untuk ketiga kalinya secara beruntun. Bertemu dengan petenis tuan rumah Jessica Pegula, Sabalenka berhasil mengendalikan permainan dengan pukulan-pukulan kerasnya. Sempat bermain ketat di set pertama, Sabalenka langsung menyerang di set kedua. Dalam waktu 1 jam 20 menit, Sabalenka menyingkirkan Mimpi Pegula untuk menginjakan kaki di final US Open dengan skor 7-5, 6-2. Kemenangan juga diraih petenis yang baru saja naik ke peringkat 1 dunia, Elena Rybakina. Melawan petenis tuan rumah, Coco Gauff, Rybakina harus bermain 3 set. Sempat tertinggal di set pertama, Rybakina bangkit di 2 set berikutnya. Petenis asal Kazakhstan itu akhirnya keluar sebagai juara dengan skor akhir 3-6, 6-4, dan 6-4. Di final, Rybakina akan ditantang unggulan pertama sekaligus juara bertahan, Aryna Sabalenka. Sementara di sektor tunggal putra, unggulan pertama Alexander Zverev melaju ke final US Open 2026 setelah mengalahkan Karen Shanov. Zverev menang melalui pertandingan sengit dalam 3 set, 6-3, 7-6 tiebreak 7, dan 7-6 tiebreak 6. Kemenangan ini membawa petenis Jerman itu selangkah menuju gelar Grand Slam keduanya tahun ini, sekaligus mengantarkan Zverev ke final turnamen Grand Slam untuk ketiga kalinya secara beruntun. Three sets to love.

0: Di Cikande Serang, ratusan warga rela antri di bawah terik matahari demi mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Meski harus antri berjam-jam, warga mengaku senang mendapat beras gratis. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah ASN korban kekejian kelompok kriminal bersenjata di Papua. Keluarga tidak menyangka ada korban yang berniat mengirim bantuan pangan yang justru dihabisi. Di tengah pesatnya perkembangan kota Bogor, masih ada usaha pangan yang produksinya mempertahankan teknik tradisional yakni tepung sagu. Dan Sehari Menjadi akan mengajak kita melihat dari dekat pembuatan tepung sagu, mulai dari batang aren hingga mengolahnya menjadi sagu. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi Akhir Pekan, Mendalam Terpercaya. Seorang ayah di Garut, Jawa Barat mengajak anaknya yang masih sekolah untuk membobol belasan minimarket. Adapun di kota Tangerang, Banten, aksi nyeleneh dipertontonkan komplotan maling sepeda motor. Sebelum membawa kabur sepeda motor incarannya, pelaku berjoget untuk mengalihkan perhatian korban.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di salah satu kafetaria di Jalan Cirarap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dua orang pelaku saling berbagi peran saat menjalankan aksi kriminalnya. Seorang pelaku bersiaga di atas sepeda motor sembari mengamati situasi, sementara seorang lainnya menjadi eksekutor pencurian. Sebelum beraksi, seorang pelaku sempat berjoget. Aksi ini pun diduga agar pengunjung kafe tidak curiga dan untuk mengalihkan perhatian. Dalam hitungan detik, pelaku bisa membawa kabur satu unit sepeda motor milik pengunjung kafe. Mengetahui sepeda motornya dicuri, pemilik dibantu sejumlah pengunjung kafe berusaha mengejar, namun gagal. Menurut warga di wilayahnya memang kerap terjadi kasus pencurian kendaraan. Maling menyasar sepeda motor yang terparkir di depan kafe maupun rumah. Warga pun meminta pihak Polsek Karawaci bisa menangkap para pelaku.
2: Awalnya motor itu terparkir di depan kafe. Dan si yang pemiliknya itu di dalam kafe, dia baru ngeh saat si motor itu mau dicuri. Pas sudah mau kabur itu si pencurinya, baru ngeh, mereka baru keluar pemiliknya.
1: Sementara di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kamera pengawas merekam peristiwa pencurian di salah satu minimarket. Komplotan kriminal yang terdiri dari 3 orang mencuri uang di laci serta sejumlah barang dagangan di etalase minimarket. Mereka juga berusaha merusak kamera pengawas namun gagal lantaran posisi kamera tidak dapat dijangkau. Kawanan penjahat ini leluasa beraksi di tengah gelapnya malam. Bermodalkan rekaman kamera pengawas, polisi bisa menangkap komplotan maling tersebut pada Jumat 11 September. Mirisnya, dua orang pelaku ternyata merupakan bapak dan anaknya yang masih berstatus

0: Ratusan emak-emak demi mendapatkan bantuan beras gratis di kantor desa Cikande, Kabupaten Serang pada Jumat siang. Bantuan beras ini diberikan kepada warga kurang mampu, penerima manfaat, dan sebelumnya telah didata oleh pihak desa. Total sebanyak 4.038 karung beras disalurkan dalam program ini. Dan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 3 karung beras, masing-masing berisikan 10 kg. Meskipun harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari, warga mengaku tetap senang karena mendapatkan bantuan beras secara gratis.
1: Jam berapa nunggu?
2: Udah 2 jaman lah, Pak.
1: Nunggu?
2: Iya.
1: Ini dapat apa?
3: Kasih jalan.
1: Dapat
2: beras.
1: Berapa?
2: 3 kilo, 30 kilo.
1: Gimana, Bu? Perasaan, Bu? Dapat beras?
2: Senang. Terus dia panas juga kan, udah. Gimana kalau nggak diambil kan sayang, Pak. Udah dapat. Iya kan, Pak?
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan awali dari Jakarta Timur. Ini ada sebuah rumah indekos di Ciracas yang digeruduk puluhan emak-emak. Mereka menuntut rumah indekos ini ditutup karena dituding menjadi tempat peredaran narkoba dan juga sarang prostitusi. Membawa aneka poster dan juga pengeras suara, puluhan emak-emak mendatangi sebuah rumah indekos di Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas. Rumah indekos tersebut dituding menjadi sarang prostitusi dan juga peredaran narkoba. Aksi tersebut sempat memanas ketika kerabat pemilik indekos tiba di lokasi. Perempuan tersebut sempat meminta massa untuk membubarkan diri, namun ditolak. Ia juga sempat mendorong massa pendemo. Lurah Cibubur yang tiba di lokasi menyebut, unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari rapat warga 2 hari lalu. Salah satu keputusannya mendesak pengosongan rumah indekos. Saat ini personil Polsek Ciracas masih mendalami adanya unsur pidana dari temuan obat keras dan alat kontrasepsi di area rumah indekos. Selanjutnya kita bergeser ke Jawa Barat, warga di kota Sukabumi menutup akses jalan menuju ke tempat pembuangan sampah akhir Cikundul. Aksi ini dilatar belakangi rasa kecewa lantaran tanah pemakaman wakaf milik warga terendam air limbah dan juga tertimbun sampah. Kecewa lahan makam tercemar air limbah dan sampah, warga kampung Santiong, Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, memblokade akses truk ke tempat pembuangan akhir Cikundul pada Jumat pagi. Aksi warga ini membuat belasan truk sampah tertahan hingga 5 jam. Lahan pemakaman lama milik warga kini sudah tidak bisa digunakan karena tertimbun sampah dan juga tercemar limbah. Sementara area pengganti yang disediakan Pemda berubah menjadi rawa yang dipenuhi air limbah. Warga juga mengaku sudah lebih dari 10 tahun menanti kepastian perbaikan atas area pemakaman. Merespons tuntutan tersebut, Pemkot Sukabumi berjanji segera menggeruduk dan memperbaiki lahan makam secara bertahap. Akses jalan pun kini sudah kembali dibuka. Dari Jawa Barat kita akan terbang menuju ke Jawa Timur, hutan dan juga lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo terbakar. Upaya pemadaman menggunakan teknik waterbombing terkendala dengan kabut tebal dan juga angin. Personil gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI Polri dan juga relawan pada Jumat siang terus berjibaku memadamkan api yang membakar Bukit Pengol di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo di kawasan Gunung Bromo. Sedikitnya ada 10 titik api terpantau oleh petugas gabungan. Pemadaman dilakukan secara manual dengan cara gepyok dan juga penyemprotan air. Selain itu, helikopter waterbombing juga dikerahkan untuk memadamkan kebakaran. Meski demikian, pemadaman dari udara ini terkendala dengan kabut tebal serta tiupan angin yang membuat jarak pandang terbatas. Meski kebakaran masih berlangsung, pintu masuk Bromo dari wilayah Probolinggo masih dibuka untuk wisatawan. Doa dan juga dukungan terus mengalir bagi 5 jurnalis dan juga 3 kru kapal yang hilang kontak saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Di Jakarta dan Yogyakarta, sesama pekerja media menyalakan lilin serta memanjatkan doa agar ke-8 rekan mereka segera ditemukan dalam kondisi selamat.
4: Ratusan pewarta berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat malam. Dalam suasana haru, mereka bersama-sama memanjatkan doa bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda.

0: Kegiatan yang diinisiasi Puerta Foto Indonesia atau PFI ini juga dihadiri perwakilan keluarga jurnalis yang hilang kontak. PFI mengapresiasi tim SAR gabungan yang terus memperluas area pencarian untuk menemukan titik terang.
1: Pada malam ini doa bersama dari Puerta Foto Indonesia untuk kawan-kawan kami yang meliput di Krakatau. Harapannya semoga kawan-kawan kami selamat, sehat, dan kembali ke keluarga.
0: Solidaritas serupa terlihat di Yogyakarta. Para Puerta Foto dan jurnalis lintas media mengawali kegiatan dengan sholat maghrib berjamaah dan sholat hajat sebelum menggelar doa bersama. Puluhan lilin kemudian dinyalakan dan disusun membentuk tulisan SOS di Namburan Lor, Kemanten Keraton, Kota Yogyakarta. Puerta Foto Senior Yogyakarta, Dwi Oblo Prasetyo, masih berharap Ari Basuki dan rekan-rekannya dapat ditemukan di salah satu pulau di sekitar Krakatau.
2: Harapannya ya, semoga tim SAR bisa menemukan. Paling tidak kan mungkin dia terdampar di sebuah pulau tertentu, karena di sekitar Krakatau itu kan ada pulau-pulau ya. Harapannya segitu, jadi bisa ditemukan di salah satu pulau di mana dia bisa terdampar atau kayak gitu sih. Harapan kita semua mungkin ya.
0: Para jurnalis berharap pencarian terus dilakukan hingga seluruh rekan mereka ditemukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Sesaat lagi, Mikhaira Amar mengajak kita melihat keseruan pembuatan tepung sagu dari pohon aren dengan cara tradisional. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.
4: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
6: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
4: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
7: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahannya itu untuk mencari materinya, itu jokes-nya itu.
4: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Di tengah pesatnya perkembangan kota Bogor, masih ada usaha pangan yang produksinya mempertahankan teknik tradisional. Berawal dari batang aren yang diolah menjadi tepung sagu untuk bahan baku beragam hidangan. Di sehari menjadi hari ini, Mikhaira Amar mengajak kita mencoba langsung pembuatan sagu aren. Seperti apa tantangannya? Ini dia informasinya.

0: Bogor tak hanya menyuguhkan udara sejuk dan suasana hijau, tetapi juga menyimpan beragam cerita di balik makanan yang kita nikmati sehari-hari. Contohnya sagu, bahan baku yang bisa diolah menjadi bermacam hidangan dengan cita rasa dan tekstur yang khas. Satu di antaranya adalah papeda, makanan bertekstur elastis yang lekat dengan kuliner Indonesia Timur. Namun, pernahkah terpikir dari mana bahan dasar papeda ini berasal dan seperti apa perjalanannya sebelum akhirnya tersaji di atas meja?
1: Makanan kenyal satu ini kelihatannya mungkin sederhana dan juga nggak sampai 30 detik biasanya udah gol masuk lambung. Tapi siapa sangka, di balik pembuatan bahan bakunya tersimpan proses yang sangat panjang. Kira-kira gimana proses pembuatannya?
0: Salah satu sentra produksi tepung sagu ada di Kampung Selaawi, Tanah Baru, Bogor Utara. Di tempat ini, batang pohon sagu aren masih di

0: diolah secara tradisional untuk menghasilkan tepung sagu, sebuah proses yang jadi bagian dari denyut nadi masyarakat.
1: Oh, ini mau ngambil sagu buat dijemur ya, Pak ya? Oke, saya ikut ya. Oke, di tengah sudut kota Bogor yang masih asri ini, di tengah gempuran pabrik modern, masih ada pabrik sagu rumahan yang bahkan sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Dan saat sekarang ini diteruskan oleh generasi ketiga dan masih melakukan aktivitas produksi hingga hari ini.
0: Di balik bangunan sederhana ini terdapat sebuah ruang produksi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan warga setempat selama lebih dari seabad. Pabrik ini dirintis oleh kakek dari sang pemilik, yakni Matropi, pada awal 1900-an dan mampu bertahan hingga kini. Meski zaman terus berubah, suasana di dalamnya masih mempertahankan nuansa produksi konvensional. Peralatan sederhana, tenaga manusia, dan aktivitas yang berlangsung dari pagi hingga siang menjadi pemandangan sehari-hari di tempat ini. Sebagai Gen Z yang serba ingin tahu, rasanya tidak cukup kalau cuma melihat dari jauh. Jadi saya akan terjun langsung mengikuti setiap tahapan dalam proses pembuatannya. Perjalanan ini dimulai dari bahan utamanya, yaitu batang pohon sagu aren. Bahan inilah yang nantinya akan diolah untuk menghasilkan pati yang kemudian jadi tepung sagu. Dalam sekali produksi, sagu yang digunakan bisa menyentuh angka 5 hingga 10 ton. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, batang aren didatangkan dari sejumlah wilayah di Bogor hingga Serang, Banten.
1: Tepung sagu aren yang biasanya di-stok sama ibu-ibu di dapur yang teksturnya lembut, halus, berasal nih dari batang aren yang materialnya cukup keras, jadi harus banget nih dipotong kecil-kecil pakai kapak.
0: Ternyata membelah batang sagu aren tidaklah mudah. Diameter batangnya saja bisa lebih dari 30 cm, jadi jangan bayangkan saya bisa langsung membelahnya sekali ayun ya. Baru beberapa saat mencoba, tenaga sudah mulai terkuras, sementara batangnya masih kelihatan santai nih di tempat. Meskipun batangnya sudah terbelah jadi beberapa bagian, bukan berarti otot tangan saya bisa istirahat. Potongan yang berukuran besar ini kembali harus dipecah jadi bagian yang lebih kecil dengan menggunakan parang. Tujuannya supaya batang lebih mudah masuk ke tahap penggilingan, sekaligus tahapan ini membersihkan bagian-bagian material sagu yang kotor. Masuk ke mesin, pecahan sagu aren tadi dihancurkan hingga menghasilkan sari halus. Material ini kemudian bercampur dengan aliran air jernih yang membantu membawa pati menuju tahap berikutnya. Dari sini nih, bentuknya sudah mulai berubah dari potongan batang menjadi butiran halus yang mengandung pati. Menariknya, mesin ini sudah dilengkapi alat tapis berukuran besar yang bekerja secara otomatis. Bulir yang masih kasar akan tertahan, sementara bagian yang lebih halus dapat terus mengalir. Cairan yang membawa pati kemudian dialirkan ke bak-bak penampungan. Di sinilah material halus tadi mulai dipisahkan dengan memanfaatkan proses pengendapan secara alami. Tahap pertama membutuhkan waktu 1 malam. Selama proses ini, bak penampungan dibiarkan tanpa gangguan supaya pati perlahan turun dan terkumpul di bagian dasar.
1: Nah, pati-pati yang udah diendapkan semalaman, ini bentuknya seperti ini ya. Ini masih basah dan juga warnanya cenderung abu-abu. Tapi prosesnya tidak berhenti di sini. Karena habis ini, pati-pati ini bakal dicuci lagi dan juga direndam lagi.
0: Pengendapan pertama selesai, pati yang sudah terkumpul kemudian diambil untuk dipersiapkan ke tahap berikutnya. Beberapa bagiannya masih terlihat kasar dan menggumpal sehingga perlu dihaluskan kembali secara manual menggunakan alat konvensional. Langkah ini dilakukan agar pati jadi lebih terurai sebelum masuk ke pengendapan kedua. Dengan begitu, partikel yang tidak dibutuhkan dapat dipisahkan dan endapan berikutnya bisa menghasilkan pati dengan kualitas yang lebih baik. Pati yang sudah dihaluskan kemudian kembali dicampur dengan air bersih, lalu didiamkan selama 2 hari untuk pengendapan kedua. Waktu yang lebih lama ini membuat pati semakin terpisah dari kotoran dan material yang masih terbawa dari proses sebelumnya. Setelah 2 hari, hasilnya mulai menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pati terlihat lebih shining, shimmering, splendid. Pastinya sih lebih glowing ya daripada saya.

0: terbagi menjadi dua pilihan untuk dipasarkan, yaitu dalam kondisi basah atau sudah dikeringkan. Keduanya tetap memiliki nilai jual, namun tepung sagu kering menjadi produk yang paling banyak didistribusikan ke pasaran.
1: Untuk menghasilkan tepung sagu yang bisa dipasarkan, pati yang sudah mengendap ini wajib hukumnya untuk dijemur sehingga menghasilkan bulir-bulir yang halus dan juga putih seperti ini, dan kadar airnya berkurang hampir 99%.
0: Tepung sagu yang sudah kering ini punya keunggulan dari sisi daya simpan. Kadar air yang jauh lebih rendah membuatnya lebih awet. Kondisi inilah yang membuat tepung sagu kering jadi pilihan utama untuk memenuhi permintaan pasar. Produk ini bisa menempuh perjalanan lebih panjang hingga sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang tetap layak digunakan. Penjemuran di sini masih dilakukan secara konvensional menggunakan cahaya matahari. Walau kondisi sedang terik, prosesnya bisa selesai dalam waktu 1 hari. Namun, jika suasana sedang kurang bersahabat, waktunya bisa sampai 2 hari. Sekilas, tepung sagu memang sering dianggap sama dengan tepung tapioka atau yang lebih akrab disapa dengan tepung aci. Mulai dari segi warnanya sampai tekstur. Padahal, keduanya berasal dari tanaman yang berbeda loh.
1: Ini bedanya sama tepung aci apa ya, Pak ya? Karena secara look ya kelihatannya emang mirip-mirip ya, sama-sama mirip-mirip. Putih, halus ya. Gitu. Bedanya apa, Pak?
2: Bedanya kan ini dari pohon ini mah. Kalau sagu aci tapioka itu dari
1: singkong. Singkong gitu. Oh.
0: Setelah dijemur, tepung sagu masih harus melewati 1 tahap lagi. Tepung yang sudah kering ini kemudian diayak untuk memisahkan bagian yang tidak diperlukan dari hasil pengolahan sebelumnya. Tahap ini jadi salah satu penentu agar tepung sagu yang sampai ke pembeli dalam kondisi terbaik.
1: Jadi tepung-tepung yang sudah kering ini harus diayak ya. Kenapa sih harus diayak, Kak?
3: Karena mau membuang sampahnya, kalau banyak sampahnya. Ntar yang pelanggannya komplain, kok ada sampahnya gitu apa enggak?
0: Dalam sekali produksi, pabrik rumahan ini bisa menghasilkan hingga 1,5 ton tepung sagu. Angka yang cukup besar ya, mengingat setiap butirnya harus melewati rangkaian proses yang panjang dan kompleks. Harga pasarannya pun terjangkau, per kilogramnya dihargai mulai dari Rp10.000 saja. Namun, menjaga hasil produksi sebesar itu tentu bukan perkara yang mudah. Dari masa ke masa, 3 generasi usaha ini mengalami pasang surut.
4: Ya, bahan bakunya agak mengurang gitu kan. Nggak kayak dulu gitu kan. Nggak kayak istilahnya singkong ditanamkan ini mah nggak. Pohon sagu mah istilahnya. Tumbuhnya kan istilahnya pinggir-pinggir kali gitu kan.
0: Setelah seluruh prosesnya rampung, tepung sagu kemudian berlanjut ke tahap pemasaran. Produk ini menjadi bagian dasar untuk berbagai kreasi kuliner. Mulai dari makanan tradisional hingga yang lebih modern. Perjalanannya pun kini berpindah dari ruang produksi menuju dapur tempat tepung sagu diubah jadi hidangan.
1: Nantinya, tepung-tepung sagu ini akan didistribusikan seantero Jabodetabek. Kira-kira bisa diolah jadi apa aja ya? Nah, salah satu makanan olahan dari sagu adalah papeda ya Bu ya, makan khas dari Indonesia Timur. Nah, sekarang kita mau bikin papeda dari awal. Oke, yuk langsung Bu. Oh, ini harus terus diaduk ya Bu ya. Wah, jadi tiba-tiba langsung mengental ya ketika dikasih air mendidih ke adonan sagunya. Betul nggak kayak gini? Waduh.
0: Papeda adalah olahan yang membuktikan sagu bisa menjelma jadi hidangan yang lekat dengan selera banyak orang. Meski identik dengan kuliner Indonesia Timur, hidangan ini kini tidak sulit ditemukan di kawasan Jabodetabek. Apalagi ketika disandingkan dengan ikan kuah kuning, perpaduan rasa dan teksturnya punya daya tarik tersendiri.
1: Rian, sagu ini rasanya kenyal, pas masuk ke mulut langsung glek masuk ke tenggorokan, dipadukan dengan ikan kuah kuning yang gurih berempah. Ini rasanya benar-benar kawin dan juga balance banget. Yuk makan lagi.
0: Kehadiran olahan sagu di Jabodetabek bukan hanya sekedar menambah pilihan kuliner. Bagi perantau dari Indonesia Timur yang tinggal jauh dari daerah asalnya, hidangan ini sepertinya bisa jadi pengobat rindu akan cita rasa kampung halaman.
5: Karena kalau makan papeda ini,

0: dua balai, istilahnya dua balai, dua golongan aja, udah perutnya udah kenyang. Dan ini kan sagu, jadi istilahnya tahan perut gitu ya.
1: Meski sehari-hari lebih akrab dengan nasi, ternyata sagu juga bisa jadi pilihan sumber karbohidrat yang ciamik. Teksturnya yang khas, mudah dicerna dan bisa memberikan rasa kenyang lebih lama, membuat makan siang saya hari ini jadi semakin lengkap. Dari sebatang sagu aren, tangan-tangan terampil mengubahnya jadi sesuatu yang bernilai. Perjalanan panjang yang ditempuh bukan sekedar melahirkan sebungkus tepung, tetapi juga menjaga sebuah cerita agar tetap hidup. Sebab di balik setiap butir sagu, ada tradisi yang terus berjalan. Ada generasi yang memilih bertahan dan ada asa yang tetap diteruskan. Mika Ira Amar, Dwi Agung, Bogor, Jawa Barat.
2: Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah ASN korban kekejian kelompok kriminal bersenjata di Papua. Keluarga tidak menyangka ada korban yang berniat mengirim bantuan pangan justru dihabisi. Informasinya di redaksi akhir pekan sesaat lagi.

0: Ya, kita ke informasi selanjutnya. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Aprida Rapi, salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Peti jenazah Aprida Rapi tiba setelah menempuh perjalanan udara lebih dari 4 jam dari Papua Pegunungan. Aprida merupakan satu dari 3 aparatur sipil negara yang tewas ditembak di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu lalu. Korban yang menjabat Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya itu diserang saat bersama 2 stafnya dalam perjalanan dinas untuk menyalurkan bantuan kepada warga di daerah pedalaman. Saat peti jenazah dipindahkan ke dalam ambulans, keluarga tidak dapat menahan tangis. Setelah diserahkan kepada keluarga, jenazah dibawa menuju Makale, Tanah Toraja untuk disemayamkan.
1: Ini salah satu korban penembakan dari 3 korban. Dia kepala bidang peternakan, sementara yang 2 staf. Yang lebih 24 tahun.
2: Jadi korban?
1: Kronologisnya pada saat kejadian mereka mengantarkan bantuan ke masyarakat di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat yang terpencil. Kemudian selesai pembagian bantuan, kemudian dihadang di jalan.
0: Aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua kembali terjadi dengan menembak mati 3 ASN yang ingin mengirimkan bantuan pangan di Jayawijaya, Papua. Dan sebelumnya kelompok kriminal bersenjata pada Juli lalu juga mengeksekusi pasangan suami istri dan menyerang sejumlah guru sekolah di Yahukimo, Papua. Deret kekejian kelompok kriminal bersenjata ini harus dihentikan. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
3: Pada saat punya anak itu naik sekali. Dengan itu kan, bro. Cari.
4: Yo. Kamu akan Tuhan jawab ya tadi suruh.
5: Maria Sukartiam, ibu korban Alfonsius Albinus Mehan, tak kuasa menahan tangis ketika menunggu kedatangan jenazah putranya di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Alfonsius menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya ketika menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September. Alfonsius diketahui telah berada di Wamena, Papua selama kurang lebih 9 tahun. Alfonsius meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun.
3: Pada saat punya anak itu baik sekali. Dengan itu warga di situ, baik pokoknya dia itu. Orang sudah tahu, sudah mau 9 tahun, mau menjelang 9 tahun sudah. Mau, ya, 2017 dia selesai di Jogja. 2018 saya sudah menyarankan mama ada kepala dinas ke sana mau kerja, mau terima saya. Saya pertama memang saya berat.
5: Sebelumnya, penembakan terjadi pada Rabu sore di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya,

0: Papua Pegunungan saat rombongan Dinas Pertanian Jaya Wijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Insiden penembakan itu menewaskan 3 orang aparatur sipil negara, diantaranya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jaya Wijaya, Aprida Rapi. Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinkes Kabupaten Jaya Wijaya, dan Willy Mbui, seorang CPNS Kabupaten Jaya Wijaya. Kekejian KKB tidak berhenti. Usai menghabisi 3 ASN, mereka merampas ponsel lalu dengan tega melakukan video call terhadap keluarga korban. Saat percakapan, terduga pelaku penembakan nampak tertawa, mengacungkan jari tengah hingga membuat emosi pihak keluarga korban.
1: Silakan, perbuatanmu akan Tuhan jawab di atas di surga.
0: Aksi keji KKB bukan baru kali ini saja. Sederet aksi keji KKB berulang kali terjadi. Pada akhir Juli tahun 2026, beredar video di media sosial. Kelompok kriminal bersenjata Papua mengeksekusi pasangan suami istri di Yahukimo. Pasutri itu bahkan sempat memohon ampun dan meminta maaf, namun tetap ditembak mati. 1 bulan berselang, yakni pada awal September, personel gabungan Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo melakukan penggerebekan terhadap kelompok bersenjata yang diduga merupakan pasukan KKB Kodab 16 Yahukimo Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadang Yon Habis Nare di kawasan kantor KPU Lama Jalan Miaro, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo pada Selasa. 4 orang anggota KKB berhasil ditembak mati yang diduga merupakan bagian dari pasukan KKB Eden Sawi. Sebelumnya, kelompok ini diduga yang melakukan penembakan hingga tewas terhadap tenaga kesehatan dan guru di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada 21 hingga 22 Maret 2025.
2: Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadan Yonnya ini si Habis Nare, itu akan melakukan rapat terkait dengan kegiatan aksi mereka yang ada di Kota Dekai maupun Kabupaten Yahukimo.
0: Dari data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, hanya dalam waktu 6 bulan, yakni dari Januari hingga Juni 2026, sebanyak 59 orang tewas akibat konflik di Papua. 43 diantaranya adalah warga sipil. Data

0: Komnas HAM juga menyebut sebanyak 42 konflik terjadi di berbagai wilayah Papua dan 21 diantaranya merupakan serangan kelompok kriminal bersenjata. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke informasi lain, warga desa Andonosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dihebohkan dengan keberadaan gua di samping salah satu rumah warganya. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter, sementara di bagian dalam lebar gua sekitar 3 meter. Selain gua tersebut juga ditemukan dua gua lain yang ada di sekitar lokasi.
2: Inilah penampakan gua yang berada tepat di sisi kanan rumah Ngatimin, warga desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter tepat di samping pintu belakang rumah. Meski terlihat kecil, orang dewasa masih bisa masuk ke dalam. Di bagian dalam, terlihat rongga alami dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter dan lebar sekitar 2,5 hingga 3 meter. Ngatimin mengaku keberadaan gua diketahui sejak tahun 1994 saat ia sedang menambang batu di lokasi yang kini menjadi rumahnya. Alat yang digunakannya jatuh ke dalam lubang. Setelah batu-batu di sekitarnya dibongkar, terlihatlah rongga gua.
3: Kini saya menemukan saya bongkar ya. Saya mengambil betel. Betel itu gaman saya bekerja itu loh.
4: Oh, untuk cari ya, batu.
3: Cari batu itu. Lalu saya bongkar ya sekian ini. Lalu saya senter itu di dalam enggak mempan, enggak murup senter itu.
2: Pemerintah Desa Andonosari telah melaporkan keberadaan gua tersebut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.
5: Kita sudah melaporkan ke dinas terkait, terutama di ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait adanya penemuan gua oleh warga Desa Andonosari ini. Harapan kita segera ada upaya dari dinas terkait untuk segera melakukan tindakan di gua tersebut.
2: Dari hasil peninjauan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diketahui di lokasi terdapat 3 gua. Satu gua berada tepat di samping rumah warga, sedangkan 2 gua lainnya berada tidak jauh dari lokasi gua pertama. Namun, belum diketahui apakah ketiga gua saling terhubung. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
1: Sudah akhir pekan, kami punya rekomendasi kuliner seafood yang bisa Anda nikmati bersama dengan keluarga. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ada kuliner udang kipas yang diolah dengan kuah santan khas Bangka. Dan bergeser ke Batam, di sana Anda bisa bersantai di tepi laut sambil menikmati sajian cumi hitam.
6: Ini dia udang kipas yang diolah dengan racikan bumbu khas Bangka di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ukurannya yang besar dengan daging yang tebal dan padat menjadi daya tarik utama kuliner ini. Ditambah guyuran kuah santan yang kental serta rempah-rempah melimpah membuat aromanya semakin menggoda. Proses memasak dimulai dari menyiapkan kuah santan yang dicampur rempah seperti kunyit, cabai rawit, terasi, asam jawa, dan garam. Selanjutnya, ketika kuah sudah mendidih, udang kipas yang sudah dibersihkan dimasukkan dan dimasak hingga matang. Udang kipas kuah santan khas Lempah Kuning Muara semakin nikmat disajikan dengan nasi putih hangat.
7: Kan dipadu dengan masakan santan kelapa kayak gini nih, udah komplit rasanya. Rasa cita rasa udangnya, terus deliciousnya, lezat, nikmatnya, dan lemak dari dagingnya itu, wah istimewa lah.
6: Sajian udang kipas kuah santan ini dibanderol dengan harga Rp40.000 per ons. Di tengah cuaca panas terik, memang paling enak bersantai di tepi laut menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyantap hidangan laut. Pengalaman ini bisa Anda nikmati di bawah jembatan Satu Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Beragam hidangan laut seperti lobster, udang, kepiting, kerang, cumi hingga ikan kerapu segar tersedia di kedai ini. Pilihan menu masakan seafood juga bervariasi sesuai selera, seperti cumi masak hitam atau digoreng tepung. Ada juga kerapu batu steam Hong Kong, udang mala, ikan bakar, ranjungan masak pedas, ikan asam pedas dengan pelengkap aneka sayuran.
7: Semuanya enak sih, cuma kalau kita ke sini pasti kita tak pernah lupa coba cumi hitamnya. Kalau cumi hitamnya itu juara. Jadi kalau misalnya makan di sini pengen cumi, wajib cobain cumi hitam.
8: Sama kepiting ya?
7: Sama ranjungan.
6: Aneka sajian hidangan laut ini dibanderol dengan harga per ons mulai Rp50.000. Kedai ini menggunakan bahan-bahan dari nelayan lokal sehingga harganya menyesuaikan dengan jumlah tangkapan harian para nelayan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sesaat lagi kami ajak Anda melihat ritual unik untuk mengenang hewan peliharaan yang telah mati dalam tradisi Chongyuan Pudu. Redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Informasi mancanegara, tradisi Zhongyuan Pudu dalam perayaan festival Hungry Ghost di Taiwan kini tidak hanya ditujukan bagi arwah manusia. Sebuah kuil di Taipei juga menggelar ritual untuk mengenang hewan peliharaan yang telah mati.
1: Di kuil Xiahai City God Temple, Taipei, makanan hewan, camilan, serta papan nama untuk hewan peliharaan diletakkan bersama persembahan bagi para leluhur. Ritual ini merupakan bagian dari Zhongyuan Pudu, yakni ritual Taois dan Buddhis untuk memberi persembahan kepada roh-roh selama festival hantu lapar. Festival ini berlangsung pada bulan ke-7 dalam kalender lunar yang dikenal sebagai bulan hantu. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, roh orang yang telah meninggal di bulan itu dipercaya akan kembali ke dunia. Sebelumnya, ritual pudu untuk hewan ternak sudah digelar sejak puluhan tahun. Namun, ritual untuk hewan peliharaan baru dimulai dalam satu dekade terakhir. Dan tahun ini, lebih dari 400 hewan didaftarkan untuk mengikuti ritual pudu.
2: 基本上就是他在世的时候， 就比如说吃的什么饲料啦，或者是罐头啦、玩具啦，哦，那其实大概就是这些，哦，那当然是希望也给他们可以，到，这就是一样嘛，他透过这些仪式，那在那个世界也可以吃饱喝足嘛。
1: Perubahan cara masyarakat memandang hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga juga meningkatkan permintaan persembahan khusus hewan. Di Tainan, pesanan replika rumah, tempat tidur, dan makanan hewan untuk persembahan dilaporkan meningkat 2 kali lipat menjelang festival Hungry Ghost.
3: 我当然希望我的宠物们以后可以，如果真的走了之后，可以拥有什么样的房子，或者是他们喜欢吃的饲料啊、零食，我都会觉得这个应该是一个商机。一定也有人跟我一样是一样的想法。
1: Tradisi ini menunjukkan bagaimana hewan peliharaan kini dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bahkan setelah meninggal, para pemilik tetap ingin memberikan penghormatan dan memastikan hewan kesayangan mereka digambarkan memiliki kehidupan yang layak di alam baka.
0: Dan sebagai informasi penutup, saya ajak Anda melihat persaingan ponsel lipat yang kian memanas. Apple memasuki pasar dengan iPhone Duo, sementara Huawei dan Xiaomi menawarkan desain serta harga yang lebih beragam. Saya Rizky Harisnanda undur diri, selalu jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan.
4: Era baru ponsel lipat kini resmi dimulai Apple. Di Cupertino, California, Amerika Serikat, Apple memperkenalkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya yang dibanderol $1.999 Amerika Serikat atau setara dengan 35 juta rupiah lebih. Berbentuk seperti paspor saat ditutup, iPhone Duo dapat dibuka menjadi layar horizontal berukuran 7,6 inci. Apple membekalinya dengan chip A20 Pro, modem C2, serta baterai yang diklaim mampu bertahan selama 24 jam untuk penggunaan dua layar. Tak mau kehilangan momentum, Huawei meluncurkan Mate X2 di Beijing. Ponsel ini dapat dilipat di dua bagian, lalu dibentangkan menjadi layar seukuran tablet. Mate X2 ditenagai chip Kirin 9050 Pro dengan harga mulai dari 19.999 yuan atau sekitar 49 juta rupiah. Versi termahalnya mencapai 24.999 yuan atau sekitar 61 juta rupiah. Sengitnya persaingan juga diramaikan Xiaomi 18 Fold yang mulai dijual di seluruh China pada Jumat. Ponsel ini tetap seukuran paspor saat dilipat, namun dapat menampilkan 3 aplikasi secara bersamaan ketika dibuka. Xiaomi membekalinya dengan prosesor kecerdasan buatan X-Ring O3 yang diklaim lebih responsif daripada chip A19 Pro milik Apple. Harganya mulai dari 10.999 yuan atau sekitar 27 juta rupiah, hampir setengah dari harga termurah Huawei Mate X2. Kehadiran Apple diperkirakan akan memperluas pasar ponsel lipat yang selama ini dikuasai Samsung dan produsen Cina. Namun dengan harga yang masih tinggi, ponsel lipat diprediksi belum akan segera menjadi perangkat arus utama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali saya Miladia Rahma kembali dapat hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada sosok yang begitu dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yang penuh ketulusan, tegar dalam ujian dan tegas dalam menjaga agama. Beliau adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Apa keistimewaan beliau dibandingkan sahabat yang lain? Mengapa beliau mendapat gelar Ash-Shiddiq dan bagaimana keteguhan imannya menjadi pilar kokoh di masa-masa paling kritis dalam sejarah Islam? Insya Allah selama 45 menit ke depan kita akan mengenal lebih dekat sosok mulia ini serta keteladanannya yang relevan untuk kehidupan kita di hari ini. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih selalu di tengah kesibukannya luar biasa selalu menyempatkan diri untuk memberikan ilmu kepada kita semua Pak Kiai. Mudah-mudahan senantiasa sehat.
1: Amin.
0: Hari ini adalah hari yang saya pikir ini menjadi tema yang sangat menarik untuk kita diskusikan. Kita akan mengenal sosok yang luar biasa terkait sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Nanti kita akan bahas Pak Kiai, tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, kalau kita bicara tentang Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau adalah pemimpin umat muslim kedua setelah baginda Rasulullah wafat Pak Kiai. Luar biasa bagaimana kemudian kita mendengar tentang sosok beliau walaupun mungkin belum detail gitu ya, bisa digambarkan sebenarnya dalam mungkin waktu yang tidak terlalu panjang Pak Kiai, bagaimana sebenarnya sosok ya Abu Bakar Ash-Shiddiq ini dan keteladannya yang patut kita dalami di masa-masa sekarang.
1: Mila, Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabat utama Rasulullah. Beliau yang mengenal Rasulullah itu sebelum beliau menjadi nabi. Ini penting sekali karena nanti ada yang dekat dengan Rasulullah tetapi kedekatannya itu setelah kenabian Rasulullah. Maka dulu guru saya itu sering bilang begini, Sayyidina Abu Bakar itu mengenal Muhammad An-Nabi, sementara Sayyidina Umar itu mengenal Muhammad An-Nabi. Dibalik nih. Ya, mengenal An-Nabi Muhammad. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar itu mengenal pribadi utuh Rasulullah itu sebagai Muhammad. Nanti Muhammad ini kemudian menjadi nabi. Kalau Sayyidina Umar itu mengenal Rasulullah itu sudah sebagai Nabi Muhammad. Jadi ini ada istilah guru saya, Nabi Muhammad dan Muhammad An-Nabi. Sayyidina Abu Bakar ini disepakati oleh para ahli sejarah sebagai sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, yang memiliki kedudukan istimewa di hati Rasulullah. Dekat dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, bahkan

0: Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang menemani Rasulullah di makamnya kan. Hmm. Ini kan kalau kita lihat, ini bahasa sekarang ini besti yang luar biasa ini. Bukan saja keseharian di dunia, bahkan ketika dimakamkan, itu makamnya juga bersebelahan dan berdampingan. Dari sisi usia, memang berdekatan ya. Jadi ini perlu juga kita lihat, kedekatan Rasulullah dengan Nabi Muhammad, karena usianya memang tidak terlalu jauh. Ahli sejarah itu sepakat Sayyidina Abu Bakar itu berjarak dengan Rasulullah itu kira-kira 2 tahun sampai 2,5 tahun. Jadi kalau orang sekarang bilang ini masih sepantaran, sepertemanan, artinya dunianya di masa kecilnya itu tidak terlalu jauh berbeda. Sayyidina Abu Bakar ini disepakati juga oleh ahli sejarah waktu itu di Mekah sebelum menjadi sahabat Nabi, itu banyak sekali orang-orang Mekah itu kalau memanggil Sayyidina Abu Bakar itu dengan panggilan Ya Baghil Khair, wahai orang yang mencari kebaikan. Nih, jadi Sayyidina Abu Bakar itu disepakati oleh para ahli sejarah memang hidupnya itu selalu mencari kebaikan. Baik seperti yang kita kenal karena kedermawanannya sering membantu orang. Tetapi kata guru saya waktu saya belajar sejarah dulu, Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang cukup lama mencari kebenaran dari aspek akidahnya. Sayyidina Abu Bakar ini namanya Abdullah, ayahnya namanya Abu Quhafah, itu lakop, nama aslinya adalah Utsman. Jadi namanya Sayyidina Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Utsman. Ya, ini disepakati bahwa beliau itu tidak mendapatkan kepuasan Mila dengan ibadah yang dianut dan dilakukan oleh mayoritas penduduk Mekah. Jadi orang ini kemudian dikatakan Baghil Khair, mencari kebaikan, karena dalam hidupnya itu beliau ini mencari Tuhan, mencari hidayah, dan itu ditopang oleh pekerjaan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini kan sebagai pedagang yang biasa melakukan kegiatan ekspor-impor ini Mila. Jadi ketika mau mengimpor barang, beliau tentu akan ke luar negeri kalau bahasa sekarang, mencari produsen-produsen unggulan untuk produknya dibawa ke Mekah. Dan ketika beliau mengekspor keluar, itu kan beliau juga harus tahu kota tujuan, kalau sekarang negara tujuan, di mana komoditas yang ada di Mekah itu bisa dipasarkan di sana. Maka perjalanan Sayyidina Abu Bakar terkait dengan bisnis ini itu disisipi Mila oleh Sayyidina Abu Bakar untuk melakukan perbandingan keyakinan, melakukan perbandingan ibadah nih. Kan Sayyidina Abu Bakar melihat agama-agama yang berkembang di Jazirah Arab misalnya, yang menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang begitu banyak di Mekah, kemudian berinteraksi bahkan dengan ahlul kitab Warokoh bin Naufal, ini yang masih saudara juga dengan Ummul Mukminin Khadijah, itu Sayyidina Abu Bakar itu selalu mencari saat beliau keluar dari kota Mekah, mencari aspek akidah, mencari agama dan mencari Tuhan. Makanya kalau datang dari bepergian jauh, itu Warokoh bin Naufal itu selalu tanya sama Abu Bakar, kamu sudah ketemu Abu Bakar, kamu sudah dapatkan itu? Sayyidina Abu Bakar selalu mengatakan kan belum. Maka karena Warokoh bin Naufal ini yang punya pengetahuan terhadap agama Yahudi dan Nasrani, dan beliau juga dalam banyak hal disebut sebagai ahlul kitab yang mengetahui kitab-kitab suci tentu sebelum datangnya Al-Quran, itu kemudian membuka tabir rahasia. Kata Warokoh, sepengetahuan saya dalam warisan keagamaan yang sampai kepada saya, akan diutus Nabi akhirus zaman setelah Nabi Isa alaihi salam ini, saya tidak tahu namanya. Tetapi isyarat ketuhanan itu mengatakan dari bangsa Arab. Nah, biasanya sebagaimana tradisi Bani Israel, itu yang dipilih itu kan anak keturunan orang terbaik. Ya. Makanya nabi-nabi Bani Israel itu yang di akhir masa agama-agama seperti Yahudi dan Nasrani, itu mesti dicari keturunannya Nabi Daud kan. Maka Bunda Maryam itu ibunya Nabi Isa, kemudian Nabi Zakaria, itu kan memang dari nasab Bani Israel yang terkemuka. Orang katakan itu di tengah-tengah. Mereka itu memiliki keistimewaan, tidak harus dari aspek kekayaan, tetapi biasanya kewibawaan. Maka Warokoh bin Naufal itu mengatakan, Abu Bakar, kalau Nabi akhir zaman seperti yang digambarkan dalam keyakinan saya, itu adalah bangsa Arab, maka tidak menutup kemungkinan Nabi akhir zaman itu dari bangsamu, Quraisy. Karena Quraisy ini adalah kabilah yang paling dihormati di tengah-tengah bangsa Arab. Tetapi saya tidak bisa memastikan dari fam mana Quraisy ini nanti akan melahirkan Nabi. Karena di situ ada Bani Umayyah yang terkenal dengan kekayaannya kayak Sayyidina Utsman, kemudian nanti pemimpin Quraisy Sayyidina Abu Sufyan misalnya. Itu ada Sayyidina Umar yang dari Bani Adi misalnya, ada Sayyidina Abu Bakar dari Bani Taimi misalnya. Nah, ini saya belum tahu, tapi sepengetahuan saya ini dari bangsa Arab. Maka semenjak itu Sayyidina Abu Bakar itu mengurangi intensitas bepergiannya keluar daerah Mekah karena ingin menyambut Nabi akhirus zaman. Nah, di masa itu Mila, sebenarnya Sayyidina Abu Bakar itu sudah bersahabat dengan Rasulullah.
1: Sebenarnya sudah.
0: Sudah, karena dipertemukan secara usia, ditemukan sebagai keluarga besar suku Quraisy, dipertemukan juga karena Rasulullah itu sudah berdagang dengan hartanya Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah. Nah, maka di sini sudah dipertemukan dan sudah bersahabat ini antara Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah sebagai Muhammad waktu itu.
1: Masya Allah. Nah, itu sebagai pengantar ya.
0: Pengantarnya oke, baik.
1: Abu Bakar Ash-Shiddiq ini bagaimana beliau memang punya cukup komitmen tinggi untuk mencari kebenaran.
0: Kebenaran.
1: Baik, nanti kita akan bahas lagi terkait mungkin juga bagaimana karakter beliau.
0: Iya.
1: Bagaimana kemudian kedekatan hubungan beliau dengan baginda Rasulullah. Di segmen berikutnya Pak Gaib, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
1: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan bahasan kita terkait bagaimana kita menelaah dan mengenal lebih jauh bagaimana karakter sahabat dari baginda Rasulullah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pak Kiai, kalau kita bicara tadi kemudian ya, beliau ini kan punya kemauan kuat untuk mencari kebenaran. Sudah bersahabat juga bahkan dengan baginda Rasulullah bahkan sebelum diangkat kenabiannya. Bagaimana kemudian sebenarnya cerita akhirnya Abu Bakar bisa masuk ke jajaran orang-orang pertama yang masuk Islam dan percaya dengan Rasulullah?
2: Kedekatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah itu yang paling memukau. Ini kan sesuai dengan karakternya Sayyidina Abu Bakar dan juga Allah berikan sifat dasar perilaku Nabi itu. Nabi di Mekah itu yang paling menonjol itu adalah Al-Amin. Orang yang penuh dengan amanah dan terkenal tidak pernah berdusta sama sekali. Sehingga orang Mekah itu menaruh kepercayaan bahwa ini adalah orang yang paling layak dipercaya. Maka bisa dilihat Mila, ketika perselisihan Hajar Aswad itu kan pernah dicuri dari Ka'bah. Nah, ketika mau dikembalikan ke Ka'bah, itu bangsa Quraisy di sana itu saling apa ini? Saling berantem karena ingin kan yang menaruh di situ itu kan pasti punya keistimewaan bahwa ini yang meletakkan keluarga privilege seperti itu. Maka semua orang ketika berdiskusi panjang tidak bertemu, tiba-tiba Rasulullah itu masuk ke lokasi yang sekarang Masjidil Haram itu. Rasulullah tiba-tiba muncul di situ, maka semua kabilah Quraisy yang sedang ribut siapa yang meletakkan Ka'bah itu sepakat untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai pemimpin rapat, gitu. Kata mereka, ini saja yang memutuskan, gitu. Maka Rasulullah itu, ini penting sekali. Kalau saya yang ditunjuk, itu langsung ya sudah. Daripada kalian berantem, saya aja yang naruh.

0: Oh, maka kan keistimewaan itu ada di tangan saya. Tapi itu tidak terjadi kepada Rasulullah. Kata Nabi, ya sudah gampang. Ambil kain yang kuat. Semua kabilah Quraisy, fam Quraisy itu, memegang kain itu. Maka semua kemudian mengangkat bersama kain itu, perwakilannya, dan meletakkan itu ke depan Ka'bah.
1: Wow.
0: Nah, maka di situ orang kemudian meyakini, Mila, yang pertama, Rasulullah itu memang bisa dipercaya. Yang kedua, Rasulullah itu kalau bahasa orang sekarang, orang yang sudah selesai dengan dirinya. Tidak ada ambisi, tidak ada kepentingan apapun. Nah, ini yang dikenang sesuai dengan karakter dasar Sayyidina Abu Bakar yang pedagang. Kita ini kalau bicara dengan teman-teman yang di dunia bisnis, ketika kita tanya apa sih yang paling dibutuhkan di bisnis, kan diantaranya integritas, Mila. Kita jangan pernah bekerja sama dengan orang yang suka berdusta, orang yang tidak jujur. Makanya di ranah ekonomi, itu akuntansi untuk menjamin akuntabilitas, itu menjadi sesuatu yang paling istimewa, kan? Jadi orang itu sejauh mana dia akuntabilitasnya secara baik, orangnya akuntabel, terbuka, bisa diaudit, maka orang menaruh kepercayaan di situ. Nah, ini yang kemudian memukau Sayyidina Abu Bakar terhadap sosok Muhammad. Ini gak ada urusan nih dengan cerita kenabian. Maka begitu Rasulullah dapat wahyu, kemudian gosip ini, berita ini tersebar di Mekah, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar itu mendatangi Rasulullah. Nih, kata Abu Bakar, apa benar sahabatku Muhammad yang dijadikan pembicaraan hangat di depan Ka'bah? Kata Rasulullah, memang apa yang kamu dengar Abu Bakar, benar enggak? Kamu sudah meninggalkan agama Quraisy, meninggalkan tradisi orang di Mekah yang beribadah seperti apa yang kita ketahui, menyembah berhala, minuman keras dan sebagainya. Itu semua kamu tinggalkan, Muhammad. Benar, karena saya menjadi nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam. Maka Abu Bakar, saya mengajak engkau. Apa kata Rasulullah? Ketika saya pertama kali berdakwah di Mekah, saya setiap mengajak orang, sebaik apapun orang itu kepada saya, sedekat apapun orang itu kepada saya, tetap di matanya ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait kenabian saya. Artinya mereka, apa benar ya? Oh, apa bisa boleh saya minta buktinya ya? Tapi kata Rasulullah, mata Abu Bakar dan bahasa tubuh Abu Bakar itu tidak menyiratkan adanya sedikit keraguan. Begitu diajak sama Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, karena engkau yang mengajak saya Muhammad, amantu billah, saya percaya dan masuk ke dalam ajaranmu, beriman kepada Allah. Ini kata ahli sejarah, kenapa? Kata Abu Bakar, selama ini Muhammad tidak pernah berdusta. Ini sebagai Muhammad sebelum Rasulullah nih. Selama ini orang yang bernama Muhammad itu terkenal di Mekah bukan pribadi yang ambisi, satu. Kemudian kedua, Bani Hashim. Bani Hashim ini miskin, tidak banyak harta, tidak memegang kunci Ka'bah, tidak juga ada tradisi sebagai penguasa. Maka Muhammad ini tidak mungkin menggunakan Islam nih untuk kepentingan pribadinya. Dia tidak ingin mengkapitalisasi Islam, kemudian mempolitisasi Islam. Maka ini kata Sayyidina Abu Bakar, ini menunjukkan kejujuran. Ini pasti datang dari Allah. Maka disitulah Mila sejatinya penyebutan As-Siddiq itu dimulai. Karena beliau masuk Islam tanpa ada pertanyaan sedikit pun yang mencerminkan kekuatan iman dan keteguhan kepercayaan di dalam hatinya.
1: Oke, jadi tadi gelar Asyidik karena beliau itu cukup, ya itu tadi jujur ya Pak.
0: Iya, tapi yang fenomenal memang ketiga Isra Mi'raj nanti. Gitu lah, tapi sebetulnya karakter terlihat, dasarnya ya, kecintaan kepada Rasulullah, kalau saya percaya kepada Muhammad selama ini, ya hanya karena kemuhammadannya, apalagi sekarang kata Abu Bakar, dia membawa pesan Tuhan dan orang, ini penting sekali nih, pengalaman dan perjalanan panjang Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah sebelum Islam, itu menjadikan sosok Nabi itu memang layak untuk dipercaya.
1: Oh.
0: Nih. kayak saya kan belum tentu Mila. Saya kalau lagi digapai kemuliaan kayak orang benar kan. Ya mudah-mudahan saya jadi orang benar ya. Tapi boleh jadi. Saya ketika digapai kemuliaan itu karena kondisi situasional kan. Yang mendorong saya berlagak kayak ustadz, kayak ngerti agama. Tetapi di tempat lain, ketika saya berganti peran,

0: maka kita perlu mengenal orang itu.
1: Spakat.
0: Karena ketika kita sudah mengenal karakter dasar, sifat dasar orang ini dalam bilangan waktu yang cukup panjang, maka itu sebagai modal dasar untuk kita yakin atau tidak yakin terhadap integritas orang ini.
1: Oke, Masya Allah. Betul, integritas. Kita harus tahu rekam jejak, track recordnya seperti apa. Baik. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi seperti biasa kita break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk mengenal lebih dekat bagaimana karakter dari sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pak Kiai, tadi sudah disampaikan bagaimana gambarannya, beliau ini orang yang sangat teguh, beliau ini orang yang sangat percaya terhadap sosok baginda Rasulullah SAW. Dan beliau adalah tokoh sentral juga dalam dakwah Islam di masa awal-awal. Yeah. Bagaimana kita bisa menggambarkan kekuatan beliau dalam fondasi Islam?
1: Ada banyak hal yang menunjukkan betapa pentingnya peran Sayyidina Abu Bakar. Tetapi dulu waktu saya belajar Sirah Nabawiyah, guru saya itu menekankan, Mila, Sayyidina Abu Bakar tuh banyak mengajak kawan-kawan yang kuat nih untuk memperkuat barisan Islam. Bayangin, yang diajak masuk Islam tuh Sayyidina Utsman bin Affan. Ini konglomerat gitu. Ini disepakati oleh banyak ahli sejarah bahwa Islamnya Sayyidina Utsman itu juga melalui pendekatan Sayyidina Abu Bakar. Az-Zubair bin Awam itu juga tokoh-tokoh terpandang di Mekah itu masuk Islamnya itu dengan pengaruh Sayyidina Abu Bakar. Ada Sayyidina Talha, ada banyak orang yang memperkuat posisi keislaman itu dari aspek materi dan strata sosial. Ini kan beda ya, kalau yang diajak masuk itu Sayyidina Bilal. Artinya mereka kan kaum lemah nih, bekas budak, atau kemudian Sayyidina Ammar gitu ya. Nah, ketika di Mekah ini Sayyidina Abu Bakar itu mengajak teman-temannya untuk mendukung dakwah Nabi. Ini menunjukkan, Mila, ya, bahwa dakwah itu tidak bisa terlepas dari dukungan orang kuat. Gitu loh. Padahal Rasulullah itu punya malaikat Jibril gitu loh. Ya, artinya kalau Nabi minta apapun itu selesai. Tetapi didesain gitu loh, bahwa perhatian kita itu tidak hanya kepada orang lemah. Sekalipun nanti struktur pengikut Nabi itu tetap lebih banyak yang lemah. Ya, di Mekah itu tetap lebih banyak yang lemah. Sementara yang katakan kaya terpandang itu tidak banyak. Nah, di sini peran Sayyidina Abu Bakar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika masih dakwah Syriah sembunyi-sembunyi, itu kan banyak juga sahabat Nabi yang terbuka, ya, rahasia keislamannya. Misalnya Sayyidina Bilal yang kemudian disiksa sama Umayyah itu kan. Sayyidina Abu Bakar itu mendengar ketabahan Bilal di tengah-tengah panasnya padang pasir, dibaringkan di atas batu yang panas, disiksa oleh Sayyidina Umayyah. Maka Sayyidina Abu Bakar itu datang. Riwayatnya dua. Ada riwayat yang mengatakan ini tukar budak. Ya, jadi kata Sayyidina Abu Bakar, Umayyah, lepas Bilal. Kata Umayyah, Bilal ini budak saya yang kuat, ngangkat barang kerjanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya kasih yang lebih kuat. Nih ibaratnya sekarang, ini saya mobil saya sekian nih, saya gak akan lepas mobil saya kecuali saya diganti dengan mobil yang lebih bagus. Dibawain ini nih sama Sayyidina Abu Bakar nih, mobil yang jauh lebih bagus, budak yang lebih kuat. Ada riwayat seperti itu. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu ketika melihat Bilal terkulai lemas dengan siksaan yang di luar batas kemanusiaan, itu menawar kepada Umayyah, lepas Umayyah, ini Bilal. Kata orang hari itu, Bilal ini dijual di pasar sudah gak laku. Karena sudah disiksa. Artinya untuk pulih pun akan terasa sulit karena beban siksaan itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, katakan harganya, saya bayar hari ini. Maka Umayyah itu dalam banyak riwayat, itu mengajukan harga 7 kantung uang emas.

0: itu sab'atu uqiyatu dhahab, bayangin. Itu Sayyidina Abu Bakar enggak nawar. Langsung diberi itu. Nah, hebatnya lagi, itu orang-orang Quraisy yang non-muslim ini itu menghina Abu Bakar. Bodoh kamu. Masa orang kayak Bilal kayak gitu dibeli dengan harga yang mahal? Kata Sayyidina Abu Bakar, yang bodoh bukan saya, Umayyah katanya. Yang punya Bilal. Kenapa? Kenapa ngomongnya 7? Seandainya Umayyah bilang, tidak saya lepas Bilal ini kecuali dengan seluruh hartamu, akan saya kasih harta saya seluruhnya untuk Umayyah. Wah. Lihat. Itu bisa bayangkan, Mila ya, kalau saya punya murid kayak gitu, semua urusan pesantren saya selesai. Ada yang gak bisa bayaran, semua yang bayar Sayyidina Abu Bakar. Okay. Ada yang lemah. Itu adalah peran yang terpenting. Artinya gini Mila, itu tidak berdampak secara keseluruhan kepada umat Islam di masa itu. Tetapi di masa itu, umat Islam tuh merasa ada yang mengayomi dari orang kaya. Kasarnya, kalau saya bekerja, nanti ada yang memberhentikan pekerjaan saya. Ini kan masih orang-orang lemah iman. Ah, mungkin saya bisa dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka itulah peranan, kata guru saya, yang tidak tergantikan dari Sayyidina Abu Bakar, itu memberikan hartanya kepada Rasulullah, itu seolah-olah hartanya Rasulullah. Ya. Gitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu, kasih sayangnya kepada Rasulullah, dukungannya terhadap Rasulullah, itu dukungan tanpa batas. Ini orang yang sudah mencintai Rasulullah luar biasa. Ya. Jadi aspek itu yang menjadi sesuatu yang paling menonjol dari Sayyidina Abu Bakar. Dia menjadi garda terdepan kalau Rasulullah itu membutuhkan bantuan yang berupa materi dalam dakwahnya.
1: Saya juga ingat Pak Kiai juga sempat menyampaikan dalam kajian sebelumnya. Memang Abu Bakar ini menjadi orang yaitu garda terdepan, bahkan rela mengeluarkan seluruh hartanya untuk dakwah ya.
0: Seluruh dakwahnya. Itu bukan mau perang, namanya perang Tabuk. Bahkan sebelum itu, ketika peristiwa hijrah, ayahnya Abu Quhafah Utsman itu sudah tua. Jadi dalam banyak riwayat matanya itu udah kabur. Ada yang mengatakan bahkan buta. Begitu Sayyidina Abu Bakar ini ngasih tahu sama keluarganya. Ini nanti saya akan hijrah nih. Kan Sayyidina Abu Bakar hijrah duluan. Anak-anaknya itu masih ditinggal di Mekah. Bapaknya ini ngomong, kamu hijrah sama Muhammad, sama Rasulullah boleh. Tapi pikirkan keluargamu. Itu Sayyidina Abu Bakar, itu harta yang tersisa itu gak banyak. Maka dia ganti batu Mila. Batu-batu itu disusun di rumahnya, tapi ditutup oleh kain sutra. Jadi ini memang biasa Sayyidina Abu Bakar. Zaman dulu orang kaya itu kan gak punya rekening. Jadi uangnya ditaruh di kantung-kantung. Kalau uangnya banyak, bagus, emas, ya kantungnya juga kantung yang bagus gitu loh. Maka sama Sayyidina Abu Bakar, itu batu itu ditutup pakai kain. Dan ini hebatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tuh gak baik sendirian. Anak-anaknya juga dididik nih.
1: Masya Allah.
0: Jadi gak ada yang bocorin sama kakeknya. Kata Sayyidina Abu Bakar, tenang Bapak, nanti ketika saya sudah sampai di Madinah, sudah bangun rumah apapun, nanti kalian akan menyusul ke sana. Biayanya gampang, maka kalian nanti aman. Saya kasih uang sebanyak ini, dipegang sama bapaknya. Oh iya, ini emas. Itu yang namanya Asma, anak beliau, yang namanya Ummul Mukminin Aisyah bilang, iya kakek, bapak sudah ninggalkan kok uang miliaran di sini. Itu Mila, kalau bukan orang yang kaya hati, itu tidak mungkin. Yang pertama pengorbanannya itu meninggalkan keluarganya untuk membersamai Rasulullah. Itu saya rasa tanpa nyumbang juga gak mudah orang. Ya orang mungkin sudah Nabi saya berikan saja kudanya. Tapi Nabi sendiri aja ya. Saya gimana anak-anak ini. Tapi kecintaannya kepada Rasulullah itu membuktikan. Bahwa beliau itu mencintai ayahnya. Mencintai anaknya dan mencintai hartanya. Tetapi kecintaan kepada bapak, anak dan keluarga bahkan harta itu tidak boleh mengalahkan kecintaan kepada Rasulullah.
1: Masya Allah luar biasa. Pak Kiai, tapi yang juga menarik adalah tadi selama break Pak Kiai menyampaikan ada yang membedakan Abu Bakar dengan para sahabat yang lain.
0: Iya.
1: Pada saat momen ketika bagi Rasulullah wafat.
0: Iya.
1: Keteguhan hatinya.
0: Keteguhan bisa
1: disampaikan.
0: Keteguhan tadi dan keistimewaan Sayyidina Abu Bakar itu melihat Rasulullah sebagai manusia yang sempurna. gitu, sebagai manusia yang sempurna. Nah, artinya apa? Waktu dulu guru saya waktu mengatakan lafaz yang sama ketika saya ngaji, itu guru saya bilang gini, ketika Sayyidina Abu Bakar itu melihat sosok Muhammad sebagai manusia yang sempurna, ada sebagian orang yang melihat Nabi, yang melihat kesempurnaan Muhammad itu pada kenabiannya. Gitu loh. Nah, yang Sayyidina Abu Bakar, karena kenalnya sebelum masuk Islam, beliau itu ketika Nabi itu diberi mukjizat, diberi keistimewaan oleh Allah, bisa Isra Mi'raj, buruk, macam-macam, itu tidak menghilangkan kesadaran Sayyidina Abu Bakar bahwa ini tetap manusia, sekalipun tidak sama dengan manusia yang lain. Maka ketika Rasulullah itu wafat, tidak ada guncangan keimanan. Lihat, kecintaannya kepada Rasulullah itu tidak menutup keimanannya bahwa yang kekal abadi itu hanya Allah. Gitu loh. Rasulullah ini sesempurna apapun, beliau manusia. Sebagaimana nabi-nabi yang lain juga diwafatkan oleh Allah, maka Rasulullah itu wafat menjadi sesuatu yang biasa. Sementara Sayyidina Umar itu bukan mengingkari manusia, enggak. Tapi karena Sayyidina Umar itu terpukau dengan kenabiannya Rasulullah, maka kenabian Rasulullah yang memukau Sayyidina Umar membuat perasaan hatinya, jangan pergi sekarang, jangan wafat sekarang, saya masih kurang untuk menimba mutiara kehidupan dari engkau Rasulullah. Nah, itu yang membedakan rekam jejak yang panjang. Sayyidina Abu Bakar itu di saat yang paling genting kehilangan keseimbangan atas nama cinta, perjalanan yang panjang, bekal yang cukup, pengetahuan yang luas terkait diri Rasulullah itu tidak menghalangi kesedihan, kedukaan Sayyidina Abu Bakar untuk tetap mengingat bahwa Rasulullah itu manusia.
1: Wow, dahsyat sekali ceritanya, pakai kisahnya.
0: Itu yang membedakan, kata guru saya dulu, antara Nabi Muhammad, antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar.
1: Masya Allah. Nah, nanti kita juga mau bahas ketika kemudian Abu Bakar ini kemudian menggantikan sosok baginda Rasulullah ini sebagai pemimpin kaum muslimin. Bagaimana kesehariannya ini dan bagaimana dinamika yang kemudian, karena pasti tidak mudah ketika kehilangan sosok baginda Rasulullah kemudian digantikan dengan Abu Bakar. Nanti kita bahas di segmen terakhir. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
1: Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Kita telah sampai pada segmen yang ditunggu-tunggu pemirsa, di mana K.H. Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah datang dari Ibu Leli Sutarliah di Tasikmalaya. Saya akan bacakan pertanyaannya Pak Kiai. Ustadz, dalam berdoa kita diharuskan yakin akan diijabah oleh Allah. Tetapi di sisi lain, kita juga tahu bahwa ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah. Bagaimana kita harus menyikapi perasaan seperti ini? Tafadhol Pak Kiai.
2: Ini justru terbalik. Ini logikanya gitu loh. Jangan sampai kita merasa ibadah kita diterima oleh Allah, kemudian kita menuntut dan merasa berhak agar doa kita itu diijabahi. Gitu loh. Di dalam hadis itu Rasulullah itu sering sekali mengingatkan bahwa Allah itu sering bersama dengan orang yang hatinya hancur. Hatinya hancur itu kan dalam kepedihan. Kepedihan itu bukan kepedihan musibah dalam artian sakit, banjir, bukan itu saja. Tapi kepedihan hati merasa bahwa ibadahnya itu tidak maksimal. Maka dia tidak merasa berhak untuk menuntut Allah. Gitu loh. Kalau kita nih nanti dibangun, ya Allah saya kan sudah sholat, tolong jawab doa saya, itu menjadi kesombongan. Seolah-olah Allah itu butuh kepada sholat kita dan kita menuntut karena sudah sholat. Nah, tetapi kalau seperti ini, itu malah yang dianjurkan oleh para ulama. Ketika kita berdoa, kita itu merasa fakir segala-galanya. Ya Allah, sholat saya itu tidak khusyuk. Tapi berusaha untuk khusyuk gitu loh. Ya, tapi tidak mengakui di hadapan Allah kalau sholatnya khusyuk. Ya Allah, sholat saya itu masih banyak kekurangannya, ketidaksempurnaannya. Engkau setiap hari mendekati kami dengan nikmatmu. Sementara kami itu justru menjauh darimu dengan maksiat. Tapi ya Allah, kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi kamu meminta? Nah, narasi-narasi seperti ini itu justru yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga kita tidak punya prasangka buruk kepada Allah nih. Jangan sampai iya ya Allah cuma sayang sama yang terawihnya 20 rokaat misalnya. Saya ini yang terawihnya cuma bisa 2 rokaat karena pekerjaan misalnya cuma bisa sholat malam. Itu gak boleh seperti itu. Tapi yang ditanamkan adalah rasa butuh kita kepada Allah. Jadi intinya dalam doa itu, kalau Anda merasa semuanya belum sempurna, itu yang harus Anda panjatkan kepada Allah. Tapi kita katakan, ya Allah, dalam kealpaan saya, dalam kekurangan saya sebagai hamba, saya yakin Engkau adalah Allah yang maha kaya, Engkau adalah Allah yang maha dermawan, Engkau adalah. Itu yang justru mendorong doa kita diijabah oleh Allah.
1: Oke, Masya Allah. Ini justru, jadi perasaan seperti ini sebenarnya kekuatan dan justru
2: kekuatan
1: modal
2: doa.
1: Ya.
2: Iya.
1: Pak Kiai ya, agar kita senantiasa ya hanya berharap kepada
2: iya,
1: Allah ya.
2: Iya.
1: Baik, mudah-mudahan bisa dipahami Bu Leli dan juga bisa diterima ya jawaban dari Pak Kiai tadi. Insya Allah kita lanjut lagi Pak Kiai ke pembahasan kita. Nah, tantangan kemudian terkait setelah kemudian Rasulullah wafat, Sayyidina
2: Abu Bakar menjadi khalifah
1: pertama.
2: Gitu ya.
1: Dinamikanya pada saat itu seperti apa Pak Kiai?
2: Dinamika itu adalah benih-benih perpecahan. Ini Mila perlu dipahami ya. Terkait dengan peperangan yang terjadi di masa Sayyidina Abu Bakar. Itu yang terkenal, Sayyidina Abu Bakar itu memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Sebenarnya kalau kita teliti kondisi sejarah, itu memang ada mereka yang betul-betul murtad, keluar dari Islam. Tapi ini orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah ini. Ya, yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang kemudian mengaku nabi nih untuk menjaga nih kekuasaannya nih. Yang ketiga, ada orang sebetulnya Mila tetap mau bayar zakat tapi minta otonomi, tidak mau sentralistik kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin komunitas masyarakat Madinah. Hmm. Jadi ketika Rasulullah itu wafat, kan agama itu sudah melebar, tidak cuma di Madinah. Hmm. Ada beberapa daerah di sekitar kota Madinah itu yang berikrar ikut Rasulullah, baik sebagai Muslim, sebagai warga negara. Nah, begitu Rasulullah wafat, itu ada kata-kata misalnya, ya kalau dengan Abu Bakar kita kan selevel. Kalau dia bisa jadi presiden, kenapa kita nggak merdeka gitu loh. Nah, ini sebetulnya yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar itu kemudian memerangi mereka. Bukan karena perbedaan akidah, tetapi karena ini akan memecah persatuan yang ada di negara Madinah. Jadi kalau bahasa sekarang itu kaum separatis yang mau memisahkan dan melemahkan kondisi negara Madinah. Nah, ini yang kemudian diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kenapa demikian? Karena mereka yang kemudian mengajak keluar, yang mereka keluar dari Islam, itu tidak sebatas dirinya sendiri. Seandainya itu terbatas dirinya sendiri, mungkin catatan sejarah itu akan berbeda. Tetapi mereka mengajak orang lain, memprovokasi orang lain, ya, mempengaruhi orang lain, dan ini yang dirasakan berbahaya oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai kepala negara yang berhak dan berkewajiban, kalau kita baca kayak di Indonesia, menjaga tumpah darah Indonesia.
1: Jadi memang tidak main-main, berarti dinamikanya
2: dan tantangannya. Dinamikanya, pada saat itu ya, iya.
1: Hubungan kemudian dengan misalnya bagaimana relasi antara pemimpin dengan rakyatnya bagaimana?
2: Oh, itu luar biasa. Yang karakter dasar sifat Sayyidina Abu Bakar itu sudah ringan tangan, suka menolong, rendah hati. Itu di dalam banyak riwayat itu ada nenek-nenek nih, ya itu bergumam saja Mila. Karena dulu sebelum jadi khalifah di masa Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tuh sering memberi bantuan kepada dia dan itu dibawa langsung oleh Sayyidina Abu Bakar. Bahkan ketika itu gandumnya masih berupa butiran, itu yang menumbuk, menghaluskan, itu Sayyidina Abu Bakar. Maka nenek itu bilang sama cucunya, dalam riwayat tuh, cucu kalau besok Sayyidina Abu Bakar itu datang bawa apa biji-biji gandum itu, gak apa-apa lah. Masih untung kita dibantu oleh beliau. Beliau itu sibuk sekarang presiden. Mana sempat lagi untuk apa itu menumbuk. Begitu Sayyidina Abu Bakar dengar ini, beliau datang ke rumah itu. Dia katakan, tenang nenek, saya tetap Abu Bakar yang dulu. Akan menghantar bantuan itu langsung. Ya tentu enggak kemudian semua pemimpin harus seperti ini. Ya. Karena dulu kan rakyatnya sedikit tempatnya dekat gitu kan. Tapi ini sebagai satu nilai yang harus dijadikan pedoman buat setiap pemimpin. Berniat beliau itu punya filsafat, ini adalah taklif. Ini beban, bukan tasyrif, bukan kemuliaan. Maka Sayyidina Abu Bakar itu dulu jualan ke pasar. Gitu loh. Kata Sayyidina Umar, loh, Khalifatul Rasulillah jualan di pasar. Loh, kalau enggak jualan di pasar, saya dapat ngasih makan anak istri saya di mana? Kata Sayyidina Umar, ambil gaji lah dari Baitul Mal keuangan negara. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya Umar enggak pernah tahu kalau khalifah itu ada gajinya, bayangin. Jadi ketika ditunjuk ada khalifah, beliau itu enggak pernah tahu kalau bisa dapat fasilitas gaji. Nanti ini, itu ada keluhan dari Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar, dulu Umar, saya kedatangan tamu berapapun di rumah saya, itu saya tidak pernah kesulitan untuk menjamu mereka. Setelah saya jadi pejabat, saya merasa sulit. Kata Umar, kenapa? Gaji saya enggak cukup. Karena Sayyidina Abu Bakar begitu jadi khalifah, berhenti itu usahanya. Supaya tidak ada conflict of interest dengan kekuasaan. Maka Sayyidina Abu Bakar itu ditawarkan gaji sama Sayyidina Umar. Yang nawarin Sayyidina Umar ini sama-sama sederhana tapi udah besar. Ditawarkan 40 dirham. Itu untuk ukuran sekarang gak ada artinya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar menolak, kebanyakan Umar. Jangan segitu. Diambil seperlunya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kata anak-anaknya, lebih baik ayah saya tidak jadi khalifah. pemasukan itu jauh lebih besar, rezeki lebih lancar. Begitu jadi khalifah, kami semua hidup dengan mengencangkan ikat pinggang. Itu adalah sifat yang sulit untuk kita temui pada seorang khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
1: Masya Allah, luar biasa. Wah, maunya lanjut Pak Kiai. Sudah di-cue nih waktunya, sudah habis ternyata. Okay. Jadi Masya Allah ya, luar biasa ya. Secara pribadi memang beliau keteguhan hatinya, bagaimana relasinya dengan baginda Rasulullah, bagaimana kemudian relasi dia dengan rakyatnya. Kemampuan untuk bisa menyatukan umat muslim kan dengan
2: tantang. Dan yang terakhir kalau boleh saya tutup, silahkan, ya, itu adalah kelembutan dan keteguhan. Beliau tahu seperti Nabi Musa, kapan tongkatnya menjadi ular dan kapan menjadi tongkat. Kelembutan hati Sayyidina Abu Bakar, welas asihnya, itu digunakan untuk menyayangi mereka-mereka yang memang butuh bantuan dan uluran tangan. Tetapi ketegasannya dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar kalau kepada agama, kepada kecintaan kepada tanah air. Ini keindahan yang luar biasa. Ketegasan itu tidak menafikan welas asih, dan welas asih itu tidak menghilangkan kewibawaan negara.
1: Memang paket komplit ya. Baik. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita mendapatkan banyak pencerahan. Kita bisa mengambil ibroh dari kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Jazakallahu khair ilmunya Pak Kiai. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang tadi kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menumbuhkan kebaikan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tentu saja kepada Kiai Faiz atas nasihat dan juga ilmunya yang luar biasa. Saya Miladia Rahma pamit undur diri. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya pemirsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi. Bersama saya Rosalyn Hiu.
0: Dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, sebuah pohon raksasa tumbang disapu angin kencang di Jalan Raya Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu siang. Dua pengendara motor yang sedang melintas dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa batang pohon.
1: Angin kencang juga menerjang kawasan alun-alun Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu sore. Sejumlah tenda UMKM terbang dan terhempas sejauh 10 meter sehingga memicu kepanikan.
2: Video amatir warga merekam detik-detik angin kencang menerjang area alun-alun Kabupaten Klaten Sabtu sore. Hempasan angin yang berlangsung singkat sekitar 3 menit ini langsung menyapu sejumlah tenda UMKM hingga terbang dan terhempas sejauh 10 meter. Panitia serta warga yang sedang mempersiapkan lapak UMKM panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Panitia lantas mengganti tenda yang rusak sehingga kegiatan pameran 80 stand UMKM tetap berjalan normal. Sebuah pohon-pohon sono kembang raksasa tumbang disapu angin kencang di Jalan Raya Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu siang. Dua pengendara motor yang sedang melintas dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa batang pohon. Saksi menyebut salah satu korban terjepit dan mengalami luka parah di bagian kepala. Tumbangnya pohon tua ini diduga akibat pangkal batang bawah yang pernah terbakar sebelumnya.
3: Memang pohon ini kan sudah tua ya, terus bekas terbakar juga. Jadi pada saat ada angin kencang, pohon itu berbunyi keretak-keretak-keretak, habis itu tumbang semuanya.
2: Petugas Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo bersama warga kemudian memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin dan alat berat. Arus lalu lintas yang sempat macet kembali terurai setelah batang pohon berhasil dipinggirkan dari badan jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Satu orang meninggal dunia akibat kebakaran yang menghanguskan 13 rumah di Bone, Sulawesi Selatan. Insiden terjadi diduga karena seorang pengidap gangguan jiwa bermain korek api.
0: Kebakaran juga melanda sebuah rumah yang dihuni oleh pensiunan polisi di Polewali Mandar. Diduga kuat, api berasal dari pembakaran sampah.
4: Tiga belas rumah di Desa Sangrangeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menjadi sasaran amukan api pada Sabtu. Satu orang meninggal dunia. Kebakaran diduga dipicu oleh seorang pengidap gangguan jiwa yang bermain korek api di rumah. Rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Polisi kemudian menangkap terduga pelaku. Api bisa ditangani setelah 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Warga Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, berupaya memadamkan api yang melahap sebuah rumah pada Sabtu. Beberapa saat kemudian, 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut keterangan warga, api berasal dari aktivitas warga membakar sampah di belakang rumah milik seorang pensiunan polisi. 3 rumah panggung terbakar dan 1 rumah lainnya rusak akibat kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kecamatan Danau Teluk, seberang Kota Jambi. Api yang diduga muncul dari kebocoran regulator tabung gas ini dengan cepat membesar dan merembet bangunan lain. Api berhasil dipadamkan 2,5 jam kemudian setelah 50 personel dan 10 armada damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kecelakaan maut terjadi di Tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah mobil travel menabrak truk tronton, menyebabkan 4 penumpang tewas, sementara 7 orang lainnya mengalami luka-luka.
0: Sementara seorang pemotor menabrak emak-emak yang sedang menyeberang jalan menuju ke masjid di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Korban terpental dan tak sadarkan diri di jalan, sementara pemotor kabur.
2: Kecelakaan terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di Desa Kedung Losari, Kecamatan Tembelang, Jombang pada Jumat. Mobil travel yang melaju dari Surabaya menuju Solo menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan gipsum yang melaju di depannya. Kerasnya benturan membuat bagian depan kiri mobil travel ringsek. Tiga penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara satu penumpang lain meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tujuh orang lainnya termasuk pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Jombang.
5: Kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
2: Seluruh kendaraan yang terlibat serta barang bukti telah diamankan petugas. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kronologi dan penyebab kecelakaan. CCTV merekam detik-detik saat warga Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, hendak ke masjid Sabtu petang. Perempuan parubaya ini menyeberang jalan menuju Masjid Mustawan Nglegok. Namun di tengah jalan, seorang pemotor yang melaju kencang menabrak korban hingga terpental. Pemotor tak dikenal tersebut kemudian kabur melarikan diri. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung membantu untuk mengevakuasi korban. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hari kelima operasi SAR gabungan pencarian 8 korban kapal rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda menemukan titik terang.
1: KN SAR 247 Tetuka menemukan 4 barang berupa jerigen, helm, dan juga 2 life jacket berbeda warna. Hingga kini petugas masih melakukan identifikasi guna memastikan keterkaitan barang tersebut dengan korban yang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan pada Sabtu mendapatkan 4 barang tersebut usai 10 jam menyisir sektor 5 sisi utara Carita, perairan Selat Sunda. Setelah menemukan jerigen dan helm pada Sabtu siang, tim kemudian menemukan 2 life jacket berwarna oranye dan merah di titik koordinat berbeda.
0: Petugas juga menerbangkan drone untuk memantau area. Seluruh barang tersebut dibawa ke Dermaga Ciwandan untuk diidentifikasi lebih lanjut.
1: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan. Sinyal ini tertangkap sekitar 200 meter dari bibir pantai. Informasi ini kemudian dicek oleh warga dan petugas setempat. Namun tidak ditemukan rombongan ponsel maupun barang yang berkaitan.
0: Hingga kini belum diketahui secara pasti sinyal tersebut berasal dari ponsel milik siapa. Karena informasi sinyal masih menjadi salah satu petunjuk dalam pencarian, pemantauan kembali dilakukan pada Sabtu 12 September. Hasil pemantauan tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk ditindaklanjuti di lapangan.
6: Dan dari Komdigi sendiri, kami sejak awal setelah menerima informasi ini mengajak semua opsel dan infrastruktur yang dibawa Kementerian Komdigi untuk memantau sinyal-sinyal ataupun tanda-tanda ya dari penggunaan smartphone misalnya di area yang diduga insiden kehilangan kontak ini terjadi. Nah, seperti kita ketahui terakhir data yang kita terima adalah kontak terakhir pada tanggal 7 September berada di Pulau Sebesi. Nah, dengan demikian kita terus memantau, terus mencari, dan sama-sama kita berdoa, rekan-rekan sekalian, dan juga kami minta seluruh rakyat Indonesia juga mendoakan.
1: Tidak terima ditegur karena menyerobot antrian, seorang pria menyerang petugas SPBU.
0: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini. Si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
1: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
2: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahannya itu untuk mencari materinya, itu jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
11: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
12: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
13: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
14: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
15: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
12: Kalau begini
15: ya.
13: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
16: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
13: Agar publik mendapat kejelasan.
17: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
18: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa loh. Program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
19: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
20: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
19: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
20: tidak
19: tadi.
20: Tidak hanya
19: kan begitu. MBG, betul.
13: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
21: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sekelompok remaja diduga gangster terekam kamera CCTV saat menyerang pemukiman warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat.
22: Sementara itu tidak terima lantaran ditegur saat menyerobot antrean, seorang pria menyerang petugas SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selengkapnya kami rangkum dalam
21: Kriminal 24 Jam.
23: Sekelompok remaja terekam CCTV berbuat onar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa alasan yang jelas, kelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang terparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor alami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah berburu para pelaku. Seorang pria menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan berawal saat pelaku pemukulan bersama ibunya datang dan menyerobot antrean dan memaksa petugas pengisi BBM ke sebuah galon. Tak terima ditegur petugas atas perbuatannya, pria tersebut memukul petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi pun segera turun tangan, namun pelaku kabur usai kejadian. Setelah polisi datang, situasi SPBU membaik dan proses pengisian BBM konsumen kembali kondusif. Seorang pengedar sabu yang sedang menunggu calon pembeli di lahan kosong di Deli Serdang, Sumatera Utara, diringkus polisi pada Kamis sore. Sejumlah barang bukti diantaranya 2 paket sabu dan 53 butir pil ekstasi siap edar ditemukan petugas di saku celana pelaku. Ketegangan sempat terjadi ketika pihak keluarga dan warga melakukan pengadangan saat pelaku akan dibawa ke kantor polisi. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah menjual sabu dan ekstasi sekitar 1 bulan untuk biaya pernikahan. Saat ini, petugas masih memburu pemasok narkotika kepada pelaku yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
21: Seorang pemuda dibekuk polisi karena terekam kamera membakar rak jajanan sebuah minimarket di Kota Medan, Sumatera Utara untuk mencuri uang kasir.
22: Sementara di Makassar, bermodus COD, 3 pemuda merampas ponsel dan motor korban. Aksi mereka pun terekam CCTV.
24: CCTV merekam aksi pencurian minimarket oleh 3 pelaku di Garut. Mereka menggasak laci uang serta barang dagangan di etalase. 2 pelaku juga terekam berupaya merusak kamera CCTV namun gagal. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi meringkus sindikat ini pada Jumat. Mereka dibekuk di lokasi berbeda. Mirisnya, 2 pelaku adalah ayah dan anak. Sang ayah AR yang juga otak sindikat diduga melibatkan MS anaknya yang masih berusia sekolah. Komplotannya diduga menggasak 19 minimarket dengan cara membobol atap. Polisi menyita barang bukti rokok dan produk perawatan tubuh. Aksi perampasan ponsel dan sepeda motor di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar yang dilakukan 3 pemuda pada Selasa 3 September lalu terekam kamera pengawas. Dari laporan korban, polisi meringkus pelaku berinisial RR, A, dan W di rumahnya masing-masing di Kota Makassar. Menurut polisi, korban awalnya sepakat menjual ponsel dengan cara COD. Korban pun sepakat bertemu di sebuah lokasi. Namun korban malah didatangi tiga pemuda tak dikenal. Mereka kemudian mengajak korban keliling sambil naik motor. Di tengah perjalanan, para pelaku merampas ponsel dan motor korban. Para pelaku kini ditahan di Mapolrestabes Makassar. Aksi pencurian uang kasir di salah satu minimarket di Jalan Pukat Banting 4, Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Tersangka yang telah merencanakan mencuri uang di meja kasir lantas membakar rak minimarket.
1: Apa maksud membakar itu?
24: Tersangka AS akhirnya ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung di salah satu minimarket di Jalan Ngomban Surbakti Medan, Sumatera Utara saat melakukan aksinya untuk ketiga kali. Ia diduga sengaja mempersiapkan bahan bakar dan kertas saat mendatangi minimarket yang sepi pengunjung. Setelah situasi aman, tersangka kemudian membakar rak. Di saat pegawai panik dan meninggalkan meja kasir, disitulah tersangka AS menguras laci kasir dan mengambil uang jutaan rupiah, kemudian kabur dengan sepeda motor. Tersangka mengaku sudah dua kali mencuri dengan modus membakar rak. Tim Liputan CNN Indonesia.
22: Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pedagang kaca Bambang Setiawan saat kericuan pejompongan 27 Agustus lalu.
21: Ketiga tersangka mengaku tersulut emosi karena kericuhan itu mengganggu aktivitas mereka mencari nafkah.
2: Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap pedagang kaca bernama Bambang Setiawan. Mereka adalah FP 23 tahun, DS 33 tahun, dan DDS 29 tahun. Ketiganya ditangkap di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta sejumlah alat bukti. Sebelumnya penyidik telah merilis sketsa wajah dua terduga pelaku. Sketsa tersebut disusun dari keterangan 14 saksi dan didukung rekaman CCTV di sekitar lokasi kericuhan. Setelah mencari hingga 11 September 2026, polisi menangkap tiga orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu Polda Metro Jaya menyatakan belum menemukan indikasi keterlibatan anggota ormas dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan. Penyidik masih mendalami peran ketiga tersangka serta rangkaian peristiwa yang terjadi saat kericuhan di pejompongan.
3: Berdasarkan petunjuk analisa digital CCTV, video amatir, hasil sidik jari laten yang ditemukan pada saat olah tempat kejadian perkara dan hasil sketsa terduga pelaku, maka selanjutnya dari tim Subdit Kamnek Polda Metro Jaya telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku.
2: Hingga kini polisi terus mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang menyebabkan Bambang Setiawan kehilangan nyawa. Budi Tanjung, Jakarta.
21: Usai jeda, Mikaira Amar mengajak kita untuk melihat proses berliku pembuatan mie glosor asal Kota Bogor.
22: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
3: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan orang ini bisa gak dibicarain.
1: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
4: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, itu jokesnya itu.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
9: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Masih di redaksi pagi akhir pekan, pemirsa, seorang wisatawan asing ditemukan tewas di pantai Kelingking, Nusa Penida, Kelungkung, Bali. Korban diduga terjatuh dari tebing saat hendak menuju pantai tanpa melewati jalur tangga yang ada.
1: Di lokasi lain, berbagai kalangan masyarakat bersama aktivis lingkungan membersihkan bantaran Sungai Musi di kawasan 7 Ulu Palembang. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Seorang wisatawan asing asal Australia ditemukan tewas di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali pada Sabtu. Korban diduga terjatuh dari tebing ketinggian 80 meter karena tidak melalui tangga yang ada, namun mencari jalan alternatif menuju pantai. Korban yang turun seorang diri tersebut tergelincir dan jatuh ke jurang pantai. Tim SAR unit Nusa Penida Kelungkung yang mendapat laporan masyarakat langsung mengevakuasi korban. Evakuasi pun dilakukan secara manual dengan menapaki ratusan anak tangga dan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Warga dari berbagai kalangan bersama aktivis lingkungan turun langsung membersihkan bantaran Sungai Musi di kawasan 7 Ulu Palembang pada Sabtu. Aksi bersih-bersih ini digelar bersama Indonesia Creative Cities Network atau ICCN Sumatera Selatan melalui The Guardians of the River ICCN Sumsel. Para aktivis berharap warga bisa sadar mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah dari rumah, serta memanfaatkan bank sampah dan layanan pengelolaan sampah. Aksi di bantaran Sungai Musi ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, namun menjadi gerakan bersama untuk menjaga kebersihan Sungai Musi. Warga desa Pelanglor, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur menggelar tradisi bersih desa. Uniknya, dalam tradisi ini ribuan nasi bungkus yang disajikan bukannya dibagikan ke warga untuk dimakan, melainkan dihambur-hamburkan untuk dijadikan amunisi perang nasi. Begitu ada aba-aba dimulai, warga saling lempar nasi bungkus ke arah siapa saja yang ingin dijadikan sasaran. Menurut Haryana, Kepala Desa Pelanglor, aturan dalam tradisi perang nasi, siapapun dilarang marah atau menaruh dendam ketika ia terkena lemparan nasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beberapa daerah mengalami kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MPG. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB menyusul dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di 4 sekolah.
0: Data Dinas Kesehatan Pati mencatat hingga Sabtu pagi sebanyak 424 orang mengalami gejala dengan 60 orang diantaranya masih menjalani rawat inap.
3: Dari 424 siswa, 60 diantaranya masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Pati setelah diduga mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Sementara 327 lainnya menjalani rawat jalan. Bertambahnya jumlah orang yang mengalami gejala membuat pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status KLB sejak 9 September.
4: Terima kasih kami sampaikan bahwa kejadian keracunan yang menimpa di siswa di Kabupaten Pati ini adalah kategori kejadian luar biasa yang ditetapkan sejak tanggal 9 September 2026 sampai dengan sekarang. Kebetulan kami cek langsung di lokasi di Mitra Bangsa, dari 16 yang dirawat sekarang tinggal 4. Jadi kebetulan tadi malam sudah ada 12 yang kembali ke rumah dan alhamdulillah tinggal 4. Mudah-mudahan nanti bisa segera sehat kembali dan kembali ke rumah dengan sehat dan KLB akan dicabut.
3: Dugaan keracunan makanan MPG juga terjadi di SDN 2 Cepende, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah siswa dibawa ke Rumah Sakit Cibabat dan Rumah Sakit IMC setelah mengalami gejala muntah dan diare. Berdasarkan informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, setidaknya 21 siswa diduga mengalami gejala serupa. Para siswa diketahui mengonsumsi makanan MPG pada Rabu dan Kamis sebelum mendapatkan perawatan di rumah sakit pada Jumat malam.
5: Saat ini kami belum bisa berbicara banyak. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah saat ini laporan kepada kami itu tidak seperti yang terdahulu. Terdahulu kami langsung mengambil sampel makanan.

0: ludes dilalap api Sabtu petang. Api menjalar dan turut menghanguskan 3 rumah dan 1 tempat pangkas rambut. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
1: Kebakaran yang menghanguskan gudang mebel di Desa Cihuni, Pagedangan, Kabupaten Tangerang ini terjadi pada Sabtu petang. Warga sekitar sempat panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Karena material mebel yang mudah terbakar, kobaran api menjalar dan merusak 3 rumah serta 1 tempat usaha pangkas rambut. Setelah 2 jam berkobar, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 11 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi pun masih menyelidiki pemicu kebakaran. Petugas Satpol PP dan Dinas Sosial mengamankan sejumlah tunawisma saat sedang tertidur di JPO kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Petugas juga melakukan penyisiran ke taman yang berada di bawah flyover dan kembali mengamankan beberapa orang diduga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Di antaranya seorang kakek yang kedapatan membangun gubuk di kawasan Waduk Melati. Sebanyak 6 orang terjaring dalam razia kali ini. Mereka lantas dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk menerima pembinaan. ...152 tim paduan suara dari 17 provinsi berpartisipasi dalam Festival Paduan Suara Internasional di Jakarta Utara. Selain dari tanah air, ada pula tim dari Malaysia, Singapura, dan Filipina turut serta. Mereka berkompetisi dalam kategori sekolah dan umum,

0: hampir hampir setiap hari.
1: Sulit nggak?
0: Ya kadang-kadang ada yang salah, perlu diperbaiki, tapi akhirnya bisa juga.
2: Festival 2 tahunan ini diinisiasi BPK Penabur dan Pemprov DKI Jakarta. Selain paduan suara, festival juga diisi dengan klinik vokal dan loka karya. Sebanyak 800 atlet menembak sipil dan militer mengikuti kejuaraan menembak Panglima TNI Cup di Jakarta. Nomor yang dipertandingkan meliputi menembak presisi, menembak cepat, dan senapan. Selain untuk pembinaan atlet menembak nasional, turnamen ini juga digelar dalam rangkaian Harjadi TNI ke-81. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kota Bogor selalu memanjakan lidah dengan beragam sajian kuliner legendaris dan khasnya.
4: Nah, kali ini dalam segmen Demi Cuan, Mikaira Amar mengajak kita semua untuk mengikuti proses berliku pembuatan mie glosor. Mulai dari rumah produksi sederhana berusia lebih dari setengah abad, hingga mie berwarna kuning ini yang disajikan menjadi hidangan yang menggugah selera. Ini dia liputannya untuk Anda.
5: Dikenal sebagai kota hujan karena curah hujannya yang tinggi hampir sepanjang tahun. Suasana dingin yang menjadi ciri khas daerah ini melahirkan beragam kuliner tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah mie glosor. Mie glosor Pak Eman diproduksi setiap 2 hari sekali. Setiap produksi ada sekitar 800 kg hingga 1 ton tepung sagu aren diayak secara bertahap untuk memastikan tepungnya bersih dari kotoran dan gumpalan tepung agar mie glosor yang dihasilkan berkualitas jempol. Proses pengayakan selesai, saatnya membuat adonan. Aduk terus sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah tepungnya menyatu dengan larutan biang, saatnya dituangkan air panas agar tepungnya mengental.
6: Ini aduknya agak terlalu kencang, Teh.

0: Awalnya, warna kuning yang menjadi ciri khas dari mie glosor berasal dari sari kunyit. Namun, seiring dengan kebutuhan masyarakat, kondisi produksi terjadi penyesuaian formulasi.
1: Ini kan mie glosor ini kan unik ya, warnanya kuning khas gitu. Nah, masyarakat kan taunya mie glosor ini kuning karena pakai kunyit. Sebenarnya di sini masih pakai kunyit atau gimana sih, Mas?
2: Dulu sih pernah pakai kunyit, cuman nggak kunci, warnanya dia nggak keluar. Sekarang kita pakai pewarna, jadi pakai pewarna makanan, ya udah PPO juga. Kalau pakai pewarna makanan sih nggak terlalu bau ya. Kalau pakai kunyit itu baunya bau jamu.
0: Adonan di dalam molen harus terus dipantau secara berkala.
1: Waduh, nggak bahaya mas, pakai tangan.
2: Bahaya, risiko ini ya.
1: Iya. Tapi kenapa nggak pakai alat bantu? Gitu?
2: Kalau pakai alat bantu, nanti yang ada ke bawah juga alat bantunya.
1: Oke. Berarti sama lihat teksturnya juga lebih akurat pakai tangan ya?
0: Sudah tidak lengket, artinya adonan ini sudah kalis dan siap ke proses pencetakan menggunakan mesin cetak semi manual. Adonan akan dimasukkan ke dalam bagian mesin, lalu satu tangan memegang pedal untuk mengatur kecepatan. Tangan lainnya akan menampung mie yang keluar dari mesin. Mie glosor direbus di dalam air mendidih selama 20 hingga 30 detik agar proses pematangannya cepat dan menciptakan tekstur kenyal. Selama perebusan, mie harus terus diaduk untuk memisahkan helayan setiap mie-nya. Mie disiram dengan air yang mengalir sebanyak 2 hingga 3 kali. Setelah itu, direndam sejenak di dalam bak sembari diputar-putar. Proses ini bertujuan untuk memudahkan proses pendinginan dan meluruhkan sisa warnanya. Selain menjadi ciri khas, pemberian minyak ini dimaksudkan agar setiap helayan mie glosor tidak menempel satu sama lain saat proses pengemasan.
1: Hey, mie glosor kita udah dingin, siap untuk ke tahap selanjutnya. Kita tunggu dulu ya. Wow. Nah, mie glosor ini bakal kita kasih namanya minyak kaca. Ini salah satu ciri khas dari mie glosor Pareman ini. Ini apa ya? Cara ngasihnya di segini. Oke.
0: Glosor terbilang cukup murah. Per kilogramnya bisa dihargai hingga 4-5 ribu rupiah, tergantung dengan naik turunnya bahan baku. Rasanya yang khas dan harganya yang ramah di kantong membuat mie glosor tetap dicari oleh masyarakat. Mie glosor sangat fleksibel untuk diolah, mulai dari tumisan gurih hingga sajian berkuah yang hangat. Teksturnya yang licin dan kenyal membuatnya mudah menyerap bumbu. Tak heran kan jika mie khas Bogor ini selalu menggugah selera.
3: Dari mie glosornya sendiri, lembut, licin, dan juga sesuai namanya glosor ya. Pas masuk mulut langsung seru masuk ke tenggorokan. Kalau kata orang Sunda, bawas pisan euy.
0: Mika Ira Abar, Dwi Agung, Jawa Barat.
4: Pemirsa, setelah berolahraga biasanya terbitlah lapar nih. Nah, bagi Anda yang gemar berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, ada berbagai spot kuliner favorit untuk mengisi kembali energi.
5: Kira-kira ada apa saja? Informasinya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.
6: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini. si Dustin Tiffany yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
7: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan orang ini bisa gak dibicarain.
6: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
8: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahannya itu untuk mencari materinya, itu jokesnya itu.
6: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
10: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
6: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
12: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 6:30 malam di CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami di redaksi akhir pekan. Puluhan perahu tradisional Joloro berarak-arakan menyusuri aliran Sungai Putih yang eksotis menuju Dermaga 2 Ramang-Ramang.
1: Selain berbagai acara budaya, tradisi ini digelar sebagai ajang promosi wisata.
2: Seperti inilah keseruan tradisi maulid perahu Joloro yang digelar di kawasan wisata Kars Ramang-Ramang, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu pagi. Lebih dari 60 perahu Joloro yang dihias khas maulid berarak menyusuri aliran Sungai Putih sejauh 5 km. Di aliran sungai ini, wisatawan akan dibuat takjub dengan pemandangan eksotis gugusan Kars yang menjadi pesona utama keindahan kawasan wisata Ramang-Ramang sebagai salah satu site UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Selain ratusan warga lokal, puluhan wisatawan mancanegara juga ikut dalam pawai perahu Joloro ini. Mereka tampak antusias menikmati pemandangan dan ikut larut dalam tradisi yang digelar setiap tahun oleh warga. Setelah sampai di Dermaga 2, seluruh warga turun dari perahu membawa ember hias maulid untuk diikutkan dalam sebuah ritual. Setelahnya, bakul yang berisi makanan dan telur hias dibagikan ke pengunjung, termasuk ke wisatawan mancanegara yang ikut dalam acara ini.
3: That was really nice, and it was a honor to witness the ceremony with the boat and the flowers and all of it. So yeah, I really enjoyed it, and people are really nice here, really kind with us. So yeah, that was really a pleasure to visit Ramang-Ramang.
2: Pemerintah setempat berharap agar tradisi maulid perahu Joloro masuk dalam kalender tahunan pariwisata nasional.
4: Kami menganggap bahwa ini sangat layak jual untuk kita fasilitasi pariwisata ini ke dalam bentuk event nasional. Kita akan tawarkan ke Kementerian Pariwisata supaya ini bisa menjadi bagian dari karisma event nasional yang bisa dilaksanakan tiap tahun.
2: Selain bertujuan untuk melestarikan budaya, tradisi maulid perahu ini dilaksanakan sebagai ajang promosi wisata Ramang-Ramang yang tidak hanya memukau dari sisi pemandangan alam, tapi juga sangat kaya dengan nilai budaya dan adat istiadat yang tetap dilestarikan oleh warga lokal. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan.
1: Ya, pemirsa, kita kembali ke ibu kota. Nah, bagi Anda yang gemar berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, ada berbagai spot kuliner favorit yang bisa dipilih untuk mengisi kembali energi.
0: Nah, ini mulai dari cemilan rebusan sehat, jamu tradisional, hingga makanan berat dengan porsi yang melimpah. Seperti apa pilihan kuliner populer di GBK? Simak informasinya berikut ini dalam segmen Jalan Pagi yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi Pagi Akhir Pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: Selamat pagi, abis olahraga pasti capek dan juga ngos-ngosan nih kayak saya. Nah, biasanya ada beberapa spot-spot favorit di GBK yang suka dicobain orang-orang kalau misalnya mereka lapar, terus pengen ngisi energi lagi nih. Contohnya nanti ada kantin serbaguna dan juga GBK Corner yang pengen saya datengin. Cus, ikutin saya.
1: Di dekat pintu 11 SU GBK ada GBK Corner. Area kuliner yang jadi andalan para pengunjung yang baru selesai olahraga. Dari makanan ringan, makanan berat sampai minuman tradisional, semua ada di sini. GBK Corner buka 2 sesi, pukul 6 sampai 10 pagi dan 4 sore sampai 8 malam. Karena baru selesai berolahraga, saya memilih menu yang lebih ringan dulu. Rebusan dan kukusan milik Bu Asmira ini pilihannya beragam. Dengan Rp10.000 saja, kita sudah dapat 4-5 macam rebusan dalam satu piring.
0: Nah, kalau kalian habis olahraga, pengen makannya yang sehat-sehat, tadi saya juga pesennya pecel yang isinya tuh sayur-sayuran kayak gini. Terus selain itu, ada rebusan kayak singkong, ada juga jagung rebus sama pisang rebus, yang mana di dalam ini tuh ada karbohidrat yang kompleks yang bisa mengembalikan cadangan energi atau disebutnya glikogen. Selain itu, ada juga jamu, ini yang kalau diminum tentunya habis olahraga pasti mengembalikan daya energi tubuh kita.
1: Ada pula jamu gendong yang wajib dicoba. Dengan Rp10.000 per gelas, kita bisa mendapatkan aneka jamu sampai racikan empon-empon. Perburuan kuliner berlanjut ke kantin serbaguna GBK di sekitar Jalan Pintu 1 Senayan dekat Gedung KONI. Tempat ini ramai setiap hari bukan cuma oleh para olahragawan, tapi juga pekerja kantoran. Yang sudah sangat terkenal di sini, Mie Gaul Senayan. Warung ini sudah berjualan sejak 1993 dan mulai buka pukul 6.30 pagi. Meski baru buka, warung sudah diserbu pembeli. Menu andalannya, Mie Yamin komplit lengkap dengan ayam kecap, pangsit rebus, dan 2 butir bakso. Ada juga mie ayam gurih dan asin. Untuk porsi komplit, harganya Rp26.000.
2: Karena harganya oke, affordable, terus rasanya juga enak, kenyang juga, segar, terus suasananya juga enak gitu, banyak pilihannya gitu.
3: Apa yang ngebedain Mie Gaul ini sama yang lain?
2: Kayaknya rasanya deh ya, kalau misalnya biasanya tuh favoritnya Mie Yamin, Mie Yaminnya enak gitu, nggak yang terlalu medok rasanya, tapi pas.
1: Kebiasaan komunitas olahraga yang sering singgah juga ikut membuat Mie Gaul semakin dikenal lewat media sosial. Tepat di depan Mie Gaul, ada sop buah ipung yang tak kalah ramai. Satu mangkuk harganya Rp18.000 dan isinya melimpah.
0: Yang legend banget di sini, orang tuh biasanya pesen mie ayam Gaul Senayan. Tadi saya pesen ada mie ayam yang rasanya asin katanya. Terus ini ada Mie Yamin yang nanti dominan manis. Terus juga di depan saya boleh dilihat ini ada sop buah yang kepotongan buahnya gede-gede banget terus numpuk sampai di atas. Saya nggak sabar mau cobain gimana ya rasanya ya. Ayo kita cobain. Saya bingung nih untuk harga segini kok bisa kita bisa dapat banyak sekali buah dalam satu mangkok. Saya mau lanjut cobain deh. Buat kalian kalau misalnya mau ke GBK harus dicobain si buah ini, si sop buah ini.
1: Kenyang dan puas setelah kulineran di GBK. Dari yang sehat sampai yang memanjakan lidah, semua ada. Dengan harga yang ramah di kantong. Jadi, habis olahraga, jangan lupa mampir ya. Siapa tahu ada kuliner favorit baru untuk kalian. Dea Kirana, Indra Hadi, Jakarta.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 13 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Tim SAR menemukan 4 barang di hari kelima pencarian jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda. Tim masih menyelidiki apakah barang yang ditemukan terkait par korban. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pedagang kaca Bambang Setiawan saat kericuhan pejompongan 27 Agustus lalu. Pertandingan klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung berlangsung sengit di GBK. Macan Kemayoran akhirnya mengalahkan Persib 2-1.

0: Pada hari kelima pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak, tim operasi SAR gabungan kembali mendapatkan temuan saat menyisir perairan Selat Sunda. Sebanyak 4 barang ditemukan, namun temuan tersebut masih harus dipastikan apakah milik kapal Arupadatu. Untuk sektor penemuan barang terjadi saat KN SAR 247 Tetuka melakukan penyisiran di perairan sektor 5 sisi utara Carita. Dalam penyisiran sekitar 10 jam, petugas menemukan jeriken minyak berwarna biru, helm berwarna merah, satu life jacket berwarna oranye, dan satu life jacket berwarna merah. Keempat barang kini dibawa oleh tim SAR dan akan diserahkan kepada pihak berwenang. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi lebih lanjut.
1: Bertolak pada pukul 08.05 melakukan pencarian di selatan Gunung Anak Rakatau, dan pada pukul 10.05 WIB menemukan jergen minyak berwarna biru pada koordinat 6 derajat 02 menit 7161 detik sera, 105 derajat 31.5414 detik eko, dan melanjutkan pemantauan via drone. Alhamdulillah juga tadi sempat menebarkan drone walau tidak lama karena dengan kondisi kabut. Dan pada pukul 12.33 WIB, Kanser Tatuka menemukan kembali helmet berwarna merah pada koordinat 6 derajat 18.846 detik sera, menit sera, 105 derajat 31.716 menit eko. Pada pukul 17.10, KN SAR Tetuka menemukan kembali life jacket berwarna orange pada koordinat 6 derajat 11.1217 menit sera, 105 derajat 42.0535 menit eko. Dan pada pukul 18.09 KN SAR Tetuka kembali menemukan life jacket berwarna merah pada koordinat 6 derajat 06.3757 menit sera, 105 derajat 47.4104 menit eko. Dan saat ini
0: operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di perairan Selat Sunda memasuki hari kelima. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue dikerahkan dan disebar dalam 7 sektor.
2: Sabtu pagi, tim gabungan kembali menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Sebanyak 13 kapal dan 1 helikopter rescue 3604 diterjunkan dalam operasi ini dan disebar ke 7 sektor pencarian. Area pencarian mencakup perairan di sekitar pesisir Banten dan Lampung hingga perairan yang mengarah ke Samudra Hindia. Petugas juga meminta masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di perairan Banten, untuk segera melaporkan jika menemukan tanda atau informasi yang berkaitan dengan keberadaan para korban. Sementara itu, keluarga korban juga masih berada di posko dan mengikuti perkembangan operasi pencarian. Mansur Suryana salah satunya. Ayah dari jurnalis Antara, Bagus Khairunas, ini berharap putranya dan semua korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Mansur juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan instruksi terkait operasi pencarian ini.
3: Saya sudah terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang baik hati menginstruksikan saya hidup ibu dan anak saya betul-betul sebagai orang pewarta foto ini.

0: membuktikan diri pada negara melalui lewat pemerintahan gambar.
1: Sebelumnya 5 jurnalis dan 3 kru kapal dinyatakan hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau pada Senin 7 September lalu. Ade Mazda, Pandeglang, Banten.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital menginformasikan ada tangkapan jejak sinyal telepon seluler yang terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi, Lampung Selatan. Informasi ini digunakan tim SAR untuk kembali melakukan pencarian. Sinyal ini tertangkap sekitar 200 meter dari bibir pantai. Informasi ini kemudian dicek oleh warga dan petugas setempat, namun tidak ditemukan rombongan, ponsel maupun barang yang berkaitan. Hingga kini belum diketahui secara pasti sinyal tersebut berasal dari ponsel milik siapa. Namun karena informasi sinyal masih menjadi salah satu petunjuk dalam pencarian, pemantauan kembali dilakukan pada 12 September. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan operator seluler serta Balai Monitoring Frekuensi di Banten dan Lampung untuk memantau sinyal yang tertangkap dari sejumlah BTS di sekitar Selat Sunda. Hasil pemantauan tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk ditindaklanjuti di lapangan.
3: Masih proses perjalanan menuju ke carita.
4: Dan dari Komdigi sendiri, kami sejak awal setelah menerima informasi ini mengajak semua opsel dan infrastruktur yang dibawa Kementerian Komdigi untuk memantau sinyal-sinyal ataupun tanda-tanda ya dari penggunaan smartphone misalnya di area yang diduga insiden kehilangan kontak ini terjadi. Nah, seperti kita ketahui, terakhir data yang kita terima adalah kontak terakhir pada tanggal 7 September berada di Pulau Sebesi. Nah, dengan demikian kita terus memantau, terus mencari, dan sama-sama kita berdoa, rekan-rekan sekalian, dan juga kami minta seluruh rakyat Indonesia juga mendoakan.
2: Polisi tetapkan 3 orang sebagai tersangka pengeroyokan Bambang, korban tewas kerusuhan 27 Agustus. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pedagang kaca Bambang Setiawan saat kericuhan pejompongan 27 Agustus lalu. Ketiga tersangka mengaku tersulut emosi karena kericuhan itu mengganggu aktivitas mereka mencari nafkah.
1: Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap pedagang kaca bernama Bambang Setiawan. Mereka adalah FP 23 tahun, DS 33 tahun, dan DDS 29 tahun. Ketiganya ditangkap di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta sejumlah alat bukti. Sebelumnya penyidik telah merilis sketsa wajah dua terduga pelaku. Sketsa tersebut disusun dari keterangan 14 saksi dan didukung rekaman CCTV di sekitar lokasi kericuhan. Setelah mencari hingga 11 September 2026, polisi menangkap tiga orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu Polda Metro Jaya menyatakan belum menemukan indikasi keterlibatan anggota ormas dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan. Penyidik masih mendalami peran ketiga tersangka serta rangkaian peristiwa yang terjadi saat kericuhan di pejompongan.
2: Berdasarkan petunjuk analisa digital CCTV, video amatir, hasil sidik jari laten yang ditemukan pada saat olah tempat kejadian perkara dan hasil sketsa terduga pelaku, maka selanjutnya dari tim Subdit Kamnek Polda Metro Jaya telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku.
1: Hingga kini polisi terus mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang menyebabkan Bambang Setiawan kehilangan nyawa. Budi Tanjung, Jakarta.
0: Berpura-pura berjoget di depan parkiran sebuah kafe di Karawaci, Tangerang, Banten, dua orang pria terekam CCTV menggasak sepeda motor milik pengunjung kafe. Sementara di Magelang, seorang pemuda ditangkap polisi usai menggelapkan motor milik teman indekosnya dan digadaikan sebesar 1,5 juta rupiah untuk bermain judi kartu.
3: Kamera CCTV merekam saat dua pelaku pencurian yang berboncengan berhenti di parkiran sebuah kafe yang tengah ramai pengunjung di Jalan Cirarap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Untuk memastikan pengunjung tidak mencurigainya, salah seorang pelaku turun dan berlagak aneh dengan berjoget di depan kafe. Setelah memastikan aman, dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur sepeda motor milik pengunjung. Mengetahui ada aksi pencurian, pengunjung yang mayoritas ibu-ibu berusaha mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Warga berharap pihak kepolisian dari Polsek Karawaci untuk dapat segera bertindak dengan menangkap pelaku dengan identifikasi melalui rekaman CCTV.
4: Awalnya motor itu terparkir di depan kafe dan si yang pemiliknya itu di dalam kafe. Dia baru ngeh saat si motor itu mau dicuri. Pas sudah mau kabur itu si pencurinya, baru ngeh, mereka baru keluar pemiliknya. Sudah beberapa kali terjadi sih di sini gitu.
3: Tim unit reaksi cepat Polres Magelang Kota membekuk MRR, tersangka kasus penggelapan sepeda motor milik teman kos di rumahnya di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 30 Agustus 2026. Kasus penggelapan sepeda motor tersebut terjadi di sebuah geria kos Tidar Campur, Kota Magelang pada 26 Agustus 2026 lalu. Awalnya pelaku meminjam sepeda motor milik korban berinisial AL untuk mengantarkan temannya. Namun hingga 4 hari sepeda motor korban tidak kunjung dikembalikan dan pelaku tidak bisa dihubungi. Korban akhirnya melapor ke Mapolres Magelang Kota. Dari hasil penyidikan sementara, pelaku ternyata menggadaikan sepeda motor korban sebesar 1,5 juta rupiah untuk modal judi kartu.
5: Di mana yang bersangkutan berdasarkan keterangannya mengakui bahwa sepeda motor yang milik korban tersebut telah digadaikan pada N, yang mana dengan digadaikan 1,5 juta. Kemudian uang tersebut digunakan untuk judi. Setelah judi, kemudian dia mendapatkan uang 2,150 juta.
3: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka

0: dekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota dan bakal dijerat dengan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Video amatir merekam saat tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota membekuk RA tersangka dugaan pengeroyokan. RA ditangkap di rumah temannya di Mertoyudan, Kabupaten Magelang setelah polisi menganalisis rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan kasus pengeroyokan yang menimpa kakak pemilik burung cucak rowo. Kasus ini diduga dipicu masalah jual-beli burung cucak rowo. Polisi menyebut aksi tersebut dilakukan 3 orang. RA kini ditahan, sementara 2 pelaku lain C dan J masih dalam pencarian polisi. Tersangka dijerat pasal kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tak terima lantaran ditegur saat menyerobot antrean, seorang pria menyerang petugas SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, beredar sebuah video berisi rekaman seorang pria yang menghentikan truk dan mengacungkan senjata tajam serta meminta uang.
0: Sebuah video merekam aksi seorang pria yang menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang, Kecamatan Mandai, Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan ini dipicu oleh ibu pelaku pemukulan yang nekat menyerobot antrian pengisian Pertalite. Ia juga memaksa petugas untuk mengisikan BBM ke dalam sebuah galon. Petugas SPBU pun menegur pria tersebut. Tak terima ditegur, pria tersebut melayangkan bogem mentah petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi segera turun tangan, namun pelaku kabur usai kejadian.
2: Komunikasi antara pengendara yang ingin dilayani pihak SPBU diawali dengan penyerobotan seorang ibu-ibu rumah tangga.
3: Antrian ya.
2: Terus ibu itu mau dilayani pengisian berupa galon dengan isi Pertalite. Nah, terjadilah miskomunikasi, kesalahpahaman antara si ibu dengan
3: petugas
2: operator. Nah, entah apa yang menyebabkan sehingga ketika terjadi perdebatan, sang anak dari ibu itu langsung pergi menyerang operator. Nah, makanya terjadilah benturan sedikit itu.
0: Setelah polisi datang, situasi di SPBU membaik dan proses pengisian BBM konsumen kembali kondusif. Kalau yang ini video seorang pria yang nekat menghentikan truk pengangkut kayu di jalur lintas selatan Cibolang, Garut, Jawa Barat. Sambil mengacungkan senjata tajam, pria ini diduga meminta sejumlah uang kepada sang sopir. Kurang dari 24 jam setelah videonya beredar di media sosial, polisi mengamankan seorang warga Karyasari, Cibolang, Garut, yang diduga sebagai pria dalam video tersebut. Dari pemeriksaan petugas, pria tersebut mengaku melakukan aksi itu untuk konten media sosial.
4: Pelaku mengacung-acungkan senjata jenis celurit di dalam media sosial tersebut dan berupaya untuk menantang setiap yang viewer yang melihat, sehingga menimbulkan aksi reaksi daripada beberapa kejadian lain. Dan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, Satreskrim Polres Garut bersama dengan jajaran Reskrim Polsek Cibalong berhasil mengamankan yang bersangkutan sebelum terjadi keributan, sebelum terjadi ancaman-ancaman yang ingin dimunculkan oleh si pelaku. Sehingga pelaku saat ini sudah diproses dan diamankan. Yang mana dari perbuatan tersebut, pelaku dikenakan pasal terkait dengan pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan menggunakan senjata tajam kepemilikan, yang mana hukuman ancamannya adalah pidana penjara selama-lamanya 7 tahun.
0: Polisi juga meminta sebuah senjata tajam jenis celurit yang diduga digunakan dalam aksi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga di lereng Merapi, Kabupaten Klaten, kesulitan air bersih. Warga berharap dari bantuan air pemerintah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
1: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
2: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, itu jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-18 BRICS yang akan berlangsung pada 12 hingga 13 September 2026. Dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, Prabowo dan rombongan tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, India pada Jumat pukul 22 waktu setempat. Di bandara, Prabowo disambut oleh Menteri Negara Urusan Batubara dan Pertambangan India, Sri Satish Chandra Dubey, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI New Delhi, Yudo Sasongko, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri India lainnya. Dalam KTT ke-18 BRICS yang diselenggarakan di India, para pemimpin negara anggota akan membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan kerjasama antar negara berkembang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri India Narendra Modi setibanya di New Delhi, India untuk menghadiri KTT BRICS Sabtu. Setibanya di pintu masuk, Prabowo disambut langsung oleh Narendra Modi. Keduanya kemudian berjabat tangan sebelum memasuki tempat penyelenggaraan KTT. Indonesia hadir sebagai anggota penuh BRICS setelah resmi bergabung pada 2025. Kemarau panjang di sejumlah daerah di Indonesia membuat warga kekurangan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan bantuan dari pemerintah atau pihak swasta setempat.
1: Warga Dusun Kelisat, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur, langsung menyerbu dua truk tangki bantuan air bersih pada Sabtu siang. Air bersih disalurkan oleh Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 934, Satria Buana Yuda bersama UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tampera. Satu persatu wadah milik warga diisi air dari truk tangki. Warga juga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Saat musim kemarau saat ini, dengan debit air yang kurang di wilayah Desa Tambakrejo, ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat perlu. Jadi alhamdulillahnya dengan bantuan air ini tadi dan antusiasme dari masyarakat menerima air tersebut, kita bisa melihat bahwa kebutuhan suplai air di sini menjadi hal yang sangat penting.
1: Wilayah Dusun Kelisat yang berada di perbukitan mengalami kesulitan air bersih setiap musim kemarau. Menurut warga, sumber mata air di wilayahnya berada cukup jauh dan sulit dijangkau. Warga yang tidak memiliki air terpaksa membeli air bersih. Untuk 3.000 liter air, warga harus membayar sekitar Rp225.000.
3: Mulai musim kemarau di sini sangat amat sulit mencari sumber air bersih. Kalau ada paling-paling cuma hanya dapat beberapa liter aja.
1: Dengan menggunakan mobil tangki milik Pom Tirta Karajai dan tandon yang diangkut dengan mobil taktis, personel Brimob Parepare mendatangi permukiman warga yang mengalami kesulitan air bersih pada Sabtu 12 September 2026. Warga langsung mengantre untuk mendapatkan pasokan air. Warga mengaku distribusi air ini membantu memenuhi kebutuhan di tengah terganggunya pasokan air.
4: Sangat bagus sekali responnya, karena kenapa? Pada saat kita butuh, dia siap untuk membantu seperti itu. Dia siap untuk memberikan bantuan.
1: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat pasokan air dari Pam Tirta Karajai tidak mengalir secara normal. Warga pun harus mencari sumber air alternatif. Namun, sumur yang menjadi salah satu sumber air warga berada cukup jauh dari permukiman. Penyaluran air bersih dilakukan di 3 lokasi yang masing-masing mendapatkan sebanyak 15.000 liter.
5: Ya, lagi membagi ke warga berupa air bersih yang sudah mulai terdampak kekeringan karena kemarau yang berkepanjangan.
1: Distribusi air bersih akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk membantu warga yang terdampak kesulitan air selama musim kemarau. Bantuan air bersih langsung diambil warga di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Air disalurkan ke bak penampungan umum untuk memenuhi kebutuhan warga. Menurut seorang warga, kesulitan air bersih telah dirasakan sekitar 2 bulan terakhir. Setiap hari, warga harus membawa hingga 3 jerigen air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Iya, susah air karena di sini kan mau cari air
2: susah
6: gitu loh.
1: Menghadapi kemarau yang masih berlangsung, warga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim hujan tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, jika kita pergi ke Bandung, maka tak perlu khawatir untuk mencari spot sarapan di kota Bandung, Jawa Barat. Hampir setiap sudut menawarkan beragam hidangan dengan harga yang tentunya bervariasi. Dan kali ini Kiki Haryadi mengajak Anda berburu sarapan dengan budget ramah di kantong.
7: Nah, sekarang saya sudah berada di kawasan Ternate, Kota Bandung, Jawa Barat. Mau ngapain sih di sini? Tentu saja mau ngajak Anda sarapan. Tapi sekarang sarapannya jangan boros-boros ya. Indeks ekonomi kita harus hemat-hemat. Saya punya uang berapa ini ya? Nah, ini dia. Kita punya uang Rp50.000. Kira-kira cukup nggak ya buat sarapan? Tapi ini bukan untuk satu tempat ya, tapi untuk dua tempat. Nah, saya mau challenge diri saya sendiri. Kira-kira cukup apa ya? Dua tempat di kawasan Ternate cari sarapan. Yuk, udah ramai tuh. Kita kesana yuk. Let's go!
8: Jalan Ternate Kota Bandung menjadi pilihan saya untuk berburu sarapan pagi hari ini. Merupakan kawasan perkantoran sehingga banyak pula penjual makanan yang menjajakan aneka hidangan. Dari sekian banyak pilihan, mie kocok Bandung menarik perhatian saya. Pagi-pagi seperti ini, kedai ini sudah ramai oleh pelanggan. Langsung saja kita pesan. Sama seperti mie kocok pada umumnya, kuliner khas Bandung ini terdiri dari mie pipih yang dipadukan dengan tauge serta kuah kaldu dan kikil yang sudah melalui proses pemasakan lebih dari 4 jam. Disajikan secara mendadak menjadi kunci kenikmatan di setiap sajiannya. Satu porsi hidangan di kedai ini dijual mulai 30 ribuan saja.
7: Pagi-pagi di Bandung udah paling pas memang menikmati sarapan dengan yang berkuah-kuah seperti ini karena cuaca